0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Hubungan Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas tidak menggetarkan Mehdi Taremi dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia 2026.

Swedia yang kini menempati peringkat 38 FIFA akan berada di grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia. Laga pertama Swedia di Piala Dunia 2026 akan bertemu Tunisia di Monterrey, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Pagi ini, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melakukan sidak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita saksikan langsung proses sidak. Ya, saat ini Anda sedang saksikan bagaimana pemerintah akan memantau langsung proses jual beli di Pasar Kramat Jati. Kalau kita bicara mengenai Pasar Kramat Jati, merupakan salah satu pasar utama di kawasan Jakarta Timur yang menjadi pusat penjualan logistik, tidak hanya sembako, sayur mayur, dan juga kebutuhan masyarakat. Pemerintah melalui Dadang Indrayana memang ingin melihat bagaimana harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama pada saat ekonomi seperti saat ini. Kalau tadi ada berita yang saya bacakan, salah satunya adalah terkait dengan harga minyak kita yang memang ditemukan di sejumlah daerah dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Dan pemerintah sepertinya ingin melihat bagaimana kondisi real di lapangan di kawasan Pasar Kramat Jati, di mana di pasar ini memang dikenal sebagai pusat dari penjualan dan distribusi utama untuk sayuran, buah-buahan, dan bumbu dapur. Di Pasar Kramat Jati ini beroperasi selama 24 jam dan menjadi jantung logistik pangan utama yang menyuplai kebutuhan harian wilayah warga Jabodetabek. Ya, kita lihat saat ini Kepala Staf Kepresidenan sedang melakukan interaksi dengan pedagang sembako di salah satu gerai di kawasan Pasar Kramat Jati. Skala transaksi di Pasar Kramat Jati ini memang melayani transaksi dalam skala besar. Berbagai komoditi didatangkan langsung dari berbagai daerah penghasil di kawasan Pulau Jawa, Sumatera, wilayah lainnya yang akan mensuplai kebutuhan warga Jabodetabek. Kita sedikit mendengarkan interaksi Kepala Staf Kepresidenan terkait dengan harga kebutuhan pokok. Terlihat seperti ada bawang putih dan sembako yang memang dipasarkan di Pasar Kramat Jati sebagai salah satu pusat jantung distribusi kebutuhan pokok warga Jabodetabek. Karena peran utamanya dalam rantai pasok, pergerakan harga komoditas di Pasar Kramat Jati seringkali menjadi acuan bagi barometer stabilitas harga pangan untuk pasar-pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta. Jadi pemerintah juga punya alasan dengan melakukan sidak pagi ini di Pasar Kramat Jati karena memang ini merupakan salah satu rantai pasok

kebutuhan pokok, sayur mayur, buah-buahan, dan sembako bagi warga Jabodetabek. Sehingga dengan melihat harga eceran yang ada di pasar Kramajati, bisa kita prediksi ataupun kita bisa analisis kira-kira berapa harga yang dijual di retail, mungkin di sekitar tempat tinggal kita ataupun di pasar-pasar yang ada di PDJ di sekitar Jakarta. Harga sejumlah kebutuhan pokok biasanya memang fluktuatif. Salah satu yang cukup signifikan adalah terkait dengan harga minyak kita, kemudian cabai, dan beberapa kebutuhan sembako yang memang saat ini turut berfluktuasi harganya mengikuti kondisi harga global. Meskipun pemerintah sudah mempunyai kebijakan terkait dengan produksi panen padi yang cukup baik di tahun 2025, swasembada pangan ini diharapkan juga bisa terlihat dari pantauan harga yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan pada pagi hari ini, di mana harga sembako diharapkan bisa terkontrol, dan betapa peran pemerintah dan Bulog di sini untuk memantau harga cukup menjadi salah satu hal yang memberikan peran penting untuk menerapkan penetapan harga eceran di konsumen. Sepertinya masih terjadi interaksi antara Kepala Staf Kepresidenan dengan para pedagang sembako di Pasar Kramajati. Berdasarkan info pangan .jakarta.id, harga beras sentra 1 atau beras premium berada di kisaran Rp16.600 per kilogram. Ya, memang saat ini kita pantau terjadi peningkatan harga ya, kalau dilihat ataupun dinilai dari beberapa pekan sebelumnya. Kita akan melihat seperti apa dari Kepala Staf seperti yang memantau minyak goreng, salah satu kebutuhan pokok dasar dari masyarakat kita terkait dengan salah satu sembako utama dalam proses masak-memasak. Apakah memang dengan kebijakan dari pemerintah untuk memantau harga energi seperti kelapa sawit, kemudian juga batu bara, dan juga minyak bumi melalui dan antara energi atau DSI juga berpengaruh terhadap kenaikan harga, karena memang kalau kita lihat di market ya, memang sejumlah emiten energi mengalami koreksi, dan apakah ini juga berpengaruh terhadap harga eceran dari sejumlah kebutuhan dasar masyarakat. Kita kembali lagi akan memantau seperti apa kegiatan Kepala Staf Kepresidenan pagi ini di kawasan Pasar Kramajati. Saya coba memantau harga komoditi di Jakarta pada hari ini. Dari informasi pangan Jakarta, memang seperti saya bacakan tadi, sejumlah harga kebutuhan pokok ada yang turun cukup signifikan. Misalkan beras yang untuk IR ini ada turun 140.442 di sekitaran 14.000, tapi untuk beras premium seperti yang saya tadi bacakan memang kisaran harga yang ditawarkan sekitar 16.488 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah ini harga dipasarkan 21.000 berdasarkan data dari informasi pangan Jakarta. Ini 21.000 per liter ya, per kilo untuk minyak goreng curah. Sedangkan cabai merah keriting ini 45.000 harganya, sempat mengalami penurunan sebesar 12.000. Cabai merah besar 65.000, turun sekitar 4.000, dan juga
cabai rawit merah turun 16.300 di 63.000 rupiah per kilogram. Perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon. Simak informasi lengkap yang sejeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Siap-siap tarif bus Trans Jabodetabek akan naik. Salah satunya adalah rute layanan rute Blok M perkantoran Soekarno-Hatta. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.
4: Maret lalu rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan. Kira-kira tanggapannya seperti apa?
5: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang tiap hari ya merasa keberatan aja sih Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
6: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tugas ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, luar pun naik. Ya keberatan sih.
7: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
8: Murah. Soalnya kalau mau dikompar sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaikan sampai 10.000 seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
9: Sebenarnya 3.500 aja udah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
4: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000 Mas masih oke-oke aja?
9: Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
7: Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan

0: akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M, perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai Rp400 miliar per tahun dengan nilai subsidi real sekitar Rp12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
1: Kita ke informasi mancanegara, perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat. Iran yang merupakan sekutu Lebanon tidak terima. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sirene peringatan bahaya meraung-raung ketika rentetan rudal Iran terlihat di wilayah Yerusalem pada Senin. Di langit Yerusalem, tampak rudal-rudal itu meledak setelah ditangkal oleh roket Israel. Serangan Iran ini bahkan sudah terjadi sejak Minggu malam. Target yang dituju adalah wilayah Israel bagian utara, yaitu kota Haifa dan Amman. Juru bicara militer Israel, Eve Devrin, menyatakan Iran melakukan kesalahan besar dengan menyerang Israel. Dan tak lama kemudian, menurut laporan televisi pemerintah Iran yang dilansir Al Jazeera, Israel meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan sejumlah target militer Iran di Iran bagian barat dan tengah, yaitu kota Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Kembali pecahnya perang antara Iran dan Israel ini sebenarnya dipicu serangan Israel ke Lebanon sejak Jumat lalu. Padahal Israel seharusnya tengah melakukan gencatan senjata dengan sekutu Iran itu. Bahkan peluncuran rudal Iran menuju Israel mendapat dukungan dari rakyat Iran. Pada Minggu malam, rakyat Iran tampak berpesta ketika melihat sebuah rudal meluncur melesat menuju Israel. Kepala negosiator Iran Mohammad Bakir Kalibaf menyatakan pangkalan AS dan aset Israel merupakan target sah menyusul apa yang disebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan serangan ini tidak akan mempengaruhi pembicaraan damai pemerintahannya dengan Iran. Dan bahkan Trump menegaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memegang kendali atas rencana kesepakatan ini. Trump terus menekan Israel untuk menghentikan serangannya ke Lebanon dan memberi ruang bagi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang lebih luas dengan Iran. Trump juga menegur Netanyahu dengan kata-kata kasar dalam panggilan telepon dengan pemimpin negara Israel itu pada pekan lalu. Sirene peringatan bahaya meraung-raung ketika rentetan

0: Viral di media sosial, aksi penabrakan terhadap seorang pria di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu pagi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @shellyharris itu, tampak seorang remaja yang mengendarai sepeda motor diduga sengaja menabrak pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Dalam keterangannya, istri korban menyebut sebelum kejadian, sang suami sempat menegur dua remaja berboncengan sepeda motor yang beberapa kali melintas dengan kecepatan tinggi, lantaran kondisi jalan yang ramai oleh warga. Kedua remaja yang tersulut emosi itu sempat terlibat adu argumen dengan korban di lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, korban menderita luka pada sejumlah bagian tubuh hingga harus mendapatkan penanganan medis. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendari. Sebuah kecelakaan lalu lintas menimpa satu keluarga pemulung di wilayah Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan beriringan ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terpental. Diduga pengendara motor tersebut kurang konsentrasi saat berkendara hingga terlambat melihat keberadaan korban yang sedang berjalan. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka serius dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat.
1: Good morning. Di hari Selasa yang cerah ini, kami hadir kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi
2: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kita lanjutkan informasi viral di media sosial di mana ada tumpukan paspor diduga milik bekas jemaah haji dan umroh yang ditemukan berserakan di bawah pohon di jalanan Serpong, Tangerang Selatan. Tentunya temuan ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penyelewengan data pribadi.
1: Dan peristiwa viral ini dibenarkan oleh pihak imigrasi dan hingga saat ini pihak imigrasi masih melakukan pendalaman dan penelusuran bersama Kementerian Haji dan Umroh.
2: Video amatir warga merekam tumpukan paspor yang tercecer di bawah pohon di pinggir jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu. Sejumlah paspor bahkan masih menampilkan foto serta identitas pemiliknya secara jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga mengingat paspor merupakan dokumen penting yang memuat data pribadi warga negara yang bisa diselewengkan. Menurut perekam video, ia awalnya mendapat informasi dari grup WhatsApp tentang adanya paspor bekas yang berserakan di lokasi tersebut. Ia kemudian menuju lokasi dan menemukan paspor-paspor tersebut. Paspor itu sebenarnya sudah terlihat sejak Jumat sore dan awalnya masih tersimpan di dalam goodie bag berwarna biru. Namun pada Sabtu kondisinya telah berserakan lantaran diduga diacak-acak oleh seseorang.
3: Nah, setelah saya datang ke lokasi sekitar jam 7, benar ada sampul-sampul paspor yang berserakan. Di sampul-sampul itu terdapat barcode-barcode, kemudian pas foto yang identik dengan paspor jemaah haji atau jemaah umroh ya.
2: Sementara itu kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang Banten membenarkan adanya video viral dokumen paspor yang tercecer di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen paspor yang tercecer milik para calon atau mantan jemaah haji yang telah kedaluarsa. Meski demikian, pihak imigrasi menyayangkan jika paspor kedaluarsa tersebut bisa tercecer sembarangan di pinggir jalan.
4: Memang secara fisik ya, itu dokumen yang memang tidak dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah terbit dokumen paspor yang baru. Namun demikian memang perlakuan kita terhadap dokumen negara tidak selayaknya seperti itu.
2: Hingga saat ini pihak imigrasi masih terus mendalami dan menelusuri temuan tersebut dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pihak imigrasi akan melakukan tindakan selanjutnya sesuai aturan keimigrasian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh akibat terhempas ombak di laut di kawasan wisata Palarang, Kabupaten Bulukumba, dan korban ini ditemukan meninggal dunia.
0: Sementara 3 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat berenang di Sungai Cikaengan. 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 2 korban lagi berhasil selamat.
5: Bi, kasihan. Tidak bisa juga kita.
2: Video amatir warga merekam detik-detik seorang remaja perempuan bernama Elmi yang terombang-ambing hingga akhirnya hilang di laut di kawasan wisata Palarang Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Minggu 7 Juni lalu. Menurut keterangan pihak SAR pada Senin, insiden bermula saat korban yang sedang berlibur bersama keluarga di lokasi menuruni tempat spot foto di tebing Palarang. Tingginya ombak menghempas korban hingga terjatuh saat berfoto di tebing pinggir laut.

0: Korban baru ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin dini hari, sekitar 1,5 km dari lokasi korban terjatuh dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi ke bibir pantai, korban dibawa ke rumah duka di lingkungan Bontobaeng, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan.
1: Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 23.58 sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian dalam kondisi MD. Korban berhasil dievakuasi ke rumah duka pada pukul 00.10.
0: Insiden ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Tebing di kawasan wisata Apalarang ini memiliki pemandangan indah, namun keberadaan spot foto yang hanya berupa sebilah kayu tersebut dinilai membahayakan karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai. Tiga orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat berenang di Sungai Cikaengan pada Senin sore. Seorang pelajar bernama Wildan ditemukan meninggal dunia akibat terbawa arus. Sementara dua temannya selamat. Proses penyelamatan korban berlangsung dramatis. Puluhan warga mengevakuasi jasad korban di sela-sela bebatuan.
2: Itu ada yang minta tolong anak kecil sama saya pas dilihat udah nggak ada orangnya itu yang tenggelamnya.
3: Berapa orang Pak itu temannya?
2: Temannya dua orang anak-anak. Tapi yang nggak tahu orang mana saya juga. Katanya orang Toblong.
3: Oh katanya, iya. Ya. Itu penyelamatan tersebut itu ditemukannya mayat itu dibantu warga ya Pak?
2: Ya dibantu warga.
0: Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban yang semestinya lulus SMA pekan depan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah penumpang KRL dibuat gempar dengan kemunculan ular sanca yang berukuran 1 meter yang tiba-tiba muncul di area stasiun karet Jakarta Pusat pada Senin pagi. Ular sudah dievakuasi petugas damkar agar tidak mengganggu perjalanan kereta.
5: Ya, dan masih seputar ular nih ya, ada seekor juga ular jenis piton kembang yang terjepit di sela-sela kandang ayam hingga tubuhnya lemas. Diduga ular ini tidak bisa melewati lubang kawat kandang saat akan memangsa ayam.
0: Viral di media sosial, seekor ular sanca muncul di area stasiun karet Jakarta Pusat Senin pagi. Sejumlah penumpang yang berada di area stasiun sempat berteriak ketakutan saat melihat ular muncul di area rel kereta. Ular ditemukan oleh petugas keamanan stasiun yang sedang melaksanakan patroli rutin di area stasiun karet. Setelah melakukan pengamanan area dengan menghalangi pergerakan ular menggunakan alat yang tersedia, petugas menghubungi petugas damkar Kebon Melati untuk mengevakuasi ular. Ular jenis sanca ini kemudian langsung dibawa ke pos damkar Benhil untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jakarta agar bisa dilepas liarkan ke habitat aslinya di hutan.
6: Untuk kesulitan, alhamdulillah sih Bang ya, kami sering berlatih jadi tidak ada proses untuk kesulitan, jadi semuanya gampang.
7: Karena itu kan posisinya kan tadi di rel ya?
6: Iya, di rel betul. Jadi kami langsung pakai grip stick, pakai alat, langsung kami injak, buntutnya langsung kami ambil kepalanya. Alhamdulillahnya untung tidak ada kereta. Kami sudah melaporkan juga ke pihak PJL nanti kan, bahwa ada ular, jadi untuk kereta di stop dulu.
0: Tim evakuasi BPBD Ponorogo membongkar kandang ayam milik Joko Purwito yang terletak di Jalan Merapi, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu sore. Petugas tiba setelah mendapatkan laporan dari warga tentang adanya ular piton kembang sepanjang 2,5 meter bersembunyi di kandang ayam. Saat hendak dievakuasi, ular dalam kondisi yang sudah lemas dan terjepit kawat kandang ayam. Diduga karena ukuran yang terlalu besar, ular terjepit dan tak bisa bergerak saat hendak memangsa ayam. Keberadaan ular yang muncul dari dalam kandang diketahui pemilik rumah ketika memasak di dapur. Petugas dari BPBD terpaksa membongkar sebagian kandang karena ular melilit kawat dasar kandang. Usai dievakuasi, ular rencananya akan direhabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari permukiman. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
8: Teman-teman langsung melakukan.
0: Burung yang dipelihara Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Siap-siap, tarif Trans Jabodetabek akan naik.
5: Berapa kira-kira ini kenaikannya? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Good Morning.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
4: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
5: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
3: Pernah.
5: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
3: Tensi 150.
5: Kolesterol sempat tinggi?
3: Kolesterol pernah, tinggi.
5: Di atas 200?
3: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
6: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
13: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global.

tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Belum kunjung turun, komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi. Selain harganya yang naik, stok yang ada pun di pasaran terbatas.
1: Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, ini selain minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir yang semula Rp16.500 kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Hal ini pun tentunya dikeluhkan baik oleh pedagang maupun pembeli.
2: Harga minyak kita di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur masih terjual di kisaran Rp21.000 per kemasan 1 liter. Harga ini masih jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak kita bahkan sudah tembus hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng premium yang dijual di pasaran. Selain harganya yang melambung, stok minyak kita pun semakin langka. Hal ini pun dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan imbas terhambatnya pasokan minyak kita.
3: Bisa dikatakan hampir tidak ada, wong ada itu pun kadang dijatah 2 karton, mean, dikasih cuma 2 karton.
4: Enggak ada?
3: Enggak ada, tinggal satu ini.
2: Di Lamongan, Jawa Timur, selain langka dan masih mahalnya harga minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir, seperti yang terjadi di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan. Dalam hitungan hari, harga gula pasir yang semula Rp16.500, kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula dipicu melemahnya rupiah, serta dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik distribusi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli terutama yang menjalankan usaha makanan siap saji.
3: Terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
5: Iya. Kemarin berapa beli, Mas?
3: 800.
5: 800 apa itu?
3: 800.000 satu karung.
5: Sekarang?
3: Sekarang 835.
5: Lumayan, Pak. Iya.
2: Sementara makin melemahnya nilai tukar rupiah semakin memukul produsen tempe di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Imbas naiknya harga kedelai impor membuat biaya produksi tempe meningkat. Harga kedelai yang sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram, kini naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Meski demikian, produsen mengaku tak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir kehilangan pelanggan. Selain naiknya harga kedelai, mahalnya harga plastik membuat produsen tempe semakin tercekik. Mereka pun hanya bisa berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar harga bahan baku bisa kembali seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak hanya harga bahan pokok, warga Jakarta ini harus siap-siap menghadapi kenaikan yang lainnya. Ini luar biasa sekali ya.
0: Semuanya nih.
1: Capek banget ya dengerin berita seperti ini ya. Tetapi apa boleh buat, harus tetap dikabarkan untuk kepada Anda. Ya, ini ada kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Dan salah satu rute yang mengalami kenaikan tarif adalah rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta.
0: Ya, jadi rencana ini pun tentunya menuai beragam tanggapan para penggunanya. Ada yang setuju, ada juga yang keberatan, terutama bagi pengguna yang bekerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta.
6: Maret lalu rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan. Kira-kira tanggapannya seperti apa?
7: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang

0: Tiap hari ya merasa keberatan aja sih, Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
1: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tugas sama ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, dolar pun naik. Ya keberatan sih.
2: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
3: Sebenarnya kalau mau di-compare sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaikan sampai 10.000 seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
4: Sebenarnya 3.500 saja udah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
1: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000 mas masih oke-oke aja?
4: Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
2: Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai Rp400 miliar per tahun dengan nilai subsidi real sekitar Rp12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.

0: Usai ibadah haji, jemaah asal Indonesia bisa menikmati keindahan kota Jeddah sebagai kota gerbang Mekah yang menyimpan jutaan rekam jejak sejarah perjalanan haji dari masa ke masa. Bahkan jemaah haji tidak perlu pusing saat bertransaksi karena pedagang menawarkan dagangannya dengan bahasa Indonesia. Dan biasanya juga ada yang nerima pakai
1: rupiah juga, ya. Jadi seru banget. Sementara itu, sejumlah mak-mak jemaah haji asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini berhasil menyuap ruang tunggu Bandara Jeddah menjadi panggung fashion show dadakan. Seperti apa kira-kira, kita langsung lihat.
2: Menapaki lorong-lorong sempit di distrik Al-Balad Jeddah Arab Saudi seakan membuat waktu berputar kembali. Jendela-jendela kayu rawasin yang khas serta pintu-pintu besar yang kokoh di setiap sudut bangunan menjadi saksi bisu perjuangan para tamu Allah pada masa lampau. Yang paling mencuri perhatian adalah arsitektur balkon kayu ukiran yang megah. Fungsinya bukan hanya estetika, tapi untuk sirkulasi udara alami dan menjaga privasi penghuninya di tengah cuaca panas gurun.
3: Labirin kuno di jantung kota Jeddah ini dikenal sebagai Al-Balad. Didirikan pada abad ke-7, kawasan ini bukan sekedar tumpukan batu, melainkan saksi bisu transformasi Jeddah dari pelabuhan kuno perdagangan menjadi gerbang utama menuju kota suci Makkah.
2: Saat matahari terbenam, Al-Balad semakin hidup. Wisatawan banyak melancong ke sini, baik sekedar menikmati senja hingga berbelanja oleh-oleh. Uniknya, para pedagang di sini pandai menawarkan barang dengan berbagai bahasa, salah satunya Indonesia.
4: Tipikal juga lah ya, cuman memang di sini banyak orang Bangladesh-nya sih, pandai-pandai bahasa Indonesia mereka, jadi kita belanjanya enak gitu, nawar-nawar lebih enak ya, nggak susah bahasa komunikasinya lah seperti itu gitu.
2: Pemerintah Arab Saudi melalui Vision 2030 kini tengah melakukan restorasi besar-besaran untuk memastikan bangunan-bangunan yang berusia ratusan tahun ini tetap kokoh tanpa menghilangkan karakter aslinya. Suasana ruang tunggu Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi tiba-tiba saja berubah menjadi meriah. Bukan karena jadwal penerbangan, melainkan karena aksi nyentrik sejumlah jemaah haji wanita asal Kabupaten Goa yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Makassar. Dengan penuh percaya diri, mereka berlenggak-lenggok nyentrik layaknya model profesional. Mereka memamerkan busana muslimah super mewah dan kiloan perhiasan di hadapan ratusan jemaah lainnya. Aksi spontan ini pun mencuri perhatian dan memancing gelak tawa sekaligus kekaguman. Ternyata, tampil glamor usai menunaikan ibadah haji bukanlah untuk pamer, melainkan sebuah tradisi turun-temurun.
5: Pakaian untuk pulang ini, saya siapkan untuk pakaian untuk pulang.
6: Sebagai wujud rasa syukur, Bu ya?
5: Ya, rasa syukur saya pada Yom Allah.
6: Selain baju ini apa aja, Bu, yang dipakai ini, Bu?
5: Ya, saya itu siapkan di koper, Pak.
6: Perhiasan apa aja?
5: Perhiasan, saya pakai, kalung tapi putus tadi.
2: Keceriaan dan tradisi unik ini menjadi bukti bahwa ibadah haji tidak hanya membawa keberkahan spiritual, tapi juga meninggalkan warna dan kebahagiaan yang mendalam bagi para jemaah saat kembali ke tanah air. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Arab Saudi.
1: Usai jeda kita main ke Kabupaten Sukabumi buat icip-icip kuliner belut cobek.
0: Nah, katanya sih pedesnya ini bikin melek, apalagi pagi-pagi seperti ini ya. Bisa langsung bangun begitu ya, nggak ngantuk. Anda penasaran? Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar.

0: Rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Buat yang bosan dengan makanan modern, mungkin Anda bisa mencoba nih makanan tradisional rekomendasi kami yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jadi di sini ada kuliner tradisional belut cobek. Bahan bakunya diolah dalam keadaan segar untuk menjaga kualitas rasa belut cobek.
1: Ya, bergeser sedikit ke Kabupaten Subang, Jawa Barat, terdapat nasi tutuk oncom yang kenikmatannya ini semakin paripurna dan tiada tara bila dipadukan dengan tutut atau siput sawa bumbu pedas khas Sunda.
2: Kangen dengan kuliner tradisional dengan nuansa pedesaan, Anda sebaiknya mencoba rumah makan yang satu ini. Berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cibulang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, terdapat rumah makan yang memiliki menu andalan belut cobek. Proses pengolahan yang dilakukan secara dadakan membuat kualitas rasa belut tetap terjaga.
3: Jadi rasa belut cobek tersebut memang rasanya alami tanpa pengawet, kemudian gurih juga, dari rasa sambelnya juga citra rasanya luar biasa, memang segar, dadakan gitu ya sambalnya. Jadi memang kita jarang temui di restoran-restoran yang memang modern-modern di saat ini.
2: Pasokan belut didapat dari hasil tangkapan tradisional warga lokal dari sawah di sekitar desa.
4: Belut kita semua dapat dari warga sekitar. Mulai dari belut gorengnya yang besar di sini, kita dapat dari warga sekitar yang istilahnya tuh zaman dulu mungkin ngobor sama ngurek.
2: Selain mampu mengangkat potensi dan ekonomi warga, cita rasa otentik yang dihasilkan juga sukses menjadikan sebagai destinasi kuliner utama bagi masyarakat yang merindukan kampung halaman. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kawasan wisata selatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, wajib mencoba nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom atau yang lebih kenal dengan nasi TO merupakan nasi hangat yang dicampur dengan oncom berbumbu kencur dan rempah khas Sunda sehingga menghasilkan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Untuk menambah kelezatannya, nasi tutuk oncom dipadukan dengan tutut atau siput sawah yang dimasak dengan bumbu pedas khas Sunda.
5: Ini menunya enak banget, pas banget ini. Kemudian suasananya juga ini enak banget karena pemandangannya ini langsung ke nuansa alam. Ini enak banget, perlu dicoba.
2: Kenikmatan menyantap hidangan ini semakin terasa karena disajikan dengan latar pemandangan alam pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk.
6: Nah, di sini kita ada lesehan yang namanya di luar itu lebih terbuka juga di rooftop. Di rooftop bisa menunjukkan pemandangan gunung, bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu, bisa melihat ke The Castello, juga bisa melihat

0: Villa Theater ya.
1: Hidangan khas Tanah Pasundan ini menjadi pilihan menu sarapan maupun makan siang yang cocok dinikmati di daerah bersuhu dingin seperti kawasan Ciater dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
2: Tak hanya menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, pasar juga menjadi tempat untuk menikmati kuliner legendaris. Seperti di Pasar Belauran Baru Surabaya yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional dan ini digemari oleh para pengunjungnya.
3: Ya, selain rasa enak yang tidak berubah, soto ayam dan es dawet yang legendaris juga ramah di kantong sehingga pengunjung ketagihan untuk kembali datang.
2: Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
4: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
5: Seruput. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya? Oh, bebas refill ya.
6: Bebas.
5: Bayar lagi enggak ini?
6: Enggak.
5: Udah. Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
4: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
7: Rasanya enak sih, Mbak. Dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya. Ada ciri khasnya gitu loh.
8: Terus daging ayamnya?
7: Ayamnya tuh besar-besar, mantep lah.
8: Harga terjangkau ya?
7: Harga sama sih, terjangkau banget.
8: Tadi Mbak makan di sini sama bungkus apa gimana?
7: Iya, ini kebetulan temanku juga titip.
4: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasanya tidak berubah sejak dulu kala. Depot Mini Jaya sudah berada di pasar ini sejak 1984 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Karena sang anak ikut berjualan sejak lama, resepnya tidak berubah. Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam.
9: Ya, kata orang-orang ya, rempah-rempahnya itu rasanya. Jadi orang-orang biasanya kalau badannya meriang, nggak usah ke dokter, sini aja. Pasti keringetan kok. Itu cok yang ciri khasnya katanya itu cok. Wah, kalau saya sakit pasti kesini Pak, bisa ngeringet katanya. Kunir, jahe, ini nggak kencur cok. Kalau kencur kan buat obat.
4: Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Haja Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, jenang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
10: Generasi kedua makin enak. Bubur sumsum, jenang grendul, ketan hitam, mutiara, sama sagu. Tepung beras sama tepung ketan.
4: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sementara kalau Sabtu dan Minggu sampai jam 3 sore.
5: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesannya apa aja kok banyak ini?
11: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
5: Nah, es dawetnya gimana nih rasanya, Mbak?
11: Enak,
12: gurih, manis.
5: Paling suka yang mana? Paling suka semua sih. Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
0: enggak terlalu manis banget kayak
5: pahit itu. Oh, enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang gerendul yang bulat ini menggemaskan.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
7: Nggak.
6: Sekarang you diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara. Bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Diduga remblong, sebuah kendaraan roda 3 menabrak pohon mangga. Akibatnya 8 orang anak terpental, 1 orang meninggal dunia.
2: Sementara seorang pria meninggal dunia akibat tertemper kereta komuter lain yang melintas di Bojonggede, tubuh korban bahkan sempat terseret hingga ratusan meter.
3: Kepanikan melanda warga desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara saat mengevakuasi sejumlah anak menuju fasilitas kesehatan terdekat pada Minggu siang. Peristiwa bermula saat kendaraan roda 3 yang mengangkut 8 orang anak itu hilang kendali dan menabrak pohon mangga. Kasat Lantas Polres Halmahera Utara mengatakan saat kejadian, anak-anak itu sedang menumpang kendaraan tersebut untuk membuang sampah. Akibat benturan keras, 1 orang anak meninggal dunia. Sementara 7 anak lainnya terluka. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
4: Jadi anak-anak itu ingin ikut ke orang tuanya dan juga anak itu mengajak teman-temannya. Dan terjadi kecelakaan diakibatkan oleh knalpot yang blong sehingga menabrak pohon mangga sehingga korban-korban terlempar dari bak.
3: Seorang pria tertemper kereta komuter lain di jalur Jakarta Nambo di kawasan Pabuaran Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin petang. Akibat kerasnya benturan, tubuh korban terpental hingga ratusan meter dari titik tabrakan. Diduga korban tidak menyadari atau mendengar kereta yang tengah melintas sehingga tertabrak dan meninggal dunia di tempat. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
5: Bapak-bapak lumayan dah, tua enggak, muda enggak, lumayan.
6: Kalau identitas korban sendiri warga sini tahu, Bu?
5: Enggak ada, enggak bawa apa-apaan. Enggak bawa apa-apaan dia, pokoknya enggak bawa apa-apaan, kaos sama celana doang.
3: Kecelakaan maut terjadi di kilometer 25 ruas tol Pekanbaru Dumai Riau pada Minggu malam. Peristiwa berawal saat ambulans yang membawa pasien dari Kabupaten Rokan Hilir tujuan Kota Pekanbaru akan mendahului truk trailer yang ada di depan. Naas, ambulans menabrak bagian belakang dan sopir hilang kendali hingga menyebabkan ambulans terbalik. Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara Putra pada Senin siang mengatakan akibat kejadian itu 3 orang meninggal dunia. 2 korban merupakan kerabat pasien dan seorang korban lain merupakan perawat. Sementara sopir ambulans mengalami luka ringan dan saat ini dirawat di rumah sakit di Kota Pekanbaru. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Waspadalah aksi kejahatan si tangan panjang yang kian marak terjadi. Di Surabaya berbekal kawat gantungan baju, seorang pencuri berhasil membobol kunci rumah kosong.
1: Adapun di Duren Sawit, Jakarta Timur, akibat lengah ketika belanja di warung, ponsel baru milik warga hilang dicopet. Kedua aksi kriminal tadi terekam CCTV.
7: Video kamera pengawas merekam aksi pencopetan telepon genggam di warung kelontong di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat sore lalu. Dalam aksinya, nampak para pelaku yang berjumlah 2 orang mendekati korbannya dari arah belakang. Memanfaatkan keramaian jual-beli, pelaku yang mengenakan pakaian warna merah dan abu-abu lalu menggasak telepon genggam korban dari kantong celana. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat kehilangan telepon genggam yang baru dibelinya tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 warga negara asing yang menguras uang di laci kasir sebuah toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kedua pelaku pura-pura membeli barang dan mengajak kasir berbicara menggunakan bahasa asing. Saat kasir kebingungan, salah satu pelaku dengan santai membuka laci dan mengambil uang tunai sebesar Rp200.000. Korban baru menyadari pencurian ini setelah pelaku kabur hingga akhirnya memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Aksi FM melakukan pembobolan ruko di Jalan Wonokusumo Wetan dan rumah kosong di Gang Wonokusumo Wetan, Surabaya terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lapangan, polisi lalu berhasil mengidentifikasi, kemudian menangkap FM di tempat kos di kawasan Wonokusumo Bakti, Surabaya. Di aksi terakhirnya, pelaku memanfaatkan rumah yang ditinggal pemiliknya pulang ke Madura.

0: Dengan modal kaos bekas gantungan baju, pelaku merusak dan membuka kunci pintu, lalu masuk ke dalam bangunan dan menggondol uang tunai 7 juta rupiah yang disimpan di dalam celengan di bawah tempat tidur, serta sebuah telepon genggam milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bangunan pusat perbelanjaan dan sekolah ambruk saat gempa magnitudo 7,8 melanda Filipina pada Senin pagi.
2: Informasinya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Konein Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina Selatan. Sebuah gedung perbelanjaan ambruk dan atap bangunan di sebuah sekolah roboh.
1: Dan kebakaran besar melanda pusat daur ulang di London. Kepulan asap hitam menyelimuti langit kota dan memicu pengerahan ratusan petugas pemadam. Dan informasi ini mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.

Sebuah gedung perbelanjaan di General Santos, Filipina mendadak ambruk saat gempa mengguncang kawasan tersebut. Debu berterbangan menyelimuti lokasi, sementara warga berlari menjauh sambil berteriak panik menyelamatkan diri. Bangunan yang menampung sebuah restoran serta dua stasiun radio lokal itu roboh setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang lepas pantai Provinsi Sarangani, Filipina Selatan pada Senin pagi waktu setempat. Otoritas melaporkan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Tim penyelamat kemudian menyisir bangunan yang rusak untuk mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Di lokasi lain, para siswa yang sedang mengikuti upacara bendera mendadak terguncang gempa kuat. Suasana berubah panik saat murid dan guru berusaha melindungi diri dari guncangan. Di saat yang bersamaan, atap sebuah bangunan di lingkungan sekolah tiba-tiba roboh hanya beberapa meter dari lokasi upacara. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Gempa merusak jalan, bangunan, dan fasilitas umum di Mindanao, serta diikuti gempa susulan berkekuatan 6,7 magnitudo. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih berlangsung di tengah ancaman guncangan susulan. Kepulan asap hitam menyelimuti langit London saat kebakaran besar melanda sebuah pusat daur ulang di kawasan Bermondsey, Senin sore waktu setempat. Insiden ini menarik perhatian warga dari berbagai penjuru kota. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal menjulang ke udara saat petugas berupaya menaklukkan api yang terus membesar. Otoritas mengerahkan setidaknya 15 mobil pemadam dan sekitar 100 petugas untuk mengendalikan kebakaran. Warga di sekitar lokasi diimbau untuk menutup pintu dan jendela untuk menghindari paparan asap. Insiden ini juga sempat mengganggu layanan kereta menuju stasiun London Bridge dan Charing Cross. Meski api dilaporkan berhasil dilokalisir dengan cepat, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam untuk menjinakkan si jago merah.
1: Sementara sebuah minibus hangus terbakar lantaran tidak mematikan mesin pada saat mengisi BBM di salah satu SPBU yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah ruko dua lantai di Jalan Pesantren Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Kebakaran melanda toko elektronik sekaligus tempat tinggal. Suara ledakan kecil terdengar beberapa kali dari dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun banyaknya barang elektronik dan material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Setelah berjuang selama 2 jam, petugas yang mengerahkan 6 unit mobil pemadam berhasil menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Kamera amatir merekam saat satu minibus terbakar saat mengisi BBM di Jalan Lintas Medan Padang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin sore. Asap membumbung tinggi dan api dengan cepat membesar menghanguskan minibus tersebut. Tidak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran pun tiba di lokasi dan langsung memadamkan kobaran api. Menurut petugas SPBU, kebakaran bermula pada saat minibus tersebut mengisi BBM Pertalite dengan keadaan mesin yang menyala.
2: Bagaimana upaya kalian menyelamatkan pompa bensin itu?
3: Itu Pak, mobilnya didorong Pak.
2: Didorong? Ya, sampai keluar? Tapi sempat panik nggak?
3: Panik,
2: ya. Karena muncul api tiba-tiba ya. Tadi waktu ngisi atau gimana apinya itu? Setelah ngisi atau gimana?
3: Ngisi.
2: Mesinnya. Dari mana muncul apinya?
3: Dari mesin.
2: Dari mesin, langsung. Awalnya asap atau langsung api?
3: Api
1: langsung. Akibat peristiwa ini, pengemudi mengalami luka bakar di bagian tangan dan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Waspadalah pada aksi kejahatan si tangan panjang yang kian marak terjadi. Di Surabaya, berbekal kawat gantungan baju, seorang pencuri berhasil membobol kunci rumah kosong.
0: Adapun di Duren Sawit, Jakarta Timur, akibat lengah ketika belanja di warung, ponsel baru milik warga hilang dicopet.
4: Aksi FM melakukan pembobolan ruko di Jalan Wonokusumo Wetan dan rumah kosong di Gang Wonokusumo Wetan, Surabaya terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lapangan, polisi lalu berhasil mengidentifikasi, kemudian menangkap FM di tempat kos di kawasan Wonokusumo Bakti, Surabaya. Di aksi terakhirnya, pelaku memanfaatkan rumah yang ditinggal pemiliknya pulang ke Madura. Dengan modal kawat bekas gantungan baju, pelaku merusak dan membuka kunci pintu lalu masuk ke dalam bangunan dan menggondol uang tunai 7 juta rupiah yang disimpan di dalam celengan di bawah tempat tidur serta sebuah telepon genggam milik korban. Video kamera pengawas merekam aksi pencopetan telepon genggam di warung kelontong di kawasan Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur pada Jumat sore lalu. Dalam aksinya nampak para pelaku yang berjumlah 2 orang mendekati korbannya dari arah belakang. Memanfaatkan keramaian jual beli, pelaku yang mengenakan pakaian warna merah dan abu-abu lalu menggasak telepon genggam korban dari kantong celana. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat kehilangan telepon genggam yang baru dibelinya tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 warga negara asing yang menguras uang di laci kasir sebuah toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kedua pelaku pura-pura membeli barang dan mengajak kasir berbicara menggunakan bahasa asing. Saat kasir kebingungan, salah satu pelaku dengan santai membuka laci dan mengambil uang tunai sebesar 200.000 rupiah. Korban baru menyadari pencurian ini setelah pelaku kabur hingga akhirnya memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, tumpukan paspor diduga milik jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di bawah pohon di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.
5: Sementara di Jakarta Selatan, dua pekerja proyek galian air bersih terluka bakar akibat ledakan dari lokasi galian di Jalan RS Fatmawati. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Ledakan terjadi di kawasan putaran BRI Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan, Senin pagi. Saksi menyebut saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian pekerjaan jaringan air bersih. Dua pekerja dilaporkan terluka bakar di bagian wajah. Mereka dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.
7: Itu pas lagi

0: dibawa ke sekian meteran itu kan. Terus balik sana kita tahu dari mobil orangnya hitam gitu mukanya.
1: Berdua?
0: Yang baru, yang saya yang tahu yang satu doang.
1: Satu korbannya ada dua ya Pak?
0: Tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada patung.
2: Terdengar.
3: Menurut polisi, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan.
4: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel.
3: Pasca kejadian, pekerja galian dihentikan. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini.
5: Temuan sampul atau bekas paspor lama.
3: Beredar di media sosial, tumpukan paspor ditemukan berserakan di bawah pohon di pinggir Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu 6 Juni. Foto serta identitas pemilik paspor bahkan masih tertera secara jelas. Senin sore, Martin Omar, keluarga pengunggah video temuan paspor, mengatakan awalnya ia menerima informasi ini dari grup aplikasi percakapan. Dari keterangan warga sekitar, Martino menyebut tumpukan paspor sudah ada sejak Jumat sore dan terbungkus di dalam kantong biru. Diduga ada seseorang yang mengacak-acak isi kantong hingga berserakan.
5: Nah, setelah saya datang ke lokasi sekitar jam 7, benar ada sampul-sampul paspor yang berserakan. Di sampul-sampul itu terdapat barcode-barcode, kemudian pas foto yang identik dengan paspor jemaah haji atau jemaah umroh ya, karena di situ ada tulisan beberapa yang kemungkinan paspor sudah tidak berlaku. Jadi saya coba buka-buka beberapa lembar, saya temukan beberapa data.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang Hasanin pada Senin menyatakan, dari penelusuran pihaknya hanya menemukan dua cover paspor dan tidak menemukan isi catatan, serta bukti pembayaran di dalam dokumen itu.
6: Setelah kita telusuri, kemudian kita cek di sistem, ternyata memang itu permohonan yang diajukan secara kolektif oleh Kementerian Haji. Dan kita melihat ada bukti pembayaran setoran UNH itu juga, jadi kami menduga bahwa paspor yang ditemukan itu adalah paspor lama yang sudah tidak berlaku, penggantian dari paspor yang diajukan oleh Kementerian Haji untuk memperoleh visa di kedutaan Arab Saudi.
3: Kantor Imigrasi 1 Khusus Non-TPI Tangerang pun menyatakan pihaknya serta Kementerian Haji dan Umroh masih menyelidiki temuan paspor tercecer ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kamera pengawas merekam seorang pria bertopeng membakar rumah warga di Demak, Jawa Tengah.
8: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Warga pesisir di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dihebohkan dengan kemunculan water spout yang berputar-putar di lautan dekat dengan permukiman warga.
1: Sementara itu sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah terekam kamera mencari makanan dari tempat sampah. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 Jam.
2: Kamera warga merekam kemunculan fenomena alam berupa kolom udara yang berputar menyerupai corong atau water spout di perairan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Senin pagi. Pusaran angin di atas permukaan laut itu pun sempat membuat heboh warga setempat. Fenomena ini terjadi saat hujan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Karimun. Dalam rekaman video yang diambil warga, terlihat pusaran menyerupai belalai awan menjulur dari angin hingga menyentuh permukaan laut. Prakirawan BMKG Cabang Kabupaten Karimun, Erva Kairunisa mengatakan, water spout berlangsung singkat, hanya beberapa menit lalu menghilang. Saat sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh dan hilang di laut di kawasan wisata Aparalang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari video amatir pengunjung, korban diduga terkena hempasan ombak saat berfoto sebelum terjatuh. Korban sempat terombang ambing sebelum hanyut dan menghilang. Mengutip Detikkom pada Senin, Kepala Pelaksana BPBD Bulukumba, Andi Hasbuloh menyebutkan korban sedang berlibur bersama keluarga di lokasi. Korban dan temannya menuju tempat spot foto di tebing Aparalang, namun tiba-tiba ombak menghantam dan membuat korban jatuh ke laut. Sejumlah rusa di Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah terlihat mencari makan di tempat sampah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama meski rusa-rusa ini sudah diberi makan satu kali sehari. Minimnya pengunjung dan tidak kunjung usai renovasi di Taman Sriwedari membuat rusa-rusa ini harus mencari makan tambahan sendiri, termasuk mengais makanan di tempat-tempat sampah. Sejumlah pengunjung mengaku prihatin dengan kondisi satwa di Taman Sriwedari. Wakil Wali Kota Solo, Asrid Widayani pun pada Senin mengaku sejumlah rusa mencari makan di tempat sampah karena tempat sampah yang terbuka dan mudah dijangkau. Pemkot Solo pun berencana membuat penangkaran rusa untuk menjaganya dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jadi seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah harus memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit.
0: Dan masih di Jawa Timur, tepatnya di Kota Mojokerto, petugas damkar juga membantu melepas cincin yang terpasang di kaki seekor bulung jalak putih.
3: Sedang asyik bermain, jari manis bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya, orang tua sang bocah sempat berusaha untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit, namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Laker Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari yang terjepit. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari bocah ini. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan.
4: Cuman jalan aja ya.
5: Terus kami bantu evakuasi dengan cara di gerinda atau yang heboh. Evakuasi dengan aman dan orang anak tersebut memang informasinya untuk kebutuhan khusus.
3: Di Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
6: Teman-teman langsung melakukan penanganan dengan sangat cepat dengan waktu kurang lebih 10 menit. Karena cuma besi, Pak, bukan monel atau cincin emas.
3: Burung yang dipelihara oleh Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pasangan pengantin asal Ponorogo, Jawa Timur memberikan souvenir pernikahan berupa frozen food. Dan ini buatannya sendiri, jadi cukup unik ya.
1: Bisa langsung dibawa pulang ya untuk diolah nanti, langsung dimakan. Sementara itu ada juga yang tak kalah unik, ada sebuah resepsi pernikahan yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Selain digelar di area perkebunan, para tamu juga mendapat pelayanan terapi sengat lebah.

Ada yang unik dalam pernikahan pasangan mempelai Dava Karisma dan Ade Cahya Wahayu yang dilangsungkan di sebuah kafe di kawasan kota Ponorogo, Jawa Timur. Semua tamu undangan diberikan souvenir berupa frozen food atau makanan beku siap saji. Tidak hanya satu jenis, namun frozen food yang dikemas dalam satu wadah ini berisikan berbagai jenis makanan.

0: siap saji. Mulai dari dimsum, wonton, steak, hingga lumpia udang. Inovasi souvenir pernikahan berupa frozen food dengan berbagai pertimbangan. Selain dari keluarga pengusaha frozen food homemade, souvenir berupa frozen food dianggap lebih bermanfaat. Karena makanan ini disukai banyak orang dan tidak mungkin dibuang percuma.
1: Ya, karena saya produsen homemade frozen food, yang alhamdulillah ada beberapa menu varian, dan varian itu sudah beredar sebagai menu pokok di resto dan kafe di Ponorogo.
0: Untuk memberikan kesan yang trik dan lebih menarik, frozen food dibentuk dengan berbagai model serta warna. Pewarnaannya pun menggunakan bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi.

0: Sementara itu, hawa dingin khas alam pegunungan dan panorama hijau lereng Gunung Slamet menjadi latar belakang indah dari resepsi pernikahan Widya Smara dan Hasdiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di area perkebunan sayur kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita, Tejo Asmoro, yang merupakan seorang pawang lebah. Pernikahan ini pun menjadi viral dan berbeda lantaran adanya fasilitas layanan nyeleneh, yakni terapi sengat lebah, serta mencicipi madu murni langsung dari sarangnya. Menurut sang pemilik hajat, terapi sengat lebah ini sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan.
1: Itu pengalamannya sangat indah dan menakjubkan ya.
0: Selain terapi sengat lebah, para tamu undangan juga dimanjakan dengan souvenir atau cindramata aneka sayur segar, buah-buahan hingga bibit tanaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, naiknya harga sejumlah bahan pangan di pasar dikeluhkan tidak hanya oleh pedagang, tapi juga pembeli. Kenaikan harga membuat laba menurun dan daya beli masyarakat yang lesu.
3: Sementara itu, pasca diumumkannya rencana kenaikan harga minyak kita oleh pemerintah, kelangkaan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Stok yang menipis menyebabkan nilai jual jauh lebih tinggi dibandingin HET.
4: Kelangkaan minyak kita dirasakan di pasar-pasar tradisional Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini terjadi sejak pemerintah mengumumkan rencana kenaikan minyak goreng bersubsidi tersebut. Stok yang terbatas memaksa pedagang menjual minyak kita jauh di atas harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp22.000 per liter. Seperti di pasar Mojosari pada Senin siang, banyak pedagang yang tidak menjual minyak kita karena tidak mendapatkan pasokan dari distributor. Jikalaupun ada yang menjual, minyak kita dibanderol di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp22.000.
5: Ya hampir tidak ada, bisa dikatakan hampir tidak ada. Wong ada itu pun kadang dijata 2 karton, dikasih cuma 2 karton.
4: Diketahui, pemerintah resmi menyepakati kenaikan harga minyak kita karena fluktuasi harga minyak sawit mentah atau CPO, baik di tingkat global maupun domestik. Hanya minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bahan pokok. Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang tradisional di Sidoarjo, Kota Lamongan, Jawa Timur pada Senin pagi. Jika sebelumnya harga minyak kita yang mengalami kenaikan, kini giliran gula pasir. Harga eceran gula pasir yang sebelumnya Rp16.500, kini membengkak menjadi Rp17.500 dalam hitungan hari.
6: Harga gula naik sekarang?
5: Iya mas, naik.
6: Berapa?
5: 17,5.
6: Sebelumnya berapa mas?
5: 16,5.
6: Itu kenapa?
5: Karena dolar sama BBM naik.
4: Imbas ganda juga dirasakan oleh pembeli.
7: Jualan apa?
8: Gorengan sama geprek di desa.
7: Ini minyak juga.
8: Minyak ikan minta banyak kalau geprek gitu.
7: Terus kalau mahal gini gimana
8: bu? Pusing saya.
4: Kenaikan harga pangan dipicu melebahnya nilai tukar rupiah dan dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik. Kini para pelaku usaha mikro dan pedagang sangat berharap akan adanya langkah intervensi harga dari dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur.
3: Ya, kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga ini membuat masyarakat semakin selektif dalam berbelanja.
2: Fenomena down trading pun kian marak. Konsumen memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek yang biasa mereka gunakan.

0: Karena daya beli masyarakat semakin tinggi bisa dilihat dari pola belanja sehari-hari. Saat ini cukup banyak konsumen yang beralih dari produk-produk premium ke produk-produk atau merek-merek lain yang harganya lebih murah atau lebih miring. Fenomena ini dinamakan down trading. Kondisi ini dipicu semakin tinggi harganya kebutuhan bahan pokok yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
1: Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, sejumlah konsumen kini semakin selektif dalam berbelanja. Fenomena down trading atau peralihan dari produk premium ke produk yang lebih murah semakin banyak ditemui.
2: Ada beberapa, cuman memang nggak semuanya saya ganti ke yang dari premium ke di bawahnya gitu ya. Jadi kayak contoh saya bilang tadi seperti kayak minyak goreng itu kan, kalau untuk minyak goreng kan kita langsung konsumsi ya. Jadi untuk itu saya tetap juga maintenance untuk asupan yang kita makan juga gitu.
1: Meski tetap berupaya mempertahankan kualitas kebutuhan pokok seperti makanan, sebagian konsumen mulai melakukan penghematan pada kebutuhan rumah tangga lainnya. Mulai dari pembersih lantai, deterjen, hingga penyemprot nyamuk. Tidak jarang kini konsumen memilih merek yang lebih terjangkau selama fungsi dan manfaatnya dianggap tidak jauh berbeda.
3: Dari kita sendiri sih dengan adanya dinamika kenaikan harga yang saat ini bukan hanya di Indonesia saja tapi juga global, ya kita mengakali untuk beli yang seandainya biasanya barang-barang itu grade-nya A, ya kita belinya yang grade A, A- ataupun grade B seperti itu.
1: Pergeseran pola konsumen ini juga dirasakan para pedagang. Mereka melihat konsumen semakin sensitif terhadap harga dan cenderung membandingkan produk sebelum membeli.
4: Oh ya ada tentunya, dia tuh berpengaruh banget. Yang tadinya kalau pelangganan saya kan biasanya untuk di pedagang-pedagang lagi ya, warteg atau warung-warung itu, dia sekarang nyarinya yang termurah gitu, bahkan sampai nyari yang minyak curah.
5: Kemarin harganya rendah, sekarang udah naik.
0: Berapa bang?
5: Kalau ini harga 15, kemarin sekitar 14 lah.
0: Biasanya beli ini terus ganti ke yang murah-murah gitu?
5: Ada juga, sebagian orang ada.
1: Fenomena down trading menjadi salah satu indikator tekanan daya beli masyarakat. Ketika pendapatan relatif stagnan, sementara harga kebutuhan terus meningkat, konsumen cenderung menyesuaikan pola konsumsi untuk menjaga keseimbangan pengeluaran rumah tangga.
0: Fenomena down trading menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi menghadapi kenaikan biaya hidup. Tidak sedikit masyarakat yang kini lebih memilih harga dibandingkan merek demi menjaga kondisi keuangan mereka. India Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
6: Ke informasi lainnya, pada Sabtu malam pengurus pondok pesantren Cipasung di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar Haul Akbar ketiga Masyayikh Ponpes Cipayung.
7: Selain silaturahmi alumni, Pak, acara juga diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan.
8: Sabtu malam, alumni, santri serta masyarakat menghadiri puncak Haul Akbar Masyayikh Ponpes Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin hikmat mengikuti berbagai kegiatan. Di antaranya, silaturahmi alumni, khataman Al-Quran, ngaji kitab kuning, istighosah, hingga cek kesehatan gratis. Pada haul tahun ini, panitia menyusun buku riwayat singkat serta amalan pendiri Ponpes Cipasung, Kiai Haji Ruhiyat.
9: Jadi ini adalah Haul Akbar Masyayikh yang ketiga di Ponpes Cipasung. Nah, yang dimaksud dengan Haul Akbar Masyayikh itu apa? Jadi Haul Akbar itu kan kita kiainya banyak ya, dan sebetulnya kalau Abah Ruhiyat, pimpinan pesantren itu meninggalnya udah tahun 77, jadi sebenarnya haulnya sudah banyak. Cuma ketika pimpinan yang terakhir yang sebelum Kiai Ubed yaitu Kiai Abun Benyamin Ruhiyat meninggal, itu kita menggabungkan peringatannya dalam satu acara sehingga kita namakan sebagai Haul Akbar Masyayikh. Nah ini baru kita lakukan, ini yang tahun ketiga yang kita lakukan.
8: Meriahnya acara juga membawa berkah bagi warga sekitar yang berjualan makanan, minuman, pakaian dan buku. Diketahui, Ponpes Cipasung didirikan oleh Kiai Haji Ruhiyat sebelum kemerdekaan RI. Kepemimpinan Ponpes kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat dan anak-anaknya. Kini, tongkat kepemimpinan Ponpes Cipasung

0: berada di tangan Kiai Haji Ubaidillah. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Seorang pensiunan tukang bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: video seorang asisten rumah tangga dianiaya keluarga mantan majikannya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, viral usai diunggah akun Mpuspa26. Selain dibaki dengan kata-kata kasar dalam bahasa Sunda, korban juga dilempar barang, dipukul, hingga dijambak. Ironisnya, aksi kekerasan itu dilakukan di depan ibu kandung korban. Pelaku juga sempat terdengar menyalahkan korban yang menjadi penyebab cucunya mengalami patah kaki.
1: Dari asuh kepada anak cucu aing potong sukuna yang puluhan juta.
0: Melalui postingan pribadinya, korban YR mengaku penganiayaan itu terjadi pada Januari lalu. Ia dituduh telah mencuri uang Rp900.000 serta 3 buah sepatu usai ia meminta berhenti bekerja.
2: Saya mendapatkan tekanan dan intimidasi yang pada akhirnya RW berbicara dengan orang tua saya untuk suruh mengakui bahwa saya mengambil uang Rp900.000 dan 3 pasang sepatu. Dan terjadilah pemukulan dan penganiayaan di sana, juga ada RW yang menyaksikan tanpa ada larayan.
0: Pada Senin, Wakil Bupati Tasikmalaya meminta kasus ini dikawal dengan baik. Menurutnya, tidak sepatutnya permasalahan diselesaikan dengan kekerasan. Kasus ini kini tengah ditangani Polresta Tasikmalaya. Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebutnya tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku pun langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, kuasa hukum AJ mengungkapkan bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai.
3: Jadi antara klien kami, Pak Ajun, maupun si korban dan Mandi Irza, itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irza itu melarikan atau menggelapkan mobil, itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irza itu juga dicabut oleh Irza.
0: AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP mencabut laporannya dugaan penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pensiunan tukang bangunan di Wenemark, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal.
5: Dengan 6 karyawan, produknya kini diekspor ke berbagai negara dari Venezuela hingga Spanyol. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
6: Eko Mulyo, pria berusia 38 tahun ini setiap hari memproduksi miniatur kapal di Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini, ia tengah menyelesaikan pesanan 10 miniatur kapal pukat dari Spanyol sekaligus mengerjakan pesanan dari Singapura. Seluruh miniatur pesanan ini dibuat dengan bahan fiberglass. Padahal saat memulai usaha ini 9 tahun lalu, Eko sama sekali tidak menguasai pembuatan kapal dari bahan fiberglass. Eko bukan berlatar perajin. Selepas lulus dari Madrasah Tsanawiyah, ia bekerja sebagai tukang bangunan di berbagai proyek termasuk di luar Jawa. Saat bertugas di Manado, ia jatuh sakit dan harus istirahat total selama 2 tahun. Dokter menyatakan ia tidak bisa lagi bekerja berat. Dalam masa pemulihan, Eko melihat seorang rekan lama membuat miniatur kapal layar dari bambu dan bertekad untuk belajar.
7: Itu ya, waktu itu ya saya sudah ada istilahnya inspirasi gitu untuk peluang saya baru, saya coba buat sendiri, saya cari bahannya di sekitar dari bambu bekas, saya coba belah, saya irat-irat, lalu saya susun sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi kapal seperti ini. Nah untuk penjualan pertama dulu saya pesanan dari ibu-ibu PKK yang mengetahui saat saya produk pertama saya pajang di rumah.

0: sampai udah berdebu.
1: Miniatur perdananya dijual Rp50.000. Semangat Eko kian tumbuh ketika belasan miniatur yang ia bawa habis terjual dalam satu pameran di Kudus. Eko kemudian mulai membuat miniatur dari bahan kayu dan peralon bekas yang dipasarkan lewat media sosial. Pesanan miniatur kapal tanker Pertamina berbahan fiberglass menjadi tantangan berikutnya. Eko belajar mandiri dari teknik cetakan hingga campuran bahan kimia dan hasilnya memuaskan. Ia pun belajar membuat cetak biru sendiri. Sejak itu, pesanan miniatur kapal pun terus mengalir. Harga miniatur bervariasi sesuai ukuran. Pesanan dari Spanyol dihargai Rp6.000.000 per unit, sementara miniatur sepanjang 2 meter yang memakan waktu pengerjaan selama 1 bulan terjual dengan harga Rp30.000.000. Omset Eko kini mencapai sekitar Rp100.000.000 per tahun.

0: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
1: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
2: Mobil pas putar balik.
1: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
2: Dikejar
1: sama banyak yang ngejar.
3: Kenapa Mas itu?
1: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol Gojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu, soalnya korbannya nggak nyampe sini.
0: Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengungkap, kejadian dipicu pengemudi mobil yang membunyikan klakson berulang kali karena merasa dihalangi jalannya. Pengemudi Fortuner itu kemudian memepet dan memaki pemotor. Setelahnya, dua pemotor mengejar pengemudi Fortuner. Pemotor lalu menabrakkan diri ke mobil Fortuner sembari berteriak tabrak lari, hingga mengundang massa untuk melakukan perusakan mobil Fortuner. Pengemudi lalu kabur ke Tanah Abang. Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah.
4: Bukannya nak stop lari! Dan
0: sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
5: Kalau hasil interogasi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas menurut dia. Dia mau ngerem tapi pijak gas.
0: Sang pengemudi kini diamankan di Polresta Bas Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Halo, selamat sore. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

Seorang residivis curanmor babak belur di amuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di Kabupaten Serang, Banten. Sementara di Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres Subang mengungkap kasus curanmor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Tiga pelaku ditangkap.

0: ternyata baru lulus dari sekolah menengah kejuruan atau SMK.
1: Seorang residivis pencurian sepeda motor berinisial A babak belur di amuk masa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor metik hasil curian milik salah satu warga di kawasan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu malam. Beruntung, pelaku diselamatkan dari amukan masa usai petugas dari Polsek Jawilan yang menerima laporan segera tiba di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolsek. Penangkapan pelaku ini berawal dari adanya laporan korban yang kehilangan sepeda motor metik miliknya, sehingga korban langsung berteriak dan memberitahu warga lainnya yang berada di sekitar perkampungan Junti, Jawilan. Saat melakukan penyisiran ke sejumlah jalan tikus, warga memergoki pelaku yang sedang mendorong motor hasil curian. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, alat kunci ganda, obeng, serta sebuah plat nomor palsu.
2: Kami menemukan beberapa orang yang dicurigai melakukan tindakan pencurian terhadap satu unit kendaraan bermotor. Sehingga anggota di lapangan melakukan pengejaran dan penindakan penangkapan dibantu oleh warga sekitar. Sebagai barang bukti, telah diamankan satu unit kendaraan bermotor, serta ada beberapa obeng yang digunakan kunci ganda yang digunakan untuk merusak dari kunci kendaraan tersebut. Dan ditemukan juga di lapangan plat nomor atau nopol yang digunakan untuk mengelabui para petugas.
1: Kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua rekan pelaku yang melarikan diri. Petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan hilangnya sepeda motor miliknya yang diparkir di garasi rumah di Jalan MT Haryono, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang pada Kamis dini hari lalu. Setelah melakukan penelusuran, polisi berhasil mengamankan tiga terduga pelaku di wilayah Cigadung, Kecamatan Subang. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Subang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga melakukan pencurian dengan memanfaatkan duplikat kunci kontak kendaraan. Para pelaku juga ternyata baru lulus dari sekolah tingkat SMK.
3: Operasi dari ketiga pelaku sudah melakukan rencana mengambil motor korban yang bekerja sebagai karyawan di rumah neneknya. Kemudian, tiga pelaku duplikatkan kunci motor milik korban dan mengambil motor korban pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 04.30 PIB. Dengan cara diambil di garasi korban, kemudian motor hasil curian di-step oleh pelaku FR dan AFR dari gang depan rumah korban menuju jalan raya.
1: Saat ini Satreskrim Polres Subang masih mendalami peran masing-masing pelaku serta menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polres Subang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pencurian sepeda motor bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan tempat tinggal kita. Para pemilik kendaraan roda 2 dituntut selalu waspada, apalagi ternyata ada beberapa jenis motor yang memang rawan jadi sasaran pencurian. Berikut kami ulas untuk Anda tips mencegah aksi pencurian sepeda motor dalam Inside Crime berikut ini.
4: Notice nggak sih, belakangan ini banyak banget informasi tentang kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di sejumlah tempat. Dan beberapa pelakunya melakukan aksinya dalam waktu yang sangat singkat. Makin canggih aja ya si maling ini ya. Nah, ini tuh terjadi apakah karena si maling yang sudah lihai atau si pemilik kendaraan yang masih lalai dalam mengantisipasi kendaraan mereka sehingga mudah dicuri. Lalu, apa aja nih tips yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan supaya motor-motor kesayangan mereka terbebas dari ancaman si maling? Kita akan cari tahu selengkapnya. Tapi sebentar. Ada motor bagus nganggur nih.
5: Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pencurian sepeda motor semakin marak terjadi. Para pencuri sepeda motor nekat melakukan aksinya, baik malam maupun siang hari.

Mereka beraksi di beragam tempat, mulai dari halaman parkir hingga permukiman warga. Hanya dalam waktu singkat, motor yang terparkir tanpa pengamanan dan pengawasan raib begitu saja digasak sang pencuri.

0: Indonesia. Mantan napi curanmor yang sempat dibui 2 tahun di Lapas Salemba ini mengaku dalam waktu sekitar 5 menit ia bisa mencuri sebuah sepeda motor.
1: Ya, saya ngalih jagain lah. Pokoknya kita nih muter-muter nih, muter-muter kayak semacam di Indomaret nih. Ini Indomaret kan terkadang nih ngelang juga, tukang parkirnya nggak ada juga ya kan, bang banyak parkir motor. Ya itu paling saya sama teman saya nunggu di motor, saya turun. Ya kan, nyari gampang nih ya, ada inceran nih kayak Vino atau Beat. Saya deketin, saya dudukin, baru saya congkel. Cek, kalau misalnya bisa ya paling selama 5 menit lah, langsung putus. Kalau misalnya seandainya ada tukang parkir ya nggak bakal saya bisa ambil. Paling saya nyari yang lagi geletak, yang atau lagi makin, nggak ada orangnya. Ataupun ada kunci nih, nyangkut nih.
0: Sepeda motor berjenis skuter matic dengan model kunci kontak konvensional dan magnetik adalah incaran favorit para pencuri. Aksi pencurian semakin mudah jika tak ada pengawasan dan antisipasi ekstra dari pemilik sepeda motor.
1: Ya paling saya nih, kayak saya yang paling nggak bisa nih, saya ngambil motor ya itulah kunci remote tuh. Otomatis remote kan kalau nggak ada remote kan kalau nggak ada remote kan nggak bakal bisa nyala. Meskipun nyala mati nggak nyala lagi. Harus ada remote ya, itulah yang paling susah.
0: Maraknya kasus pencurian sepeda motor yang terjadi membuat beberapa pengguna sepeda motor mengaku melakukan sejumlah langkah antisipasi sederhana untuk mengurangi potensi terjadinya musibah kecurian.
2: Saya takut juga dan saya juga ini juga antisipasinya saya kunci beli gembok buat di bawahnya itu, terus sama apa dia punya apa namanya kunci cetangnya ngambilnya kita ngambil ke kanan supaya dia susah.
3: Kalau buat antisipasi palingan kalau buat parkiran itu cari lebih aman aja, jangan lupa dikunci ganda. Kalau buat keamanan kalau bisa digembok juga.
0: Pakar keselamatan dan keamanan berkendara roda 2, Andri Berlianto menyatakan, sejumlah produk kendaraan roda 2 yang sering kali menjadi incaran pencuri, rata-rata memiliki dimensi badan yang kecil, bobot yang ringan, serta masih menggunakan sistem kunci konvensional. Ciri-ciri itu dimiliki sejumlah produk sepeda motor berjenis skuter matic yang juga mudah untuk diperjualbelikan di pasaran. Menjawab kekhawatiran pemilik kendaraan roda 2, Andri memberikan tips kepada pemilik sepeda motor untuk melindungi kendaraannya.
4: Menggunakan stang apa dikunci ke sebelah kanan itu secara durasi waktu lebih sulit untuk bisa dibongkar. Nah, lalu juga pengaman-pengaman tambahan biasanya itu kalau enggak dari gembok, dari rantai atau dari alarm. Nah, gembok itu juga pilih-pilih yang memang materialnya memang khusus untuk penguncian di bagian apa namanya cakramnya, atau kalau butuh rantai juga pilih rantai yang memang punya material yang cukup kuat, itu bisa dikaitkan dengan pagar atau mungkin dengan rantai dari ban depan ke ban belakang, atau juga pilih alarm yang memang secara produksi, secara merek itu memang sudah teruji. Terus kalau misalnya parkirnya agak lama, mungkin ditinggal lama bepergian, itu kalau sedikit teknis lagi bisa memutus arus listriknya, misal dari akinya.
0: Pencuri juga akan berpikir ulang jika sepeda motor diparkir di lokasi yang terproteksi pagar, dinding, atau di dalam ruangan dengan pintu yang terkunci, serta di lokasi yang dijaga oleh petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pria pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menangkap 2 warga negara asing asal Rusia yang menyelundupkan narkotika jenis hasis seberat 7,8 kg di Kabupaten Bangli, Bali.

Petugas unit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk dua orang pria berinisial MJ dan MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Para pengedar narkoba ini tak berkutik setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu yang ditutupi kertas putih. Panitia Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Septian menyatakan, pada pengungkapan pertama, petugas menangkap MJ di Palmerah, Jakarta Barat dengan barang bukti 6 paket sabu 4,40 gram serta 1 butir.

0: ekstasi. Selanjutnya petugas menangkap MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti sabu 2,94 gram. Total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 7,34 gram sabu, 1 butir ekstasi, telepon genggam, timbangan digital, dan plastik klip kosong. Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu berat barang bukti 4,40 gram dan 1 butir ekstasi. Inisial pelaku MJ, lokasi Palmera, Jakarta Barat. Lalu pada tanggal 1 Juni 2026 kami mengamankan kembali terduga pelaku pengedaran narkotika jenis sabu berat barang bukti 2,94 gram yang berlokasi di daerah Tambora, Jakarta Barat, pelaku berinisial MR.
0: Kendaraan yang dikendarai tersangka KK dan SK ini berhasil dihentikan petugas BNN RI di Desa Kayu Bihi, Kabupaten Bangli, Bali. Saat digeledah petugas, di dalam mobil rental tersebut ditemukan narkotika jenis hasis yang disimpan dalam beberapa paket di dalam koper. Pengungkapan bermula dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait lolosnya tas koper berisi narkotika jenis hasis asal Thailand yang dibawa penumpang kakak seorang perempuan WNA asal Rusia. WNA Rusia ini diketahui melanjutkan perjalanan menuju Bali dengan menggunakan mobil rental. Usai menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tersangka dijemput seorang laki-laki SK yang juga WNA Rusia. Mengetahui diikuti petugas, kedua tersangka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan sempat menabrak beberapa warga yang melintas di jembrana. Pengejaran tersangka jaringan narkotika Rusia tersebut baru berhasil dihentikan di Dusun Kayang Kayu Bihi, Bangli.
2: Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg.
0: Tim Patra Kompi 2 Batalion Deplopor Satbrimobda Metro Jaya menangkap 2 pemuda yang sedang bertransaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. 6 klip tembakau sintetis ditemukan petugas. Selain itu, 1 unit telepon genggam serta 1 unit sepeda motor juga diamankan.
3: Berhasil diamankan 2 terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
0: Kini kedua pelaku menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota KKB yang terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Informasi selengkapnya selepas jeda.
5: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

Tim gabungan Dires Narkoba Polda Sumut dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut dengan barang bukti 30 kg sabu. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menangkap dua tersangka

0: pengedar ratusan butir pil ekstasi dan sabu.
1: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Awalnya, petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal, Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 2 karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibawa tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Kini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan di Sumatera Utara. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Dari lokasi penangkapan, 2 orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi, sabu, serta puluhan butir pil Happy Five. Kedua pelaku tersebut berinisial IF dan RB. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sentosa. Di sini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu, 412 butir pil ekstasi, serta serbuk ekstasi. Polisi mengatakan tersangka sengaja menyimpan barang bukti di dalam kamar mandi. Tersangka mengaku narkoba didapatkan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Dumai Riau, tim anti-geng dan anarkisme atau RAGA melakukan penyisiran di kawasan Jalan Bahtera di kota Dumai. Dalam perjalanan, petugas mendapati sebuah mobil berhenti di bahu jalan beserta satu unit sepeda motor yang sempat melarikan diri dari petugas dan akhirnya berhasil diamankan. Saat penggeledahan di mobil milik TA, polisi menemukan narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di tas ransel yang disembunyikan pada bagian tengah mobil. Sementara pelaku YS sempat membuang satu bungkus ganja hingga akhir polisi temukan satu bungkus yang dibuang pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan mobil bermuatan sabu-sabu seberat 113 kg. Namun sayang, komplotan yang ada di mobil tersebut berhasil kabur. Sementara itu, tim khusus unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang meringkus seorang pemuda pelaku pembacok 3 warga di Jalan Petamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat saat sembunyi di rumah temannya.
2: Aksi kejar-kejaran pihak kepolisian memburu komplotan pengedar 113 kg sabu dari Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diwarnai tembakan peringatan. Mobil warna hitam yang ditumpangi para pelaku ini akhirnya terhenti usai menabrak pelang reklame dan masuk ke parit di Desa Gelumpang Payung Kabupaten Aceh Timur. Namun sayang, para pelaku melarikan diri dan hanya tersisa barang bukti 113 kg sabu, serta kartu tanda penduduk, serta surat izin mengemudi yang diduga palsu di dalam mobil. Sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan masuk Indonesia melalui pelabuhan kecil di Langkat dan akan dibawa ke Aceh sebelum diedarkan kembali ke sejumlah provinsi di Indonesia.
3: Tegas terukur, kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti. Kemudian di TKP kami temukan kendaraan sudah terperosok ke parit. Parit kemudian dan tersangka melarikan diri pada saat itu.
2: Petugas tim sus reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah 2 lantai di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Di salah satu kamar, petugas meringkus pria berinisial MR, terduga pelaku penyerangan sedang asik rebahan sambil bermain ponsel. Meski sempat membantah, namun pelaku akhirnya mengakui jika dirinya lah pelaku penyerangan warga di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. MR mengaku sengaja kabur dan sembunyi di rumah temannya karena takut ditangkap. Aksi penyerangan dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang tengah nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut.
4: Dapat informasi dari teman-temannya, kebetulan teman-teman ada yang melihat kalau dia main ke rumah temannya di daerah Cipinang. Setelah itu kita cari alamatnya, setelah itu kita tanya warga setempat serta dengan RT dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan memang ada terduga pelaku yang memang kita sudah miliki identitasnya, pernah dilihat masuk ke rumah temannya. Kemudian kita coba masuk bertamu dan memang pelaku tersebut ada di lantai 2 sedang berada di kamar temannya sendirian.
2: Sebelumnya warga yang tinggal di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang digemparkan dengan aksi teror penyerangan secara membabi buta menggunakan senjata tajam. 3 orang warga mengalami luka bacok dengan satu di antaranya harus dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian wajah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lain akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
2: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
1: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Iqbal Kurniadi, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Stok di pasaran pun terbatas. Warga Jakarta harus bersiap menghadapi kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Rencana kenaikan karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Bangunan pusat perbelanjaan dan sekolah ambruk saat gempa magnitudo 7,8 melanda Filipina pada Senin pagi. Belum kunjung turun, komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi. Selain harganya yang naik, stok yang ada di pasaran pun terbatas. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, selain minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir.
1: Harga minyak kita di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur masih terjual di kisaran Rp21.000 per kemasan 1 liter. Harga ini masih jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak kita bahkan sudah tembus hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng premium yang dijual di pasaran. Selain harganya yang melambung, stok minyak kita pun semakin langka. Hal ini pun dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan imbas terhambatnya pasokan minyak kita.
2: Bisa dikatakan hampir tidak ada, wong ada itu pun kadang dijatah 2 karton, mean, dikasih cuma 2 karton.
3: Nggak ada?
2: Nggak ada, tinggal satu ini.
1: Di Lamongan, Jawa Timur, selain langka dan masih mahalnya harga minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir, seperti yang terjadi di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan. Dalam hitungan hari, harga gula pasir yang semula Rp16.500, kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula dipicu melemahnya rupiah, serta dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik distribusi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli terutama yang menjalankan usaha makanan siap saji.
2: Terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
4: Iya. Kemarin berapa beli, Mas?
2: 800.
4: 800 apa itu?
2: 800.000 satu karung.
4: Sekarang?
2: Sekarang 835.
4: Lumayan, Pak. Iya.
1: Sementara makin melemahnya nilai tukar rupiah semakin memukul produsen tempe di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Imbas naiknya harga kedelai impor membuat biaya produksi tempe meningkat. Harga kedelai yang sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram, kini naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Meski demikian, produsen mengaku tak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir kehilangan pelanggan. Selain naiknya harga kedelai, mahalnya harga plastik membuat produsen tempe semakin tercekik. Mereka pun hanya bisa berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar harga bahan baku bisa kembali seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pagi ini Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melakukan sidak di Pasar Induk Kramat Jati dan Cipinang, Jakarta Timur. Sudah ada produser lapangan Dea Kirana di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Halo, selamat siang, pagi menjelang siang Dea. Bisa Anda jelaskan apa saja tadi hasil dari sidak yang dilakukan pagi ini? Apakah betul bahwa minyak kita ini semakin langka di pasaran dan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga semakin meningkat?
5: Baik, selamat pagi Iqbal. Saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur yang menjadi lokasi kedua dari sidak staf kepresidenan Bapak Dudung Abdurrahman. Sebelumnya, sebelum datang ke Pasar Cipinang ini, Dudung sempat datang ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur untuk melihat berbagai komoditas yang ada seperti bawang merah, bawang putih, dan juga cabai-cabaian.

0: Kemudian selain itu, selain untuk mengecek harga, Dudung juga ingin melihat bagaimana daya beli masyarakat serta pasokan yang ada saat ini. Berdasarkan temuan kami, kami dapat bahwa harga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai itu memang naik. Seperti contohnya di harga lapangan, bawang merah saat ini berada di angka Rp55.000 per kilogram. Di harga acuan pemerintah, di harga eceran tertinggi seharusnya berada di angka Rp36.500 hingga Rp41.500 per kilogram. Selain itu, selain bawang merah, juga ada bawang putih, di mana harga lapangan saat ini berada di angka Rp45.000 kilogram, yang mana seharusnya di harga eceran tertinggi ada di angka Rp43.000 kilogram. Selain itu, untuk cabai merah dan juga cabai rawit itu juga saat ini terkategorikan sebagai tidak aman karena perbedaannya cukup signifikan, ada sekitar 14%. Karena sebagai contoh, seharusnya harga cabai merah keriting ada di angka Rp37.000 hingga Rp55.000, namun saat ini angkanya fluktuatif antara Rp60.000 juga Rp65.000. Kemudian, ketika Dudung melanjutkan sidak ke Pasar Cipinang, Jakarta Timur, harga beras ini sedikit berbeda dengan ada yang temuan yang ada di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Karena tadi ketika kami datang ke pedagang, harga beras yang ada memang terhitung cukup stabil. Ada sedikit kenaikan karena kemarin setelah Idul Adha, jadi ada sedikit kenaikan. Jadi temuan yang kami dapatkan adalah saat ini di harga lapangan, beras premium harganya di Rp14.900 per kilogram, yang mana juga sama dengan harga eceran tertinggi dengan angka yang sama Rp14.900 kilogram. Untuk beras medium sendiri, di harga lapangan kini di angka Rp13.400 hingga Rp13.500, ini sedikit naik sekitar Rp200 hingga Rp300 dari HET-nya, yaitu di angka Rp13.000. Kemudian tadi Dudung juga menyampaikan bahwa saat ini pasokan makanan di negeri Indonesia ini memang masih aman dan cukup terbilang stabil, sehingga pemerintah akan terus melaksanakan pantauan dan juga sidak, dan kemudian melakukan evaluasi terus-menerus supaya harga stabilitas pangan ini terus stabil. Kembali ke studio.
1: Baik, harga-harga rata-rata sudah mulai mengalami kenaikan. Terima kasih Dea Kirana, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur atas laporannya. Kita ke informasi berikutnya, warga Sipak Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menemukan jenazah bocah laki-laki pada Minggu siang dengan kondisi luka di bagian kepala. Korban diduga tewas akibat serangan anjing pemburu babi hutan. Sementara di Jawa Timur, jari seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur, terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit.
2: MAS, bocah berusia 9 tahun berjenis kelamin laki-laki, ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Bocah malang ini ditemukan tergeletak di ladang rumput dengan kondisi hancur pada bagian kepala yang diduga akibat serangan 4 ekor anjing pemburu. Kejadian tersebut bersamaan dengan sejumlah kendaraan pembawa anjing pemburu di salah satu kampung yang terekam kamera warga. Kejadian ini membuat ayah korban murka. Ia melampiaskan kemarahan kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Polisi bersama Pemkab Bogor melakukan pelacakan, sterilisasi, serta pengujian rabies terhadap ratusan hewan yang terkait dengan pusaran kasus ini. Dilansir Detik News Official, pemilik anjing berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat PPA PPO Polres Bogor AKP Silvi Adiputri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti berupa temuan jejak darah korban di mulut anjing bilik tersangka. Tersangka Y terancam penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 dan atau penjara paling lama 5 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ya Allah. Sedang asyik bermain jari manis, bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya orang tua sang bocah sempat berusaha melepaskan jari sang anak yang terjepit namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari sang bocah. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tabir kematian seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur akhirnya terkuak. Jasad korban ditemukan dibuang di selokan Jalan Pantura. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata masih suaminya sendiri. Sementara itu pasca otopsi dan pemeriksaan toksikologi, Polres Boyolali akhirnya menetapkan PW sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana melalui sate beracun.
2: Belinda Putri, adik korban, terus menangis di depan kamar jenazah setelah tak kuasa menahan kesedihan. Ia mengaku korban yang juga merupakan seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki merupakan satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia pun menuntut hukuman berat bagi pelaku.
3: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya.
2: Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil mengamankan dugaan pelaku ARHR pada Minggu pagi. Pria 31 tahun yang sekaligus suami korban bidan yang jasadnya dibuang di selokan Jalan Patimura Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur. Dari keterangan pihak kepolisian, sakit hati dan cemburu menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan keji. Di lokasi berbeda, Polres Boyolali menggelar rilis kasus kematian Aminah, wanita yang meninggal dunia setelah menerima kiriman sate ayam melalui ojek daring pada Senin. Dalam rilisnya, polisi menetapkan PW yang tak lain adalah menantu korban sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolres Boyolali. Tersangka ditetapkan setelah polisi menelusuri asal mula pengiriman sate hingga mengarah kepada PW. Hasil ekshumasi, autopsi, dan pemeriksaan toksikologi menunjukkan adanya kandungan racun tikus di lambung korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
4: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui GoSend sate tersebut ke kediaman almarhum.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Jakarta harus bersiap menghadapi kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Rencana kenaikan karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
3: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi ya komplikasi terjadi.
4: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
2: Pernah.
4: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
2: Tensi 150.
4: Kolesterol sempat tinggi?
2: Kolesterol pernah tinggi.
4: Di atas 200?
2: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo

0: PayLater. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo PayLater, pas buat kamu.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu kisah. Saya bicara. Masalah you waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan gila
2: saya bicara. Bicara
1: menguji itu argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
4: Tak hanya harga bahan pokok, warga Jakarta harus siap-siap menghadapi kenaikan yang lain, yakni kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Dan salah satu rute yang mengalami kenaikan tarif adalah rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Rencana ini menuai beragam tanggapan para penggunanya. Ada yang setuju, ada pula yang keberatan, terutama bagi pengguna yang bekerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta.
5: Maret lalu, rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka. Dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan. Kira-kira tanggapannya seperti apa?
6: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang tiap hari ya merasa keberatan aja sih Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
7: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tugas sekarang ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, dolar pun naik. Ya keberatan sih.
8: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
9: Soalnya kalau mau di-compare sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaikan sampai 10.000 seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
10: Sebenarnya 3.500 itu sudah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
5: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000 Mas masih oke-oke
10: aja? Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
8: Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai Rp400 miliar per tahun dengan nilai subsidi real sekitar Rp12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
4: Sejumlah penumpang KRL dibuat gempar dengan kemunculan ular sanca berukuran 1 meter yang tiba-tiba muncul di area stasiun Karet Jakarta Pusat pada Senin pagi. Ular sudah dievakuasi petugas damkar agar tidak mengganggu perjalanan kereta. Dan ini masih seputar ular, seekor ular jenis piton kembang terjepit di sela-sela kandang ayam hingga tubuhnya lemas. Diduga ular ini tidak bisa melewati lubang kawat kandang saat akan memangsa ayam.
11: Viral di media sosial, seekor ular sanca muncul di area stasiun Karet, Jakarta Pusat, Senin pagi. Sejumlah penumpang yang berada di area stasiun sempat berteriak ketakutan saat melihat ular muncul di area rel kereta. Ular ditemukan oleh petugas keamanan stasiun yang sedang melaksanakan patroli rutin di area stasiun.

0: dan karet. Setelah melakukan pengamanan area dengan menghalangi pergerakan ular menggunakan alat yang tersedia, petugas menghubungi petugas damkar Kebon Melati untuk mengevakuasi ular. Ular jenis sanca ini kemudian langsung dibawa ke pos damkar Ben Hill untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jakarta agar bisa dilepas liarkan ke habitat aslinya di hutan.
1: Untuk kesulitan, alhamdulillah sih Bang ya. Kami sering berlatih, jadi tidak ada proses untuk kesulitan, jadi semuanya gampang.
2: Karena itu kan posisinya kan tadi di rel ya?
1: Iya, di rel, betul. Jadi kami langsung pakai grip stick, pakai alat, langsung kami injak, buntutnya langsung kami ambil kepalanya. Alhamdulillahnya untung tidak ada kereta, kami sudah melaporkan juga ke pihak PJL nanti kan, bahwa ada ular, jadi untuk kereta di stop dulu.
0: Tim evakuasi BPBD Ponorogo membongkar kandang ayam milik Joko Purwito yang terletak di Jalan Merapi, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu sore. Petugas tiba setelah mendapatkan laporan dari warga tentang adanya ular piton kembang sepanjang 2,5 meter bersembunyi di kandang ayam. Saat hendak dievakuasi, ular dalam kondisi yang sudah lemas dan terjepit kawat kandang ayam. Diduga karena ukuran yang terlalu besar, ular terjepit dan tak bisa bergerak saat hendak memangsa ayam. Keberadaan ular yang muncul dari dalam kandang diketahui pemilik rumah ketika memasak di dapur. Petugas dari BPBD terpaksa membongkar sebagian kandang karena ular melilit kawat dasar kandang. Usai dievakuasi, ular rencananya akan direhabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari permukiman. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
3: Teman-teman langsung melakukan.
0: Burung yang dipelihara Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bangunan pusat perbelanjaan dan sekolah ambruk saat gempa magnitudo 7,8 melanda Filipina pada Senin pagi. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
2: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina Selatan. Sebuah gedung perbelanjaan ambruk, sementara atap bangunan di sebuah sekolah roboh saat upacara bendera berlangsung. Kebakaran besar melanda pusat daur ulang di London.

0: Sebuah gedung perbelanjaan di General Santos, Filipina mendadak ambruk saat gempa mengguncang kawasan tersebut. Debu berterbangan menyelimuti lokasi, sementara warga berlari menjauh sambil berteriak panik menyelamatkan diri. Bangunan yang menampung sebuah restoran serta dua stasiun radio lokal itu roboh setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang lepas pantai Provinsi Sarangani, Filipina Selatan, pada Senin pagi waktu setempat. Otoritas melaporkan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Tim penyelamat kemudian menyisir bangunan yang rusak untuk mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Di lokasi lain, para siswa yang sedang mengikuti upacara bendera mendadak terguncang gempa kuat. Suasana berubah panik saat murid dan guru berusaha melindungi diri dari guncangan. Di saat yang bersamaan, atap sebuah bangunan di lingkungan sekolah tiba-tiba roboh hanya beberapa meter dari lokasi upacara. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Gempa merusak jalan, bangunan, dan fasilitas umum di Mindanao, serta diikuti gempa susulan berkekuatan 6,7 magnitudo. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih berlangsung di tengah ancaman guncangan susulan. Kepulan asap hitam menyelimuti langit London saat kebakaran besar melanda sebuah pusat daur ulang di kawasan Bermondsey, Senin sore waktu setempat. Insiden ini menarik perhatian warga dari berbagai penjuru kota. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal menjulang ke udara saat petugas berupaya menaklukkan api yang terus membesar. Otoritas mengerahkan setidaknya 15 mobil pemadam dan sekitar 100 petugas untuk mengendalikan kebakaran. Warga di sekitar lokasi diimbau untuk menutup pintu dan jendela untuk menghindari paparan asap. Insiden ini juga sempat mengganggu layanan kereta menuju stasiun London Bridge dan Charing Cross. Meski api dilaporkan berhasil dilokalisir dengan cepat, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Rangkaian serangan kembali mewarnai konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Dalam satu hari, rudal dan drone menghantam sejumlah wilayah, meninggalkan korban jiwa serta jejak kerusakan. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Rangkaian serangan kembali mewarnai konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Dalam satu hari, rudal dan drone menghantam sejumlah wilayah, meninggalkan korban jiwa serta jejak kerusakan. Di kota Zaporizhia, Ukraina, rekaman CCTV merekam detik-detik saat sebuah rudal menghantam kawasan perkotaan pada Senin. Ledakan besar disusul kepulan asap yang menyelimuti langit. Warga yang berada di sekitar titik serangan langsung berlari menyelamatkan diri, sementara tim darurat diterjunkan ke lokasi. Otoritas setempat melaporkan sedikitnya 2 orang tewas dan 23 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Beralih ke kota Tire, Lebanon, kebakaran hebat melanda kawasan di dekat gedung Palang Merah sesudah serangan rudal menghantam lokasi itu. Petugas darurat terus menyemprotkan air untuk menaklukkan api di tengah kepulan asap yang masih membumbung dari titik serangan. Meski gencatan senjata pernah diumumkan, konflik di wilayah Lebanon Selatan masih terus meninggalkan jejak kerusakan. Sementara itu di tepi barat, sisa rudal yang ditembakkan ke arah Israel ditemukan terbenam di sebuah kawasan tak berpenghuni dekat kota Jericho. Pecahan rudal menjadi saksi bahwa ketegangan masih terus berlanjut di tengah saling serang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. 3 lokasi berbeda, namun satu gambaran yang sama. Konflik bersenjata masih terus meninggalkan kerusakan, korban, dan ketidakpastian bagi warga sipil yang berada di garis depan perang.

0: Kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga membuat masyarakat semakin selektif dalam berbelanja. Konsumen memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau. Pasca diumumkannya rencana kenaikan harga minyak kita oleh pemerintah, kelangkaan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Stok yang menipis menyebabkan harga jual jauh lebih tinggi dibandingkan HET. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan tenaga honorer di pemerintah daerah bisa menjadi bom waktu yang membebani kondisi fiskal pemerintah daerah. Naiknya harga sejumlah bahan pangan di pasar dikeluhkan tidak hanya oleh pedagang namun juga pembeli. Kenaikan harga membuat laba menurun dan daya beli masyarakat yang lesu. Sementara itu, pasca diumumkannya rencana kenaikan harga minyak kita oleh pemerintah, kelangkaan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Stok yang menipis menyebabkan harga jual jauh lebih tinggi dibandingkan HET.
1: Tercatat, mulai awal April, harga plastik yang menggunakan bahan baku impor mulai melonjak. Kondisi geopolitik Timur Tengah akibat perang Iran versus Amerika dan Israel otomatis mengganggu rantai pasok bahan baku global. Ditambah, harga minyak dunia pun ikut terkerek naik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kini juga telah mencapai lebih dari Rp18.000 per dolarnya. Tak ayal, harga barang-barang impor pun makin melambung. Bagi masyarakat kecil, tak ada pilihan lain selain bertahan hidup. Meski tak menggunakan mata uang dolar, namun mereka merasakan dampaknya secara langsung. Seperti Slamet, penjual es dawet ayu di kota Surabaya. Hantaman melonjaknya harga plastik dan gula harus ditelannya sebagai pil pahit. Pria asli Banjarnegara ini hanya bisa bersiasat agar dapur rumahnya terus mengebul. Dia mengurangi volume gelas plastiknya agar tetap bisa mempertahankan keuntungan yang makin lama makin menipis.
2: Cara bertahannya untuk keinginan kita ke belakang dulu, yang penting untuk dapur tetap ngebul.
3: Oh gitu, pengennya apa? Buat apa?
2: Pengennya sih motor.
3: Buat?
2: Buat keseharian. Kayak untuk belanja atau ke pasar, untuk ya buat jalan sehari-hari.
3: Selama ini pakai apa?
2: Kenapa?
3: Selama ini pakai apa?
2: Masih jalan kaki sih, soalnya di sini masih ngekos.
3: Oh, gitu.
2: Ya.
3: Tapi ditahan dulu pengen motor.
2: Tahan dulu, yang penting dapur belakang ngebul aja.
1: Cerita yang sama dialami Khairon. Pria paruh baya penjual keliling alat rumah tangga ini merasakan kondisi ekonomi makin berat. Bisa makan setiap hari sudah merupakan anugerah untuknya. Baginya, menabung adalah sebuah mimpi yang terlalu muluk.
3: Bisa nabung?
4: Nggak bisa, Pak. Sama sekali nggak bisa. Cuma mutar aja. Kadang-kadang ya min, Pak. Penghasilan itu, iya.
3: Kalau pas min gitu gimana? Darah?
4: Pas min ya kita nggak kulaan, Pak. Ya cuma saya jual seapa adanya, nanti kalau ada misalnya lebih, yaitu yang saya buat gulaan.
1: Tak berbeda ceritanya dengan Wawan, penjual tahu walik dan pentol keliling yang sudah belasan tahun berjualan ini terhantam berbagai macam kenaikan harga sekaligus. Mulai plastik, tepung, cabai hingga daging dan ayam. Menurunnya daya beli pun dia rasakan. Bagi Wawan, fokus terpentingnya adalah tercukupinya kebutuhan anak dan istri, meskipun dengan laba ala kadarnya.
0: Ya, untuk memantau harga kebutuhan pokok, kita tergabung dengan Dea Kirana di Pasar Cipinang, Jakarta. Selamat pagi, Dea. Dea, bagaimana dengan pantauan sejumlah kebutuhan pokok di tempat Anda melaporkan pada pagi ini, Dea?
5: Selamat pagi Yuda, selamat pagi menuju siang. Jadi saat ini saya berada di Pasar Cipinang, Pasar Pusat Cipinang, Jakarta Timur. Dan memang ini tadi kami baru saja selesai mengikuti sidak yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Dari dimana memang Dudung ini datang untuk melakukan sidak dan kemudian juga melihat bagaimana fluktuatif harga atau situasi harga yang ada di pasar saat ini. Tidak hanya itu, Dudung juga ingin melihat bagaimana daya beli masyarakat dan juga pasokan yang ada di sini. Kemudian memang ditemukan bahwa ada beberapa harga yang dibilang naik, yaitu ada bawang merah, kemudian bawang putih dan juga cabai. Untuk bawang merah sendiri saat ini harganya di angka Rp55.000, di mana saat ini harga eceran tertingginya seharusnya berada di angka Rp36.000 hingga Rp41.500. Kemudian tidak hanya itu, untuk bawang putih sendiri kini

0: harganya ada di 45.000 per kilogram, yang mana seharusnya harganya ada di angka 43.000 kilogram. Kemudian untuk beras dan minyak sendiri masih bisa dibilang stabil, karena memang beras saat ini HET ada di angka 14.900, sama juga dengan harga yang ada di lapangan. Dan kemudian minyak kita sendiri ada di angka 15.700, dan itu juga sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Kemudian setelah selesai sidang dengan Dudung, kami juga ingin mewawancarai beberapa konsumen yang ada di sini, supaya kita bisa melihat langsung bagaimana pengalaman mereka terkait situasi harga pasar yang ada di sini. Selamat siang Ibu, boleh kami wawancara?
1: Oke, boleh.
0: Nama siapa Ibu?
1: Anissa Damayanti.
0: Ibu, jadi tadi kan memang kita sudah lihat harga beras dan minyak, kemudian komoditas yang ada di sini. Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira bagaimana harga yang ada sebagai mungkin sebagai konsumen dan juga ibu rumah tangga?
1: Oh, kalau misalkan buat harga kayak misalkan beras, emang masih stabil, cuman paling harganya naik-naik sedikit aja sih, kayak gitu.
0: Oke, baik. Tapi untuk seperti cabai, bawang, merah, dan bawang putih itu, tadi kan temuan kami itu naik, tapi apakah itu juga dirasakan oleh Ibu?
1: Dirasakan banget. Kalau misalkan buat ibu rumah tangga sih, kalau misalkan kayak kebutuhan pokok kayak gitu kan, kalau misalkan lagi naik kayak gitu kan, aturan kebutuhannya buat yang lain, jadi kepake misalkan buat beli cabai, bawang kayak gitu. Kalau buat naik sih emang lagi naik banget sih, lagi drastis naiknya.
0: Berarti memang pengeluaran di rumah tangga ini sekarang sangat menyesuaikan dengan harga pasar yang ada, apalagi dengan bawang dan lain-lain itu yang naik ya?
1: Iya, benar banget. Itu pengaruh banget sih kalau kayak gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih buat atas waktunya. Terima kasih banyak. Baik, jadi memang seperti yang sudah dilihat tadi ketika kami mewawancarai para konsumen dan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini, harga beras dan juga minyak itu memang terbilang relatif stabil, namun ada komoditas yang naik seperti bawang, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang harganya naik dan juga berdampak kepada rumah tangga, pengeluaran rumah tangga para warga dan para masyarakat yang ada di sini. Kemudian selain itu, ini menjadi tadi ketika Dudung datang ke sini untuk sidak, ini menjadi evaluasi lagi untuk bagi pemerintah bagaimana caranya supaya harga pasokan itu tetap stabil, kemudian juga stabilitas pangan ini tetap terjaga. Kembali ke studio.
2: Baik, di akhirnya terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur terpantau jauh di atas harga eceran tertinggi. Sementara di pasar SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok, harga minyak kita sesuai HET namun stoknya terbatas.
3: Di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, harga minyak kita mencapai Rp21.000 per liter. Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp15.700. Sementara di pasar SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok, harga minyak kita sesuai HET, namun stoknya terbatas. Di Jatim, hanya 39 pasar yang termasuk dalam pasar SP2KP yang wajib mendapat penyaluran minyak kita secara rutin dari Bulog. Salah satunya Pasar Pucang, Surabaya.
4: Penjual mengatakan mendapat pasokan minyak kita dari Bulog sebanyak 5 kardus dalam kurun waktu 1 minggu sekali atau bahkan lebih. Harganya Rp14.500 per liter, kemudian dijual sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Stok 5 kardus ini habis terjual dalam waktu 1 hari saja karena banyaknya permintaan pembeli. Sementara jika habis, penjual akan membeli dari agen di luar dengan harga yang jauh lebih tinggi, mencapai Rp20.200 per liter. Kemudian dijual ke pembeli mencapai Rp21.000.
3: Pedagang berharap mendapat tambahan distribusi minyak kita dari Bulog. Selain untuk memenuhi permintaan pembeli, keuntungan yang didapat penjual pun mencapai Rp1.200 per liter. Sementara jika membeli dari agen, penjual hanya mendapat keuntungan sekitar Rp800.
5: Ya kalau bisa ditambah sih, soalnya kalau yang dari pemerintah itu kan cuma dapat 5 kardus ya Mbak ya, itu pun seminggu sekali, bahkan kadang lebih. Itu ya sehari buyar Mbak, habis. Otomatis saya nyari di tempat lain dengan harga relatif lebih tinggi. Ya mau nggak mau kita ngambil ketimbang kosong. Jadi seperti itu. Lebih baik yang subsidi sih sebenarnya dari pemerintah itu. Cuman kan karena kebatas stok, ya wis kita terima apa adanya.
3: Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, alokasi distribusi minyak kita sebanyak 65% dilakukan pihak

0: Bah mendistribusikan ke pasar-pasar utama di wilayah-wilayah yang kota-kota besar.
1: Dalam sebulan, kebutuhan minyak kita di pasar SP2KP Jatim sebanyak 951.840 liter. Sementara kebutuhan di seluruh pasar, rumah pangan kita, retail modern, dan koperasi desa Merah Putih mencapai 4,8 juta liter. Hingga 7 Juni 2026, Bulog sudah menyalurkan 11.612.597 liter minyak kita di seluruh Jatim. Adapun sisa stok minyak kita sebanyak 553.000 liter. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga membuat masyarakat semakin selektif dalam berbelanja. Fenomena downtrending pun kian marak. Konsumen memilih produk dengan harga lebih terjangkau dibanding merek yang biasa mereka gunakan.

0: daya beli masyarakat semakin tinggi bisa dilihat dari pola belanja sehari-hari. Saat ini cukup banyak konsumen yang beralih dari produk-produk premium ke produk-produk atau merek-merek lain yang harganya lebih murah atau lebih miring. Fenomena ini dinamakan down trading. Kondisi ini dipicu semakin tinggi harganya kebutuhan bahan pokok yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
1: Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, sejumlah konsumen kini semakin selektif dalam berbelanja. Fenomena down trading atau peralihan dari produk premium ke produk yang lebih murah semakin banyak ditemui.
2: Ada beberapa, cuman memang nggak semuanya saya ganti ke yang dari premium ke di bawahnya gitu ya. Jadi kayak contoh saya bilang tadi seperti kayak minyak goreng itu kan, kalau untuk minyak goreng kan kita langsung konsumsi ya. Jadi untuk itu saya tetap juga maintenance untuk asupan yang kita makan juga gitu.
1: Meski tetap berupaya mempertahankan kualitas kebutuhan pokok seperti makanan, sebagian konsumen mulai melakukan penghematan pada kebutuhan rumah tangga lainnya, mulai dari pembersih lantai, deterjen hingga penyemprot nyamuk. Tidak jarang kini konsumen memilih merek yang lebih terjangkau selama fungsi dan manfaatnya dianggap tidak jauh berbeda.
3: Dari kita sendiri sih, dengan adanya dinamika kenaikan harga yang saat ini bukan hanya di Indonesia saja tapi juga global, ya kita mengakali untuk beli yang seandainya biasanya barang-barang itu grade-nya A, ya kita belinya yang grade A, A- ataupun grade B seperti itu.
1: Pergeseran pola konsumen ini juga
4: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later.
5: Warteg atau warung-warung itu dia sekarang nyarinya yang termurah gitu, bahkan sampai nyari yang minyak curah.
6: Kemarin harganya rendah, sekarang udah naik.
7: Berapa, Bang?
6: Kalau ini harga 15, kemarin sekitar 14 lah.
7: Biasanya beli ini terus ganti ke yang murah-murah gitu?
6: Ada juga, sebagian orang ada.
1: Fenomena down trading menjadi salah satu indikator tekanan daya beli masyarakat. Ketika pendapatan relatif stagnan, sementara harga kebutuhan terus meningkat, konsumen cenderung menyesuaikan pola konsumsi untuk menjaga keseimbangan pengeluaran rumah tangga.
0: Fenomena down trading menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi menghadapi kenaikan biaya hidup. Tidak sedikit masyarakat yang kini lebih memilih harga dibandingkan merek demi menjaga kondisi keuangan mereka. India Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
8: Pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer baru karena sebagian besar pemerintah daerah saat ini sudah melampaui batas belanja pegawai 30% dari APBD. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian.

0: kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti, waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak kenaikan nilai mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Namun ia tidak merinci apa saja isi dari kebijakan stimulus ekonomi tersebut.
4: Stimulus nanti kita bahas mungkin untuk masyarakat nanti dalam waktu dekat mungkin kita akan sampaikan. Ya. Akan dirapatkan minggu ini.
3: Ke informasi selanjutnya, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar 144,9 miliar dolar Amerika. Posisi itu turun 1,3 miliar dari 146,2 miliar dolar pada akhir April. Perkembangan cadangan devisa Mei 2026 ini dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia. Hal ini sebagai respon terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik. BI mengklaim posisi cadangan devisa pada Mei secara keseluruhan tetap kuat. Ia mengatakan posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah 1,94% ke posisi 5.486,31 pada Senin pagi. Koreksi IHSG ini tidak terlepas dari dinamika di Timur Tengah dan juga kondisi dalam negeri yang menggerus kepercayaan investor. Di tengah pelemahan IHSG dan rupiah, analis menilai menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang memperdalam koreksi pasar. Menurut Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana, investor saat ini masih menunggu kepastian arah kebijakan pemerintah. Dia mengatakan pemulihan pasar akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dan memulihkan kepercayaan investor.
5: Di sisi lain, dari pergerakan sentimen sendiri, kami masih melihat memang nampaknya investor ini masih mencermati akan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri, di mana kalau kita lihat beberapa lembaga pemeringkat asing ini sudah mendowngrade dari outlook Indonesia yang dikarenakan adanya resiko dari kebijakan fiskal sendiri, adanya melebarnya defisit APBN, kemudian dari kebijakan-kebijakan yang cenderung cepat berubah dan cenderung cepat ditambahkan. Kita melihat memang untuk pasar modal sendiri, ini yang dibutuhkan adalah trust dari investor sendiri, di mana memang tugas utamanya saat ini bagaimana cara mengembalikan trust investor kembali untuk masuk ke pasar modal Indonesia, baik dari sisi investor domestik ataupun investor asingnya yang ditunjukkan dengan adanya outflow yang cukup deras di ISG hari di ISG dalam year to date ini.
3: Bursa Kripto Indonesia atau CFX resmi meluncurkan indeks kripto perdana bernama CFX Tens. Indeks ini dirancang untuk menjadi acuan dalam melihat perkembangan pasar aset kripto nasional secara lebih transparan dan terukur.
6: PT Central Financial X atau CFX meluncurkan indeks kripto perdana di Indonesia yang diberi nama CFX 10 Senin malam. Indeks ini merangkum performa 10 aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar yang diperdagangkan di Bursa Kripto Indonesia. Direktur Utama CFX Subani menjelaskan kehadiran CFX 10 menjadi langkah penting untuk memberikan acuan bagi investor dalam memantau pergerakan pasar kripto nasional.
7: Apa yang kita bisa lakukan untuk membangun industri kripto di Indonesia lebih baik lagi. Malam ini merupakan sesi sejarah peluncuran produk baru kami nanti, yang dimana kami akan memberikan kepada Bapak Ibu, ini ditujukan untuk industri dan para investor sebagai acuan melihat perkembangan industri kripto dan pergerakan market.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai industri aset kripto nasional saat ini tengah memasuki fase akselerasi inovasi dengan tetap mengutamakan tata kelola dan perlindungan konsumen. OJK juga menyiapkan regulatory sandbox untuk memberikan ruang bagi inovator mengembangkan produk dan layanan baru secara aman di bawah pengawasan regulator.
8: Industri aset kripto sedang bertransisi dari fase penguatan keamanan dan tata kelola menuju fase akselerasi inovasi produk yang aman dan siap tumbuh besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Trust atau kepercayaan tadi saya sampaikan adalah aset utama dalam industri keuangan. Tanpa kepercayaan, teknologi secanggih apapun tidak akan cukup dan inovasi tidak akan berubah menjadi adoption.
6: Sementara itu, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasyim Joyoadikusumo mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap transaksi kripto untuk mencegah penyalahgunaan dalam aktivitas keuangan ilegal.
9: Kita harus waspada. Tadi Ibu sudah katakan fraud. Ya. Nah ini saya mau wanti-wanti kepada semua pihak, khususnya GFX. Kita harus waspada money laundering. Karena yang saya dapat juga dari beberapa pakar luar negeri, dalam negeri, yang sering dipakai untuk money laundering adalah kripto, khususnya judol. Ya, judi online itu banyak pelaku-pelakunya pakai kripto.
6: Kehadiran CFX 10 diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan industri kripto nasional. Dengan dukungan regulasi yang jelas, inovasi produk yang berkelanjutan, serta pengawasan yang ketat, industri kripto dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kembali menepis isu perombakan besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan. Ia juga menyangkal adanya perombakan Kabinet Merah Putih. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul beredarnya isu tersebut di masyarakat.
10: Sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih. Belum ada, karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing. Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan, pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara.
3: Pemerintah diminta untuk tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Permintaan disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin siang. Rapat yang turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB serta sejumlah gubernur dari berbagai provinsi ini membahas dua agenda besar. Permasalahan pegawai pemerintah dengan perjalanan.

0: perjanjian kerja atau P3K serta membengkaknya belanja pegawai di daerah. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan sebagian besar pemerintah daerah saat ini sudah melampaui batas belanja pegawai 30% dari APBD. Ambang batas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk menekan angka itu, Tito menegaskan Pemda harus menahan penambahan pegawai baru. Saat ini sudah ada moratorium terkait rekrutmen honorer kecuali bagi tenaga khusus seperti guru dan tenaga kesehatan.
1: Kemudian pemetaannya, kemudian jadi tadi sudah sampaikan, artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah di moratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru. Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses, dimasukkan di sana, datang jam 8, pulang jam 10, jadi beban. Dan setelah itu, menumpuklah honorer ini, dari kepala daerah ke kepala daerah. Setelah numpuk, mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi PNS, jadi ASN aparatur sipil negara. Nah otomatis dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepada daerah berikutnya. Bom waktu.
0: Sejumlah kepala daerah mengaku kesulitan untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Bahkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Chuanda, mengungkapkan Pemprov Maluku Utara kini sudah tidak memiliki uang untuk membayar gaji para PPPK sampai akhir 2026. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengungkapkan banyak pemerintah daerah saat ini menghadapi kesulitan membayar gaji PPPK hingga akhir tahun anggaran.
2: Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar. Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun.
3: Yang pertama, persoalan kami di daerah sebetulnya, soal batas 30% itu, kalau menurut saya ya, dan saya dengar teman-teman di semua daerah, itu sudah masalah kedua, Pak. Masalah pertama sebetulnya adalah masih bisakah daerah-daerah itu menggaji P3K-nya? Itu persoalan yang paling mendasar. Kalau kita melihat mungkin Bapak Menteri mungkin bisa dilihat berapa banyak daerah di Sulawesi di Indonesia ini yang hanya bisa menggaji P3K itu sampai bulan September, tidak sampai 12 bulan. Ini sangat rawan, Pak. Kenapa sangat rawan? Karena P3K ini tidak ada dasar kita untuk merumahkan mereka. Pertanyaannya, kenapa PNS gajinya dibayarkan dari pusat.

0: sementara P3K diberikan beban kepada daerah. Ini yang jadi masalah sebetulnya, Pak.
1: Indonesia turun dari peringkat ketiga ke posisi keempat dalam State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Apakah Indonesia turun peringkat 4 SKIA Report? UMKM halal masih andalkan kredit konvensional. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: CNN Indonesia Breaking News.
1: Dan langsung saja kita bergabung ke gedung DPR MPR untuk mengikuti jalannya konferensi pers pimpinan DPR bersama Bank Himbara dan BPJS.
4: Sudah ya.
5: Baik rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan koordinasi dan berkoordinasi serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di tanah air, di mana kami sudah kemudian mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai Ketua Perbankan Nasional. Kita kemudian tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung baik oleh Pak Putrama maupun nanti dari pihak pemerintah. Waktu kami persilakan, Pak Putrama.
6: Baik, terima kasih Pak Dasko. Rekan-rekan media, jadi tadi kami melaporkan kepada pimpinan DPR mengenai kinerja emiten dari Himbara. Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%. Kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%. Kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik. LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%. Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga. Rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2%. Jadi rekan-rekan media sekalian, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus, sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa. Terima kasih.
5: Baik, kami tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Doni Oskaria dari Danantara, BPJS Tenaga Kerja dan Taspen mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali. Dan untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pihak pemerintah untuk menyampaikan pandangannya.
7: Baik, terima kasih Pak Dasko yang
6: sekali lagi hari ini memfasilitasi diskusi. Kalau kemarin di sektor energi dan sumber daya mineral, hari ini kita kumpul, kita berdiskusi di sektor perbankan. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa betul-betul sesungguhnya fundamental ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Taspen, BPJS dan
7: INA.
6: Yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi untuk sekali lagi kita bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko, sekali lagi terima kasih.
7: Baik, terima kasih.
8: Cukup ya?
3: CNN Indonesia Breaking News.
1: Indonesia masih menjadi salah satu pemain utama dalam industri halal dunia, namun posisinya dalam pemeringkatan ekonomi Islam global mengalami penurunan. Tantangan Indonesia bukanlah kekurangan potensi ataupun kehilangan daya saing, melainkan bagaimana mengkonversi berbagai keunggulan tersebut menjadi kepemimpinan yang lebih kuat dalam rantai nilai ekonomi syariah global. Telah hadir di studio CNN Indonesia Bapak Sutan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS dan Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Selamat pagi Pak.
9: Selamat pagi.
1: Ketemu lagi untuk kedua kalinya di studio CNN.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini Pak. Masih kembali berbicara mengenai ekonomi syariah. Kita tahu Indonesia penduduk muslimnya populasi salah satu terbesar di dunia. Tapi selalu menjadi permasalahan ketika kita bicara mengenai ekonomi syariah, tingkat inklusivitas, literasi maupun keberpihakan masyarakat untuk berinvestasi di ekonomi syariah itu tidak berbanding lurus dengan jumlah populasi. Sebenarnya apa yang bisa Bapak jabarkan mengenai fenomena ini Bapak?
9: Ya, pertama tadi betul sebenarnya sudah di garis bawahi ya. Literasi kita walaupun sudah membaik, ya. Ada dua sebenarnya. Ada literasi ekonomi dan juga ada literasi keuangan. Ya. Literasi ekonomi kita saat ini sudah 50,18% baik. Menurut survei terakhir Bank Indonesia. Artinya walaupun sudah di atas 50%, tetapi masih sekitar 49%-an belum aware.
1: Ya.
9: Ya. Kemudian di samping itu juga yang keuangan lebih rendah lagi.
1: Ya.
9: Yang keuangan itu 43%, berarti mayoritas penduduk kita tuh belum well literate ya, terhadap keuangan syariah. Ya. Karena kalau ekonomi kan misalkan mana yang halal, mana yang haram, seperti makanan yang halal atau minuman yang tidak halal, itu kan sudah lebih dipahami dibandingkan yang keuangan yang mungkin lebih teknis. Ya. Itu yang pertama. Tetapi walaupun literasinya kuat, inklusinya juga yang keuangan contohnya itu masih jauh, bahkan cuma 13%.
1: Ya.
9: Kan. Artinya kan ada yang belum udah literate tapi belum terkonversi atau belum terinklusi. Disitulah permasalahan yang akses ini menjadi penting. Akses ini harus kita perbaiki ya agar masyarakat dapat dengan mudah ya bisa bertransaksi dengan keuangan syariah. Sehingga yang tadi yang sudah well literate itu bisa terinklusi dengan baik.
1: Apakah ini juga karena masih banyaknya persepsi masyarakat terkait dengan imbal hasil untuk produk-produk syariah tidak semenarik sektor-sektor ekonomi ataupun finansial lain yang mungkin sekarang menawarkan berbagai macam produk-produk yang lebih up to date seperti itu. Bagaimana Anda melihat hal ini Bapak?
9: Nah itu ya tadi mungkin karena tadi edukasi yang kurang sampai ke masyarakat ya, itu menjadi salah satu hambatan. Sebenarnya keuangan syariah, ekonomi syariah secara umum itu sangat beririsan dan bahkan paling sesuai dengan konsep-konsep yang sedang lagi dijunjung di sekarang di masyarakat di dunia ya. Ada yang disebut dengan ethical and responsible finance ya. Keuangan yang beretika dan bertanggung jawab. Etika karena sebenarnya keuangan syariah itu sendiri dasar-dasarnya kan adalah nilai-nilai dari syariah. Dari nilai-nilai Islam ya. Nilai syariah ini kan sebenarnya universal. Contoh ya, seperti misalkan

0: dalam keuangan syariah tidak bisa berinvestasi di sektor minuman keras.
1: Yeah.
0: Walaupun legal. Misalkan dia legal tapi tidak, sektornya minuman keras. Mm. Atau misalnya senjata pemusnah massa.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan tanda kuat misalnya rokok ya.
1: Yeah, yeah,
0: itu juga karena dianggap ya kalau tadi ya kalau minuman keras kan itu bisa merusak.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Rokok sendiri dalam warningnya udah juga yeah, udah ada yeah, kan. Yeah,
1: betul.
0: Nah, artinya kan sebenarnya ini sudah sangat beretika dan juga justru bertanggung jawab. Cuma ini kurang tersosialisasi dengan baik ke masyarakat bahwa yang mereka lihat tuh hanya cenderung di imbal hasilnya.
1: Gitu. Iya, iya.
0: Ya. Dan imbal hasil ini juga sebenarnya tidak semuanya keuangan syariah itu lebih rendah. Ya. Terkadang ada juga keuangan syariah yang lebih tinggi imbal hasilnya dibandingkan konvensional. Tergantung situasi bisnis. Karena kan dia bagi hasil.
1: Iya.
0: Beda konsepnya dengan yang konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kalau bagi hasil tentu tergantung kondisi, keadaan bisnisnya. Ya, nah, di saat lagi baik itu apa namanya bagi hasil keuangan syariah lebih tinggi. Bahkan sebagian juga misalkan keadaannya tidak sedang di bawah yang konvensional, sebenarnya ada teknik mitigasi dalam keuangan syariah itu. Ya, pertama yang banyak digunakan itu namanya tanazzulul haq.
1: Hmm.
0: Apa tanazzulul haq itu? Dalam bagi hasil itu ada bagian yang pemilik modal dan juga ada bagian yang pengelola, misalnya bagian bank pengelola. Yeah. Ya. Nah, ketika bagi hasilnya misalkan tidak setinggi yang konvensional, terkadang si bank sebagai mudorib atau yang mengelola membagikan sebagian keuntungannya secara sukarela kepada
1: si. Apakah itu sudah dilakukan?
0: Sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh banyak bank hanya untuk memitigasi risiko. Supaya tidak terjadi risiko withdrawal atau
1: yeah,
0: ya betul. Dan juga ya jangan sampai ada penarikan gitu kan ya.
1: Apakah di suasana ekonomi seperti ini konsep ini masih menjadi sebuah kendala ataupun sebenarnya blessing juga karena ketika tadi ada bagaimana pengelola bisa tetap memberikan keuntungan meskipun kondisional saat ekonomi lagi tidak baik-baik saja seperti ini menjadi sebuah kekuatan juga perbankan syariah. Bisa Anda jelaskan tidak Pak?
0: Sebentar, jadi ini. Terkadang begini, misalkan ketika ada lagi modelnya, ketika keuntungan yang di syariah itu lebih besar,
1: yeah,
0: terkadang lembaga keuangan itu justru membuat semacam reserve yang bisa digunakan nanti ketika suasananya lagi
1: emergency atau
0: tidak baik.
1: Okay, ya. Baik. Nah,
0: jadi itu sebenarnya sudah juga tabungan ketika baik gitu.
1: Hmm,
0: nah, ketika lagi kurang baik maka diberikan. Berarti, itu namanya profit equalization reserve.
1: Nah, informasi literasi terkait ini mungkin belum sepenuhnya disampaikan.
0: Belum, ya.
1: Begitu
0: karena memang dia tidak bisa disyaratkan.
1: Okay.
0: Itu sesuatu yang bersifat volunteer.
1: Ya. Dan berbeda-beda tiap-tiap lembaga keuangannya untuk memberikan kebijakan terkait ini, Pak.
0: Betul.
1: Saya bergeser terkait dengan investor modal, Pak. Kalau di pasar saham kan pertumbuhannya saya baca tadi hingga Desember 2025 nih, Pak, berdasarkan dari Single Investor Indication tuh ada 20 juta lebih SID baru. 54%-nya adalah investor di bawah usia 30 tahun. Ada 14.871 orang. Nah, sementara kalau ekonomi syariah ataupun terkait dengan syariah seperti ini tidak terlalu menarik mungkin ya. Atau seperti apa Pak sebenarnya ketertarikan generasi muda terutama untuk bermain di ranah ini?
0: Ya, pertama kita harus ketahui kalau lihat data juga. Sebenarnya kebanyakan emiten di Bursa Efek Indonesia itu sudah terkategori sebagai syariah. Ya, contohnya lebih dari 50% emiten yang ada di BI itu sudah terkategori saham syariah.
1: Ya.
0: Kemudian juga begitu dengan market kapitalisasinya. Nah, cuma memang ini mungkin belum terblow up dengan baik kepada masyarakat. Kan ada indeks namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia.
1: Yeah.
0: Ada daftar efek syariah juga yang tiap berkala itu di-update dan direvisi. Ya. Nah, selama dia bisa memenuhi kriteria itu, ya pertama kriterianya adalah dia core bisnisnya, core yang sesuai syariah tadi, tidak memproduksi sesuatu yang misalnya minuman keras atau yang haram-haram lah gitu ya. Dan juga ini bersifat universal kan ya. Kemudian yang kedua ada di hutang berbunganya itu ya tidak melebihi satu threshold tertentu, sekarang masih di level 45%, tapi secara bertahap dalam 10 tahun ke depan akan turun ke 33%. Dan pendapatan yang tidak halal karena mungkin saja secara core bisnis sudah baik, tetapi sebagian mungkin uangnya ditaruh di deposito bank konvensional.
1: Okay.
0: Kan dapat bunga.

0: Iya, iya.
1: Nah, itu kalau misalkan tidak lebih dari 5%, itu terkategori saham syariah. Nah, itu masih jumlahnya masih mayoritas di Bursa Efek. Nah, ini mungkin orang tidak begitu mengetahui. Dan apalagi kalau bisa dikoneksikan dengan tadi ethical and responsible finance itu, bahwa berinvestasi di keuangan syariah tidak hanya secara syariah memenuhi prinsip, tetapi juga selaras dengan keuangan yang beretika dan bertanggung jawab. Hmm. Sehingga itu yang sekarang harus kita populerkan, generasi-generasi muda itu kan suka begitu.
0: Yeah.
1: Hidupnya pengen yang sustainable. Kan? Sustainable ini salah satunya kan tadi, ethical and responsible.
0: Hmm, berarti perlu ada narasi yang perlu kembali digaungkan terkait dengan ekonomi syariah di
1: pasar permodalan. Agar orang makin trust ya, dengan pasar modal syariah dan juga pasar modal Indonesia secara keseluruhan.
0: Hmm. Tadi di awal saya sempat membacakan terkait dengan penurunan peringkat kita ya Pak. Dari SGIER ini kita turun dari peringkat 3 ke peringkat 4 Pak ya. Dengan skor 96. Juara ini tetap Malaysia nih Pak di skor 186. Sebenarnya variabelnya apa Pak? Sehingga kita turun, kemudian juga mengapa ini bisa terjadi? Lalu langkah taktisnya seperti apa untuk kembali mendapat positioning yang cukup baik Pak?
1: Ya, pertama ini suatu hal yang menjadi alarm bagi kita ya.
0: Iya.
1: Pertama bahwa kita sudah berusaha untuk mengembangkan ekonomi syariah, ternyata negeri lain itu lebih cepat dari kita. Nah, jadi sebenarnya penurunan peringkat ini dua faktor.
0: Yeah.
1: Pertama adalah naik drastisnya salah satu negara yaitu United Arab Emirates. Yeah. Yang kedua adalah ya juga Saudi juga naik tapi tidak sebesar United Arab Emirates. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan beberapa sektor yang bobotnya di dalam SGI itu tinggi, kita justru turun, yaitu sektor keuangan syariah. Di dalam SGI itu kan ada 6 sektor, tapi ada 2 sektor yang bobotnya 30%.
0: Apa saja itu Pak?
1: Sektor keuangan syariah dan sektor halal food.
0: Oke.
1: Di halal food kita sudah baik, bahkan kita naik dari peringkat 4 ke peringkat 3. Tetapi di keuangan syariah justru poin kita itu turun 22 poin.
0: Cukup besar ya Pak?
1: Iya, dan bobotnya 30%. Sementara UAE dan yang lain itu malah
0: meningkat
1: gitu. Nah, artinya di sini kan dilihat itu di sektor ini adalah financial deepening-nya, size-nya, kemudian regulasinya, kemudian tata kelolanya. Nah, satu lagi adalah integrasi antara keuangan syariah dengan ekosistem yang lainnya, yaitu dengan industri halal.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang menjadi kelebihan Malaysia. Malaysia itu punya tata kelola yang baik, standarisasi yang baik, dan terintegrasi antara keuangan syariahnya dengan industri halal.
0: Yeah.
1: Artinya industri halalnya menggunakan layanan keuangan syariah.
0: Berarti di situ peran pemerintah Malaysia begitu sangat komprehensif ya Pak terkait dengan
1: seluruh stakeholder.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata tidak hanya pemerintah tentu penting ya. Nah, pemerintah sekarang juga kita juga sudah mulai kuat, tapi tidak bisa mengandalkan 100% pada pemerintah. Seluruh stakeholder harus bergerak. Contoh misalkan pelaku industri halal. Banyak kita sudah miliki produsen-produsen produk halal. Yeah. Bahkan 30, dari 30 produsen halal terbesar di dunia, 15-nya dari kita.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kita lihat seberapa banyak mereka menggunakan keuangan syariah, belum signifikan. Jadi harusnya nih pelaku industri halal ini gunain keuangan syariah. Jadi aset keuangan syariah jadi naik. Karena itu memang seharusnya keuangan syariah itu kan hanya bisa mendanai industri halal.
0: Iya.
1: Keuangan syariah tidak bisa mendanai industri non halal. Gitu.
0: Sebenarnya problem utama seperti apa Pak? Para pelaku usaha ini masih ragu ya atau enggan berinvestasi di keuangan syariah Pak? Karena Bapak tadi katakan
1: akses tadi.
0: Akses ya. Ya,
1: akses ini harus kita perkuat ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada ya pelaku keuangan syariah yang besar ya. Karena memang ya size really matters di dalam industri keuangan secara umum. Dan tentu dengan kapasitas yang lebih besar, dia bisa meng-cover yang industri-industri juga yang lebih besar gitu.
0: Ya, saya coba membaca mengenai produk-produk halal Pak. Kalau kosmetik halal ini dari SGIR nih 2025 ini menyumbang sekitar 92 miliar dolar AS, kemudian farmasi halal 112, halal food perputarannya mencapai 1,53 triliun dolar. Indonesia penduduknya besar, muslim majority. Tetapi kalau bicara mengenai produk-produk halal, sepertinya juga masih belum menjadi suatu hal yang menarik bagi para investor dan masyarakat muslim sendiri untuk membelanjakan uang mereka membeli produk-produk ini, selain mereka memang kesadaran sendiri Pak. Seperti apa Pak sebenarnya challenge-nya dan juga strategi yang buat meningkatkan diversitas ini Pak yang cukup.
1: Kalau masalah tadi konsumsi, kita sih

0: Tidak Jawa Barat sih kalau konsumsi ya. Tapi justru kalau mau kita itu menjadi peringkat yang lebih baik, jangan berfokus
1: pada konsumsi.
0: Kita harus merubah Indonesia ini jadi sekedar konsumen produk halal menjadi produsen produk halal. Salah satunya menjadi eksportir produk-produk halal. Nah ini yang kita masih PR kita ini ya. Padahal di dalam RPJMN kita juga ada target peningkatan kontribusi produk ekspor produk halal ini dari 3,9% persen per PDB di tahun 2020.
1: Kendalanya apa Pak untuk mengekspor ke negara-negara tadi mungkin Uni Emirat Arab, Malaysia, Saudi Arabia seperti itu Pak?
0: Sekarang ini alhamdulillah melalui kepemimpinan kita di dalam developing in atau DIN, kita harus mencari negara tujuan ekspor baru. Kalau sekedar negara tujuan ekspor yang tradisional,
1: sudah.
0: Sekarang ini kan lagi ya situasi begini ya, apalagi perang, kemudian tarif dulu yang sebelumnya. Jadi kita memang harus lebih kreatif ya untuk mencari pasar ekspor baru. Di samping itu, ketergantungan impor harus kita kurangi, yaitu dengan melalui program substitusi produk impor. Dan juga yang halal, karena masih banyak juga produk impor kita yang masuk dari luar negeri itu, yang masih titik kritis halalnya tinggi. Jadi belum tentu halal juga gitu. Nah, justru itu yang perlu kita carikan substitusinya. Kalau substitusinya itu bisa kita temukan, otomatis nilai impor kita juga akan berkurang. Nah, itu tentu dua hal itu saya rasa ya, dengan ekspor semakin tinggi dan impor yang semakin rendah, itu tentu akan menguntungkan buat perekonomian kita. Di samping itu juga gak kalah penting lagi adalah inovasi. Karena salah satu yang membuat negara tadi yang seperti UAE lebih cepat perkembangannya, dia cukup memiliki inovasi yang lebih banyak dari kita.
1: Iya Pak, ini terakhir kalau kita kan akan ada program Adinata Syariah ya Pak yang akan digelar dengan CNN Indonesia. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan ke pelaku industri dan masyarakat, dan apakah ini hanya sekedar ajang apresiasi atau bagian dari strategi mempercepat ekosistem ekonomi syariah nasional Pak?
0: Jadi anugerah Adinata Syariah yang tahun 2026 ini kan diubah, disesuaikan, diselaraskan dengan pertama RPJMN. Kedua dengan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029. Ketiga yang tadi kita bicarakan dengan SGIE, State of Global Islamic Economy Report. Artinya kita menilai setiap daerah ini berdasarkan tiga dari sumber ini. Kalau daerah serius dalam mengembangkan ekonomi syariahnya dan dia bisa menjadi pemenang anugerah syariah, artinya dia juga berkontribusi tidak hanya buat RPJMN dan MEKSI, tetapi untuk kenaikan ranking Indonesia di SGIE. Baik. Karena itu sudah disesuaikan. Makanya saya ingin sangat berharap, ingin menjadikan anugerah syariah ini menjadi benchmark dan penyemangat bagi daerah agar dia mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Karena kalau kita di pusat saja, nggak akan cukup rasanya untuk bisa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Apalagi mencapai tujuan kenaikan ranking SGIE di nomor satu.
1: Potensi daerah apa Pak terakhir dan menarik yang mungkin bisa dielaborasi terkait dengan ekonomi syariah dan kedepannya bisa menjadi salah satu pendorong terhadap tidaknya ekonomi syariah Indonesia meningkat di rating SGIR tapi juga Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi syariah global Pak.
0: Ya, jadi tiap-tiap daerah itu punya potensi yang berbeda-beda. Kita bahkan di KNK sudah memetakannya. Ada daerah yang punya kekuatan di pariwisata ramah muslim, yang bisa mengembangkan pariwisata muslim. Artinya kan juga mempengaruhi SGI tadi, yang muslim friendly travel, ya kan?
1: Baik.
0: Ada daerah yang kuatnya di halal food.
1: Baik.
0: Ada daerah yang kuatnya di keuangan syariah. Nah, setiap daerah-daerah itu memiliki kekuatan masing-masing yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan potensinya. Itu di dalam RPJPD mereka sudah ada juga, dalam RPJMD mereka sudah ada. Turunan dari RPJMD dan RPJPD itu, baik itu di RKPD maupun di rencana aksi daerah mereka, sudah mereka petakan sendiri. Asalkan rencana-rencana yang keren ini, formulasi-formulasi yang keren ini diimplementasikan dengan baik, insya Allah saya yakin akan ekonomi syariah akan mampu mendorong dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia ini.
1: Amin, insya Allah mudah-mudahan tercapai Pak, dan kami doakan program Adinata Syariah juga berjalan lancar.
0: Amin,
1: ya Rabbal Alamin. Dan ekonomi syariah Indonesia menjadi salah satu pemain global, tidak hanya seperti
0: amin, ya Rabbal
1: konsumsi, Alamin. Tapi juga memberikan kontribusi terhadap roda perekonomian lokal dan juga
0: nasional. Amin, ya
1: Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sultan untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Ya, CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayah sudah sembuh.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports,

0: Sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh akibat terhempas ombak di laut di kawasan wisata Apalarang, Kabupaten Bulukumba. Akibat gempa pada Senin pagi kemarin, sejumlah rumah dan tempat ibadah mengalami kerusakan di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Madinah menjadi semacam oase bagi jemaah haji yang telah berjuang memenuhi rukun wajib haji. Berbeda dengan Mekah yang keras dan tegas, Madinah cenderung tenang. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, berikut CNN Indonesia News Hour siang ini selengkapnya. Sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh akibat terhempas ombak di laut di kawasan wisata Apalarang, Kabupaten Bulukumba. Korban ditemukan meninggal dunia.
1: Video amatir warga merekam detik-detik seorang remaja perempuan bernama Elmi yang terombang-ambing hingga akhirnya hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Minggu 7 Juni lalu. Menurut keterangan pihak SAR pada Senin, insiden bermula saat korban yang sedang berlibur bersama keluarga di lokasi menuruni tempat spot foto di tebing Apalarang. Tingginya ombak menghempas korban hingga terjatuh saat berfoto di tebing pinggir laut. Korban baru ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin dini hari, sekitar 1,5 km dari lokasi korban terjatuh dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi ke bibir pantai, korban dibawa ke rumah duka di lingkungan Bontomaeng, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan.
2: Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 23 lewat 58, sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian dalam kondisi MD. Korban berhasil dievakuasi ke rumah duka pada pukul 00 lewat 10.
1: Insiden ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Tebing di kawasan wisata Apalarang ini memiliki pemandangan indah, namun keberadaan spot foto yang hanya berupa sebilah kayu tersebut dinilai membahayakan karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai dilanda gempa pada Senin pagi kemarin, kondisi di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara sudah kembali normal. Meski begitu, sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi menimbulkan kerusakan pada puluhan rumah warga dan beberapa tempat ibadah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di Kampung Marore, Kampung Matutuang, dan Kawio. Setelah sempat mengungsi karena ada peringatan tsunami, ratusan warga Sangihe pada Senin sore sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Gempa susulan masih terjadi, namun dalam magnitudo yang lebih kecil. Kondisi laut dilaporkan masih normal, sementara itu listrik yang padam setelah terjadi gempa juga sudah kembali menyala. Kita ke informasi lain, tak terima ditegur saat berkendara dengan kecepatan tinggi, remaja sengaja menabrak pria parubaya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari Minggu pagi. Sementara kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pekanbaru Dumai yang melibatkan mobil ambulan dengan mobil truk trailer. Tiga penumpang ambulans meninggal dunia.
3: Viral di media sosial, aksi penabrakan terhadap seorang pria di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Minggu pagi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @shellyharis itu, tampak remaja mengendarai sepeda motor diduga sengaja menabrak pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Istri korban menyebut sebelum kejadian, sang suami sempat menegur dua remaja yang berboncengan sepeda motor dan beberapa kali melintas dengan kecepatan tinggi, lantaran kondisi jalan yang ramai oleh warga. Kedua remaja yang tersulut emosi itu sempat terlibat adu argumen dengan korban di lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, korban menderita luka pada sejumlah bagian tubuh. Dan korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Kendari. Sebuah kecelakaan lalu lintas menimpa satu keluarga pemulung di wilayah Kapanewon, Semanu,

0: Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan beriringan ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terpental. Diduga pengendara motor kurang konsentrasi hingga terlambat melihat keberadaan korban yang sedang berjalan. Akibat kejadian ini, korban menderita luka serius. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pekanbaru Dumai yang melibatkan mobil ambulans dengan truk trailer pada Minggu 7 Juni 2026. Peristiwa berawal dari ambulans yang membawa pasien dari Kabupaten Rokan Hilir tujuan Kota Pekanbaru. Saat mobil ambulans mencoba mendahului truk trailer, namun justru menabrak bagian belakang truk dan menyebabkan mobil ambulans terbalik. Akibat kejadian tersebut, 3 orang meninggal dunia. 2 korban meninggal merupakan kerabat pasien dan seorang korban merupakan perawat. Sementara pasien dan sopir ambulans mengalami luka ringan dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Kota Pekanbaru. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat korsleting listrik, 2 bangunan rumah di Jalan Angkasa 6, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ludes terbakar pada Senin malam. Kebakaran hebat juga melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Petugas pemadam kebakaran harus berjibaku selama 2 jam untuk menjinakkan si jago merah.
2: Kebakaran hebat menghanguskan 2 unit rumah, satu diantaranya merupakan rumah kos-kosan di Jalan Angkasa 6, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Senin malam. Sejumlah warga panik karena api dengan cepat membesar dan berusaha menyelamatkan barang berharga serta perabotan rumah tangga. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun, sempitnya akses menuju titik kebakaran membuat kendaraan berukuran besar tidak dapat mendekat. Sedikitnya 12 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi. Salah satu pemilik rumah mengaku pertama kali melihat api saat naik ke lantai 2 rumah kontrakan. Ia sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya.
3: Api awalnya dari tingkat pertama atas.
4: Dua lantai dua.
3: Iya, itu menaku lari bawa air kodongnya, lantai top, panas sekali.
4: Jadi kita langsung lari menyelamatkan diri.
2: Kobaran api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah ruko 2 lantai di Jalan Pesantren, Juramangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Kebakaran ini melanda toko elektronik sekaligus tempat tinggal. Suara ledakan kecil terdengar beberapa kali dari dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun banyaknya barang elektronik dan material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Setelah berjuang selama 2 jam, petugas yang mengerahkan 6 unit mobil pemadam berhasil menjinakkan si jago merah.
5: Sementara dari listrik MCB-nya, informasi dari pemilik ruko itu dari developernya, instalasi listrik.
2: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara kebakaran dipicu konsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tergiur dengan harga murah, 2 warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisi pasir. Sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto Banyumas Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.
6: Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran.
7: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mendadak geger setelah mengetahui 2 orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. 2 orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi.

0: Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
1: Jadi turun tanya situlah, motor itu masih hidup, kami lagi

0: Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari 10 miliar rupiah yang masuk ke rekening pribadi.
1: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub-account auto depan yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau ada rekening yang sistem pendebetannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
0: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, naiknya harga sejumlah bahan pangan di pasar dikeluhkan tidak hanya oleh pedagang namun juga pembeli. Kenaikan harga membuat laba menurun dan daya beli masyarakat yang lesu. Sementara itu pasca diumumkannya rencana kenaikan harga minyak kita oleh pemerintah, kelangkaan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Stok yang menipis menyebabkan harga jual jauh lebih tinggi dibandingkan HET.
3: Kelangkaan minyak kita dirasakan di pasar-pasar tradisional Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini terjadi sejak pemerintah mengumumkan rencana kenaikan minyak goreng bersubsidi tersebut. Stok yang terbatas memaksa pedagang menjual minyak kita jauh di atas harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp22.000 per liter. Seperti di pasar Mojosari pada Senin siang, banyak pedagang yang tidak menjual minyak kita karena tidak mendapatkan pasokan dari distributor. Jikalaupun ada yang menjual, minyak kita dibanderol di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp22.000.
4: Ya, hampir tidak ada. Bisa dikatakan hampir tidak ada. Wong ada itu pun kadang dijata 2 karton mean. Dikasih cuma 2 karton.
3: Diketahui, pemerintah resmi menyepakati kenaikan harga minyak kita karena fluktuasi harga minyak sawit mentah atau CPO baik di tingkat global maupun domestik. Tak hanya minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bahan pokok. Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang tradisional di Sidoarjo, Kota Lamongan, Jawa Timur pada Senin pagi. Jika sebelumnya harga minyak kita yang mengalami kenaikan, kini giliran gula pasir. Harga eceran gula pasir yang sebelumnya Rp16.500, kini membengkak menjadi Rp17.500 dalam hitungan hari.
5: Harga gula naik sekarang?
6: Iya mas, naik.
5: Berapa?
6: 17,5.
7: Sebelumnya berapa mas?
6: 16,5.
5: Itu kenapa?
6: Karena dolar sama BBM naik.
3: Imbas ganda juga dirasakan oleh pembeli.
8: Jualan apa?
9: Gorengan sama geprek di desa.
8: Ini minyak juga.
9: Minyak ikan minta banyak kalau geprek gitu.
8: Terus kalau mahal gini gimana,
9: Bu? Pusing saya.
3: Kenaikan harga pangan dipicu melebahnya nilai tukar rupiah dan dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik. Kini para pelaku usaha mikro dan pedagang sangat berharap akan adanya langkah intervensi harga dari dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur.
2: Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 2 tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji. Informasi selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

0: Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
4: Pernah.
3: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
4: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
4: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
4: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama News Hour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji, yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam serta Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak dari Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktur dan NRA Group. KPK menyebut terdapat pengaturan dengan pemberian sejumlah uang terhadap penyelenggara negara. Ismail Adam memberikan uang $30.000 kepada Gus Alex untuk pengaturan kuota khusus tambahan. Ismail Adam juga disebut memberikan $5.000 serta R16.000 kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif.
1: Tim penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus yang tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenag. Tersangka ISN dan ASN bersama-sama dengan FAN selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus.
0: Madinah menjadi semacam oase bagi jemaah haji yang telah berjuang memenuhi rukun wajib haji yang berat. Berbeda dengan Mekah yang keras dan tegas, Madinah cenderung tenang.
2: Ibadah haji menuntut perjuangan fisik dan mental yang kuat. Itu sebab ibadah di Arafah, Mina, dan Musdalifah terasa berat. Apalagi di tengah cuaca panas yang menyengat. Wukuf di Arafah di bawah terik panas matahari, perjalanan melempar jumroh sambil berlindung di bawah payung adalah bagian dari perjuangan ketundukan kepada perintah Allah. Ini belum termasuk ujian ibadah di Mekah ketika melakukan tawaf, sa'i, dan aturan ketat di Masjidil Haram. Semua itu berubah ketika sudah berada di Madinah. Tempat hijrah Nabi Muhammad ini terasa lebih tenang dan teratur dibanding Mekah. Jemaah pun seperti menemukan oase setelah perjuangan ibadah haji. Mengapa Madinah berbeda dengan Mekah?
3: Madinah ini akhlaknya Rasulullah. Di situ ada Rasulullah rahmatan lahum dengan kasih sayang, maka muncullah Madinah ini menjadi kota yang lembut, kota yang indah, kota yang akhlak. Sampai detik ini hatta bangunan-bangunan rata tidak seperti di Mekah. Askar-askar pun lembut di sini mengaturnya walau

0: tidak bolehnya sama. Tetapi di sini dengan pelan didoakan, Allah yarda, Allah yarda, lina ridha kepada kamu. Di sana tidak, ayo, ayo, ayo. Nah ini perbedaan.
1: Yang istimewa dari Madinah adalah Raudhah, area sekitar makam dan mimbar Nabi. Tempat ini adalah salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Tak heran jemaah harus mengantre mendapatkan kesempatan sholat dan berdoa di tempat ini. Makam Nabi Muhammad berada di dalam kompleks Masjid Nabawi. Nabi Muhammad dimakamkan berdampingan dengan sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Komet Multazam, Madinah, Arab Saudi.
2: Berikutnya pasangan pengantin asal Ponorogo, Jawa Timur memberikan souvenir pernikahan berupa frozen food buatan sendiri. Informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ada yang unik dalam pernikahan pasangan mempelai Dava Karisma dan Ade Cahya Wahayu yang dilangsungkan di sebuah kafe di kawasan kota Ponorogo, Jawa Timur. Semua tamu undangan diberikan souvenir berupa frozen food atau makanan beku siap saji. Tidak hanya satu jenis, namun frozen food yang dikemas dalam satu wadah ini berisikan berbagai jenis makanan siap saji. Mulai dari dimsum, wonton, steak, hingga lumpia udang. Inovasi souvenir pernikahan berupa frozen food dengan berbagai pertimbangan. Selain dari keluarga pengusaha frozen food homemade, souvenir berupa frozen food dianggap lebih bermanfaat. Karena makanan ini disukai banyak orang dan tidak mungkin dibuang percuma.
1: Ya, karena saya produsen homemade frozen food, yang alhamdulillah ada beberapa menu varian. Dan varian itu sudah beredar sebagai menu pokok di resto dan kafe di Ponorogo.
0: Untuk memberikan kesan yang trik dan lebih menarik, frozen food dibentuk dengan berbagai model serta warna. Pewarnaannya pun menggunakan bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi.

0: Sementara itu, hawa dingin khas alam pegunungan dan panorama hijau lereng Gunung Selamat menjadi latar belakang indah dari resepsi pernikahan Widyasmara dan Hasdiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di area perkebunan sayur kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita, Tejo Asmoro, yang merupakan seorang pawang lebah. Pernikahan ini pun menjadi viral dan berbeda lantaran adanya fasilitas layanan nyeleneh, yakni terapi sengat lebah, serta mencicipi madu murni langsung dari sarangnya. Menurut sang pemilik hajat, terapi sengat lebah ini sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan.
1: Nah, itu pengalamannya sangat indah dan menakjubkan ya.
0: Selain terapi sengat lebah, para tamu undangan juga dimanjakan dengan souvenir atau cindramata aneka sayur segar, buah-buahan hingga bibit tanaman. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat siang, Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Ini Gempita Bola 2026. Kita buka informasi dari Timnas Amerika Serikat bersiap menjalani laga perdana

0: dan Jumat mendatang. Para pemain Amerika mengaku siap menghadapi ekspektasi besar pendukung sebagai tuan rumah.
1: Lebih dari 5.000 supporter memadati sesi latihan terbuka tim nasional Amerika Serikat di Irvine, California, Senin waktu setempat. Menjelang laga pembuka melawan Paraguay pada Jumat mendatang, Kapten Timnas Amerika Serikat Tim Ram menegaskan bahwa tekanan sebagai tuan rumah harus dijadikan motivasi, bukan beban. Bek berusia 38 tahun itu juga mengingatkan para pemain muda untuk menyerap dan menikmati setiap pengalaman di Piala Dunia, karena momen seperti ini belum tentu terulang.
2: So, you know, I've tried to tell guys and you know, tried to convey the message in the, you know, the media that this is it's a once in a career opportunity. And that with that comes, you know, more expectation, more pressure, but at the same time, we have to enjoy it. You know, there's nobody putting more expectation and more pressure on us than ourselves.
1: Sementara itu, penyerang Volarin Balogun mengaku bangga bisa membela Amerika Serikat di hadapan pendukung sendiri. Pemain yang lahir di Brooklyn dan besar di London itu menyebut perjalanannya kini terasa lengkap.
3: Yeah, you know, I think I'm extremely proud. I feel like, you know, my individual journey is a bit full circle now, you know, approaching the World Cup. You know, especially with the World Cup being here, you know, the opportunity to represent my nation, you know, in front of a home crowd is going to be something special for me, for my family, for my friends, and, you know, for the team. So I'm definitely looking forward to it and very proud.
1: Timnas Amerika Serikat akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay di hadapan publik sendiri. Dukungan besar supporter dan status tuan rumah diharapkan menjadi modal penting bagi skuad asuhan Amerika Serikat untuk melangkah jauh di turnamen ini.
0: Tim nasional sepak bola Argentina terus mematangkan persiapan mereka di Texas, Amerika Serikat jelang laga uji coba kontra Islandia sebagai pemanasan terakhir sebelum Piala Dunia. Sementara itu, tim nasional Jerman kini telah tiba di markas latihan mereka di North Carolina, Amerika Serikat. Skuad Der Panzer ini bertekad memulai perjalanan mereka di Piala Dunia mereka dengan hasil yang maksimal.
4: Tim nasional Argentina menggelar sesi latihan di College Station, Texas, Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan akhir jelang laga persahabatan melawan Islandia yang akan berlangsung di Auburn, Alabama. Skuad asuhan Lionel Scaloni ini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sebelumnya berhasil menaklukkan Honduras dengan skor 2-0 pada laga uji coba Sabtu lalu. Dalam sesi latihan ini, perhatian utama tertuju pada sang kapten Lionel Messi. Bintang Inter Miami ini tampak sudah kembali bergabung dan berlatih menggunakan bola. Messi sebelumnya sempat mengalami kelelahan otot pada hamstring kiri sejak akhir Mei lalu. Namun tim medis memprediksikan sang kapten akan fit 100% saat laga di grup J Piala Dunia melawan Aljazair pada 17 Juni mendatang di Kansas City. Tim nasional sepak bola Jerman resmi tiba di Grelin Estate, North Carolina pada hari Senin waktu setempat. Kompleks ini akan menjadi markas utama bagi skuad Der Panzer selama mengarungi turnamen akbar Piala Dunia 2026. Kedatangan Antonio Rüdiger dan kawan-kawan disambut hangat oleh para staf dan supporter di lokasi. Tim Jerman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah pada hari Sabtu lalu berhasil menaklukkan tim tuan rumah Amerika Serikat dengan skor tipis 2-1 dalam laga uji coba di Chicago. Jerman akan memulai perjuangan mereka di grup E dengan menghadapi tim debutan Curaçao pada 15 Juni mendatang di Houston. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menghadiri langsung upacara pelepasan resmi tim nasional sepak bola Meksiko di Mexico City pada hari Senin waktu setempat. Dalam prosesi tersebut, sang presiden menyerahkan bendera nasional sebagai simbol mandat dan semangat untuk berjuang di laga pembuka dan diterima langsung oleh kiper veteran sekaligus perwakilan tim Guillermo Ochoa. Timnas Meksiko berada di grup A dan akan melakukan pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan pada hari Jumat mendatang.
0: Ya, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia. Di Gaza, warga pengungsi menggelar simulasi Piala Dunia sebagai simbol harapan di tengah keterbatasan. Sedangkan di Jerman, seorang penggemar berat timnas menghias seluruh jalan tempat tinggalnya dengan ratusan bendera untuk menyambut ajang 4 tahunan tersebut.

0: Di Deir al-Balah Gaza, anak-anak menari dan bertepuk tangan saat obor proyek simulasi Piala Dunia 2026 dinyalakan di Stadion Martir Muhammad Al-Dura. Stadion yang kini berfungsi sebagai tempat penampungan pengungsi itu menjadi simbol harapan bagi warga yang hidup di tengah konflik.
1: من حق ابنائنا الصغار والكبار ان يمارسون اللعبه الشعبيه كره القدم اليوم بدايه محاكاه غدا ان شاء الله هناك لقاءات لقدام اللاعبين وايضا لاساطير كره القدم ونجوم المنتخبات الوطنيه ان شاء الله في ملاعبنا الخماسيه صحيح ان الملاعب الكبيره دمرت او اصبحت مكان للنازحين لكن ان شاء الله برضو البديل ملاعبنا للكره الخماسيه.
0: Warga mengaku suasana menyambut Piala Dunia kali ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2022. Keterbatasan listrik dan internet membuat mereka sulit menikmati pertandingan seperti sebelum perang. Sementara itu di kota Essen, Jerman, penggemar timnas Jerman Achim Klemek menghias jalan tempat tinggalnya dengan ratusan bendera dan dekorasi bertema Piala Dunia. Pria berusia 70 tahun itu berharap timnas Jerman mampu bangkit setelah kegagalan di dua Piala Dunia terakhir.
2: Normalerweise ist ja die Deutschlandstraße. Ja, und ich habe immer ein Thema für diese Straße und die heißt Back to the Roots. Also das heißt, die alten Tugenden sollen wieder zum Vorschein kommen. Ja, und man hat ja gesehen, jetzt sagen wir bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, da sind wir Vorrunde ausgeschieden, ja, in 18 in Russland.
0: Pada Piala Dunia 2018 dan 2022, Jerman tidak berhasil lolos babak penyisihan grup. Hal itu membuat para penggemar tim Panzer berharap Jerman bisa keluar dari kutukan sebagai tim yang tersingkir selama dua Piala Dunia berturut-turut.
3: Ratusan orang turun ke jalan di Mexico City dalam upaya memecahkan rekor gelombang manusia atau yang dikenal dengan Mexican Wave menjelang dimulainya ajang Piala Dunia 2026. Sementara Guinness World Records mencatat rekor aksi juggling bola berkesinambungan terbanyak yang digelar di 5 negara.
4: I can announce in Miami, Florida, USA. You had a total around the world of 511. It's a new Guinness World Records title. Congratulations. You guys are officially amazing. Great job.
5: Lebih dari 5.000 penggemar sepak bola dari 5 negara bergabung dalam upaya memecahkan rekor dunia juggling bola berkesinambungan pada Sabtu 6 Juni. Aksi pemecahan rekor ini digelar di lebih dari 50 lokasi di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Brazil, dan Inggris. Juri Guinness World Record yang hadir di Lumos Park, Miami, resmi menghitung sebanyak 511 peserta melakukan aksi juggling secara berkesinambungan. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya dengan total 459 peserta. Ratusan orang memadati salah satu jalan utama di Mexico City pada Sabtu. Dengan mengenakan jersey tim nasional sepak bola Meksiko, mereka mencoba mencetak rekor dunia gelombang manusia atau Mexican Wave terbesar di luar stadion menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut digelar untuk memperingati 40 tahun kemunculan pertama Mexican Wave pada Piala Dunia 1986 yang berlangsung di Meksiko. Tradisi mengangkat tangan secara berantai hingga membentuk seperti gelombang yang kemudian menyebar ke berbagai stadion dunia itu kini menjadi salah satu simbol budaya sepak bola global. Sejak pagi, para peserta berkumpul dengan membawa bendera dan meneriakan dukungan bagi tim tuan rumah sebelum melakukan gerakan wave secara serentak.
3: Dampak konflik Timur Tengah membuat perjalanan timnas Iran menuju gelanggang Piala Dunia 2026 menemui jalanan terjal. Kita akan membahasnya usai jeda berikut, sesaat lagi di Gempita Bola 2026.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat.
1: Dengan dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas, timnas Iran tetap bertekad berlaga di Piala Dunia 2026. Sejumlah petinggi Federasi Sepak Bola Iran dikabarkan belum mendapatkan visa memasuki Amerika Serikat. Dari jadwal penyisihan grup, Mehdi Taremi dan kawan-kawan akan berlaga di Los Angeles dan Seattle.
4: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada Minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Meli tetap tampil di Piala Dunia 2026. Setibanya mereka di Meksiko, pelatih timnas Iran Amir Galenoi mengucapkan terima kasih kepada FIFA yang bisa menjamin mereka bermain di Piala Dunia 2026.
5: Ba tashakkur dovom az FIFA, shakhs aghay Infantino, aghay Matheus va aghay Kasra. Shayad aghay talashay in azizan nabud, ma inja nabudim. Vali gelegi ham darim, be har hal timi ke 21 ساعت رو هواه و قرار 8 روز دیگه مسابقه بده این رفتارا خوب نیستش.
4: Masalah visa timnas Iran terjadi karena imbas perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Karena konflik itu juga, Iran memindahkan lokasi pemusatan latihan dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko yang berbatasan dengan California. Meski para pemain timnas dan staf Iran telah tiba di Meksiko, sejumlah sosok penting dalam tim Meli masih menunggu izin tersebut. Di antaranya Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Iran, Hedayat Mumbeni, dan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Muhammad Nabi. Visa ini sangat krusial karena timnas Iran dijadwalkan bertanding di Amerika Serikat dalam 3 laga di Grup G. 2 laga Iran akan berlangsung di Los Angeles, yaitu tanggal 16 Juni waktu Indonesia, Iran akan bertemu Selandia Baru, dan 22 Juni akan menghadapi Belgia. Kemudian pada laga terakhir Grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 27 Juni.
3: Dampak konflik Timur Tengah membuat perjalanan timnas Iran menuju gelanggang Piala Dunia 2026 terhambat. Visa memasuki Amerika Serikat dipersulit, bahkan hingga saat ini dikabarkan sejumlah petinggi Federasi Sepak Bola Iran belum mendapatkan visa memasuki Amerika Serikat. Jalan terjal timnas Iran ini akan kita bahas bersama dengan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Halo Mas Akmal, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik. Baik. Salam sepak bola.
3: Salam sepak bola mania nih. Nah Mas Akmal, kalau kita melihat gejolak yang terjadi nih, visa belum diberikan kepada petinggi dari timnas Iran ataupun juga staffnya sendiri. Apakah dari POV-nya Mas Akmal sendiri ini mengganggu sportivitas ataupun juga inklusivitas yang selalu dijunjung oleh FIFA sendiri?
2: Pastinya, karena di statuta FIFA pasal 4 itu dijelaskan bahwa FIFA melarang adanya diskriminasi. Uh-huh. Yang kedua melarang adanya bias politik masuk ke sepak bola. Sepak bola hanya sebatas olahraga. Tapi dalam konteks Piala Dunia kali ini justru FIFA dalam posisi yang serba salah gitu. Hmm. Bagaimanapun Amerika Serikat negara adidaya. Yep. Beda perlakuan misalnya dengan Rusia. Hmm. Ya Rusia ketika mereka menyerang Ukraina pada 2022, pada akhirnya Rusia yang lolos ke playoff Piala Dunia 2022 diban oleh FIFA. Kemudian juga UEFA juga menjatuhkan hukuman bahwa Rusia tidak boleh ikut Piala Eropa 2024. Bahkan Rusia tidak boleh ikut kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar nanti di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Artinya FIFA bisa begitu tegas terhadap Rusia dalam kaitannya politik, peperangan, dan sebagainya yang merupakan bagian yang dilarang dalam konteks sportivitas olahraga. Tapi ketika dengan Amerika Serikat, ini perlakuannya berbeda. Beda. Dan ini yang membuat menurut saya Infantino dalam posisi yang serba salah gitu kan. Dan kekuatan sebagai pemimpin FIFA, presiden FIFA, ini diuji dengan kejadian-kejadian seperti ini. Walaupun misalnya konteks Piala Dunia, Amerika Serikat kan sudah dua kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya pada 1994 dan Iran juga ada di situ. Waktu itu konfliknya masih konflik Timur Tengah, Iran dan Irak kan yang melibatkan Amerika Serikat juga. Tapi waktu itu berjalan lancar. Yeah. Nah sekarang kan ada masalah visa dan sebagainya. Kemudian awal-awal Donald Trump juga sering berkomentar bagaimana FIFA diminta diintervensi untuk mencoret Iran dari peserta Piala Dunia. Saya pikir bias politik terlalu kental di dalam konteks Piala Dunia 2026 ini.
3: Kentara banget ya itu antara politik dan juga sportivitas jadi dipertanyakan juga.
2: Betul.
3: Nah lantas kalau itu tadi sempat disinggung adanya tindakan tegas yang diambil oleh FIFA sendiri. Lantas kalau dengan treatment yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap peserta turnamen ini, apakah harus tegas juga untuk diberlakukan pada Amerika Serikat?
2: Ya harusnya semua equal, berada dalam posisi yang sama gitu. Karena konteksnya ini adalah konteks sepak bola, bukan konteks politik. Ya. Sama halnya waktu Israel misalnya kan. Ya ini yang menjadi membedakan itu. Dengan Israel juga FIFA tidak begitu tegas dalam melaksanakan aturan-aturan sudah mereka buat gitu kan. Bahkan dalam konteks lain misalnya dulu Israel pernah jadi juara Piala Asia 1974 ketika kemudian ada konflik yang membuat banyak negara akhirnya mengundurkan diri karena keterlibatan Israel di sana waktu masih menjadi bagian dari Asia. Artinya dalam konteks Israel, dalam konteks Amerika Serikat, FIFA sepertinya melunak gitu. Nah, dalam tanda kutip ada apa ini semua gitu. Harusnya semua diberlakukan secara equal. Nah terkait dengan tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat, ya kalau konteksnya Piala Dunia mau siapapun yang datang pemain Iran harusnya mereka beri kelonggaran karena ini konteksnya Piala Dunia sepak bola olahraga itu berbeda dengan konteks politik walaupun sedang ada masalah antara Amerika dengan Iran misalnya. Harusnya ini bisa dipisahkan karena kalau tidak bisa dipisahkan artinya FIFA sendiri bertentangan dengan apa yang sudah dibuat di statutanya seperti saya sebutkan tadi di pasal 4 dijelaskan bahwa tidak boleh ada bias politik dalam kaitannya dengan sepak bola.
3: Ya, harusnya mistreatment ini tidak dilakukan secara kentara dan dipertontonkan kepada dunia lah ibaratnya seperti ini. Lantas kalau kita melihat lebih dalam lagi Mas Akmal, FIFA ini sebenarnya punya mekanisme yang jelas nggak sih untuk melakukan pengaturan terkait kondisi yang ada saat ini dengan geopolitik yang terjadi. Ya. Harusnya itu seperti apa FIFA melakukan mekanisme dalam pengaturan agar tetap sportifnya terjaga, inklusivitasnya juga teroptimalkan kayak gitu Mas Akmal?
2: Iya, FIFA punya hak veto sebenarnya. Dia kan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sepak bola di dunia. Bahkan anggotanya lebih banyak dari anggota PBB. Artinya apa? Artinya mereka punya kekuasaan yang mutlak dalam kaitannya dengan sepak bola. Misal kalau terjadi konflik seperti ini, mereka kan bisa saja kemudian mengatur agar misalnya Iran tidak main di Amerika Serikat. Kan masih ada dua negara lain, ada Kanada, ada Meksiko. Bisa main di sana, antara Kanada dan Meksiko. Harusnya FIFA punya kekuatan itu. Dan lagi-lagi ini kan tidak dilakukan oleh FIFA gitu.
3: Jadi kenapa menurut saya malah dimasukkan ke kandang situ?
2: Betul lah, masuk ke kandang macan yang juga potensinya gitu kan. Oke lah konteks sepak bolanya mungkin tidak ada. Tapi konteks politiknya nanti ketika pertandingan mungkin ada bendera Iran atau mungkin ada yel-yel yang kemudian bersinggungan dengan masalah politik yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Itu bukan mustahil terjadi walaupun pernah kejadian yang ditakutkan itu pada tahun 1994 ketika Amerika jadi tuan rumah tidak kejadian gitu. Tapi dalam konteks yang sekarang ini agak berbeda seperti halnya kesulitannya para pemain Iran untuk dapat visa. Ini kan juga konteks yang berbeda. Nanti bagaimana misalnya ini pemain yang akan tampil, bagaimana dengan supporternya?
3: Nah, itu dia.
2: Nah, ini kan yang akan menjadi problem. Jangan sampai sepak bola tidak bisa dinikmati oleh dua tim yang berlaga. Gitu kan. Seperti di Indonesia dengan larangan supporter tandang itu.
3: Iya, ya, ini menarik ya sorotannya kalau dikorelasikan dengan yang terjadi di Indonesia juga. Tapi kalau kita lebih fokuskan lagi Mas Akmal, dengan kondisi yang terjadi antara Amerika Serikat, Iran, ataupun juga Israel.
2: Betul.
3: Dan kondisi olahraga dunia ini apakah memang benar tidak bisa dipisahkan dengan kondisi politik dunia itu?
2: Ya harusnya bisa dipisahkan itu tadi. FIFA punya aturan yang membuat mereka punya garis merah atau yang membelah antara urusan politik dengan urusan sepak bola.
3: Harusnya.
2: Walaupun misalnya ada tawar-menawar di sana terkait dengan tuan rumah Piala Dunia. Tapi harusnya FIFA punya kekuatan untuk menekan tuan rumah. Agar mereka bisa memisahkan antara kepentingan sepak bola dengan politik. Kalau kemudian tidak bisa memisahkan itu dan tidak punya jaminan untuk memisahkan itu, ya pindahkan saja Piala Dunianya. Kan seperti itu harusnya. Ini yang saya lihat tidak ada kekuatan ini di Infantino sebagai presiden FIFA. Seperti agak lunak, bahkan mengikuti apa ritme yang dimainkan oleh Donald Trump ya. Sebelum Piala Dunia digelar kan beberapa kali Donald Trump memberikan komentar-komentar kontroversial, bahkan meminta Iran untuk dicoret dari peserta Piala Dunia. Saya pikir ini sudah membawa urusan sepak bola ke urusan politik. Dan itu harusnya FIFA memberikan teguran tegas kepada Presiden Amerika Serikat.
3: Ya, harusnya fokus independen gitu.
2: Betul.
3: Ya, tidak bisa mendapatkan intervensi yang sangat luar biasa.
2: Iya, kalaupun kemudian presiden. Donald Trump hadir, dia adalah sebagai penggemar bola, bukan sebagai Presiden Amerika Serikat.
3: Itulah. Kalau olahraga dimasukkan politik jadinya nggak nyambung.
2: Betul.
3: Ya, kayak gitu. Nah, kalau misal pun ini yang diperlakukan kurang adil ibaratnya adalah Iran. Kalau negara-negara lain misalnya, apakah FIFA akan melakukan tindakan yang sama atau diam aja seperti
2: kita, itu? Kita sempat lihat di tayangan televisi ya, bagaimana misalnya home base-nya Jepang, ya kan, yang lapangannya seperti lapangan Tarkam di Indonesia di Meksiko kan. Tapi kemudian kan mereka melakukan komplain, akhirnya mereka mendapatkan tempat latihan yang layak sesuai dengan standar-standar yang sudah dibuat. Nah, hal yang semacam ini apakah kemudian juga akan berlaku? Jangan sampai kemudian Iran pun dikerjain urusan lapangan, urusan akomodasi, termasuk nanti urusan mereka datang ke stadion jelang dan saat dan setelah pertandingan. Ini pun harus kemudian mendapatkan perhatian serius dari FIFA. Bagaimana FIFA meminta Amerika Serikat sebagai tuan rumah, begitu juga Kanada, begitu juga Meksiko, untuk bisa menjaga marwah sepak bolanya dalam kaitan dengan Piala Dunia 2026 ini gitu kan. Dan gempita bola seperti tema kita sekarang itu benar-benar bergempita gitu kan. Bukan kemudian menjadi ketakutan, kekhawatiran, sehingga orang tidak bisa menikmati sepak bola seperti apa adanya.
3: Ya, itu poinnya. Intinya olahraga sepak bola ini harus tetap menggaung dan membawakan gempita yang luar biasa untuk seluruh masyarakat dunia yang merupakan pecinta sepak bola. Mas Akmal, terima kasih atas informasinya. Ini menjadi gambaran untuk masyarakat agar tetap semangat merayakan juga pesta bola ini.
2: Ya,
3: salam sehat Mas Akmal.
2: Salam sehat, salam sepak bola.
3: Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang

0: akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, atmosfer turnamen terbesar sepak bola dunia semakin terasa lewat musik. Legenda reggaeton Daddy Yankee berkolaborasi dengan penyanyi Jamaika Shanshia dalam single bertajuk Echo yang menjadi bagian dari album resmi FIFA Sound untuk Piala Dunia 2026. Namun informasi ini sekaligus menutup gembita bola 2026 hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

gelaran Piala Dunia 2026 semakin dekat. Untuk menyemarakan atmosfer turnamen, FIFA kembali merilis lagu resmi melalui proyek FIFA Sound. Kali ini menggandeng legenda reggaeton Daddy Yankee dan penyanyi asal Jamaika Sensia dalam single bertajuk Echo. Lagu ini menghadirkan perpaduan irama reggaeton, dancehall, dan sentuhan pop modern. Melodinya yang dinamis dipadukan dengan lirik tentang persatuan, semangat, dan kebanggaan, mencerminkan suasana yang selalu hadir dalam ajang Piala Dunia. Dalam pernyataannya, Daddy Yankee menyebut proyek ini sebagai kesempatan untuk menyatukan dunia melalui musik dan sepak bola. Sementara Sensia menambahkan, musik dan sepak bola sama-sama berbicara dalam bahasa universal, menjadikan Echo sebagai bagian dari rangkaian soundtrack yang merepresentasikan berbagai wilayah dunia untuk Piala Dunia 2026.

Tak hanya Eko, lagu Sir Sir juga turut dirilis untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini mempertemukan aktris dan penyanyi berdarah Maroko Kanada, Nara Fatehi, bersama rapper asal Prancis Fetch Dream serta produser musik Sanjoy. Kolaborasi lintas negara ini menghadirkan perpaduan musik Afrobeat, Hip Hop, musik Timur Tengah, dan irama elektronik modern. Sir Sir mengangkat pesan tentang persatuan, keberanian, dan semangat merayakan keberagaman. Melalui lirik yang mudah diingat serta aransemen yang energik, lagu ini diharapkan menjadi semangat untuk mengiringi euforia para penggemar sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Tak hanya mengandalkan musik, video klip Sir Sir juga menampilkan tarian berenergi tinggi dan visual penuh warna yang mencerminkan semangat global Piala Dunia.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. In association with
1: Maranatha Bandung. Wow, bersama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan, kita akan segera menuju ke pertandingan yang bisa dibilang harus dimenangkan oleh Maranatha jika kalian atau Maranatha pengen lolos ke playoff, Coach Eman.
2: Betul, dan jelas bagi UKSW ini apabila mereka memenangkan game kali ini,
1: yes,
2: sudah bisa dipastikan
1: pasti
2: mereka
1: ya,
2: lolos ke babak ke playoff karena mereka sudah saat ini mengantongi dua kemenangan
1: luar biasa.
2: Atas Perbanas dan juga Binus.
1: Wow, UKSW sih memang di The National ini menurut saya menjadi satu tim yang memberikan kejutan.
2: Ya,
1: kejutannya
2: betul.
1: Tuh gini Coach, permainannya bagus, size pemainnya bagus dan juga kolektif as a team. Sambil kita melihat starting five ya,
2: betul,
1: Coach.
2: Dari UKSW salah tiga ada Muhammad Nabizar, ada Rexy, ada Steve Willy, ada Samuel Kaviar dan juga ada Abraham Adolov. Ini apa namanya, kalau buat saya pribadi UKSW ini kalau Reza sih bilang mengejutkan, kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu.
1: Oke.
2: Okay. Tidak setuju karena kenapa? Karena mereka memang secara size dari tahun ke tahun adalah tim yang sangat-sangat dalam.
1: Yes.
2: Dalam squad mereka. Ya kali ini ada Maranatha Bandung, ada Victor Dio.
1: Yes.
2: Ada Ferry Mingtoro, ada Imade Duta, ada Fikran Fata dan juga ada Karel. Ini starting five memang biasa diturunkan
1: ya,
2: dari Koli Ivan. Sedangkan memang kalau dari UKSW tadi ada sedikit perubahan menurut saya.
1: Yep.
2: Dari starting five mereka Samuel bermain dari awal. Ya, di game kemarin Samuel bermain sangat-sangat solid bersama dengan Abraham.
1: Off the bench dan
2: betul,
1: juga menjadi player of the game juga kalau saya.
2: Ya, jelas.
1: Tapi game penting untuk Maranatha. Apabila tetap ingin menjaga asa mereka lolos, tiga game lainnya harus dimenangkan semua.
2: Jelas. Mereka
1: jelas
2: masih harus bertemu dengan Perbanas.
1: Uncen. Jadi kalau misalkan kita bilang Maranatha di game ini kalah, selesai.
2: Ya.
1: Karena UKSW
2: sulit
1: sudah tiga
2: buat,
1: kali.
2: Ya, sulit
1: tiga
2: buat
1: kali
2: mereka
1: menang
2: untuk lolos, betul. Karena Maranatha sudah kalah dari Binus di game pertama mereka.
1: Yes. Tapi kalau UKSW yang menang, sudah dipastikan mereka lolos.
2: Betul.
1: Dan James, The National Campus League Basketball Season 1 2026 mempertemukan juara dari regional Bandung yaitu Maranatha versus juara dari regional Jogja Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan kita lihat referee Kori dan juga referee Iqbal tadi
2: ya,
1: yang bertugas untuk menjadi pengadil di game pada siang hari ini. Yang pastinya saya ingin menyapa seluruh champs yang sudah hadir dan juga menemani Reza dan juga Coach Eman melalui YouTube ataupun melalui video.com, di TVRI Sport dan juga CNN Indonesia TV. So here we go, saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan mengucapkan selamat menyaksikan game ketiga di hari ini, di hari ketiga The National Campus League Basketball Season 1 2026 KSW versus Maranatha, Coach Eman.
2: Iya, percobaan 3 angka langsung berhasil dari Victor Deo. Buka poin untuk anak Maranatha. Jelas ini menjadi
1: start
2: yang baik bagi anak Maranatha. Willy kali ini pada Rexy. Rexy pada Nabizar. Willy. Ya, ada deflection tadi dari anak-anak Maranatha. Possession masih untuk
1: UKSW ya.
2: Tiga.
1: Ini anak-anak Bandung versus anak-anak Salatiga.
2: Iya. Kali ini Abraham bermain horn kali ini, anak-anak dari Salatiga coba floater gagal. Ada rebound dari Samuel, terlalu jauh bolanya tadi dari Samuel Kaviar.
1: Tapi menariknya adjustment dari Coach Revan melihat bagaimana performance dari Samuel Kapia di game sebelumnya. Mereka tahu juga Maranatha memiliki size yang juga setara nih Coach Eman.
2: Ya betul.
1: Pastinya Samuel diturunkan untuk bisa memberikan pressure atau mengembangi.
2: Ya. Kali ini Karel, sulit Karel dijaga oleh Nabizar. Dia cepat ke depan. Hati-hati dengan Abraham. Kaviar. Sulit. Wow. Di antara.

0: Under basket.
1: Tiga pemain. Wah, cepat kali ini Fikran Fata, ada foul. Jelas dari Samuel kah?
0: Fikran Fata itu kan tingginya pasti di atas 190 ya. Tapi kalau transisi, dia tuh pasti paling depan.
1: Ya berasa bukan 180 lebih. Mungkin 150 lah. Tapi ya balik lagi ya, ini dengan modern basketball. Lagi-lagi transisi itu menjadi apa namanya kunci menurut saya bagi semua tim.
0: Setuju. Free throw dari Fikran Fatah. Short, sayang sekali. Nabizar.
1: Samuel kali ini. Abraham. Willy. Nabizar. Good defense kali ini dari anak-anak Maranatha. Ya.
0: Gagal Willy.
1: Kali ini ada Samuel. Abraham coba tiga angka gagal. Ada rebound dari Fikran. Coba Ferry Mintoro kali ini pada Karel. Duta jagalin Abizar. Fikran kembali terlepas bolanya. Made Duta dijaga oleh Samuel. Wah, matchup yang menarik menurut saya. Iya, ada foul dari Samuel tadi terhadap Made Duta.
0: Harus berhati-hati, UKSW sudah dua kali tim foul di dua menit berjalannya pertandingan kuarter pertama ini. Pastinya untuk melawan tim seperti Maranatha, ini foul-foul harus tetap dijaga konsep.
1: Betul, ya kali ini ada Ferry, Fikran, masih Fikran, hati-hati dengan Duta. Masih gagal kali ini, ya ada rebound dari Nazmi, Abraham. Masih Abraham pada Willy. Willy coba penetrasi. Good defense lagi-lagi dari Maranatha. Abraham terlepas bolanya. Iya. Jambol
0: situation.
1: Possession untuk salah tiga. Ya.
0: Ini memang tadi ada perebutan bola antara Abraham dan juga Deo Conrad.
1: Sejauh ini defense dari anak-anak Maranatha cukup solid. Menurut saya secara rotasi defense mereka. Kali ini Abraham. Hanya 7 detik saja shot clock, harus cepat.
0: Nabizar.
1: Harus menembak. Abraham kali ini gagal. Ada rebound dari Karel. Ferry. Kali ini. Karel. Oh, sorry.
0: Wow, Fikran.
1: Foul. Ya, betul. Foul dari Nabizar tadi kepada Karel. Saat coba melakukan cutting tadi.
0: Yes, cuttingnya udah bagus. Memang Nabizar juga memanfaatkan posturnya untuk nge-hold gitu ya.
1: Ya,
0: tapi
1: betul.
0: Itu menurut saya memang ilegal.
1: Betul, ada bumping yang terlambat tadi dari Nabizar. Ferry, coba. Berhasil kali ini, long two dari Ferry Mintoro.
0: Ferry Mintoro, number 9 dari Maranatha.
1: Willy kali ini. Dan Nabizar. Abraham. Wow, mencari Nabizar.
0: Wow,
1: coba tiga angka.
0: Dibalas
1: berhasil. Langsung dibalas oleh Nabizar.
0: Payback dari kali Muhammad ini. Nabizar.
1: Made Duta menjaga ereksi. Nice pass tadi kepada Deo. Deo. Sulit ya. Ya ada foul. Jelas itu foul.
0: Wow,
1: jelas foul.
0: Ya.
1: Ya. Dari
0: ini,
1: Willy.
0: Ya, sangat menarik kalau teman, di mana kita tahu di masing-masing tim ini ada pemain yang memang sudah bermain di level profesional.
1: Iya.
0: Di UKSW mereka memiliki Nabizar yang memang sudah bermain dengan Satya Wacana Salatiga. Dan saya beberapa kali membawakan gamenya Satya Wacana Salatiga ini, Nabizar sering sekali menjadi X-Factor loh. Jadi bukan mendapatkan minute play juga loh di Satya Wacana.
1: Ya.
0: Dan juga jelas Deo Conrad bersama dengan Raja Wali Medan. Ini juga luar biasa. Dan yang pastinya dengan adanya dua pemain ini, Coach Eman, membuat game ini lebih berwarna, lebih seru. Dan juga para champs sih penasaran, pengen lihat duel mereka nih akan seperti apa gitu.
1: Ya, kali ini Rafael sudah bermain, menggantikan peran dari Abraham. Bersama juga Irsyad, Willy, Irsyad. Coba tiga angka dia, bank shot, gagal. Ada rebound dari Victor Deo, Duta. Kali ini Conrad, so Victor Deo. Pada Karel. Ferry. cari duta kah dia? Ya.

0: Cosplay dijaga oleh Nazmi. Oh, dari Rexy tadi. Karel coba 3 angka, gagal. Ada rebound dari Willy. Coba kali ini ada Rafael.
1: Sudah masuk menggantungkan Abraham ya, coach ya.
0: Irsyad kali ini. Nazmi. Rafael. Rafael floater gagal. Masih ada Nazmi.
1: Under basket.
0: Berhasil kali ini second chance point dari Nazmi.
1: Hati-hati. Kalau UKSW sudah mengganti guardnya, tandanya nih gaya permainannya akan berbeda, coach.
0: Ya, betul. Ferry Mingtoro pada Duta. Masih Duta. Cari Deo dia. Deo. Ya, ada foul kali ini dari Nazmi.
1: Tapi memang ini ya, Duta nih pinter banget untuk selalu cari kontak.
0: Ya.
1: Walaupun cari kontaknya itu belum face basket gitu, coach. Baru-baru dapat bola. Entah kenapa memang. Nah, ini emang pemain yang luar biasa menurut saya dengan kepintaran, kecerdikannya. Udah gitu sekarang rambutnya baru lagi di chat gitu.
0: Imade Duta.
1: Ini biasanya beberapa game kemarin di regional Bandung, ayahnya ikut nonton nih.
0: Ya.
1: Tapi belum ngasih komen nih kayaknya di game kali ini ya.
0: Ya, kali ini salah tiga atau KSW melalui Rafael kepada Willy. Rafael. Wah, terbuka Irsyad. Gagal, sayang tembakan tiga angka. Ada rebound dari Made Duta. Deo, slow-mo dari Deo berhasil di depan Willy tadi. Menambah dua angka kembali bagi anak-anak Maranatha. 7-9 kali ini.
1: Luar biasa respon Richard dari Maranatha.
0: Ya, Willy. Rafael coba, way off. Ada rebound dari Rexy. Sudah menginjak garis terlebih dahulu tadi Rexy. Game penting bagi Maranatha.
1: Setuju,
0: apabila
1: coach
0: ingin menjaga asa lolos ke babak playoff nantinya, walaupun bisa dibilang di game terakhir pun mereka harus berjuang ya untuk memenangkan semua game menurut saya.
1: Harus. Dari 4 game yang mereka jalani karena kekalahan dari Binus, apabila ingin lolos 3 game-nya harus mereka memenangkan.
0: Betul. Kali ini ada Fikran Fatah. Filming Toro. Imade Duta. Wow, nice. Duta. Sayang tadi gagal. Gerakan cukup baik dari Duta sebenarnya tadi.
1: Ya, setuju, coach.
0: Oh, cepat kali ini. Irsyad terlepas bolanya. Masih. Rafael. Rafael Nabizar sudah kembali bermain. Bolanya terlepas. Sayang sekali tadi. Ya, ini kadang-kadang kalau secara basic ya, kenapa bola itu harus passingnya terima di dada. Itu adalah saat bola lepas itu, bolanya masih bisa ketahan di badan kita.
1: Masih di kalau area bolanya, yang mudah dijangkau
0: ya, coach ya. Bolanya akan kena ke badan kita kalau lepas. Tapi kalau bolanya di atas kepala di passing, di saat lepas, pasti bolanya akan sulit untuk dikejar kembali atau dikontrol.
1: Setuju.
0: Ya, Karel kali ini. Odeo coba menembak, gagal.
1: Kesempatan untuk UKSW kali ini.
0: Rafael masih. Nabizar pada Nazmi. Irsyad terbuka di corner, masih gagal. Ada rebound dari Karel.
1: Karel.
0: Ferry Mingtoro kali ini. Rafael, Joshua Rafael, yes, sudah Joshua bermain sudah untuk ya. Maranatha. Pemain yang menjadi pembeda di regional Bandung.
1: Yes.
0: Joshua. Ada foul terhadap Joshua Rafael dari Nazmi kembali.
1: Secara posisi tadi kayaknya belum begitu enak, masih jauh dari ring.
0: Ya.
1: Joshua Rafael bisa beberapa kali gerakan dribble atau post up tadi untuk mendekati ring, tapi memang terpancing foul dilakukan oleh Nazmi ya, coach ya.
0: Iya, betul. Nazmi Azhari. Sayang gagal free throw pertama dari Joshua Rafael.
1: Coach Cuman, saya ingin menjawab dulu nih salah satu champs yang bertanya, Rizal. Ya. Bung Reza, untuk semifinal dan final Campus League akan digelar bersamaan dengan Piala Dunia. Oke, memang semua pertandingan masih bisa kalian saksikan melalui YouTube.

0: Hampus League dan juga video. Dan memang di TVRI Sport dan juga CNN Indonesia TV ini hanya pertandingan pilihan ya, Coach Eman, ya.
1: Ya.
0: Jadi

0: Rafael. Ada foul jelas ya dari Fatih pada Made Duta. Sudah tim foul anak-anak. Salah tiga. Ada sedikit dorongan, sedikit saja dorongan dari Fatih tadi pada Made Duta.
1: Yes.
0: Berhasil yes, Made Duta. 11-7. Unggul 4 poin ya. Kali ini anak-anak Bandung atas KSW Salatiga. Iya, Fatih coba post play tadi. Kali ini Nabizar. Irsyad, Rafael. Rafael, wah gerakan yang cukup sulit tadi dari Rafael. Irsyad kali ini. Rafael. Oh, nice. Wow. Side step tadi sayang gagal gerakan dari Rafael tadi. Kali ini ada Aditya. Cepat ke depan Deo terlepas. Bolanya sayang sekali.
1: Wah, wow, sebuah sequence yang cukup cepat tadi Coach Eman.
0: Ya.
1: Diawali dengan drive dari Rafael, transisi dari Maranatha.
0: Irsyad. Rafael masih Irsyad coba 3 angka. Masih gagal juga percobaan 3 angka dari Irsyad. Aditya kali ini. 2 menit tersisa di kuarter pertama ini.
1: Yes.
0: Aditya. Oh, nice pass dari Duta. Good defense dari Nabizar tadi menjaga Aditya. Duta. Adit.
1: Just Adit. Stop.
0: Ya. Gagal. Masih berjibaku Aditya. Ya, jambol. Position untuk Maranatha.
1: Tetap untuk Maranatha.
0: Ini Aditya nih secara apa ya? Secara apa, shooting nih memang lebih berbahaya di
1: medium ya.
0: Medium jumpernya, mid range sangat-sangat baik. Nah, Karel kali ini coba inbound. Bermain dengan 2 point guard kali ini Maranatha. Karel. Wah, terlepas tadi Aditya. Sulit tadi passing-nya. Abraham sudah bermain kembali bersama Rafael. Mencoba match up dengan 2 guard kali ini yes. Kedua tim. Abraham. Rafael, Abraham, Nabizar, masih Abraham, 5 detik, shot clock, nice pass, oh sayang sekali, cobaan cukup baik tadi dari Rafael, hati-hati dengan Abraham, hati-hati ya jelas wow. Tuh, passingnya tuh sangat berisiko,
1: setuju,
0: itu cukup membahayakan bagi teman dan lawannya sebenarnya,
1: passingnya ngambang ya coach ya,
0: betul.
1: Dan memang terlambat Aditya Wiguna untuk bisa mengambil bola tersebut. Sehingga posisi kali ini tetap untuk UKSW.
0: Iya, kali ini Abraham. Rafael. Rafael masih, iya ada foul. Betul. Ada tarikan tadi. Dari Fikran Fatah.
1: Yes.
0: Rafael. Pada Abraham coba 3 angka kali ini. Abraham berhasil tembakan 3 angka.
1: Wow.
0: Dari Abraham.
1: Luar biasa UKSW. Coba bangkit di akhir kuarter pertama ini. Wow Fikran.
0: Hampir saja nice pass, nice cut tadi dari Fikran.
1: Duta sih kalau ngasih asis sih aneh-aneh ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya aneh sih gitu tapi posisinya enak gitu coach. Tinggal dia eksekusi
0: tuh,
1: aja.
0: Dia tuh gini.
1: Gimana tuh?
0: Sangat baik dalam servis. Jadi pemainnya tunggu aja. Temennya tunggu aja. Pasti akan bola datang sama dia. Dan siap. Yang penting gitu.
1: Jago servis. Luar biasa.
0: Made Duta. Fikran kali ini, free throw keduanya berhasil.
1: 2 poin keunggulan dari

0: Niftas Kristen Maranatha.
1: Ya, Fatih ditarik kembali masuk Rexy. Kali ini ada Haikal.
0: Wow.
1: Rexy, Justin. Rafael cepat ke depan. Ah, short tadi floater runner dari Rafael tadi.
0: Finishingnya Rafael sih dia game ini belum ketemu coach.
1: Betul ya.
0: Sudah banyak sekali attempt ya.
1: Ferry Mintoro kali ini. Aditya. Aditya. Iya ada foul dari Abraham. Betul. Sudah tim foul anak-anak dari Salatiga. Ini jelas merugikan bagi mereka apabila free throw ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Maranatha. Saya gagal free throw pertama dari Aditya. Aditya.
0: Ini juga secara rotasi sebenarnya Coach Arief Gunarto belum terlalu banyak memainkan pemain-pemain lainnya coach ya.
1: Ya
0: praktis 7 atau 8 pemain saja.
1: Ya baru Aditya dan Rafael saja
0: Rafael yang bermain. Rafael ya, 7 berarti benar.
1: Betul.
0: Padahal sebenarnya ada nama-nama lain yang seringkali menjadi pembeda nih.
1: Ya. Oh, nice good pass move tadi dari Abraham kepada Haikal.
0: Haikal ya, Nababan.
1: Ada foul terhadap Haikal.
0: Ini pemain yang kemarin malam sempat kita obrolin ya, Haikal ya. Nababan ya.
1: Haikal Nababan.
0: Wow, good. Size-nya sih luar biasa nih Haikal Nababan. Mirip-mirip sama Karel ya sebenarnya.
1: Ya betul. Tipenya secara sama. Dan Fikran juga mirip-mirip
0: ya.
1: Sama Fikran. Ya ini sudah siapkan jihad.
0: Jihad ya.
1: Ya betul.
0: Ini Sumedang Pride. Ini jihad.
1: Ada rebound dari Fikran Fatah. Ferry. Hati-hati foul. Good defense.
0: Anak-anakku
1: KSW. Easy layup dari Rafael. Menutup quarter pertama ini.
0: James 13 sama pertandingan di quarter yang pertama UKSW versus Maranatha. Kita akan kembali di pertandingan quarter yang kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kampus League Basketball Season 1 2026 The National.

0: Back to the game.
1: Back to the game. Wow, kuarter kedua yang pastinya akan ditunggu oleh seluruh champs. Nih saya penasaran, udah ada berapa nih yang nonton? Ada 1300 champs. Haikal ini tinggi badannya 191 koceman.
0: Wow.
1: Haikal Nambaban luar biasa. Yeah. Postur yang sangat-sangat baik. So, pertandingan kuarter yang kedua, Maranatha versus UKSW.
0: Ya, kali ini ada Abraham. Cari Irsyad ya. Abraham, Haikal. Wah, sulit ya. Penetrasi dari Haikal tadi. Defense yang sangat baik tadi dari Dio dan juga Fikran. Lagi-lagi unbalanced tadi. Nabizar, kali ini ada Ferry Mingtoro.

0: cepat ke depan kepada Karel. Deo. Coba tiga angka Deo. Masih gagal. Abraham kali ini. Balik zone dari anak-anak Maranatha. Reksi. Abraham. Ia menginjak garis terlebih dahulu tadi Abraham.
1: Sejauh ini menurut saya UKSW yang memang secara moral, secara apa ya, mentalnya ini mereka lebih oke deh untuk menghadapi game kali ini, Coach Eman. Ya. Dengan bermodalkan dua kemenangan,
0: betul. Kita lihat
1: mereka tampil lebih lepas. Ada beban memang di Maranatha, tapi kita lihat bagaimana ya mental para pemain dari Maranatha ini juga akan membuktikan bagaimana mereka bisa compete gak, selolos gak dari grup ini gitu.
0: Yang pasti dengan kekalahan di game pertama ini bisa dibilang membuat mereka juga harus bounce back di game kali ini.
1: Ada motivasi pastinya.
0: Betul. Karel kali ini sulit ya.
1: Sulit.
0: Cepat ke depan. Irsyad. Oh nice Irsyad. Easy layup. Berhasil Irsyad. Nambah poin bagi UKSW.
1: Unggul 2 poin ya coach.
0: Ya. Ferry Mintoro. Deo. Balik dengan zone 3-2 kali ini dari KSW. Ada foul jelas dari
1: Haikal.
0: Haikal Nababan.
1: Jadi saya bilang Haikal ini mirip-mirip posturnya sama Karel, langsung match up.
0: Ya.
1: Langsung mereka saling menjaga nih.
0: Ferry kali ini pada Karel. Duta. Oh nice pass dari Duta. Highlight. Wah, no look pass dari Duta pada Fikran tadi.
1: Duta The Magic kembali menunjukkan kemampuannya.
0: Abraham kali ini. Iya jelas Paul Ferry. Terlalu agresif tadi Ferry.
1: Reaksi yang cukup lucu juga dari Ferry tadi, seakan kesal sendiri ya dengan foul yang dia lakukan.
0: Ya tadi Duta memberitahu Karel harusnya dia mengcover area paint tadi, bukan Ferry sebenarnya. Ya kali ini ada Abraham. Oh nice pass kepada Rexy. Good block dari Karel. Kali ini ada rebound dari Fikran Fatah. Deo, Karel, Fikran, Duta. Wow. Nice spin dari Duta. Sayang unbalance dia tadi. Rebound tadi anak-anak KSW, kali ini Abraham cepat dia ke depan. Abraham, sayang terlalu sulit tadi gerakan dari Abraham. Kali ini Maranatha, Deo, Duta, iya ada foul terhadap Duta tadi.
1: Yes, memang Nabizar juga tahu itu kayaknya akan dimakan sama Duta itu tadi. Tapi ya memang posisi dari Nabizar lagi sedikit bergeser, kita lihat sehingga ada dua tembakan free throw untuk Duta. Duta ini bisa kita bilang, memang MVP di regional Bandung.
0: Ya.
1: Dengan catatan statistik yang sangat baik, kontribusinya, poin dan juga assist. Rebound-nya juga sangat baik nih, membuat dia keluar sebagai MVP. Dan ya kita harapkan di The National nih, perannya akan sangat membantu Maranatha untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Tapi memang kita tahu di grup ini ada UKSW, ada Perbanas, ada Binus. Yang pastinya ini yang bikin persaingan akan semakin seru.
0: Dan juga jangan lupa ada Uncen.
1: Uncen betul ya. Sekali.
0: Reksi kali ini. Wah sulit tadi dengan adanya Duta dan Karel tadi. Ada Deo kali ini kepada Ferry Mintoro. Pada Duta. Deo. Tidak ada orang di corner tadi. Ferry. Coba penetrasi dia kepada Deo. Coba tiga angka. Deo.
1: Wow, splash.
0: Berhasil Deo. Poin bagi anak-anak Maranatha.
1: Itu selebrasi andalannya Deo tuh.
0: Abraham. Shot. Kali Abraham.

0: Hai Calciova. Wow.
1: Hampir. Ay. Sayang sekali.
0: In and out tadi.
1: Tapi memang yang menarik bagaimana respon ya coach dari Maranatha. Tertinggal, sempat sama tadi juga skornya.
0: Ya.
1: Bagaimana mereka memberikan reaksi atas agresivitasnya dari UKSW itu sendiri juga. Itu menurut saya sangat menarik. Kita lihat Duta. Wow, footworknya sangat baik.
0: Ya,
1: namun
0: ya, traveling betul, bergeser tadi pivot dari Duta. Unbalanced tadi Duta.
1: Wow, good call dari referee Iqbal. Melihat itu juga kejadiannya begitu cepat loh coach.
0: Betul.
1: Ini kalau tidak fokus, referee juga pasti tipis-tipis gitulah, tapi ya emang luar biasa sekali nih call dan juga pengamatan dari referee Iqbal. Dan ada time out namanya. Ini pasti Champs, jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Kampus League. Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Kalian bisa menyaksikan seluruh pertandingan di Kampus League melalui YouTube dan video. Seluruh ya. Dan ada beberapa pertandingan pilihan yang bisa kalian saksikan di TVRI Sport dan juga CNN Indonesia TV di jam-jam tertentu ya coach ya. Jadi kalau kalian mau tahu waktunya kapan, nah kalian bisa follow sosial medianya dari kampusleague.id. Karena kita masih ada di pertandingan ketiga di hari ketiga. Maranatha versus UKSW. Kita tahu bermain di game ini dengan apa ya, semangat lebih UKSW. Sudah mendapatkan dua kemenangan. Hanya butuh satu kemenangan lagi UKSW untuk bisa memastikan diri lolos ke playoff. Dan bisa dibilang kalau dia menang di game ini, tim pertama yang memastikan lolos ke playoff, ya enggak coach?
0: Ya betul, tim pertama yang akan bermain di playoff nantinya. Kali ini ada Rafael. Irsyad, Rafael kembali. Haikal, cari Irsyad ya. Rafael coba. Wah sulit tadi, good defense lagi-lagi dari Maranatha. Sayang sekali ada turnover tadi dari Joshua Rafael dari passing kepada Karel. Tidak perlu terburu-buru sebenarnya. Rafael tadi sempat komplain pada Karel agar melihat bola tadi. Rafael. Masih Rafael. Samuel Caviar terlepas bolanya. Kali ini Ferry Mingtoro. Pada Deo. Karel. Zone kali ini tetap penanak dari UKSW. Ferry. Deo. Baseline. Wah terlepas Duta tadi, sayang sekali. Kali ini Rafael pasingkah dia.
1: 3 melawan 2. Ya,
0: Irsyad coba 3 angka masih gagal juga.
1: Wow. Ya
0: betul. Ada dorongan kah dari Joshua,
1: Rafael? Rafael? Ya.
0: Betul.
1: Ada duel ya tadi untuk mendapatkan posisi sebenarnya. Tapi ya. Memang ada gerakan yang dianggap oleh referee itu sebuah foul. Ini duelnya tuh gak cuma ketika rebound coach. Duel ketika ingin mendapatkan posisi terbaik juga. Ini sih physicality-nya sangat baik ya dari kedua tim ini.
0: Betul ya, untuk take position kedua take tim position, ya. Sangat-sangat banyak terjadi di paint area. Iya, Nazmi sayang gagal tadi. Kali ini ada Ferry Mingtoro. Pada Duta. Duta, passing kan ya? Iya, betul ya, passing pada Deo.
1: Good pass.
0: Nice pass, lagi-lagi passing yang sama tapi sudut yang berbeda dari Imade Duta kali ini kepada Deo. Membuat UKSW harus mengambil time out.
1: Yes, momentum berada untuk Maranatha. What a pass. Duta the magic, kita lihat. Timingnya pas. Menemukan Deo Konrad. What a game. Luar biasa, Champs. Unggul 7 poin sejauh ini Universitas Kristen Maranatha.

0: Ini sih kalau ngelihat kolom live chat udah ada 1500 champs yang hadir Coach Sema nonton game di hari ini, di siang hari ini. Selamat siang. Ini jam-jam makan siang.
1: Betul.
0: Para champs ini bisa nonton sambil makan siang, ngobrol-ngobrol, dukung teman-temannya, dukung para student athlete yang bertanding bersama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan. Kita akan terus menemani kalian untuk menyaksikan game-game seru. Karena kita masih punya 3 game lagi loh Coach Eman.
1: Ya.
0: Di hari ini.
1: Ya, ini ada yang bilang Duta Putra Senior Basket Bhinneka Solo. Betul, yes. Ini merupakan putra dari IGD Agus Wahyudi, shooter dari timnas kita juga.
0: Luar biasa. Pastinya nih ada generasi yang turun ke Duta nih, luar biasa loh dari basket ya.
1: Oh, Haikal kali ini terbuka di corner, gagal. Ada rebound dari Ferry Mintoro. Victor Deo. Jihad sudah bermain. Ferry coba dari wing 3 angka. Gagal masih. Ada coba rebound dari Jihad. Masih anak-anak Maranatha. Passingkah dia? Betul. Fikran ragu-ragu dia. Penetrasi kali ini mencari Ferry. Terbuka di corner. Masih gagal juga. Ada rebound kali ini anak-anak UKSW. Rafael kali ini cepat dia. Oh, angle yang sulit. Haikal, Willy. Oh, nice pass. Tidak mau kalah tadi dengan Duta. No look pass dari Willy tadi kepada Nazmi.
0: Yes, luar yang biasa.
1: Yang gagal dari Nazmi. Beruntung ada foul tadi dari anak-anak Maranatha.
0: Ini sebenarnya Nazmi masih bisa sekali dribble dulu sih, Coach.
1: Ya.
0: Memang sudah kosong. Ada masih bisa sekali dribble buat mundur juga untuk posisinya tuh lebih enak karena dia posisinya di bawah ring gitu. Jadi
1: betul.
0: Rada susah sih sebenarnya. Cukup tricky tadi.
1: Gagal. Hati-hati ya, jelas Samuel tadi terlalu agresif. Yes. Sayang sekali sebenarnya. Tidak perlu tadi Samuel.
0: Nah, kita lihat ada diskusi Coach Revan dengan referee Corey tadi sebelumnya.
1: Ya.
0: Setiapnya referee Corey jalan langsung ke referee Iqbal. Coba mendapatkan penjelasan namanya tadi.
1: Ya, Nabizar masuk menggantikan Samuel dan juga Haikal dan juga Abraham sudah bermain. Bermain dengan dua guard juga kali ini dari Salatiga atau KSW.
0: Yes.
1: Aditya, Karel. Masih Aditya. Main di satu sisi dia. Jihad mencari Karel. Cepat bola anak Maranatha. Masih Karel. Mencari Jihad kah? Ya. Coba post play. Dijaga oleh Nazmi dia.
0: Jihad.
1: Terlepas bola tadi. Beruntung posisi masih untuk anak Maranatha.
0: Tahu gak Coach tadi momentumnya sebenarnya di mana? Karel passing ke Dio-nya kurang cepat.
1: Betul.
0: Padahal kalau lebih cepat Dio bisa ada ruang
1: buat
0: tembak.
1: Ruang buat tembak tadi.
0: Itu set play-nya itu soalnya.
1: Ya. Oh, nice. Waduh, terlepas tadi sayang Fikran Fata. Iya, betul.
0: Shot clock
1: violation. Ya, tidak terkena ring tadi, betul. Sekali lagi ini merupakan pertandingan ketiga bagi UKSW dan mereka sudah mengantongi dua kemenangan. Sedangkan untuk Maranatha ini game kedua mereka dan mereka di game pertama harus mengakui keunggulan dari Binus. Kali ini Abraham pada Rafael, angle-nya sulit. Ada good defense tadi dari Jihad membuat Nazmi harus menginjak garis tadi. Good defense, Jihad.
0: 7.
1: Ya, kali ini Patih kembali dimasukkan menggantikan Nazmi dan juga Willy. Ditarik digantikan oleh Rexy. Bermain dengan dua big kali ini kembali. Ada Rexy dan juga Patih. Oh, wow, dicuri bolanya. Wah, oh, jelas itu foul. Itu jelas foul. Terlalu berisiko sama Aditya tadi.
0: Brooklyn Rafael begitu cerdik menurut saya. Memasukkan badannya tadi. Tuh. Ya, wow ya. Adit.
1: Ini akhirnya kan kalau menurut saya yang berisiko adalah untuk pemain Aditnya. Yang defense ya.
0: Iya, setuju. Agresif oke okay deh. Kita suka dengan permainan agresif. Tapi dari cara landingnya aja tadi cukup berbahaya.
1: Berbahaya.
0: Tapi betul. Ini memang menjadi PR-nya Adit loh coach sebenarnya.
1: Ya.
0: Di regional Bandung dia berapa kali fall out.
1: Iya betul terjadi.
0: Satu kali fall out. Juga, ya. Terus juga ada, saya lupa game apa, terlalu agresif. Kadang-kadang jadi matiin momentumnya Maranatha. Tinggal itunya aja sih kalau skill individu sih Adit. Luar biasa kita akuin ya. Semua.
1: Berhasil free throw kedua dari Rafael tadi. Oli coba 2-1-2 dari anak-anak UKSW. Hati-hati, gimana Duta kali ini. Adit, Karel coba dari corner 3 angka. Wow. Hasil tembakan dari Karel. Megantara.
0: There you go. Good shot dari Karel Megantara.
1: Abraham kali ini. Masih Abraham. Terlalu tinggi passingnya kepada Nabiza.
0: Wah, Abraham kayaknya mau passing ke kita itu tadi bolanya. Terlalu tinggi kayaknya. Tapi memang ya kalau kita bahas Maranatha, mereka memiliki Karel, Ferry Mintoro. Yang memang sudah pernah merasakan atau menjadi pemain binaan dari klub profesional. Secara metode latihannya juga pasti akan berbeda. Tapi ya. Saya nggak tahu juga nih, mungkin dari UKSW memang mereka juga punya tim profesional. Sempat bermainkah di level profesional, mungkin teman-teman champs bisa kasih sharing ke kita nih. Mungkin ternyata pemain ini pernah di sini loh gitu-gitu. Boleh ya coach ya?
1: Ya.
0: Untuk sharing ke kita.
1: Duta kali ini, jaga oleh Fatih. Oh, lagi-lagi ada cut dari Deo tadi. Nice pass tadi kembali dari Duta. Pada saat Duta memegang bola, saya rasa yang menjaga pemain yang tidak memegang bola ini harus lebih aware.
0: Yes. Karena memang ini harusnya udah bisa di-scouting dulu oleh Coach Revan. Duta nih gaya permainannya seperti ini nih.
1: Ya.
0: Ketika ada yang melakukan help defense, wah. Ada satu orang yang kosong tuh hati-hati aja sebenarnya.
1: Berhasil free throw kedua dari Victor Deo. Rafael kali ini. Tertinggal 10 poin anak-anak. KSW atas Maranatha. Masih Rafael. Rafael. Wow, sulit angle ya tadi dari Rafael. Terlalu memaksa menurut saya.
0: Setuju.
1: Cepat ke depan Deo. Pikiran. Deo kali ini bermain dengan Duta.
0: Two man game.
1: Ya, pada Duta. Terlalu ke corner tadi posisi dari Duta. Masih Deo. Ah, terlalu cepat tadi gerakan dari Karel.
0: Kickball.
1: Ya, sebelum menangkap bola tadi Karel sudah bergerak.
0: Kembali turnover Coach Eman.
1: Ya, position untuk anak-anak UKSW. Under 2 minute.
0: Under 2 minute.
1: Nabizar kali ini. Irsyad. Rafael, apakah play yang sama? Rafael harus menembak. Oh ya, ya jelas. Ada foul dari Karel tadi terhadap Nabizar.
0: Ada foul nampaknya ya. 17-27 ini 10 poin keunggulan dari Maranatha. Tapi bisa kita bilang juga ini masih belum aman Coach Eman.
1: Iya betul.
0: UKSW kita tahu sering sekali bangkit di second half. Dan yaitu dengan kolektivitas timnya ini akan kita tunggu. UKSW sejauh ini bisa terus memberikan perlawanan untuk juara dari regional Bandung yaitu Maranatha.
1: Ya, count. Ferry masuk menggantikan Aditya.

0: Dan juga Abraham masuk kali ini menggantikan Irsyad. Ferry, Victor Deo. Ferry Mintoro kembali. Joshua Rafael sudah bermain. Keran Fatah. Duta. Oh, nice pass lagi-lagi. Sayang tadi. Uncontrol dari Joshua Rafael. Iya. Shot clock violation.
1: Shot clock violation betul sekali.
0: Good defense kali ini dari UKSW. Jadi Nabizar sempat memegang area ankle-nya.
1: Iya,
0: semoga
1: nih
0: tidak ada masalah bagi Nabizar. Rafael kali ini.
1: Yap.
0: Kali ini dengan defense 3-2 dari Maranatha. Nabizar coba floater, dia gagal. Ada Fatih lepas bolanya. Ada Deo kali ini. Ferry Mintoro. Joshua Rafael cari Deo.
1: Striker screen yang baik.
0: Duta. Oh, nice fake dari Duta. Iya, wow. Ya, lagi-lagi foul jelas. Itu jelas foul. Ya, ini bisa dibayangkan bagaimana Fatih bertabrakan dengan Duta.
1: Ya, Fatih itu udah gede banget sih. Duta juga udah gede nih. Lihat. Wow, tapi Fatih diem aja ya.
0: Iya. Ini bisa dibilang memang duel di pen area nih. Jadi kunci di game kali ini.
1: Setuju Coach Herman.
0: Ya. Timeout kali ini diambil oleh Maranatha Bandung.
1: Ya, saya ingin menyapa dulu seluruh champs yang sudah bergabung melalui YouTube Campus League. Ada berapa nih? 1800 Coach Eman. Luar ya, biasa. Ini ada yang bertanya, langsung pengen nanya ke Coach Eman nih. Pilar Maranatha udah lulus ya?
0: Betul, sudah udah lulus ya? Pilar. Ya, Pilar sudah lulus. Ini salah satu shooter dari Maranatha yang menjadi apa ya, andalan selalu dari Maranatha di beberapa tahun terakhir dan sudah lulus.
1: Om Duta itu pernah main di All Indonesia membela Dewa. Kayaknya bukan di All Indonesia nih Dewa. Duta tuh. Duta itu mainnya di Elite Pro.
0: EPC
1: ya? Ya. Untuk Dewa United tapi gak main di All Indonesia waktu itu. Wow, luar biasa. Terima
0: yang
1: kasih.
0: Pasti ya, yang pasti dengan adanya Campus League kita juga bisa ngobrol di chatroom seperti ini, ya kan? Ini juga membuka wawasan buat kita semua. Memang dengan banyaknya turnamen-turnamen yang di apa ya, yang diselenggarakan oleh beberapa tim yang ada di level pro pun itu membuka peluang bagi teman-teman kita yang ada di level kampus ini untuk coba merasakan bagaimana level pro seperti apa.
1: Usia dini ya Coach ya. Ya
0: betul.
1: Usia dini itu mungkin 10 sampai 18. Kalau 18 tuh usia apa kok? Remaja.
0: Remaja. Kalau kita bilang tuh mungkin junior ya kali ya.
1: Junior, ya, setuju. Junior.
0: Jadi memang ada beberapa tim pun bisa bilang sudah melakukan membina pemain binaan yang ya mungkin dititipkan ke beberapa kampus ya.
1: Yes.
0: Seperti dilakukan oleh Dewa United bersama yep dengan
1: UMN.
0: UMN, betul.
1: Perbanas juga.
0: Perbanas juga ada beberapa pemain di sana dari beberapa tim level pro juga. Ya, kembali lagi kita. Tersisa 34 detik saja. Abraham passing pada Nazmi mencari Rafael kali ini dari corner.
1: Wow, miss.
0: Gagal. Ada rebound kali ini dari Victor Deo. Ferry Mintoro. Ikran Fatah. Ikran masih. Jagalin Nabizar dia. Marcel sudah bermain. Fikran lepas dia. Good defense dari Nabizar tadi.
1: Wow, dengan cukup emosional tadi. Ya, sisa, tadi saya ngobrol sama Nabizar sebelum game sih. Dia bilang, wah semangat banget sih UKSW di game kali ini. Ya karena trennya lagi bagus juga Coach.
0: Betul.
1: Pede aja sebenarnya. Ya.
0: Dan memang ada sebuah tren ya bagaimana biasanya tuh di game ketiga tuh tidak mudah bagi semua tim. Apabila mereka memang main 3 hari berturut-turut. Oh, ada tembakan 3 angka tadi gagal sayang dari Rafael.

0: menutup quarter kedua ini.
1: Dan itu dia Cem, skor sementara 19-29, unggul 10 poin Universitas Kristen Maranatha. Kita harapkan nanti di quarter ketiga akan bangkit, akan lebih seru game ya, dan mampukah Maranatha tetap bisa menjaga tren ini. Kita akan kembali di pertandingan quarter yang ketiga. So jangan kemana-mana James, tetap di Kampus League Basketball Season 1 2026 The National.

0: sorry. Lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
2: Reda rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: In association with
4: dari Fikran Fatah. Ah, sayang juga Reksi gagal dari kali ini. Cepat ke depan Duta. Coba tiga angka dia. Masih juga gagal. Ada tip tadi dari Ferry tapi dicuri oleh Willy. Cepat ke depan Reksi. Easy layup. 21-29. Karel kali ini kepada Ferry. Duta cari Karel ya. Penetrasi dari top. Oh, nice tadi Karel Megantara. Nambah dua angka kembali bagi Maranatha Bandung. Abraham pada Willy. Hands off Abraham. 5 detik shot clock untuk anak-anak Maranatha. Rafael cepat sekali dia. Iya, jelas ada foul dari Fikran Fatah. Terlambat tadi helping defense dari Fikran Fatah. Berhasil free throw pertama dari Brooklyn Rafael. Sayang gagal, masih ada Nazmi rebound kepada Reksi. Ada good defense tadi dari anak-anak Maranatha. Rafael kali coba tiga angka, way off. Ferry Mintoro kali ini. Kita cari Karel ya. Deo kali ini yang dicari. Coba Deo tiga angka. Gagal. Ada rebound dari Fikran. Ya sayang terlepas tadi. Bola dari Fikran. Possession untuk anak-anak Salatiga. Ya, Marcel masuk mengatakan Fikran. Balik dengan zone 2-3. Anak-anak Maranatha Bandung. Rafael. Ya, betul. Shot clock-nya tidak berjalan. Dan juga game clock-nya tadi. Thank you. Kali ini Ferry Mintoro. Karel. Marcel. Jagolin Abizar ya. Karel coba 3 angka. Masih gagal. Ada rebound dari Deo. Wah, berhasil. Sekencan poin dari Victor Deo. Abizar. Willy. Abizar. Reksi. Masih Reksi kali ini coba. Gagal tembakan 2 angka dari Reksi. Kali ini Ferry Mintoro. Pada Deo. Yang perlu terburu-buru anak Maranata. Marcel. Duta. Duta masih. Pada Ferry. Kendrol kali ini dia dengan Duta. Good defense dari Rafael. Karel. Harus menembak. Iya. Shot clock violation. Good defense tadi dari anak-anak UKSW. Ya, Nasmi ditarik. Haikal masuk. Willy. Irsyad. Oh, passingnya tadi Haikal terlalu beresiko tadi. Duta. Pada Karel. Karel masih. Masih Karel. Oh, nice Karel. Ah, sayang gagal. Ada coba tip tadi dari Duta. Ada foul tadi terhadap Duta. Ya, timeout kali ini diambil oleh Salatiga atau UKSW. Saat ini sudah ada 1647 yang sedang menyaksikan pertandingan antara UKSW melawan Maranata. Ya, memang tidak mudah bagi UKSW di game ketiga mereka di 3 hari berturut-turut ini. Jelas memanage rotasi, memanage tempo bermain. Jadi kunci bagi semua tim yang berlaga di The National ini. Sedangkan Maranata kemarin mendapatkan kesempatan untuk tidak bermain. Ini merupakan pertandingan penting bagi Maranata, di mana mereka di game pertama harus mengakui keunggulan dari Bina Nusantara. Sedangkan UKSW berhasil menang di game pertama atas Perbanas. Dan di game kedua kemarin menang atas Binus. Apabila UKSW berhasil memenangkan pertandingan ini, membuat langkah dari Maranata sulit untuk lanjut ke babak playoff nantinya. Sedangkan bagi UKSW, saya bilang mereka menjadi tim pertama yang lolos ke playoff nanti. Bagi Maranata jelas kemenangan di game kali ini harus mereka ambil untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya, dikarenakan mereka harus bertemu dengan Perbanas di game berikutnya dan juga Uncen. Rafael, nice jumper dari Rafael. 24-34. Karel Megantara. Marcel. Kendrol ya dengan Ferry Mintoro. Makarel 3 angka gagal dari rebound dari Imade Duta. Karel. Ferry terbuka, dia coba 3 angka bank shot. Dari Ferry Mintoro berhasil menambah 3 angka untuk anak-anak Maranata. Rafael. Reksi. Rafael. Masih Rafael, pasti kepada Abraham. Oh, nice pass. Iya. Ah, sayang sekali Reksi gagal. Sayang sekali. Terus ya, dipastikan menjadi poin bagi UKSW. Cepat Ferry pada Marcel kali ini. Ah, lewat bolanya tadi Marcel. Terlepas tadi. Abraham. Willy. Willy. Kali ini berhasil di depan Duta dan juga Marcel dari
5: Willy ya,
4: Maranatha. Betul, dua angka dari Willy tadi. Kali ini Ferry Mintoro. Iya, ada foul terhadap Marcel.

0: Wih, Raffi nih tahu banget Bung Reza lagi isoma ada tadi. Iya, tadi saya sempat sholat dulu ya.
1: Iya, Duta ditarik. Pikiran kembali masuk dan juga Aditya dan juga Deo masuk kembali menggantikan tadi Ferry Mintora dan juga Joshua Rafael. Dan juga kami Samuel Kaviar sudah bermain dari UKSW. Aditya kali ini. Karel coba 3 angka dari corner.
0: Ada foul.
1: Ada foul dari Abraham tadi.
0: Ini emang untuk challenge seorang Karel sih sulit ya coach ya. Dengan tinggi seperti Karel nih posturnya. Karel nih apa ya? Luar biasa loh. Dan dia nembaknya nih kebanyakan jump shot.
1: Iya, dan juga tadi posisi Abraham menurut saya juga salah ya, memotong di depannya dari Karel. Yeah. Dari arah kiri ke kanan, jelas saat penembak itu yang menggunakan tangan kanan, pasti badannya dan kakinya itu agak sedikit apa ya namanya, ada berubah arah di atas dan kakinya itu, kaki kanan pasti akan ke depan. Dan tadi itu yang menabrak atau tersenggol oleh Abraham.
0: Ada pertanyaan bagus nih Coach Iman. Kalau di game ini kalah UKSW, itu akan gimana?
1: UKSW masih punya peluang mereka untuk tetap lolos. Walaupun bisa dibilang menunggu juga hasil dari tim lain. Karena Perbanas belum ketemu dengan Binus dan juga Maranatha.
0: Okay.
1: Nah, ini pasti akan ada hitung-hitungan menurut saya apabila memang ya ada 3 tim yang mempunyai 2 kemenangan.
0: Sip. Dan berarti UKSW itu belum ketemu dengan Uncen ya Coach?
1: Iya, betul.
0: Kali ini Maranatha melalui Karel. Oh, Fikran.
1: Wah, terbaca oleh Samuel. Ya, jelas foul Fikran patah.
0: Walaupun Coach Revan kayaknya pengen itu ada indikasi untuk unsportman, tapi tetap referee menganggap itu adalah common foul.
1: Ya.
0: Samuel Kaviar.
1: Saat ini yang sudah mengantungi 2 kemenangan adalah UKSW.
0: Yes.
1: Binus 1 kemenangan, Perbanas 1 kemenangan. Jadi apabila UKSW kalah di game kali ini, Maranatha punya 1 kemenangan.
0: Oke.
1: Dan juga mereka akan bertemu dengan Perbanas. Perbanas juga udah 1 kemenangan. Jadi bisa dibilang siapa yang menang di game terakhir itu mempunyai 2 kemenangan yang bisa dibilang akan menjadi hitung-hitungan antara UKSW dan mereka. Dan Binus pun masih akan bertemu dengan Perbanas. Jadi ini menurut saya akan sangat-sangat seru dan juga belum ketemu dengan Uncen ya dari Binus. Jadi saya yakin kalau di situasi memang akhirnya apabila terjadi bahwa yang menang Maranatha, maka saya yakin akan ada 2 tim yang punya nilai yang sama.
0: Yes, setuju coach.
1: Ya, masih ada diskusi kali ini antara referee. Ya, betul. Dapat 2 tembakan.
0: Joshua Rafael. Dari Maranatha gagal. Kayaknya dia udah tahu tuh pas tadi menembak udah teriak, ah. Kayaknya udah pasti miring tadi, tapi it's okay, masih ada 1 kesempatan lagi.
1: Gagal, masih ada rebound tadi dari Joshua Rafael. Kali ini Fikran Fatah pada Deo. Deo,
0: dicuri bolanya.
1: Ya, oleh Rafael, good defense dari UKSW, cepat. Kali ini ke depan dia, passingkah dia. Ada floater, gagal. Kali ini Joshua Rafael tidak mau terburu-buru anak-anak Maranatha. Deo, jaga Lewili dia. Oh, nice move dari Victor Deo.
0: Wow.
1: Tambah 2 angka kembali bagi Maranatha Bandung. 26-39.

0: Samuel kali ini. Good shot. Coba jumper. Wow, berhasil bank shot. Angka dari Irsyad
1: luar biasa.

0: saja Cole.
1: Time out harus diambil oleh Cole Ivan dari Maranatha Bandung.
0: Memang mau tidak mau harus dilakukan oleh Maranatha. Ini ada apa ya? UKSW mendapatkan momentum di akhir kuarter ketiga ini karena ini akan sangat berbahaya kok Seman apabila ya. UKSW ini dapat lagi ataupun tetap berada di pace-nya dia untuk memulai kuarter keempat nanti.
1: Betul.
0: Dia pasti akan semakin seru champs. Game penentuan untuk kedua tim. Ya, bisa dibilang kedua tim nih semua gamenya penentuan sih.
1: Oh jelas,
0: di semua ini game, semuanya ya. Adalah penentuan. Dan siapakah yang akan lolos nanti ke The National Four namanya coach?
1: The National Four. Oke.
0: Okay. Dan yang pasti champs, jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Kampus League. Di YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook di @kampusleague.id. Untuk bisa mengetahui banyak sekali informasi jadwal pertandingan ataupun hasil pertandingan ya, champs.

0: Dan kembali kita akan segera memulai melanjutkan pertandingan kuarter ketiga yang tersisa 1 menit 47 detik lagi.
1: Back to the game. Kali ini Ferry Wintoro pada Victor Deo. Pikiran. Duta dijaga oleh Rexy dia. Wah, cukup sempit. Tadi angle dari Rafa Ranata. Kali ini Abraham. Masih Abraham. Kali zone 2-3 dari anak Maranata. Shot. Abraham. Samuel. Post play. Oh, nice Samuel. Nice Samuel. Hati-hati Karel. Made Duta kali ini. Pikiran Fata. Deo. Baseline penetrasi dari Deo.
0: Count.
1: Oh nice, Pikiran Fata coba menembak 3 angka. Gagal. Kali ini Abraham. Awarawi.
0: Hanya 7 poin Coach Eman.
1: Iya.
0: Tetap tinggalan dari UKSW. Nabizar.
1: Kepada Abraham kembali Samuel bermain di pos yang sama. Good lagi-lagi move. Berhasil.
0: Good move.
1: Ya, ini tidak terlihat dari Samuel di first half tadi. Di mana Samuel menjadi pemain yang pembeda atau pemain pembeda di game saat melawan Binus. Di mana secara offense sangat-sangat baik. Ya, ada rebound kali ini dari Rexy. Ya, sudah menginjak garis terlebih dahulu tadi Rexy. Bound diambil oleh Made Duta.
0: Yes. 3 detik.
1: Wah, spacing lagi-lagi. Oh, nice. Pikiran Sao.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berhasil menutup quarter ketiga ini. Dengan layup dari Pikiran Patah. Buat Maranata tetap unggul.
0: Kita lihat juga ada motivasi yang dicoba dilakukan oleh Coach Revan kepada Nabizar di sequence terakhir memang.
1: Ya.
0: Telat. Nabizar telat untuk menutup pergerakan dari Pikiran Fata.
1: Betul.
0: Karena
1: tadi
0: memang sudah ada Samuel yang menjaga. Niatnya sih kayaknya mau double team Coach Revan.
1: Ya, tadi memang ada miss ya. Miss dari Samuel dan juga Nabizar tadi di paint area. Pada saat ada pergerakan dari Duta dan juga ada Pikiran tadi. Masih unggul anak-anak Bandung. 34-71. 7 poin unggul atas UKSW. Tapi dengan bermainnya Samuel mendapatkan 4 poin tadi. Bermain di pos. Ini menjadi satu opsi kembali bagi anak-anak UKSW. Mana tidak terlihat sama sekali post play dari Samuel di game ini.
0: Iya.
1: Ya,
0: berbeda dengan game sebelumnya, Coach.
1: Betul. Ya, memang ini juga

0: gak dikarenakan dengan zone defense yang dilakukan oleh Maranatha sejauh ini cukup solid sebenarnya. Ya ini kita lihat statistik di quarter ketiga tadi.
1: Yes, memang dengan ada, tapi memang secara field goal ya Kos ya.
0: Ya.
1: Maranatha ini unggul poin 34-41, tapi field goalnya tuh sedikit, cuma 38. 12 dari 38. Berbanding dengan UKSW yang tertinggal ini 34 poin dia cetak, 13 dari 49.
0: Lebih efisien ya.
1: Iya, tandanya memang harus ada improvement untuk UKSW pastinya. Dan harus berhati-hati dari sisi tim Paul nih, sudah sangat banyak UKSW di kuarter-kuarter sebelumnya. Jadi akan ada adjustment, jangan sampai terlalu sering melakukan foul untuk anak-anak dari UKSW. So back to the game, kuarter pamungkas Coach Eman.
0: Ya, kali ini Duta coba menembak dari top, berhasil.
1: Wow.
0: Bahkan dari Made Duta.
1: Duta the magic.
0: Kembali ke 10 poin margin kali ini. Abraham, Nabizar kepada Nazmi, good defense dari Duta. Irsyad, Nabizar, oh Abraham terbuka. Ya, Abraham terbuka. Sayang gagal, ada tip, ada rebound dari Duta. Ferry Mingtoro kali ini. Ada Karel. Masih Karel.
1: Oh, good move.
0: Iya, jelas foul. Irsyad tadi. Jelas foul.
1: Yang bagus adalah pergerakan dari Duta yang ikut keluar sehingga memberikan ruang untuk Karel untuk melakukan drive. Kecil.
0: Betul.
1: Ada lane dan juga ya udah one aja Duta.
0: Iya, yang pasti.
1: Sorry Karel.
0: Yang pasti ini juga ya apa ini? Untuk bermain secara tim itu tidak hanya pemain yang megang bola saja yang mengcreate.
1: Ya. Yes.
0: Pemain yang tidak memegang bola pun itu pasti jelas harus mengcreate offense. Bagaimana dia juga memberikan jalur kepada temannya, melakukan screen. Sangat penting dalam setup play mereka dalam offense. Sayang gagal tadi Karel Megantara. Kali ini Abraham. Kali lagi dengan zona anak Maranatha. Rafael. Nabizar.
1: Wow.
0: Ya, ya.
1: Shot clock-nya mati.
0: Ya. Tidak ada yang melihat tadi.
1: Iya. Kita masih menunggu, rupanya ada official time out. Karena memang time out, side clock-nya tidak berjalan tadi.
0: Iya, betul.
1: Dan yang pasti James, jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Campus League di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dan sekali lagi, kalian bisa menyaksikan seluruh pertandingan di Campus League melalui YouTube-nya Campus League. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng di atas. Ting tung.
0: Ya.
1: Biar kalian tidak ketinggalan seluruh pertandingan di The National Campus League Basketball 2026. Ini adalah season 1, Coach Eman. Season pertama. Yang pastinya di season pertama ini bisa dibilang akan kembali meramaikan lagi persaingan untuk bola basket di kampus di Indonesia dengan nasional, dengan bertemunya tim-tim dari seluruh regional untuk ditemukan satu tim terbaik putra, Coach Eman.
0: Betul.
1: Untuk apa itu kalau boleh tahu?
0: Ya, untuk berlaga di AUBL atau Asian University Basketball League.
1: Wow, jadi musim ini Campus League sudah bekerja sama dengan AUBL untuk bisa memberikan perwakilan timnya dari juara The National untuk mewakili Indonesia di Asia. Jadi mimpi mereka nih gak cuma di nasional doang, Coach Eman. Tapi ya, juga di Asia akan bertanding bersama atau melawan tim-tim atau tim kampus terbaik di Asia. Kita akan segera kembali memulai, Coach.
0: Yap.
1: Tandingan kuarter yang keempat sempat terhenti tadi.
0: Tersisa 5

0: detik saja shot clock untuk anak-anak UKSW. Iya, ada rebound dari
1: Nabizar tadi, Nabizar tadi gagal.
0: Kali ini cepat ke depan Ferry Mingtoro. Tidak perlu terburu-buru anak-anak Maranatha. Deo.
1: Wow, cross
0: court. Nice pass. Ya, nice setup juga dari Ferry. Joshua Rafael tadi. Membuat Ferry Mingtoro terbuka. Membuat UKSW harus mengambil time out.
1: Kali ini saya harus bilang, kalau ngeliat responnya Duta ya. Ini sih cross court-nya luar biasa. Ya, passing-nya luar biasa. Ini udah terlihat karena chemistry dari para pemain dari Maranatha ini juga udah sangat luar biasa. Wow, screen yang baik juga dari Joshua Rafael untuk membebaskan Ferry. What a play. Play yang luar biasa dari Maranatha. Unggul 14 poin, Coach. Ya. Justru di quarter keempat ini yang kita, apa ya, kita akan prediksi tadi UKSW bisa coba bangkit.
0: Betul.
1: Tapi malah Maranatha dengan ketenangannya, eksekusinya yang lebih baik, mereka bisa unggul 14 poin sejauh ini, Champs. Luar biasa. Karena Coach Eman, kalau kita sedikit bahas, ada potensi 3 tim yang mendapatkan poin sama atau kemenangan yang sama. Maranatha ini di games lawan Binus tuh kalahnya cukup jauh.
0: Ya.
1: Dan dia harus memenangkan game ini juga dengan margin yang harusnya bisa menutupi defisit skornya mereka.
0: Oh betul, betul jelas, itu jelas, itu jelas. Jadi mereka harus juga menutupi defisit skor mereka. Dan jangan lupa juga Maranatha masih akan bertemu juga dengan Perbanas dan juga Uncen nantinya.
1: Betul.
0: Ini menurut saya juga akan menjadi game yang seru saat mereka melawan Perbanas nanti. Ya kali ini Abraham, Willy, cari Samuel ya. So, post play, ada 3 pemain menunggu. Samuel, iya. Terlalu sulit menurut saya tadi. Harus ada yang membantu tadi dari Samuel. Nah, sudah ada 3 pemain tadi siap menjaga Samuel di sebelah kiri dari low post anak-anak Maranatha. Ada Victor Deo. Duta. Ikran. Joshua Rafael. Joshua Rafael. Ya, sulit good defense dari Samuel. Kali ini pada Rafael. Pada Abraham kah dia? Iya, betul. Wall
1: kick out.
0: Tembak 3 angka, Abraham berhasil kali ini.
1: That was a good
0: shot. Nice pass dari Rafael. Brooklyn Rafael. Ferry Mingtoro.
1: Ini kita harapkan jadi momentumnya UKSW, Coach ya.
0: Ya.
1: Untuk coba bangkit.
0: Deo. Wah, gerakan yang sulit dari Deo. Berhasil. Wow, itu gerakan yang sangat sulit dari Deo. Samuel. Samuel. Ada double team. Banyak ada foul dari Duta, jelas terlihat. Itu jangankan referee, saya aja dari sini ngelihat. Ada tarikan dari Duta tadi. Ya, tapi jelas itu harus dilakukan, jangan membiarkan Samuel mudah mencetak poin di pen area. Karena kita tahu sejauh ini betapa berbahaya Samuel di pen area. Iya,
1: setuju Coach.
0: Abraham. Willy, Bali Rafael coba, floater, ah terlalu keras tadi pas Madi Duta kali ini, tidak mau terburu-buru. Ya, Rafael sudah memberi kode kepada fans dari KSW. Kalau dia merasa sedikit kesakitan di bagian kakinya. Fikran berhasil depan Willy tadi. Rafael, Abraham, pick and roll dengan reaksi dia, siapa akan dicari, Rafael coba 3 angka, gagal ada tip dari reaksi, Joshua Rafael kali yang mendapatkan bola. Kali ini ada Fikran Fatah, Imade Duta,

0: per Vintoro. Deo terbuka, ada miskom dari defense, sayang sekali gagal tadi Victor Deo. Beruntung anak-anak UKSW gagal tembakan dari Victor Deo tadi. Willy, Rafael, masih Rafael, Abraham coba tiga angka kembali. Berhasil dari tempat yang sama tadi.
1: In Abraham, the same spot, Coach Eman.
0: Iya, Aurawi. Kali ini Ferry Mintoro, 5 menit 29 detik tersisa di kuarter keempat ini. Willy menjaga dia, Victor Deo. Deo, wah sulit gerakan dari Deo tadi. Good defense tadi dari Rexy, membantu. Willy masih berhasil.
1: Wow.
0: Willy, iya, time out diambil oleh Kolivan dari Maranatha.
1: Nih, Kolivan juga langsung bisa pinter mutus momentumnya.
0: Ya jelas.
1: Walaupun hanya 10 poin.
0: Ya ada running point dari anak-anak UKSW tadi. Setelah ada tembakan tiga angka dari Abraham. Juga ada 2 point dari Willy tadi.
1: Good move dari Willy.
0: Jelas tadi anak-anak dari Maranatha sedikit lengah menurut saya secara defense.
1: Ya setuju sekali Coach Eman. Karena memang ya UKSW kita tahu mereka punya bisa dibilang semangat lebih Coach.
0: Ya.
1: Entah mengapa kita kalau ngelihat UKSW ini mereka tim dari regional Jogja. Main di The National di Jakarta ini pasti pengen melaju lebih jauh. Dan saya melihat itu, melihat keinginan mereka tuh sangat-sangat kuat. Dan ya memang terbukti walaupun tertinggal tadi mereka lagi berusaha untuk mengejar dan ya memang akan sangat sulit ketika lawannya adalah tim seperti Maranatha dengan kedalaman squad yang baik, para pemain yang luar biasa. Ini akan menjadi semakin seru pastinya Champs. Kita lihat respon ataupun adjustment yang dilakukan oleh Kolivan dari Maranatha untuk setidaknya tadi memutus momentum. Setelah timeout ini mereka bisa catch up lagi ke game.
0: Ya betul. Back to the game. Setelah timeout dari Maranatha kali ini memainkan dua guard mereka, ada Ferry Mintoro dan juga Aditya. Karel kali ini. Ferry. Ada Fikran. Midrange jumper gagal. Oh ada rebound dari Natsmi, sayang tadi tidak bisa dikontrol bolanya. Sedikit kesal dari Natsmi. Good hustle dari UKSW. Inbound. Karel jaga oleh Abraham dia. Pada Fikran. Fikran mencari Ferry di corner tadi gagal. Irsyad kali ini rebound. Abraham jaga Duta dia. Wow, passingnya sayang sekali lepas. Itu Karel saja ketipu.
1: Iya.
0: Itu Karel saja sudah tidak melihat.
1: Tapi Natsminya nggak siap. Kok.
0: Sayang sekali.
1: Natsminya nggak siap. Passingnya sedikit rendah.
0: Iya, betul.
1: Sehingga sulit untuk dikuasai. Dan Coach Eman, sudah ada 2.200 gems.
0: Wow.
1: Ini masih jadi rekor terbanyak di hari ini.
0: Ya.
1: 2.200, kita harapkan seluruh gems. Ayo, nonton dan beri dukungan lagi untuk tim-tim yang bertanding di The National. Wow, salam-salam buat Ziad Sumedang Pride.
0: Wah. Wow.
1: Memang Ziad orang Sumedang nih, Coach. Walaupun memang dia lanjut di PPK Penabur Cirebon ya. Warga Sumedang kayaknya. Back to the game.
0: Back to the game. Kali ini ada Abraham. Nabizar. Willy. Ragu-ragu Willy. Ragu-ragu Willy.
1: Ah, terlihat.
0: Iya, ragu-ragu Willy. Sayang sekali sebenarnya tadi.
1: Mau passing atau nembak?
0: Betul. Karena
1: harusnya
0: juga
1: udah
0: dilihat bagaimana reaksi dari defense terhadap seorang Nabizar tadi ya.
1: PD aja harusnya.
0: 42-52. 10 poin masih margin. Hati-hati. Iya, betul. Oh, cepat ke depan. Willy.
1: Wow.
0: Hati-hati.

0: ini yang pernah terjadi juga saat UKSW menang atas Perbanas. Bagaimana turnover Perbanas berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak UKSW. KRL kali ini pasti pada Marcel. Sayang Marcel terlalu keras tadi. Abraham Aurawi kali ini. Coba cepat dia ke depan. Nice handling. Cari Irsyad. Menunggu dia. Cari siapa kak? Willy. Willy lagi.
1: Wow.
0: Ini yang saya bilang. Willy menjadi pembeda di saat game melawan Perbanas di last minute.
1: Hanya 5 poin kali ini Coach Eman.
0: Pikiran Fata. Oh nice cut Aditya. Iya. Good defense tadi dari Irsyad.
1: Bahaya. UKSW bangkit champs. Hanya 5 poin di sisa 3 menit. Ini pressure ada di Maranatha justru menurut saya.
0: Ya. Kembali masuk Duta dan juga Victor Deo.
1: Wow. Kita akan tunggu inbound yang akan diambil oleh Ferry.
0: Deo. Ferry terbuka. Sayang gagal, ada rebound dari Samuel. Tidak perlu terburu-buru, hati-hati. Tidak perlu terburu-buru. Beruntung masih bisa diselamatkan oleh Rafael. Rafael kali ini. Balik zone anak-anak dari Maranatha. Samuel. Samuel. Sulit dia, good defense dari Duta. Haikal gagal tadi. Foul. Ya, ada foul dari Irsyad kah?
1: Ya, nomor 7.
0: Ya, betul.
1: Ini foul yang gak perlu banget, Coach. Sayang sekali. Ya sedikit lengah Maranatha di beberapa posisi terakhir ini. Harus bisa kembali. Cetak poin pastinya dan Karel.
0: Ah, menurut saya sih terburu-buru.
1: Iya.
0: Terburu-buru. Kali ini Rafael. Coba post play Samuel. Samuel hati-hati dengan Samuel. Masih ada rebound anak-anak UKSW.
1: Nabizar.
0: Ada Nabizar. Ada Willy. Rafael.
1: Foul iya. Jelas. Iya. Hey, easy. Unsportsmanlike foul. Oke. Okay. Ini sih saya menyoroti reaksinya referee Corey sebenarnya.
0: Iya.
1: Langsung. No. Dan sayang sekali justru unsportsmanlike foul
0: iya.
1: Dilakukan dari oleh Fikran ya,
0: betul.
1: Terhadap Nabizar. Kita sambil nanti menunggu tayangan ulangnya juga. Memang tadi ketika ada perebutan bola, apakah ada gerakan tambahan atau sesuatu iya. Yang dilakukan oleh Fikran. Tapi sambil kita menunggu, yes.
0: Ya tadi memang ada apa ya saat keduanya terjatuh
1: iya,
0: tadi.
1: Terjatuh.
0: Ya dan juga Fikran saat bangun
1: mau tuh. Bangun, ya, setuju.
0: Terus seperti melangkahi Nabizar tadi.
1: Dan free throw pertama masuk untuk Nabizar. Kesempatan champs untuk UKSW.
0: 48-52.
1: Gagal.
0: Ya, tapi possession masih untuk UKSW.
1: Tetap untuk UKSW. Di sisa 2 menit 5 detik lagi, champs. Kesempatan untuk UKSW memperkecil hanya ke single ataupun one position game. Coach Eman.
0: Ya, Nabizar kali ini. Willy coba 3 angka, hampir saja tadi tembakan dari Willy. Kali ini ada Deo tadi.
1: Hampir saja.
0: Under 2
1: minute. Under 2 minute.
0: Victor Deo ada double team. Ferry Mingtoro, Karel. Ferry jaga oleh Abraham dia. Duta kali ini.
1: Double team.
0: 5 detik saja shot clock. Ferry Mingtoro.
1: Hey! There you go my boy Ferry.
0: Big shot tadi dari Ferry Mingtoro.
1: Wow.
0: Abraham kali ini. Willy, Abraham, Nabizar kah ini cari, Abraham mengambil sendiri,
1: payback.
0: Berhasil, Balas langsung oleh Abraham.
1: Wow.
0: Awarawi.
1: Kembali ke jarak 4 poin Coach Eman.
0: Iya. Duta kali ini terbuka. Gagal. Ada rebound kali ini dari Willy. Hati-hati. Abraham kali cepat. Abraham. Iya, ada foul jelas.
2: And one kah?
0: Ya.
2: And one.
0: And one. Sudah pick up. Kalau ada penglihatan saya, bolanya sudah di pick up ya oleh Abraham.
2: Wow.
0: Ya.
1: And one.
0: And one.
1: That's counted. Kita lihat. Wow, cukup menarik kita lihat.
0: Ya, kalau melihat dari tayangan ulang sebenarnya sih
1: masih ada satu dribble.
0: Betul, ya. Satu dribble ya. Tapi kalau dari saya sih memang tadi karena membelakangi jadi saya tidak melihat yang jelas.
1: Wow.
0: Ya, pasti. Ya.
1: James.
0: Ya, memang ada satu kali dribbling lagi tadi sebenarnya. Dilakukan oleh Abraham.
1: Tapi namanya
0: masih ada diskusi ya.
1: Masih ada diskusi dari referee ini bagus nih sebenarnya.
0: Betul
1: ini.
0: betul karena gini, kalau dari sisi kita dari belakang sini tidak terlihat ya. Kita seakan-akan kalau saya tadi sudah di pick up bolanya, tapi saat kita lihat di replay tadi memang masih ada satu kali lagi
1: dribble
0: dari Abraham. Iya, betul. Cancel. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Hanya menyaksikan inbound saja.
1: Wow, that's a
0: good correction ya dari para referee.
1: Correction dari referee. Mereka ada untuk diskusi lagi dan ya. Ya benar.
0: Karena memang itu bisa dilakukan pada saat ada keputusan yang bisa dibilang meragukan.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi tetap 51-55. It's another one minute.
0: Nabizar kali ini. Abraham, hati-hati dengan Abraham. Hey! Apa yang saya bilang? Hati-hati dengan Abraham.
1: Just one point left. Satu poin lagi.
0: Oh, hati-hati. Hati-hati lepas bolanya.
1: Dicuri.
0: Abraham kali ini. Abraham kali lagi. Abraham. Wow. 5 poin. Cepat dari Abraham membuat Maranatha tertinggal kali ini. 1 poin. Atas. Salah 3. 56. 55.
1: Kita lihat. Luar biasa Abraham.
0: Wow. Abraham
1: steal, lalu juga finishing, membuat UKSW berbalik unggul 1 poin.
0: Wow.
1: Setelah kalah 10 poin loh Coach.
0: Iya, betul.
1: Kalah 10 poin, mereka tertinggal. Mereka berhasil mengejar leading 1 poin berkap nomor punggung 41, yaitu Abraham Adolov Awarawi. What a game.
0: What a game, Abraham. Bermain. Luar biasa di kuarter keempat ini.
1: Cem, sekali lagi. Apabila UKSW berhasil memenangkan game ini, itu sudah bisa kita pastikan ya, Coach.
0: Ya.
1: UKSW akan melaju ke The National Four. Namun apabila Maranatha yang gagal meraih kekalahan kedua itu akan sulit untuk mereka.
0: Betul.
1: Walaupun masih ada juga sih kesempatannya. Ya. Chance-nya masih ada. Tapi akan lebih baik untuk Maranatha untuk memenangkan game ini. Untuk tetap menjaga asa mereka lolos. What a game. Juara regional Jogja memberikan perlawanan luar biasa untuk juara regional Bandung. Unggul 1 poin UKSW. Let's go.
0: Back to game kali ini. Duta. Karel. 33 detik saja. Kuarter keempat ini. Duta spin move. Sayang gagal. Ada rebound dari Samuel. Iya, ada cepat. Foul jelas. Foul cepat.
1: Foul cepat harus dilakukan.
0: Ya, betul.
1: Di sisa 24 detik lagi, Champs.
0: Ya, sebenarnya tadi menurut saya gerakan dari Duta tuh sudah cukup baik ya setup dari dari Maranatha. Cuman memang angle-nya menurut saya tidak pas saja ya, tadi.
1: Terlalu sempit kok.
0: Iya. Belum tim foul anak-anak Maranatha. Jelas ini juga sedikit membuat sulit bagi Maranatha. Tersisa
1: Abraham sebagai pembeda. Di sisa 24 detik lagi kita lihat respon dari UKSW. Ini akan di foul cepat menurut saya.
0: Iya. Iya, backcourt violation, back sayang violation. Sekali. Sayang sekali. Nabizar tidak menyadari itu.
1: Wow.
0: Sayang sekali.
1: 22 detik dengan shot clock yang ke-14 detik ya, coach.
0: Iya, betul, karena posisinya ada di front court. Yes. Masih ada 2 possession
1: yang bisa dimanfaatkan oleh Maranatha. Let's go, ya. Dale Conrad kepada Ferry.
0: Deo kali ini. Duta jaga oleh Samuel, ya. No, nice cut. Good defense. Ada Duta sayang gagal.
1: Dale Conrad
0: gagal, yes. Juga.
1: Masih ada Fikran.
0: Ada Fikran Fatah. Masih gagal juga. Ada berjibaku mereka rebound. Ya.
1: Jumbo situation.
0: Ya. Possession untuk UKSW.
1: Wow.
0: Wow. Ada 3 kesempatan under basket yang gagal dari anak-anak Maranatha.
1: Wow. What a game. Energi luar biasa dari Coach Revan kita lihat. Untuk memberikan semangat untuk para pemain UKSW. Duta juga masih berdiskusi dengan referee. Menganggap harusnya itu saya diambil foul tadi.
0: Ya, tapi ya memang sejauh ini bisa bilang pemain dari UKSW ini lebih bisa bilang sangat-sangat disiplin tadi mereka. Di saat... Wow. Mencoba melakukan rebound, tidak ada sama sekali gerakan mendorong. Menurut saya kadang-kadang, yes, di situasi ini nih, apa ya, situasi yang menurut saya tidak mudah ya. Ini kita lihat ada replay tadi bagaimana, yes, berjibaku Duta dan juga Willy tadi ya. Memang bolanya terlepas tadi, yep, itu bolanya terlepas tadi.
1: Jadi masih ada sisa 1 detik, coach.
0: Iya.
1: 1 detik lagi. 1 detik lagi ini menentukan apakah UKSW bisa memastikan tiket menuju The National Four di The National Campus League Basketball 2026 Maranatha. Nampaknya masih sedikit berdiskusi play apa yang akan coba mereka ambil, apa yang mereka harus lakukan. Wow.
0: Itu satu kesempatan yang bisa dibilang kata-kata pasnya bagi anak Maranatha. Ada 3 kali kesempatan mereka tadi under basket gagal. Iya, berakhir sudah it. Pertandingan antara Maranatha melawan UKSW Salatiga berhasil dimenangkan oleh UKSW.
1: Wow.
0: Dan memastikan mereka akan berlaga di babak playoff nantinya, National Four nantinya untuk kategori putra. Wow, what a game. What a game.
1: Kredit luar biasa untuk UKSW. Berhasil memenangkan 3 pertandingan pertamanya. Walaupun ya, kita tahu secara jadwal. Jadwal mereka ini cukup padat loh, Coach.
0: Betul,
1: Saman. 3
0: betul.
1: Hari bertanding. Ini membuat UKSW justru tampil sangat baik. Berhasil meraih 3 kemenangan mereka. Dan kita tahu lawan Perbanas pun hanya menang 1 poin, Coach Saman.
0: Iya. Dan juga bisa dibilang memang mereka di awal-awal tadi sebenarnya kehilangan momentum. Terlihat bagaimana sebenarnya mereka juga cukup kelelahan sebenarnya tadi di awal-awal quarter tadi. Dan bisa comeback ya dengan 3 point dari Abraham di quarter keempat tadi. Sekali lagi congrats buat teman-teman dari UKSW Salatiga yang memastikan akan berlaga di babak playoff atau semifinal atau National Four nantinya.
1: Luar biasa.
0: Dan tetap semangat bagi Maranatha. Ya. Dan setelah ini akan ada highlight di, yes, game antara UKSW versus Maranatha dan juga player of the game dari UKSW.
1: Yes. Wow. Nanti kita akan coba melakukan interview dengan player of the game nih. Kayaknya Coach Eman bisa dipastikan player of the game-nya adalah Abraham Adolov Awarawi. yang tampil sangat luar biasa di akhir game tadi. What a game. Segera kita akan nanti menuju dengan interview player of the game.

0: Masih dari kompetisi Kampus League yang berlangsung di Universitas Pelita Harapan. Baru saja di game penentuan, ternyata UKSW berhasil memenangkan pertandingan terhadap Maranatha. Dan di sebelah saya, this is the man of the match, Abraham. Selamat Abraham. Kasih cerita momen steal kamu terakhir tadi aja deh.
1: Itu sebenarnya cuma ikut arahan coach, sesuai pola yang dikasih, dan ya bisa puji Tuhan tim kerjasama biar bisa mendapatkan bola, dapat steal, terus kita bisa mendapatkan poin tadi.
0: Saya mundurin 5 detik sedikit, kamu tembakan 3. Apa sih yang kamu rasa tuh tembakan 3 itu, and then akhirnya masuk?
1: Dan itu mungkin karena hasil latihan yang udah panjang, kita udah siap-siap dari jauh hari, kita perbanyak repetisi, jadi buat situasi-situasi kayak gini kita udah bisa lah udah. Bukan hanya saya, teman-teman juga yang lain pasti bisa lah.
0: Jadi shout out juga buat satu tim dong. It's all teamwork. Nah, ada satu kata yang mau diucapkan Abraham untuk game kali ini.
1: Puji Tuhan dan terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kita kemenangan, dan juga terima kasih untuk tim manajemen, coaching staff, dan teman-teman yang sudah mendukung kami di Salatiga.
0: Luar biasa, again, congratulations Abraham. Dan Cem, jangan kemana-mana, saksikan game berikut ini. Uncen akan berhadapan dengan Binus. Bye.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Iqbal Kurniadi, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Stok di pasaran pun terbatas. Warga Jakarta harus bersiap menghadapi kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Rencana kenaikan karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Bangunan pusat perbelanjaan dan sekolah ambruk saat gempa magnitudo 7,8 melanda Filipina pada Senin pagi. Belum kunjung turun, komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi. Selain harganya yang naik, stok yang ada di pasaran pun terbatas. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, selain minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir.
1: Harga minyak kita di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur masih terjual di kisaran Rp21.000 per kemasan 1 liter. Harga ini masih jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak kita bahkan sudah tembus hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng premium yang dijual di pasaran. Selain harganya yang melambung, stok minyak kita pun semakin langka. Hal ini pun dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan imbas terhambatnya pasokan minyak kita.
2: Bisa dikatakan hampir tidak ada. Wong ada itu pun kadang dijata 2 karton, mean.
3: Begitu.
2: Dikasih cuma 2 karton.
3: Enggak ada.
2: Enggak ada, tinggal usah aku ini toh iya.
1: Di Lamongan, Jawa Timur, selain langka dan masih mahalnya harga minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir, seperti yang terjadi di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan. Dalam hitungan hari, harga gula pasir yang semula Rp16.500, kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula dipicu melemahnya rupiah, serta dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik distribusi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli terutama yang menjalankan usaha makanan siap saji.
2: Terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik ke 35.
3: Iya. Kemarin berapa beli, Mas?
2: 800.
3: 800 apa itu?
2: 800 ribu, satu karo.
3: Nah, sekarang?
2: Sekarang 835.
3: Lumayan, Pak.
2: Iya.
1: Sementara makin melemahnya nilai tukar rupiah semakin memukul produsen tempe di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Imbas naiknya harga kedelai impor membuat biaya produksi tempe meningkat. Harga kedelai yang sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram, kini naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Meski demikian, produsen mengaku tak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir kehilangan pelanggan. Selain naiknya harga kedelai, mahalnya harga plastik membuat produsen tempe semakin tercekik. Mereka pun hanya bisa berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar harga bahan baku bisa kembali seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pagi ini Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melakukan sidak di Pasar Induk Kramat Jati dan Cipinang, Jakarta Timur. Sudah ada produser lapangan Dea Kirana di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Halo, selamat siang pagi menjelang siang, Dea. Bisa Anda jelaskan apa saja tadi hasil dari sidak yang dilakukan pagi ini? Apakah betul bahwa minyak kita ini semakin langka di pasaran dan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga semakin meningkat?
4: Baik, selamat pagi Iqbal. Saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, yang menjadi lokasi kedua dari sidak staf kepresidenan Bapak Dudung Abdurrahman. Sebelumnya, sebelum datang ke Pasar Cipinang ini, Dudung sempat datang ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk melihat berbagai komoditas yang ada, seperti bawang merah, bawang putih, dan juga cabai-cabaian. Kemudian, selain itu, selain untuk mengecek harga, Dudung juga ingin melihat bagaimana daya beli masyarakat serta pasokan yang ada.

0: saat ini. Berdasarkan temuan kami, kami dapat bahwa harga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai itu memang naik. Seperti contohnya di harga lapangan, bawang merah saat ini berada di angka Rp55.000 per kilogram. Di harga acuan pemerintah, di harga eceran tertinggi seharusnya berada di angka Rp36.500 hingga Rp41.500 per kilogram. Selain bawang merah, juga ada bawang putih, di mana harga lapangan saat ini berada di angka Rp45.000 kilogram, yang mana seharusnya di harga eceran tertinggi ada di angka Rp43.000 kilogram. Selain itu, untuk cabai merah dan juga cabai rawit itu juga saat ini terkategorikan sebagai tidak aman karena perbedaannya cukup signifikan, ada sekitar 14%. Karena sebagai contoh, seharusnya harga cabai merah keriting ada di angka Rp37.000 hingga Rp55.000, namun saat ini angkanya fluktuatif antara Rp60.000 juga Rp65.000. Kemudian, ketika Dudung melanjutkan sidak ke Pasar Cipinang, Jakarta Timur, harga beras ini sedikit berbeda dengan ada yang temuan yang ada di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, karena tadi ketika kami datang ke pedagang, harga beras yang ada memang terhitung cukup stabil. Ada sedikit kenaikan karena kemarin setelah Idul Adha, jadi ada sedikit kenaikan. Jadi temuan yang kami dapatkan adalah saat ini di harga lapangan, beras premium harganya di Rp14.900 per kilogram, yang mana juga sama dengan harga eceran tertinggi dengan angka yang sama Rp14.900 kilogram. Untuk beras medium sendiri di harga lapangan kini di angka Rp13.400 hingga Rp13.500, ini sedikit naik sekitar Rp200 hingga Rp300 dari HET-nya, yaitu di angka Rp13.000. Kemudian tadi Dudung juga menyampaikan bahwa saat ini pasokan makanan di negeri Indonesia ini memang masih aman dan cukup terbilang stabil, sehingga pemerintah akan terus melaksanakan pantauan dan juga sidak, dan kemudian melakukan evaluasi terus-menerus supaya harga stabilitas pangan ini terus stabil. Kembali ke studio.
1: Baik, harga-harga rata-rata sudah mulai mengalami kenaikan. Terima kasih Dia Kirana, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur atas laporannya. Kita ke informasi berikutnya, warga Sipak Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menemukan jenazah bocah laki-laki pada Minggu siang dengan kondisi luka di bagian kepala. Korban diduga tewas akibat serangan anjing pemburu babi hutan. Sementara di Jawa Timur, jari seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur, terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit.
2: MAS, bocah berusia 9 tahun berjenis kelamin laki-laki, ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Bocah malang ini ditemukan tergeletak di ladang rumput dengan kondisi hancur pada bagian kepala yang diduga akibat serangan 4 ekor anjing pemburu. Kejadian tersebut bersamaan dengan sejumlah kendaraan pembawa anjing pemburu di salah satu kampung yang terekam kamera warga. Kejadian ini membuat ayah korban murka. Ia melampiaskan kemarahan kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Polisi bersama Pemkab Bogor melakukan pelacakan, sterilisasi, serta pengujian rabies terhadap ratusan hewan yang terkait dengan pusaran kasus ini. Dilansir Detik News Official, pemilik anjing berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat PPA PPO Polres Bogor AKP Silvi Adiputri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti berupa temuan jejak darah korban di mulut anjing milik tersangka. Tersangka Y terancam penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 dan atau penjara paling lama 5 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ya Allah. Sedang asyik bermain jari manis, bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya orang tua sang bocah sempat berusaha melepaskan jari sang anak yang terjepit namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari sang bocah. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tabir kematian seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur akhirnya terkuak. Jasad korban ditemukan dibuang di selokan Jalan Pantura. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata masih suaminya sendiri. Sementara itu,

0: Pasca otopsi dan pemeriksaan toksikologi, Polres Boyolali akhirnya menetapkan PW sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana melalui sate beracun.
1: Belinda Putri, adik korban, terus menangis di depan kamar jenazah setelah tak kuasa menahan kesedihan. Ia mengaku korban yang juga merupakan seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki merupakan satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia pun menuntut hukuman berat bagi pelaku.
2: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya.
1: Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil mengamankan dugaan pelaku ARHR pada Minggu pagi. Pria 31 tahun yang sekaligus suami korban, bidan yang jasadnya dibuang di selokan Jalan Patimura, Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur. Dari keterangan pihak kepolisian, sakit hati dan cemburu menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan keji. Di lokasi berbeda, Polres Boyolali menggelar rilis kasus kematian Aminah, wanita yang meninggal dunia setelah menerima kiriman sate ayam melalui ojek daring pada Senin. Dalam rilisnya, polisi menetapkan PW yang tak lain adalah menantu korban sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolres Boyolali. Tersangka ditetapkan setelah polisi menelusuri asal mula pengiriman sate hingga mengarah kepada PW. Hasil ekshumasi, autopsi, dan pemeriksaan toksikologi menunjukkan adanya kandungan racun tikus di lambung korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
3: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui GoSend sate tersebut ke kediaman almarhum.
1: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Jakarta harus bersiap menghadapi kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Rencana kenaikan karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.

0: Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina Selatan. Sebuah gedung perbelanjaan ambruk, sementara atap bangunan di sebuah sekolah roboh saat upacara bendera berlangsung. Kebakaran besar melanda pusat daur ulang di London, kepulan asap hitam menyelimuti langit kota dan memicu pengerahan ratusan petugas pemadam.

0: Sebuah gedung perbelanjaan di General Santos, Filipina mendadak ambruk saat gempa mengguncang kawasan tersebut. Debu berterbangan menyelimuti lokasi, sementara warga berlari menjauh sambil berteriak panik menyelamatkan diri. Bangunan yang menampung sebuah restoran serta dua stasiun radio lokal itu roboh setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang lepas pantai Provinsi Sarangani, Filipina Selatan pada Senin pagi waktu setempat. Otoritas melaporkan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Tim penyelamat kemudian menyisir bangunan yang rusak untuk mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Di lokasi lain, para siswa yang sedang mengikuti upacara bendera mendadak terguncang gempa kuat. Suasana berubah panik saat murid dan guru berusaha melindungi diri dari guncangan. Di saat yang bersamaan, atap sebuah bangunan di lingkungan sekolah tiba-tiba roboh hanya beberapa meter dari lokasi upacara. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Gempa merusak jalan, bangunan, dan fasilitas umum di Mindanao, serta diikuti gempa susulan berkekuatan 6,7 magnitudo. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih berlangsung di tengah ancaman guncangan susulan. Kepulan asap hitam menyelimuti langit London saat kebakaran besar melanda sebuah pusat daur ulang di kawasan Bermondsey, Senin sore waktu setempat. Insiden ini menarik perhatian warga dari berbagai penjuru kota. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal menjulang ke udara saat petugas berupaya menaklukkan api yang terus membesar. Otoritas mengerahkan setidaknya 15 mobil pemadam dan sekitar 100 petugas untuk mengendalikan kebakaran. Warga di sekitar lokasi diimbau untuk menutup pintu dan jendela untuk menghindari paparan asap. Insiden ini juga sempat mengganggu layanan kereta menuju stasiun London Bridge dan Charing Cross. Meski api dilaporkan berhasil dilokalisir dengan cepat, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Rangkaian serangan kembali mewarnai konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Dalam satu hari, rudal dan drone menghantam sejumlah wilayah, meninggalkan korban jiwa serta jejak kerusakan. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi. Salam sehat dan selamat.

sekitar titik serangan langsung berlari menyelamatkan diri, sementara tim darurat diterjunkan ke lokasi. Otoritas setempat melaporkan sedikitnya 2 orang tewas dan 23 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Beralih ke kota Tir, Lebanon, kebakaran hebat melanda kawasan di dekat gedung Palang Merah sesudah serangan rudal menghantam lokasi itu. Petugas darurat terus menyemprotkan air untuk menaklukkan api di tengah kepulan asap yang masih membumbung dari titik serangan. Meski gencatan senjata pernah diumumkan, konflik di wilayah Lebanon Selatan masih terus meninggalkan jejak kerusakan. Sementara itu di tepi barat, sisa rudal yang ditembakkan ke arah Israel ditemukan terbenam di sebuah kawasan tak berpenghuni dekat kota Jericho. Pecahan rudal menjadi saksi bahwa ketegangan masih terus berlanjut di tengah saling serang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. 3 lokasi berbeda, namun satu gambaran yang sama. Konflik bersenjata masih terus meninggalkan kerusakan, korban, dan ketidakpastian bagi warga sipil yang berada di garis depan perang.

Tragis di Jasinga Bogor, seorang bocah 9 tahun yang tengah memancing belut diserang kawanan anjing pemburu hingga tewas. Polisi pun tetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Bagi yang tinggal di pinggir kota Jakarta, siap-siap nih, tarif bus Trans Jabodetabek bakal naik karena alasan subsidi membengkak. Jumlah harga merangkak naik, kelas menengah kurangi pembelian di warung Tegal. Pemilik warteg mengaku penjualan mereka menurun saat ini.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari informasi tragis di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang bocah 9 tahun tewas diserang kawanan anjing pemburu babi hutan. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka dan belasan anjing pemburu pun disita oleh pihak polisi.
1: Belasan ekor anjing ini adalah jenis pemburu babi hutan yang disita Satreskrim Polres Bogor, Jawa Barat hingga Senin sore. Kawanan anjing ini diduga menyerang seorang bocah hingga tewas di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Selain menyita belasan ekor anjing pemburu, polisi juga menetapkan pemiliknya sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, korban saat kejadian tengah memancing belut bersama teman-temannya, lalu didatangi kawanan anjing pemburu. Korban dan temannya panik berlarian. Teman korban berhasil naik ke atas pohon, sementara korban diserang hingga tewas.
2: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasannya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
3: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak dilis?
2: Sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
1: Sebelumnya, korban bocah 9 tahun berinisial MA berjenis kelamin laki-laki ditemukan penuh luka robek di bagian kepala di semak-semak di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Warga di lokasi menuturkan saat kejadian melihat korban dikepung kawanan anjing pemburu babi hutan.
4: Kan kalau saya datang ke sini kan sudah dikerumuni anjing itu. Terus datang ke sini, saya... Apa namanya itu? Digiringin begitu. Nah, baru kan anjing lari-lari semua. Pas saya sampai di sini kan korban sudah
5: tergeletak,
4: sudah ini kan hancur.
1: Dari keempat anjing pemburu, polisi pun melakukan uji sampel laboratorium untuk memastikan apakah keempat anjing terjangkit virus rabies. Pemilik anjing pemburu pun dijerat pasal tentang kelalaian yang membuat orang lain meninggal dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Seekor bayi gajah.

Gajah bersumatera berjenis kelamin betani, maksud kami betina dengan nama Bocil, lahir dengan kondisi sehat di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Ada juga momen manis pernikahan pasangan orang utan asal Indonesia dengan orang utan kelahiran Jepang.

0: Taman Satwa Lembah Hijau Lampung memperkenalkan seekor bayi gajah Sumatera betina yang lahir dengan berat 123 kg. Bayi gajah Sumatera ini lahir selamat dan dalam kondisi sehat pada Jumat 5 Juni. Bayi gajah merupakan anak dari pasangan indukan gajah Sumatera bernama Mega berusia 27 tahun dan Aris, gajah jantan berusia 29 tahun. Kelahiran bayi gajah Sumatera ini menjadi kelahiran kedua bagi pasangan gajah Sumatera setelah sebelumnya melahirkan seekor anak gajah jantan bernama Rawana pada 7 Agustus 2022 lalu. Kondisi indukan maupun bayi gajah kini dalam keadaan sehat dan terus dipantau oleh tim MAUD serta tenaga medis Lembah Hijau Lampung. Kelahiran gajah Sumatera secara ex situ atau di luar habitat alaminya di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung merupakan yang pertama terjadi di kebun binatang se-Sumatera.
1: Kita mendapatkan satu tambahan satu ekor anak gajah kembali dari indukan yang sama, indukan betina Mega dan jantan bernama Aris. Kondisi saat ini induk dan anak terpantau sehat. Sementara masih kita isolasikan ke kandang breeding untuk menyesuaikan menyusui.
0: Kelahiran bayi gajah menjadi kabar baik bagi upaya konservasi serta memberikan harapan bagi kelestarian satwa endemik berstatus terancam punah. Kabar bahagia datang dari pasangan orang utan Jennifer dan Hayato yang secara resmi diperkenalkan secara berdampingan di hadapan publik Jepang pada Sabtu 6 Juni 2026. Bersatunya dua orang utan lintas negara ini menjadi momen bersejarah di Tobe Zoo. Bahkan sampai dibuatkan pesta layaknya sebuah resepsi pernikahan. Usut punya usut, sang mempelai betina Jennifer adalah orang utan Kalimantan yang didatangkan langsung dari Taman Safari Indonesia melalui International Collaborative Breeding Loan Program. Sementara Hayato adalah orang utan Kalimantan jantan kelahiran Jepang. Pertemuan mereka menjadi wujud simbol persahabatan Indonesia dan Jepang melalui kolaborasi konservasi satwa liar yang berstatus sangat terancam punah. Acara resepsi turut dihadiri oleh Gubernur Prefektur Ehime, Tokihiro Nakamura, jajaran pejabat setempat, serta perwakilan KBRI Tokyo. Wah, selamat menempuh hidup baru ya Jennifer dan Hayato. Yuk kita doakan supaya mereka bisa saling beradaptasi dengan baik dan memperkuat keberhasilan pengembangbiakan populasi orangutan di dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali informasi dari dua pekerja mengalami luka bakar setelah terjadi ledakan saat proyek galian pipa air bersih di Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Ledakan diduga terjadi akibat galian mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Menurut keterangan saksi, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat kejadian ini, dua pekerja berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan penanganan medis. Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan. Tugas kepolisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Selanjutnya masih di Jakarta, pemirsa, upaya tegas memberantas parkir liar hingga juru parkir liar terus digencarkan oleh petugas Dinas Perhubungan di sejumlah titik di ibu kota pada Senin siang. Di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, petugas mendapati sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat parkir di atas trotoar. Bagi pengendara yang masih berada di lokasi, petugas masih memberikan

0: toleransi untuk memindahkan kendaraannya. Namun bagi sepeda motor yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya, petugas langsung memberikan sanksi tegas berupa operasi cabut pentil. Pada razia kali ini, petugas gagal menjaring juru parkir liar karena diduga mereka telah kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Tak hanya menindak parkir liar, petugas juga memberikan imbauan serta teguran kepada para pengemudi ojek online di sepanjang jalur Sudirman hingga Tampin agar tidak mangkal atau menunggu penumpang di bahu jalan yang dapat memicu terjadinya kemacetan. Sementara itu, pemirsa dari Sulawesi Selatan, ada informasi asyik sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh dan hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Kabupaten Bulukumba pada Minggu siang.
1: Makanya foto-foto tadi di situ di pinggir sekali.
0: Dari video amatir pengunjung, korban diduga terkena hempasan ombak saat berfoto sebelum terjatuh. Korban sempat terombang-ambing sebelum hanyut dan hilang. Mengutip Detik.com, Kepala Pelaksana BPBD Bulukumba, Andi Haspuloh, menyebutkan korban sempat berlibur bersama keluarga di lokasi. Korban dan temannya menuruni tempat spot foto di tebing Apalarang, namun tiba-tiba ombak menghantam dan membuat korban terhempas jatuh ke laut. Korban baru saja ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Senin pukul 00.10 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 1,5 km dari titik jatuh dengan kondisi meninggal dunia. Gempa dahsyat Filipina, guncangannya sampai wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin kemarin. Pada Selasa pagi terlihat guncangan gempa merusak sejumlah bangunan. Gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi menimbulkan kerusakan pada puluhan rumah warga dan beberapa tempat ibadah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di Kampung Marore, Kampung Matutuang dan Kampung Kawio. Setelah sempat mengungsi karena ada peringatan tsunami, ratusan warga Sangihe pada Senin sore sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Gempa susulan masih terjadi namun dalam magnitudo yang jauh lebih kecil. Kondisi laut dilaporkan masih normal, di mana sementara listrik yang padam setelah terjadinya gempa sudah kembali menyala.
2: Paling kubung Indome, di sebelah selatan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, belum kunjung turun harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur dengan dijual di atas harga eceran tertinggi. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, selain minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir yang semula Rp16.500 kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogramnya.
3: Harga minyak kita di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur masih terjual di kisaran Rp21.000 per kemasan 1 liter. Harga ini masih jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak kita bahkan sudah tembus hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng premium yang dijual di pasaran. Selain harganya yang melambung, stok minyak kita pun semakin langka. Hal ini pun dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan imbas terhambatnya pasokan minyak kita.
4: Bisa dikatakan hampir tidak ada, wong ada itu pun kadang dijata 2 karton, mean.
5: Begitu.
4: Dikasih cuma 2 karton.
5: Enggak ada.
4: Enggak ada, tinggal satu ini toh iya.
3: Di Lamongan, Jawa Timur, selain langka dan masih mahalnya harga minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir, seperti yang terjadi di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan. Dalam hitungan hari, harga gula pasir yang semula Rp16.500, kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula dipicu melemahnya rupiah, serta dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik distribusi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli terutama yang menjalankan usaha makanan siap saji.
4: Terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
5: Iya. Kemarin berapa beli, Mas?
4: 800.
5: 800 apa itu?
4: 800.000 satu karung.
5: Nah, sekarang?
4: Sekarang 835.
5: Lumayan, Pak.
4: Iya.
3: Sementara makin melemahnya nilai tukar rupiah

0: semakin memukul produsen tempe di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Imbas naiknya harga kedelai impor membuat biaya produksi tempe meningkat. Harga kedelai yang sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram, kini naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Meski demikian, produsen mengaku tak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir kehilangan pelanggan. Selain naiknya harga kedelai, mahalnya harga plastik membuat produsen tempe semakin tercekik. Mereka pun hanya bisa berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar harga bahan baku bisa kembali seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dampak rupiah melemah terus dirasakan oleh masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Dari melemahnya rupiah berlanjut pada kenaikan bahan baku impor hingga berujung pada sejumlah kenaikan harga. Morat maritnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah pun mulai dirasakan hingga ke pintu-pintu warung tegal alias warteg. Dan kita simak laporan khas redaksi.
2: Sampel Anda berapa warteg?
3: Itu kan bisa gitu, kalau saya bisa cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, karena lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi, betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali. Mungkin Anda yang berespesan 20.000.
4: Enggak Pak, kalau dari asosiasi warteg.
0: Itulah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya saat merespon pertanyaan wartawan soal daya beli masyarakat mulai melemah. Terlihat dari menurunnya jumlah pembelian di warung tegal alias warteg. Pernyataan Menkeu Purbaya dilontarkan saat melakukan konferensi pers APBN kita pada Jumat 5 Juni lalu. Saat itu Purbaya yakin kondisi daya beli masyarakat masih terjaga dan menyebut penurunan penjualan warteg tidak mewakili seluruh daya beli yang ada. Tim Liputan CNN Indonesia pun mencari tahu soal daya beli masyarakat saat ini dengan menyambangi sejumlah pintu-pintu warung tegal alias warteg. Warung tegal alias warteg kerap dikenal sebagai warung makan kelas menengah bawah. Karena di warteg Anda bisa memilih menu tidak hanya sesuai selera, namun juga sesuai dengan kocek Anda. Jika uang Anda pas-pasan, di warung tegal Anda bisa memesan warteg dengan menu seadanya.
5: Nah, ini saya lagi pesan sayurnya satu, lauknya satu. Sebenarnya kalau di porsi cukup ya, tapi biasanya sebagian besar pelanggan warteg itu pesan makanannya itu 2-3 lauk. Tapi lagi-lagi, karena ekonomi lagi nggak stabil, beberapa pelanggan memilih selamatin kantong dulu dan yang penting kenyang deh.
0: Namun di saat kondisi ekonomi saat ini atau biasa dikenal dengan kalimat indis ekonomi, melemahnya rupiah diam-diam memicu kenaikan sejumlah harga. Ujungnya, sejumlah pelanggan pun memilih mengurangi lauk mereka agar gaji mereka yang tidak naik-naik, sementara harga naik mencukupi kebutuhan mereka.
6: Kayak biasa ya sih kalau gua. Karena ya kayaknya nguranginnya cuma 1.000-2.000 gitu ya. Kayak gitu. Jadi berasa sih memang agak lebih mahal dibandingin biasanya, tapi yang namanya buat makan ya udah.
0: Bagi pelanggan lain, penyesuaian dilakukan tidak hanya dengan mengurangi porsi makan, melainkan dengan lebih selektif memilih menu yang sesuai kemampuan. Jika sebelumnya pemilihan lauk dilakukan tanpa banyak pertimbangan, ini faktor harga menjadi salah satu hal yang diperhitungkan sebelum memesan makanan.
7: Sebenarnya kalau aku ngurangin lauk sih enggak, cuman jadi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, aku jadi lebih wise aja sih mikir mau makan apa dan lebih pilih-pilih gitu sih Kak sebenarnya. Jadi aku sebenarnya bukan mengurangi lauk, tapi milih yang harganya lebih affordable, tapi bisa dengan dapetin rasa kenyang yang sama gitu sih mungkin ya.
0: Sementara itu, pemilik warteg bernama Sobirin mengakui meski tidak melakukan kenaikan harga menu makanan, namun mereka merasakan pada hasil penjualan yang menurun. Tidak hanya mengurangi menu, tapi jumlah pengunjung warteg miliknya juga menurun. Jika sebelumnya seorang pelanggan datang 4-5 kali dalam sepekan, kini sebagian hanya datang 2-3 kali saja.
6: Misalnya kayak beras, ini posisinya lagi stabil, tapi stabilnya itu tinggi gitu. Yang sekarang itu yang jadi problemnya gini, dari konsumen, jadi konsumen itu perilakunya itu begini, misalnya

0: yang biasanya seminggu 5 kali atau 4 kali itu jadi 3 kali.
1: Meski harga menu warteg relatif masih terjaga, tekanan ekonomi seperti kenaikan harga BBM non-subsidi hingga kenaikan barang lainnya membuat masyarakat semakin berhitung dalam membelanjakan uangnya. Masyarakat pun berharap kondisi ekonomi khususnya rupiah kembali membaik dan daya beli masyarakat bisa kembali pulih. Nindya Yuwono, Maria Oktober, Jakarta.
2: Lagi-lagi kelas menengah khususnya kaum urban ekonominya bakal tertekan. Rencananya tarif bus Trans Jabodetabek bakal naik karena disebut subsidinya membengkak. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Tergiur dengan harga murah, dua warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria yang tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisikan pasir. Sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.
6: Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran.
7: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mendadak geger setelah mengetahui dua orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. Dua orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
8: Jadi turun tanya situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ngambil duitnya, gitu nah. Jadi julung lah duit itu tadi, mbak dijulung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barasnya tadi, ini atau buka sudah.
9: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang?
8: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dapat asiram.
7: Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian lebih dari Rp400.000. Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari 10 miliar rupiah yang masuk ke rekening pribadi.
10: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub-account auto depan yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau ada rekening yang sistem pendebitannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
7: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tak hanya harga bahan pokok, warga Jakarta harus siap-siap menghadapi kenaikan yang lain, yakni kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Dan salah satu rute yang mengalami kenaikan tarif adalah rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta. Rencana ini pun menuai beragam tanggapan para penggunanya.
11: Maret lalu rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan, kira-kira tanggapannya seperti apa?
12: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang tiap hari ya merasa keberatan aja sih Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
13: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tiga setengah ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, luar pun naik. Ya keberatan sih.
14: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
15: Soalnya kalau mau dikompar sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaiknya sampai 10.000, seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
16: Sebenarnya 3.500 itu udah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
11: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000 Mas masih oke-oke
16: aja? Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
14: Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M, perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai Rp400 miliar per tahun dengan nilai subsidi real sekitar Rp12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.

Viral di media sosial, video dahsyatnya gempa di Filipina pada Senin pagi. Tanah bergoyang hingga gedung-gedung ambruk terekam kamera. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV.

0: dan CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina Selatan. Sebuah gedung perbelanjaan ambruk dan atap bangunan di sebuah sekolah roboh. Sementara itu kebakaran besar melanda pusat daur ulang di London. Kepulan asap hitam menyelimuti langit kota dan memicu pengerahan ratusan petugas pemadam.

Sebuah gedung perbelanjaan di General Santos, Filipina mendadak ambruk saat gempa mengguncang kawasan tersebut. Debu berterbangan menyelimuti lokasi, sementara warga berlari menjauh sambil berteriak panik menyelamatkan diri. Bangunan yang menampung sebuah restoran serta dua stasiun radio lokal itu roboh setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang lepas pantai Provinsi Sarangani, Filipina Selatan, pada Senin pagi waktu setempat. Otoritas melaporkan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Tim penyelamat kemudian menyisir bangunan yang rusak untuk mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Di lokasi lain, para siswa yang sedang mengikuti upacara bendera mendadak terguncang gempa kuat. Suasana berubah panik saat murid dan guru berusaha melindungi diri dari guncangan. Di saat yang bersamaan, atap sebuah bangunan di lingkungan sekolah tiba-tiba roboh hanya beberapa meter dari lokasi upacara. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Gempa merusak jalan, bangunan, dan fasilitas umum di Mindanao, serta diikuti gempa susulan berkekuatan 6,7 magnitudo. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih berlangsung di tengah ancaman guncangan susulan. Kepulan asap hitam menyelimuti langit London saat kebakaran besar melanda sebuah pusat daur ulang di kawasan Bermondsey, Senin sore waktu setempat. Insiden ini menarik perhatian warga dari berbagai penjuru kota. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal menjulang ke udara saat petugas berupaya menaklukkan api yang terus membesar. Otoritas mengerahkan setidaknya 15 mobil pemadam dan sekitar 100 petugas untuk mengendalikan kebakaran. Warga di sekitar lokasi

0: masih diimbau untuk menutup pintu dan jendela untuk menghindari paparan asap. Insiden ini juga sempat mengganggu layanan kereta menuju stasiun London Bridge dan Charing Cross. Meski api dilaporkan berhasil dilokalisir dengan cepat, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini, pemirsa. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Viral di media sosial, aksi penabrakan terhadap seorang pria di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu pagi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @shellyharris itu, tampak seorang remaja yang mengendarai sepeda motor diduga sengaja menabrak pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Dalam keterangannya, istri korban menyebut sebelum kejadian, sang suami sempat menegur dua remaja berboncengan sepeda motor yang beberapa kali melintas dengan kecepatan tinggi, lantaran kondisi jalan yang ramai oleh warga. Kedua remaja yang terselut emosi itu sempat terlibat adu argumen dengan korban di lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, korban menderita luka pada sejumlah bagian tubuh hingga harus mendapatkan penanganan medis. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendari. Sebuah kecelakaan lalu lintas menimpa satu keluarga pemulung di wilayah Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan beriringan ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terpental. Diduga pengendara motor tersebut kurang konsentrasi saat berkendara hingga terlambat melihat keberadaan korban yang sedang berjalan. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka serius dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Herunisa.

0: Tergiur dengan harga murah, dua warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisi pasir. Sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.
1: Ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran.
2: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendadak geger setelah mengetahui dua orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. Dua orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
3: Jadi turun tanya situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya, gitu nah. Jadi julung lah duit itu tadi, mbak dijulung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barang sih tadi, inya terbuka ha? Sudah.
4: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang.
3: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dari kampung pasiram.

0: Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian lebih dari Rp400.000. Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari Rp10 miliar yang masuk ke rekening pribadi.
1: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub account auto depan yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau anak rekening, yang sistem pendebitannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
0: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang siswa SMP dikeroyok oleh teman sekolahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku tersinggung setelah ditegur korban saat ada pemeriksaan tas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, polisi menetapkan pemilik anjing pemburu babi hutan sebagai tersangka usai anjing pemburu peliharaannya menggigit seorang bocah hingga meninggal dunia.
3: Video pengeroyokan sejumlah siswa terhadap seorang siswa SMP di dalam lingkup sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial pada Jumat 5 Juni 2026. Korban berinisial MAR merupakan salah satu pengurus OSIS di sekolah tersebut. Peristiwa bermula saat korban memeriksa tas sejumlah siswa dan menegur mereka. Teguran itu diduga memicu ketersinggungan hingga berujung pada aksi pengeroyokan. Selama kejadian berlangsung, tidak terlihat adanya guru yang berada di lokasi untuk melakukan pencegahan atau pelerayan. Pihak sekolah mengatakan kejadian tersebut terjadi saat jam pulang sekolah. Melalui guru bimbingan konseling, pihak sekolah telah memanggil orang tua korban dan para pelaku untuk proses mediasi dan pembinaan.
4: Itu Nana pada waktu itu setelah terjadi kejadian sudah pulang.
5: Tapi peristiwanya di dalam sekolah, Pak?
4: Iya, di dalam sekolah. Itu di menu sesuai dengan sudah viral.
5: Itu kan saat peristiwa kejadian tidak ada guru yang melerai. Kenapa sampai lewat dari pengawasan?
4: Kan begini, Pak. Bukan ceritanya kita lalai dari pengawasan anak, cuma karena waktu sudah pulang.
5: Iya,
4: sudah tidak ada guru di sekolah. Tinggal siswa itu katanya menurut wali kelasnya yang saya telepon kemarin, dia suruh membersihkan kelasnya karena mau semesternya habis.
3: Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam detik-detik aksi tawuran antar dua kelompok remaja. Peristiwa ini terjadi di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Kota Depok, Minggu malam. Dalam rekaman terlihat sejumlah remaja berlari dan saling serang di tengah jalan. Menurut warga, aksi tawuran di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi. Para pelaku disebut kerap menggunakan senjata tajam jenis celurit dan bahkan bom molotov saat terlibat bentrokan. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik yang kerap menjadi lokasi tawuran, terutama pada dini hari hingga menjelang pagi.
6: Di antara jam 1:30 sampai 2:30 dini hari lah, itu mulai-mulai chaosnya tuh di jam-jam segitu.
7: Oh, senjata?
6: Senjata banyak, yang bahasanya parang, celurit, kadang-kadang ada bom molotovnya juga, Bang.
3: Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun tewas setelah diserang anjing pemburu babi hutan di Jasinga, Kabupaten Bogor pada Minggu 7 Juni 2026. Pasca kejadian tersebut, petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat mengamankan belasan ekor anjing pemburu

0: bersama satu orang pemilik berinisial Y pada Senin sore. Dari hasil pemeriksaan diketahui korban tengah memancing belut bersama temannya. Mendadak kaget melihat gerombolan anjing di belakang mereka. Korban lalu panik dan berlari hingga memicu kawanan anjing pemburu mengejar dan menggigitnya. Sementara teman korban selamat karena naik pepohonan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi resmi menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka lantaran lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan.
1: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasannya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
2: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak
1: rilis, sedang gitu. Memang dilepas untuk berburu babi hutan kan?
0: Adapun 3 ekor anjing yang menggigit korban diambil sampel darah uji laboratorium untuk mendeteksi kandungan virus rabies. Sementara pelaku dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang kakek nekat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas di Surabaya. Pelaku yang sempat kabur ke Lamongan akhirnya ditangkap polisi. Di lokasi lain, seorang siswa SD terluka akibat terseret lebih dari 1 km usai mempertahankan motor milik orang tuanya yang dibawa kabur pencuri.
0: Viral di media sosial, seorang kakek berinisial S terekam kamera saat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas milik Dinas Perhubungan di depan Satpas Colombo Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Pada Minggu 24 Mei lalu, pelaku yang mengenakan jaket jeans biru terlihat membersihkan bekas coran di dasar tiang sebelum membawanya pergi. Seorang tukang beca yang sempat terekam dalam video disebut tidak terlibat, bahkan sempat memperingatkan pelaku, namun pelaku berdalih tiang tersebut sudah tidak terpakai. Bermodal video viral, tim patroli cyber unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Sempat melarikan diri ke Lamongan, pelaku akhirnya ditangkap saat kembali ke Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Sementara tiang besi tersebut hendak dijual ke tukang besi bekas, namun gagal karena pelaku keburu ditangkap polisi.
4: Memang pelaku ini sudah memantau dari rambu tersebut, jadi tujuannya adalah untuk dijual secara kiloan besinya. Namun setelah kita amankan, kita berhasil mendapatkan barang bukti tersebut, langsung kita periksa untuk lebih lanjut di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Itu mau dijual kepada penadah besi bekas, cuman belum sempat dijual, sudah kami amankan.
0: Akibat perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di balik jeruji Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang pria berinisial IMS ditangkap petugas unit reserse kriminal Polsek Petang di rumahnya karena nekat mencuri seekor sapi bunting milik Made Kertayasa yang satu kampung dengan dirinya. Pelaku memilih mencuri sapi yang tengah bunting dengan alasan nilai jualnya lebih mahal. Terbongkarnya kasus ini setelah sebelumnya pemilik sapi melihat pelaku tengah mencari burung di sekitar kandang sapi. Tanpa curiga, korban membiarkan pelaku dan kembali ke rumah. Namun saat dicek petang hari, sapi yang tengah bunting miliknya tidak ditemukan. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah.
5: Sapi lepas sendiri, habis itu dia seolah-olah mengamankan sapi yang lepas. Dia tuntun bawa ke rumahnya, lumayan rumah dengan TKP jaraknya jauh sekali. Dia tuntun ke rumahnya, kalau posisi sudah aman, dia pelihara dulu di rumahnya, sudah aman posisinya tidak ada yang komplain, dia jual. Habis itu berlanjut lagi ke pencurian yang berikutnya.
6: Itu orang dekat ya? Orang dekat dari korban?
5: Kebetulan satu desa.
0: Seorang siswa kelas 6 SD mengalami luka pada bagian tangan dan kaki usai terseret saat menghalangi aksi pelaku curanmor yang menggasak motor milik orang tuanya di Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Korban curanmor, Reni, menjelaskan saat kejadian anaknya sedang bermain di depan rumah, sesaat kemudian datang dua pelaku. Satu pelaku diantaranya mencuri motor yang terparkir di halaman rumah. Ada korban yang menghalangi aksi pelaku berusaha memegang handphone.

0: kandel belakang, lalu bergelantungan di motor sejauh lebih dari 1 km. Ada korban baru turun dari motor setelah diancam oleh pelaku.
1: Saya keluar kan, dia minta tolong, tak kirain.

0: Kalau nggak mau turun, mau dijual.
1: Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi masih menyelidiki peristiwa pencurian motor tersebut. Petugas menyita barang bukti berupa sandal pelaku yang tertinggal di lokasi.
2: Dan kami cek TKP, olah TKP, dan mencari saksi-saksi tertinggal satu buah sandal milik pelaku tertinggal di lokasi.
1: Akibat pencurian motor tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, akan mengajak Anda mengunjungi sekolah copet untuk mengetahui seperti apa taktik mencopet agar kita bisa terhindar dari beragam modus pencopet. Selengkapnya, usai jeda.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
2: Nggak.
1: Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Kawanan copet yang tengah melancarkan aksinya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Sementara itu aksi komplotan copet di sepanjang trotoar dan jembatan penyeberangan di stasiun Jatinegara Jakarta Timur terekam kamera warga viral di media sosial.
1: Inilah rekaman video kamera CCTV, aksi pencopetan telepon genggam di sebuah warung kelontong kawasan Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pelaku yang berjumlah dua orang ini mendekati korbannya dari arah belakang. Meski terlihat warung tersebut sedang ramai, namun tampaknya tidak ada yang menyadari aksi para pelaku sehingga pelaku bebas melancarkan aksinya. Para pelaku menggasak telepon genggam korban dari kantong celana korban. Korban yang baru sadar telepon genggamnya tidak ada, kembali lagi ke warung dan menanyakan pemilik warung.
2: Usianya udah bapak-bapak ya. Dia kesini modusnya beli-beli rokok, separuh apa, berapa itu, dikit. Cuman yang diincar emang dari luar kayaknya, diincar HP. Kebetulan HP itu dipasangin headset kabel, cuma si korban tidak nge, headsetnya dibuka, HP-nya diambil. Nah, setelah diambil, dikasih ke yang belakang, bapak yang di belakang. Emang udah komplot dari luar kayaknya. Itu kena CCTV saya.

0: Komplotan copet yang beraksi di sepanjang trotoar dan jembatan penyeberangan orang stasiun Jatinegara berhasil direkam warga hingga menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat pencopet membuntuti korban dan berhasil mencopet barang-barang berharga milik korban dari dalam tas. Menurut warga, komplotan copet ini sudah bertahun-tahun beraksi di lokasi ini. Namun warga sekitar takut dan hanya bisa memperingati pengguna jalan agar berhati-hati dan waspada.
1: Bukan sering lagi, dia tiap hari. Makanya orang buat tangkap udah gak mau, nangkep sudah.
2: Sering memperingati gak sama warga yang lewat?
1: Ya, pada memperingati kagak, gak ada mau, orang begitu. Takut, jadi kan banyak orang udah sembuh.
0: Petugas Reskrim Polsek Jatinegara yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran. Hasilnya, salah satu pelaku berhasil ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sekelumit cerita aksi pencopet yang makin lihai dan tidak memandang situasi dan kondisi, pelakunya pun bisa beragam. Siapapun juga bisa jadi korbannya. Mungkin Anda pernah menjadi korban pencopet, kehilangan dompet, kehilangan ponsel. Dan kali ini anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan akan mengajak Anda mengunjungi sekolah copet untuk mengetahui seperti apa modus dan taktik mencopet yang diajarkan. Agar kita bisa lebih waspada dan terhindar dari beragam modus aksi mereka. Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: Penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi. Mungkin Anda sudah bisa menebak di mana. Di wilayah ini, saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior yang sudah berpengalaman selama belasan tahun. Saya panggil dia Bang Mul, master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet. Bang Mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya. Dan saking ahlinya, dalam sehari beroperasi, Bang Mul bisa mencopet hingga lebih dari 10 ponsel. Sebagai seorang pencopet senior, kini ia membuka sekolah copet sendiri dan sudah banyak menghasilkan lulusan. Kali ini saya ikut salah satu kelas bersama dua muridnya. Dan di rumah sederhana inilah kami sepakat untuk bertemu. Bang Mul menjelaskan kurikulum sekolah copet yang disusunnya berdasarkan apa yang dipelajarinya sedari muda.
1: Kurikulum dari sekolah copet, mata pembelajarannya apa saja yang ditambahkan?
2: Harus bisa, sebisa mungkin dia ini, jari-jarinya itu kokoh. Kokoh jarinya, kuat. Jadi, dan yang kedua, mental, fisik. Jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat-obatan jenisnya, untuk memberanikan diri, menghilangkan malu. Itu saya rasa itu sangat yang ini, sikap teledor.
0: Tidak ada bayar-membayar uang kursus di sini. Calon pencopet yang tertarik akan berbagi hasil dengan mentornya dan akan sering beroperasi bersama.
1: Ada persyaratan khusus untuk diterima jadi murid sekolah copet?
2: Kita cuma ngasih tahu gini, kalau lo mau gabung sama gua, lo boleh ikut gua. Gue sanggup gak bayar sekian.
1: Ada bayarnya?
2: Ya bayarnya gini. Kalau lu hasil, gue punya kebagian dari lu. Kalau udah lu main keluar dari gue, tapi kalau lu gabung sama gue, ya lu dapat sewajarnya dari gue, berapapun gue kasih.
0: Budi, begitu saya memanggilnya, adalah murid senior yang berguru ke Bang Mul. Budi sudah ikut Bang Mul selama lebih dari 2 bulan. Ia lebih suka menyasar ponsel dibanding dompet dan punya cara sendiri dalam melancarkan aksinya.
1: Tangan sampai kebas, sampai kenapa ya?
3: Lebih gampang, lebih dijualnya lebih mudah, lebih lumayan daripada dompet sekarang udah nggak ada. Isinya kadang kan ada ATM, ada ini.
1: Nah, biasanya kalau ngambil handphone, itu posisi tangan lebih yang begini atau yang begini?
3: Kalau saya, pribadi saya lebih suka yang begini.
1: Oke, kenapa?
3: Lebih enak aja.
1: Lebih enak aja?
3: Iya, lebih nyaman begini.
0: Kata lihai dan mahir sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini. Lihat saja gerak-geriknya. Memakai baju gombrong dengan kantong besar, ia terlihat santai mengamati korbannya. Dan dalam sekejap mata, ponsel korban yang ada di tas belakang langsung ia petik dengan mulus. Tidak sampai di situ, ketika berhasil menggasak ponsel, tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain. Dan dengan secepat kilat, ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas. Bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini. Mungkin ia juga master copet yang tak kalah hebat dari Bang Mul. Tapi untuk urusan mengawasi sekitar, ia tidak jago-jago amat. Gara-gara beraksi seorang diri, ia lalai mengamati sekelilingnya. Seorang warga yang curiga dengan gerak-geriknya langsung merekam setiap aksi wanita ini. Tak bisa berkilah, ia pun langsung digelandang ke kantor polisi. Padahal menurut Bang Mul, pencopet jarang beraksi sendirian. Mereka kerap bekerja berkelompok, bahkan hingga 10 orang. Di dunia copet, ada beberapa istilah. Mulai dari pemetik alias yang mencopet, pengerem yang mengalihkan perhatian, tukang tackle yang bertugas mencairkan suasana bila ada yang tertangkap dan kena angin alias gagal.
2: Seandainya ada kendala, kita ketahuan dengan si korban, nanti tukang tackle ini yang ini, yang nekel. Ada apa nih, ada apa? Nah, barang yang ada di teman kita, tukang tackle yang megang, nanti dilemparin atau dijatuhin. Itu tuh barang bapak, itu ngapain sih ribut-ribut? Ini barang saya tadi dipegang dia. Siapa yang megang? Kata tukang rem. Gue cuma ngambil korek gue nih, Dato. Jangan asal tuduh. Akhirnya, selesai.
0: Anak yang baru bergabung kerap menggagalkan aksi karena merasa terlalu pede. Bang Mul sangat mewanti-wanti agar pencopet bau kencur tidak gampang jemawa.
2: Dari merasa mampu itu kan timbul pede, dia yakin kalau dia itu bisa. Tanpa memikirkan risiko. Nah, itu dia yang saya khawatirin. Kalau dia mampu, bisa pahami risiko, efek ke teman-temannya, itu baru sejempolin, saya lepas habis.
1: Silakan
2: lu mau peranan apa, mau lu tukang rem, atau lu tukang belinya, tukang petiknya, gak apa-apa.
0: Menurut Bang Mul, menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban. Butuh kejelian melihat mana orang yang ceroboh dan mana yang sangat memperhatikan barang berharganya.
2: Handphonenya kan kita bisa paham dari bentuk cetakan di kantong atau ditaruh di saku atas kemeja. Kita kan bisa lihat bentuk dan handphone atau barang apa yang berharga dia bawa. Itu aja.
1: Apakah bisa membaca psikologis orang mana yang ceroboh, mana yang jeli dengan barang bawaannya?
2: Naruhnya sembarangan, dia nggak mikirin. Itu paling ini.
1: Empuk sasaran.
2: Empuk sasaran, jadi pas dia lewat itu, kita udah lihat gerak-geriknya. Oh, mantap nih. Udah, kita bagi tugas.
1: Kalau orang-orang yang dihindari untuk dicopet, itu orang seperti apa?
2: Yang dihindari ya, kita lihat fisiknya orangnya kelihatan, wah ini orangnya batu ini. Jadi orangnya benar-benar waspada itu. Barangnya tertata rapi di depan, dan kantong bajunya dikebawain. Kalau enggak dia punya tas-tasnya ke depanin. Nah itu kita enggak perlu kita ini lagi.
1: Lewat.
2: Susah.

Tingkat kejahatan copet terus terjadi hingga kini. Waspadai modus operandi pelaku yang memanfaatkan kelengahan, beroperasi di tengah kerumunan, dan sering melibatkan lebih dari satu orang. CNN Indonesia Laca Kriminal merangkum tips untuk Anda agar terhindar dari aksi kejahatan para pelaku. Yang pertama, gunakan tas anti maling, resleting tersembunyi. Biasanya terdapat kantong tersembunyi berada di bagian belakang yang menempel pada punggung, membuatnya tidak bisa dibuka oleh orang lain saat dipakai. Bahan anti sobek umumnya terbuat dari material seperti polyester, nilon tahan sayatan pisau, dan kain tahan air. Posisi tas selalu di depan. Memposisikan tas selalu di depan tubuh Anda, baik tas ransel atau tas lempang, sangat dianjurkan saat Anda berada di tempat ramai, transportasi umum, jalan atau area rawan untuk mencegah pencopetan dan menjaga barang tetap dalam pengawasan. Sembunyikan uang darurat. Untuk mengamankan uang darurat Anda dari copet, jangan satukan semuanya di dalam dompet utama. Sebar dan sembunyikan uang tersebut di tempat yang tidak terjangkau atau sulit dilihat oleh orang lain, baik di dalam tas atau pakaian Anda. Hindari tas transparan. Hindari penggunaan tas transparan atau bening agar pencopet tidak bisa melihat isi di dalamnya. Menunjukkan barang berharga secara terang-terangan memberikan informasi langsung kepada pelaku kejahatan. Lalu amankan saku celana. Selalu tutup saku celana menggunakan resleting atau pakaian Anda. Jangan pernah menyimpan barang berharga seperti ponsel atau dompet di saku belakang. Pasang tali atau rantai dompet dan ponsel bila akan disimpan di dalam saku celana. Tekstur tali ataupun rantai akan menciptakan gesekan yang membuat dompet dan ponsel Anda lebih sulit ditarik oleh tangan pencopet. Selanjutnya, ayah dan anak pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Tabir kematian seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur akhirnya terkuak. Jasad korban ditemukan dibuang di selokan Jalan Pantura. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata masih suaminya sendiri. Sementara itu pasca autopsi dan pemeriksaan toksikologi, Polres Boyolali akhirnya menetapkan PW sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana melalui sate beracun.
2: Belinda Putri, adik korban, terus menangis di depan kamar jenazah setelah tak kuasa menahan kesedihan. Ia mengaku korban yang juga merupakan seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki merupakan satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia pun menuntut hukuman berat bagi pelaku.
3: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya.
2: Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil mengamankan dugaan pelaku ARHR pada Minggu pagi. Pria 31 tahun yang sekaligus suami korban bidan yang jasadnya dibuang di selokan Jalan Patimura Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur. Dari keterangan pihak kepolisian, sakit hati dan cemburu menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan keji. Di lokasi berbeda, Polres Boyolali menggelar rilis kasus kematian Aminah, wanita yang meninggal dunia setelah menerima kiriman sate ayam melalui ojek daring pada Senin. Dalam rilisnya, polisi menetapkan PW yang tak lain adalah menantu korban sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolres Boyolali. Tersangka ditetapkan setelah polisi menelusuri asal mula pengiriman sate hingga mengarah kepada PW. Hasil ekshumasi, autopsi, dan pemeriksaan toksikologi menunjukkan adanya kandungan racun tikus di lambung korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
4: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui GoSend sate tersebut ke kediaman almarhum.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Sementara itu, warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendadak diebohkan dengan penemuan kerangka tulang belulang mirip manusia di bawah sebuah jembatan. Selengkapnya dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi Arhini.
2: Dua pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini berhasil ditangkap polisi di dalam sebuah bus. BT dan MS yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur saat akan melarikan diri ke daerah Salatiga, Jawa Tengah. Meski awalnya sempat mengelak, kedua pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh pedagang cilok berinisial P di dalam sebuah rumah kontrakan. Kepada polisi, keduanya mengaku tega membunuh teman yang baru dikenalnya selama 3 hari itu. Lantaran MS sang ayah sakit hati, anaknya BT kerap dimintai uang oleh korban. Aksi pembunuhan sudah direncanakan kedua pelaku. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang tertidur lelap di dalam rumah kontrakannya. Ketika itu pelaku MS langsung membekap korban dengan menggunakan bantal. Sedangkan BT menyayat tubuh korban dengan pisau cutter dan memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan mengunci rumah kontrakan korban dari luar. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

0: perkenalannya sendiri dengan korban awalnya?
1: Terkait perkenalan, jadi mereka sama-sama bertemu di lokasi kerja karena sama-sama bekerja sebagai pedagang cilok, sehingga timbullah keakraban yang akhirnya mereka tinggal dalam satu rumah atau kontrakan.
0: Pak, yang menginisiasi pembunuhan ini ayah?
1: Untuk inisiasi dari itu sendiri timbul dari ayahnya, karena merasa bahwa anaknya, tadi sudah disampaikan juga, terintimidasi dari korban tersebut, yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku itu sendiri itu juga turut diambil oleh korban.
2: Penemuan kerangka mirip manusia ini berawal dari bau busuk menyengat yang diyakini warga berasal dari bawah jembatan di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kerangka yang sudah berwujud tulang belulang ini terlihat masih utuh, baik tengkorak kepala, tulang bagian tangan dan kaki, serta tulang bagian tubuhnya. Awalnya warga menduga bau busuk tersebut adalah sisa-sisa jeroan hewan kurban, di mana sebelumnya panitia kurban membersihkan peralatan bekas memotong daging kurban di sungai tersebut. Namun sudah berhari-hari bau busuk menyengat tidak kunjung hilang. Akhirnya warga turun ke bawah jembatan memastikan penyebab munculnya bau busuk tersebut. Warga terkejut, mereka melihat ada kerangka mirip manusia tersangkut di bawah jembatan. Kerangka dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Murjani Sampit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3: Perkirain itu orang bekas apa nyuci kurban, daging kurban. Nah, kayak gitu. Mau dian enggak berani juga. Nah, tempatnya gelap di sini.
4: Sebelumnya ada yang terlihat mencurigakan atau enggak, Pak?
3: Enggak ada, cuma orang nongkrong-nongkrong aja tiap malam, Pak. Ada.
2: Kasus penemuan kerangka mirip manusia ini sekarang sudah ditangani aparat Polres Kota Waringin Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji, yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Tabah.

0: Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak dari Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktur dan NRA Group. KPK menyebut terdapat pengaturan dengan pemberian sejumlah uang terhadap penyelenggara negara. Ismail Adham memberikan uang $30.000 Amerika Serikat kepada Gus Alex untuk pengaturan kuota khusus tambahan. Ismail Adham juga disebut memberikan $5.000 Amerika Serikat dan 16.000 rial Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif.
1: Penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus dan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenag. Tersangka ISN dan ASN bersama-sama dengan FAN selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus.
0: Viral di media sosial, tumpukan paspor diduga milik bekas jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di bawah pohon di Jalanan Serpong, Tangerang Selatan. Temuan ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penyelewengan data pribadi.
2: Video amatir warga merekam tumpukan paspor yang tercecer di bawah pohon di pinggir Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu. Sejumlah paspor bahkan masih menampilkan foto serta identitas pemiliknya secara jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga mengingat paspor merupakan dokumen penting yang memuat data pribadi warga negara yang bisa diselewengkan. Menurut perekam video, ia awalnya mendapat informasi dari grup WhatsApp tentang adanya paspor bekas yang berserakan di lokasi tersebut. Ia kemudian menuju lokasi dan menemukan paspor-paspor tersebut. Paspor itu sebenarnya sudah terlihat sejak Jumat sore dan awalnya masih tersimpan di dalam goodie bag berwarna biru. Namun pada Sabtu kondisinya telah berserakan lantaran diduga diacak-acak oleh seseorang.
3: Nah, setelah saya datang ke lokasi sekitar jam 7, benar ada sampul-sampul paspor yang berserakan. Di sampul-sampul itu terdapat barcode-barcode, kemudian pas foto yang identik dengan paspor jemaah haji atau jemaah umroh ya.
2: Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang Banten membenarkan adanya video viral dokumen paspor yang tercecer di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan hasil penelusuran, dokumen paspor yang tercecer milik para calon atau mantan jemaah haji yang telah kedaluarsa. Meski demikian, pihak imigrasi menyayangkan jika paspor kedaluarsa tersebut bisa tercecer sembarangan di pinggir jalan.
4: Memang secara fisik itu dokumen yang memang tidak dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah terbit dokumen paspor yang baru. Namun demikian memang perlakuan kita terhadap dokumen negara tidak selayaknya seperti itu.
2: Hingga saat ini pihak imigrasi masih terus mendalami dan menelusuri temuan tersebut dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pihak imigrasi akan melakukan tindakan selanjutnya sesuai aturan keimigrasian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penangkapan pengedar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung berlangsung dramatis. Mobil pelaku menabrak blokade kendaraan polisi hingga Kapolsek setempat terpental sejauh 1 meter. Di lokasi lain, seorang pria yang hendak menjenguk narapidana kasus narkotika di lapas kelas 2 Bancoi, Bandung, ditangkap saat berupaya menyeludupkan paket sabu seberat 19 gram ke lapas.
2: Upaya penangkapan pengedar narkoba di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Jumat 5 Juni 2026 berlangsung dramatis. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat mobil SUV warna hitam melaju kencang dan nekat menerobos dan menabrak blokade kendaraan polisi. Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo tepat berada di sisi kendaraan patroli seketika ikut terdorong dan terpental sejauh sekitar 1 meter. Beruntung AKP Sunaryo hanya mengalami luka ringan pada bagian kaki dan tidak mengalami cedera serius. Setelah dilakukan pengejaran kurang lebih 5 km, polisi berhasil menemukan mobil milik pelaku yang ditinggalkan di pinggir jalan sementara pelaku melarikan diri. Meski tidak berhasil menangkap pelaku yang mengendarai mobil warna hitam, dari penangkapan sebelumnya di wilayah Kampung Negeri Baru, polisi menangkap pengedar narkoba berinisial NS dan EC. Dari hasil penggeledahan terhadap kedua pelaku, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan berat bruto 24,06 gram milik pelaku NS. Sementara satu pelaku lain yang berhasil ditangkap yakni MU alias Midin.
5: Sebenarnya kejadian waktu itu kasat narkoba karena ketika penggeledahan NS dan ICR itu pengembangan kembali ada diduga pelaku kabur menggunakan terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran bersama Kanit Polsek Waituba Ibda Togatorok dengan Kabiro Narkoba di dalam mobil sambil menghubungi Kapolsek Baradatu. Kapolsek Baradatu dengan sikap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan pengadangan dengan menggunakan body piece dan senjata yang ada di Polsek Baradatu.
2: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini seorang pria F diamankan petugas lapas kelas 2A Banceuy, Bandung saat berupaya menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas pada Senin siang. Dalam peristiwa yang sempat terekam kamera pengawas tersebut, tampak F yang datang bersama dengan seorang wanita yang merupakan ibu dari seorang warga binaan melakukan kunjungan kepada seorang narapidana kasus narkotika. Meski demikian, petugas menaruh curiga usai pelaku tampak gelisah saat akan menjalani pemeriksaan berlapis di pintu masuk lapas. Saat diperiksa, akhirnya petugas menemukan sebuah paket yang dibungkus menggunakan kondom dan plastik hitam yang disembunyikan di dalam dubur pelaku. Dari hasil penimbangan awal, paket tersebut berisi narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat mencapai 19,14 gram. Setelah diamankan, pelaku langsung diserahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Kita berhasil menggagalkan upaya penyelundupan kembali, ini mungkin yang kesekian kalinya, Lapas Banceuy melalui tadi petugas penggeledahan pintu utama dan petugas piket kunjungan dengan modus menjemunikan di kemaluan atau dubur dibalut alat kontrasepsi kondom. Jadi yang membawa itu satu orang laki-laki inisialnya F, kemudian akan berkunjung ke warga binaan kasus narkotika. Kemudian kita amankan di sini seberat 19,14 gram narkotika diduga jenis sabu.
2: Sementara narapidana yang diduga menjadi penerima barang tersebut diketahui merupakan terpidana kasus narkotika yang baru menjalani hukuman 2 dari total vonis 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Polisi selidiki ledakan saat proyek galian pipa air bersih di Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan yang menyebabkan dua pekerja mengalami luka bakar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.
9: Peristiwa ledakan terjadi di kawasan putaran BRI Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi mengaku sempat melihat kepulan asap dan korban yang terkena dampak ledakan.
10: Dengar itu pas lagi di bawah skamitras itu kan. Terus balik sana kita tahu dari mobil orangnya hitam gitu mukanya.
11: Kedua
10: yang baru yang saya yang tahu yang satu doang.
11: Tapi korbannya ada dua ya Pak.
10: Tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada warung. Dengar.
12: Ledakannya terdengar ya Pak?
10: Terdengar.
9: Menurut keterangan petugas, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari kejadian ini, dua pekerja yang berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk bisa mendapatkan penanganan medis.
13: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel listrik.
9: Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan, petugas polisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Aji Atmoko, Jakarta.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Beni Darmawan di CNN Indonesia News Update. Sejumlah mama di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah termakan bujuk rayu seorang pria tak dikenal yang menawarkan beras dengan harga murah.

0: Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah, karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir.
1: Nah lah.
2: Beras memang cabai, cuma 1 kilo aja, di atas 1 aja. Dari tampil pasir.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, beras anak.
4: Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari harga beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah. Warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini menjadi korban penipuan dengan modus penjualan beras murah. Hal ini membuat warga setempat heboh karena yang menjadi korban tak hanya Jamilah. Kecurigaan muncul saat Jamilah dan Jumah membuka karung untuk menimbang dan membagi beras. Kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya berisi pasir. Kejadian berawal saat pelaku yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga miring, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras.
2: 30 jadinya, 31 jadinya, jadi 400 jadinya, jadi kami, gitu. Nah itu lah. Jadi diturunkan yang situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya, gitu nah. Jadi julung lah duit itu tadi, mbak dijulung duit tadi, si Denny langsung membuka barang sih tadi, inya terbuka sudah.
4: Akibat insiden ini, Jamilah yang berprofesi sebagai pedagang nasi kuning dan Jumah mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Lurah Baamang Hilir Reza Aji Maulana Abdi meminta masyarakat lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan orang yang tak dikenal untuk menghindari menjadi korban penipuan. Samsudin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
5: Menjulungi tanda jadi, jangan semudah itu.
0: Seorang bocah yang hendak memancing tewas akibat serangan kawanan anjing pemburu babi hutan. Insiden ini membuat ayah korban emosi kepada para pemburu dan meminta keadilan ditegakkan.
6: Celakaan, gudagudaku anjingan.
4: MAS, bocah laki-laki 9 tahun ini ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 Juni lalu. Kawanan anjing pemburu yang menyerang sang anak yang hendak memancing itu jadi pemicunya.
7: Ya Allah.
4: Hal ini membuat ayah dari korban emosi. Dari video yang viral di media sosial terlihat sang ayah melampiaskan amarahnya kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Sejumlah warga juga terlihat mengerumuni mobil pick-up dan mengaku membajak mobil pembawa anjing pemburu tersebut. Menurut salah satu warga, anak yang tewas tersebut baru pertama kali bermain di kawasan itu.
8: Memang si anak-anakan itu sering main di daerah sini gitu?
9: Baru pertama kali kemarin datang ke sini.
8: Terus kalau si pemburu tersebut sering juga gitu?
9: Kan udah lama, nggak ada lagi ya. Baru kemarin itu ada lagi.
4: Pada Senin, belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y diamankan petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Menurut polisi, bocah naas itu diduga diserang 4 ekor anjing pemburu.
10: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasanya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
11: Berarti anjingnya anjing tidak dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak rilis?
10: Sedang memang dilepas untuk dilepas. Berburu babi hutan.
4: Pemilik anjing pemburu yang dinilai lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
0: Belum usai teror pocong, kini warga Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah kembali diresahkan aksi pembakaran rumah misterius. Hasil penyelidikan, aksi pembakaran oleh orang tadi kenal ini terjadi di dua lokasi, ini Desa Telogorejo dan Desa Rejosari.
4: Aksi teror pembakaran rumah milik Sudarko, seorang pensiunan ASN di Desa Telogorejo, Kecamatan Karangawen, Demak terekam kamera pengawas.
1: Pelaku yang mengenakan penutup wajah terlihat menyiramkan cairan mudah terbakar ke teras rumah sebelum menyulutnya dengan korek api. Beruntung, aksi ini diketahui pengendara motor yang melintas hingga api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke dalam bangunan.
7: Ada rame-rame gitu, terus keluar, sini asap sudah penuh, terus bapak itu bilang gini, ada orang maling kan pernah tak kejadian ada kreak itu kesini masuk ke duduk sini, jadi bapak ini seperti trauma.
1: Pemilik rumah mengaku ketakutan karena tidak mengetahui motif di balik aksi teror tersebut. Fakta dari penyelidikan polisi, aksi serupa terjadi juga menyasar kediaman mantan kepala desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Demak. Pihak berwajib mensinyalir rentetan teror ini dilakukan oleh aktor yang sama dengan pola yang terencana.
12: Dari laporan yang kita terima itu terdapat dua lokasi, tapi di dalam satu kecamatan berbeda desa. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian olah TKP, dan sementara ini sudah dilaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik, kita akan masih menunggu hasil.
1: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Warga diimbau untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan guna mencegah munculnya aksi susulan yang meresahkan. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada water spot yang mendekati perahu nelayan di Lingga. Fenomena water spot atau pusaran angin di atas permukaan laut ini muncul sangat dekat dengan kapal-kapal nelayan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Senin sore. Fenomena alam water spot ini kerap terjadi akibat cuaca ekstrim lantaran adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Tidak ada kerusakan maupun korban jiwa akibat kemunculan fenomena alam ini. Warga, terutama nelayan pesisir, diimbau selalu waspada akan bahaya apabila terjadi kembali water spot di perairan Kabupaten Lingga karena kecepatan anginnya bisa mengangkat benda-benda di sekitarnya. Berikutnya, kawasan Bromo kembali bersalju. Fenomena embun empas atau yang kerap disebut dengan bunga es Bromo kembali menyelimuti kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kemunculan kristal es tipis yang menutupi hamparan padang rumput dan vegetasi di kawasan wisata ini menciptakan panorama bak negeri bersalju. Fenomena alam langka ini terjadi akibat suhu udara di kawasan Bromo yang turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Kondisi udara yang sangat dingin membuat embun membeku dan membentuk lapisan es di permukaan tanaman. Berikutnya ada berita viral, seorang pria keluar rumah dengan tubuh yang penuh dengan sabun.
13: Gara-gara tanah gue yang pergi sempat kisabung dari kamar mandi kasihan.
0: Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria di Manado keluar rumah dalam kondisi tubuh penuh dengan sabun. Momen ini sempat mengundang beragam reaksi warganet karena dianggap lucu sekaligus kasihan. Pria ini disebut sedang mandi ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin. Merasakan guncangan yang sangat kuat, ia langsung bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri tanpa sempat membersihkan sabun yang masih menempel di tubuhnya. Peristiwa ini menjadi gambaran ketika keselamatan jadi prioritas utama di tengah kepanikan akibat gempa. Sudah langka dan mahal, kini minyak kita bakal naik harga. Meski belum diputuskan besaran kenaikannya, rencana ini dikeluhkan pedagang dan konsumen. CNN Indonesia News Update segera kembali.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
10: Pada tipe rumah yang berdiri di atas lah.

0: melakukan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
1: Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Kami tidak menggugat, kami tidak mengklaim tanah ini tanah klien kami, tidak. Kami hanya menggugat agar sekiranya mereka memberikan relokasi konsinyasi yang sesuai dengan manusiawi.
0: Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan, penertiban dilakukan untuk mendukung pengembangan Satuan Zeni Angkatan Darat. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Dari 125 kepala keluarga, TNI AD mengklaim 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan.
2: Pada tanggal 9 Juli 2024, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kita akan melaksanakan peningkatan pengembangan satuan dari kompi menjadi densi janda. Dilaksanakan lagi kedua sosialisasi itu pada tanggal 29 Agustus 2024. Nah, sosialisasi ini memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada warga yang menempati asrama, akan dilaksanakan pengembangan satuan.
0: Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Zahra Aliza, Jakarta Selatan.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan ini. Pasalnya harga di pasaran saat ini telah mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700. Tidak hanya itu, stok minyak kita juga sulit didapat.

0: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sepakat akan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng subsidi minyak kita. Meski begitu, besaran kenaikan dan waktu penetapannya masih belum diputuskan karena pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO.
1: Memang harga CPO naik ya, harga CPO naik kemarin rata-rata 15.445 ya. Tapi kemarin sempat turun lagi menjadi 14.000 sekian. Dan kemarin harga TBS juga sempat turun, tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi kita akan melihat harganya stabil, ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak kita.
0: HET minyak kita kemasan 1 liter resminya adalah Rp15.700. Namun di pasaran sulit ditemukan. Minyak kita yang dijual sesuai HET, bahkan stoknya pun langka di berbagai daerah. Tim CNN mencoba mengelilingi pasar Warung Buncit Jakarta Selatan untuk melihat berapa harga minyak kita yang berada saat ini.
2: Pak, mau nanya minyak kitanya ada nggak ya?
3: Minyak kitanya lagi nggak ada, Pak.
2: Susah kah stoknya?
3: Ya.
2: Susah ya?
3: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan. Gitu.
2: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak? Ya.
0: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
3: Nggak ada.
2: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
3: Kalau untuk harga emang lagi naik ya, makanya... Apalagi kan minyak kita itu kayak ada, apa sih, kayak ada harga tertulis gitu. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
2: harga. Di luar dari harga itu ya?
3: Di luar dari harga.
0: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
2: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar Warung Buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya 15.700, tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke Ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
4: 21.
2: 21.000. Ya. Modalnya berapa, Bu?

0: dari 19.800.
1: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
0: Susah, jarang.
1: Dari sales udah kayak gitu harganya?
0: Iya, di agen kosong.
1: Ibu pernah nggak jual harga 15.700?
0: Nggak pernah.
1: Nggak pernah?
0: Iya.
1: Selalu di atas itu?
0: Iya.
1: Nah, Ibu ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
0: Kalau bisa jangan naik lagi. Tambah sepi jadinya pasarnya. Udah berat orang naik.
2: Selain pedagang, konsumen pun mengeluhkan rencana kenaikan HET minyak kita.
3: 21.
1: 21 ribu ya?
3: Iya.
1: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
3: Ya mahal bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan. Gitu. Kalau bagi saya berat. Soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
2: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: In this economy, nggak cukup rasanya kalau cuma punya satu pekerjaan. Usai jeda ada inspirasi cuan dari Cemilan Risol. Tetaplah di News Update.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunan.

0: gunanya.
1: Namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Kudapan di Solo atau resort tentu tidak asing bagi Anda. Bahkan kini resort pun punya beragam isian. Nah, di Jakarta ada usaha resort yang tempat produksinya ada di gang sempit, tapi cuannya bisa mencapai jutaan rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.

0: gurih, renyah di luar, namun lumer dan padat di dalam. Inilah risol. Kudapan klasik ini terus berinovasi hingga menjadi incaran banyak orang. Saking banyaknya peminat, risol membuka peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena disukai oleh semua kalangan. Di tengah gemerlap kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ada surga kuliner yang tersembunyi di dalam gang sempit. Inilah Yon Risoles, sebuah usaha rumahan di antara Jalan Kemang Utara yang viral di media sosial. Berbagai varian risol ditawarkan mulai dari rogut hingga smoked beef mayonnaise. Demi menjaga kualitas terbaik, seluruh adonan dibuat sendiri di rumah produksi ini. Kulit risol dibuat dari bahan premium agar mudah digoreng dan tak mudah sobek. Berawal dari seorang driver pribadi, Yono memulai bisnis risol sejak 14 tahun lalu. Dalam sehari, ribuan potong risol dibuat dan terjual.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau dari pembeli sih, kebanyakan kayaknya tuh dari kelas menengah ke atas sih kayaknya saya lihat sih. Karena banyakkan tuh kantor ya. Ya, banyakkan sih orang-orang kantor, perumahan, gedongan gitu. Kalau saya bagian yang pengantar bilangnya begitu.
0: Risol dibanderol mulai Rp3.500 per potong. Masih dari Jakarta, cuan dari kudapan risol juga dihasilkan dari sebuah rumah di gang, tak jauh dari stasiun Jakarta Kota. Namanya Risol Bu Wawat. Menyasar kaum milenial dan Gen Z, usaha risol rumahan ini berfokus pada isian yang kekinian dengan tema fusion. Mulai dari risol bolognese hingga risol warna-warni dengan varian coklat dan matcha.
2: Dari anak, dari keponakan juga ada. Ayo kita bikin katanya. Udah saya bikin, tapi ternyata alhamdulillah setiap saya bikin pertama itu langsung banyak peminatnya gitu. Banyak yang suka gitu.
0: Selain inovasi rasa, pengemasan yang higienis dan menarik juga menjadi daya tarik tersendiri. Risol varian matcha dan coklat dibanderol Rp5.000 saja. Dalam sehari, sekitar 150 risol terjual. Bintang Fatan, Warsa, Jakarta.

Halo, selamat sore. Ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh merupakan dua isu yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan dunia kerja, para pekerja berharap adanya lapangan kerja yang lebih luas, perlindungan yang lebih baik, serta kesejahteraan yang semakin meningkat. Sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan dari para pekerja? Kita akan ulas nanti lebih dalam bersama penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali berlanjut. Sejumlah warga yang masih bertahan menolak pengosongan. Dalam sidang agenda replik pada hari ini, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berharap bisa dibebaskan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gerobok. Nadiem meminta majelis hakim mampu menilai dan memutuskan perkaranya berdasarkan fakta persidangan. Yang juga tengah menjadi perbincangan, belum kunjung turun komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi. Stok yang ada di pasaran pun terbatas.

0: Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim berharap bisa dibebaskan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem meminta Majelis Hakim mampu menilai dan juga memutuskan perkaranya berdasarkan dari fakta persidangan. Hal itu diungkap Nadiem saat jeda sidang lanjutan dengan agenda replik Jaksa Penuntut Umum JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa siang. Nadiem meminta Majelis Hakim Tipikor mampu menilai dan juga memutuskan perkaranya berdasarkan dari fakta persidangan dan hati nurani mereka. Selain menyebut perkara yang menjerat dirinya tak memenuhi dari unsur tindak pidana korupsi, ia juga meyakini jika dirinya tak melihat adanya mekanisme yang membuat dirinya dapat dinyatakan bersalah dalam perkara ini. Nah, sebelumnya Nadiem dituntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 5,6 triliun rupiah.
1: Tentunya keputusan yang berdasarkan fakta persidangan. Dan fakta persidangan ini jelas tidak ada unsur korupsi sama sekali terbukti. Sehingga ya saya harap bebas murni. Itu harapan terbesar saya bahwa makin mengikuti hati nurani.
0: Di lokasi lain, penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali berlanjut. Sejumlah warga yang masih bertahan menolak pengosongan dan minta agar proses hukum yang tengah berjalan di pengadilan dihormati.
2: Suasana tegang terjadi saat petugas gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan Kompleks Jandak RW 10 Lenteng Agung Jakarta Selatan Selasa pagi. Sejumlah bangunan yang masih berdiri di atas lahan yang diklaim sebagai aset TNI Angkatan Darat ini mulai dikosongkan dan barang-barang milik warga turut dipindahkan. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran pada April lalu. Kuasa hukum warga menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Warga disebut menyadari lahan tersebut merupakan aset negara namun mengharapkan relokasi atau kompensasi yang layak dan manusiawi bagi penghuni yang terdampak.

0: 4. Sementara persidangan perkara ini dijadwalkan kembali berlangsung pada 22 Juni mendatang.
1: Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Kami tidak menggugat, kami tidak mengklaim tanah ini tanah klien kami, tidak. Kami hanya menggugat agar sekiranya mereka memberikan relokasi konsinyasi yang sesuai dengan manusiawi.
0: Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan penertiban dilakukan untuk mendukung pengembangan satuan ZENI Angkatan Darat. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat ZENI AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Selain itu, pihaknya juga mengaku telah memberikan 3 kali surat peringatan sebelum penertiban dilaksanakan. Dari 125 kepala keluarga, TNI AD mengklaim 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan.
2: Kegiatan ini kita laksanakan diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kita akan melaksanakan peningkatan pengembangan satuan dari kompi menjadi densi jandak. Dilaksanakan lagi kedua sosialisasi itu pada tanggal 29 Agustus 2024. Nah, sosialisasi ini memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada warga yang menempati asrama, akan dilaksanakan pengembangan satuan.
0: Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Zahra Aliza, Jakarta Selatan.
3: Berikutnya, usai dilanda gempa pada Senin pagi kemarin, kondisi di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara sudah kembali normal. Meski begitu, sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi menimbulkan kerusakan pada puluhan rumah warga dan juga beberapa tempat ibadah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di Kampung Marore, Kampung Matutuang, dan Kampung Kalio. Setelah sempat mengungsi karena ada peringatan tsunami, ratusan warga Sangihe pada Senin sore sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Gempa susulan masih terjadi, namun dalam magnitudo yang lebih kecil. Kondisi laut dilaporkan masih normal. Sementara itu listrik yang padam setelah terjadi gempa sudah kembali menyala. Informasi berikutnya, tergiur dengan harga murah, dua warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisi pasir. Nah, sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi. Seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.
4: Ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran.
0: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mendadak geger setelah mengetahui dua orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. Dua orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
5: Jadi turun tanya situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya, gitu nah. Jadi julung lah duitnya tadi, mbak di julung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barang sih tadi, ini akan buka sudah.
6: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang?
5: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dari asiram.
0: Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian lebih dari Rp400.000. Terbukti Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari 10 miliar rupiah yang masuk ke rekening pribadi.
7: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub-account auto-depan yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau ada rekening yang sistem pendebetannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
0: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke kasus lain. Tim Kejaksaan Agung RI melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional BGN. 3 mantan petinggi BGN telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kita elaborasi bersama rekan kami, sudah ada rekan produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, Gedung Kejagung RI Jakarta. Selamat sore Arief, apa saja perkembangan dari sana, silakan.
8: Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, memang pasca ditetapkannya tersangka terhadap 3 orang mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, sampai dengan hari ini dari pihak Jampitsus Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman terkait perkara dugaan penyimpangan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan kemarin salah satu kuasa hukum dari tersangka yaitu Sony Sonjaya itu sudah mengajukan secara resmi permohonan agar kliennya yaitu Sony Sonjaya untuk menjadi justice kolaborator. Nah, kemarin itu pihak kuasa hukumnya Krisnamurti mengatakan penyampaian permohonan secara resmi ini dilakukan karena sebagai langkah kooperatif dari Sony Sonjaya kepada pihak penyidik untuk membantu pengungkapan kasus ini agar menjadi lebih terang benderang. Dan kemarin juga Krisnamurti, kuasa hukum dari Sony Sonjaya, mengatakan kliennya juga tidak akan sungkan untuk mengungkap aktor-aktor lain yang diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah mengenai dugaan penyimpangan penentuan titik SPPG dan juga dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan Krisnamurti mengatakan bahwa itikad dari kliennya ini adalah untuk membantu proses penyidikan dan juga karena memang dari pihak Sony Sonjaya tidak ingin menanggung sendiri tanggung jawab atas perkara yang sedang disidik oleh pihak Jampitsus Kejagung. Dan dari pengajuan sebagai justice kolaborator ini juga sekaligus untuk membantah bahwa Sony Sonjaya bukan satu-satunya aktor utama dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis. Namun sejak diserahkannya pengajuan resmi menjadi justice kolaborator hingga hari ini itu dari pihak Kejaksaan Agung dari penyidik Pitsus belum memberikan respon ataupun tanggapan. Kami sudah mencoba menghubungi pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey, tapi hingga kini belum ada respon dari yang bersangkutan. Dan nampaknya memang untuk proses pengajuan justice kolaborator ini nampaknya tidak bisa dijawab dengan cepat karena memang butuh analisis dan juga evaluasi dari pihak penyidik. Karena memang sebagai diketahui pasca 3 Juni kemarin sampai dengan saat ini memang kasus ini belum berjalan terlalu lama. Dan untuk update terakhir dari pihak Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan untuk potensi-potensi tersangka lain itu kemungkinan akan bisa ada terbuka kemungkinan akan ada tersangka lain karena memang seperti diketahui dari temuan penyidik Jampitsus itu pada saat terjadi dugaan markup terhadap 4 item yang dilakukan oleh tiga tersangka, yaitu motor listrik sebanyak 21.801 unit, lalu sepatu 32.000 pasang, tablet 31.000 unit, juga televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ini para tersangka ini

0: menggunakan atau terafiliasi dengan yayasan-yayasan untuk melakukan markup terhadap pengadaan barang dan jasa. Nah, ini nanti tidak untuk kemungkinan dari pihak-pihak yayasan ataupun pihak lain yang terafiliasi dengan para tersangka ini bisa dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tapi kita masih harus menunggu lebih lanjut lagi karena memang hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Dirik Jampitsus Syarif Sulaiman terkait siapa-siapa saja saksi-saksi yang akan diperiksa ataupun yang sedang menjalin pemeriksaan. Tapi jika ditanya apakah ada potensi tersangka lain, itu jawabannya ada. Dan memang untuk kasus ini masih terus bergulir, dan dari pihak BG sendiri kemarin pasca pelantikan dari kepala BGN baru berjanji akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola dari pelaksanaan MBG. Jadi kita tunggu saja Ranov dalam sepekan ke depan apakah nanti akan ada perkembangan-perkembangan baru dari penyelidikan kasus penyimpangan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Ranov.
1: Laporannya selamat sore. Informasi selanjutnya, ekonom senior sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Khatib Basri pada Selasa sore ini merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Khatib tak menjawab gamblang soal agenda yang akan dibahas antara dirinya dengan Presiden Prabowo. Khatib Basri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan tiba, Khatib tak menjawab soal agenda pertemuan pada hari ini dan menyerahkan media untuk menanyakan langsung kepada Luhut Binsar Panjaitan. Ia hanya mengungkap bahwa pertemuannya pada hari ini dengan Presiden juga bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
2: Tanya Pak Luhut. Bapak juga dipanggil, ya, punya otoritas juga.
3: Tuh, ada saya tuh, ada.
2: Boleh berbagi dong, ini pembahasannya apa? Iya,
3: saya masuk Pak Khatib kok.
1: Pemirsa, sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan dari para pekerja di tanah air? Apa saja tantangan yang masih dihadapi buruh di lapangan? Kita akan bahas bersama narasumber dari Istana sesaat lagi. Tetap bersama kami.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak ubantu rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Betul. Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
3: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
1: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
1: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
4: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Informasi selanjutnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh pada Senin sore.

0: Proses pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin. Usai dilantik menjadi penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal mengatakan akan menjembatani regulasi ketenagakerjaan untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Ia juga akan menjaga iklim investasi dan juga industri tetap kondusif di dalam negeri. Penunjukan Said Iqbal ini juga diharapkan dapat melahirkan solusi konkret atas masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
1: Tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan, RUU PPRT, kemudian OJOL, ojek online yang tarifnya untuk teman-teman OJOL mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk.
0: Pemirsa, ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh merupakan dua isu yang selalu menjadi perhatian di tengah masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan dunia kerja, para pekerja berharap adanya lapangan kerja yang lebih luas, perlindungan yang lebih baik, serta kesejahteraan yang semakin meningkat. Lalu sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan para pekerja di tanah air? Apa saja tantangan yang masih dihadapi buruh di lapangan? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung di studio kami dengan Said Iqbal, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Selamat sore Bang Said, apa kabar?
2: Selamat sore Bang.
0: Kita akan sapa juga sudah bergabung di sambungan daring Fikri Cakri, anggota gabungan Aksi Roda 2 Indonesia. Selamat sore Mas Fikri, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
3: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Said.
0: Meluangkan waktu Bang Said, tampaknya Anda bawa kacamata ini ya. Karena sakit mata atau bagaimana habis operasi?
2: Saya habis operasi mata retina.
0: Oh begitu, sudah mulai membaik untuk dari COVID.
2: Ya pelan-pelan.
0: Insya Allah akan
2: jadi saya minta izin pakai kacamata ya.
0: Silakan. Baik. Langsung saja saya mau ke Bang Said terlebih dahulu ya Mas Fikri. Anda dikenal sebagai sosok yang kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik itu ketika Pak Prabowo di luar pemerintah maupun di dalam pemerintah. Bang Said, bagaimana kemudian setelah di lingkaran pemerintah Anda bisa menjaga suara buruh tetap kritis, suara buruh tetap independensi, perjuangannya tetap dipertahankan ke depannya?
2: Kalau kawan-kawan mengikuti perjalanan Serikat Buruh, khususnya KSPI ya, dan saya sebelumnya adalah FSPMI, strategi yang kami bangun dalam perjuangan dari mulai era reformasi adalah strategi KLA project.
0: Baik.
2: Konsep, lobby, aksi, project itu belakangan kita sebut P, politik.
0: Oke.
2: Dengan demikian kami tidak mentabukan untuk melakukan lobby, melakukan apa pendekatan-pendekatan, kompromi-kompromi. Tapi kami juga tidak mentabukan juga untuk melakukan aksi pada batasan-batasan tertentu.
0: Okay.
2: The third way lah kalau dalam ideologi, jalan ketiga, jalan tengah, dan Pancasila kan memberikan ruang itu. Itu perlu dipahami. Yang kedua, untuk mendekat kepada kekuasaan yang penentu dalam segala kebijakan yang diambil, state policy, tentu kan kita harus melihat tanda petik ya, ideologi kita memang Pancasila, semua pasti akan makan Pancasila.
0: Okay.
2: Tapi ideologi dalam ekonominya, ideologi dalam sosial budayanya, implementasi kebijakannya, tidak mudah bagi serikat buruh untuk ujuk-ujuk langsung mendekat kekuasaan. Saya kebetulan ILO Governing Body 10 tahun, tidak ada orang Indonesia sampai 10 tahun. Saya keliling-keliling dunia jadi pembicara di dunia bersama dengan menteri-menteri ekonomi, menteri-menteri keuangan, menteri-menteri tenaga kerja di beberapa negara-negara maju. Di negara maju pun demikian, bahkan mereka mendirikan partai politik untuk mengambil kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan sesuatu yang tabu, dia menjadi bagian penting dalam sebuah proses keluar. Misal contoh kenaikan upah, diputuskan oleh gubernur, itu kan politik. Misal kenaikan harga-harga barang yang terkait dengan upah, itu kan politik. Sistem jaminan sosial itu politik. Jadi kekuasaan itu menjadi penting bagi serikat buruh agar beberapa perjuangannya bisa diterima. Dari 2014 kami mulai mendukung Pak Prabowo. 2019 kami mendukung juga Pak Prabowo. 2024 pun kami secara organisasi KSPI

0: ingin mendukung Pak Prabowo. Jadi kami sudah berkeyakinan bahwa kalau negeri ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, maka beberapa perjuangan-perjuangan kaum buruh bisa direalisasikan.
1: Okay.
0: Dan di dalam kenyataannya kan begitu kan, ada misal 10 tahun sebelum pemerintahan Pak Prabowo, nggak pernah naik upah, nol. Akibat adanya omnibus law undang-undang cipta kerja.
1: Baik.
0: Kemudian kami jadikan judicial review, Pak Prabowo tidak membuat perpu. Pemerintahan sebelumnya membuat perpu. Pemerintahan yang sebelum-sebelumnya kenaikan upahnya hanya inflasi.
1: Okay.
0: Akhirnya Pak Prabowo mempunyai pandangan yang sama dengan, yang menurut kami sama dengan Serikat Buruh, dengan Buruh Indonesia, yaitu kalau upah itu layak, decent wages ya, di dalam terminologi ILO, maka dia akan meningkatkan purchasing power, daya beli. Dengan kita punya upah yang layak, kita kan bisa beli barang, kita bisa apa bertransaksi, uang muter kan, dan akan meningkatkan konsumsi. Kalau konsumsi naik, economic growth, pertumbuhan ekonomi juga naik.
1: Baik.
0: Dan 54% lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh konsumsi loh. Negara-negara berkembang juga rata-rata di situ. Oleh karena itu menjaga daya beli menjadi penting. Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli di samping social security, apa, sistem jaminan sosial.
1: Baik.
0: Dengan melihat itulah maka kami mendiskusikan secara internal, khususnya di KSPI, kita harus menjaga keseimbangan. Kalau ya kalau bahasa bercandaan kami ya, wah di sana kan ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, ada Pak Rosan, ada Pak Bahlil, ada Pak Agus Gumiwang, itu kan yang menjadi kelompok yang menyuarakan tentang kepentingan dunia usaha bisnis. Okay. Oh, okay, nggak memang harus begitu kan? Baik. Tapi yang menyuarakan buruh nggak ada. Maka selain pilihan kita melakukan aksi-aksi jalanan, demonstrasi yang sesuai konstitusional, saatnya lah kita juga memberikan kontribusi. Dan kebetulan kita berkeyakinan dari 2014, Pak Prabowo adalah orang yang ada keberpihakan pada kaum buruh, petani, nelayan, guru, dan yang kita sebut working class, kelas pekerja.
1: Baik, konser, kira-kira begitu. Konser Anda soal upah para pekerja. Mas Fikri, sudah layakkah upah yang Anda terima saat ini? Langsung dijawab.
2: Ya. Untuk saat ini masih karena belum adanya perpres itu, itu sekarang masih tetap tarif yang kemarin.
1: Baik.
2: Masih tetap tarif yang lama, jadi belum ada potongan spesifikasi terkait dengan 8% itu terimplementasi saat ini, karena perpresnya juga belum keluar.
1: Oke.
2: Jadi sampai detik ini itu masih menggunakan tarif yang bahkan masih lebih 30%, masih tarif yang lama.
1: Baik.
2: Jadi perpresnya sendiri belum keluar gitu.
1: Oke, kapan keluarnya? Bang
0: Sayap. Ya, ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana kawan-kawan ojol berjuang untuk yang sebenarnya mereka minta waktu itu apa potongan untuk aplikatornya 10% yang 90%-nya adalah untuk driver. Dan akhirnya Pak Prabowo dalam May Day kemarin itu memberikan lebih rendah lagi untuk aplikator menjadi 8% dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Nah, inilah misal contoh salah satu tugas saya.
1: Baik.
0: Apa yang disampaikan Bung Fikri, mengingatkan kembali pada Presiden. Belum tentu ketika Presiden putuskan, keluarkan Perpres, sudah ditandatangani.
1: Okay.
0: Kalau sudah ada nomor, pasti ditandatangani.
1: Okay.
0: Sekarang pertanyaannya, ini kemana? Ya kan? Ini kan ada dua kementerian yang harus bertanggung jawab. Satu, Kementerian Perhubungan. Satu, Kementerian Tenaga Kerja.
1: Okay.
0: Nah, mungkin ya dalam benak saya, dan saya akan lakukan, tidak hanya dalam pikiran, saya akan datangin dua menteri ini, apa persoalannya, kan Presiden sudah memberi nomor, itu berarti sudah selesai sah. Di Mensesnek berarti pasti sudah ada. Kenapa nggak ditaruh di websitenya Mensesnek misal, atau di websitenya siapa, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kawan-kawan ojol bisa mengakses. Karena itu belum di beredar, kan setiap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dianggap seluruh rakyat setuju dan mengetahui.
1: Baik.
0: Nah, tapi pelaksanaan di lapangan kan terjadi menurut kawan-kawan ojol tidak. Nah, yang seperti ini.
1: Baik.
0: Kita akan dalam posisi secepat mungkin sebagai penasihat khusus kepresidenan
1: di bulan Juli.
0: Saya rasa harus sekarang karena per 1 Juni.
1: Oke.
0: Dalam Perpres itu berlaku per 1 Juni dan itu juga Bapak Presiden kan udah menyampaikan berulang-ulang di dalam beberapa kesempatan. Dan kepedulian Pak Presiden kepada kawan-kawan ojol, tanggal 28 April 2026, saya bersama beberapa kawan bertemu dengan Bapak Presiden di Halim Perdana Kusuma. Jelas itu, ya gak mungkin saya ceritakan bagaimana ada keberpihakan seorang Presiden Prabowo kepada kawan-kawan ojol. Beliau hanya mengatakan, kau boleh

0: berbisnis di negeri saya, di negeri kami, tapi jangan kau bikin miskin rakyat saya.
1: Baik.
0: Itu perdebatan dengan beberapa pengusaha yang terkait dengan transportasi daring itu.
1: Baik.
0: Saya rasa ini ditunjukkan keberpihakan itu dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Perpres nomor 27 tahun 2026. Insya Allah saya akan mengingatkan kembali dan harus jalan karena itu sudah ada nomornya.
1: Bisa dipahami ya Mas Fikri, janji Bang Said ini akan segera untuk merealisasikan PP ini. Tapi kalau dari teman-teman, Mas Fikri berapa jam rata-rata bekerja dalam setiap hari? Apakah ini sudah balance, sudah worth it nampaknya didapat antara jam kerja dan penghasilan setiap hari?
2: Enggak worth it sih, karena kalau yang biasanya, ini kan kembali kepada akun ya, Bang ya. Jadi kalau kebetulan kalau algoritma akunnya itu jelek itu, teman-teman kadang-kadang malah berlebihan waktu. Kesehatan enggak terjaga, ada yang sampai 15 jam dan itu memang nyata. Kadang enggak pulang ke rumah, tidurnya di warung. Kalau yang normal ya sekitar sampai 10 sampai 12 jam itu rata-rata teman-teman kerja sih.
1: Dapat
2: yang bonus, maksud saya tetap yang full
1: ada bonus juga begitu ya di jam wajib bekerja.
2: Terkadang pun yang kerjanya 10 jam, 12 jam belum tentu mendapatkan bonus. Karena satu jam itu juga kadang-kadang bisa mendapatkan satu orderan. Nah, bayangin kalau 10 orderan itu dalam satu jam, berarti kerjanya cuma dapat ordernya cuma 10. Kemudian 10 orderan itu kalau misalkan ongkos bersihnya aja 10.000, 8.000, nah itu udah nggak nyampe.
1: Udah nyampe sama Pak Said. Terus pun
2: iya.
0: Jadi Bang Fikri dan kawan-kawan ojol yang mungkin menonton televisi ini, baru tahun ini disahkan konvensi ILO tentang pekerja digital platform di sidang ILC, International Labour Conference di Geneva. Ya, dan kita minta mudah-mudahan nanti Pak Prabowo meratifikasi karena kan sudah ada Perpres nomor 27. Nah, di situ memang diatur mereka yang bekerja di kelompok daring ini itu adalah transportasi daring ini disebutnya gig workers. Nah, selalu para aplikator atau pengusaha-pengusaha dalam transportasi daring ini berlindung di istilah gig workers ini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Mereka mengatakan, oh kan jam kerjanya bebas, Anda boleh istirahat, boleh kerja. Ya tapi keuntunganmu berapa?
1: Baik.
0: Dan saya dengar langsung itu yang Pak Prabowo pertanyakan, keuntunganmu berapa? Berapa yang kau bagi buat driver? Memang mereka punya kekeleluasaan untuk jam kerja ya, bisa beristirahat kapan saja, bisa bekerja kapan saja, bisa pulang ke rumah kapan saja. Tapi kan prinsip orang bekerja, satu, ada upah yang dia terima. Atau imbalan dalam bahasa Undang-Undang nomor 13/2003. Dua adalah ada perintah. Imbalan itu berarti kan yang teman-teman terima itu, yang potongan komisi. Yang kedua adalah perintah kerja. Dalam bentuk dikirim dari aplikator ke pengemudi-pengemudi roda 2 atau roda 4. Berarti itu sudah ada. Yang ketiga ada pekerjaan, mengantar penumpang. Nah, dengan demikian kawan-kawan pengusaha nggak boleh berlindung dengan istilah gig workers itu. Dengan demikian kita harus mendorong, dan itu sudah ada di Perpres nomor 27 tadi, misal jaminan kesehatan. Kalau pengusahanya nggak mampu untuk membayar dari menyisihkan sebagian keuntungannya, maka negara ikut terlibat, misal dalam apa PBI untuk jaminan kesehatan. Nah, tinggal jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kan ada empat program di BPJS Ketenagakerjaan atau kita kenal dengan BP Jam Sostek. Minimal dia ikut dua lah, yaitu jaminan kecelakaan kerja yang tadi Bang Fikri sampaikan dan jaminan kematian. Seingat saya akan coba buka lagi, di dalam Perpres nomor 27 itu juga wajib. Jadi yang dikeluhkan Bang Fikri itu menjadi wajib. Memang persoalannya sekarang gini, karena saya baru kemarin dilantik ya. Saya harus memastikan dulu mewakili kepentingan presiden yang ingin membela kawan-kawan gig workers ini, di mana ini Perpres nomor 27 ini. Ya, mungkin 1-2 hari ini saya akan coba cari tahu, dan kalau itu udah dapat ya saatnya untuk disosialisasikan. Kalau dia udah ada nomor pasti harusnya sudah terimplementasi, sehingga tadi yang disampaikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pendapatan di mana potongan aplikator hanya 8% itu bisa terlaksana. Ya, ini juga yang dikeluhkan oleh kawan-kawan ojol ya. Misal contoh gini, jangan-jangan nanti si pengusaha aplikator membuat paket-paket hemat yang kemudian merugikan driver.

0: Memang potong 8%, misal kayak GoRide atau paket hemat cuma goceng-goceng gitu, itu kan sangat menyusahkan posisi daripada driver. Okay. Kalau dia nggak ambil nanti dia kena suspend atau dia dikurangi apa bonusnya. Ini jangan-jangan hanya cara pengusaha untuk memastikan sehingga mereka tetap dapat untung, tapi di drivernya kurang mendapatkan keuntungan dari Perpres nomor 27 yang baik. Potongan aplikatornya.
1: Saya mau ke Mas Fikri. Mas Fikri, apa kemudian yang ingin Anda sampaikan, kebutuhan mendesak saat ini yang Anda ingin sampaikan, mumpung ada Bang Said?
2: Ya, kalau tadi yang disampaikan Bang Said, kalau Perpres kita itu sudah mendapatkan draft, tapi belum yang baru ya, Bang Said, itu masih tertulis 10% yang lama. Nah, betul kata Bang Said, memang ada jaminan kesehatan, jaminan kerja, dan lain-lain itu ada. Masalahnya adalah turunan-turunan nanti setelah dari Perpres, karena pada draft Perpres yang lama itu tidak diturunkan. Semisal tarifnya berapa dan bagaimana mekanisme pemotongannya. Karena selama ini Bang Said, dari 2019 hingga saat ini itu tidak ada kenaikan tarif, dan setelah 2019 itu perusahaan aplikasi memotong lebih dari 20%, itu karena dasar dari aturan Kementerian Perhubungan. Setelah 2020 awal. Jadi percuma kalau nantinya Perpres itu keluar, kemudian tidak mengakomodir untuk layanan food courier dan baik ini tadi, dan kemudian setelah keluar potongannya memang 8%. Tapi kalau nanti di kementerian diturunan aturan yang turunan itu, dia samakan, kalau bisa saya katakan, ada di diktum ke 9 KP667, di mana perusahaan aplikasi boleh memotong lebih dari 20%. Artinya selama ini kalau perusahaan aplikasi itu memotong lebih dari 20%, itu nggak apa-apa, kan ada aturannya. Nah, inilah yang kita antisipasi, bahkan harus tidak boleh ada lagi diktum-diktum seperti ini, gitu loh. Nanti kalau ditulis misalkan potongannya 8%, tapi turunannya ketika dia memperbolehkan lebih dari 8%, sama saja bohong Bang Said. Kan boleh lebih dari 8% kalau tidak ada batasnya. Boleh dong 20% lagi, belikan biaya tambahan lagi. Karena kalau di dunia ojol, yang tarif flatnya itu ada di KP pertama 348 tahun 2019. Tapi setelah itu COVID itu sampai beberapa KP hingga detik ini itu semua tarifnya itu nggak pernah flat. Itu yang menjadi permasalahan sampai detik ini, dipotong 40%, 30% bebas gitu.
1: Itu produknya.
2: Harapannya implementasinya segera dilaksanakan begitu.
0: Ya, betul. Ya mudah-mudahan ini kesempatan kita Bang Fikri dan seluruh teman-teman ojol yang menonton ini, jangan lagi itu terulang. Kasih saya apa ya kesempatan, dan tentu harus bersama, nggak bisa saya sendiri, saya ini apalah artinya. Kita yakinkan pemerintah, dalam hal ini pada Pak Presiden, kan saya punya akses untuk bertemu langsung dengan Presiden kan. Setidak-tidaknya mungkin orang-orang kepercayaan Presiden yang bisa untuk saya menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh Bang Fikri. Saya baru seminggu yang lalu bertemu dengan kawan-kawan ojol Bang Fikri, 30 komunitas. Dan insya Allah minggu depan saya ketemu lagi dengan kawan-kawan ojol. Memang harus banyak ketemu menyerap dari bawah. Apa yang disampaikan Bang Fikri ini betul sekali. Itulah yang dirasakan oleh kawan-kawan ojol. Ya mudah-mudahan dengan posisi saya sekarang ini, saya lebih memudahkan akses untuk memastikan. Jangan sampai, nah ini yang paling prinsip tadi, jangan sampai peraturan menteri bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam hal ini peraturan presiden nomor 27. Kalau itu terjadi, kan saya punya akses Bang Fikri, karena diangkat sebagai penasihat khusus ini, bisa langsung ke presiden menyampaikan ini. Mungkin selama ini belum ada yang secara langsung untuk kasus ojol ya. Nah ini kesempatan kita Bang Fikri, ayo kita sama-sama, saya berjanji ya mudah-mudahan bukan omon-omon, ya track record saya bisa diperiksa lah. Saya ngadepin begini kan, saya juga ngadepin udah memastikan resiko apapun akan saya hadapin. Karena ini kan gak gampang dari perjuangan di jalanan menjadi perjuangan yang masuk ke parlemen. Makanya saya gak lepas di serikat buruhnya, saya gak lepas. Bahkan di partai buruh pun saya gak lepas. Karena saya ingin memastikan, Presiden KSPI, karena saya ingin memastikan hati saya tetap bersama orang-orang yang ingin memperjuangkan ini. Termasuk Bang Fikri dan kawan-kawan ojol.
1: Ini termasuk juga yang Anda harus jawab, ada rumor yang beredar, ada aksi demo. Bulan Juli, aksi demo berkaitan dengan kritik ke pemerintah dan juga soal penolakan terhadap Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang alih daya outsourcing. Ini bagaimana?
0: Kalau Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya, yang pertama kali waktu itu aksi di Kemenaker kan KSPI.
1: Oke.
0: Dan alhamdulillah KSPI bersama serikat-serikat buruh yang lain, ada KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur, KSPSI Yoris, kemudian juga ada elemen-elemen lain, KPBI, KASBI, dan semua elemen serikat buruh, sudah bersepaham memang ini harus direvisi. Dan kami juga sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad juga sudah meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi, dan saya sudah ketemu dengan Dirjen PHI akan dilakukan revisi. Jadi tentang persoalan Permenaker nomor 7 2026 mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan mungkin 1-2 minggu paling lama ke depan itu sudah dilakukan revisi. Jadi tidak ada aksi besar-besaran dari kalangan buruh terkait dengan Permenaker ini, karena sudah dalam proses pembahasan revisi yang usulannya juga datang dari buruh. Terhadap kelompok-kelompok lain saya belum mendengar, tapi saya berkeyakinan lah Pak Prabowo dan pemerintahannya berusaha menyerap aspirasi yang berkembang. Cuma ada yang cepat, ada yang perlu ditahan, dan kami yakin komunikasi politik dengan kelompok-kelompok yang kritis terus dibangun, dan mudah-mudahan tidak akan ada, melalui kesempatan saya akan bilang tidak akan ada mudah-mudahan aksi-aksi besar-besaran. Tapi tentang,
1: terima kasih untuk waktu Anda Bang Said Iqbal, khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, dan juga dari luar studio ada Mas Fikri Cakri, anggota gabungan ASI Garuda. Terima kasih.
0: Makasih.
1: Baik. Dan belum kunjung turun komoditas minyak kita di sejumlah pasar yang ada di Surabaya, masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi. Stok yang ada di pasaran pun terbatas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan

0: CNN Indonesia Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kondisi perbankan nasional bersama himpunan bank milik negara atau Himbara serta perwakilan industri perbankan. Dalam pertemuan di gedung parlemen pada Selasa pagi tadi, pimpinan DPR mendapatkan paparan mengenai perkembangan sektor perbankan dan kondisi perekonomian terkini. Berdasarkan dari hasil diskusi, kinerja perbankan nasional maupun Himbara disebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dasko menyatakan hasil pertemuan ini akan menjadi bahan koordinasi lanjutan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
1: Kami sudah kemudian mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai Ketua Perbankan Nasional. Kita kemudian tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi.
0: Himbara Putrama Wahyu Setiawan menyebut pertumbuhan kredit bank-bank Himbara saat ini mencapai rata-rata sekitar 20%. Selain itu juga kondisi likuiditas juga tetap terjaga. Dengan capaian tersebut, Himbara menegaskan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kondisi fundamental perbankan milik negara yang saat ini tetap kuat dan stabil.
2: Secara fundamental, kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%. Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga. Rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2%.
0: Belum kunjung turun, komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi HET. Selain harganya yang naik, stok yang ada di pasaran pun terbatas. Di Lamongan, Jawa Timur, selain minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir.
3: Harga minyak kita di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur masih terjual di kisaran Rp21.000 per kemasan 1 liter. Harga ini masih jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak kita bahkan sudah tembus hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng premium yang dijual di pasaran. Selain harganya yang melambung, stok minyak kita pun semakin langka. Hal ini pun dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan imbas terhambatnya pasokan minyak kita.
4: Bisa dikatakan hampir tidak ada. Wong ada itu pun kadang dijata 2 karton, mean.
5: Begitu.
4: Dikasih cuma 2 karton.
5: Enggak ada.
4: Enggak ada, tinggal usah aku inget lagi.
3: Di Lamongan, Jawa Timur, selain langka dan masih mahalnya harga minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir, seperti yang terjadi di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan. Dalam hitungan hari, harga gula pasir yang semula Rp16.500, kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula dipicu melemahnya rupiah, serta dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik distribusi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli terutama yang menjalankan usaha makanan siap saji.
6: Terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
7: Itu. Kemarin berapa beli mas?
6: 800.
7: 800 apa itu?
6: 800 ribu, satu karo.
7: Nah, sekarang?
6: Sekarang 835.
7: Lumayan buat ini ya.
3: Sementara makin melemahnya nilai tukar rupiah semakin memukul produsen tempe di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Imbas naiknya harga kedelai impor membuat biaya produksi tempe meningkat. Harga kedelai yang sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram, kini naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Meski demikian, produsen mengaku tak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir kehilangan pelanggan. Selain naiknya harga kedelai, mahalnya harga plastik membuat produsen tempe semakin tercekik. Mereka pun hanya bisa berharap pemerintah

0: bisa melakukan intervensi agar harga bahan baku bisa kembali seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan harga kebutuhan pangan di Jakarta dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini disampaikan Dudung usai melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang di Jakarta Timur.
2: Dalam sidak ini, Dudung meninjau langsung ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Hasil pemantauan menunjukkan pasokan beras masih melimpah dan distribusi dari daerah penghasil berjalan normal. Meski sempat mengalami kenaikan tipis pasca Idul Adha, harga beras secara umum masih tergolong stabil. Beras premium saat ini dijual di kisaran Rp14.900 per kilogram atau naik sekitar Rp200 hingga Rp300 dibanding beberapa hari lalu. Sedangkan beras medium berada di kisaran Rp13.400 hingga Rp13.500 per kilogram sesuai dengan harga eceran tertinggi.
3: Ya, saya kesini hanya untuk memastikan bahwa harga pangan, terutama beras, minyak, kebutuhan pokok ini masih bisa terkendali karena ini akan berpengaruh kepada stabilitas nasional. Dan saya yakin semua kementerian yang terlibat, khususnya Kementerian Pertanian, ini sudah maksimal. Kenyataannya di lapangan memang harga beras masih bisa terkendali.
2: Pedagang menyebut kenaikan harga beras tersebut tidak terlalu signifikan dan belum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
4: Karena ada lebaran, nggak ada pengaruh apa-apa sih sebenarnya, cukup-cukup aja stoknya.
3: Daya beli masyarakat gimana?
4: Stabil ya,
3: stabil,
4: nggak
3: ya?
4: Terlalu sampai meledak-meledak gitu.
3: Oh.
2: Selain beras, pemantauan juga menunjukkan harga minyak kita masih sesuai harga eceran tertinggi, yaitu di kisaran Rp15.700 hingga Rp15.800 per liter. Namun pemerintah masih memberikan perhatian khusus pada komoditas bawang. Harga bawang merah terpantau berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Angka ini masih jauh di atas harga acuan pemerintah yang berkisar antara Rp36.500 hingga Rp41.500 per kilogram. Sedangkan bawang putih mencapai Rp45.000 per kilogram. Kedua komoditas tersebut masih tergolong tinggi dan akan menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
1: Kita ke Parlemen. Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Mas Sidang 5 2025-2026 resmi mengesahkan perubahan ketiga Rancangan Undang-Undang RUU tentang Kepolisian Negara RI menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Polri disahkan setelah beberapa saat sebelumnya Komisi 3 DPR menggelar pleno pengesahan tingkat 1. Undang-Undang Kepolisian RI ini memuat sejumlah ketentuan perubahan, antara lain soal batas masa pensiun anggota Polri mulai dari tamtama hingga perwira, penguatan Komisi Kepolisian Nasional hingga penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Undang-undang yang baru disahkan ini juga mengatur soal perubahan batas usia pensiun Kapolri menjadi 60 tahun. Ketentuan ini diatur dalam pasal 30 ayat 5 huruf C. Bahkan di dalamnya menyebut presiden bisa memperpanjang masa jabatan Kapolri sesuai kebutuhan.
5: Kami Polri tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi amanat dari undang-undang ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat untuk postur Polri yang betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat, dan utamanya bagaimana agar Polri ke depan menjadi lebih humanis, lebih profesional, lebih dicintai oleh masyarakat.
1: Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara. Informasi selengkapnya hadir bersama informasi mancanegara lainnya. Tetaplah di Newsroom.

0: sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Lega rasanya
0: dengan kemasan baru. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.

0: Informasi mancanegara ketahui dari Timur Tengah, militer Amerika Serikat melumpuhkan sebuah kapal tanker minyak tanpa muatan di Teluk Oman pada Senin. Kapal itu berusaha berlayar ke pelabuhan Iran yang berarti melanggar blokade yang tengah berlangsung terhadap Iran. Dalam rekaman video yang dirilis Indian Coast Guard Public Relations Office pada Selasa memperlihatkan asap ngepul dari kapal MT Marifex ketika militer Amerika Serikat menyerang kapal itu pada Senin. Pusat Koordinasi Penyelamatan Maritim India di Mumbai dalam sebuah unggahan di media sosial X menyatakan menghubungi mitranya di Oman untuk mengevakuasi awak kapal. 24 awak kapal yang merupakan warga negara India akhirnya berhasil diselamatkan Angkatan Laut Oman yang mengevakuasi mereka dengan menggunakan helikopter. Militer Amerika Serikat membenarkan serangan itu. Juga melalui unggahan di media sosial X, militer AS memerintahkan pesawat FA-18 Super Hornet dari kapal induk USS Abraham Lincoln untuk menembakkan amunisi presisi ke ruang teknik dan kemudi kapal. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negosiasi dengan Iran tengah berlangsung dan mengisyaratkan kemajuan dari kesepakatan damai itu dapat terlihat dalam 1 atau 2 hari lagi. Namun, Trump juga menegaskan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz sepenuhnya efektif.
1: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. And we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
0: Beralih ke benua Asia, Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara pada Senin. Kedatangannya disambut langsung pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Ini adalah kunjungan pertama Xi Jinping ke negara pertapa itu.
2: Begitu turun dari pesawat, Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping didampingi Ibu Negara Peng Liyuan langsung disambut pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un beserta istrinya Ri Sol-ju pada Senin. Televisi pemerintah Korea Utara KRT melaporkan kedatangan Xi Jinping disambut dengan upacara kenegaraan megah di alun-alun Kim Il-sung. Keduanya kemudian melakukan pembicaraan bilateral yang membahas hubungan di bidang ekonomi, militer, dan koordinasi strategis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Presiden Xi Jinping bahkan menyatakan siap membawa hubungan China dengan Korea Utara ke tingkat baru dan menegaskan persahabatan antara China dan Korut tidak akan berubah meskipun situasi dunia internasional bergejolak. Sementara

0: Kim Jong-un juga menyatakan dukungan sepenuhnya pada prinsip satu China yang juga berarti mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. Dalam kunjungan selama dua hari di Korea Utara ini, Xi Jinping dan istrinya Peng Liyuan juga menghadiri perjamuan makan malam kenegaraan. Selanjutnya, tamu agung itu menyempatkan melihat pertunjukan seni pada Senin malam. Juga ditemani Kim Jong-un dan istrinya Ri Sol-ju, kedua pasangan negarawan itu disambut dengan sangat meriah dan menyaksikan pertunjukan seni berupa konser musik, tari, dan akrobatik. Pertemuan dua pemimpin negara ini tentu saja menjadi sorotan dunia. Beberapa tahun terakhir, Xi Jinping dikenal membatasi perjalanan ke luar negeri. Banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, justru datang ke Beijing untuk bertemu dengannya. Ini adalah kunjungan pertama Xi Jinping ke negara pertapa itu dalam 7 tahun terakhir. Kunjungan Xi Jinping ke Pyongyang dinilai sejumlah analis sebagai upaya menjaga pengaruh China sekaligus mengantisipasi perubahan peta kekuatan regional.
1: Nah, berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Beni Darmawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
11: Badai menghantam kota Wellington, Selandia Baru, ketinggian gelombang laut yang mencapai lebih dari 9 meter membuat pelabuhan ditutup dan warga di sekitar pantai diminta mengungsi. Selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya, Beni Darmawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Direktorat Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran lebih dari 8 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai dalam operasi gabungan di Jakarta dan Banten. Dari penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara dari sektor cukai sebesar 8,6 miliar rupiah. Operasi penindakan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan truk yang melintasi wilayah Jakarta. Setelah melakukan analisis dan pendalaman, tim Bea Cukai Jakarta bersama patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya menghentikan sebuah truk di ruas tol Lingkar Luar Jakarta pada 6 Juni 2026. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan lebih dari 8 juta batang rokok ilegal merek SS tanpa pita cukai. Pengemudi truk berinisial PY dan pengawas pengiriman berinisial YK turut diamankan untuk dimintai keterangan.
12: Penindakan dilakukan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di kilometer 35. Waktu pelaksanaan operasi antara tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2026. Potensi kerugian negara yaitu yang pertama adalah penerimaan cukai sebesar 6,67 miliar, pajak rokok kurang lebih 667,28 juta, serta PPNHT ataupun pajak pertambahan nilai hasil tembakau sekitar 1,2 miliar rupiah. Total secara keseluruhan yaitu 8,66 miliar rupiah. Dengan nilai barang sekitar 13,28 miliar. Ini adalah hasil dari tangkapan kurang lebih 8,9 juta batang rokok ilegal.
11: Dirjen Bea Cukai dan Puspom TNI menggagalkan sejumlah usaha penyelundupan rokok ilegal. Seperti apa temuannya? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat siang, Irin. Apa saja temuan Bea Cukai dan TNI yang diungkap sore ini?
13: Ya, selamat siang Benny. Tadi dalam konferensi pers tadi sudah berlangsung sekitar pukul 4 sore dan ada beberapa temuan-temuan yang diungkapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai sendiri. Tadi juga sempat dibacakan oleh Anda Benny bahwa ada potensi kerugian negara dalam operasi ini yang berhasil diselamatkan. Kalau bisa saya rinci lagi, potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar 6,67 miliar, kemudian dari pajak rokok kurang lebih hampir 700 juta dan juga serta pajak pertambahan nilai hasil tembakau senilai 1,2 miliar. Total kerugian 8,66 miliar dan juga ada nilai barang sekitar 13,28 miliar yang juga berhasil dicegah atau dilindungi dari potensi-potensi tersebut dari operasi yang sudah berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni kemarin, Benny. Dan juga dari pengungkapan tadi juga disebutkan ada oknum-oknum TNI yang juga terlibat dalam proses penyebaran atau pendistribusian rokok-rokok ilegal ini. Ini kenapa kita bilang rokok ilegal selain tanpa cukai juga ternyata rokok ini diproduksi dari produsen yang tidak memiliki izin. Dan ternyata Benny sudah diungkapkan bahwa di tahun 2026 ini, kita hitung dari tahun 2025, terjadi peningkatan produksi rokok ilegal hampir lebih dari 50%. Kalau dibandingkan tahun 2024, produksi rokok ilegal itu sebanyak 7% peningkatannya. Di tahun 2025 meningkat sampai tahun 2026 ini meningkat hingga 14%. Dan ini menjadi kerja keras dari pihak Bea Cukai, dari TNI juga, dan juga dari pihak kepolisian karena area penyebarannya, pendistribusiannya maksud saya itu lintas provinsi dari Sumatera, kemudian juga Pulau Jawa, yaitu yang paling banyak adalah di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kalau dari hasil hari ini, dari operasi pada tanggal 6 sampai 7 Juni ini ditemukan di kilometer, operasi pencegahannya ditemukan di kilometer 35 Tol Lingkar Luar Jakarta seperti itu dan akan mengarah ke Banten. Dan produksi dari rokok ilegal ini diproduksi dari Jawa Timur seperti itu. Jadi sehingga memang operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai ini membutuhkan kerjasama lintas organisasi supaya bisa potensi kerugian negara itu bisa dicegah. Dan juga memang Benny, kalau tadi saya bilang ada peningkatan-peningkatan produksi ilegal dari rokok-rokok ilegal ini dan juga distribusinya itu juga masih menjadi penyidikan, proses penyidikan dari pihak Bea Cukai sendiri. Dari untuk tersangkanya, tadi sudah Anda sebutkan bahwa ada dua orang yang sedang diperiksa. Salah satunya inisial PY yang merupakan supir truk dari rokok-rokok ilegal ini yang membawa rokok ilegal ini menuju ke Banten. Seperti itu Benny, dan statusnya sudah tersangka. Kenapa supir truk ini dinyatakan sebagai tersangka? Karena ternyata sudah pernah diperiksa sebanyak 4 kali. Dan kali ini ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap bukan lagi sebagai pesuruh, tapi melainkan juga salah satu pelaku utama. Namun kemudian dari pihak Bea Cukai sendiri belum bisa memberikan keterangan detail siapa-siapa saja pelaku utama dari hilirnya, karena memang masih dalam proses penyidikan. Apakah itu dari pihak produsennya juga, apakah itu terlibat, dan juga seberapa jauh keterlibatan pihak TNI juga dalam proses pengedaran atau pendistribusian rokok-rokok ilegal ini juga masih didalami oleh Puspom TNI seperti itu. Berapa jumlah anggota TNI tadi juga tidak sempat disebutkan, tidak disebutkan secara detail karena sekali lagi memang masih ada proses penyidikan yang lebih dalam.

0: dalam keterlibatan anggota-anggota TNI dalam peredaran produk-produk ilegal, khususnya produk-produk cukai seperti ini, Benny. Jadi memang meskipun ini baru beroperasi, maksud saya rokok-rokok ilegal ini sudah didistribusikan dalam jangka waktu yang cukup lama dan sistemnya sistematis, ada operasi dari hulu ke hilir seperti itu, Benny. Namun dalam operasi ini pihak Bea Cukai mengaku harus sangat berhati-hati karena yang seperti tadi saya bilang bahwa ada peningkatan distribusi hampir 50% produk ilegal, rokok ilegal seperti itu, sehingga memang harus sangat berhati-hati agar pemain utamanya atau pelaku utamanya yang dalam kasus ini selalu operasinya seperti putus cara kerjanya. Jadi dari supir truk seperti itu tidak mengetahui siapa yang memberikan arahan, mereka hanya disuruh atau dipekerjakan untuk mengedarkan rokok-rokok ilegal atau bertemu dengan beberapa orang yang siap menampung atau kita sebutnya sebagai penadah seperti itu. Namun dalam kasus ini dengan pelaku utama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial PY itu sebagai supir sudah 4 kali melakukan diketahui, ditengarai atau diduga mengetahui siapa pelaku-pelaku utamanya. Jadi tidak banyak yang disebutkan dalam konferensi pers ini target-target operasi berikutnya, perusahaan-perusahaan rokok seperti apa lagi, yang mana lagi atau di daerah mana lagi yang akan mereka selidiki seperti itu agar mencegah tidak kaburnya orang-orang yang masuk dalam daftar operasi pencegahan barang-barang atau peredaran barang-barang cukai ilegal sehingga bisa menyelamatkan potensi kerugian negara seperti itu, Benny. Jadi memang operasi ini masih akan terus berjalan. Proses penyidikan sudah naik ke Polda Metro Jaya dan juga masih akan diburu atau masih akan terus diungkap beberapa orang yang terlibat. Salah satunya yaitu butuh kerjasama dari TNI karena memang seperti yang tadi dibilang bahwa ini cara kerjanya sangat sistematis, terstruktur, ada backing atau ada dukungan dari pihak, ada keterlibatan dari pihak TNI sendiri secara ilegal seperti itu, sehingga harus sangat berhati-hati sehingga potensi-potensi kerugian negara yang kalau kita bilang tadi nilainya 13,28 miliar bisa saja jauh lebih tinggi lagi nilainya karena nilai peredaran cukai rokok atau barang-barang ilegal rokok ini juga beredar secara ilegal naik sebanyak 50%. Daerah distribusinya paling utama di daerah Jawa Timur, Benny, kemudian Jawa Tengah sebagai nomor 2 dan juga wilayah Sumatera. Dan beberapa titik yang menjadi jalur-jalur penjagaan atau titik yang menjadi titik krusial yaitu di Pelabuhan Bakahuni, Pelabuhan Merak dan juga jalur tol lintas Jawa yang saat ini sedang dijaga atau memang dalam proses penjagaan dari pihak-pihak, salah satunya dari pihak kepolisian lintas provinsi. Kalau di perbatasan Jakarta tentu saja bekerjasama dengan Polda Metro Jaya sehingga memang ini kerjasama tadi sudah diakui, kerjasama dengan lintas instansi seperti itu dilakukan secara berhati-hati karena Benny, konsumsi rokok di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di Indonesia dan itu juga menjadi salah satu kalau kita bisa bilang adalah tulang punggung ekonomi dari pendapatan cukai rokok, pendapatan juga nilai pendapatan dari tembakau juga itu salah satu yang cukup bisa menopang ekonomi Indonesia sehingga dengan adanya operasi-operasi ini bisa menihilkan atau mengurangi potensi-potensi kerugian negara. Itu bukan berarti kita melegalkan rokok, tapi semuanya itu seharusnya sudah ada dalam aturannya, peredaran rokok, kemudian konsumsi rokok, distribusi rokok itu harus dalam pengawasan yang ketat agar tidak selain tidak merugikan negara juga yaitu satu lagi, kesehatan juga tidak terganggu seperti yang kita tahu bahwa rokok itu sangat mengganggu atau menimbulkan bahaya-bahaya potensi kanker, kanker tenggorokan dan juga bahaya bagi lingkungan sekitar, tidak hanya ke diri sendiri sebagai pengkonsumsi rokok. Jadi dengan adanya operasi ini juga bisa menekan juga upaya-upaya kerugian-kerugian lainnya, kerugian-kerugian yang kalau kita bisa bilang efek domino dari peredaran rokok ilegal yang saat ini memang masih terus dikejar oleh pihak Bea Cukai, sekali lagi yang bekerjasama dengan kepolisian di setiap daerah, kepolisian di Sumatera, di Jakarta, dan juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di wilayah-wilayah perbatasan, salah satunya Banten, yang jadi titik juga peredaran utama dari pendistribusian rokok ilegal ini. Benny.
1: Baik, Airin, potensi kerugian negara yang cukup fantastis ada 8,66 miliar dan juga 13,24 miliar produk rokok yang tidak hanya diproduksi tanpa cukai tapi juga diproduksi tanpa izin. Dan kita akan terus tunggu, Airin, bagaimana proses penyelidikan selanjutnya. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Airin. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan di Deker LA Selasa pagi. Orang tua korban Deker LA mengungkapkan kemarahannya dengan memukul dan memaki para tersangka ketika dihadirkan.

0: Kemarahan orang tua korban tidak terbendung saat menyaksikan kedatangan 13 tersangka penganiayaan anak di Deker LA Yogyakarta Selasa siang. Isak tangis pecah menjadi caci maki. Bahkan beberapa orang nekat mencoba melayangkan tamparan ke arah para tersangka saat digiring keluar dari mobil tahanan. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi di bangunan daycare kawasan Sorosutan. Sebanyak 26 adegan diperagakan, mengungkap fakta memilukan. Para tersangka memperagakan proses mengikat bayi dan tindakan penelantaran yang diduga menjadi prosedur rutin di tempat ini. Rekonstruksi ini juga mengungkap adanya pembiaran yang dilakukan oleh kepala sekolah serta pemilik yayasan.
1: Awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Kasus ini juga kita lapis dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mana ancaman hukuman itu 10 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah.
0: Sementara itu, orang tua korban menanti proses rekonstruksi ini. Mereka mengaku penasaran dengan tampang tersangka dan perlakuan pada anak mereka.
2: Ya emosi sih ya. Nggak boleh ngapa-ngapain kita. Cuma boleh lihat dari luar aja. Gitu sih. Kemarin pas dengar kalau hari ini ada rekonstruksi, sebenarnya kita udah siap-siap, cuma kita juga harus jaga emosi ya, karena takutnya kita kena bumerangnya, karena mereka lawyernya kan banyak nih, gitu. Kita kan juga mikirin ada anak di rumah, bla bla bla ya kan.
0: Keluarga korban berharap hukum ditegakkan maksimal dan seluruh pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Jumlah korban tewas akibat gempa di Pulau Mindanao, Filipina terus bertambah. Hingga Selasa sedikitnya 41 orang tewas dan lebih dari 400 orang luka-luka. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi dan karena masih sering terjadi gempa susulan, banyak warga memutuskan untuk tinggal di ruangan terbuka.
2: Hingga Selasa, jumlah korban tewas akibat gempa di Filipina Selatan telah mencapai 41 jiwa dan lebih dari 400 orang terluka. Jumlah ini diperkirakan bisa bertambah karena proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung. Kerusakan parah yang ditimbulkan akibat gempa bermagnitudo 7,8 itu menyulitkan tim SAR mencari korban yang diduga masih tertimbun neruntuhan. Sementara keluarga korban menunggu dengan resah di sekitar bangunan yang kini tinggal puing-puing. Dan hal itulah yang dirasakan Dioslinda De Luvio, seorang ibu berusia 65 tahun yang setia menunggu tim SAR mencari anaknya Joy. Joy diduga terjebak neruntuhan bangunan supermarket Save More Calumpang, tempat ia bekerja di kota General Santos, Mindanao. Sebenarnya, tim SAR telah memberitahu bahwa mereka tidak mendeteksi detak jantung di reruntuhan bangunan tersebut. Tapi Dioslinda tetap berharap setidaknya masih bisa menguburkan jenazah anaknya dengan baik.
3: Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon ha, hanggang ngayon. Iwan ko. Mahirap tanggapin.
2: Kota General Santos dan Provinsi Sarangani menjadi wilayah yang terdampak paling parah akibat gempa. Selain itu, pasokan air terganggu dan aliran listrik pun putus. Lebih dari 22.600 warganya harus mengungsi dan karena trauma, banyak yang memutuskan berada di ruang terbuka akibat gempa susulan yang masih sering terjadi.
1: Bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Sudah ada jurnalis Transmedia Royke Rarumangkai. Selamat malam, Royke, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya saat ini dan di mana posisi tepatnya Anda melaporkan saat ini?
4: Ya, selamat malam. Saat ini saya berada di BMKG Winangun, Manado. Seperti yang sudah dikemukakan tadi bahwa itu gempa itu memang terjadi kemarin pagi pada jam 7.30 dengan kekuatan magnitudo 7.7. Dan akibat dari gempa itu goyangannya memang hampir satu menit itu goyangannya sangat kuat sehingga walaupun memang di daerah Indonesia itu hanya terdampak dan yang paling terdampak itu ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Palau karena memang berdekatan dengan sumber pusat gempa yang ada di Mindanao di Filipina tersebut. Dan akibat dari gempa tersebut, banyak ratusan warga itu yang ada di dua kabupaten tersebut terpaksa mencari perlindungan yang aman di daerah pegunungan dan perbukitan. Yang menyusul dengan diperintahkan oleh BMKG untuk peringatan tsunami. Jadi mereka itu segera menghindar ke tempat-tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah-rumah mereka. Kemudian berselang waktu berjalan hingga sore hari itu peringatan sudah dicabut dan mereka itu kembali ke rumah masing-masing. Walaupun memang masih terjadi gempa-gempa susulan, tapi masih dalam magnitudo yang lebih kecil, gitu. Kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten kota yang terdampak dengan gempa yang terjadi 7,7 magnitudo tersebut untuk antisipasi. Dan bantuan-bantuan sudah diberikan sejak kemarin hingga tadi, ya, yang sempat saya lihat tadi di BPBD Sulawesi Utara, tadi sudah diberikan juga bantuan untuk dikirim ke tempat-tempat yang terdampak seperti di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaut. Dari gempa tersebut ada banyak, sekitar hampir 300 rumah yang rusak di Kabupaten Sangihe dan di Kabupaten Talaut. Begitu juga yang ada di Pulau Lembeh dan di sekitaran

0: itu kebanyakan memang kerja di kepulauan dan di pinggiran pinggiran laut gitu. Demikian.
1: Royke, tadi Anda menyebut ada guncangan terasa cukup lama, sekitar 1 menit, lalu ada bangunan yang rusak juga. Lalu bagaimana, apakah ada laporan terkait dengan korban?
0: Sampai saat ini memang tidak ada korban jiwa, tapi yang terdampak itu kebanyakan hanya rumah-rumah yang rusak. Ada rusak berat, ada rusak kecil, beberapa masjid, beberapa gereja, kantor mengalami juga kerusakan, tapi untuk korban jiwa itu tidak ada. Itu memang guncangannya itu hampir semenit, sekitar hampir 5 detik begitu.
1: Baik, lalu Royke, kalau tadi kita melihat berita sebelumnya di Filipina, karena takut juga warga sampai tidak berani untuk masuk kembali ke rumah mereka. Apakah Anda juga mendapatkan laporan bahwa warga juga tidak berani tinggal di dalam rumah dan memilih untuk tinggal di luar begitu, Royke?
0: Karena terdampak memang di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaut, itu memang mereka sempat mencari perlindungan di daerah pergunungan. Tapi seiring gempa sudah berangsur-angsur apa menurun magnitudonya dan peringatan dini tsunami sudah dicabut, jadi warga yang mengungsi itu telah kembali ke rumah masing-masing. Tetapi pemerintah juga mengingatkan supaya mereka itu tetap waspada walaupun telah kembali ke rumah masing-masing. Dan saat ini juga pemerintah sudah memberi bantuan kepada warga-warga yang terdampak berupa makanan dan minuman yang sudah disalurkan begitu.
1: Baik, lalu Royke, saat ini Anda sedang berada di Manado, bisa juga Anda sampaikan bagaimana kondisinya, apakah Anda juga masih sering merasakan gempa susulan hingga saat ini?
0: Ya, memang sejak gempa yang kemarin pagi itu 7,7 itu memang kami di Manado juga itu merasakan, dan saya juga begitu langsung keluar rumah dan mengambil gambar. Saya juga melihat banyak orang yang keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dan waktu gempa susulan juga itu memang terjadi juga, ada beberapa kali, tapi yang terasa juga ada memang 1-2 kali itu, tapi tidak terlalu lama begitu.
1: Baik, lalu baik Royke, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Tentu kita berharap tidak ada lagi guncangan yang terjadi baik di Manado maupun di Kepulauan, dan kita harapkan semua bisa berjalan dengan normal kembali dan ada bantuan untuk warga yang terdampak. Terima kasih banyak Royke atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Badai menghantam kota Wellington, Selandia Baru, ketinggian gelombang laut yang mencapai lebih dari 9 meter membuat pelabuhan ditutup dan warga di sekitar pantai diminta mengungsi. Sementara di Meksiko, warga di kota Acapulco juga tengah bersiap menghadapi badai Boris yang diperkirakan akan sampai ke kota pada Selasa.
2: Angin kencang dan gelombang tinggi menerjang ibu kota Selandia Baru, Wellington, pada Selasa. Kondisi ini membuat pemerintah kota Wellington mengumumkan keadaan darurat dan ratusan warga yang tinggal di pesisir selatan kota diminta mengungsi. Karena gelombang air laut mencapai lebih dari 9 meter, pihak berwenang memutuskan menutup pelabuhan dan seluruh perjalanan feri dibatalkan. Hal yang sama juga terjadi di Bandara Wellington yang terpaksa membatalkan seluruh penerbangan karena angin kencang membahayakan lalu lintas udara. Bahkan menurut juru bicara bandara, sebuah pesawat ringan terbalik akibat diterjang angin kencang. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut. Di Meksiko, warga kota pelabuhan Acapulco tengah bersiap menghadapi terjangan badai tropis Boris yang diperkirakan akan sampai di kota itu pada Selasa. Menurut Komisi Air Nasional Meksiko, CONAGUA, pada Senin, badai Boris diprediksi akan menimbulkan angin kencang dengan kecepatan hingga 95 km per jam. Selain itu juga akan terjadi hujan lebat yang memicu banjir dan gelombang tinggi hingga 5 meter. Pemerintah Acapulco telah memerintahkan warganya untuk mengikuti terus arahan dan aturan dari Layanan Perlindungan Sipil dan Layanan Meteorologi Nasional, karena selain banjir, terjangan badai Boris juga diprediksi memicu bencana alam lain seperti longsor dan banjir bandang. Padahal warga Acapulco sebenarnya masih trauma akibat kerusakan yang ditinggalkan oleh badai Otis pada Oktober 2023 dan badai John yang terjadi pada September 2024.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Tim Nasional Sepak Bola Argentina terus mematangkan persiapan mereka jelang laga uji coba kontra Islandia sebagai pemanasan terakhir sebelum Piala Dunia. Informasi selengkapnya, usai jeda.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Madinah jadi semacam oas bagi jemaah haji yang telah berjuang memenuhi rukun wajib haji yang berat. Berbeda dengan Mekah yang keras dan tegas, Madinah cenderung tenang.
1: Ibadah haji menuntut perjuangan fisik dan mental yang kuat. Itu sebab ibadah di Arafah, Mina dan Musdalifah terasa berat. Apalagi di tengah cuaca panas yang menyengat. Wukuf di Arafah di bawah terik panas matahari, perjalanan melempar jumroh sambil berlindung di bawah payung adalah bagian dari perjuangan ketundukan kepada perintah Allah. Ini belum termasuk ujian ibadah di Mekah ketika melakukan tawaf.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke Presiden detail. Saya kira Seto yang memimpinnya untuk jelaskan, Toh. Silakan, Toh.
4: Ya. Terima kasih Bapak Ketua Dewan. Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen, kami biayai sendiri, terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nia Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata, ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar, gitu ya. Kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70% ya. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, adalah terutama bantuan permodalan untuk SPPG ini, untuk yang UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam gitu ya. Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61% ya. Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional. Demikian.
3: Jadi kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government technology. Karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam 1 menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Gaftech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik. Dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ. Jadi nanti Seto akan saya minta jelaskan bahwa itu semua terkoneksi nanti ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting karena nanti dengan Gaftech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi, maka kita juga tax ratio kita akan naik dari 9% yang sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dede juga bisa membantu, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. Dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data Gaftech yang begitu lengkap,

0: hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh menjadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan kemudian tadi juga Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center, Family Office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali. Dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Ini potensi tentu harus kita jaga dengan tadi berita-berita yang bagus mengenai Indonesia. Salah satu nanti DSI, saya Tok menjelaskan. Silakan Tok.
1: Tadi kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin dan antara kan sudah menyampaikan bahwa dalam tahap transisi ini mereka akan membangun sistem digitalisasi. Jadi tadi kami juga menyampaikan hasil kajian dari DEN bahwa program digitalisasi untuk sektor komoditas-komoditas strategis seperti batubara, CPO, ferroalloy ini bisa benar-benar membantu menutup gap tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden under invoicing. Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini, memang indikasi terjadinya under invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah ya miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil. Jadi kita tadi sampaikan contoh dalam batubara kita ada sistem Simbara yang selama ini sudah berjalan, di mana tadi fitur-fiturnya itu adalah bisa memblok penjualan dari perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya terindikasi ada pelanggaran nyata yang mereka lakukan, misalnya bayar royaltinya tidak sesuai atau harganya nakal, isi kontraknya nggak benar, segala macam. Itu nanti bisa di-develop sistemnya menjadi kita sebutnya auto blocking system. Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya ini, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan. Dan tadi yang ditekankan juga cukup penting, Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal money ya. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batubara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal, tambang-tambang yang memang izinnya benar gitu ya. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa DSI ini konteksnya bisa menjadi jauh lebih besar, bukan hanya sekedar isu under invoicing, tetapi juga bagaimana peningkatan tata kelola terhadap sumber daya alam kita, bagaimana Indonesia kita sebagai negara juga mendapatkan hak-hak yang tepat ya, yang tidak dipermainkan tentunya, dan nilainya tadi juga wajar. Tadi bagaimana diintegrasikan dengan DHE-nya ya. Jadi kita bisa men-track nanti setiap pengiriman ekspor, apakah DHE-nya itu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Karena ini juga jadi satu komponen yang penting. Dan itu bisa dimungkinkan semuanya dengan sistem digitalisasi yang saat ini sedang dibangun oleh DSI.
0: Jadi nanti semua itu terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Sehingga penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan. Nanti yang seperti tadi Seto jelaskan, hampir tidak mungkin orang lari dari situ, karena kan kita monitor. Dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia. Dan kita tidak memakai uang yang lebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun belum. Jadi banyakan gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari, bahwa dengan Gaftech ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Itu nanti menjadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten akan terhubung. Dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN, baik Pertamina apa semua, akan semua berbasis AI. Dan ini saya kira akan membuat penghematan tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai.

0: Saya kira sangat jelas memberikan arahannya. Kami laporkan juga semua tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identified masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi, mungkin Pak Dede mau nambahin.
1: Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan, termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira Pak Firman mau bicara lebih detail mengenai ini.
2: Kami dari Dewan Ekonomi Nasional memang menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan situasi ekonomi sekarang ya. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi. Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dan kalau teman-teman lihat kan IHK inflasi 3%, tapi IHPB itu di 5%. IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Nah, kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat.

0: Ini saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal ini harus kita bisa jelaskan dengan lebih detail. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MPG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MPG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan. Kemudian mungkin yang terakhir juga kami sampaikan terkait dengan pelemahan rupiah, kita juga harus melihatnya secara komprehensif dari sisi neraca pembayaran. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan ya, untuk memperkuat devisa. Kalau teman-teman lihat di neraca pembayaran kita, salah satu potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Kalau kita bandingkan dengan Filipina, jumlahnya.
1: Jadi kita bandingkan dengan beberapa negara, jumlah wisman kita kan masih relatif lebih rendah. Tahun lalu sekitar 15 juta, Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, Malaysia 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini saya kira beberapa negara ASEAN tadi juga sudah menerapkan gitu kan. Ini beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
2: Jadi dari tadi yang mengenai Gaptek sebagai penutup, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI.

0: Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai, dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi, berapa angka mungkin beberapa bisa cukup besar angka yang dihemat. Dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Nanti bahkan dengan kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan kur yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government technology. Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah, ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti singgung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini di. Terima kasih.
1: Pak, upaya menguatkan rupiah itu kalau dari Den gimana sih Pak?
0: Ya sudah tadi Pak Dery sudah jelaskan, kita banyak sekali anunya dan tidak perlu terlalu berkhawatir berlebihan. Ya kita perbaikin di sana sini. Dari digital ini akan saya kira menjawab deep state. Deep state concern-nya Presiden itu akan terjawab banyak dengan sini. Tadi saya laporkan secara khusus mengenai itu. Kenapa? Misalnya kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya. Dan ini saya pikir akan kita kembangkan terus, dan sekarang tim masih melakukan penelitian dan exercise mengenai ini, dan Presiden nanti ninjau pada tanggal 6, 7, 8, 9 bulan Juli itu akan ketahuan semua. Tapi dari sekarang kami sedang melakukan tadi piloting di 42 kabupaten kota. Kalau Anda mau cek ke sana silakan. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition. Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos. Ya.
2: Kalau soal penataan MBG Pak Luhut, seperti apa tadi yang dimaksud dengan?
0: Saya kira perangkat MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel. 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
2: Langkah seperti apa yang disarankan oleh Den untuk bisa mengefisienkan anggaran dan
0: sudah efisien, sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta Presiden Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden.
2: Setiap apa itu Pak, monitoring dan evaluasi
0: ini? Ya ini kita lakukan berkala seperti tadi kita survei yang kita lakukan ini cukup. Ya.
3: Terima kasih Bapak. Ya baru saja kita menyaksikan konferensi pers dari Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, dan selain survei terkait MBG yang dinilai menghidupkan usaha kecil atau UMKM, disampaikan juga situasi ekonomi nasional terkait dengan pelemahan rupiah dan rekomendasi penghematan anggaran yang nantinya akan dilakukan pemerintah. Dan demikian Breaking News CNN Indonesia, saya Bini Dermawan, pamit, terima kasih.
4: CNN Indonesia, Breaking News.

Viral di media sosial, aksi penabrakan terhadap seorang pria di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu pagi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @shellyharris itu, tampak seorang remaja yang mengendarai sepeda motor di

0: juga sengaja menabrak pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Dalam keterangannya, istri korban menyebut sebelum kejadian, sang suami sempat menegur dua remaja berboncengan sepeda motor yang beberapa kali melintas dengan kecepatan tinggi, lantaran kondisi jalan yang ramai oleh warga. Kedua remaja yang terselut emosi itu sempat terlibat adu argumen dengan korban di lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, korban menderita luka pada sejumlah bagian tubuh hingga harus mendapatkan penanganan medis. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendari. Sebuah kecelakaan lalu lintas menimpa satu keluarga pemulung di wilayah Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan beriringan ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terpental. Diduga pengendara motor tersebut kurang konsentrasi saat berkendara hingga terlambat melihat keberadaan korban yang sedang berjalan. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka serius dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Herunisa.

0: Tergiur dengan harga murah, dua warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisi pasir. Sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.
1: Ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran.
2: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendadak geger setelah mengetahui dua orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. Dua orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
3: Jadi turun tanya situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya. Gitu nah, jadi julung lah duitnya tadi, mbak dijulung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barasnya tadi, ini atau buka sudah.
4: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang?
3: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dapat pasiram.
2: Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian lebih dari Rp400.000. Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari Rp10 miliar yang masuk ke rekening pribadi.
5: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub-account auto depan yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau ada rekening yang sistem pendebitannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
2: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang siswa SMP dikeroyok oleh teman sekolahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku tersinggung setelah ditegur korban saat ada pemeriksaan tas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, polisi menetapkan pemilik anjing pemburu babi hutan sebagai tersangka usai anjing pemburu peliharaannya menggigit seorang bocah hingga meninggal dunia.
1: Video pengeroyokan sejumlah siswa terhadap seorang siswa SMP di dalam lingkup sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial pada Jumat 5 Juni 2026. Korban berinisial MAR merupakan salah satu pengurus OSIS di sekolah tersebut. Peristiwa bermula saat korban memeriksa tas sejumlah siswa dan menegur mereka. Teguran itu diduga memicu ketersinggungan hingga berujung pada aksi pengeroyokan. Selama kejadian berlangsung, tidak terlihat adanya guru yang berada di lokasi untuk melakukan pencegahan atau pelerayan. Pihak sekolah mengatakan kejadian tersebut terjadi saat jam pulang sekolah. Melalui guru bimbingan konseling, pihak sekolah telah memanggil orang tua korban dan para pelaku untuk proses mediasi dan pembinaan.
2: Itu Nana pada waktu itu setelah terjadi kejadian sudah pulang.
3: Tapi peristiwanya di dalam sekolah, Pak?
2: Iya, di dalam sekolah. Itu di menu sesuai dengan video viral.
3: Itu kan saat peristiwa kejadian tidak ada guru yang melerai. Kenapa sampai lewat dari pengawasan?
2: Kan begini, Pak. Bukan ceritanya kita lalai dari pengawasan anak, cuma karena waktu sudah pulang.
3: Iya,
2: sudah tidak ada guru di sekolah. Tinggal siswa itu katanya menurut wali kelasnya yang saya telepon kemarin, dia suruh membersihkan kelasnya karena mau semesternya hari.
1: Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam detik-detik aksi tawuran antar dua kelompok remaja. Peristiwa ini terjadi di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Kota Depok, Minggu malam. Dalam rekaman terlihat sejumlah remaja berlari dan saling serang di tengah jalan. Menurut warga, aksi tawuran di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi. Para pelaku disebut kerap menggunakan senjata tajam jenis celurit dan bahkan bom molotov saat terlibat bentrokan. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik yang kerap menjadi lokasi tawuran, terutama pada dini hari hingga menjelang pagi.
4: Di antara jam 1:30 sampai 2:30 dini hari lah, itu mulai-mulai chaosnya tuh di jam-jam segitu.
5: Oh, senjata?
4: Senjata banyak, yang bahasanya parang, celurit, kadang-kadang ada bom molotovnya juga, Bang.
1: Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun tewas setelah diserang anjing pemburu babi hutan di Jasinga, Kabupaten Bogor pada Minggu 7 Juni 2026. Pasca kejadian tersebut, petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat mengamankan belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y pada Senin sore. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban tengah memancing belut bersama temannya. Mendadak kaget melihat gerombolan anjing di belakang mereka. Korban lalu panik dan berlari hingga memicu kawanan anjing pemburu mengejar dan menggigitnya. Sementara teman korban selamat karena naik pepohonan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi resmi menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka lantaran lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan.
6: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasanya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
7: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya, maksudnya tidak
6: rilis, sedang gitu. Memang dilepas untuk berburu babi hutan.
1: Adapun 3 ekor anjing yang menggigit korban diambil sampel darah uji laboratorium untuk mendeteksi kandungan virus rabies. Sementara pelaku dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang kakek nekat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas di Surabaya. Pelaku yang sempat kabur ke Lamongan akhirnya ditangkap polisi. Di lokasi lain, seorang siswa SD terluka akibat terseret lebih dari 1 km usai mempertahankan motor milik orang tuanya yang dibawa kabur pencuri.
1: Viral di media sosial, seorang kakek berinisial S terekam kamera saat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas milik Dinas Perhubungan di depan Satpas Colombo,

0: Perkutilan Ikan Kerapu Surabaya. Pada Minggu 24 Mei lalu, pelaku yang mengenakan jaket jeans biru terlihat membersihkan bekas coran di dasar tiang sebelum membawanya pergi. Seorang tukang beca yang sempat terekam dalam video disebut tidak terlibat, bahkan sempat memperingatkan pelaku, namun pelaku berdalih tiang tersebut sudah tidak terpakai. Bermodal video viral, tim patroli cyber unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Sempat melarikan diri ke Lamongan, pelaku akhirnya ditangkap saat kembali ke Jalan Ikan Kerapu Surabaya. Sementara tiang besi tersebut hendak dijual ke tukang besi bekas, namun gagal karena pelaku keburu ditangkap polisi.
1: Memang pelaku ini sudah memantau dari rambut tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk dijual secara kiloan besinya. Namun setelah kita amankan, kita berhasil mendapatkan barang bukti tersebut. Langsung kita periksa untuk lebih lanjut di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Itu mau dijual kepada penadah besi bekas. Cuman belum sempat dijual, sudah kami amankan.
0: Akibat perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di balik jeruji Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang pria berinisial IMS ditangkap petugas unit reserse kriminal Polsek Petang di rumahnya karena nekat mencuri seekor sapi bunting milik Made Kertayasa yang satu kampung dengan dirinya. Pelaku memilih mencuri sapi yang tengah bunting dengan alasan nilai jualnya lebih mahal. Terbongkarnya kasus ini setelah sebelumnya pemilik sapi melihat pelaku tengah mencari burung di sekitar kandang sapi. Tanpa curiga, korban membiarkan pelaku dan kembali ke rumah. Namun saat dicek petang hari, sapi yang tengah bunting miliknya tidak ditemukan. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah.
2: Sapi lepas sendiri, habis itu dia seolah-olah mengamankan sapi yang lepas. Dia tuntun, bawa ke rumahnya, lumayan rumah dengan TKP jaraknya jauh sekali. Dia tuntun ke rumahnya, kalau posisi sudah aman, dia pelihara dulu di rumahnya, sudah aman posisinya tidak ada yang komplain, dia jual. Habis itu berlanjut lagi ke pencurian yang berikutnya.
3: Itu orang dekat dari
2: kebetulan satu desa.
0: Seorang siswa kelas 6 SD mengalami luka pada bagian tangan dan kaki usai terseret saat menghalangi aksi pelaku curanmor yang menggasak motor milik orang tuanya di Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Korban curanmor, Reni, menjelaskan saat kejadian anaknya sedang bermain di depan rumah, sesaat kemudian datang dua pelaku. Satu pelaku di antaranya mencuri motor yang terparkir di halaman rumah. Ada korban yang menghalangi aksi pelaku berusaha memegang handle belakang, lalu bergelantungan di motor sejauh lebih dari 1 km. Ada korban baru turun dari motor setelah diancam oleh pelaku.
4: Saya keluar kan, dia minta tolong, tak kirain kenapa, dia udah keseret. Tapi saya nggak nolong dia, kayak motor saya dulu.
5: Termasuk nekat ya, Bu, itu?
4: Iya. Terus saya pulang, kok nggak ada anaknya, pikir saya dilepas gitu loh.
6: Ternyata?
4: Ternyata dia diikut malahan.
6: Sejauh?
4: Sekitar 3 kilo sampai ke sini. Diancam.
6: Sama pelaku?
4: Iya.
6: Gimana ancamannya?
4: Kalau nggak mau turun, mau dijual.
0: Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi masih menyelidiki peristiwa pencurian motor tersebut. Petugas menyita barang bukti berupa sandal pelaku yang tertinggal di lokasi.
7: Dan kami cek TKP, olah TKP, dan mencari saksi-saksi tertinggal satu buah sandal milik pelaku tertinggal di lokasi.
0: Akibat pencurian motor tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, akan mengajak Anda mengunjungi sekolah copet untuk mengetahui seperti apa taktik mencopet agar kita bisa terhindar dari beragam modus pencopet. Selengkapnya, usai jeda.
9: siapkan.

jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Kawanan copet yang tengah melancarkan aksinya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Sementara itu aksi komplotan copet di sepanjang trotoar dan jembatan penyeberangan di stasiun Jatinegara Jakarta Timur terekam kamera warga viral di media sosial.
1: Inilah rekaman video kamera CCTV, aksi pencopetan telepon genggam di sebuah warung kelontong kawasan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pelaku yang berjumlah dua orang ini mendekati korbannya dari arah belakang. Meski terlihat warung tersebut sedang ramai, namun tampaknya tidak ada yang menyadari aksi para pelaku sehingga pelaku bebas melancarkan aksinya. Para pelaku menggasak telepon genggam korban dari kantong celana korban. Korban yang baru sadar telepon genggamnya tidak ada, kembali lagi ke warung dan menanyakan pemilik warung.
2: Usianya udah bapak-bapak ya. Dia kesini modusnya beli-beli rokok, separuh apa, berapa itu, dikit. Cuman yang diincar emang dari luar kayaknya, diincar HP. Kebetulan HP itu dipasangin headset kabel, cuma si korban tidak nge, headsetnya dibuka, HP-nya diambil. Nah, setelah diambil, dikasih ke yang belakang, bapak yang di belakang. Emang udah komplot dari luar kayaknya. Itu kena CCTV saya.
1: Komplotan copet yang beraksi di sepanjang trotoar dan jembatan penyeberangan orang stasiun Jatinegara berhasil direkam warga hingga menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat pencopet membuntuti korban dan berhasil mencopet barang-barang berharga milik korban dari dalam tas. Menurut warga, komplotan copet ini sudah bertahun-tahun beraksi di lokasi ini. Namun warga sekitar takut dan hanya bisa memperingati pengguna jalan agar berhati-hati dan waspada.
3: Bukan sering lagi, ya, tiap hari. Makanya orang buat tangkap udah nggak mau, nangkep udah.
4: Sering memperingati nggak sama warga yang lewat?
3: Yang buat pada memperingati kagak, nggak ada mau, orang begitu. Takut, jadi kan banyak orang di sebelum buat.
1: Petugas Reskrim Polsek Jatinegara yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran. Hasilnya, salah satu pelaku berhasil ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sekelumit cerita aksi pencopet yang makin lihai dan tidak memandang situasi dan kondisi, pelakunya pun bisa beragam. Siapapun juga bisa jadi korbannya. Mungkin Anda pernah menjadi korban pencopet, kehilangan dompet, kehilangan ponsel. Dan kali ini anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, akan mengajak Anda mengunjungi sekolah copet untuk mengetahui seperti apa modus dan taktik mencopet yang diajarkan. Agar kita bisa lebih waspada dan terhindar dari beragam modus aksi mereka. Selengkapnya dalam Inside Crime.

Penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi. Mungkin Anda sudah bisa menebak di mana. Di wilayah ini, saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior yang sudah berpengalaman selama belasan tahun. Saya panggil dia Bang Mul, master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet.

0: Bang Mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya. Dan saking ahlinya, dalam sehari beroperasi, Bang Mul bisa mencopet hingga lebih dari 10 ponsel. Sebagai seorang pencopet senior, kini ia membuka sekolah copet sendiri dan sudah banyak menghasilkan lulusan. Kali ini saya ikut salah satu kelas bersama dua muridnya. Dan di rumah sederhana inilah kami sepakat untuk bertemu. Bang Mul menjelaskan kurikulum sekolah copet yang disusunnya berdasarkan apa yang dipelajarinya sedari muda.
1: Kurikulum dari sekolah copet, mata pembelajarannya apa saja yang ditambahkan?
2: Harus bisa, sebisa mungkin dia ini, jari-jarinya itu kokoh. Kokoh jarinya, kuat. Jadi, dan kedua, mental, fisik. Jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat-obatan jenisnya untuk memberanikan diri, menghilangkan malu. Itu saya rasa itu sangat yang ini, sikap teledor.
0: Tidak ada bayar-membayar uang kursus di sini. Calon pencopet yang tertarik akan berbagi hasil dengan mentornya dan akan sering beroperasi bersama.
1: Ada persyaratan khusus untuk diterima jadi murid sekolah copet?
2: Kita cuma ngasih tahu gini, kalau lo mau gabung sama gua, lo boleh ikut gua. Lo sanggup gak bayar sekian?
1: Ada bayarnya?
2: Ya bayarnya gini, kalau lo hasil, gue punya kebagian dari lo. Kalau udah lo main keluar dari gua, tapi kalau lo gabung sama gua, ya lo dapat sewajarnya dari gua, berapa pun gua kasih.
0: Budi, begitu saya memanggilnya, adalah murid senior yang berguru ke Bang Mul. Budi sudah ikut Bang Mul selama lebih dari 2 bulan. Ia lebih suka menyasar ponsel dibanding dompet dan punya cara sendiri dalam melancarkan aksinya.
1: Tangan sampai kebas, sampai kenapa ya?
3: Lebih gampang, lebih dijualnya lebih mudah, lebih lumayan daripada dompet. Sekarang udah nggak ada isinya, kadang kan ada ATM, ada ini.
1: Nah, biasanya kalau ngambil handphone itu posisi tangan lebih yang begini atau yang begini?
3: Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang begini.
1: Oke, kenapa?
3: Lebih enak aja?
1: Iya,
3: lebih nyaman begini.
0: Kata lihai dan mahir sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini. Lihat saja gerak-geriknya. Memakai baju gombrong dengan kantong besar, ia terlihat santai mengamati korbannya. Dan dalam sekejap mata, ponsel korban yang ada di tas belakang langsung ia petik dengan mulus. Tidak sampai di situ, ketika berhasil menggasak ponsel, tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain. Dan dengan secepat kilat, ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas. Bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini. Mungkin ia juga master copet yang tak kalah hebat dari Bang Mul. Tapi untuk urusan mengawasi sekitar, ia tidak jago-jago amat. Gara-gara beraksi seorang diri, ia lalai mengamati sekelilingnya. Seorang warga yang curiga dengan gerak-geriknya langsung merekam setiap aksi wanita ini. Tak bisa berkilah, ia pun langsung digelandang ke kantor polisi. Padahal menurut Bang Mul, pencopet jarang beraksi sendirian. Mereka kerap bekerja berkelompok, bahkan hingga 10 orang. Di dunia copet ada beberapa istilah, mulai dari pemetik alias yang mencopet, pengerem yang mengalihkan perhatian, tukang tackle yang bertugas mencairkan suasana bila ada yang tertangkap dan kena angin alias gagal.
2: Seandainya ada kendala, kita ketahuan dengan si korban, nanti tukang tackle ini yang nekel. Ada apa nih, ada apa?

0: Nah, barang yang ada di teman kita, tukang tekel yang megang, nanti dilemparin atau dijatoin. Itu tuh barang bapak itu, ngapain sih ribut-ribut? Ini barang saya tadi dipegang dia. Siapa yang megang? Kata tukang rem. Gue cuma ngambil korek gue nih, Dato. Jangan asal tunduh. Akhirnya, selesai.
1: Anak yang baru bergabung kerap menggagalkan aksi karena merasa terlalu pede. Bang Mul sangat mewanti-wanti agar pencopet bau kencur tidak gampang jemawa.
0: Dari merasa mampu itu kan timbul pede, dia yakin kalau dia itu bisa. Tanpa memikirkan risiko. Nah, itu dia yang saya khawatirin. Kalau dia mampu, bisa pahami risiko, efek ke teman-temannya, itu baru sejempolin, saya lepas habis.
2: Silakan.
0: Silakan, lu mau peranan apa? Mau lu tukang prem? Atau lu tukang belinya, tukang petiknya? Nggak apa-apa.
1: Menurut Bang Mul, menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban. Butuh kejelian melihat mana orang yang ceroboh dan mana yang sangat memperhatikan barang berharganya.
0: Handphonenya kan kita bisa paham dari bentuk cetakan di kantong atau ditaruh di saku atas kemeja. Kita kan bisa lihat bentuk dan handphone atau barang apa yang berharga dia bawa. Itu aja.
2: Apakah bisa membaca psikologis orang mana yang ceroboh, mana yang jeli dengan barang bawaannya?
0: Naruhnya sembarangan, dia nggak mikirin. Itu paling ini.
2: Empuk sasaran.
0: Empuk sasaran, jadi pas dia lewat itu, kita udah lihat gerak-geriknya. Oh, mantap nih. Udah, kita bagi tugas.
2: Kalau orang-orang yang dihindari untuk dicopet, itu orangnya seperti apa?
0: Yang dihindari ya, kita lihat. Fisiknya orangnya kelihatan, wah ini orangnya batu ini. Jadi orangnya benar-benar waspada itu. Barangnya tertata rapi di depan. Dan kantong bajunya dikebawain. Kalau enggak dia punya tas-tasnya ke depanin. Nah itu kita enggak perlu kita ini lagi.
2: Lewat?
0: Susah.
3: Tingkat kejahatan copet terus terjadi hingga kini. Waspadai modus operandi pelaku yang memanfaatkan kelengahan, beroperasi di tengah kerumunan, dan sering melibatkan lebih dari satu orang. CNN Indonesia Lacak Kriminal merangkum tips untuk Anda agar terhindar dari aksi kejahatan para pelaku. Yang pertama, gunakan tas anti maling, resleting tersembunyi. Biasanya terdapat kantong tersembunyi berada di bagian belakang yang menempel pada punggung, membuatnya tidak bisa dibuka oleh orang lain saat dipakai. Bahan anti sobek umumnya terbuat dari material seperti polyester, nilon tahan sayatan pisau, dan kain tahan air. Posisi tas selalu di depan. Memposisikan tas selalu di depan tubuh Anda, baik tas ransel atau tas lempang, sangat dianjurkan saat Anda berada di tempat ramai, transportasi umum, jalan atau area rawan untuk mencegah pencopetan dan menjaga barang tetap dalam pengawasan. Sembunyikan uang darurat. Untuk mengamankan uang darurat Anda dari copet, jangan satukan semuanya di dalam dompet utama. Sebar dan sembunyikan uang tersebut di tempat yang tidak terjangkau atau sulit dilihat oleh orang lain, baik di dalam tas atau pakaian Anda. Hindari tas transparan. Hindari penggunaan tas transparan atau bening agar pencopet tidak bisa melihat isi di dalamnya. Menunjukkan barang berharga secara terang-terangan, memberikan informasi langsung kepada pelaku kejahatan. Lalu amankan saku celana. Selalu tutup saku celana menggunakan resleting atau pakaian Anda. Jangan pernah menyimpan barang berharga seperti ponsel atau dompet di saku belakang. Pasang tali atau rantai dompet dan ponsel bila akan disimpan di dalam saku celana. Tekstur tali ataupun rantai akan menciptakan gesekan yang membuat dompet dan ponsel Anda lebih sulit ditarik oleh tangan pencopet.

Selanjutnya, ayah dan anak pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Polisi selidiki ledakan saat proyek galian pipa air bersih di jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan yang menyebabkan dua pekerja mengalami luka bakar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Alfir.
1: Peristiwa ledakan terjadi di kawasan putaran BRI, Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi mengaku sempat melihat kepulan asap dan korban yang terkena dampak ledakan.
2: Terdengar itu pas lagi di bawah sekian meter itu kan. Terus balik sana, saya tahu dari mobil orangnya hitam gitu mukanya.
3: Korbannya ada dua ya Pak?
2: Tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada warung.
4: Ledakannya terdengar ya Pak?
2: Terdengar.
1: Menurut keterangan petugas, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari kejadian ini, dua pekerja yang berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk bisa mendapatkan penanganan medis.
5: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel listrik.
1: Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan, petugas polisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Aji Atmoko, Jakarta.

0: Dan di tengah di Indonesia, tengah berada di fase penting transformasi industri terbesar di dunia, mulai dari nikel, bauksit, tembaga hingga emas, pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi untuk mengubah pola ekonomi berbasis ekspor bahan mentah menjadi industri bernilai tambah tinggi.
1: Pada 29 April 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap 2 dengan nilai 116 triliun rupiah. 3 dari 13 proyek hilirisasi tersebut berada di sektor mineral, yaitu hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, Jawa Timur.
2: Senilai kurang lebih 116 triliun, meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian. Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek di 13.

0: Das lokasi dan berapa saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi mungkin 6 lagi proyek dan terus menerus akan kita tambah.
1: Sebelumnya Danantara juga memulai pembangunan beberapa proyek hilirisasi pada awal tahun ini. Salah satunya pengembangan industri smelter aluminium dari alumina di Mempawah, Kalimantan Barat senilai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan percepatan pembangunan smelter menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan devisa, memperkuat industrialisasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan ekosistem industri nasional yang lebih terintegrasi. Hilirisasi nikel menjadi contoh paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia kini berkembang menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pembangunan smelter, industri stainless steel, hingga industri material baterai. Di sisi lain, bauksit didorong untuk memperkuat industri aluminium nasional, sementara tembaga dan emas diharapkan menjadi fondasi bagi industri manufaktur berteknologi tinggi dan industri logam mulia nasional. Pemerintah menilai hilirisasi mineral bukan lagi sekadar kebijakan ekonomi, melainkan strategi besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah transisi energi global dan persaingan industri dunia yang semakin ketat. Namun di balik peluang besar tersebut, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Fluktuasi harga komoditas global, tingginya kebutuhan investasi smelter, ketergantungan teknologi dan pendanaan asing, persoalan lingkungan dan tata kelola pertambangan, efisiensi energi, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat sekitar tambang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di tengah dinamika tersebut, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana roadmap hilirisasi mineral mampu membawa Indonesia naik kelas dari eksportir bahan mentah menjadi kekuatan industri global? Dan mampukah hilirisasi mineral benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan, kompetitif, serta memberikan nilai tambah maksimal bagi negara dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
2: Dan untuk membahas tema kita hari ini mengenai hilirisasi emas, nikel, tembaga, dan bauksit, merah putih di rantai industri dunia. Sudah hadir di studio, yang pertama saya akan menyapa Bapak Hari Pancasakti, Senior Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia. Terima kasih Pak Hari sudah hadir di Prime News. Dan saya menyapa berikutnya, di sebelah saya sudah ada hadir Mbak Magdalena Veronica, Director External Relations CNGR Indonesia. Terima kasih Mbak Veronica sudah hadir di sini. Dan kita juga di sebelah saya juga, di sebelah kanan saya sudah hadir juga tengah-tengah kita, Bapak Ikram Malang Sangaji, Bupati Halmahera Tengah Indonesia, Halmahera Tengah. Pak Ikram, terima kasih banyak sudah hadir. Dan juga jauh-jauh dari Halmahera nih, Pak Ikram, terima kasih sudah hadir di Prime News di CNN Indonesia pada malam hari ini, Pak Ikram. Dan terakhir saya akan menyapa Profesor Irwandi Arif, Ketua Indonesia Mining Institute IMI. Terima kasih, Prof.
3: Terima kasih, Pak.
2: Sudah hadir di sini. Dampaknya juga pada malam hari ini kita sudah dikelilingi oleh para like the first person yang akan berbicara terkait dengan hilirisasi di Indonesia. Mungkin saya akan bertanya untuk keempat narasumber saya pada malam hari ini dengan pertanyaan yang sama. Sejak tahun 2014, Indonesia sudah melarang ekspor mineral mentah. Dan sejak 2014 hingga 2026, apakah Indonesia sudah menjadi negara industri atau masih dalam tahap awal hilirisasi? Saya mungkin langsung ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, bagaimana Anda melihatnya, Pak Hari? 2014 ada undang-undang yang dikeluarkan tahun 2009, kalau tidak salah, mengatakan bahwa Indonesia melarang ekspor bahan mentah. Sejak 2014 diberlakukannya hingga 2026, bagaimana Anda melihat progres dari hilirisasi, proyek hilirisasi Indonesia ini sendiri?
3: 2014 merupakan tonggak awal untuk proses hilirisasi dalam bentuk pemurnian lebih lanjut. Karena seperti yang dilakukan oleh Freeport Indonesia, kita tidak hanya melakukan proses penambangan, tapi juga melakukan pengolahan. Jadi barang yang diekspor ataupun dikonsumsi dalam negeri pada waktu itu adalah produk hasil pengolahan. Jadi bukan barang mentah, bukan biji, tapi sudah merupakan produk pengolahan. Produk pengolahan ini yang kemudian diatur lebih lanjut hingga menjadi suatu produk pemurnian. Kalau produk pengolahan Freeport namanya konsentrat, tembaga, kemudian begitu dimurnikan akan muncullah logam-logam yang kemurniannya sudah

0: udah seperti tembaga katoda 99,99%. Kemudian emas juga sudah 49, perak juga 49, dan beberapa elemen-elemen lain yang tadinya tidak terdeteksi di dalam konsentrat, tidak payable di dalam konsentrat, tapi karena proses pemurnian ini menjadi payable.
1: Oke.
0: Platinum group metals, kemudian ada selenium, ada juga kemudian bismut, timbal, dan juga ada produk yang kemudian tadinya merupakan B3, tapi dengan proses pengolahan lebih lanjut akan menjadi komoditas yang berharga, yang menjadi kredit untuk smelter ini, yang digunakan oleh industri turunan lebih lanjut. Contohnya adalah asam sulfat.
1: Okay.
0: Yang digunakan untuk industri pupuk, kemudian ada juga iron silicate yang kemudian menjadi bahan baku untuk industri semen. Intinya adalah dari 2014 sampai 2026, Indonesia tuh memasuki fase di mana kita mempunyai fundamental yang sangat kuat untuk pemurnian.
1: Okay.
0: Kita mempunyai mineral yang sudah dimurnikan menjadi logam-logam murni.
1: Yeah.
0: Yang tentunya ini akan membawa Indonesia mempunyai fondasi yang kuat untuk menuju proses industrialisasi dari logam-logam yang sudah dimurnikan ini.
1: Berarti kita on proses sebenarnya menuju ke negara industrialisasi terkait dengan barang-barang tambang tersebut. Menarik sekali. Kita akan bahas terkait dengan bagaimana Freeport berusaha untuk menciptakan celah-celah prospek besar terkait dengan hal tersebut. Saya langsung ke Mbak Veronica. Mbak Veronica, dari kacamata Anda, dari bagaimana Anda melihat hilirisasi Indonesia hingga saat ini sebagai perusahaan yang banyak berinvestasi di Indonesia saat ini?
2: Baik. Mas Ikram, kalau dari sisi saya, karena saya mewakili korporasi nikel ya, hilirisasi nikel dan bahan baku untuk baterai. Nah kalau dari pandangan kami, sebelum kami datang ke Indonesia untuk bahan baku baterai tersebut pun, kami sudah melihat hilirisasi khususnya untuk nikel itu sudah cukup tertata, baik dari segi sumber dayanya itu cukup, kemudian terbentuk banyak sekali peleburan dari mineral nikel sendiri, kemudian tercipta banyak produk-produk intermediate penambahan nilai tambah terhadap nikel. Nah kemudian dari 2014 kita bisa lihat sampai 5 tahun mungkin di detik sebelum COVID ya, itu sebenarnya sudah banyak sekali kapasitas produksi dari hilirisasi nikel. Kemudian di saat itu juga sebenarnya di mana beberapa dari kami supplier untuk bahan baku baterai itu mulai masuk. Nah jadi 2 tahun setelah COVID kemudian juga sudah banyak produk-produk hilirisasi nikel untuk bahan baku baterai. Sampai per tahun 2025 kita lihat nikel sudah menduduki dari Indonesia ya, menduduki 67% pasokan untuk dunia. Nah ini menjawab dengan fakta bahwa bukan baru mulai hilirisasinya industri di Indonesia, tetapi sudah mulai memasuki satu titik di mana di require lebih banyak inovasi lagi nih untuk ekosistem yang lain.
1: Masih still on progress sebenarnya, kalau kita bisa katakan seperti itu.
2: Ya, tapi bukan yang awal lagi ya. Sebenarnya sudah berjalan di gimana untuk improve lebih baik.
1: Kita akan tanya kira-kira nanti apa yang diharapkan dari korporasi terkait dengan improvement, terutama dari pemerintah dan juga stakeholder lain dalam mengembangkan industri, terutama nikel Indonesia. Kita akan bahas lagi sebenarnya lagi, Bu Veronica. Nah, saya langsung ke Prof. Irwandi. Prof. Irwandi, sebagai yang sudah banyak makan asam garam di dunia pertambangan di Indonesia, Prof, bagaimana Anda melihat sejauh mana sih sebenarnya hilirisasi Indonesia dari tahun 2014 hingga saat ini, apakah still ongoing, on progress, ataukah kita sudah mulai, okay, sedikit lagi kita mencapai yang namanya negara industri, seberapa, Prof?
3: Ya, sejak adanya Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, dimulailah tonggak hilirisasi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat 2009 sampai dengan 2026 itu sudah kira-kira berapa tahun ya?
1: 12 tahun
3: ya. Nah, ini sebenarnya sudah saatnya untuk melakukan evaluasi terhadap hilirisasi mineral dan batubara kita. Nah, jadi kalau kita lihat sampai katakanlah 10 sampai 12 tahun 20 tahun kita belum mampu untuk

0: meningkatkan produk-produk antara yang disebutkan oleh Pak Ari maupun Ibu Veronica tadi, produk antara menjadi produk yang refinery, kemudian masuk ke manufacturing, maka menurut saya kita belum banyak, masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak pekerjaan rumah. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah smelter di Indonesia, itu yang sudah beroperasi ya, belum yang konstruksi maupun visibility study, itu total dari mulai dari nikel, tembaga, emas, besi, dan lain-lain, itu kurang lebih 95 smelter. Nah, dari 95 smelter ini yang terbanyak adalah nikel. Nomor dua adalah timah.
1: Iya.
0: Ya. Nah, jadi tapi angka ini bisa berubah karena beberapa perusahaan lagi shutdown. Terutama di nikel. Ya, karena harga daripada ferronikel maupun nikel pig iron itu agak menurun. Nah, jadi pekerjaan rumah ini banyak sekali, Pak. Ya, yang pertama, apakah betul dari semua pelaku dari hilirisasi ini sudah betul-betul melihat kepada national interest? Ya, ini menjadi penting karena bagaimanapun juga, seperti yang dicanangkan oleh pimpinan kita, Presiden Republik Indonesia, itu larinya ke sana. Nah, yang kedua, apakah produk-produk kita berhenti sampai di situ? Ya. Nah, ini menjadi tantangan besar. Yang ketiga, transfer teknologinya jalan nggak? Sudah 12 tahun. Ya. Dan ini menjadi tantangan besar bagi kita semua, bukan hanya industri, tapi juga bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan kemudian keindustrialisasi secara maksimum. Kita berburu dengan waktu, ya. Karena bagaimanapun juga, sudah 12 tahun tapi teknologinya kita belum punya. Ya, teknologi smelter kita belum punya, ya. Baru tahap skala laboratorium maupun skala pilot. Tapi begitu masuk ke skala ekonomi, kita belum punya. Nah, kalau sampai 20 tahun kondisi ini masih sama, maka kita perlu mempertanyakan program hilirisasi.
1: Serius atau tidak pemerintah sebenarnya?
0: Ya.
1: Prof. Irmadi, menarik sekali. Sebelum kita bahas terkait dengan apa yang sudah dilakukan supaya kita mungkin ke depannya bisa lebih bisa menguatkan atau memaksimumkan hilirisasi Indonesia dengan segitu besarnya sumber daya yang kita miliki, saya mungkin langsung ke Pak Ikram. Pak Ikram, dari wilayah Anda sendiri gitu, dan seberapa besar hilirisasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat?
2: Ya, kebetulan saya jadi bupati di daerah hilirisasi nikel. Di sana di Halmahera Tengah ada PT IWIP. Nah, jadi ada tiga aspek yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana hubungan hilirisasi dengan sosial masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana hilirisasi berdampak terhadap ekonomi wilayah. Dan yang ketiga, bagaimana peran pemerintah daerah terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari hilirisasi.
1: Tiga itu pada kita bahas lebih dalam sebenarnya di kesempatan
2: bisa,
1: kali ini.
2: Bisa
1: satu sesi sendiri. Ya, Prof, ya. Tapi secara garis besar, Anda melihat impact-nya cukup besar untuk masyarakat.
2: Misalnya sebelum

0: dari aspek sosial, apakah masyarakat di sekitar hilirisasi berdampak merasakan multiplier effect apa tidak? Nah, misalnya di Kabupaten Halmahera Tengah, hilirisasi nikel PT IWIP itu ada di Kecamatan Weda Tengah. Sementara di sana ada 10 kecamatan. Nah, apakah masyarakat di 9 kecamatan lainnya merasakan tidak hilirisasinya? Nah, itulah yang tadi saya kaitkan dengan peran pemerintah daerah melihat hal seperti ini. Nah, makanya di sana, di Halmahera Tengah, itu saya menjadi bupati, PJ Bupati, kemudian lanjut jadi bupati. Dana bagi hasil itu saya kembalikan ke masyarakat. Yang pertama dalam bentuk insentif ibu hamil, ibu menyusui, Pak Prof. Di Halmahera Tengah, kita biayai dari mulai janin sampai meninggal. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, begitu kedetek dia diperiksa di posyandu, dia hamil, setiap bulan mendapatkan insentif 1 juta. Selama 15 bulan. Jadi 9 bulan hamil dan 6 bulan menyusui. Kemudian anak yatim diberikan insentif 500 ribu per bulan. Disabilitas 500 ribu per bulan. Kemudian janda atau orang tua tunggal. Orang tua tunggal kategorinya adalah seorang ibu suaminya masih hidup tapi tidak produktif. Nah itu diberikan 500 ribu per bulan. Dan lansia 500 ribu per bulan. Saya berikan beasiswa dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3.
1: Itu memang dialokasikan, diambil dari anggaran hasil.
0: Bagi hasil.
1: Bagi dari hilirisasi.
0: Kemudian kesehatan. Kesehatan itu masyarakat Halmahera Tengah dengan NIK 8202, dia berobat sampai dimanapun, di Singapura pun kami bayar. Pemerintah membayar. Jangankan di Halmahera Tengah atau di Maluku Utara. Dan kami menyiapkan rumah. Rumah layak huni, saya bangun rumah layak huni sudah 2.906 unit.
1: Baik.
0: Nah, itu dari dampak. Nah, itu dampak
1: sebenarnya sosialnya. Bagi hasil dari hilirisasi ini bisa dikatakan memberikan dampak besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, Pak. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Ikram. Kita akan membahas sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Prime News Spesial.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Reda rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri,

0: mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Kembali lagi di Prime News Special Roadmap Industri Hilirisasi Indonesia. Dan kita akan kembali melanjutkan dialog kita dengan, saya langsung menjawab pertanyaan yang tadi Pak Ikram, terkait dengan seberapa besar sebenarnya hilirisasi ini memberikan dampak pada perekonomian daerah. Seberapa besar sebenarnya ada perubahan dari pertumbuhan ekonomi daerah dari tadi, adanya hilirisasi ini sendiri?
4: Ya tadi saya sebutkan bahwa PDRB kita dari 3,9 triliun itu meningkat jadi 54. Jadi 1.500%. Nah, permasalahannya bukan kenaikan itu, tapi kenaikan itu dirasakan oleh masyarakat apa tidak. Nah, kalau nggak dirasakan masyarakat, ngapain barang itu ada situ? Karena yang diolah adalah resourcesnya. Nah, karena itu dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu kita kembalikan ke masyarakat. Jadi masyarakat harus merasakan langsung. Kenapa? Karena industri hilirisasi downstream itu hanya ada di satu kecamatan. Nah, sementara kita ada 10 kecamatan. Nah, kalau hanya melihat daerah lingkar
3: tidak
4: tambang,
3: di kecamatan
4: maka yang 10 kecamatan tambang, yang Halmahera Tengah tidak merasakan apa-apa. Nah, itu yang kami jaga sebagai pemerintah daerah, itu kami jaga.
3: Baik. Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan hasil cukup besar tersebut akan seperti apa nanti?
4: Saya kira kewenangan pemerintah kabupaten ini ya lemah sekali, Pak Prof. Tapi memang ini juga karena exercise di beberapa tahun kemarin, sehingga mulai 2014-2016 pemerintah kabupaten kota sudah tidak diberikan kewenangan lagi. Tetapi itu menurut saya justru lebih bagus. Karena kami bisa mengontrol dari aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungannya.
3: Baik.
4: Kalau kita pemain, siapa yang mengontrol?
3: Kontrol lebih pasti di sana ya kalau bisa katakan gitu. Baik. Siap, kita ngomongin masalah terkait dengan impact kepada masyarakat sekitar. Saya langsung ke Pak Hari. Pak Hari, dari Freeport kan, dari smelter Gresik sendiri dikabarkan sudah menghasilkan berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun gitu. Nah, sebenarnya di Freeport sendiri ada berapa smelter yang sekarang beroperasi? Berapa sebenarnya kapasitasnya, dan dari hasil yang besar tersebut berapa sebenarnya yang dialokasikan oleh Freeport terutama gitu, untuk bisa dikatakan mungkin bagi hasil, bagi untuk masyarakat, untuk daerah, seperti apa kira-kira?
5: Kalau bicara kapasitas, install capacity yang kami punya di Gresik itu ada dua smelter. Smelter pertama itu adalah hasil sebetulnya mandat dari pembaruan kontrak karya Freeport yang kedua, di mana Freeport itu diberikan kewajiban untuk membangun atau menyebabkan terbangunnya smelter tembaga pertama di Indonesia. Dari kerjasama dengan Jepang, terbangunlah smelter pertama dan dioperasikan di tahun 1998 di Kabupaten Gresik. Smelter ini kapasitasnya sekarang sudah kita ekspansi mencapai 1,3 juta ton konsentrat per tahun yang dapat dimurnikan di smelter pertama kita ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mandat dari IUPK, begitu konversi dari kontrak karya kedua menjadi IUPK di tahun 2018, maka ada mandat untuk membangun satu unit smelter baru dengan kapasitas 2 juta ton yang kita akali dengan membangun fasilitas baru 1,7 juta ton seperti yang tadi Pak Ruli sampaikan. Dan dengan mengekspansi pabrik yang smelter pertama dari 1 juta menjadi 1,3 juta ton. Sehingga kombinasi dari kapasitas kedua smelter ini adalah 3 juta ton konsentrat per tahun yang dapat dimurnikan. Kalau bicara kontribusi, dalam 2 tahun ini sebetulnya 2025-2026 ini bukan tahun yang normal buat Freeport Indonesia. Tahun 2024 terjadi force major di smelter yang baru karena peristiwa terbakarnya fasilitas asam sulfat di smelter tersebut yang mempengaruhi kinerja di upstream proses kita di tahun 2025.
3: Iya.
5: Jadi smelter baru itu baru bisa diperbaiki dan beroperasi lagi di tahun 2025 bulan Mei. Itu sudah lebih cepat dari rencana, tapi tetap akan memberikan dampak. Nah, saat itu kalau bicara kontribusi, walaupun kita dalam kondisi tidak normal, Freeport Indonesia berhasil memberikan kontribusi ke negara, baik dari sisi pajak, non-pajak, termasuk dividen, dan juga kemudian kontribusi ke pemerintah daerah, sehingga total untuk secara keseluruhan itu ada sekitar 4,3 miliar dolar yang diberikan oleh Freeport Indonesia di tahun 2025. Di tahun 2026 juga bukan merupakan tahun yang ideal atau normal untuk Freeport Indonesia karena setelah smelter berhasil kita running lagi, kemudian mencapai ramp up 70%, takdir mengatakan di bulan September 2025 terjadi insiden di salah satu tambang bawah tanah kami. Dan ini juga memberikan dampak. Kami fokus ke proses evakuasi, kemudian proses rehabilitasi, sehingga saat ini kami memang merunning, menjalankan, mengoperasikan 3 tambang bawah tanah kami, tambang Deep MLZ, tambang Bigosan, dan sebagian dari tambang GBC, Grasberg Block Caving, yang mengalami insiden di September 2025 kemarin. Secara overall saat ini sampai dengan kuartal kedua 2026, operasi tambangnya sekitar 50% dari tingkat produksi normal. Kita harapkan nanti akan ramp up menuju level 65% di tahap selanjutnya di 2026. Dan di semester pertama bisa mencapai 75%, dan diharapkan nanti di semester kedua 2027 bisa mencapai level normal di 100%. Dari apa yang kita canangkan di 2026 ini, kembali ini tidak normal buat Freeport Indonesia, tapi kontribusi yang secara rencana kerja dan anggaran belanja yang kami anggarkan dan kami rencanakan untuk pemerintah itu sekitar total 2,9 miliar dolar. Jadi jumlahnya masih sangat signifikan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan itu meliputi kontribusi pajak dan juga non pajak, termasuk dividen yang kita berikan kepada pemegang saham terbesar Freeport Indonesia, yaitu MineID.
3: Ya, MineID. Baik, menarik sekali. Ada 2,9 miliar dolar yang akan dikontribusi dari Freeport kepada Indonesia. Saya langsung ke CNGR, Mbak Veronica. Freeport ada di Gresik. Smelternya ada 2 smelter di sana dari beberapa smelter. Kalau dari korporasi Anda sendiri gitu, kan sudah ada beberapa daerah yang menjadi lokasi investasi di Morowali, ada Wedabai hingga KEK Setangga. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa dari CNGR sendiri memilih 3 lokasi tersebut untuk berinvestasi secara regional, dan kenapa Indonesia mungkin as a lebih skupnya lebih besar lagi? Why Indonesia sebenarnya dari CNGR ini sendiri?
6: Jadi kalau saya mulai dari makro, kenapa Indonesia dulu. Jadi pada sebelum pionir atau pendirinya kami datang ke Indonesia memilih, jadi sudah sempat dilakukan mapping dulu terhadap global customer, terhadap kebutuhan produk nikel. Nah, kemudian dari setelah kita mapping, memang 50% itu, ya gak sampai 50 lah, kurang dikit, itu kurang lebih semuanya ada di Asia. Kemudian mayoritasnya memang dari RRT. Kemudian 47-48% itu Eropa-Amerika. Kemudian ada sebagian kecil lagi sisa-sisa negara lain. Nah, kalau kita lihat dengan komposisi seperti itu, dan juga dengan kelebihan ketersediaan, memang itu anugerah dari Indonesia sendiri, memiliki deposit cadangan nikel yang sangat baik dan juga besar di dunia. Nah, dari situ ada barang, kemudian klien itu kita lihat titiknya di mana, Dan kalau kita lihat posisi maritimnya Indonesia pun itu juga satu kelebihan.
3: Oke.
6: Okay. Nah dari situ dipilihlah Indonesia. Nah kami datang pada saat itu di tahun 2021. Jadi tadi yang disebutkan sama Prof bahwa larangan kebijakan larangan atau peningkatan nilai tambah terhadap mineral itu sudah berjalan ada satu waktu.
3: Okay.
6: Di mana perjalanan tersebut membuahkan beberapa infrastruktur yang berdiri di kawasan-kawasan atau di region yang memang sumber daya cadangannya banyak. Ada di tempatnya tadi Pak Ikram yang di Maluku Utara, kemudian di Morowali. Dan kemudian kedua, jadi tadi yang pertama kan cadangannya, yang kedua lokasinya, strategisnya, kemudian yang ketiga tentunya tadi infrastruktur.
3: Okay.
6: Nah yang pada saat 2021 ya sudah banyak kawasan yang sudah terbentuk, yang sudah terbentuk. Jadi dengan ada kawasan yang sudah ada, kami bisa dengan cepat nih untuk pembangunannya bisa kurang dari satu tahun. Pembangunannya mungkin cukup 9 bulan kita sudah bisa jadi smelternya. Nah itu yang salah satu kenapa kami memilih itu. Kemudian yang kedua tentunya elemen-elemen stakeholder, regulator itu sangat penting. Konsistensi Indonesia dari kabinet ke kabinet itu tetap konsisten untuk mendorong hilirisasi. Secara overall kita lihat. Jadi beberapa pemimpin dari Indonesia konsisten mendorong hilirisasi tersebut. Itu menjadikan tentunya investor merasa oke, ini berarti serius dan akan terus tidak berubah-ubah. Nah, long term seperti itu yang kita lihat. Jadi kombinasi antara ketersediaan kekayaan sumber daya alam, kemudian dari konsistensi kebijakan dan juga ketersediaan infrastruktur utama yang cukup baik, itu saya rasa itu kekuatan yang sangat besar untuk membuat Indonesia menjadi nenggelis dalam hal hilirisasi mineral.
3: Baik, dengan keluarnya PP tahun 2009 itu menjadi salah satu strength point Indonesia juga gitu ya buat para investor luar untuk bisa berada di Indonesia untuk mengeksplorasi nikel terutama gitu ya. Baik, jadi ada rencana terekspansi ke wilayah lain lagi dari CNGR sendiri?
6: Saat ini mungkin seperti tadi Prof juga sempat menyampaikan memang kebijakan itu ada tensi di beberapa di global ya di beberapa tempat geopolitik. Jadi memang secara supply itu juga ada hambatan. Jadi supply hambatan tersebut mau gak mau membuat banyak sekali faktor-faktor cost itu berubah. Jadi perhitungan agak berubah. Oleh sebab itu kalau untuk membuat satu ekspansi tentunya kita harus lebih ini lagi, perubahan perhitungannya agak sedikit beda nih.
3: Beda, kita akan bahas kira-kira tantangan hilirisasi nanti di tahun 2026 di tengah tensi geopolitik yang semakin tajam seperti apa. Prof, saya langsung ke Prof. Firmandi. Prof. Firmandi, kalau melihat tadi kan dikatakan ada beberapa catatan penting bagaimana mengapa hilirisasi Indonesia itu belum sesuai yang diharapkan. Dari tahun 2014 keluarnya peraturan untuk melarang bahan mentah hingga saat ini gitu. Dan dari pandangan Prof sendiri, Prof, dengan kondisi tensi yang ada saat ini, dengan geopolitical tension, harga energi yang semakin tinggi, dengan adanya kekurangan-kekurangan yang disampaikan Prof tadi, apakah kita lihat, let's say kayak 2026 ini akan semakin turun terkait dengan hilirisasi kita gitu? Banyaknya tekanan-tekanan dari eksternal misalnya?
5: Ya, saya mulai dari perubahan paradigma. Paradigma dunia ini sudah berubah, Pak. Jadi dengan adanya kejadian-kejadian geopolitik, adanya perang dan sebagainya, ya kemudian ada COVID sebelumnya, maka paradigma yang tadinya global approach itu berubah menjadi security approach. Dan security approach ini bukan saja oleh Indonesia sebagai nation gitu ya, tapi di negara-negara luar juga seperti itu. Ya bagaimana men-security nasional dulu. Nah, dari national security ini turun menjadi national interest Indonesia saat ini ya.
3: Okay.
5: Jadi artinya walaupun tadi dikatakan oleh Pak Bupati ada kenaikan akibat hilirisasi PDRB-nya ya. Tapi menurut organisasi kami Indonesian Mining Institute itu meneliti ada dua faktor lain yang harus kita teliti. Yang pertama tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di daerah penghasil mineral dan
7: batu bara ya. Nah itu tidak, jadi tingkat kemiskinan tidak turun secara drastis Pak. Ya. Kemudian tingkat pengangguran juga nggak turun secara drastis. Ada penurunan tapi tidak signifikan atau tidak signifikan sesuai dengan penerimaan. Nah ini kan kita bertanya kenapa. Padahal national interest itu tujuannya bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mencerdaskan rakyat. Supaya nanti ke depan Indonesia emas bisa terjadi. Nah menurut saya ini adalah persoalan yang sangat fundamental. Ya, di dalam kita melihat bagaimana hilirisasi mendorong kesejahteraan rakyat itu. Nah, jadi kalau saya melihat seluruh Indonesia ini, misalnya contohnya, ini ada gerakan yang sangat bagus, kemajuan sangat bagus, ditunjukkan di tembaga, emas, dan perak. Khususnya Freeport dan Aman Mineral, yang membuka sarana lebih jauh. Dan tadinya dari konsentrat saja, tembaga sekarang akan menjadi katoda tembaga. Dan di samping itu, mereka mempunyai pengolahan logam mulia, ya, refinery, untuk emas dan perak. Yang itu kemudian disinergikan dengan PT Antam, untuk bisa masuk kepada manufacturing-nya. Ya, nanti ini akan berkembang lagi bagaimana emas ini, yaitu bagaimana emas bullion, bagaimana kebutuhan Bank Sentral Indonesia untuk bisa memperkuat devisa kita. Jadi menurut saya di emas ini luar biasa, cadangannya masih banyak. Nah, kembali ke nikel. Waduh, Pak, kalau semua smelter yang menghasilkan NPI, nikel, pure iron, dan RKEF itu beroperasi, maka umur cadangan kita sangat-sangat pendek. Tidak mungkin untuk mendirikan satu smelter bertahan sampai 25 tahun. Nah, ini salah satu dari akibat bagaimana perencanaan kita terhadap hilirisasi. Ya, dan kita harus hati-hati di sini. Karena kita nomor satu di cadangan, nomor satu di produksi nikel. Tapi kalau jangka waktunya pendek sekali, tidak mencapai satu jangka panjang untuk mendorong yang namanya untuk mendukung mobil listrik dan yang lain, maka ini akan menjadi satu tantangan besar untuk kita perbaiki. Nah, contoh lain misalnya di timah. Timah kita sudah berhasil sampai 99,99% timahnya di dalam balok timah itu. Tapi begitu lari ke hilir, cuma ada tiga. Tin solder, tin plate, dan tin chemical. Nah, ini juga jumlahnya sedikit banget. Jadi seluruh produksi batang timah kita itu diserap oleh tiga industri ini baru 3-5%. Jadi ini perlu pengembangan lagi. Nah, kalau dari bauksit, kita cadangannya lumayan. Ya, baru ada tiga atau empat yang mengolah, refinery yang mengolah bauksit menjadi alumina, ya, dan ini proyek di Antam yang baru yang tadi diresmikan oleh Pak Presiden itu di Mempawah, itu akan menghasilkan alumina untuk bahan masukan PT Inalum untuk menjadikan alumina menjadi aluminium. Kebutuhan aluminium kita di Indonesia ini kurang lebih 1,2 juta ton per tahun. Nah, produksi PT Inalum sekarang baru di atas 200 ribu. Ya, nah, tapi rencana-rencana pengembangan untuk ke aluminium ini sudah ada. Satu di Sumatera, Kalimantan Utara, Altara. Satu di, ada satu pulau di Kalimantan Barat, dan juga bagaimana di PT Antam sendiri yang untuk mengembangkan ke arah alumina. Dan ini kalau kita bicara setiap komoditi masing-masing punya
3: tantangan sendiri.
7: Tantangan dan harapan. Nah, ini yang harus kita olah dengan catatan satu. Jangan sampai seperti kata Pak Bupati nih. Ya, sudah ada programnya ini program, tapi nggak cukup juga kan. Nggak bisa menjangkau semua rakyat. Nah,
3: kita
7: ini,
3: akan bahas nanti lebih detail lagi dengan Bupati seperti
7: ini,
3: apa.
7: Ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita lihat suatu Mine ID itu yang membawai BUMN Pertambangan. Kan punya suatu slogan, for Indonesia and the world. Nah, ini kita banyak komoditas yang sangat signifikan, kemungkinan

0: dan kita akan menjadi center atau pusat dari pengelola apa namanya mineral-mineral yang strategis di Indonesia, dan kita punya seluruhnya di Indonesia, dan ini kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat plus bagaimana kita mengambil juga devisa dari luar.
1: Nah, itu menarik.
0: Itu, Pak.
1: Kita akan bahas lebih dalam. Saya tergetik dari statement dari Prof terkait dengan keberadaan smelter hilirisasi ini diharapkan juga bisa berpengaruh kepada tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di wilayah tersebut. Tapi tahan dulu Pak Bupati, saya langsung ke privat terlebih dahulu. Pak Hari, tadi katakan kan juga banyak sebenarnya hilirisasi dan membangun smelter itu banyak tantangannya gitu. Nah, kalau dari Freeport sendiri, tantangan terbesar ketika membangun smelter itu lebih kemana? Lebih kepada investasinya kah, teknologinya kah, energinya kah, atau SDM-nya kah yang agak yang sulit di sana?
2: Sangat kompleks karena investasi pembangunan smelter ini sangat besar.
1: Iya.
2: Lebih dari 4 miliar dolar yang kita investkan untuk pembangunan smelter yang kita lakukan di Gresik. Tentunya akan melibatkan banyak sekali tenaga kerja, which is itu adalah manfaat langsung kepada Indonesia dan kepada masyarakat sekitar. Pada peaknya 23.000 tenaga kerja yang melakukan pekerjaan konstruksi, di satu sisi adalah berkah, tapi untuk mengumpulkan 23.000 yang punya skill itu mungkin sesuatu hal yang cukup menjadi tantangan, apalagi kita harus mengakomodir mayoritas harus dari daerah sekitar.
1: Daerah
2: Kemudian juga dari sisi constructability-nya, bagaimana caranya membangun smelter kapasitas 1,7 juta ton konsentrat yang harus dimurnikan, dan itu single line. Single line yang terbesar di dunia yang di-feeding oleh konsentrat. Jadi teknologi yang digunakan saat itu merupakan satu tantangan tersendiri. Sebelumnya di Cina maksimum 1,6 juta ton per tahun kapasitas. Di sini kita bikin 1,7 juta ton. Nah, ini dari sisi constructability juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Mengoperasikannya juga merupakan tantangan lain. Kita sudah punya smelter sebelumnya, teknologinya Mitsubishi. Sekarang teknologinya dari Finlandia, double flash smelter. Otomatis ada rekrutmen yang harus kita mulai dari awal, kemudian pengembangan orang juga harus kita lakukan, mengirim mereka ke luar negeri untuk melakukan apa training. Ataupun development, itu juga merupakan tantangan tersendiri. Tapi terlepas dari itu semua, setelah semua ini terbangun dan gabungan tadi Prof bilang dari Freeport dan dari Aman, itu berhasil meletakkan Indonesia menjadi Big Five untuk produsen katoda tembaga. Nah, ini yang nanti mungkin tantangan selanjutnya. Setelah menjadi Big Five, menghasilkan lebih dari 1 juta ton katoda tembaga per tahun, apa yang harus dilakukan?
1: What's next?
2: Tantangan sudah jelas di depan mata. Kenapa? Karena dari 1 juta ton lebih ini yang dimanfaatkan Indonesia mungkin baru 25%. Baru sekitar 200 ribu ton katoda tembaga yang diserap di dalam negeri. Saya yakin semua perusahaan pasti mau memprioritaskan dan pasti mau mengupayakan agar semuanya dapat diserap di dalam negeri. Tapi
1: slogannya Indonesia dan dunia. Indonesia dulu sebenarnya harus
2: dikejar
1: di sana.
2: Diprioritaskan.
0: And for the world.
1: Indonesia and for the world.
2: Tinggal kesiapan industrinya. Kemarin seperti yang Prof bilang, kita sudah meresmikan pabrik hilirisasi tembaga, Main Adi bekerja sama dengan Pindad, kemudian juga Antam bekerja sama dengan Freeport juga melakukan proses manufaktur emas di kawasan industri JP. Jadi hal-hal seperti ini yang kita perlu lebih banyak ke depan nantinya, supaya apa?
1: Kolaborasi.
2: Semua produk yang sudah dimurnikan ini dapat dimanufaktur, dapat diindustrialisasikan di
1: intinya menyerap tenaga kerja juga sebenarnya gitu.
2: Betul, walaupun konsep tenaga kerja juga kita harus melihat bahwa yang namanya smelter padat teknologi. Tenaga kerja yang digunakan kalau dibandingkan dengan tambang yang padat manpower, padat karya, memang sangat jauh. Di tambang Freeport itu kan terintegrasi. Dia punya upstream dan downstream. Upstreamnya di tambang sampai dengan pengolahan, itu kita membutuhkan lebih dari 25.000 tenaga kerja. Tapi di smelter dengan teknologi yang canggih dan segala macam, kita hanya perlu sekitar 2.000-an orang untuk mengoperasikan smelter ini. Jadi kalau bicara tenaga kerja, memang tambang lebih banyak perlu tenaga kerja, sementara di smelter di

0: administrasi itu lebih lebih sedikit.
1: Baik, dan harapannya juga pekerja juga bisa didapatkan dari wilayah sekitar smelter. Betul. Saya langsung ke Pak Ikram. Pak Ikram, gimana Pak Ikram melihat apa disampaikan oleh Prof dan juga dari Pak Hari bahwa keberadaan smelter hilirisasi di wilayah ini juga diharapkan bisa menurunkan jurang kemiskinan juga pengangguran. Sejauh ini sudah mulai terlihat di atau
2: nah menurut saya ya? Menurut saya sih bukan di industrinya, bukan di industrinya, di kepala daerahnya. Mau
1: programnya seperti apa?
2: Industrinya, downstreamnya, hilirisasinya. Tapi uang yang didapatkan oleh dari negara, dari pusat ke daerah, ya kalau digunakan untuk sesuatu yang nggak sesuai, ya pasti nggak ada gunanya. Itu nanti orang berpikir bahwa kok ada hilirisasi, kemiskinannya tinggi, penganggurannya tinggi,
1: What's wrong?
2: stunting tinggi. Nah itulah yang menurut saya itu bukan masalahnya, problemnya bukan di hilirisasinya, problemnya di si kepala daerah
1: itu. How to manage.
2: Ya, how to manage. Makanya saya 2002 itu kemiskinan di Halmahera Tengah itu 13%. Urutan kedua dari 10 kabupaten kota. Sekarang tinggal 9%. Artinya ada 4% terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir. Angka pengangguran kita juga dari 13 menjadi 6%. Gini rasio kita 0,8 sampai 0,3. Kemudian stunting kita dari 438 penderita, sekarang tinggal 9. Nah, itu artinya bahwa jangan sampai hilirisasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi, baik secara regional maupun nasional. Tetapi hilirisasi itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, biasanya di kantung-kantung kemiskinan itu memiliki hubungan berkorelasi dengan daerah lingkar tambang. Nah, itu yang harus kita urai. Nah, urai yang pertama di dalam setiap investasi kan ada FID itu, Pak. Final decision. Nah, di situ ada nilai sosialnya sama lingkungannya. Nah, itu yang kita sebagai kepala daerah, saya menjaga keseimbangan itu. Nah, ini kan ya untuk 2026 IWIP itu ada pengurangan kuota RKB-nya. RKB-nya. Kalau saya nggak salah, terakhir itu 34 juta metrik ton berkurang menjadi 12 juta metrik ton. Ya itu sudah pasti akan berpengaruh terhadap tenaga kerja, berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kuartal 2 2025 Halmahera Tengah itu tingkat pertumbuhan kita 54,48%.
1: Ditopang oleh hilirisasi ini.
2: Nah,
1: tambah.
2: Ada 18% itu oleh UMKM. Nah, dari 54,48%, 18% itu. Nah, itu dari insentif kita yang kita berikan. Karena si pegawai golongan 2 saya kasih tungkinnya atau TPP itu 6,2 juta. Ini saya menjaga keseimbangan konsumsi, jangan sampai karena para karyawan yang bekerja di industri hilirisasi, mereka gajian kan kirim keluar. Uangnya tidak
1: berputar
2: tidak
1: di daerah.
2: Tertahan di daerah. Nah, bagaimana agar dana bagi hasil itu saya tahan dengan berikan TPP atau tungkin kepada pegawai, kemudian insentif kepada masyarakat. Nah, ini untuk menahan sehingga konsumsi naik. Dengan konsumsi meningkat, perputaran uang meningkat, ekonomi bertambah di situ, maka kemiskinan dengan sendirinya menurun.
1: Ada substitusi sebenarnya di sana.
2: Jadi saya bebaskan biaya kesehatan gratis, pendidikan gratis, agar biaya untuk kesehatan dan pendidikan dari keluarga itu bisa dialihkan ke konsumsi. Seperti itu.
1: Makanya, untuk menggerakkan ekonomi juga.
2: Untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Jadi bukan hilirisasinya, bukan industrinya, tapi bergantung kepada kepala daerah. Mampu nggak dia mengolah itu, mengeksplor itu, mampu nggak?
1: Baik, itu menarik Pak. Kalau kita ngomong sama-sama kan juga pertumbuhan ekonomi itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal juga gitu. Kalau kita sama-sama kan sekarang harga komoditas itu juga sangat fluktuatif, ada tekanan juga dari industri global, termasuk dari harga nikel. Nah, bagaimana sebenarnya dari industri nikel menanggapi terkait dengan tekanan-tekanan seperti itu? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Prime News.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Kita lanjutkan diskusi mengenai hilirisasi emas, nikel, tembaga, dan bauksit merah putih di rantai industri dunia. Dan kita ngomongin terkait dengan nikel dulu nih. Nikel kan bisa dikatakan sekarang sudah dalam masa oversupply gitu. Dan ketika oversupply pasti akan pengaruh adalah harga nikel di secara global. Nah, dari korporasi bagaimana melihat hal tersebut gitu? Apakah ada skema-skema tertentu untuk menjaga nilai nikel misalnya seperti apa?
4: Jadi kunci utamanya dari hintnya sudah disampaikan sama profesor. National interest-nya harus kita lihat karena secara global itu yang dulunya itu maunya globalisasi semua negara. Sekarang maunya secure mineral yang dimiliki. Karena berbagai cadangan tersebut akan bermanfaat terus-menerus untuk kehidupan manusia yang akan terus mencari kenyamanan hidup. Itu akan terus berkembang. Mau pertahanan, mau kehidupan, itu semua akan terus berkembang. Jadi kata kuncinya tadi, harus peningkatan nilai tambahnya jangan cuma one step saja, tetapi harus turunkan lebih turun lagi. Kemudian setelah produk, jadi kalau di kami ya, di kami dari biji nikelnya, kami lebur, kemudian nanti dia jadi intermediate. Nah dari intermediate tersebut kami murnikan lagi. Nanti dia jadi tingkatan produk yang lebih nilai tambahnya lebih murni daripada yang tahap pertama. Kemudian dari yang lebih murni tersebut kami buatkan lagi menjadi nikel katoda atau kita katakan itu sudah pure nikel. Jadi nikelnya 99,99%. Nah itu adalah aksi dari gimana kami terus turunkan. Karena tadi, karena supply itu kan dia berlebih ya. Jadi berlebihnya itu karena juga tidak adanya variasi produk. Jadi diversifikasi produk itu

0: itu harus kami pikirkan. Nah jadi satu tantangan itu, tapi kami melihat ya, jadi dari industri baterai itu sebenarnya juga per tahun lalu itu sudah bergeser banyak nih ke LFP.
1: LFP, iya.
0: Jadi kita, karena kami di baterai ya, bahan baku
1: jadi
0: baterai.
1: Jadi ancaman itu?
0: Nah jadi kalau misalnya secara produk ya, kita lihat mobil yang banyak beredar di Indonesia itu LFP,
1: yeah.
0: Apa bahan baku untuk baterainya. Sedangkan ekosistem kita, sumber daya alam kita yang hilirisasinya mungkin lebih sedikit yang dari LFP. Tapi bukan berarti jangan ada LFP juga, enggak. Okay. Jadi seperti kata Prof, kita punya semuanya. Jadi ada LFP, tapi ketika misalnya keseimbangan itu sudah agak mulai kurang, katakanlah misalnya dari sekian belasan produk yang ada dari Indonesia, yang jenis mobil yang ada NCM atau nikel, itu cuma ada 1-2. Dari sekian jenis, mungkin sekarang jenis mobil sudah ada 15-an gitu ya. Nah itu cuma ada 2 yang ada nikel. Nah mungkin itu satu juga yang dibutuhkan sama investor tadi, dari regulator mungkin perlu melihat. Tadi juga kata kita dengarkan dari Prof bahwa perlu dievaluasi kembali. Karena ternyata teknologi terus berubah. Kemudian yang tadinya tipe produk yang tadinya mungkin tidak unggul, dia bisa mengungguli produk yang tadi yang kita punya di negeri kita. Berarti kan kita harus melihat gimana penyesuaian supaya tetap kedua produk tersebut bisa sama-sama tumbuh dengan positif. Jadi bukan satu menghilangkan satu, tetapi sama-sama bertumbuh. Nah mungkin.
1: Tapi meskipun juga harapannya sebenarnya dengan kita memiliki cadangan nikel yang besar, itu bisa dimaksimalkan untuk Indonesia sebenarnya gitu kan harapannya.
0: Sangat bisa.
1: Oke, kita akan ke Prof. Tapi sebelumnya saya langsung ke Pak Heri. Pak Heri, kalau dari Freeport sendiri melihatnya seperti apa dengan adanya tekanan global, fluktuasi harga komoditas? Seperti apa? Apakah sudah ada diferensiasi yang juga dilakukan oleh dari teman-teman di nikel? Atau seperti apa yang Freeport lakukan?
2: Kita melihat justru tren global saat ini, satu tadi EV, electric vehicles. Komponen tembaga di dalam baterainya electric vehicle, mobil listrik itu 10-11%. Otomatis kalau kebutuhan mobil listrik meningkat, kebutuhan tembaga juga meningkat. Tren lainnya adalah bahwa sekarang cenderung dibangun di banyak tempat dan skalanya juga lumayan besar adalah pembangkitan listrik dengan energi yang lebih bersih. Otomatis dengan begini, otomatis mereka akan perlu tembaga lebih banyak. Nah, dari dua tren ini, termasuk juga waktu zaman COVID kemarin, untuk sanitasi dan lain-lain, terbukti bahwa tembaga itu memang elemen atau logam yang paling tinggi tingkat hygiene-nya untuk dari sisi sanitasi. Jadi tren dunia saat ini menempatkan tembaga itu justru menjadi lebih kuat. Sehingga tidak heran kalau harga tembaga saat ini per hari ini kita lihat sudah $6. Jadi ya dari yang sebelumnya hanya $3-4 per pound tembaga. Jadi ini semua yang ngebentuk bahwa posisi tembaga ke depannya akan kuat dan semakin kuat. Dan ditambah lagi dari kebutuhan global yang ada saat ini, tingkat produksi tembaga dunia masih jauh di bawah tingkat kebutuhan atau permintaan tembaga global. Jadi untuk tembaga sendiri kami melihat ke depannya akan tetap kuat dan akan semakin dibutuhkan. Tinggal masalahnya nanti adalah tadi Indonesia sudah punya lebih dari 1 juta ton, sudah termasuk Big Five cathode producer. Tinggal
1: konsumsi dalam negeri masih
2: si katoda ini jangan sampai keluar. Tapi harusnya bisa dimaksimalkan untuk industri-industri atau manufaktur di Indonesia. Kalau bicara untuk melepas tembaga keluar ya, semua negara akan menangkap ini karena kebutuhan global itu jauh di atas dari produksi global.
1: Menarik. Prof, dinamika dari nikel, dari tembaga di tengah harga komoditas yang sangat fluktuatif, tekanan eksternal. Apakah Prof melihat bahwa Indonesia bisa menggapai momentum tersebut, bisa dari tembaga ataupun dari nikel yang sekarang juga katanya sedang naik ya harga nikelnya gitu ya, meskipun juga bayang-bayang oversupply juga terjadi di sana. Bagaimana Prof melihat pemerintah kita mengambil

0: Kiai di satupun kesempatan di sana?
1: Saya kira pemerintah itu cuma satu tugasnya. Bagaimana membuat kebijakan yang mendorong hilirisasi dalam situasi apapun. Karena industri pertambangan harus siap menghadapi yang namanya siklus harga. Itu terjadi setiap saat.
0: Sekarang
1: naik atau turun.
0: Upaya dalam menjaga momentum hilirisasi ini terlihat di tengah kondisi saat ini.
1: Ya, saya pikir beberapa perusahaan berusaha ke sana. Ya, nanti saya ceritakan lebih lanjut, Pak, ya. Bahwa di Indonesia ini kita memiliki tantangan hilirisasi nikel, ya. Yang semakin besar karena melibatkan investasi yang besar. Tapi bukan hanya nikel, semua juga tembaga, bauksit dan emas dan lain-lain. Nah, tapi perkembangan yang terjadi di nikel, dia terus mengulang pola yang sama. Misalnya smelter ke RKF, ya, yaitu ke arah besi baja, yaitu menghasilkan ferronikel dan nikel pig iron. Kemudian yang kedua sekarang polanya ke baterai, ke MHP dan sebagainya, ya, kobalt sulfat, nikel sulfat sampai kepada katoda. Nah, pola ini tidak harusnya pindah. Misalnya nikel di Indonesia tadi disebut ada yang sudah ke nikel murni. Nah, belum banyak, hanya mungkin satu. Ya. Tapi itu harus ke sana, harus ke namanya logam paduan dan nikel murni yang sangat bermanfaat untuk industri pesawat terbang misalnya. Dan saya lihat sendiri bagaimana nikel mate itu di Jepang diolah menjadi nikel murni, dibeli oleh industri pesawat terbang dan harganya luar biasa mahal. Nah, yang kedua, kuncinya bergerak ke arah lebih ke hilir, ya, ke manufacturing dan sebagainya itu sangat penting, ya. Kemudian harus siap optimasi biaya, harus siap. Namanya ikat pinggang harus siap kalau harga turun, ya. Dan kemudian juga membangun pasar domestik. Tadi sudah disebut tembaga, jangan sampai keluar semua. Pasar domestik penting ini. Ini yang kita kadang-kadang lupa. Kita produksi sebanyak-banyaknya katoda, tapi lupa membangun yang namanya pasar domestik. Nah, yang lanjutnya, yang seperti saya sebutkan ada diversifikasi produk, kemudian juga harus menguasai teknologi. Nah, ini ya pekerjaan besar untuk menguasai teknologi ini. Jadi, untuk menjaga investasi hilirisasi supaya tetap ekonomis, maka harus biaya yang optimum, energi yang kompetitif, ya, penguasaan teknologi, pasar domestik yang kuat, serta pengembangan manufaktur bernilai tinggi. Ditopang, harus ditopang, ini gak cukup, Pak. Harus ditopang dengan kebijakan dari pemerintah. Baik pada saat harga tinggi, maupun pada saat harga turun. Industri pertambangan harus siap. Siklus harga itu terjadi setiap saat. Dan sejarahnya menunjukkan itu sejak zaman dahulu sampai sekarang.
0: Itu, Pak. Baik, baik. Ini mereka ngomongin masalah transfer teknologi menjadi salah satu isu yang menjadi dibahas di sana, gitu ya. Karena smelter dengan teknologi yang dikatakan cukup besar di sana, bahkan juga akhirnya tidak menyebabkan banyak sekali, apa, tidak menyerap banyak tenaga kerja. Sejauh ini bagaimana dari Freeport transfer teknologinya, Pak Hari, gitu? Ini kan teknologi bawa dari Jepang, dari negara lain. Bagaimana mencoba untuk mentransfer teknologi supaya Indonesia juga memiliki kapabilitas dalam menciptakan smelter-smelter produk dalam negeri misalnya, gitu?
2: Itu kita mulai dari proses awal, rekrutmen. Jadi memang sudah dibedakan antara rekrutmen untuk manpower yang akan bekerja di proses dan non-proses. Jadi dari sisi seleksi background education-nya juga sudah dilakukan. Itu adalah proses awal. Proses selanjutnya adalah mau tidak mau perusahaan harus mengembangkan siapapun talent yang dipekerjakan. Kita kirim tentunya at cost untuk ke teknologi providernya, kemudian juga kita bekerja sama dengan sister company untuk melakukan beberapa training dan pengembangan di luar, dan juga kita melihat apa yang bisa kita lakukan secara general, secara umum di Indonesia dengan PT Smelting yang smelter pertama di Indonesia, kita akan lakukan di situ, kita maksimalkan.
0: Oke. Okay.
2: Ada kesamaan proses yang kita identifikasi, kemudian pengembangannya kita mulai dari situ. Nah. Mana yang tidak ada di Indonesia, kita cari yang di luar.
0: Okay.
2: Karena masing-masing smelter di dunia pasti punya kelebihan.
0: Ya,
2: mana yang sendiri. Lebih, ya. Mana yang bagus, ya. Mana yang best practice, kita akan kirim ke sana, dan itu satu memang perlu waktu, yang kedua memang perlu biaya yang tidak sedikit, tapi itu adalah program dan komitmen yang mau tidak mau harus dilakukan oleh perusahaan.
0: Baik, dari Freeport sekarang ke Cianjur, ke seperti apa kira-kira transfer teknologi dan pengembangan SDM sumber daya manusia yang dilakukan hingga saat ini dalam upaya nggak hanya begini aja, itu bagaimana memberikan impact luar biasa kepada Indonesia terutama.
3: Ada beberapa pendekatan, termasuk yang tadi disampaikan sama Pak Hari, itu pendekatan yang ya lebih sudah pasti harus kita lakukan. Orangnya adanya di situ, itu ya mau gak mau harus kita training, pembekalan. Kemudian yang kedua, memang lokalisasi itu sudah menjadi KPI dari korporasi. Jadi pokoknya investor memesankan bagaimanapun untuk sustainable kita harus mengikuti arah dari national interest. Jadi lokalisasi itu harus tercapai. Maka setiap proyek itu dia akan diminta untuk tercapai sekian dalam masa waktu sekian. Jadi kalau saat ini yang kami punya ya 72% dari 12.000 karyawan itu semuanya WNI. Kemudian tapi itu nggak cukup karena mungkin tahapan levelnya ada yang low teknologi, ada yang high teknologi. Nah pelan-pelan kami pupuk. Jadi kami juga mengembangkan kerjasama audiensi dengan beberapa perguruan tinggi untuk audiensi meminta bahwa kami ada kebutuhan seperti ini, kami ada pembangunan kedepannya yang akan di teknologi tersebut, mohon siapkan engineer-engineer yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian untuk nanti bisa kami aturkan untuk kerja atau internship dulu, kemudian bisa menjadi bekal bagi kami. Nah kemudian dari proyek-proyek region kami, kami kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyeleksi siswa-siswa unggulnya. Kemudian siswa unggulnya nanti kami sekolahkan ke program studi yang kami bangun. Kemudian bisa belajar metalurgi, teknologi yang kami butuhkan. Nanti dari lulus bisa masuk lagi. Tapi tadi selain biaya, waktu juga investasi. Waktu. Jadi karena nggak bisa begini langsung jadi gitu. Jadi memang butuh waktu.
0: Betul.
3: Dan ya at least mungkin 2-4 tahun lah bisa berputar sekali pembekalan tergantung dari derajat pendidikan yang mereka geluti.
0: Baik, saya langsung ke Pak Ikram. Pak Ikram, menciptakan sumber daya yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman yang berkecimpung di bidang semata investasi ini kan seperti apa gitu. Tantangan terbesarnya dari wilayah.
4: Ini kan Mbak Vero sama Pak Hari ini ngomong tadi, tapi kenyataan di lapangan itu beda. Ya, ini kan sektor industri kan, saya kan sektor pemerintah nih.
0: Pemerintahan,
4: beda. Kayaknya tadi dibilang
0: koordinasi apa, dengan kampus segala macam.
4: Waktunya pendek ya. Dan itu memang sulit, sulit. Karena orang lokal di situ, dia nggak terlalu suka bekerja di situ. Ya, dan di mana-mana juga begitu.
0: Meskipun kebutuhannya kan besar, 23.000 misalnya di Smelter Gresik,
4: kemudian akan,
0: tadi juga 72% yang diharapkan dari WNI.
4: Itu minimal 1% disuplai dari daerah itu.
0: Upaya untuk menambah nilai nggak hanya 1%?
4: Dari sulit daerah, kita menerapkan itu, karena psikologi. Kemudian, psikologi mereka, nah bagaimana supaya mereka tidak bergantung di situ. Nah pemerintah menyiapkan sektor-sektor sumber daya yang tidak saja berhubungan dengan hilirisasi. Saya kita kirim ke luar negeri, kita kirim untuk ini.
0: Tapi koordinasi antara korporasi dengan daerah untuk menciptakan
4: lancar, jalan dan itu bagus.
0: Kan,
4: beasiswa disiapkan IWI, pemerintah daerah juga demikian. Tetapi untuk mereka kembali dan bekerja di situ sangat tidak mungkin. Benar nggak Pak? 1% saja.
0: Ada kendala.
4: Itu nature.
0: Itu
4: nature.
0: Nature.
4: Saya.
0: Meskipun dilingi oleh upaya yang cukup lumayan gitu.
4: Yakin saya. Mana ada orang apa bekerja di apa Gresik dan paling banyak.

0: dari luar. Mm-hmm. Karena bukan pragmatis ya, mm-hmm. tetapi yang dibutuhkan oleh hilirisasi, ya memang cepat. Mm-hmm. Nah untuk mendapatkan yang cepat itu, nggak mm-hmm. bisa orang lokal itu bersaing ke sana.
1: Okay.
0: Yang pertama,
1: itu ada waktu kan sampai 4 tahun sebenarnya memang ada, ya, ada waktu yang dibutuhkan sebenarnya.
0: Makin kita paksakan, uh-huh. makin menimbulkan gejolak sosial. Kecemburuan udah mulai kayak gini. Nah, agar ini tidak terjadi, maka kita alihkan sesuai dengan keinginan dan harapannya mereka. Ini kan generasi muda, bahwa mereka tidak akan hanya hidup dari hilirisasi. Kan maunya locality, bahwa orang lokal itu harus bekerja di situ. Menurut saya enggak juga harus seperti itu. Okay. Tapi industri itu, hilirisasi itu memberikan manfaat ekonomi sehingga mereka mendapatkan sosial yang lebih baik. Bukan kita paksakan mereka harus bekerja di situ.
1: Okay. Okay.
0: Orang enggak ada jurusan, enggak ada mahasiswa.
1: Padahal kebutuhannya besar loh di tempat lokasi-lokasi skelter seperti itu kan.
0: Orang alumni dari situ metodologi mana ada di situ. Yang kuliah-kuliah apa? Downstream itu nggak ada lulusannya dari situ, justru dari luar.
1: Oke. Okay. Nah, ada upaya misalnya kan memang di wilayah Bapak kan memang hal mereka kan memang oke okay, belum ada misalnya kampus ataupun juga pendidikan yang memang mengarah ke apa lini bisnis smelter. Ya. Apakah nanti ke depannya akan dibangun hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut misalnya?
0: Di sana kami mau membangun sebuah politeknik.
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Tapi saya nggak mau. Mm-hmm. Karena kalau politeknik, dia di level middle saja, kerja di situ. Jauh lebih bagus mereka kuliah keluar. Kuliah keluar, mereka jadi dokter, mereka jadi orang yang berguna karena uangnya dari hilirisasi. Daripada mereka disuruh pulang bekerja di situ, dia merasa diri dia orang lokal di situ, super power, main-mainnya itu psikologinya. Dan kita tidak akan dapatkan pembauran. Kita tidak akan dapatkan pembauran. Jadi saya mengurai. 28 tahun saya berada di Jakarta. Nah kebetulan saya ditugaskan jadi
1: PhD. Berarti ada PR untuk berubah mindset sebenarnya.
0: Iya, itu yang kita lakukan.
1: Baik, karena memang kebutuhannya besar sebenarnya.
2: Ini boleh saya tambahkan.
1: Silakan Pak Ferry. Pak Ferry, silakan.
2: Betul bahwa masing-masing daerah punya karakteristik
1: yang berbeda. Iya.
2: Contoh di Papua, karyawan Papua kami total... jumlah karyawannya secara keseluruhan itu bisa mencapai 40%, itu memang
1: animonya besar.
2: Upaya yang sangat besar. Kami harus membangun sendiri yang kami sebut sebagai Institut Pertambangan Nemangkawi. Prof pernah kesana dulu dan itu cara kami mencetak
1: sumber daya
2: orang-orang asli Papua untuk siap bekerja di industri pertambangan di Papua. Dan ini sangat berbeda dengan di Jawa Timur. Jawa Timur mungkin sudah menjadi lumbung tenaga kerja Indonesia dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi untuk mencapai tingkat 60% di Jawa Timur untuk perusahaan yang baru beroperasi seperti smelter di Gresik itu merupakan sesuatu yang achievable yang dapat kami lakukan dalam beberapa tahun pertama. Kalau secara keseluruhan ya untuk antara nasional Indonesia dengan ekspatriat baik di Papua maupun di Jawa Timur itu untuk mencapai level 97% itu adalah suatu hal yang bisa dapat dicapai di tahap-tahap awal.
1: Ini menarik karena Indonesia memiliki 95 smelter ya Prof ya gitu ya di seluruh Indonesia dan harapannya juga dengan 95 smelter ini bisa menghasilkan sumber daya sudah siap gitu terkait teknologi maupun juga skill yang ada di sana gitu. Tapi Prof melihat dari 95 smelter ini memang ada kekhususan tersendiri di tiap wilayah. Prof, maaf jangan dulu Prof, kita akan sesaat lagi tetap di Prime News.

0: janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Tapi dengan pembahasan Pak Prof.
4: Terima kasih Anda masih di Prime News. Kita tetap masih membahas terkait hilirisasi emas, nikel, tembaga, bauksit, merah putih di rantai industri dunia. Saya langsung ke Prof. Prof, sesulit apa sih sebenarnya untuk transfer teknologi dan menciptakan sumber daya yang mumpuni terkait dengan upaya Indonesia untuk menjadi salah satu pusat hilirisasi? Ya.
5: Yang pertama, sejak hilirisasi ini masuk ke Indonesia dan dicanangkan oleh negara, di mana sudah ada pelarangan ekspor, kemudian menuju hilirisasi berbagai komoditas, khususnya empat komoditas yang disebutkan tadi. Ya. Apakah memang terbukti ada kita mempunyai teknologi smelter? Belum ada. Yang betul-betul sudah bernilai ekonomis. Ya. Tetapi saya melihat upaya-upaya dari pemerintah melalui perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian, misalnya BRIN dan sebagainya, itu sudah ada upaya-upaya, tetapi mungkin baru sampai kepada pilot project.
4: Baik.
5: Ya. Nah, kita harapkan satu step lagi ini bisa mencapai skala ekonomi. Nah, kalau itu bisa tercapai, maka apa yang kita bayar sangat mahal dari industri pertambangan kepada teknologi yang kita adopt ke sini di industri nikel itu besar sekali untuk membayar fee teknologinya. Begitu juga di smelter-smelter yang lain. Harapan kita ke depan tentunya harus ada upaya yang keras. Ya, pemerintah harus mendorong benar-benar lembaga penelitian maupun perguruan tinggi untuk menciptakan bisa kita mempunyai teknologi sendiri di hilirisasi mineral dan batu bara.
4: Baik.
5: Nah, tapi memang saya punya teman ya di Institut Teknologi Bandung itu sedang merintis satu teknologi RKEF. Ya, walaupun RKEF ini sudah luar biasa majunya dari Cina ya. Nah, jadi tapi bagaimanapun upaya kecil apapun harus kita hargai. Dan mudah-mudahan nanti katakanlah BRIN nanti berhasil menciptakan teknologi itu. Nah, perkembangan lain yang saya dapatkan dari BIM, Badan Industri Mineral. Ya. Ya, saya bertemu dengan kepalanya yaitu Menteri Dikti dan Saintek ya, Pak Brian. Itu sedang melakukan satu pilot project untuk hilirisasi dari smelter dalam bidang untuk hilirisasi logam tanah jarang. Ya. Nah, ini kan juga kita harapkan mudah-mudahan berhasil.
4: Baik, kita sekarang masuk ke ujung dari dialog kita bahwa kira-kira faktor yang paling menentukan bahwa kita akan berhasil hilirisasi Indonesia ini dan menjadi salah satu pemain key player di ekosistem dunia akan seperti apa? Saya langsung ke Pak Hari terlebih dahulu. Gimana Pak? Apakah apa yang menjadi faktor kira-kira yang membuat Indonesia nanti akan berhasil dalam proyek hilirisasinya dan menjadi salah satu key player yang cukup diunggulkan itu di peta ekosistem tambang dunia?
6: Kembali kepada fakta tadi bahwa baru 20% 25% untuk tembaga katoda itu yang
4: diserap Indonesia.
6: Manfaatkan dan diserap di dalam negeri. Artinya dari sisi logam murni katoda tembaga perlu dicari lebih lanjut potensi-potensi investasi atau kerjasama yang harus dilakukan di Indonesia untuk kemudian tembaga katoda ini bisa diindustri

0: versi lebih lanjut.
1: Oke.
0: Itu saya pikir roadmap-nya sudah ada, sudah diidentifikasi lembaga itu mau dibuat menjadi apa, entah itu menjadi kabel, entah itu menjadi rod, kemudian menjadi wire dan lain-lain, entah menjadi copper foil juga yang nanti akan menjadi komponen untuk EV battery, itu semua harusnya sudah, mapping-nya sudah ada, dan dari mapping itu tinggal dicarikan investasi-investasi yang seharusnya bisa masuk ke Indonesia, karena secara logistik ya harusnya atraktif, karena tembaga katodanya tersedia, kawasannya ada, dan infrastruktur pendukungnya juga sudah ada, dan kemudian ya untuk Indonesia pasarnya sendiri ada.
1: Okay.
0: Contoh kabel PLN kan terus membangun jaringan distribusi, dan saya pikir itu merupakan off-takers utama untuk industri kabel Indonesia.
1: Menarik.
0: Emas juga sama, emas kita produksi sekitar 40-50 ton per tahun, dan ini merupakan substitusi impor yang bagus buat Antam ataupun off-taker emas lain di Indonesia, entah Pegadaian, entah UBS ataupun pemain-pemain lainnya. Emas sudah tersedia dan kita tidak perlu impor lagi, ya tinggal bagaimana memastikan bahwa kebutuhan emas di Indonesia ini akan tetap tumbuh dan berkembang.
1: Baik.
0: Jadi hal-hal itu yang mungkin yang harus di
1: pemerintah dalam meningkatkan investasi untuk dalam meningkatkan.
0: Betul.
1: Mungkin tidak hanya dalam bentuk katoda doa, tapi dalam bentuk dan manufaktur yang lain.
0: Manufaktur. Industri manufaktur, investasi yang
1: investasi
0: kita
1: perlu. Baik, menarik. Kalau dari Mbak Veronica, kira-kira faktor yang akan membawa Indonesia menjadi salah satu key player di mineral dunia akan seperti apa kira-kira?
2: Jadi kalau mengikuti perjalanan kami dalam 5 tahun ini, kami bisa menyelesaikan beberapa produk yang turunan. Dan memang terbukti ketika terjadi tensi yang tinggi di berbagai geopolitik dan juga fluktuasi harga, bermanfaat di masa-masa sulit itu, saat ikat pinggang yang sulit banget. Jadi karena dari hulu sampai hilir itu masing-masing ada marginnya masing-masing. Dan ketika terjadi baik perubahan kebijakan maupun tensi geopolitik, itu faktor dari perubahan margin itu variasi. Dari satu tahap kemudian tahap-tahap selanjutnya, ketika kondisi begini fluktuasinya di sini. Kemudian ketika kondisi begitu fluktuasinya di sini. Jadi ketika kita punya satu rantai pasok yang lebih sirkuler, maka kita akan mampu bisa adaptif terhadap badai-badai yang kapan kita nggak tahu kapan bisa muncul.
1: Okay.
2: Nah kemudian kedua tentunya itu perannya nggak bisa cuma dari pelaku, tetapi juga butuh dari regulator. Jadi tadi yang disampaikan sama Prof ya, untuk kebijakan memang harus kebijakan yang tahan kapanpun. jadi di setiap saat itu memang, tapi kan nggak mungkin absolut ya. Jadi memang mau gak mau ada saat tertentu itu kebijakannya seperti begini. Kemudian saat tertentu maka harus begini. Tapi fleksibel bukan berarti tidak konsisten.
1: Tidak konsisten.
2: Ya. Konsisten tetap perlu. Jadi fleksibel itu harus terukur. Tidak boleh fleksibel yang tidak terukur.
1: Baik.
2: Mungkin seperti itu.
1: Regulator, Pak, pemerintah daerah seperti apa?
3: Jadi ada tiga, Pak.
1: Okay.
3: Ada ekosistem sumber daya alam, ada ekosistem industri hilirisasi, dan ada ekosistem sosial, ekonomi manusia. Tiga ini nggak bisa pisah. Tiga ini harus menjadi satu cycle yang tidak bisa putus. Kalau salah satunya sistem itu terganggu, maka tiga sistemnya akan terganggu. Dan yang utamanya adalah di ekosistem hilirisasi. Nah kalau tekanan global, tekanan politik di level nasional, itu akan terjadi, maka itu terganggu dan di dua ekosistem sumber daya alam.
1: Sudah melihat bahwa sudah ada kebijakan yang fleksibel, namun terukur dan terarah ya.
3: Jadi itu memang peran pemerintah daerah jauh lebih berat. Karena menjaga tiga ekosistem ini harus berjalan secara normatif. Baik. Saya kira itu.
1: Menarik sekali. Terakhir, Pak Bungkas dari Prof. Di mana Prof? Apa faktor yang paling menentukan keberhasilan hilirisasi Indonesia?
4: Kita sudah punya modal yang besar. Itu yang pertama. Bahwa kurang lebih 10 komoditas mineral dan batu bara itu masuk dalam 10 besar dunia. Baik itu dari segi cadangan maupun dari segi produksi. Ini menjadi modal yang sangat penting. Yang kedua, Indonesia punya peluang nyata menjadi pemain dalam industri mineral global.

0: dengan modal tadi.
1: Yeah.
0: Karena apa? Selain daripada cadangan dan produksi, kita sudah lari ke hilirisasi walaupun dengan produk antara. Ya, yang kebanyakan, Steven. Masih kebanyakan. Sambil pelan-pelan menuju kepada manufacturing. Ya, lebih hilir lagi.
1: Yeah.
0: Jadi peluangnya terbuka lebar, kita menjadi pusat global industri mineral di dunia. Ya, apalagi kalau kita lihat Amerika itu mau membuat perjanjian kerjasama tentang mineral kritis dengan Indonesia. Begitu juga Eropa juga pengen melakukan kerjasama. Okay. Ya. Tapi sekali lagi, hal ini bisa terwujud kalau kita betul-betul menjaga, ya menjaga arwah daripada mineral dan batu bara kita. Ya, supaya bisa benar-benar sekali lagi untuk national interest. Ini pasti kalau itu kita jalankan, masyarakat menjadi pintar, masyarakat sejahtera, dan pasti akan mendukung program hilirisasi Indonesia.
1: Karena harapannya hilirisasi ini akan menjadi salah satu tulang punggung dalam perekonomian nasional.
0: Betul.
1: Terima kasih. Prof, terima kasih. Pak Iklan, terima kasih. Pak Veronik, terima kasih. Pak Heri sudah hadir di Prime News. Dan usai sudah Prime News spesial hilirisasi emas, nikel, tembaga, dan bauksit merah putih di rantai industri dunia. Saya Ruli Kurniawan undiri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi.

0: kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi.
1: Itulah pernyataan Nanik SD yang pasca dilantik menjadi Ketua Badan Gizi Nasional, menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot pasca temuan dugaan korupsi. Selain perhitungan kembali anggaran untuk program MBG, Nanik juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pengadaan dapur SPPG baru. Ahli hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyani menilai, kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN hanyalah satu bagian dari persoalan. Menurutnya, desain dan tata kelola program MBG perlu menjadi bahan evaluasi.
2: Ya, jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini. Kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya MBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum.
1: Selain akademisi, rakyat juga ikut bersuara terkait seberapa penting dan prioritas program MBG saat ini.
3: Untuk hal ini, untuk para pelajar yang menerima MBG, saya rasa ini belum perlu ya. Belum perlu, dan masyarakat masih membutuhkan hal-hal yang bentuknya dalam sifat cash atau pembagian sembako dan masih perlu diperlukan bagi masyarakat.
4: Kalau biar saya tahu, nanti kalau saya enaknya mintanya uang. Nanti kan kalau di rumah saya bikin apa, anak saya kan bisa, jadi saya masaknya enak apa enggak. Kalau didapat dari sana kan kadang enggak enak, dia bisa harganya 7.000, sebenarnya harus 15.000 gitu loh. Kalau saya minta uang, dapatnya kan 15.000. Bisa saya olah itu, kasih anaknya apa itu dapat anaknya gitu loh. Itu tak masakin di rumah kan banyak itu, dapat tempe, ayam kan bisa itu. Ya sayur bisa itu.
5: Tidak cukup daripada ditangkapnya kepala BGN ini, tidak cukup hanya di reshuffle, akan tapi bahkan di evaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira.
1: Sebesar Rp265 triliun dianggarkan untuk program makan bergizi gratis yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala program yang besar ini tentunya menuntut tata kelola dan pengawasan yang kuat. Mampukah kepemimpinan BGN baru mengevaluasi program ambisius ini atau hanya perbaikan citra di tengah krisis kepercayaan publik?
6: Selamat malam, selamat datang di Insight Story with Diana Valencia. Sejak awal debutnya, program makan bergizi gratis memang dihujani kritik dari masyarakat. Utamanya ini soal sistem tata kelola dan juga transparansi program. 1,5 tahun kemudian, kritik publik terjawab dengan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional dicokok penegak hukum. Mereka diduga memainkan peran dalam penggelumbungan harga hingga menunjuk sejumlah pihak jadi penyedia jasa dengan imbalan sejumlah uang. Jajaran, pimpinan diganti. Publik menanti perbaikan program yang menghabiskan kurang lebih Rp268 triliun dari APBN 2026. Lalu bagaimana peta kebijakan makan bergizi gratis setelah berganti tongkat estafet? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber saya pada malam hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Pak Fat Padepi. Selamat malam, Pak Fat.
7: Selamat malam, Diana.
6: Terima kasih sudah hadir, walau ada agak pemaksaan sedikit ya.
7: Terima kasih, Diana.
6: Kemudian selanjutnya ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bang Charles Honoris. Selamat malam, Bang.
8: Selamat malam.
6: Kemudian selanjutnya ada Bang Yanu Endar Prasetyo, peneliti BRIN. Selamat malam, Bang Yanu.
9: Selamat malam.
6: Terima kasih bapak-bapak sudah hadir. Ini bapak-bapak atau kakak-kakak panggilnya. Oke, saya langsung mungkin ke Pak Fat langsung ya. Pak Fat, ini kan sebenarnya kepala BGN yang baru. Bu Nani ini sudah menyampaikan sejumlah titik berat yang akan diubah. Soal refocusing anggaran, kemudian juga ini soal pemetaan ulang penerima manfaat. Sebenarnya saat ini, dalam bulan-bulan ini,

0: perbaikan apa yang tengah digarap?
1: Ya, terima kasih Diana. Pertama, kita perlu menggarisbawahi ya, bahwa yang dilakukan Bu Nani ketika pertama kali ditunjuk dan diberikan amanah sebagai kepala BGN yang baru, ini langsung fokus kepada inti permasalahan yang menjadi keluhan atau menjadi
0: atensi
1: masyarakat selama ini gitu ya. Yang dianggap bahwa penggunaan anggarannya kurang transparan, kemudian juga penerima manfaatnya dianggap tidak tepat sasaran, kemudian juga titik-titik dapur dan juga operasional dapur itu ada masalah. Nah, saya kira konferensi pers pertama kepala BGN dan pimpinan yang baru ini tepat sasaran langsung mengadres hal-hal tersebut gitu ya. Tadi persoalan refocusing penerima manfaat misalnya, efisiensi anggarannya, kemudian juga disampaikan juga ada opsi-opsi lain selain menggunakan APBN untuk daerah 3T misalnya, dibuka opsi bahwa bisa menggunakan skema-skema lain misalnya CSR atau dana hibah luar negeri dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu mengapresiasi langkah cepat dan juga langkah strategis yang diambil oleh Bu Nani dalam hal ini kepala BGN yang baru. Pertama, secara responsif menjawab apa yang menjadi kritik dan juga yang menjadi kegelisahan masyarakat selama ini. Dan itu juga merupakan amanat Bapak Presiden kepada kepala BGN yang baru, bahwa setelah pergantian ini diharapkan Badan Gizi Nasional ini bisa menjawab keraguan publik dan juga bisa memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan juknisnya, agar ujungnya adalah penerima manfaat dalam hal ini anak-anak sekolah, kemudian bumil, busui, balita, itu bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dan terbaik dari program yang niatnya sangat mulia dan implementasinya ini terus-menerus diperbaiki gitu.
0: Pak Fad, sebenarnya kan perbaikan tata kelola itu memang sudah dinanti masyarakat, tadi yang Anda sudah sampaikan. Tapi kan sejauh ini narasi yang berkembang di masyarakat, evaluasinya sedang berjalan. Tapi apa, maksudnya yang sedang dikerjakan, apakah evaluasi pemetaannya sudah selesai dalam kurun waktu 1 bulan, kemudian nanti kita akan bisa melihat sekolah-sekolah mana saja yang akan tetap menerima atau yang tidak menerima, atau sebenarnya seperti apa, ataupun mungkin BGN punya blueprint tidak evaluasi ini mungkin berjalannya 1,5 bulan.
1: Sebetulnya gitu. Gini ya, karena program ini tuh program yang langsung dirasakan oleh penerima manfaat dan setiap hari gitu ya. Jadi siswa sekolah setiap hari makan makanan ini, makan dari program MBG ini. Kemudian juga ketika ada masalah ini menjadi perhatian nasional. Nah, seolah-olah tuh tidak mungkin masyarakat melihatnya seperti tidak pernah ada perbaikan. Padahal sebetulnya selama MBG ini berjalan, sudah 1 tahun lebih berjalan ini, sudah terjadi banyak perubahan yang signifikan. SOP aja misalnya ini sudah SOP lebih dari SOP kelima. Di mana bagaimana penyiapan makanan sampai pengiriman dan juga penyajian kepada anak-anak itu terus-menerus diperbaiki. Sehingga kan kita melihat bahwa angka misalnya angka insiden itu terus turun, kemudian juga hasil survei dan juga rekaman BPS mengatakan bahwa makanan yang dihabiskan jumlahnya meningkat, kemudian juga anak-anak tingkat kepuasannya juga makin baik gitu. Ini menunjukkan bahwa memang dari segi sebetulnya dari pelaksanaannya dan tata kelolanya terus ada perbaikan. Kemudian Bu Nani juga salah satunya dikenal dengan sidak dapur misalnya.
0: Ya, betul. Nah, di sidak Instagramnya ya.
1: Di Instagramnya. Nah, sidak ini juga pasti menghasilkan perbaikan tersendiri gitu ya, baik dari kepatuhan dapur-dapur atau pengelola SPPG ini terhadap juknis yang sudah ditetapkan oleh BGN. Selain itu juga terus-menerus ada perbaikan posisi titik agar sesuai dengan penerima manfaat, kemudian juga bagaimana dapurnya diselenggarakan, kemudian soal keuangan dan lain sebagainya. Sebetulnya setiap hari itu selalu ada perbaikan dari waktu ke waktu, tetapi memang fokusnya kan dalam melihat skala program dengan skala sebesar ini, kemudian juga dia langsung sekali gitu ya sama penerima manfaat, itu mungkin publik melihatnya tuh lebih banyak pada insiden gitu ya, pada hal-hal yang sifatnya penyelewengan gitu. Tapi saya pastikan di sini sebetulnya BGN terus berbenah gitu ya, dan pemerintah juga terus mengawasi ini supaya program yang mulia ini bisa terlaksana dengan baik.
0: Oke, baik. Perbaikan terus.

0: dilakukan saya setuju karena mungkin dari awal penyelenggaraannya kita tahu betul ada beberapa dapur yang mungkin SOP-nya masih kacau balau, kemudian sekarang terus disidak. Nah, saya mau tanya ke Komisi 9 nih, Bang Charles yang tentu memantau betul begitu ya dari awal program ini debut istilahnya. Bagaimana menurut Anda progres dari bagian ini sampai ditemukannya ada penyelewengan yang sebenarnya dari 1,5 tahun awal itu sudah diwanti-wanti oleh masyarakat dan juga mungkin teman-teman aktivis masyarakat sipil dan lain sebagainya, Bang Charles?
1: Iya, sebetulnya kalau kita kilas balik kembali ya terkait tentang program MBG, menurut saya ada cara pandang yang salah dari pemerintah tentang program ini. Okay, cara menilai.
0: Okay.
1: Selama ini kalau saya melihat, yang dijadikan parameter keberhasilan adalah berapa banyak jumlah ompreng yang sudah dibagi, atau bahkan beberapa kali Pak Dadan sebagai kepala BGN waktu itu menyampaikan seberapa besar anggaran yang sudah dihabiskan oleh BGN. Sedangkan kalau kita pelajari kembali tujuan utama program ini apa? Ini program baik. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, bagaimana menurunkan angka stunting, angka wasting, dan juga ya secara prinsip ya memperbaiki kondisi gizi rakyat Indonesia lah gitu kan. Sehingga ya parameter menilai keberhasilan program ini ke depan ya tidak lagi jumlahnya berapa banyak atau seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa besar dampak dari program ini terhadap gizi anak-anak Indonesia. Mungkin akan bisa kita nilai dalam beberapa bulan ke depan. Apakah misalkan angka stunting turun dibandingkan tahun sebelumnya, angka wasting turun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, cara pandang yang saya sampaikan tadi, akhirnya karena ngejar target, kejar tayang, membangun dapur sebanyak-banyaknya, mau mencoba memberikan makan kepada jumlah penerima manfaat sebanyak-banyaknya, akhirnya menimbulkan banyak sekali masalah di lapangan. Dari kasus keracunan, lalu tata kelola yang buruk, ya amburadul, bahkan terakhir timbul banyak sekali kasus-kasus jual beli dapur dan sebagainya. Ya, jadi ke depan saya rasa dengan adanya pimpinan BGN baru, ini momentum agar BGN bisa berbenah. Saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ibu Nani, ya, bahwa ke depan kita akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat, memberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, baik yang membutuhkan gizi, perbaikan gizi, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dari statement tersebut berarti kan tidak semua anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis. Tetapi fokus kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, daerah 3T, masyarakat rentan, ya, ibu hamil, ibu menyusui. Sehingga ke depan kita bisa lihat dampaknya program ini betul-betul berdampak dengan menurunkan angka stunting dan memperbaiki gizi anak-anak. Saya menyambut baik dan saya harapkan betul-betul Ibu Nani bisa konsisten dengan apa yang disampaikan.
0: Oke, salah satu hal soal refocusing pemetaan yang menerima begitu. Ini sebenarnya menurut Anda hal ini perlu atau tidak sih dilakukan? Karena kalau kita lihat ada beberapa orang-orang yang mungkin merasa mampu atau merasa di kalangan menengah-menengah, tapi kalau ditanya mau atau tidak menerima tentu pasti menyampaikannya mau. Jadi standar yang bisa atau tidak bisa menerima MBG itu harus ditetapkan pemerintah begitu ya, Bang?
1: Iya, harus dilakukan refocusing. Ya, kalau tidak dilakukan refocusing maka akan menjadi apa ya, mubazir ya, dan akan terlalu banyak anggaran negara yang dibuang sia-sia. Kita paham ya hari ini kondisi fiskal kita juga sedang tidak baik-baik saja, sehingga setiap rupiah yang dihabiskan untuk program apapun termasuk program MBG harus bermanfaat untuk rakyat. Dalam hal ini tentunya harus ada manfaatnya untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Nah, kalau kita lihat statistik ya, data BPS misalnya, tidak perlu 80 sekian juta anak diberikan makan atau diberikan perbaikan gizi. Mungkin hanya 20 sekian juta saja yang bisa menjadi penerima manfaat, sehingga anggarannya pun bisa jauh dikurangi. Saya membayangkan secara informal saya juga sudah komunikasi dengan Ibu Nani, dan Ibu Nani juga sudah berkomitmen akan melakukan efisiensi di internal BGN termasuk dari sisi penerima manfaat ya. Sehingga bisa saja anggaran MBG di tahun ini bisa lebih efisien 50 bahkan lebih triliun, 50 triliun lebih, bisa sampai 100 triliun. Kalau kita bisa memetakan dengan betul siapa saja yang berhak mendapatkan makan bergizi gratis ini.
0: Oke, ini berarti akan ada sekolah-sekolah yang mungkin tadinya menerima MBG tapi mungkin dalam kurun waktu berapa bulan ke depan tidak menerima MBG karena mungkin banyak yang tidak membutuhkan atau tidak masuk dalam segmen yang butuh intervensi.
1: Karena kalau kita lihat di media sosial hari ini, tidak sedikit postingan-postingan itu kan menunjukkan bahwa anak-anak yang sudah yang mampu tidak memakan, tidak mengkonsumsi.

0: bahkan makanan dibuang-buang, diberikan kepada gurunya. Saya rasa ini adalah bentuk penghamburan terhadap anggaran negara.
1: Okay.
0: Jadi adanya refocusing, adanya upaya untuk mencari penerimaan manfaat yang lebih tepat, ini sudah sesuatu yang harus dilakukan.
1: Soal pemetaan ulang ini sepertinya sudah tertulis dalam risetnya Mas Yanu begitu ya. Soal distribusi.
2: Distribusi.
1: Nah itu mungkin boleh cerita sedikit Mas Yanu soal riset yang Anda dan teman-teman lakukan di BRIN.
2: Ya, terima kasih. Jadi betul sekali. Tadi kalau disampaikan tujuannya adalah untuk mengurangi stunting atau memberikan nutrisi kepada anak-anak. Sebenarnya kalau kita lihat data, kami melakukan pengamatan sampai tanggal 30 April. Itu ada 27.427 SPPG se-Indonesia. Hari ini kalau dicek lagi udah hampir 29.000 lebih. Artinya sangat cepat tumbuh. Di pengamatan kami, kita lakukan rasio SPPG terhadap 10.000 penduduk dan juga daerah termiskin dan daerah yang angka stunting dengan data Kementerian Kesehatan. Yang terjadi adalah memang dapur itu terkonsentrasi, sayangnya ya, terkonsentrasi di kota-kota, daerah-daerah yang sebenarnya angka kemiskinan dan angka stuntingnya rendah. Padahal yang dibutuhkan ada di daerah yang angka miskin dan angka stuntingnya tinggi, sehingga tujuan mulia dari MBG itu bisa tercapai. Tapi data kami menunjukkan justru terkonsentrasi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, yang secara infrastruktur, secara angka stunting, angka kemiskinan itu sebenarnya sudah bisa diadres dengan kebijakan lain. Jadi secara keadilan distribusi, terutama untuk dapur, pelayanan gizinya, itu nampak masih timpang. Dan memang skala yang demikian besar itu memang membuat teman-teman yang melakukan kajian MBG juga sudah banyak. Dan masukan sudah sejak awal sebenarnya. Karena secara saintifik, setiap kebijakan publik itu yang baik adalah dimulai dari piloting. Jadi mulai skala kecil dulu, dievaluasi apakah model kantin, apakah model SPPG, atau model orang tua, atau yang lain itu mana yang terbaik. Nah sayangnya kan sudah 1 tahun lebih berjalan, dan katanya kerugiannya konon 1 miliar per hari, jadi sangat sayang sekali pajak kita agak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga pemenuhan hak dari si penerima manfaat jadi terabaikan. Jadi menurut saya PR terbesar BGN hari ini adalah memastikan keadilan distribusinya dulu, lalu kualitasnya, dan lalu refocusingnya itu tidak hanya pada penerima manfaat. Karena sebenarnya kan cita-cita universal itu bagus ya Pak. Artinya di negara maju pun public school itu ada makan yang disediakan, disubsidi oleh negara. Cita-cita yang sangat mulia, tapi investasi jangka panjang. Jangan dikebut, kita merayakan statistiknya demikian cepat, sekian puluh ribu terbentuk, tapi kualitas kita lupakan. Sehingga banyak kasus keracunan, kasus yang dapur-dapur yang tidak sesuai standar, tidak ada ahli gizi dan lain-lain. Jadi saya rasa itu rutenya adalah perbaikan dari sisi keadilan distribusi, kualitas, lalu juga pangan lokal. Jangan sampai semua vendor-vendor dari jauh gitu, tidak membuat multiplier effect di daerah. Padahal itu yang ditunggu kan, bagaimana MBG menggerakkan ekonomi real di bawah.
1: Menggerakkan ataupun membesarkan program yang tadinya kecil, kemudian naik ke skala menengah, kemudian besar, itu mungkin sudah biasa dilakukan. Tapi ketika programnya sudah jadi mega proyek begitu ya, bisa dikatakan mega program, kemudian mengecilkan dan spesifik tadi, ini mungkin justru ada tantangannya sendiri. Tapi pertanyaan ini mungkin saya arahkan ke Pak Fad, tapi dijawab usai jeda Pak Fad. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Insight Story with Diana Valencia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Kami lanjutkan diskusi malam hari ini soal evaluasi dan juga perbaikan MBG ke depannya. Nah tadi Pak Fad, sebelum jeda saya ingin menanyakan bahwa ketika program ini dimulai sudah dalam skala besar, bagaimana sebenarnya rencana pemerintah ke depannya untuk bisa mengecilkan? Karena kalau refocus itu kan artinya menyempitkan, mengecilkan program yang mungkin saja berdampak pada masyarakat yang sudah membuka dapur misalnya, ataupun penerima manfaat yang mungkin sudah senang begitu sekolahnya dapat makan bergizi gratis, tapi kemudian tidak mendapat karena ada refocusing itu.
4: Pertama, saya mau mengapresiasi tadi masukan-masukan penting gitu ya dari Pak Charles, dari Pak Yanu. Ini apa yang terjadi hari ini tuh sebetulnya pemerintah tuh selalu mendengarkan, termasuk juga apa yang perubahan yang terjadi dalam apa line up atau kepemimpinan BGN ini yang pertama. Betul. Kemudian juga tata kelolanya terus diperbaiki. Saya mau cerita satu cerita menarik ya. Okay. SOP masak itu di dapur di SPPG itu sudah berganti beberapa kali, setidaknya 5 kali.
1: Okay.
4: Ada satu cerita menarik tentang dulu itu tidak ada SOP tentang memasak toge misalnya. Okay. Jadi ternyata toge itu kalau disimpan kemudian dituang air panas itu bisa berubah menjadi apa, ada zat yang bisa memicu keracunan. Jadi di awal-awal tuh banyak kasus keracunan tuh terjadi karena toge.
1: Okay.
4: Nah, ada SOP yang mengatakan bahwa hari ini tuh ada SOP yang mengatakan bahwa menu seperti soto dan lain sebagainya menghindari itu. Itu kan berarti perubahan itu dilakukan.
1: Betul.
4: Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa MBG ini program yang sangat kompleks. Dia multidimensional. Bukan hanya persoalan mendirikan dapur, memasak, mengantarkan, tapi di dalamnya ada banyak sekali dimensi gitu ya, termasuk juga tadi ada pemenuhan pangannya, kemudian juga pemanfaatan pangan lokal, juga supply chain gitu ya, untuk supply bahan makanan ke dapur-dapur SPPG. Nah, ini juga yang menjadi jawaban kami terhadap masyarakat hari ini. Sebetulnya konsepnya seperti apa? Jadi konsep MBG ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Dia adalah sebuah ide besar, grand design-nya Bapak Presiden tentang bagaimana menciptakan ekonomi berbasis rakyat, kemudian juga bagaimana memastikan bahwa swasembada pangan itu juga dirasakan langsung oleh rakyat, kemudian juga ekonomi itu sampai di desa-desa melalui KDKMP, melalui SPPG dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa refocusing ini apakah mengecilkan atau mengurangi dapur, nah nanti harus dilihat juga, ini kan bagian dari rantai atau bagian dari sebuah sistem yang sedang dibangun gitu ya. Tapi yang mau kami pastikan di sini adalah bahwa memang ada upaya untuk memastikan bahwa penerima manfaat ini lebih tepat sasaran.
1: Oke, tapi dipertimbangkankah salah satu solusinya mungkin nanti SPPG yang mungkin sudah selesai kontraknya tidak akan diperpanjang, terutama di wilayah-wilayah yang mungkin secara distribusi itu memang tidak memerlukan.
4: Saat ini sih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala BGN yang baru, pertama itu penghentian pemberian izin
1: baru.
4: Jadi pertama titik dulu ya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi titiknya tuh di moratorium, nggak ada lagi orang bisa mengajukan di titik ini. Kan pertama sebelum dibangun dapurnya titiknya dulu.
1: Oke. Okay.
4: Jadi itu dihentikan dulu. Artinya akan dievaluasi nih dari yang ada dulu. Kemudian yang kedua, dapur-dapur yang sudah berdiri ini akan dibenahi, akan didorong supaya mengikuti juklak dan juknis yang sesuai dengan standarnya BGN.
1: Oke.
4: Okay,
1: jadi fokusnya ke kualitas.
4: Jadi fokusnya ke kualitas. Jadi memastikan bahwa dapur-dapur ini kelayakannya, kemudian juga kepatuhannya dan lain sebagainya, dan akan ada sanksi terhadap dapur-dapur yang tidak bisa memenuhi ini. Okay. Seperti yang sekarang berjalan, misalnya tidak bisa memenuhi SOP-nya, tidak sanggup menyediakan makanan bergizi misalnya karena persoalan SDM. Nah, mungkin ini akan diperbaiki.
1: Okay.
4: Jadi kemudian konsepnya bagaimana ya, nanti dilihat kasus per kasus gitu ya, dan juga akan dibangun sistemnya untuk mengevaluasi ini, tapi tujuan besarnya, frameworknya adalah bagaimana supaya penerima manfaat ini mendapatkan kualitas terbaik dari MBG, bukan lagi kuantitas. Nah, menjawab persoalan kuantitas ini, kenapa di awal ini seperti

0: tadi kalau bahasanya Pak Yanu kan harusnya piloting dulu. Sebetulnya pilotingnya juga dilaksanakan. Kita kan tahu BGN ini ada sejak sebelum Pak Prabowo menjabat sebagai presiden.
1: Betul,
0: ya.
1: Sebelum dilantik,
0: sebelum dilantik ya, sudah ada. Jadi di Sukabumi dikerjakan piloting dan lain sebagainya. Nah, ketika dia dikerjakan sebagai sebuah proyek strategis nasional atau sebagai sebuah program prioritas presiden gitu ya, dan skalanya kemudian diperbesar. Nah, di sini ada ujian-ujian atau ada technicalities yang harus diselesaikan seiring dengan bagaimana program ini diimplementasikan. Okay. Dan itu juga terus dilakukan.
1: Oke, saya mau beralih ke Pak Yanu. Pak Yanu, kalau misalnya BGN itu sudah komit mau refocusing, artinya kan harus menyempitkan tadi yang kita diskusikan. Perlu tidak menutup beberapa dapur yang menurut Anda mungkin di wilayah distribusi ini rasanya sudah tidak perlu lagi untuk diberikan begitu? Menurut penilaian Anda, beranikah pemerintah melakukan hal itu?
2: Ya, justru itulah yang menyebabkan ketegasan untuk law enforcement kepada dapur-dapur yang tidak sesuai standar. Sebenarnya isu dari tahun lalu kan, artinya ada banyak laporan, hanya disuspend sebentar. Banyak yang viral juga kan, penyelenggara dapur misalnya yang berjoget-joget juga viral menjadi kecaman masyarakat, memamerkan 6 juta per hari dan seterusnya. Artinya, sebenarnya banyak
1: bukan
2: hal.
1: Bukan kader PDIP ya. Ya.
2: PDIP buka dapur ya. Okay. Jadi banyak hal yang sebenarnya evaluasi publik. Saya tadi menyambung Mas Fad bahwa sebenarnya salah satu monitoring terbaik itu adalah laporan masyarakat. Artinya sebenarnya publik itu peduli, masyarakat peduli, penerima manfaat peduli, orang tua, sekolah. Nah, ketika semua itu dikanalisasi dengan baik, saya pikir harusnya tidak sampai terjadi terakumulasi seperti hari ini ya. Artinya sudah ada perbaikan tadi yang disampaikan bertahap. Tapi yang kurang adalah ketegasannya. Ketika dapur memang tidak sesuai dengan standar, ya memang tidak boleh dilanjutkan. Atau tidak memiliki ahli gizi, tidak ada kebersihan sanitasi dan seterusnya, itu harus ada sanksi yang tegas. Sehingga yang lain bisa berkaca, oh sanksinya tegas sekali nih, kita nggak bisa main-main. Dan itu agak kurang kita lihat di satu tahun terakhir bahwa bagaimana ketegasan itu bisa diambil. Termasuk titik tadi, ketika titik itu disebar sebanyak mungkin, seperti juga kasus di program Kopdes Merah Putih 80 ribu titik gitu ya. Okay. Tanpa melihat kapasitas setiap sekolahnya, setiap titiknya, kebutuhan setiap, bayangkan seperti ini. Kalau kita piloting, kita ingin melihat dampak MBG kepada misalnya gizi atau performa akademik. Itu kan studinya longitudinal. Nggak ada studi yang cuma 6 bulan, 3 bulan bisa mengatakan, oh gizinya bagus atau tinggi badannya naik atau performa akademiknya naik. Pasti longitudinal, minimal 1 tahun, 2 tahun, dan itu harus ada komparasi. Ada sekolah yang menerima MBG, ada sekolah yang tidak menerima MBG, kemudian diukur, survei berkali-kali, kemudian sampai disimpulkan, oh ada perbedaan signifikan nih. Ternyata kalau dikasih MBG, dia tinggi badannya cepat, berat badannya naik, performa akademiknya naik. Kemudian yang tidak menerima MBG, dia tidak lebih cepat. Artinya piloting yang kami maksud seperti itu. Artinya ada studi yang longitudinal, 1 tahun, 2 tahun, baru kemudian dipastikan, oh ini program berdampak kepada tadi penurunan peningkatan nutrisi, performa akademik, stuntingnya berkurang dan seterusnya. Jadi saya rasa yang kehati-hatian dalam sebuah kebijakan publik di situ. Tapi ketika skala sudah demikian besar, memang ketegasan yang diperlukan. Jadi memang tadi kita berdiskusi kalau misalnya pasti ada yang dirugikan dong. Ya sama saja, kalaupun kita membiarkan juga ada yang dirugikan. Artinya ada uang pajak yang mungkin dihamburkan atau tidak tepat sasaran. Sayang sekali bisa dialihkan kepada program infrastruktur dasar yang lain gitu.
1: Oke, Bang Charles, soal ketegasan tadi digarisbawahi oleh Bang Yanu. Ini kan sudah berjalan, memang ketegasan harus dilakukan. Tapi kan sebenarnya kita tahu betul ya Pak Fad juga ya, beberapa SPPG ditutup, kemudian diberikan sanksi, kemudian juga sekarang ada standar untuk pipa air bersih dan lain sebagainya.
0: Saya beri statistik ya sedikit.
1: Oke, boleh.
0: Jadi jumlah dapur saat ini lebih dari 27.000.
2: Ya.
0: Yang disuspend itu sudah lebih dari 3.000.
1: Okay.
0: Bahkan data, bahkan DPR mengatakan 4.000. Itu tuh sudah lebih dari 13 sampai 15%. Artinya di situ angka ini menunjukkan ketegasan pemerintah juga untuk menertibkan dapur-dapur yang tidak beroperasi secara layak.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Silakan Bang Charles.
3: Jadi gini,
1: menurut Anda ketegasan itu sudah cukup?
3: Saya agak terganggu ya dan merasa risih dengan tadi penjelasannya Bung Fad. Sepertinya terkesan perbaikan-perbaikan itu dilakukan sambil melakukan uji coba, sambil memberikan makanan kepada jutaan orang selama 1,5 tahun terakhir.
1: Okay.
3: Jadi kan tadi disampaikan Juknis sudah dilakukan perubahan selama 5 kali. Tapi selama 5 kali perubahan Juknis itu sudah puluhan ribu anak.

0: anak yang menjadi korban keracunan. Per hari ini, lebih dari 40 ribu anak sudah menjadi korban keracunan. Ini data real, data surveillance dari Kementerian Kesehatan. Nah, dan sampai hari ini pun hampir setiap beberapa hari sekali ada kajian-kajian keracunan. Namun mungkin publik kita sekarang mungkin sudah agak imun nih mendengar kasus-kasus keracunan. Jadi sudah nggak heboh lagi. Saya dari awal di rapat-rapat pertama dengan BGN kita mendorong agar menerapkan school-based kitchen, ya, sehingga mata rantai distribusinya akan jauh lebih pendek dan bisa mengurangi insiden-insiden keracunan, risiko keracunan. Tetapi kan masukan-masukan dari kami, termasuk masyarakat sipil, tidak didengar. Dipaksakan dengan pola seperti ini, katanya ada perbaikan sambil berjalan, tapi sambil berjalan ya tetap menyebabkan keracunan. 3-4 hari lalu masih terjadi keracunan 100 anak di, saya kalau nggak salah di Jambi atau di Bengkulu. Saya nggak tahu nih besok kejadian di mana lagi, 2 hari lagi. Jadi ini nggak berhenti nih. Tadi dikatakan ada 4 ribuan dapur yang sudah ditutup, ya. Tetapi menurut saya, kalau dilakukan pemeriksaan betul-betul terhadap semuanya, mungkin yang ditutup lebih dari 4 ribu, karena tidak sesuai standar. Coba, berapa banyak dari 27 ribu yang sudah punya SLHS? Saya rasa mungkin nggak nyampe setengahnya. Bahkan dari yang punya SLHS pun, sertifikat layak higien dan sanitasi, yang punya pun banyak yang, saya dengar sendiri nih dari teman-teman dinas kesehatan di daerah-daerah, mereka menerbitkan SLHS dengan mudah karena takut, karena tekanan dari aparat dan lain sebagainya. Sehingga ya, saya nggak yakin dapur-dapur tersentralistis ini memang betul-betul layak untuk bisa menyajikan makanan untuk ribuan anak. Sehingga kalau menurut saya, bagi dapur yang sudah menyebabkan keracunan harus ditutup permanen. Yang kedua, yang tidak layak, mumpung memang sekarang pemerintah mau melakukan efisiensi, melakukan refocusing, ya tutup saja. Dan rubah polanya, rubah ke pola yang jauh lebih aman, jauh lebih layak untuk anak-anak. Kalau tadi dikatakan pemerintah, Bapak Presiden berharap bahwa program ini bisa memberikan trickle down effect terhadap ekonomi lokal, maka dapur sekolah itu mungkin pola yang paling bisa memberikan dampak terhadap ekonomi lokal. Saya nggak tahu ya Bapak-Bapak, ingat nggak KPK belum lama mengeluarkan statement bahwa hanya 5% dari anggaran MBG yang memang beredar di lingkungan desa. Ya, tapi kalau kita menerapkan pola school-based kitchen, yang masak orang tua murid, ya, yang masak komite sekolah, mereka tahu apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, mereka juga pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Belanjanya juga di pasar di sekitar sekolah, dari peternak, petani, petelur, dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang mengontrol? Siapa yang melakukan pengawasan? Setiap kecamatan dan desa hari ini sudah punya puskesmas, kan? Bisa saja puskesmas melalui dinas kesehatan diberikan penugasan untuk melakukan sampling, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dapur-dapur yang ada di sekolah. Saya rasa ini pola yang jauh lebih simpel. Tidak ada lagi kasus jual beli titik. Tidak ada lagi pihak-pihak di internal BGN yang menjadi calo, makelar. Dan dampak terhadap ekonomi lokal juga pasti lebih terasa. Dan yang paling penting, karena rantai distribusinya pendek, maka bisa dipastikan makanan yang disajikan dari dapur sekolah aman, lebih aman untuk anak-anak kita di sekolah.
1: Saya lempar ke Pak Fahd. Pak Fahd, mungkin nggak sih BGN dan juga pemerintah itu putar balik, metodenya diganti gitu? Apakah itu sudah masuk dalam pembicaraan saat ini untuk menjadi evaluasi besar-besaran? Karena ini momentumnya pas begitu ya, pergantian pimpinan, evaluasi besar-besaran gitu. Tapi mungkin
2: ya, sampai ke yang jelas pertama tidak ada hal seperti ini gitu yang bisa kita selesaikan dalam semalam gitu ya. Jadi untuk satu niat sebesar ini dan penyelenggaraan sekolosal ini gitu ya, kan tidak ada tidak ada negara bahkan yang pernah menyelenggarakan program semasif ini gitu ya, untuk jumlah penerima manfaat yang sebanyak anak-anak sekolah di Indonesia gitu ya. Satu, ini adalah PR besar, pekerjaan besar yang saya kira semua pihak menyadari bahwa tidak mudah menyelenggarakannya, tapi karena ada komitmen yang sangat kuat untuk menyelenggarakan ini, sehingga ini diselenggarakan dengan upaya semaksimal mungkin, dengan upaya terbaik, sehingga terlaksana seperti yang sekarang ini sudah terjadi. Dan saya kira banyak sekali testimoni atau ungkapan dari para penerima manfaat bahwa program ini penting buat mereka, bahkan membahagiakan buat mereka. Tapi kami juga menyadari bahwa di dalamnya ada banyak ada banyak hal yang masih perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Charles, Pak Yanu, saya kira masukan-masukan ini penting dan ini saya kira juga tadi misalnya yang disampaikan oleh Kepala BGN yang baru, Bu Nani, itu sudah mengadres hal-hal itu ya. Misalnya sedang dipertimbangkan bagaimana SPPG itu akan memaksimalkan kantin-kantin yang ada di sekolah misalnya.
1: Utamanya di wilayah 3T.
2: Utamanya di wilayah 3T, ya. Artinya kan pemikirannya sudah ke arah sana. Nah kemudian terhadap pertanyaan apakah ini berarti anak-anak dijadikan bahan uji coba? Tentu tidak gitu ya. Tentu ada satu apa standar yang diterapkan, kehati-hatian yang diterapkan sejak awal supaya tidak ada insiden yang terjadi. Sebenarnya doktrinnya adalah zero incident. Tapi bahwa ada insiden, sikap yang bisa diambil oleh pemerintah adalah bagaimana memitigasi itu secepat mungkin sehingga tidak terjadi misalnya hal yang tidak diinginkan dengan dampak yang luas atau fatal gitu ya. Dan saya kira buktinya apa? Buktinya itu tingkat insiden terus menurun gitu ya. Tidak seperti di awal-awal. Di situ saya mau menegaskan tidak ada sama sekali niat dari pemerintah untuk menggunakan atau untuk memposisikan anak-anak ini atau para penerima manfaat ini sebagai bahan uji coba. Justru upaya perbaikannya yang dilakukan terus-menerus. Terus apakah nanti jumlah dapurnya akan diperkecil? Apakah nanti akan terjadi apa? Tapi terhadap pertanyaan Diana tadi apakah akan putar balik? Saya pastikan sih tidak akan putar balik.
1: Karena putar ini balik tapi ada dua nih, mengubah metode atau menghentikan sama sekali programnya, ada dua soalnya putar
2: ya,
1: balik.
2: Ya kalau mengubah metode
3: masih mungkin.
2: Masih mungkin. Karena metode itu ya yang sekarang juga kan terus menerus diperbaiki ya. Jadi kita harus objektif juga, masyarakat harus objektif bahwa perbaikan itu dilakukan dan ada dampaknya. Artinya metode terbuka untuk diubah. Misalnya SLHS ini kan juga hasil dari masukan banyak pihak sehingga oh ini harus diterapkan. Kemudian juga SIDAK ini juga hasil dari masukan banyak pihak kemudian diterapkan. Kemudian juga pelibatan unsur lokal juga mulai dilakukan. Nah tapi apakah ini akan dihentikan? Saya kira tidak ada niat sama sekali dari Bapak Presiden untuk menghentikan program makan bergizi gratis ini.
1: Mendengar penjelasan Pak Fat, kemudian tadi Bang Charles juga menyampaikan soal insiden begitu ya, bahwa mungkin ketika insiden pertama kali terjadi ini mengagetkan masyarakat, tapi sekarang mungkin masyarakat sudah dalam tanda kutip berdamai. Ini mirip konsep dari sosiolog Diane Von sebenarnya, soal normalization of deviance. Jadi kesalahan atau bencana besar biasanya bukan dari satu kesalahan fatal, tapi kesalahan kecil yang terus berulang sampai seolah-olah jadi satu hal normal. Pak Yanu, sebenarnya gimana ya untuk menjadikan pengawasan yang sudah memang sudah terus terjalin begitu dari publik ataupun dari internal BGN untuk mengawasi benar-benar perbaikan di momen yang saat ini? Ya. Apa yang menurut Anda harus dilakukan?
3: Ya ini yang tadi kita belum bahas adalah selain skala program yang demikian masif dan kolosal, itu skala korupsinya juga luar biasa. Artinya kalau kita fokus pada katakanlah kerugian negara dari korupsi yang dijalankan oleh mantan kepala BGN yang lama, itu kita melihat bahwa memang pengambilan keputusan luar biasa seperti ada sepeda motor, ada
1: kaos kaki, ya,
3: IT dan sebagainya yang itu menjadi luar biasa skandal besar lah, mega korupsi kalau boleh dibilang karena kerugiannya yang demikian masif. Artinya memang pengawasan tidak, arti dari sisi anggaran tidak bisa berjalan efektif karena kebobolan demikian banyak gitu kan. Jadi yang pertama reformasi ke dalam. Tadi kita katakanlah Bang Fat juga sudah mengapresiasi langkah kepala BGN yang baru, tapi perlu disertai reformasi di dalam karena kepala BGN yang baru kan juga masih bagian juga dari sistem yang lama gitu. Jadi tantangan buat beliau adalah gimana memisahkan diri kemudian mereformasi internalnya. Sehingga pengawasan, audit, SIDAK dan sebagainya itu berkorelasi dengan pengurangan menutup pintu korupsinya. Karena korupsi ini ya sebenarnya karena sudah dinormalisasi tadi ya, angkanya udah kayak liga korupsi kalau di Indonesia. Siapa liganya paling gede gitu ya. Tapi itu kan sesuatu yang sangat kita sayangkan. Jangan sampai jadi liga gitu, akhirnya besar-besaran korupsinya. Tapi kalau bisa besar-besaran menutup celah korupsinya, reformasi ke dalam. Nah reformasi ke dalam perlu ketegasan juga dari kepala BGN yang baru. Apakah berani, karena sekarang kan secara politik juga kita lihat Pak Sony di penjara juga sudah mulai menyampaikan akan mengancam sebagainya. Artinya ada selain tadi kompleksitasnya bukan hanya teknikal tapi politik juga. Yang itu mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan reformasi mencegah korupsi di dalam.
1: Reformasi seperti apa yang dibutuhkan, kita akan diskusikan nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Insight Story with Diana Valencia.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Kembali bersama kami di Inside Story with Diana Valencia. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Tadi saya mungkin mau address langsung ke Bang Charles. Yeah. Bang Charles, sebenarnya reformasi sistem seperti apa sih yang Anda kan melihat ya ketika di BGN yang pertama, kemudian di BGN 2.0. Apa yang mungkin bisa dilanjutkan dan yang ini harus di-stop sama sekali?
3: Ya, yeah, saya mengapresiasi ya Bapak Presiden melantik Wakil Kepala BPKP sebagai Wakil Kepala BGN. Ya, sehingga pengalaman beliau pasti bisa sangat berharga untuk memperbaiki sistem yang ada di BGN. Saya ingin cerita sedikit, saya ingat sekali setahun yang lalu ketika kita membahas anggaran APBN 2026, saya agak kaget sebetulnya. Sebetulnya kan kalau di DPR kita tidak bisa membahas satuan tiga, hanya gelondongannya saja. Tetapi dari gelondongan saja saya menemukan sesuatu yang sangat janggal, yaitu anggaran untuk digitalisasi MBG sebesar 3,1 triliun. Dan saya tanyakan kepada BGN pada saat itu, ini 3,1T buat apa? Karena lembaga-lembaga lain yang memiliki dana anggaran digitalisasi seperti Kemenkes untuk program atau aplikasi Satu Sehat, BPJS Kesehatan dengan aplikasi Mobile JKN itu nggak sampai 2 triliun, mungkin 1 triliun sekian sudah bisa menjalankan satu program yang digunakan 280 juta penduduk Indonesia. Okay. Jawaban Pak Dadan pada saat itu, oh tenang Pak, ini nanti di setiap sekolah kita akan pasang sensor Pak. Ada hand and palm and face gitu. Okay. Kalau saya nggak salah palm and face recognition. Jadi setiap anak yang diberikan MBG bisa diabsen melalui wajah dan palm tangan. Print ya, telapak tangan. Menurut saya ini kan sesuatu yang mengada-ada ya. Setelah itu belum tidak lama kemudian kan muncul ada lagi anggaran untuk motor listrik ya, anggaran untuk kos kaki yang nilainya sampai miliaran gitu kan, dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga kalau kita kilas balik pengelolaan BGN, pengelolaan program MBG di BGN selama 1,5 tahun terakhir memang sangat-sangat amburadul dan harus diperbaiki. Okay. Dan saya berharap pimpinan baru BGN ya, Bu Nani dan juga dua wakil yang baru, apalagi ada yang dari BPKP ini, bisa membangun satu sistem yang lebih transparan, terbuka, bahkan kalau perlu disampaikan ke publik pengadaan-pengadaan besar di BGN itu apa saja. Sehingga masyarakat juga bisa ikut memantau apa yang diadakan di BGN. Kemarin ini kan motor listrik sebetulnya yang menemukan juga masyarakat. Betul. Ya, masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan sirup ya, sirup dari e-katalog dan sebagainya, bisa mengetahui harga motor yang dimaksud itu ternyata kalau dibeli di Alibaba di situs

e-commerce di Tiongkok itu cuman 1/5 dari harga pengadaan di BGN gitu kan, sehingga ketahuan semua nih, kebongkar, dan hari ini menjadi kasus hukum yang sedang diperiksa di oleh

0: di SOE, ya. Itu teman-teman juga menemukan hal positif sebenarnya dari skema MBG, misalnya supplier lokal, itu petani lokal yang diambil produk-produknya. Sebenarnya multiplier effect itu bisa tercipta asalkan tadi dari sisi regulasinya pun dibuat tegas gitu, bahwa misalnya komponen makanan yang disajikan misalnya harus dari lokal, sehingga tadi dari sisi emisi, dari sisi harga dan sebagainya itu lebih apa efisien dan juga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Saya rasa kalau contoh-contoh di daerah, yang justru di daerah-daerah yang katakanlah seperti di NTT itu banyak praktek baik sebenarnya yang bisa diangkat ke level nasional. Tadi seperti disampaikan Bang Sitorus juga di awal, kalau daerah seperti Jakarta, Jawa Barat sebagainya itu sebenarnya concernnya bukan di nutrisi itu, mungkin lebih ke kualitas pendidikannya gitu ya, kualitas guru, kesejahteraan dan seterusnya di sisi pendidikan ya. Tapi kalau daerah-daerah 3T timur itu kan memang nutrisi masih diperlukan, karena memang di sana cukup tinggi dan ditambah dengan makan siang itu sangat disyukuri oleh orang tua. Karena mungkin mereka seharian tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan itu kepada anak-anaknya. Jadi saya rasa beberapa hal yang patut untuk tetap dipertahankan adalah ambil best practice dari daerah-daerah yang memang melakukannya dengan sangat baik. Lalu jadikan itu profil nasional. Jadi contoh misalnya di SOE atau di daerah mana yang prakteknya bagus, misalnya juga melibatkan sekolah, partisipasi dari orang tuanya, kantin juga tidak kemudian tidak dilibatkan, itu bisa mulai diangkat oleh BGN, kemudian dijadikan model-model di tempat lain. Sementara model-model yang jelas-jelas hanya untuk mengejar, misalnya diberikan ke sekolah tapi tidak dimakan, waste foodnya tinggi, nah itu segera untuk dievaluasi dan mungkin dihentikan kalau memang tidak disambut oleh orang tua atau sekolah, karena kita juga tahu bahwa ketika MBG itu masuk sekolah, jam pelajaran di tengah-tengah jam pelajaran, sebenarnya kan secara pendidikan juga cukup dikeluhkan oleh Bapak Ibu guru juga. Karena mereka jadi fokus mendistribusikan itu. Dan berkorban beberapa jam waktunya untuk kemudian setiap hari ini ya, untuk kemudian mata pelajarannya jadi terbengkalai dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin perlu dievaluasi lagi. Selain juga transparansi, akuntabilitas dari sisi anggaran. Jadi ada kok praktek baiknya, tapi tinggal itu yang diangkat ke level nasional untuk direplikasi di tempat lain.
1: Pak Fad, ini mengingat bahwa ada permintaan begitu ya, tidak hanya dari Bang Charles ataupun Pak Yanu begitu ya, bahwa memang soal transparansi, soal contoh-contoh baik itu bahkan sebenarnya juga sering diangkat oleh Bakom begitu ya. Tapi kan kita tahu betul bahwa kadang SPPG ini kasusnya itu satu persatu. Jadi misalnya mungkin ada daerah yang tadi Bang Yanu bilang, misalnya di NTT ada yang bagus sekali, pangan lokalnya bagus, kemudian anak-anaknya juga sangat-sangat terbantu, bersyukur begitu ya dengan adanya makan ini. Tapi mungkin di wilayah-wilayah tertentu tidak. Dari segi komunikasi, kan tentu sebenarnya perbaikan-perbaikan ini harus terus dikomunikasi sehingga masyarakat tidak menganggap perbaikannya hanya hangat di awal saja, tapi di akhirnya ujungnya sama saja begitu. Nah, bagaimana sebenarnya strategi BGN dan juga Bakom untuk bisa mengkomunikasikan terus-menerus begitu soal perbaikan-perbaikan yang dilakukan BGN?
2: Iya Diana, jadi sebelum ke sana saya mau sedikit ya mengadres tadi pernyataan Pak Yanu gitu ya, yang melihat bahwa MBG, kemudian dapur SPPG, kemudian BGN ini sebagai satu tarikan. Dan saya kira ini juga yang perlu diluruskan gitu kepada masyarakat. Pertama, MBG ini program negara. Jadi program negara untuk memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Itu programnya. Nah, desain program ini diselenggarakan itu ada BGN namanya, Badan Gizi Nasional. Tapi BGN ini tidak mendirikan dapur. Dapur ini sebetulnya ada di pihak SPPG, yang dalam hal ini adalah ada investor, kemudian juga pihak-pihak yang mendirikan dapur ini. Nah, fungsi BGN ini adalah meregulasi dapurnya, memberikan aturan, memberikan SOP, mengawasi, dan juga ibaratnya itu mengatur atau mengelola bagaimana uangnya yang berasal dari APBN itu bisa mengalir dan dibelanjakan nanti oleh SPPG. Sehingga kesalahannya itu ada di mana kalau ada insiden terjadi. Apakah di BGN? Bisa jadi ya, misalnya karena ada pengawasan yang kurang gitu ya. Misalnya ada SOP yang kurang, belum tepat. Tapi juga ini adalah sebuah program kolosal yang bisa jadi ada problem kepatuhan misalnya dari pengelola-pengelola SPPG. Atau misalnya inkompetensi dari SDM-SDM yang ada di SPPG. Nah jadi itu juga diadres oleh pemerintah, oleh BGN dengan banyak hal gitu ya. Bagaimana supaya tingkat kepatuhan dari SPPG ini tinggi. Kemudian ditetapkan tadi ada SLHS,

0: ada SOP, kemudian ada pelatihan kepada SDM yang ada di SPPG. Jadi ini program tuh kompleks sekali. Bahkan ini diupayakan sebisa mungkin bagaimana supaya ini terselenggara sampai kepada masyarakat tepat sasaran dalam waktu yang tersedia. Mm-hmm. Bayangkan nih kalau program ini full di bawah negara gitu ya, perlu berapa gitu APBN yang dikeluarkan untuk membangun dapurnya sendiri, mengeluarkan anggarannya dan lain sebagainya. Jadi pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah kita harus menjelaskan kepada masyarakat frameworknya, bagaimana sebetulnya MBG ini dijalankan dan sebetulnya peran-perannya seperti apa, BGN di mana, SPPG di mana dan lain sebagainya.
1: Termasuk soal transparansi mungkin siapa saja termasuk yang soal, memiliki
0: betul,
1: SPPG begitu ya.
0: Jadi jadi ketika kita mengatakan tutup aja misalnya, ada saran misalnya dari masyarakat bahwa kalau gitu tutup aja dapurnya. Hmm. Seandainya ini adalah program one sided gitu ya. Program hanya negara mungkin bisa gitu. Nanti kita cari cara yang lain. Tapi kan ini kompleks sekali.
1: Ada masyarakat yang dilibatkan di situ.
0: Hmm. Jadi misalnya kalau kita melihat masalahnya di SPPG-nya saja, SPPG-nya bisa ditutup, tapi penerima manfaatnya misalnya merasa bahwa kami itu terbantu dengan adanya program ini, misalnya anak-anak jadi makan dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat oleh pemerintah itu situasinya atau cara pandangnya itu selebar itu dan sekompleks itu. Yang mau saya tegaskan di sini adalah sama sekali pemerintah itu tidak tutup mata, tutup telinga, pokoknya jalanin aja, enggak. Jadi kami melibatkan berdiskusi dengan DPR, kemudian juga berdiskusi dengan masyarakat, mendengarkan ada bagaimana juga misalnya keluhan-keluhan itu di-compile. Nah, tapi untuk program semasif ini ya memang dan langsung kepada masyarakat, ya kami juga melihat bahwa ya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari bahwa keluhannya akan selalu ada. Dan yang kedua adalah penerimanya ini masyarakat menengah bawah sebetulnya ya, kebanyakan yang diutamakan di awal. Jadi sebetulnya di awal juga sudah ada diskusi, tidak misalnya sekolah-sekolah bagus itu belum mendapatkan, satu karena mereka tidak diadres, yang kedua mereka juga ketika misalnya ditawari ya tidak bersedia juga. Jadi sudah ada gitu ya sebetulnya upaya ke arah sana. Dan ini juga bagian dari desain refocusing ini. Okay. Nah, yang dipastikan adalah ya tidak sih, tidak sama sekali. Yang penting ini jalan, yang penting ya, ada perbaikan terus menerus.
1: Okay. Kapan sekiranya kita bisa melihat dampak dari komitmen perubahan besar-besaran yang ingin dilakukan BGN 2.0 ini?
0: Saya kira komitmen Bapak Presiden sangat besar gitu ya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Jadi kepala BGN dengan wakil kepala di proses tanpa tedeng aling-aling gitu ya.
1: Meskipun butuh 1,5 tahun, walaupun aduannya sudah dari awal ini ya Pak.
0: Ya karena kan untuk persoalan semacam ini perlu kehati-hatian juga dan pemerintah menyerahkan kepada pihak berwenang gitu ya, dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk memproses ini seadil mungkin. Ya. Dan saya minta mungkin yang bisa disampaikan hari ini kepada masyarakat adalah beri waktu kepada pimpinan BGN yang baru ini. Beri waktu sama Bu Nani dan dua waka yang baru. Agustina dan juga Pak Trenggono, beri waktu, mereka sedang berbenah. Okay. Ada hal yang sudah langsung dilaksanakan, tapi juga kita harus memahami pasti tidak mudah juga pekerjaan mereka. Dan dalam hal ini kami misalnya di Badan Komunikasi bekerja erat dengan BGN untuk membantu. Karena tugas pemerintah dalam hal ini juga untuk membantu, tugas kami di Bakom membantu agar program ini bisa dipahami, desainnya oleh masyarakat, dan juga ketika terjadi kesalahpahaman itu kami bisa membantu menjelaskan dan supaya tidak terjadi kegaduhan, disinformasi di tengah masyarakat dan semacamnya.
1: Okay, terakhir, saya mau kasih kesempatan ke Bang Charles dan juga Pak Yano, tapi singkat saja, dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa optimis Anda soal perbaikan di tubuh BGN ini ataupun BGN 2.0 ini? Mungkin Bang Yano dulu silakan.
2: Nggak akan saya jawab dengan angka ya.
1: Trauma dengan angka ya.
2: Jadi kalau dari sisi tadi digitalisasi disinggung Mas Sitorus itu penting. Karena di era sekarang bahkan netizen juga bisa mengulik ya apapun dengan cepat. Jadi pemerintah juga tidak boleh kalah untuk kemudian berlomba transparansinya. Misalnya begini, kan ada 27 ribu bahkan lebih SPPG. itukah semuanya juga bisa diminta atau didigitalisasi menu hariannya, kemudian apa yang berapa apa namanya yang didistribusikan per hari dan hal-hal hambatan di lapangannya. Kemudian itu bisa ditampilkan semua di bawah pengawasan websitenya BGN misalnya gitu ya, sehingga publik juga bisa, kami yang misalnya masyarakat sipil, peneliti, akademisi, itu akan sangat senang ketika data itu ada semua. Dan Bakom pun pasti akan sangat terbantu ketika banyak orang kemudian melihat perkembangan datanya gitu. Apa yang mana yang ditutup, titik mana dan seterusnya, itu transparan, sehingga gotong royong untuk memperbaiki BGN itu tidak menjadi di pundaknya BGN saja atau pundak pemerintah atau Bakom saja, tapi jadi semua ikut andil. Kami pun yang di luar program misalnya bisa dengan memantau dashboard yang tadi dengan anggaran sebanyak itu pastinya sangat mudah melakukan digitalisasi proses day to day real time dari MBG di setiap sudut di Indonesia. Saya rasa itu langkah pertama yang kalau memang dijanjikan itu bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Itu saya rasa merubah game changer untuk program MBG.
1: Oke, baik. Silakan Bang Charles.
3: Iya, jadi saya rasa kita harus kembali lagi ke tujuan utama dari program ini. Yaitu perbaikan gizi bagi anak-anak Indonesia. Dan khususnya bagi masyarakat rentan. Nah, kalau pemerintah mau melakukan ada perubahan arah dari kebijakan program ini, maka ada harapan bahwa program ini akan bisa lebih baik lagi. Tetapi kalau polanya masih tetap sama, yang diberikan adalah setiap anak gitu ya, maka saya rasa manfaat dari program ini akan sangat minim sekali. Jadi saya harapkan pemerintah akan harus lebih fokus berikan manfaat program ini pada mereka yang betul-betul membutuhkan, yaitu anak-anak yang kekurangan gizi, yang tinggal di daerah 3T, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi tidak lagi seperti sekarang diberikan kepada semuanya, lebih fokus sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan dari APBN bisa bermanfaat untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia.
1: Betul, kita harapkan perbaikan ini bisa langsung terlihat mungkin dalam kurun waktu 3-6 bulan ke depan, utamanya soal transparansi, digitalisasi dan lain sebagainya. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini, ada Pak Fat, Bang Charles dan juga Pak Yeno, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di Inside Story with Yana Valencia pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka.

0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
1: Ayo, mantap keluar ya, guys.
2: Ayo, bapak.
3: Kecelakaan, iya. Gudag-gudagku, anjingan.
4: MAS, bocah laki-laki 9 tahun ini ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 Juni lalu. Kawanan anjing pemburu yang menyerang sang anak yang hendak memancing itu jadi pemicunya.
5: Ya Allah.
4: Hal ini membuat ayah dari korban emosi. Dari video yang viral di media sosial terlihat sang ayah melampiaskan amarahnya kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Sejumlah warga juga terlihat mengerumuni mobil pick-up dan mengaku membajak mobil pembawa anjing pemburu tersebut. Menurut salah satu warga, anak yang tewas tersebut baru pertama kali bermain di kawasan itu.
3: Memang si anak-anakan itu sering main di daerah sini gitu?
5: Baru pertama kali kemarin datang ke sini.
3: Terus kalau si pemburu tersebut sering juga gitu?
5: Kan udah lama, nggak ada lagi ya. Baru kemarin itu ada lagi.
4: Pada Senin, belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y diamankan petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Menurut polisi, bocah naas itu diduga diserang 4 ekor anjing pemburu.
6: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasanya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
7: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak rilis?
6: Sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan.
4: Pemilik anjing pemburu yang dinilai lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
8: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia. Kita mulai redaksi malam selengkapnya. Misteri dua kasus pembunuhan akhirnya terkuak. Di Cikupa, Kabupaten Tangerang, polisi menangkap ayah dan anak terduga pelaku pembunuhan seorang pedagang cilok. Motifnya ternyata dilatar belakangi sakit hati lantaran korban sering meminta uang secara paksa. Adapun di Boyolali, Jawa Timur, seorang menantu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan ibu mertuanya yang tewas diracun dengan sate yang diberi racun tikus dan dikirimkan melalui ojek online.
9: Misteri pembunuhan seorang pria pedagang cilok berinisial P di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya terkuak. Polisi berhasil meringkus dua terduga pelaku pembunuhan tersebut pada Jumat 5 Juni. MS yang juga pedagang cilok dan anaknya BT ditangkap di dalam sebuah bus di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur saat akan melarikan diri ke daerah Salatiga, Jawa Tengah. Kepada polisi, keduanya mengaku tega membunuh teman yang baru dikenalnya selama 3 hari itu lantaran MS, sang ayah, sakit hati anaknya BT kerap dimintai uang oleh korban. Aksi pembunuhan juga sudah direncanakan kedua pelaku. Korban dihabisi nyawanya saat sedang tidur dengan dibekap bantal. Sang anak BT lalu menyayat tubuh korban dengan pisau cutter dan memukul kepala korban dengan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan mengunci rumah kontrakan korban dari luar.
10: Yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku itu sendiri, itu juga turut diambil oleh korban.
9: Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya jasad P, seorang pedagang cilok, ditemukan dalam kondisi tragis di rumah kontrakannya di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore 2 Juni. Korban yang merupakan warga asal Madura itu diketahui baru 10 hari mengontrak bersama temannya. Sementara itu pada Senin, Polres Boyolali akhirnya menetapkan PW sebagai tersangka kematian Aminah, ibu mertuanya yang meninggal dunia setelah menerima kiriman sate ayam melalui ojek daring. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menelusuri asal mula pengiriman sate tersebut. Hasil ekshumasi, otopsi, dan pemeriksaan toksikologi menunjukkan adanya kandungan racun tikus di lambung korban.
2: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui GoSend sate tersebut ke kediaman almarhum.
9: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kesal dilerai saat penganiaya istrinya, seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara, nekat mengancam warga dengan celurit. Sementara di lokasi lainnya di Bekasi, Jawa Barat, sepasang suami istri ditangkap polisi karena diduga telah bersekongkol mengedarkan sabu.
9: Suasana Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam berubah menjadi mencekam saat seorang pria nekat mengancam sejumlah warga sambil mengacung-acungkan celurit. Peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di dekat lokasi kejadian. Ketika dihampiri, korban tengah terlibat pertengkaran dengan suaminya yang diwarnai dengan tindakan kekerasan. Berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melerai pertengkaran tersebut. Pelaku lalu pergi, tapi kemudian kembali lagi ke lokasi dengan membawa senjata tajam, lalu menantang dan mengancam warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara.
11: Ya, kalau sejauh ini sih saya baru tahu ya kejadian pelaku itu seperti itu. Cuman dari adik iparnya sendiri bilangnya udah sering kali, bahkan sempat pengen berantem juga sama adik iparnya.
12: Melaporkan KDRT itu. Betul.
9: Pasang suami istri berinisial BA dan YZ ditangkap polisi lantaran diduga menjadi pengedar sabu di sebuah rumah kos di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam 4 Juni. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 5,65 gram, 1 pak plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital, serta 2 telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas pengedaran narkotika. Pasutri dan barang bukti selanjutnya digelandang ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang pekerja operator krain terluka saat tower setinggi 25 meter di halaman eks kantor Polres Jakarta Pusat Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba roboh. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, 3 pelajar tenggelam saat berenang di Sungai Cikaingan. Satu di antaranya meninggal dunia.
13: Sebuah tower setinggi 25 meter yang berdiri di halaman eks kantor Polres Jakarta Pusat Jalan Kramat Raya Senen roboh pada Selasa. Tower itu lantas menimpa satu pekerja operator krain bernama Otong. Korban yang luka berat di sekujur tubuh dan tidak berdaya langsung dilarikan ke RSJM Salemba, Jakarta Pusat. Robohnya tower ini bermula saat tower yang sudah berdiri belasan tahun itu hendak dibongkar oleh korban. Diduga karena korban tidak kuat, yang tower akhirnya terlepas dan menimpa tubuh korban. Kasus kecelakaan kerja ini ditangani Polsek Senen. Peristiwa tragis menimpa 3 pelajar di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, Senin sore. Mereka tenggelam saat berenang di Sungai Cikaingan. Seorang pelajar bernama Wildan meninggal dunia terbawa arus, sementara 2 temannya berhasil lolos dari maut usai diselamatkan warga. Proses evakuasi korban pun berlangsung.

0: berlangsung dramatis. Puluhan warga mengevakuasi jasad korban di sela-sela bebatuan. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Keluarga hanya bisa meratapi kematian korban yang akan lulus SMA pekan depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, tumpukan paspor diduga milik bekas jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di bawah pohon di Jalanan Serpong, Tangerang Selatan. Sementara itu sejumlah emak-emak di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jadi korban penipuan orang tak dikenal. Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah, karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir.
2: Video amatir warga merekam tumpukan paspor yang tercecer di bawah pohon di pinggir jalan Letnan Sutopo, kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu 6 Juni. Videonya pun viral di media sosial. Sejumlah paspor bahkan masih menempelkan foto serta identitas pemiliknya secara jelas. Berdasarkan hasil penelusuran, dokumen paspor yang tercecer tersebut adalah milik para calon jemaah haji yang telah kadaluarsa. Hingga saat ini pihak imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang Banten masih terus mendalami dan menelusuri temuan tersebut ke pihak Kementerian Haji dan Umroh.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, berkenan.
2: Sejumlah mama di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah termakan bujuk rayu seorang pria tak dikenal yang menawarkan beras dengan harga murah. Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah, karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir. Akibat insiden ini, Jamilah dan Jumah yang berprofesi sebagai pedagang nasi kuning mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Lurah Baamang Hilir, Reza Aji Maulana Abdi meminta masyarakat lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan orang yang tak dikenal agar terhindar menjadi korban penipuan. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria di Manado keluar rumah dalam kondisi tubuh masih dipenuhi sabun. Momen tersebut sempat mengundang beragam reaksi warganet karena dianggap lucu sekaligus kasihan. Pria itu disebut sedang mandi ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin. Merasakan guncangan yang kuat, ia langsung bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri tanpa sempat membersihkan sabun yang masih menempel di tubuhnya. Sebelumnya, Senin sore, ratusan warga Sangihe yang sempat mengungsi sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Meski gempa susulan masih terjadi, namun dalam magnitudo yang lebih kecil. Kondisi laut pun dilaporkan masih normal. Sementara listrik yang padam setelah terjadi gempa sudah kembali menyala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan di daycare LA Selasa pagi. Orang tua korban daycare LA mengungkapkan kemarahannya dengan memukul dan memaki para tersangka ketika dihadirkan.
4: Kemarahan orang tua korban tidak terbendung saat menyaksikan kedatangan 13 tersangka penganiayaan anak di daycare LA Yogyakarta Selasa siang. Isak tangis pecah menjadi caci maki. Bahkan beberapa orang nekat mencoba melayangkan tamparan ke arah para tersangka saat digiring keluar dari mobil tahanan. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi di bangunan daycare kawasan Sorosutan. Sebanyak 26 adegan diperagakan, mengungkap fakta memilukan. Para tersangka memperagakan proses mengikat bayi dan tindakan penelantaran yang diduga menjadi prosedur rutin di tempat ini. Rekonstruksi ini juga mengungkap adanya pembiaran yang dilakukan oleh kepala sekolah serta pemilik yayasan.
5: Awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Kasus ini juga kita lapis dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mana ancaman hukuman itu 10 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah.
4: Sementara itu, orang tua korban menanti proses rekonstruksi ini. Mereka mengaku penasaran dengan tampang tersangka dan perlakuan pada anak mereka.
6: Ya emosi sih ya. Nggak boleh ngapa-ngapain kita. Cuma boleh lihat dari luar aja. gitu sih. Kemarin pas dengar kalau hari ini ada rekonstruksi, sebenarnya kita udah siap-siap, cuma kita juga harus jaga emosi ya, karena takutnya kita kena bumerangnya, karena mereka lawyernya kan banyak nih gitu. Kita kan juga mikirin ada anak di rumah bla bla bla ya kan.
4: Keluarga korban berharap hukum ditegakkan maksimal dan seluruh pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, polisi telah menerima 125 laporan dari orang tua korban lainnya. Dalam waktu dekat, berkas perkara atas kasus ini bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
1: Kemunculan seekor ular sanca sepanjang 1 meter di area stasiun Karet Jakarta Pusat membuat panik sejumlah penumpang KRL. Sementara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM dan pihak-pihak yang terkait penyalahgunaan gas tertawa atau whipping. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.

0: Kemunculan seekor ular sanca sepanjang 1 meter di area Stasiun Karet, Jakarta Pusat pada Senin pagi membuat gempar sejumlah penumpang KRL. Ular yang tiba-tiba muncul di jalur rel kereta membuat petugas pemadam kebakaran harus bertindak cepat mengevakuasi ular agar tak bahayakan penumpang kereta. Berkat ketangkasan petugas, ular sanca itu pun tak berkutik dan langsung dibawa ke pos damkar Benhil untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA Jakarta agar bisa dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya di hutan. Aksi tawuran antar kelompok remaja kembali meresahkan warga Depok, Jawa Barat. Para pelaku ini bahkan diduga membawa senjata tajam hingga bom molotov saat terlibat bentrokan di jalanan. Menurut warga, aksi tawuran di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebuah gerobak penjual nasi goreng dilaporkan rusak akibat terdampak bentrokan para pelaku. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik yang kerap menjadi lokasi tawuran. Pada Senin kemarin, manajemen Jakarta Warehouse Project atau DWP penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan promosi gas tertawa Wiping yang mencatut nama DWP pada tahun 2023. Dalam pemeriksaannya, DWP David Ferdian, pihak pengelola DWP menyebut logo dan identitas dalam promosi itu bukan merupakan logo resmi, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan penyelenggara acara tersebut. DWP sendiri merupakan festival musik dansa dan elektronik atau EDM tahunan terbesar di Indonesia. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa Wiping. Pemeriksaan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Usai diperiksa, ZNM tidak ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Hingga kini, polisi masih mendalami penyalahgunaan gas Wiping tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pekanbaru Dumai yang melibatkan mobil ambulans dengan mobil truk trailer. Ada pula mobil SUV yang ditumpangi seorang ibu dan anak perempuan yang terjun ke Sungai Kalidami di kawasan Jalan Raya Menur, Surabaya.
2: Kecelakaan maut mobil ambulans yang menyeruduk truk trailer ini terjadi di kilometer 25 ruas tol Pekanbaru Dumai pada Minggu menjelang tengah malam. 3 orang tewas, 2 diantaranya merupakan kerabat pasien dan seorang korban lainnya merupakan perawat. Sementara sopir ambulans dan pasien mengalami luka ringan. Kecelakaan tersebut bermula saat ambulans mendahului truk trailer yang ada di depan, namun sang sopir diduga salah perhitungan sehingga menyeruduk belakang truk dan akhirnya terbalik. Kasus ini ditangani di Ditlantas Polda Riau. Diduga sopir baru belajar menyetir dan panik saat hendak keluar area parkiran. Sebuah mobil SUV yang dikendarai seorang ibu bersama anak perempuannya terjun ke Sungai Kalidami di Jalan Raya Menur, Surabaya Selasa siang. Sebelum masuk ke sungai, kendaraan sempat menabrak gerbang parkir dan pembatas jembatan. Beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri dan akhirnya mengalami shock serta luka lecet ringan. Proses evakuasi berlangsung dramatis akibat terkendala akses jalan yang sempit. Petugas harus mengerahkan derek jangkung untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Diduga tidak menyadari adanya kereta yang akan melintas, seorang pria tewas setelah tertemper kereta komuter lain di jalur Jakarta-Nambo, kawasan Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin petang. Akibat kerasnya benturan, tubuh korban terpental hingga ratusan meter dari titik tabrakan. Saat ditemukan warga, jasad korban dalam kondisi mengenaskan di sekitar lintasan kereta api. Untuk keperluan identifikasi dan visum, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan sempat diwarnai penolakan dan di lain tempat gara-gara tak mematikan mesin saat pengisi BBM. Sebuah mobil hangus terbakar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
3: Okay. Suasana tegang terjadi saat petugas gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan Komplek Jandak RW 10 Lenteng Agung Jakarta Selatan Selasa pagi. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran pada April lalu. Kuasa hukum warga menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Dari 152 kepala keluarga, TNI AD mengklaim 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan. Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Dan saat ini warga dan tim kuasa hukum akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Sebuah minibus hangus terbakar lantaran tidak mematikan mesin pada saat mengisi BBM di salah satu SPBU yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demi keamanan, petugas langsung mendorong mobil keluar area SPBU lantaran api cepat membesar dan khawatir merembet ke dispenser BBM yang berada di lokasi. Akibat peristiwa ini, pengemudi mengalami luka bakar di bagian tangan dan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada-ada saja modus pencuri. Di Probolinggo, seorang pelaku curanmor terekam CCTV beraksi dengan penampilan bagai ninja. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selasa ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
4: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
5: Itu. Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
3: Pernah.
5: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
3: Tensi 150.
5: Kolesterol sempat tinggi?
3: Kolesterol pernah tinggi.
5: Di atas 200?
3: 260.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Ada-ada saja modus pencuri di Probolinggo. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV beraksi dengan penampilan bagai ninja. Sementara itu, seorang warga negara Iran kepergok mencuri dengan modus pura-pura menukar uang dan berujung jadi bulan-bulanan warga di Magelang. Sayangnya informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Bak Ninja, seorang pencuri bersarung terekam kamera CCTV mengendap-endap masuk ke teras rumah warga di Desa Kandang Jatiwetan, Keraksaan, Senin malam. Sempat ragu dan berbalik arah, pelaku malah mencuri helm sebelum kembali menargetkan sepeda motor korban.
1: Usia sudah lanjut, banyak ubantu rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
4: Pernah.
3: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
4: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
4: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
4: 260.
3: Welcome to Check It Out with me, Aditya Herpavi. Cara jitu meretas kode error tubuhmu. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Kita akan kupas, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana gaya hidup dan juga kesibukan yang padat. Ini bisa perlahan menjadi kode error buat tubuh kita semua. Tapi saya nggak sendirian karena sudah ada Bapak Wawan Purwanto di sebelah saya. Ya. Terima kasih banyak,
4: sama-sama,
3: Pak. Dan juga ada dokter yang super baik hati tentunya, Dok Jo. Apa kabar, Dok Johannes?
5: Kabar baik, luar biasa.
3: Kita ngobrol tentang cara jitu meretas kode error tubuhmu. Ini kalau dari bahasanya kayaknya serius banget ya.
5: Serius.
3: Ini intermezzo ya, teman-teman ya. Pasti semua, emang siapa sih Bapak itu? Cah, elah. Perlu kita spill-spill sedikit, boleh gak? Ketawa aja deh. Kalau ketawa bisa iya, bisa gak boleh.
5: Boleh, boleh.
3: Boleh. Boleh. Jadi Pak Wawan yang baik hati ini masih aktif toh?
4: Ya, saya pengamat intelijen. Saya juga masih ngajar.
3: Dosen.
4: Dosen, ya. Dosen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Saya dulu mantan gubernur ya, Mas. Rektornya di situ. Saya juga masih ngajar di Universitas Indonesia, kemudian di Unhas, kemudian Sesbimti Polri,
3: wow.
4: Kemudian di Pusjemen Pertahanan Kemhan, kemudian juga di Lemhanas ya, dan lain-lain.
3: Waduh,
5: banyak banget.
3: Siap salah.
5: Jangan dihukum loh.
3: Siap salah. Ini udah pasti sangat familiar dengan yang namanya kode-kode.
4: Ya,
3: atau
4: ya.
3: Sandi-sandi.
4: Ya, ya. Ya.
3: Ini karena profesi Bapak ini kan sangat erat kaitannya sama hubungan bilateral ya Pak. Sama hubungan internasional ya Pak.
4: Ya, betul.
3: Itu capek lah pasti ya Pak ya.
4: Capek, ya karena yang menghubungi kami kan tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri.
3: Nah itu.
4: Nah luar negeri itu tengah hari, kita tengah malam.
3: Oh iya benar. Perbedaan makanya, waktu itu ya Pak ya.
4: Betul.
3: Ini nggak bisa nolak nih Pak ya. Lo tahu nggak sih jam segini di sini gitu nggak bisa ya Pak ya?
4: Nggak bisa. Kadang juga dari Inggris ya. Kemudian dari Turki, dari Jepang, dari Korea, Australia.
3: Ya, pasti. Kebayang
4: dari
3: Pak.
4: Eropa. Dan ya, kita nggak bisa menolak ya. Dan tentu saja ini juga harus alert of intellectually ya.
3: Ini.
4: Nah, begitu. Dan itu tentu juga berbasis dengan stamina yang baik.

0: Ya pastilah Pak, ya. Mereka kan gak perlu tahu kondisi kesehatan kita apalagi stabil, apalagi kurang stabil itu kan. Yang namanya tugas.
1: Makanya harus ada stabilo.
0: Stabilo. Di garis bawahi. Bapak menjalani profesi Bapak ini sudah berapa dekade, sudah puluhan tahun udah pasti ya Pak.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Tantangan terbesarnya apa Pak?
1: Ya intinya kita kan selalu update. Selalu update terhadap kondisi terkini, perkembangan yang ada. Ipolesis Hankam maupun geopolitik,
0: yes,
1: antar negara. Dan itu kalau sampai ditanya tidak tahu kan malu ya. Sehingga oleh karenanya kita tidak boleh abai ataupun juga tidak mengikuti perkembangan yang ada. Karena memang situasi berkembang cepat. Kita tentu juga harus, tadi saya sampaikan gitu, siaga. Untuk bisa selalu memberikan yang terbaik. Termasuk kalau ada pertanyaan bagaimana solusi. Karena intinya itu kan semua masalah harus
0: ada solusi
1: diatasi, ya. Ya. Ada hitung, ya? Ada hitung dihitung, ada rembuk dirembuk. Begitu.
0: Tadi ada yang menarik tuh kalimat dari Bapak. Bapak bilang kita kan nggak boleh abai nih.
1: Ya, ya
0: kan?
1: Betul.
0: Nah tapi terkadang sampai harus mengabaikan kesehatan pribadi Bapak nggak dalam menjalankan tugas?
1: Harusnya tidak. Karena idealnya tidak ya.
0: Iya.
1: Mungkin kadang-kadang kita kan karena terlalu exciting gitu. Kadang-kadang kebablasan, sehingga istirahatnya menjadi kurang, makanan yang disukai saja, padahal nggak tahu itu mengandung sesuatu yang berlebih. Nah ini yang perlu adanya kontrol gitu ya.
0: Berarti ya. Semua orang ya, saya pikir cuma orang-orang kayak kami aja nih Pak, ternyata Bapak pun mengalami hal tersebut ya, sama ya. Lah ya Pak ya.
1: Oh sama, boleh sebetulnya. Tapi tidak boleh berlebihan.
0: Itu yang susah, itu. Pak. Ya. Yang susah ngerem, Pak.
1: Betul.
0: Paling gampang kalau suruh ngegas itu udah paling gampang. Ngerem yang orang-orang ini kadang-kadang suka ditinggal di rumah.
1: Maka ada istilah Jawa, ngemut gulo krosologi diuntal sapabrike.
0: Tahu enggak artinya?
2: Enggak tahu.
0: Kamu orang Semarang juga tahu harus.
1: Artinya itu nyicipin gula rasanya manis ditelen sepabrik-pabriknya.
0: Oh iya benar. Padahal enggak perlu ya.
1: Enggak perlu. Kita harus membatasi. Sebab ada risiko. Risiko yang ditanggung terhadap kesehatan. Kita hidup dengan raga kita. Maka raga, kalau istilah Jawa, rogo. Rogo itu artinya dirok, tapi juga dijogo. Artinya dirok itu digerakkan apa saja, tapi juga harus dijaga. Kalau sampai sudah ambruk, kita hidup sama siapa? Nah, dengan raga kita ikut ambruk. Gitu.
0: Tapi ngomong-ngomong menjaga nih Pak Wawan nih, udah kebayang lah ya, ya. Tekanan. Dari profesi yang Bapak jalankan, tanggung jawab yang begitu besar, pasti kan sedikit banyak mempengaruhi kesehatan, Pak.
1: Betul.
0: Bukan hanya mental, tapi juga tekanan darah, tensi, dan sebagainya. Pernah juga mengalami pergolakan di hal masalah kesehatan
1: oh,
0: itu,
1: iya,
0: Pak?
1: Pernah. Ya, kalau kurang tidur, otomatis tensi kan naik.
0: Itulah.
1: Ya, itu. Mm-mm. Dan itu perlu menjaga bagaimana ritmenya bisa normal kembali. Ya,
0: itu kan ilmu pengalaman, Pak.
1: Betul.
0: Nggak semua orang langsung pandai bisa antisipasi itu.
1: Kemudian makanan kan otomatis kalau yang kita suka itu.
0: Iya.
1: Akhirnya naik lah ini yang namanya.
2: Ya, terlihat juga dari aktivitas Pak Wawan ya, mengajar ya. Di beberapa universitas, belum lagi iya. Pekerjaan utamanya ya, di ya. Intelijen, terus pola makan tadi juga sudah disampaikan. Tetapi ada satu hal yang saya tertarik nih dengan perkataan Pak Wawan tadi di awal, bahwa kondisi politik setiap negara itu dalam satu detik akan
0: berubah.
2: Iya. Sama seperti kondisi kesehatan kita.
0: Iya lagi.
2: Setiap detik itu pasti berubah. Jadi ketika seseorang itu punya alarm masing-masing ya, sudah ada keluhan yang dirasakan, harusnya tanggap tuh terhadap keluhan yang dirasakan. Nah tapi ngomongin masalah kesehatan, ini kan pasti faktornya banyak yang menentukan. Salah satunya stres. Stres itu tidak hanya stres akibat masalah ekonomi, masalah pekerjaan juga bisa. Kurang tidur, belum lagi pola makan yang tidak benar. Apabila tidak sadar terhadap alarm tubuh kita, ya tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
0: Apa yang barusan disampaikan sama Dok Yo, Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
0: Masih ingat gak Pak, tertinggi pernah, tensi lah misalnya, pernah sampai berapa gitu?
1: Tensi 150.
2: Tinggi. Oh, iya.
1: Nah, masuk tinggi.
0: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
0: Di atas 200?
1: Waktu itu 260.
0: Yang dirasakan apa tuh Pak di badan ketika
1: ya, angka lagi tinggi? Semua sini pegel, kaku-kaku.
0: Iya, iya. Semutan. Apa yang sempat terlintas di benak Pak Wawan saat itu dengan apa yang Bapak

0: Bapak rasakan di badan ketidaknyamanan itu?
1: Ya, akhirnya saya juga mencari cara bagaimana supaya normal kembali. Baik itu melalui olahraga maupun dengan teknologi. Dan kita kebetulan ada yang bagus, yang laser itu, saya juga pakai. Dan alhamdulillah itu sangat menolong.
0: Apa Pak, yang kalau boleh sharing nih sama teman-teman, sama Dok Yo, sama saya. Yang pertama, Bapak rasakan perubahan apa di badan yang mengenakan itu?
1: Yang jelas pegel-pegel hilang. Pegel-pegel hilang, kaku-kaku juga hilang. Terasa kita lebih enteng lah. Kita juga nyaman, tensi juga normal sehingga apa-apa menjadi lebih fresh lah. Kita
0: tidur Bapak lebih berkualitas?
1: Lebih berkualitas.
0: Di rumah? Selain Bapak ada juga yang pakai laser juga?
1: Istri.
0: Istri tercinta cerita apa?
1: Ya merasa lebih nyaman gitu, lebih fresh.
0: Menjalani keseharian tuh ya?
1: Gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya kita sama-sama menjaga dan rasa nyaman itu akhirnya terasa.
0: Manfaat dari laser sudah dirasakan. Nah saya punya data yang mungkin boleh saya share nih karena ini menyangkut kesehatan masyarakat juga nih. Jadi contoh yang baik ya, before sama after. Nah, ini hasil pemeriksaan kesehatan Bapak ini. Sebelum pakai laser nih Pak saat itu, Pak.
1: Ya.
0: Ini tensi Bapak ya?
1: Ya.
0: Masih 170/92 saat itu. Tinggi Pak ini, Pak.
1: Tinggi ya.
0: Lalu setelah Bapak Wawan rutin pakai laser, nah itu dari senyumannya udah kelihatan beda itu. 130/80. Ini sudah terkendali ya.
1: Iya.
0: Sudah oke. Okay. Sebelum pakai laser, angka kolesterol Bapak ini masih di atas ya Pak ya?
1: Iya.
0: 231. Setelah rutin pakai laser, berubah jadi 188. Senyumnya makin sumringah. Ini asam urat nih kayaknya ya Pak ya? Oh iya, ini angkanya mirip-mirip sama saya ini. 9,2. Sebelum pakai laser, setelah rutin pakai laser jadi 6,8.
1: Ini gara-gara istri saya yang selalu ngasih jeruan.
0: Oh, nyalain istri lo. Kalau nggak ada ibu berani ngomong gini, coba. Kalau ada istrinya nggak, saya yakin nggak berani.
1: Jangan disampaikan. Nanti saya nyampein sendiri.
0: Ternyata sama aja ya. Seserem-seremnya orang di rumah, tak ada yang lebih takut lagi. Yang paling berkesan apa sih Pak Wawan selama sekian lama ini menggunakan laser, coba.
1: Ya, ada proses perubahan yang lebih signifikan. Prosesnya lebih cepat.
0: Teknologi intranasal digunakan
1: pakai,
0: juga?
1: Saya pakai.
0: Itu apa yang dirasakan?
1: Kita mengalami kebugaran. Dia pakai itu, bugar.
0: Berasa lebih terang nggak Pak?
1: Betul. Nah itulah yang tujuan kita. Ya makin usia sudah lanjut, banyak ubantu rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa, masih manggut-manggut.
0: Bisa. Lama-lama keluar juga.
2: Aslinya keluar.
0: Iya dong.
2: Nah, pertahankan Pak nilai yang seperti betul. Ini. Terus teknologi lasernya juga harus rutin digunakan ya Pak ya. Betul. Karena nanti kalau pakai teknologi laser, ini kan gula darah distabilkan, kolesterol, asam urat, tensinya juga distabilkan. Nah, kalau semuanya terkendali, nanti komplikasi juga terhindari. Karena kan kalau misalkan orang gula darah atau kolesterolnya masih tinggi, itu bawaannya lemes. Buat ngelakuin apapun, males.
0: Iya, ya. Betul.
2: Tapi dengan menggunakan teknologi laser, si gula, si kolesterol, si asam urat ini akan diubah nih menjadi energi. Nah, energi ini nih yang diperlukan tubuh kita supaya bisa produktif, bisa aktivitas sehari-hari. Dan kalau semuanya ini normal, aktivitas juga optimal gitu ya Pak ya. Jadi tetap harus fokus pada kesehatan, jangan sampai lengah. Teknologi laser tetap harus digunakan, pola hidup sehat tetap harus dijalankan.
0: Betul. Jadi memang kita nih harus memprioritaskan lah, gitulah, sisihkan lah ya agar kita bisa punya alat kesehatan Aku Laser ini supaya Anda sekeluarga juga bisa lebih sehat. Kenapa? Karena Aku Laser ini alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Tuh, alatnya satu, tapi dalam alat ini terdapat teknologi laser, teknologi intranasal, sama NMES. Nah, itu yang bisa menstimulasi otot-otot yang mulai jarang digunakan. Nah, ini yang dibutuhkan untuk Anda sekeluarga ya, sebagai upaya mencegah termasuk mengendalikan yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Penggunanya harus rutin supaya bisa mencegah kita dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan juga komplikasi lainnya. Ayo, pemesanan Aku Laser ini hanya di GoGoMall ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Nikmati juga fasilitas cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0%. Tuh, bunganya 0%, Pak. Ini sudah kemudahan yang Masya Allah, bagus sekali ya. Dari Bank BCA, juga Bank Nasional lainnya. Ini kalau dihitung-hitung nih pemirsa, ya, Anda cukup menyisihkan uang sekitar hampir Rp20.000 saja setiap harinya. Untuk bisa punya teknologi laser. Nah ini ibu-ibu pasti senang nih Pak kalau dengar-dengar cicilan apalagi 0% ini Pak ya. Jadi perlu kita sampaikan ya, kita tekankan lagi ya. Ini GoGoMall luar biasa baik memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda semua sekeluarga nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Jadi tunggu apa lagi? Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
3: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.
0: Check it out. Check it out. Masih bersama saya Aditya Herpavi. Nah, kita mau ngebahas perkembangan isu keamanan negara. Nggak boleh ya, Pak? Mukanya langsung serius gitu. Boleh. Boleh ya. Yang boleh aja deh, kalau yang nggak boleh nggak usah. Sejauh ini gimana? Biar kita tidurnya lebih nyaman, Pak, lebih tentrem.
1: Kalau keamanan selalu diupayakan supaya kondusif. Aparat selalu siaga.
0: Di tengah polemik ini terjadi masalah perminyak-minyakan lah di dunia.
1: Polemik pasti akan terjadi. Karena memang dinamika tidak bisa dipungkiri di Indonesia maupun di berbagai kawasan.
0: Kemarin Hormuz, sekarang Malaka lagi nih Pak.
1: Betul. Tapi memang tidak bisa dihindari perkembangan itu. Dan kita yang penting kita ikuti dan tetap menjaga kondusivitas dari wilayah ini. Oleh karenanya kerjasama dari seluruh aparat keamanan maupun juga masyarakat sendiri itu diperlukan, saling give and take. Dan kita ada terbuka kalau misalnya ada sesuatu ya disampaikan sehingga bisa cepat diupayakan untuk mengatasinya.
0: Banyak yang minta disapa nih, pasti murid-murid Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama murid-muridnya seputar kesehatan atau wejangan atau apapun lah Pak. Silakan.
1: Kesehatan tetap nomor satu. Kalaupun ada keluhan ini, memang kita tidak boleh mudah menyerah, tidak boleh gampang mengeluh, tapi menjaga adalah menjadi sebuah tradisi yang baik. Di kita tetap ada baik pengobatan secara tradisional maupun juga penggunaan teknologi laser yang terkini, karena kita tidak bisa meninggalkan teknologi terbaru. Kadang-kadang di tengah kesempitan kita ingin beradu cepat, oleh karenanya menjaga lebih baik daripada mengobati. Khusus untuk Pak Prabowo, Bapak kesehatan tetap Bapak jaga. Saya lihat Bapak luar biasa, tadinya juga operasi lutut, di tengah kesibukan di dalam maupun luar negeri. Jangan lupa bahwa di tengah kesibukan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran nomor satu. Dan semoga Bapak dikaruniai hidayah untuk tetap kuat, baik fisik maupun mental, sehingga tetap mampu menjalankan roda pemerintahan ini secara baik dan maksimal.
0: Luar biasa Pak Wawan Wulanto nih. Emang harus begini ya. Beda kalau orang yang sekolahnya panjang sama yang gak sekolah-sekolah.
1: Ya kalau sekolah cuma sampai gerbang ya repot.
0: Bapak jangan nyindir saya begitu. Ini ngomongin olahraga nih Pak, aktivitas Bapak banyak sekali menghabiskan waktu beraktivitas maupun olahraga di luar ruangan. Bapak pasti tahu yang namanya paparan radikal bebas.
1: Betul.
0: Kira-kira bagus apa kurang bagus?
1: Untuk radikal bebas ya rata-rata pengaruh.

0: Karena zaman sekarang ini ya, bener gak dok ya?
1: Bener.
0: Kayaknya di mana, kayaknya di ruangan ini pun aja kita gak bisa menghindari.
1: Nah ya. Pak, Bapak kan kerjanya di intelijen. Kalau dengar kata radikal pasti kan jelek ya Pak ya. Sama aja sama radikal bebas. Radikal bebas itu partikel yang gak kelihatan.
2: Betul.
1: Nah dampaknya itu kan mengganggu kesehatan tubuh kita nih Pak. Betul. Bisa naikin tensi, gula darah, kolesterol, hingga terjadinya kanker Pak. Nah oleh karena itu, untuk mencegah si radikal bebas supaya tidak berkembang biak di dalam tubuh kita itu harus ditangkal Pak.
2: Betul.
1: Nah ditangkalnya dengan antioksidan. Itu lawannya Pak. Ya. Supaya dia tidak mengganggu kesehatan tubuh kita, kemudian si antioksidan juga mengoptimalkan kerja dari tubuh kita, fungsi organ kita, dan mencegah terjadinya komplikasi.
0: Tapi kan antioksidan itu kan banyak macamnya.
1: Benar.
0: Dan kalau kita harus mengumpulin satu persatu itu kan jadi PR juga itu Pak. Nggak gampang itu kan.
1: Iya.
0: Coba apa aja sih kandungan yang pasti tuh?
1: Pertama rajanya antioksidan itu astaxanthin. Ah. Diambil dari alga merah di laut Mediterania sana.
0: Susah lah.
1: Di sini. Nah kemudian ada pine bark, itu kulit pohon pinus. Nah itu kan susah tuh dapetnya ya. Belum lagi inositol, belum lagi marigold, belum lagi resveratrol. Nah, tiap-tiap antioksidan ini punya fungsinya masing-masing. Ada yang untuk pembuluh darah, ada yang otak, ada yang jantung, ada yang otot, ada yang saraf. Oleh karena itu, untuk keoptimalan kesehatan tubuh kita seluruh tubuh, maka dibutuhkan 10 antioksidan. Nah, kemudian ditambah lagi selain antioksidan, ada multivitamin, multimineral.
0: Iya.
1: Nah, ini harus dibutuhin semua nih Mas Adit dan Pak Wawan. Dipermudah dengan suplementasi.
0: Teknologi?
1: Ya, suplementasi itu dalam satu suplemen sudah mencakup 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral.
0: Ya, kita bersyukur hidup di zaman sekarang, Pak.
2: Iya.
0: Dengan kemajuan teknologi, ya kan, seperti laser yang kita gunakan saat ini, ya kan. Kelihatannya simple, sederhana, menjadi pertanyaan buat banyak orang, tapi ternyata begitu dicoba, dipraktekin, manfaatnya baru terasa.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa, Pak. Ini perpaduan teknologi barat sama timur. Betul. Kan? Baratnya laser, timurnya akupuntur.
2: Ya, ya.
0: Jelas itu.
2: Ya,
0: ya. Nah ini sekarang ada lagi teknologi tambahan lagi selain laser. Teknologi suplementasi antioksidan. Awalnya memang diciptakan sedemikian rupa untuk menopang kebutuhan para astronot. Dengan berjalannya waktu ternyata ada kelonggaran. Yang hanya bisa dimanfaatkan untuk para astronot, bisa juga dimanfaatkan untuk para atlet di dunia.
1: Nah karena dibutuhkan oleh astronot ini, maka suplementasi yang antioksidan, multivitamin, dan multimineral ini ada syarat-syaratnya tuh. Komposisinya harus lengkap. Yang 10 antioksidan, multivitamin, multimineral, dosisnya sesuai harian tubuh kita. Terus ada daya larutnya tinggi nih. Jadi ketika dikonsumsi, dia larutnya sempurna, yang diserap optimal.
0: Benar.
1: Terus bebas dari bahan kimia obat.
0: Ya.
1: Karena kan suplemen ini dikonsumsi atlet.
0: Yes.
1: Gitu ya. Jadi itu harus bebas tuh dari bahan kimia obat. Kemudian sudah lulus uji, dan ini ujinya dilakukan berkali-kali, hingga 50 kali. Kemudian karena kita di Indonesia dong, ini kan harus lulus uji BPOM.
0: Namanya apa suplemennya? Nah ini, suplemen Evo Life AS10 atau AS10. Nah sekarang sudah hadir di Indonesia. Biar kita semua nih, termasuk saya, Pak Wawan, Dok Jo, bisa merasakan manfaatnya. Termasuk juga Anda yang sedang menyaksikan saat ini. Nah perlu ini ya, pembuktian ya, bahwasanya memang suplemen Evo Life AS10 ini mencakupi kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin tubuh kita sehari-hari. Tapi sama seperti laser, harus berkomitmen rutin mengkonsumsi. Nah itu, jangan nyoba sekali tok, habis itu udah lupa, ditaruh aja jadi pajangan, sayang. Nah ini kalau menurut Bapak tanggapannya bagaimana?
3: Radikal itu ada tiga. Radikal kanan, radikal kiri, dan radikal bebas.
0: Baru tahu lagi nih. Menurut Pak Wawan kita butuh gak nih?
3: Menurut saya iya, karena memang dasarnya sudah ada teknologi yang diriset.
1: Ya, ya.
3: Hasil riset yang dilakukan oleh para ahli,
1: ya.
3: Tentu ini akan memberikan satu yang bisa dipertanggungjawabkan.
1: Ya,
3: ya. Nah, kita harapkan supaya masyarakat memahami bahwa di era modern ini ada sesuatu yang praktis, tidak perlu capek mengumpulkan di banyak
0: institut
3: dan di dalam satu kemasan, dan itu bisa memberikan dampak ikutan yang luar biasa. Termasuk menjaga kebutuhan asumsi yang diperlukan oleh badan, oleh tubuh kita.
0: Kita ngomongin kembali ke laser nih ya.

0: Ini laser ini kan memang efektif bekerja dari luar untuk mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah kita.
1: Yang penting apa?
0: Kita gunakan
1: rutin.
0: Rutin.
1: Bapak pakai yang di hidung ya, Pak?
2: Ya.
1: Rutin ya?
2: Rutin.
1: Setiap hari ya?
2: Ya.
1: Ya, bagus, Pak. Apalagi nanti usia senior kan yang dikhawatirkan pikun.
2: Ya.
1: Jadi
2: ya,
1: dengan menggunakan intranasal kan aliran darah ini lebih optimal ke otak. Fungsi otak makin optimal, mencegah kepikunan. Terus juga yang dikhawatirkan kan terjadi stroke.
2: Betul.
1: Nah, dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah lancar, stroke itu dapat dicegah, Pak, terjadi.
2: Betul.
1: Kemudian kalau yang sudah sampai stroke, ini bisa membantu pemulihan lebih optimal
2: lebih
1: lagi.
2: Cepat.
1: Yang sering sakit kepala juga, vertigo juga, ini bisa dibantu karena aliran darah lancar, fungsinya lebih optimal otaknya.
0: Kalau yang Bapak rasakan apa manfaat yang paling-paling ini dari rutin pakai intranasal?
2: Kita rasanya fresh dan tidak cepat lelah.
0: Okay.
2: Rasanya itu sehingga semua menjadi cepat bugar, tidak gampang lantas kita ngeluh-ngeluh. Kita jauhi lah keluhan-keluhan itu. Sehingga kalaupun misalnya kita durasi dalam bekerja itu lebih, itu sangat penopang. Itu yang saya rasakan.
0: Kira-kira kalau dari Bapak, setuju nggak kalau aku laser ini bisa menjadi upaya ini, solusi untuk meretas kode error tubuh kita?
2: Saya setuju. Dan karena saya sudah melaksanakannya, sehingga saya sendiri merasa manfaat langsung ya.
0: Nah.
2: Dan itu sebaiknya masyarakat juga mengenal ini secara lebih cepat.
0: Monggo, dan Pak Wawan, ajakannya Pak, buat ya, teman-teman kita yang mungkin masih merasa sehat lah, kita teman-teman gugah hatinya.
2: Menjaga lebih baik daripada mengobati, dan akulaser ini selama ini efektif ya, untuk bisa menurunkan segala sesuatu yang selama ini dipandang tidak normal. Oleh karenanya, cobalah untuk memanfaatkan teknologi ini dengan tentu dengan disiplin dan rutin dipakai, insya Allah badan akan terasa lebih segar, lebih tidak gampang lelah, dan kalau ada sesuatu yang tanda-tanda yang ada di dalam tubuh kita di mana ada tensi tinggi ataupun kolesterol yang tinggi ataupun asam urat dan lain sebagainya, bisa cepat teratasi sebelum menjadi sebuah musibah yang tidak kita inginkan. Demikian.
0: Tuh, jangan cuma didengerin aja, kita lagi gak didongeng sini ya. Ini semua harus dipahami dan yang terpenting dilakoni atau dilakukan ya Pak Wawan ya.
2: Betul.
0: Kenapa sih? Karena alat kesehatan aku laser dan suplemen Evo Life AS10 ini merupakan solusi yang tepat loh untuk meningkatkan kesehatan Anda pemirsa. Kombinasi sinergis ya antara laser dan kandungan 10 antioksidan termasuk vitamin serta mineral lengkap terbukti lebih efektif menjaga kesehatan Anda dan juga membantu mencegah serta mengatasi kolesterol yang tinggi, hipertensi, termasuk gula darah tinggi. Kalau semuanya terkendali, komplikasi pun bisa terhindari. Tuh, ayo, tunggu apa lagi ya? Dapatkan informasi seputar alat kesehatan aku laser dan juga suplemen Evo Life AS10 hanya di GoGo Mall. Karena apa? Karena GoGo Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. GoGo Mall juga memberikan layanan pendampingan eksklusif ya, selama 30 hari demi memaksimalkan kesehatan Anda pemirsa. Dan Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan. Nah ini ibu-ibu ya, coba ya. Ini cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0% loh. Sekali lagi ya, bunganya 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Untuk itu, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau silakan untuk bisa langsung mendapatkan aku laser, Anda bisa mengunjungi cafe showroom GoGo Mall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat, segera gunakan aku laser dan konsumsi suplemen Evo Life AS10 untuk solusi sehat dari luar dan dari dalam.
3: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkap.

0: tenaga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.
1: Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: in association with.
1: Persaingan menuju puncak Basketball Campus League 2026, The Nationals terus berlanjut. Di balik setiap pertandingan, ada strategi dan taktik yang dijalankan. Senang sekali saya Mutia Wirasastro dapat menemani Anda dalam Campus League Hoops Insight selama 30 menit ke depan. Kami akan mengulas pertandingan-pertandingan terpilih yang berlangsung hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, sudah ada juga analis kita nih, Erlangga Wisnuaji. Angga, what's up?
2: Halo Mutia, apa kabar?
1: Yes, menemani para champs kali ini.
2: Ya, pertandingan hari ini akan menampilkan banyak momen menarik, mulai dari eksekusi taktik, strategi, hingga momen kunci di setiap pertandingan.
1: Kalau begitu langsung saja kita mulai Campus League Hoops Insight. Buktikan
2: hari ini.

0: in association with
1: Berikut kita lihat hasil pertandingan kategori putra yang berlangsung di game day 3 pada hari ini. There's a lot to unravel karena ada sejumlah pertandingan yang juga tidak kalah serunya di kategori putra ini. Ini dia hasilnya, ada 4 pertandingan yang berlangsung. Bisa kita bahas satu persatu, tapi ini yang paling seru nih, apalagi dari skornya tadi udah kita saksikan ya, 56-55. Hanya terpaut 1 poin saja, yaitu Universitas Kristen Satyawacana melawan Universitas Kristen Maranatha. Sementara yang lain, Angga, apa yang menarik di sini?
2: Ya, saya ingin menyoroti dulu pertandingan antara tim putra Universitas Kristen Satyawacana versus Universitas Kristen Maranatha. Ini pertandingan yang saya rasa paling seru dalam pertandingan hari ini, karena hampir di sepanjang pertandingan ini UKSW tertinggal dari Universitas Kristen Maranatha. Namun mental bertanding yang sangat baik diperagakan oleh anak-anak UKSW. Ini saya ingat banget, pertandingan hanya tersisa 1 menit 30 detik dan UKSW masih tertinggal 7 angka. Namun akhirnya UKSW dapat membalikan keadaan dan menang dengan hanya selisih 1 angka, 56-55. Sementara Universitas Cendrawasih juga masih belum bisa membukukan kemenangan setelah harus mengakui keunggulan tim Bina Nusantara dengan skor cukup tipis ya, 67-72. Sementara Universitas Mula Warman kembali harus mengakui keunggulan lawannya, Universitas Pelita Harapan, tim kuat, dan kalah cukup telak dengan skor 68-33. Dan terakhir, Mutia.
1: Yes, masih dikdaya ya, Universitas Surabaya di grup A dengan kemenangannya 69-56 atas ITHB. Selanjutnya kita akan lihat hasil pertandingan di kategori putri yang berlangsung di game day 3. Ada tepatnya sejumlah pertandingan, yaitu ada 3 pertandingan ya harusnya. Ada 2 pertandingan, yaitu Universitas Katolik Parahyangan melawan Bina Nusantara yang berakhir dengan blowout loss untuk Unika Parahyangan 37-92. Kemudian UKSW Putri ini ya menang atas Universitas Kristen Maranatha 54-47. Apa yang menarik di sini?
2: Ya, hari ini nampaknya menjadi harinya Universitas Kristen Satyawacana. Setelah tadi tim putra berhasil menang, ini juga kemenangan juga dibukukan oleh tim putrinya yang berhasil mengalahkan tim Universitas Kristen Maranatha. Namun di pertandingan lain, Universitas Bina Nusantara, sang juara di Regional Jakarta, kembali membuktikan dominasinya dengan mengalahkan Universitas Katolik Parahyangan dengan margin skor yang sangat jauh ya, Mutia, ya. 92-37.
1: Betul, Jakarta lawan Bandung nih ya. Ternyata Bina Nusantara cukup dikdaya jelas dengan poin 92, skor 92. Selanjutnya tentu dari sejumlah pertandingan ini,

0: Banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi salah satunya adalah tim putra UKSW yang seperti tadi kata Angga ya, harus berjuang hingga detik-detik terakhir sebelum mengamankan kemenangan tipis 56-55 atas Universitas Kristen Maranatha. Sementara tim putri Universitas Bina Nusantara kembali meraih hasil positif setelah sukses mengatasi perlawanan Universitas Katolik Parahyangan.
1: Tim putra Universitas Kristen Satya Wacana meraih kemenangan penting dalam lanjutan Grup B Basketball Campus League The Nationals 2026. Bertanding di UPH Basketball Court Selasa 9 Juni. Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling ketat. Kedua tim saling bergantian mengambil momentum dan tidak pernah membiarkan lawan merasa nyaman sepanjang 4 quarter. UKSW dan Maranatha terus menunjukkan permainan agresif, tempo tinggi, dan sama-sama efektif dalam menyerang. Keunggulan tipis UKSW akhirnya bertahan hingga buzzer berbunyi. Tim asal Salatiga tersebut pun menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis 56-55. Abraham Adolf Awarawi menjadi motor serangan UKSW dengan kontribusi 17 poin. Steffi Willy turut menambah 9 poin. Di kubu Maranatha, Victor Deo Konrad tampil impresif dengan sumbangan 19 poin. Dan Ferry Mingtoro memberikan kontribusi tambahan 11 poin. Tim putri Universitas Bina Nusantara kembali meraih hasil positif pada pertandingan fase grup Basketball Campus League di Nationals 2026. Binus sukses mengamankan kemenangan di grup C setelah mengatasi perlawanan Universitas Katolik Parahyangan dengan skor 92-37. Bertanding di UPH Basketball Court Selasa 9 Juni, Binus langsung menunjukkan intensitas permainan tinggi sejak awal laga. Kemenangan ini membuat Binus menempati posisi kedua klasemen sementara grup C tepat di bawah Sugijo Pranoto Katolik University. Kemenangan ini menunjukkan kedalaman skuad dan konsistensi permainan yang dimiliki Binus sepanjang fase grup. Mereka mampu menjaga produktivitas serangan sekaligus meminimalkan peluang lawan untuk berkembang. Makailah Pradanitya Jati menjadi motor serangan Binus dengan kontribusi 20 poin. Anastasia Firly turut memberikan dampak positif dengan tambahan 11 poin. Di kubu Unpar, Evelyn Alana Elizabeth tampil sebagai pemain paling produktif dengan raihan 19 poin. Sementara Natasha Olivia memberikan kontribusi lewat tambahan 8 poin.
0: Alright, sekarang kita saksikan match statistics antara Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga versus Universitas Kristen Maranatha Bandung. Apa yang kita bisa lihat nih kira-kira nih, Angga ya, apalagi dengan kemenangan yang cukup ketat, momentum swing ditentukan di akhir pertandingan. Ini kita lihat sama-sama dari sisi field goal, three pointer tuh lagi-lagi ya, dengan raihan yang sama namun percobaannya lebih banyak ya untuk UKSW. Anda bisa lihat apa di sini, Angga?
2: Iya, ini menarik ya dari statistik, kalau kita bandingkan statistik dan kenyataan di lapangan bahwa sepanjang pertandingan ini Universitas Kristen Maranatha sebenarnya unggul ya, hampir di sepanjang pertandingan. Ya. Namun kalau kita lihat persentase tembakan dua angka, Maranatha justru tertinggal ya, hanya bisa masukkan 10 tembakan dari 32 percobaan, berbanding terbalik dengan UKSW yang berhasil memasukkan 14 kali tembakan dua angka dari 37 percobaan. Dan di sektor tembakan tiga angka sebenarnya kedua tim ini cukup berimbang ya. Ini Maranatha melakukan 25 kali percobaan, Satya Wacana 29 kali percobaan, dan kedua tim sama-sama memasukkan 7 kali tembakan tiga angka. Namun kalau kita lihat dari kemenangan UKSW ini, apa yang menonjol nih Mutia?
0: Ini
2: assist ya tampaknya,
0: assist ya,
2: UKSW
0: betul.
2: Melakukan lebih banyak assist dibandingkan dengan Maranatha, di mana UKSW membukukan 15 assist dibandingkan dengan Maranatha yang hanya membukukan 12 assist.
0: Ya betul, dan juga salah satunya yang juga tidak kalah menarik steal-nya, karena ada beberapa steal yang ditentukan di akhir-akhir pertandingan.
2: Steal menentukan ya.
0: Steal yang justru menjadi momentum swing, bukan cuma momentum swing tapi juga mendapatkan poin terakhir untuk mengunci kemenangan Universitas Kristen Satya Wacana. Baik, selanjutnya kita akan saksikan match statistics pada pertandingan putri antara Universitas Katolik Parahyangan Bandung versus Universitas Bina Nusantara Jakarta. A blowout win for Bina Nusantara. And it looks like it shows on the statistics line. What do you think, Angga?
2: Iya, kalau kita melihat skor, margin skor yang sangat jauh 92-37, ini statistik juga menunjukkan hal tersebut. Bina Nusantara, tembakan dua angkanya lebih dari 50% ya Mut ya. 22 kali memasukkan tembakan dua angka dari 42 percobaan. Sangat jauh.

0: Bila dibandingkan dengan Unika Parahyangan yang hanya mampu memasukkan 6 kali tembakan 2 angka dari 25 percobaan. Tembakan 3 angkanya juga berbanding cukup jauh. Bina Nusantara mampu melakukan 14 kali tembakan 3 angka dari 43 percobaan. Dan reboundnya Mutia 68 berbanding 28. Ini menunjukkan dominasi dari para pemain Bina Nusantara yang seperti kita ketahui sebagai juara regional Jakarta. Ini Bina Nusantara memiliki kedalaman squad yang cukup baik sehingga antara pemain starting five dengan pemain cadangannya ini kemampuannya bisa dibilang cukup berimbang ya. Asisnya Mutia 33
1: berbanding
0: Nusantara berbanding hanya 6 dan turnover juga menunjukkan dominasi dari Bina Nusantara di mana Parahyangan melakukan 16 kali turnover dan bila dibandingkan dengan Bina Nusantara hanya melakukan 9 kali turnover Mutia.
1: Yes, Unika Parahyangan jelas have to go back to drawing board karena masih ada kesempatan ya untuk mengejar jelas di grupnya. Berikut kita akan saksikan juga bukan cuma dari match statistics tapi juga kita akan simak player of the game. Yang pertama-tama dari kategori putra terlebih dahulu antara Universitas Kristen Satya Wacana versus Universitas Kristen Maranatha yaitu Abraham Adolov.
0: Ini dia.
1: Anda menyaksikan pertandingannya.
0: Abraham Adolov ini jagoan saya ini. Yes. Ini pemain ini bernomor punggung 41 menempati posisi guard. Abraham Adolov ini adalah pemain yang menentukan kemenangan tim UKSW atas tim Maranatha. Karena seperti tadi sudah saya sebutkan Mutia, UKSW ini tertinggal 7 angka di saat pertandingan hanya menyisakan 1 menit 20 second. Yes. Dan 8 poin terakhir dari UKSW ini dicetak oleh Abraham Adolov. Ya. 2 kali lewat tembakan 3 angka dan poin penentu kemenangan UKSW ini dihasilkan Abraham Adolov lewat UKSW yang melakukan trap, full court trap dan Abraham Adolov bisa melakukan steal dan diakhiri dengan layup yang akhirnya membuat UKSW memenangkan pertandingan dengan skor 56-55 dan dari raihan poinnya Abraham Adolov mampu mencetak 17 angka, 1 kali rebound, 5 assist cukup baik untuk seorang guard dan melakukan 3 kali steal dari 25 menit bermain di lapangan.
1: 3 steal ini satunya yang benar-benar menjadi penentu kemenangan ya di menit-menit akhir. Abraham Adolov juga merupakan mahasiswa Fakultas Teknologi di UKSW ya. Pemain asal Papua juga ini juga akhirnya membanggakan tanah Papua ya.
0: Betul.
1: Berlaga di The Nationals. Oke. Selanjutnya kita akan menyaksikan player of the game kategori putri yang juga tidak kalah serunya antara Universitas Katolik Parahyangan versus Universitas Bina Nusantara yaitu Makaila Pradanitya Jati dari Universitas Bina Nusantara. A great statistic line dari sini 20 poin, 10 rebound dan juga 2 assist sebagai shooting guard. This is definitely a true shooting guard statistics line ya, 20 poin di sana Angga.
0: Iya, Makaila mencetak double-double dengan 20 angka, 10 rebound. Dan ini membuktikan bahwa ia mendominasi jalannya pertandingan ya. Walaupun seperti kita ketahui bahwa kalau kita lihat dari perolehan angka, ini Binus memang unggul dari segalanya, dari segala sektor. Dan kemenangan yang diraih oleh tim Binus ini juga marginnya cukup jauh. Dan selain mencetak double-double, 20 poin dan 10 rebound ini, Makaila juga mencetak 2 assist, 1 blok dan 1 steal di menit bermain yang hampir 20 menit Mutia.
1: Iya, berarti 20 poin ini artinya dia mencetak paling tidak up to 30%an ya dari total keseluruhan poin
0: yang dicetak oleh Binus.
1: Betul, betul, betul. Ini masih menunjukkan dikdayanya Bina Nusantara nih sebagai juara regionals chapter Jakarta ya untuk Campus League. Kami akan kembali sesaat lagi jelas Campus League and Hoops Insight akan kembali with more analysis apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi yang bisa kita harapkan di game day 4. Tetaplah bersama kami.

0: in association with.
1: Pada segmen ini kita akan menganalisis momen-momen penting dan menarik yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Alright, Angga, kita akan bahas momen-momen yang sudah berlangsung nih ya pada game Day 3 kali ini. Ada momen, sejumlah momen yang sudah kita kunci dan akan analisis. Pertama-tama ini jelas yang juga sangat menarik, menit-menit terakhir, 1 menit 20 detikan ya antara UKSW melawan Maranatha. Apa saja momentum swing yang terjadi pada hari ini, kita saksikan bersama.
2: Mungkin kita play dulu videonya, yes. Kita tonton sampai selesai.
1: Ya. Yeah.
2: Ini
1: dari awal ya,
2: dari
1: kita
2: awal.
1: Akan saksikan ya, 1 menit 20 detik ini.
2: Ini dia Adolov.
1: Abraham Adolov
2: menunjukkan kemampuan individunya,
1: wow,
2: dalam melakukan tembakan 3 angka 2 kali Mutia.
1: Yes.
2: Abraham Adolov ini melakukan tembakan 3 angka. Mungkin kalau kita bisa lihat di play pertama ini, pemain nomor punggung 11 melakukan ball screen.
1: Ya.
2: Yang menarik, Adolov berhasil menarik perhatian dari dua pemain bertahan. Namun tanpa ragu, Adolov mengangkat bola dan menghasilkan tembakan 3 angka. Dan skor UKSW masih tertinggal 4 angka.
1: Betul.
2: Saat pertandingan menyisakan 1 menit. Dan di possession berikutnya, Adolov kembali menunjukkan kemampuannya menembak 3 angka dalam kondisi dijaga cukup rapat oleh pemain Maranatha. Dan ini possession terakhir,
1: ya.
2: Di mana
1: UKSW
2: melakukan full court trap dan berhasil mendapatkan steal. Adolov melakukan layup dengan sangat baik untuk mengubah kedudukan menjadi 56-55 yang akhirnya bertahan hingga pertandingan usai, Mutia. Ya, ini adalah saya rasa bintangnya dalam pertandingan UKSW Maranatha. 39 menit pertandingan di awal-awal terlupa oleh permainan Adolov di 1 menit 20 terakhir pertandingan.
1: Betul, betul, dihapus begitu saja. Ini juga play yang sangat menarik untuk kita saksikan, karena kalau kita lihat frame-frame selanjutnya, sebelumnya, ini sebelum akhirnya Abraham Adolov mendapatkan kick out ke area top key ini, sebenarnya yang juga kita patut untuk garis bawahnya adalah UKSW bermain sangat baik, team play yang sangat baik, karena melakukan selayaknya horn set untuk bisa melepaskan Adolov sebagai ball handler, and then they finding the teammates di baseline, kemudian baseline drive ini yang akhirnya membuat defendernya ini collapse ke arah paint, ya, shrinking ke arah paint, sehingga Abraham Adolov bisa keluar ke area top key dan mendapatkan kick out untuk bisa mendapatkan open three. And this is again the other points, ini poin pertama paling tidak ya untuk di 3 sequence tadi, mendapatkan screen dari Willy dan mendapatkan
2: ini kick out dari UKSW.
1: Ya,
2: yang menarik bahwa dalam keadaan tertinggal dan waktu tersisa kurang dari 1 menit, ini anak-anak UKSW ini tetap tenang menjalankan set play yang sudah dirancang oleh pelatih ya, dan berhasil mengeksekusi rancangan serangan yang sudah dibangun dengan baik lewat tembakan 3 angka dari Adolov, Butia ya.
1: Absolutely, tadi ya seperti yang kita lihat ya, hustle plays yang ditunjukkan oleh Universitas Kristen.
2: Salut Satya untuk UKSW dalam pertandingan ini.
1: Betul,
2: luar biasa.
1: Betul, betul, betul. Apakah nanti kita akan lihat kejutan-kejutan lain ya di hari selanjutnya? Kita akan tunggu nih universitas lain untuk show up di ada national. Oke, selanjutnya kita akan melihat key moments untuk pertandingan tim putri ya.
2: Putri ya.
1: Kita akan lihat sequence yang kemudian di finish atau diselesaikan oleh seorang Makayla Jati. Baik, ini dia.
2: Ya, yeah, player of the match ya, that's Makayla right, dalam pertandingan ini. Ya, walaupun kemenangan yang diraih Binus ini bisa dibilang cukup nyaman ya mereka melakukan permainan, karena kalau kita lihat dari squad yang dimiliki oleh kedua tim ini, memang Binus dari semua posisi bisa dibilang

0: cukup unggul ini. Ya. Kembali kita lihat bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh anak-anak Unpar ini memberikan jarak terlalu jauh bagi Makaila, terlalu terfokus ke wing sebelah kiri di mana center dari Unpar melakukan ke kick out ke Makaila yang berdiri bebas, dan hasilnya 3 angka untuk Unpar.
1: Betul, ya. they learn very quick, you cannot let Makaila open ya,
0: yes.
1: Seorang shooting guard. Dan ini kita lihat bermain sangat cepat ya, so pushing the pace itu sangat penting. Dan ketika mereka sudah push pace, kita lihat salah satu teammate-nya di Binus menjaga langsung ya.
0: Melakukan screen terhadap pemain Unpar, ini yang menjadi salah satu momen penting ya. Karena Makaila dengan center dari Binus yang melakukan screen, Makaila dapat melakukan tembakan 3 angka dengan leluasa. Ini kembali salah satu set play bagaimana kick out dilakukan oleh pemain Bina Nusantara, melihat posisi dari Makaila yang terlalu jauh ya, pemain bertahan dari Unpar ya.
1: Betul, dan ini bisa dilihat dari zone defense-nya sendiri, sepertinya Binus juga sudah membaca karena zone 3-2 ini juga cukup bisa dieksploitasi ya. Enggak ya, zone 3-2 apalagi sudah tertarik atau terkolaps ke arah tadi ball handler, sehingga tidak terjaga ini di wing sebelah kiri layar ya.
0: Iya, salah satu kunci untuk memecahkan dari zone defense memang harus melakukan rotasi atau pergerakan bola dengan cepat. Dan itu yang dilakukan oleh anak-anak Bina Nusantara, Mutia.
1: Betul.
0: Dalam pertandingan ini.
1: Betul, dan di sini di sequence ini pun juga sepertinya Unpar pun juga tidak memiliki inovasi baru, tetap masih dengan zone defense, sehingga cepat sekali bagaimana Binus bereaksi untuk bisa menjaga defender-defendernya ya.
0: Ya betul, dengan kualitas pemain yang dimiliki Binus, menghadapi lawan yang menerapkan zone defense ini agak enak ya buat para shooter-shooternya ya.
1: Terlalu nyaman ya.
0: Terlalu nyaman.
1: Ya? Baik, itu tadi kemenangan dari UKSW dan juga Bina Nusantara. Kami masih akan kembali. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi with more analysis dan apa yang bisa Anda saksikan dan Anda bisa harapkan di game day 4. Tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. In association with.
4: Kita lihat jadwal pertandingan yang akan berlangsung esok hari tanggal 10 Juni di Game Day 4. Besok akan berlangsung 6 pertandingan Angga ya, 4 pertandingan putra dan 2 pertandingan putri. Namun sebelumnya kita lihat dulu posisi klasemen sementara yang juga sudah ada talinya atau rangkumannya setelah akhir dari Game Day 3. Angga ya, ini kita lihat pertama-tama dari grup A putra, masih dikaya ya Universitas Pelita Harapan dengan 6 poin. Karena,
5: belum terkalahkan ya Muti ya, Universitas Pelita Harapan bermain di kan lagi sendiri ya.
4: Iya, satu-satunya yang belum terkalahkan di grup A Putra. Ini kita lihat 3 kali bermain dan 3 kali menang. Sementara Universitas Surabaya mengejar hanya tertinggal 1 poin saja dengan adanya 1 kekalahan. Dan Universitas Semarang ini karena 3 universitas lainnya ini masih

0: Masih ada sisa satu pertandingan ya, jadi masih bisa saling mengejar.
1: Menyimpan satu pertandingan. Yang menarik ini di grup A ini mungkin siapa nih yang akan menjadi runner-up grup? Sebenarnya masih terbuka ya peluangnya, cuman untuk runner-up grup ini mungkin antara Universitas Surabaya dan atau Universitas Semarang, persaingan akan berlangsung sangat seru, sangat sengit. Karena ya bedanya margin antara dari tim peringkat kedua hingga ke empat hingga kelima malah nih. Ini masih kemungkinan untuk saling mengejar masih sangat terbuka, Mutia ya.
0: Tentu, dan selanjutnya kita juga akan membahasnya dari sini. Tadi grup A Putra, kita akan beralih ke grup B Putra yang sama-sama juga belum terkalahkan UKSW ya, Satya
1: UKSW
0: Wacana.
1: Masih mendominasi di grup B Putra dan Binus menguntit di posisi kedua dengan 3 kali bermain, 2 kali menang dan 1 kali kalah. Kalau kita melihat catatan dari UKSW ini nampaknya hampir bisa dipastikan UKSW lolos ke babak berikutnya ya, ke Final Four. Karena kalau saya tidak salah UKSW hanya menyisakan satu pertandingan melawan Universitas Cendrawasih.
0: Dan
1: kalau di atas kertas semestinya UKSW akan lolos sebagai juara grup B Putra. Menarik untuk kita lihat nih siapa yang akan menemani UKSW melaju ke babak selanjutnya. Karena di posisi kedua dan ketiga masih ada Binus dan Institut Perbanas yang masih bisa saling mengejar perolehan angka di klasemen grup B Putra.
0: Betul, jangan lupa juga memang kuda hitamnya di sini peringkat 4 dan 5 walaupun tanpa kemenangan sejauh ini. Namun seperti yang kita bahas ya di segmen sebelumnya atau di hari sebelumnya, Universitas Cendrawasih ketika mereka bermain hustle place ya, sempat mengejar juga walaupun akhirnya di kuarter 4 sempat habis gas gitu. Namun
1: tidak mungkin
0: kandidat ya, bukan, Dark Horse yang ini ya, yang oke ya.
1: Bukan tidak mungkin Maranatha dan Cendrawasih ini memberikan kejutan-kejutan dan membukukan kemenangan pertamanya di Campus League The National tahun ini, Mutia.
0: Iya, betul. Sayangnya ada di grup neraka ya,
1: Angga.
0: Baik, selanjutnya kita akan bahas kalau tadi di grup putra kita akan menuju ke grup C, yaitu grup putri. Yang pertama yaitu Unika Sugia Pranata masih belum kalah sama sekali di dua pertandingan, meraih 4 poin. Kemudian ada Binus yang menguntit di sana, 1 kemenangan, 1 kekalahan. Ada UPH juga dengan rekor yang sama, jadi bisa kejar-kejaran ya Angga di sini ya.
1: Iya, ini juga 2, menarik 3. Nih persaingan di grup C Putri karena selain Sugia Pranata yang memimpin untuk saat ini, memimpin klasemen di grup C, Binus dan Universitas Pelita Harapan ini masih harus saling bersaing untuk memperebutkan posisi teratas di klasemen grup C. Dan harus kita ingat lagi nih Mutia bahwa Binus dan Universitas Pelita Harapan ini adalah finalis dari seri regional Jakarta. Dimana pada saat final regional Jakarta, Binus bisa menang. Tapi di seri Campus League The National, di pertandingan pertama kemarin, UPH ganti berbalik mengalahkan Binus. Menarik nih untuk kita tunggu di grup C Putri siapa, bagaimana kedudukan di klasemen akhir nanti, Mutia.
0: Betul, grup C juga sebenarnya karena banyak kejutan ya Angga ya. Karena Universitas Pelita Harapan yang sampai ke final di Jakarta saja sempat kalah juga ya. Karena kalahnya pun juga kalah jauh begitu ya oleh Universitas Sugia Pranata begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas grup D, yaitu grup putri yang kedua. Di sini masih dipimpin oleh Ubaya, bertabur bintang di sana. 2 kemenangan dari 2 kali bermain sehingga 4 poin mereka raih. Kemudian menyusul ada Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Kristen Satya Wacana yang juga masih berpeluang untuk mengganti posisi satu sama lain ya.
1: Ya, ini persaingan di putri baik di grup C dan grup D ini memang cukup seru ya. Universitas Surabaya seperti kita ketahui dengan materi pemain yang sangat kuat, sangat kedalaman skuad yang sangat baik. Ini juga akan menghadapi perlawanan dari tim-tim lain di grup B ini juga. Universitas Kristen Maranatha dan UKSW ini juga masih berpeluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena masih ada beberapa pertandingan yang harus dijalani ya di grup B Putri ini.
0: Betul, jangan lupa juga semangat terus untuk Universitas Ciputra Makassar ya, walaupun belum menang sama sekali dari 2 pertandingan. Namun lagi-lagi karena masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, kita masih menantikan ya apakah ada potensial upset ya kali ini atau bisa mengejar di detik-detik terakhir atau pertandingan-pertandingan terakhir. Baik, dari 6 pertandingan yang akan berlangsung besok ada 2 match yang akan kita highlight dan juga tayangkan di CNN Indonesia.
1: Ya, match pertama di kategori Putra Grup B antara Universitas Kristen Maranatha Bandung versus Institut Perbanas Jakarta akan ditayangkan live pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan match kedua di kategori Putri Grup B antara Universitas Ciputra Makassar versus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan ditayangkan

0: live delay pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Alright, dan kita akan bahas siapa saja key player yang akan muncul pada pertandingan besok. Satu persatu kita akan bahas ya, what to look forward nih ya di game day 4 di Rabu 10 Juni 2026. Kita pertama-tama akan bahas key player putra Victor Deo Konrad Likemo. Ini adalah pemain yang juga sempat kita bahas di hari pertama karena sangat bersinar sekali ya, menyumbang 19 poin saat Universitas Kristen Maranatha takluk dari Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian sebelahnya ini key player statistics ya Angga ya, antara kedua tim walaupun di peran atau di posisi yang berbeda. Ada Victor Konrad dan M. Haikal Malik. What do you think, Gah?
0: Iya, di pertandingan sebelumnya memang dua pemain ini menjadi pemain kunci yang menjadi andalan dari masing-masing tim ya untuk mencetak angka. Ini terbukti dari raihan kedua pemain, yes. Victor Deo 19 angka, M. Haikal Malik juga mampu mencetak 21 angka. Dan dari segi rebound, ini juga mungkin Victor ini agak sedikit lebih unggul dengan mampu mencetak 14 rebound dibandingkan dengan Haikal Malik yang hanya mampu membuka 7 rebound. Ini menariknya, Victor Deo Konrad hanya di posisi, walaupun tampil di posisi shooting guard, ini mampu membukukan 14 rebound, di mana Haikal Malik yang posisinya sebagai center ini, yes, justru hanya mampu membukukan 7 rebound. Ini menarik untuk kita tunggu bagaimana kedua pemain ini, penampilan dari mereka berdua,
1: ya, ya,
0: dalam pertarungan yang akan berlangsung besok.
1: Betul, seru sekali untuk kita nantikan ya, apalagi kita sempat bahas sebelumnya Victor Konrad pun memang seorang shooting guard, tapi tingginya pun juga tidak main-main ya, sekitar hampir 190-an gitu ya. Jadi itu mungkin juga salah satu size advantage yang dimiliki oleh Unika Maranatha.
0: Dan Victor Deo Konrad ini juga memiliki kemampuan athletic ability yang cukup baik ya, Mutia ya. Kalau kita lihat dari beberapa highlight, yeah, dari Victor Deo Konrad ini, dia memiliki selain athletic ability yang baik,
1: yes,
0: dia juga mampu melakukan gerakan-gerakan yang cukup sulit saat memasukkan bola, melakukan layup.
1: Alright, we move on to women's team. Kita akan bahas tim putri nih ya. Players statistik antara Afifa Maharani melawan Litwina Ruth Riratri ya, satunya adalah shooting guard, satunya adalah seorang forward. Litwina Ruth yang juga sangat bersinar di UKSW, kita lihat sama-sama secara statistik bagaimana Angga?
0: Ya, Litwina ini mengukir catatan bagus di game kedua, ya, UKSW di The National Campus League saat melawan Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan catatan 12 angka. Dan Litwina ini juga mencatatkan 9 rebound, 2 assist, dan 2 steal. Sementara Afifa Maharani dari Universitas Ciputra Makassar, yes, dengan tinggi badan 163 cm dan lahir di Makassar, yes, 1 September 2006.
1: 19 dan tahun ya, wow, sangat muda.
0: Umuran dan kamu, Mut.
1: Ya, semoga ya. Tapi yang perlu dilihat di sini adalah Afifa Maharani dengan tinggi 163 cm walaupun berperan sebagai shooting guard. Yang menarik ini adalah walaupun kalau dari size mungkin kita bisa katakan 163 itu relatively small untuk seorang guard begitu ya. Tapi yang menarik di sini dari catatan statistik ada 7 steal di sana.
0: 7 steal.
1: So small players but hustle, a very good hustle dari Afifa.
0: Kecil tapi memiliki kecepatan.
1: Kecepatan.
0: Iya. Yeah. Dan mungkin aja nih akan membawa timnya Ciputra Makassar meraih kemenangan saat bertemu dengan UKSW besok ya, Mutia ya.
1: Betul, sangat-sangat kita nantikan nih ya sepak terjang dari sejumlah universitas atau semua pemain yang akan berlaga di game day 4 persaingan di Basketball Campus League 2026. The Nationals masih akan terus berlanjut dan masih banyak pertandingan menarik yang akan kita analisis. Jangan lupa juga setelah ini akan ada siaran live delay Basketball Campus League Season 1 The Nationals kategori putri antara Universitas Parahyangan versus Universitas Bina Nusantara. Saya Mutia Wirosastro, pamit undur diri.
0: Dan saya Erlangga Wisnuaji, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan buktikan hari ini.

0: Asian Weight.
1: Kita akan tunggu James tip off first quarter game pertama di hari ketiga. Sama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan The National Campus League Basketball Season 1 2026. Here we go. Keira, oh, ball movement yang baik dari anak-anak Binus. Kita lihat under basket yang gagal dari Firly. Percobaan pertama attempt dari Binus.
2: Berhasil oleh Firly.
1: Easy two point menjadi poin pertama untuk Binus di game pagi hari ini, Champs. Ini sih untuk menemani para Champs memulai beraktivitas. Mungkin ada yang baru mau berangkat ke kampus, kuliah, ada yang kerja juga, ada yang mau olahraga pagi-pagi sambil nonton game pertama. Unpar versus Binus. Kira. Richel dari corner, miss. Kira, deep to point, nice shot. Langsung kembali. Menambah 3 angka dari Keira. Natasha Olivia kali ini. Angel. Miss 3 point. Transisi cepat dari Binus.
2: Oh, nice pass tadi dari Keira Mabel.
1: Sinta berhasil langsung menambah 2 poin dan time out diambil oleh Unpar langsung, Coach Eman.
2: Ya, time out cepat ya, jelas diambil oleh Coach Apin. Tapi kalau saya melihat sebenarnya sejauh ini hanya lebih ke masalah kesiapan anak-anak saja atau pemain dari Unpar di lapangan mencoba menyamai pace dari Binus. Tadi memang ada transisi yang sedikit terlambat sebenarnya dari anak-anak Pariangan.
1: Ya, karena memang Binus juga dengan small line up-nya ini ya, mereka akan terus coba transisi terus ke depan.
2: Betul,
1: dengan cepat ya, cuman
2: pasti push the tempo ya dari anak-anak Binus. Tapi saya berharap juga di game kali ini bagaimana Pariangan ya lagi-lagi bermain lebih lepas, lebih enjoy, dan berarti kata tidak perlu terbebani dengan melawan siapapun. Menurut saya itu juga menjadi kunci ya.
1: Setuju. Dan yang pasti, James, jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Campus League di Instagram, TikTok, dan juga Facebook di @campusleague.id. Dan kalian bisa menyaksikan seluruh pertandingan di Campus League melalui YouTube Campus League dan juga video TVRI Sport dan juga CNN Indonesia TV. Kita akan tunggu adjustment atau respon apa dari Unpar. Memang sejak game awal mereka melawan SU nih, di awal game selalu kesulitan kesempatan untuk menemukan. Kali ini Natasha Olivia dijaga oleh Rachel. Evelyn. Natasha Olivia. Cuma 3 angka masih belum berhasil. Defensive rebound dan cepat kali ini. Firly. Kick out. Keira.
2: Oh, nice pass.
1: Passingnya baik sebenarnya.
2: Sayang terlepas tadi ke Valencia.
1: Inbound kali ini untuk Binus. Sinta belum berhasil. Gagal. Offensive rebound kembali dari Valencia. Belum bisa dimaksimalkan oleh Binus. Cobaan 2 angka yang masih gagal tadi, Cem. Natasha Olivia kepada Cornelia, the big man dari Unpar. Evelyn, 3 angka masih belum berhasil. Padahal secara set up gamenya Unpar udah mulai lebih cair.
2: Oh iya,
1: ya,
2: betul, setuju
1: ya.
2: saya.
1: Tinggal bagaimana eksekusinya nih, Coach Eman.
2: Dan saya juga lebih suka tadi bagaimana Natasha coba melakukan attempt dari awal ya, karena ya ini dibutuhkan.

0: dikalahkan oleh Unpar ya. Kalau kita lihat di regional Bandung kemarin, Natasha ini terkesannya selalu last option untuk dia mencetak poin. Okay. Tapi selama di The National ini saya lihat dia selalu lebih agresif. Ini yes. yang memang diharapkan oleh Unpar.
1: Pastinya peran lain dari Natasha Olivia yang harus dia ambil. Substitution. Jika mengingat di regional Bandung, Unpar tampil sebagai runner-up setelah lolos dari grup sebagai juara grup ya coach. Dan berhasil mengalahkan UPI di semifinal, lalu juga kalah dari Maranatha di final sehingga keluar sebagai runner-up, mengalahkan salah satu tim unggulan juga di regional Bandung Unpad waktu itu. Kali ini di steal oleh Keira. Ah, sedikit ragu-ragu tadi Keira, padahal ada ruang untuk passing namun gagal. Out of bound. Posisi tetap untuk Unpar. Ini sudah ada adjustment coach dari Binus.
0: Ya, betul.
1: Dua big man mereka bermain, Geraldine dan juga Valencia. Kezia, oh good shot.
0: Ya, 14-0. Sebenarnya secara kemampuan ya, kita tidak perlu meragukan kedalaman dari Binus ya. Siapapun yang bermain, pemain dari outside mereka ya, memang mempunyai tembakan secara akurasi sangat baik ya.
1: Setuju.
0: Tinggal bagaimana, kalau menurut saya, lebih tenang saja Binus di setiap game ya. Karena di game lawan UPA kemarin, terlihat menurut saya, pressure lakukan UPA itu membuat memang Binus tuh tidak bisa keluar. Yeah. Ya, bermain seperti biasanya Binus. Terlepas dari memang tidak ada beberapa pemain, menurut saya, itu lebih kepengaruh terhadap play-nya saja ya, bukan karakter bermainnya.
1: Oh, Natasha Olivia drive tadi. Namun ada foul. Berarti kalau kita bicara soal Binus yang absen di The National ini ya Angelica dan juga Vianka ya, Coach.
0: Betul.
1: Kita juga Coach Cuman juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Vianka kemarin.
0: Iya. Ya, memang Vianka ini punya history ada cedera di bagian lutut ya, tapi
1: okay.
0: Saya juga lupa dia cedera pertama tuh di lutut sebelah kiri atau kanan, tapi yang pasti cedera terakhir dari Vianka ini memang tanpa adanya kontak sama sekali. Jadi pada saat dia coba melakukan step dan passing tuh sedikit unbalanced dianya.
1: Okay. Karena kita lihat juga waktu itu waktu game semifinal apa final berarti Vianka
0: ada cedera
1: yang memang tidak ada kontak yang terlalu berlebih,
0: ya.
1: Tapi mungkin ada posisi yang nggak pas tuh.
0: Betul.
1: Ketika mau ngedrive saya lihat tuh.
0: Ya, speedy recovery buat Angelic dan juga Vianka dan juga Chioma agar segera bergabung dengan timnya.
1: Yes. Kali ini offensive rebound dari Geraldine. Jojo. Kezia back to Jojo. Kembali ada kesempatan tembakan 3 angka yang baik sekali.
0: Makaila.
1: Unpar masih belum menambah poin. Masih hanya 1 poin melalui free throw-nya Natasha Olivia tadi ya.
0: Ya.
1: 1-17.
0: Evelyn jauh coba menembak kali ini.
1: Miss shot, masih belum berhasil champs. Di The National ini memang dari tembakan 3 angka nih anak-anak Unpar masih sedikit kesulitan
0: kok. Ya, betul.
1: Beda dengan mereka di regional Bandung kemarin.
0: Ya, sangat
1: Evelyn,
0: berbeda.
1: Evelyn, Natasha Olivia, lalu juga Victoria ya.
0: Betul.
1: Banyak membantu dari tembakan 3 angka. Ini yang harus cepat ditemukan oleh para pemain Unpar. Memang level The National ini berbeda. Pressure-nya lebih kuat. Lalu juga tantangannya, persaingannya sih semakin ketat. Ini dia yang harus membuat para pemain dari Unpar harus cepat bisa step up. Berhasil free throw yang kedua dari Jennifer Collins. dari Binus. Natasha Olivia drive, ada Cornelia yang terus membantu. Oke, terlepas kesempatan. Wah, kali ini Makaila.
0: Cepat sekali Makaila.
1: Pada Jojo kali ini, back to Makaila. Kembali tembakan tiga angka, miss kali ini. Defensive rebound dari Angel. Angel juga, kita lupa
0: ya,
1: bahas
0: betul
1: tadi.
0: Di game pertama belum terlihat Angel ya.
1: Yes. Padahal di regional Bandung dia sebagai apa ya, game changernya.
0: Game changer ya, dan sangat clutch ya selama di regional Bandung.
1: Luar biasa. Natasha Olivia, 3 point shot masih belum berhasil. Challenge dari Makaila tadi. Kesempatan untuk Binus menambah keunggulan mereka. Jojo, Geraldine dijaga oleh Cornelia. Kick out, extra pass. Kezia, floater. Berhasil kali ini, champs, luar biasa. Binus tampak sangat nyaman di game kali ini. Angel. Masih Angel. Natswa sudah bermain. Sudah mulai melakukan rotasi Unpar. Natasha terlepas. Good defense dari anak-anak Binus.
2: Tes. Ya ada.
1: Kali ini. Sayang sekali ada foul terhadap Geraldine. Ada dua tembakan free throw. Saya ingin menyapa ada 400 champs yang menyaksikan game pertama di hari ini. Gimana? Udah hari ketiga, kita sudah melewati hari pertama dan hari kedua dengan game-game yang sangat-sangat seru. Thank you pastinya untuk seluruh champs. Saya udah mulai apal nih champs yang selalu nonton di game-game di Campus League. Ada Iza Muhammad nih, wow, Iza, bro Iza nih juga salah satu yang sering banget ngasih komentar dan juga iya selalu nonton game-game di The National dan juga di regional. Thank you atas supportnya pastinya seluruh champs yang nonton di pagi hari ini di game pertama. Kita masih punya 5 game lagi di hari ini, Coach Eman. Jadi pastikan semuanya nonton game-game di The National Campus League Basketball. Kali ini Angel dan juga Evelyn dari Unpar. Fancy rebound dari Binus. Kita lihat Naila ya. Kita lihat, berhasil kembali mendapatkan offensive rebound dari Binus. Harus bisa menguasai atau keep the ball dengan kuat nih anak-anak Unpar. Karena setelah mendapatkan rebound, dengan ada pressure, anak-anak Binus nih bisa mencuri lagi bolanya, Coach Eman.
0: Najwa kali ini mencoba 3 angka.
1: Belum berhasil.
0: Tapi ini yang saya bilang saya suka dari Unpar ya. Tanpa mengurangi respect terhadap Unpar. Yes. Kita tahu dengan kedalaman tim yang saat ini mereka nih bisa dibilang cukup sulit mereka untuk compete ya dengan kedalaman tim dari Binus. Tapi dengan bermainnya Sally, Najwa juga sudah bermain. Ini apa ya, ini kembali yang saya harapkan. Oh akhirnya,
1: finally.
0: Angel. Kita melihat 3 point pertama Angel di The National ini.
1: Ya. Ini kalau teman-teman champs udah menyaksikan game Unpar sejak regional nih, Angel sih luar biasa.
0: Wah,
1: ya di regional.
0: Sangat clutch.
1: Karena momentumnya justru banyak dapat dari dia.
0: Betul. Dan saat itu pun Unpar mengalahkan Unpar karena 3 point dari Angel yang di-create oleh Cornelia.
1: Yes, saya ingat sekali tuh. Ada 2 tambahan poin dari Jennifer Collin.
0: Ya.
1: Coach Eman, ada dari Ozempic multi screen pagi ini nonton Kampus League dan juga game 3

tambah 2 poin. Dan itu dia Chams, akhir dari pertandingan quarter yang pertama, Unpar versus Binus. Kita akan kembali untuk menyaksikan pertandingan quarter yang kedua, tetap di The National Campus League Basketball Season 1 2026.

0: Kembali kita memulai pertandingan kuarter yang kedua, Champs. Unpar versus Binus. Masih unggul cukup nyaman. Binus, Coach Eman di kuarter pertama tadi.
1: Iya. Ya, ini memang bisa bilang ya. Menjadi kesempatan bagi Binus juga ya dengan margin yang cukup jauh. Mereka mencoba semua poin mereka, mencoba range shooting mereka yang bisa bilang sempat bermasalah di game kemarin.
0: Yes.
1: Sedangkan lagi-lagi kalau dari Unpar yang saya suka adalah bagaimana Coach Apin coba merotasi semua pemain yang memberikan kesempatan. Ya ini menjadi satu apa ya namanya? Satu modal yang baik bagi Unpar.
0: Yeah.
1: Dan juga seperti yang Coach Apin bilang, dengan mereka lolos ke The National ini, berharap bagaimana untuk kampus atau Universitas Pariangan tuh bisa kembali lagi seperti saat mereka punya tim putri yang cukup lumayan berprestasi menurut saya.
0: Tujuh.
1: Dan ini menurut saya kesempatan ya untuk anak-anak Unpar untuk menunjukkan bahwa mereka juga bisa ya berlaga di The National. Ya, coba kali ini dari Naila gagal, ada rebound dari Jennifer Collin. Ah sayang gagal tadi. Angel kali ini pada Evelyn.
0: Harus Cornelia step up para ya pemain Unpar lainnya, tidak betul hanya mengandalkan seorang Natasha Olivia aja nih Coach Eman.
1: Ya, jelas.
0: Angel. Evelyn coba drive inside. Masih belum berhasil, James. Jojo, transisi, Binus sudah langsung bersiap, kita lihat.
1: Makaila.
0: Oke, menjadi 3 poin kedua, Coach
1: Eman.
0: Iya,
1: betul, dari Makaila.
0: Wow, saya sangat suka bagaimana cara nembaknya Makaila nih. Dengan memberikan ancaman, Makaila sudah dua kali 3 poin sejauh ini. Binus melalui Jojo. Pass inside. Ah saya tadi Firly. Tadi,
1: ya.
0: Angel tercuri. Binus. Jojo. Balikan pada Firly, extra pass, percobaan 3 angka. Dari Naila masih belum berhasil, James. Ada offensive rebound kembali.
1: Makaila kembali coba 3 angka. Kali ini gagal. Ya, ada foul.
2: Salah satu jenis, dan ini adalah salah satu jenis.

0: Ya, Valencia kembali bermain bersama Geraldine, Keira dan juga Richelle dan juga ada Sinta. Ya, ada foul terhadap Evelyn.
1: Ini juga free throw line. Hasil free throw pertama dari Evelyn. Memang bersama dengan Natasha Olivia, Angel dan juga Cornelia nih. Ya itu memang kekuatannya Unpar di situ.
0: Betul, betul.
1: Richelle.
0: Ada Richelle gagal.
1: Natasha Olivia kali ini membangun serangan untuk Unpar. Evelyn. Screen dari Cornelia. Coba drive Evelyn.
0: Sulit ya.
1: Defense yang sangat baik dari Valencia. Natasha Olivia. Okay.
0: Berhasil kali ini Evelyn bounce dari Natasha Olivia. Tadi sebenarnya di sequence sebelum itu Evelyn mestinya kick out kepada Victoria sebenarnya. Tadi sudah terlalu sempit di area paint.
1: Dan juga ada Valencia sih ngasih
0: betul,
1: apa
0: ya? Betul, tidak mudah ya bagi sulit pemain-pemain dari Unpar untuk penetrasi. Ini seperti terjadi juga di game semalam bagaimana di saat ada perubahan defense dari UPH memasukkan seorang Jordi. Menurut saya itu menjadi kunci ya. Solidnya defense anak-anak UPH semalam saat mereka berhasil mengalahkan Ubaya. Dan juga di satu sisi Ubaya kehilangan Albert dan juga Maxwell yang bisa dibilang harus keluar ya. Memang apa ya, punya pemain secara size lebih tinggi menjadi rim protector tuh jadi satu advantage ya bagi sebuah tim.
1: Iya. Yeah.
0: Gagal Geraldine.

Asia Olivia kali ini. Valisa. Evelyn, deep 3-point shot masih miss, sayang sekali.

0: Kesempatan kali ini untuk Unpar. Ah, untung aja masih ada Victoria menyelamatkan bola tadi. Natasha Olivia, kick out. Valisa, gagal tiga angkanya. Tapi ini kadang-kadang nih Valisa juga bisa jadi pembeda loh dari tiga angkanya di game-game ya. Mereka di regional. Tapi memang, okay, kita lihat berhasil di steal. Binus, dan banyak mereka di kuarter kedua ini agak sedikit mengurangi pace permainannya.
1: Ya.
0: Dan Richel Theodore tetap transisi menjadi kekuatan utama dari Binus dengan guard-guard mereka yang juga cukup cepat. Walaupun sebenarnya bukan tipikal yang cepat seperti misalkan kayak Perbanas gitu.
1: Betul, betul.
0: Mereka tetap, apa ya bisa dibilang, ya guard.

0: guardnya tuh komplit gitu. Maksudnya Kobe tuh gak yang kecepatannya tuh mereka punya, akurasinya punya, ya, lebih lengkap gitu.
1: Betul, lebih lengkap. Richel kali ini kembali coba, 3 angka gagal.
0: Ada offensive rebound dari Valencia. Keira. Back to Keira, Sinta tadi. Cobaan 3 angka, wow. Justru di game ini Keira yang tembakan 3 angkanya nih, akurasinya lagi oke banget.
1: Iya, betul.
0: Kalau di game sebelumnya ketika kalah dari UPH, Richel ya jelas, ya, luar biasa. Di game ini, Keira dan juga Makaila sih dari tembakan 3 angkanya masih sangat baik. Ah, sayang sekali.
1: Nah, ini yang kemarin kita bahas.
0: Yang salah siapa?
1: Yang salah, yang passing. Karena Keira sudah balik badan. Karena posisi Keira itu sudah di baseline. Nggak mungkin terima bola lagi.
0: Yes.
1: Gitu pada saat dia cutting. Jadi, ya Richel pun bisa bilang agak sedikit terlambat passing kemarin tadi.
0: Setuju sekali, coach. Say no to racism. Ini senang banget ya ada campaign seperti ini dari Kampus League, sangat-sangat luar biasa. Yang pastinya sesuai dengan 3 pilar dari Kampus League, yaitu athleticism, academic, dan juga affinity. 3 hal ini yang benar-benar harus dijalankan oleh seluruh student atlet yang bertanding. Apalagi ini di national. Level permainannya lebih tinggi. Mereka adalah wakil dari masing-masing regional. Tim terbaik dari masing-masing regional, Coach Seman.
1: Jadinya, betul.
0: Ya, harus kita bilang segala hal yang menjadi 3 pilarnya Kampus League ini harus bisa tercermin dari teman-teman student atlet yang bertanding. Masih sangat mendominasi Binus di game hari ini. Game pertama hari ketiga tadi sempat the biggest lead-nya tuh 21 poin loh, Coach Seman.
1: Iya.
0: Di quarter pertama tadi
1: ya.
0: Dan di quarter kedua justru Unpar sedikit demi sedikit kembali ke game, walaupun secara margin masih cukup jauh. Tapi kita bisa lihat permainan mereka jauh lebih cair dibandingkan game sebelumnya. Tidak hanya mengandalkan Natasha Olivia, para pemain dari Unpar kita harapkan harus tetap step up, bisa memberikan pembeda untuk Universitas Katolik Parahyangan pastinya. So back to the game. Evelyn. Natasha. Coba drive ke dalam, kick out. Angel dari 3 angka, miss. Richel, okay. Nih Richel nih bertanding menghadapi kayaknya teman-temannya di Bandung.
1: Teman-temannya sebagian ya, pasti kenal ya dengan Natasha juga, dengan Evelyn ya.
0: Sama Cornelia nih kalau nggak salah dia pernah setim deh. Coba deh.
1: Oh gitu ya?
0: Kalau nggak saya nggak salah ya.
1: Di SMA?
0: Enggak, beda SMA tapi memang pernah mungkin di Porda. Coba nanti ada champs yang pasti ngasih tahu kita biasanya itu. Ada foul nampaknya. Pressure dilakukan oleh Binus dari Sinta tadi. Ini nomor 21 sama nomor 1 nih, Sinta sama Jojo udah main. Jadi Sinta Jojo.
1: Oh.
0: Orang lama yang tahu pasti. Keong racun dong jadinya, Cem. Cornelia back to Natasha kali ini. Kita lihat. Ah, sayang sekali. Cobaan tembakannya masih gagal tadi. 16-40. Richel kick out kembali. Extra pass kepada Jojo. Kezia dari corner, way off. Namun ada Richel untuk offensive rebound.
1: Jojo coba 3 angka kali ini, gagal.
0: Offensive rebound dari Natasha Olivia. Gabriela, Victoria, Valisa, Cornelia. Coba terus mengalirkan bola.

0: Victoria.
1: Oh nice. And one dari Victoria.
0: Strong move tadi.
1: Tapi ya kalau pembelajaran dari sebuah tim ya. Bagaimana menurut saya itu bermain secara efisien tuh menjadi satu apa ya namanya karakter bermain yang saya rasa harus dipunya oleh semua tim. Dalam arti kata tidak ada yang namanya shooting yang memaksa.
0: Yes.
1: Ya. Pada saat ada helping, ada yang kosong kita passing. Itu menurut saya sih memang apa ya namanya? Mestinya seperti itu ya, walaupun memang kita untuk prakteknya itu agak sedikit sulit, tapi apabila kita bisa melakukan itu menurut saya flow offense itu akan sangat dinamis.
0: Yes,
1: kalau kita lihat mungkin yang mendekati itu kalau saya lihat sejauh ini adalah mungkin SCU dan Ubaya itu adalah tim yang ya siapapun open ya mereka pasti akan passing. Gitu. Jadi ini yang mungkin kalau kita melihat mereka bermain tuh seakan-akan mereka bermain tuh sangat-sangat effortless.
0: Yes. Jadi sekali Coach Eman, back to the game kali ini kita melihat Victoria kepada Cornelia. Coba drive ke dalam masih gagal namun tetap ada foul, ya. Foul yang bisa membuat Unpar menambah 2 poin. Kudus Kota Kretek hadir Bung. Wow, thank you untuk Kusuma Adi. Terima kasih banyak nih. Kalau misalkan kita berkaca dengan game-game sebelumnya, Coach Eman memang dari seluruh Indonesia nih nonton game
1: ya.
0: Di Campus League. Apalagi ini The National, mewakili regionalnya masing-masing. Banyak sekali fans basket, pecinta basket di Indonesia yang menonton untuk melihat bagaimana sih potensi-potensi muda basket-basket terbaik di Indonesia ini. Dan kali ini Jojo. Kezia, back to Jojo. Masih coba membongkar zone defense dari Unpar. Ada Jennifer Collin masih gagal kembali. Offensive rebound. Berhasil dikuasai oleh anak-anak Unpar kali ini. Evelyn kepada Falisa. Back to Falisa. Defense yang sangat disiplin Coach Eman kita lihat.
1: Ya betul dari anak Binus.
0: Natasha Olisian, jump stop, miss. Kesempatan kali ini untuk Binus. Percobaan 3 angka. Oh, wow.
1: 3 point ketiga dari Makaila.
0: Makaila luar biasa. Evelyn kepada Natsua. 40 detik tersisa di kuarter kedua ini, champs. Falisa. Evelyn sedikit ragu-ragu. Cross court pada Natsua. Masih Natsua kepada Natasha. Ada 2 detik shot clock. Gagal tembakan 2 angkanya. Transisi coba dibangun oleh Binus. Kezia. Still Kezia. Kick out pada Jojo. Ah, sedikit ragu-ragu tadi. Coba memainkan bola kembali. Pass inside, under basket. Ada foul nampaknya. Kali ini terhadap Aurelia Abigail. Kalau Coach Eman melihat bagaimana ball movement dari Binus dengan last option-nya tuh ke big man mereka.
1: Iya, itu yang selalu mereka lakukan ya. Pada saat ada Angelica pun bermain ya, mereka selalu seperti itu. Dan juga ada Vianka pun sama. Tapi yang pasti kalau dengan apa ya komposisi tim seperti Binus, menurut saya sih mereka bermain dengan play seperti apapun, menurut saya itu akan berjalan baik ya, karena secara posisi dan role playernya itu mumpuni menurut saya.
0: Yes, setuju. Kali ini Evelyn easy
1: nice,
0: lah.
1: Evelyn ya. Ada miss tadi jelas dari defense anak-anak Binus.
0: Yes, dan ada 2 tambahan poin untuk menutup pertandingan kuarter yang kedua dari Unpar. Kita lihat tayangan ulang ini dia Evelyn. Wow, good move. Dan kita akan kembali di pertandingan kuarter yang ketiga. Masih di The National Campus League Basketball Season 1 2020.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. In association with

0: Back to the game. Quarter ketiga kali ini antara Binus melawan Unpar. Masih leading cukup jauh anak-anak Binus. Kali ini tambahan poin dari Firly. Natasha kali ini dijaga oleh Sinta dia. Evelyn. Man-to-man defense tetap dilakukan oleh anak-anak Binus. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi Unpar mendapatkan momentum. Ya. Position masih untuk Parihangan terkena di shell tadi. ...20-46 poin unggul Binus. Evelyn. Kendroli dan Cornelia terbuka. Natasha Olivia masih gagal. Cepat ke depan Richelle. Firly. Kembali Richelle. Post play. Oh, nice pass kepada Firly. Sayang gagal mid range tadi dari Firly. Evelyn kali ini. Victoria. Natasha kembali play yang sama. Angel. Cari Natasha. Ragu-ragu dia. Coba dua angka. Masih gagal Natasha.
1: Padahal ada opsi lain tadi coach di sebelah kanan iya. Dari Natasha.
0: Sinta. Keira. Richelle. Nice ball movement dari anak-anak Binus. Masih gagal Sinta. Oh, nice pass dari Valencia pada Firly. Jelas kerjaan yang berat bagi Cornelia untuk menutup atau melakukan box out kepada Valencia. Mari play yang sama, pick and roll. Angel, Evelyn. Evelyn masih sulit Evelyn. Ya, beruntung ada foul.
1: Lagi-lagi defense dari Binus yang begitu solid dan disiplin kosong. Ya.
0: Ini bisa dibilang memang tidak memberikan ruang ya untuk ada penetrasi bagi anak-anak dari Unpar. Ya. Cuman kalau saya melihatnya sebenarnya tadi pada saat ada Valencia di paint area sebenarnya tidak perlu ada foul sebenarnya dari pemain-pemain yang defense on the ball ya, karena dengan adanya Valencia menurut saya ya sulit bagi siapapun untuk lay up ya di atau melakukan poin di paint area. Evelyn berhasil. Kembali dengan zone 2-3 dari Parahyangan. Keira. Sinta. Keira kembali.
1: Wow,
0: pada Richelle. Berhasil 3 angka dari Richelle.
1: Ini sih memang udah range-nya Richelle
0: iya,
1: banget
0: kan Seman. Betul, betul. Evelyn kali ini dijaga oleh Firly. Wah, sulit.
1: Ya, praktis memang terus mencoba memanfaatkan individual skill dari para pemain Unpar. Harusnya
0: betul.
1: Bisa lebih bermain as a team nih,
0: iya,
1: Coach Eman.
0: Betul. Ya, lagi-lagi di sini memang apa ya, ada pressure. Tapi saya sih berharap secara spacing. Oh, nice pass kepada Cornelia. Sayang gagal. Spacing dari anak Unpar perbaiki saat mereka set up play mereka.
1: Setuju.
0: Sinta, Firly, Keira terbuka. Keira,
1: okay.
0: Balik pada Sinta. Balik Keira, to main game.
1: Wow. Oh,
0: nice. Nice
1: set up yang baik. Kelihatan chemistry-nya tuh udah dapet banget tadi.
0: Betul, iya. Antara Sinta dan Keira ini dua pemain berasal dari SMA 70.
1: Ya.
0: Ya, betul.
1: 70 Jakarta nih memang punya apa bisa dibilang history basket yang luar biasa juga
0: ya.
1: Di level pelajar.
0: Betul, khususnya untuk tim putri
1: ya.
0: Ya. Ya, betul. Ya, kita tahu ada Keira, ada Sinta juga, kalau dari UPA tuh ada Darnaya, Sarafina. Itu merupakan alumni dari SMA.
1: Yang 70. UI juga ada ya, coach ya?
0: Iya, betul. Ada
1: Asila,
0: Asila
1: ya.
0: Ada Cila. Itu juga dari SMA 70.
1: Kali
0: Natasha,
1: yes.
0: Olivia, pada Victoria, Evelyn, switch defense dari anak-anak Binus.
1: Harus banyak pergerakan off ball nih betul. Dari anak-anak Unpar.
0: Ini terpaku terhadap yang memegang bola dari Unpar.
1: Ini justru memudahkan Binus secara defense gak sih?
0: Betul. Apalagi secara defense ya, mereka hanya menunggu saja.
1: Setuju.
0: Melakukan switch defense. Ada Aval tadi terhadap Firly.
1: Kira kalau Win lolos grup gak bang? Nah, kalau bicara soal lolos grup nih Coach Eman.
0: Ya.
1: Kita tahu di game sebelumnya Binus kalah dari UPH kurang lebih 10 poin deh kalau nggak salah ya.
0: Betul.
1: Margin poinnya. Dan kita tahu UPH juga kemarin kalah dari SU.
0: Itu berapa poinnya? Coba saya cek.
1: UPH ya kalah dengan SU. Tandanya Binus sebenarnya masih punya kesempatan untuk lolos asalkan bisa menang atas SU. Betul tuh Mas.
0: Ya, coba. Jadi kemarin itu di game pertama UPH tuh kalah menang atas Binus tuh 10 poin.
1: Oke. Okay.
0: 61-51. Sama seperti mereka ketemu di regional final regional tapi Binus yang menang.
1: Oke. Okay.
0: Saat itu 37-47 kalau enggak salah poinnya.
1: 7 poin ya.
0: Lalu UPH itu kalah dari SU tuh 55-33. Jadi bisa dibilang saat ini ya, ini kita berandai-andai,
1: okay.
0: Saat ini kalau memang akhirnya Binus menang atas SU, ya dia harus menutupi margin poinnya dia yang minus 10.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Nah, kalau SU menang, sudah bisa dipastikan bahwa yang lolos adalah SU dan juga UPH. Gitu. Jadi kemungkinan saling mengalahkan ada di grup ini, tetapi saat ini posisinya UPH itu sedang minus, berarti dia
1: kan kalah 22 poin, 23 poin.
0: Iya.
1: Ditambah berarti 10. 13. Jadi kurangin 10, 13.
0: 13 poin.
1: Minus 13. Wah, ya, Coach.
0: Ini menurut saya ya, ini menurut saya.
1: Gimana, Coach?
0: Ya. Posisi yang tidak begitu menguntungkan bagi UPH.
1: Setuju.
0: Apabila Binus bisa menang atas SU.
1: Yes.
0: Ya, jadi ini mungkin bisa dibilang secara tanda kutip doanya UPH ini sama seperti doanya Binus di game pertama kemarin. Ya. Berharap UPH yang kalah. Kalau besok UPH berharap Binus yang kalah pasti,
1: yes.
0: Ya, agar mereka lolos. Ini yang saya sempat bahas saat drawing adalah bagaimana grup ini akan sangat tricky menurut saya karena ada 3 tim yang menurut saya hampir ada di level yang sama.
1: Yes.
0: Tinggal bagaimana siapa yang bisa memanfaatkan advantage yang mereka punya. Ya, menurut saya itu yang kemungkinan besar akan lolos atau menjadi pemenang ya di grup ini.
1: Betul. Berarti sekali lagi UPH ini kalah 22 poin, Coach. Berarti dia posisinya sekarang minus 12.
0: Betul, minus 12.
1: Binus sekarang posisinya adalah minus 10.
0: Ya.
1: Apabila ingin lolos, mereka harus bisa menang lawan SU. Berapapun poinnya dong berarti.
0: Ya, betul. Berapapun poinnya mereka bisa dipastikan lolos. Karena saat ini tampak mengurangi respect kepada teman-teman dari Pariangan dan Kusapin bahwa posisi dari Unpar nih sudah kalah di game pertama kemarin dan saat ini pun bisa bilang mereka tertinggal cukup jauh. Jadi perhitungan untuk saling mengalahkan ini hanya terjadi dari 3 tim saja.
1: Yes.
0: Apabila memang ya, apabila ini pakai bold nih apabilanya.
1: Pakai bold apabila ya.
0: Bahwa Binus menang atas SU besok, yes. Ya.
1: Jadi sebenarnya hal yang paling penting untuk bisa lolos adalah Binus harus menang besok lawan SU.
0: Betul, ya.
1: Nanti setelah itu besok kita akan hitung-hitung ulang.
0: Betul.
1: Lagi, Coach. Pastinya ini seluruh champs yang memang fansnya Binus, kita harapkan besok. Berarti bermainnya kapan ya Binus sama SU?
0: Besok.
1: Ya? Besok ya?
0: Besok.
1: Ya. Oke. Ini akan jadi big game, Coach Eman.
0: Ini juga big game yang ya, dan juga sebenarnya ini plus minus ya, plus minus itu gini. Binus saat ini bermain.
1: Oke.
0: Okay. Ya. SU saat ini rest.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi ada keuntungan bagi SU, mereka bisa dibilang mempunyai waktu rest yang cukup banyak. Tapi juga ada keuntungan bagi Binus saat ini bahwa mereka melawan Unpar yang bisa dibilang mereka juga tidak terlalu harus bekerja keras memenangkan di game kali ini.
1: Yes.
0: Jadi seakan-akan kayak mereka ini udah manasin mesinnya di hari ini untuk persiapan besok bagi anak-anak Binus. Ya, back to the game. Kali ini ada Evelyn, Natasha, Olivia, pick and roll dengan Cornelia. Jelas ada foul dari Jojo.
1: Coach Eman, sorry. Ya. Harus diralat nampaknya. Apa tuh? Binus versus SU itu nanti di hari Kamis.
0: Oh, Kamis jadinya?
1: Iya, Kamis jam 8. Wah. Jadi ada rest satu game lagi untuk satu hari lagi untuk Binus dan rest dua hari untuk SU.
0: Oke.
1: Berarti itu kan dengan tidak bermain hari ini dan besok masih ada rest, tandanya SU ada dua hari rest. Nah, ya, ini akan tricky, Coach.
0: Tricky, menurut saya tricky.
1: Iya.
0: Kadang saat kita rest terlalu lama pun menurut saya itu agak sedikit apa ya namanya, bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Tapi saya yakin ya,
1: yep,
0: dari SU, coaching staff sudah pasti tahu, lebih tahu lah bagaimana, yes, mereka mempersiapkan timnya. Ya, yep, kali ini ada Jojo, Makaila terbuka, coba corner, tiga angka,
1: wow,
0: berhasil Makaila. 3 point keempat, wow, dari Makaila.
1: Tadi pas first half kita sempat ngobrol, ih Makaila tembaknya masuk mulu ya. Pas lagi pemanasan dan juga jeda quarter juga masuk terus.
0: Betul.
1: Loh.
0: Tapi memang ya, ini pemain shooting form yang sangat baik dari Makaila. Kalau saya sih tinggal lihatnya bagaimana, lebih ke pengalaman saja, yes, nantinya Makaila. Karena ini bisa dibilang ini tahun pertamanya dia,
1: okay,
0: di Binus. Dia bersama Jojo.
1: Ini dari Jakarta berarti, Coach?
0: Dari Jakarta, Jojo itu dari Santa Ursula ya kalau nggak salah ini. Hmm. Kalau Makaila ini dari Jubile. Evelyn kali ini. Palisha. Cornelia. Natasha. Siapakah ini cari oleh dia? Evelyn kali ini. Kick out kah? Ya, terbuka. Natasha kali ini coba tiga angka.
1: Set play-nya ya, udah baik.
0: Ya, betul. Nice set
1: up-nya udah bagus.
0: Saya. Ini yang saya suka dari Pariangan. Maksudnya, dalam arti kata, kita sudah bahas berkali-kali ya. Bahwa set up yang dilakukan oleh Coach Apin dan Coach Hendra ini sangat baik. Memang tinggal, tujuh, memang balik lagi.
1: Finishing.
0: Tentang akurasinya saja, yes, menurut saya.
1: Finishing dan akurasi.
0: Betul, dan pengambilan keputusan pemain-pemainnya. Ya, karena kita tahu lagi-lagi ya. Kalau pelatih itu dulu mainnya sebagai point guard tuh pasti setupnya pasti pasti enak aja semuanya deh kayak itu.
1: Kali ini ada Angel, Coach.
0: Ya, Evelyn. Oh nice. Ya, ya.
1: Good move.
0: Itu zero ya, zero step gitu atau kita satu sangat-sangat apa sekarang ya? Menjadi senjata ya bagi pemain-pemain yang bisa bilang bisa melakukan itu. Kalau saya sih yakin saya nggak bisa soalnya. Zaman saya,
1: okay,
0: belum ada.
1: Oke. Ya, another three point shot dari Makaila.
0: Lagi-lagi nih, Makaila.
1: Coach Seman harus dicek nih udah berapa three point. Kalau saya sih kalau
0: ada lima
1: salah
0: ya?
1: Itu ada lima.
0: Lima three point dari Makaila.
1: Wow. Makaila.
0: Iya betul, 3 poin kelima dari Makaila. Makaila 5/9.
1: Tapi memang Coach, kalau misalkan kita bahas di grup ini, otomatis ya, kemenangan atas Unpar itu udah tidak dihitung lagi kan?
0: Tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh ya. Karena akhirnya kan hitung-hitungan itu terjadi hanya
1: tiga tim itu ya.
0: Tiga tim yang memang punya nilai kemenangan yang sama.
1: Oke.
0: Akhirnya diambil margin poin mereka. Siapa yang tertinggi itu yang dinyatakan lolos.
1: Yes. Karena ada salah satu champs yang bertanya nih kan belum termasuk versus Unpar.
0: Betul.
1: Hitungannya tapi ya memang ya,
0: itu sudah tidak pengaruh memang.
1: Pengaruh ya, ya, ya.
0: Pengaruh. Dan menurut saya juga ini pun bisa terjadi di tim putra nantinya atau di kategori putra. Karena ada kemungkinan saling mengalahkan menurut saya.
1: Jujur. Di situ. Ini yang sangat seru di kolom live chat para champs itu ngomong nih karena mereka juga punya insight sendiri.
0: Betul, setuju saya.
1: Seru banget.
0: Dan juga banyak yang benar.
1: Iya.
0: Karena waktu
1: iya,
0: itu saya sempat ada salah, ada miss, mereka yang koreksi ke saya.
1: Luar biasa.
0: Ya, thank you buat teman-teman di chat
1: live
0: room,
1: chat ya.
0: Ya, live chat ya.
1: Champs ini nih benar-benar seru banget nih. Kalau kita ada miss juga langsung diingetin.
0: Betul.
1: Justru kalau untuk saya pribadi sendiri, saya banyak belajar dari teman-teman di.
0: Oh jelas, saya juga sama. Betul, sih. Saya juga
1: thank
0: sama.
1: Thank you banget pastinya.
0: Bagaimana saya juga selama ini mendapatkan info dari teman-teman itu. Kadang ada juga yang DM ngasih tahu. Kok ini pemain dari ini? Oke, saya bilang.
1: Iya, luar biasa.
0: Ya karena kita juga tidak bisa apa ya namanya. Belum tentu tahu semuanya juga.
1: Setuju, pasti. Setuju. Iya kan. Tuh, Coach Eman ada yang nanya, prediksi SU versus Binus, berapa-berapa nih chance-nya?
0: Kalau saya sih ngeliatnya, ini tim yang di saat ini ada di posisi yang menurut saya sama.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sama. Kenapa saya bilang sama? Tidak berharap bahwa terjadi sesuatu ya kepada Fianca dan Angelica ya. Tapi di saat mereka tidak ada, menurut saya akhirnya secara kedalaman tim, menurut saya sama.
1: Oke.
0: Karena kalau adanya Angelica dan juga Fianca, secara kedalaman di paint area itu, menurut saya masih diuntungkan oleh Binus. Ya, yes. Tapi saat ini hanya ada Valencia dan Jennifer Collin dan juga Geraldine. Menurut saya melawan atau matchup dengan Diva dan juga Margaret ini berada di level yang menurut saya hampir sama.
1: Yes.
0: Ya, sedangkan untuk guard kita tahu ya tipikalnya hampir-hampir mirip menurut saya. Mm. Karena kedua tim mempunyai juga akurasi tembakan tiga angka yang cukup baik. Yes. Walaupun notabene secara kita bilang shooter itu Binus lebih punya julukan shooter tuh ada pemainnya.
1: Ya, emang perannya itu shooter ya.
0: Betul. Tapi kalau SCU itu tidak ada shooter.
1: Yes.
0: Ya, tidak ada shooter, tapi mereka bisa menembak.
1: Oke. Okay. Itu dan yang bahaya.
0: Itu yang bahaya menurut saya. Lalu peran dari Erin dan juga Keira ini menurut saya menjadi kunci sih.
1: Seru nih, matchup ya, seru nih, Be. Betul. Nanti hari Kamis ya. Dan itu dia James. Hanya dari pertandingan quarter yang ketiga.

0: mereka selalu mencoba ya mencari range mereka, dan ini juga menjadi catatan khusus pastinya bagi SCU untuk di game hari Kamis nanti. Ya, kali ini ada Rishel, kali ini Kira, Jojo balik tetap dengan zone 2-3 dari Unpar. Kali ini Kira gagal, ada rebound dari Angel. Tidak perlu terburu-buru. Natasha kali ini, ada Evelyn. Cornelia. Back and roll kembali. Natasha coba gagal mid-range jumper dari Natasha. Jojo. Kira. Swing-swing. Binus. Pada Jiko, terlepas sayang. Oh, beruntung masih ada Keira.
1: 5 detik shot clock.
0: Iya, harus menembak. Rishel, gagal. Wah, sulit memang Evelyn jaga seorang Jennifer Collin. Kembali Rishel. Ya, 3 second, betul?
1: Yes, turnover dilakukan oleh Binus. 27-73 coach, skor yang sangat telak menurut saya.
0: Angel, Natasha, tapi Kendrick kembali, Evelyn kali ini, ya gagal sayang. Kira. Jojo coba 3 angka kali ini, Jojo gagal. Ada pushka dari Jennifer Collin? Iya. Betul, nomor 20. Push tadi. Evelyn. Kendrol kali ini Natasha dengan Cornelia. Evelyn kembali. Victoria. Penjawab penetrasi dia. Ah, sayang gagal tadi penetrasi dari Victoria. Cepat ke depan kali ini Rishel. Kepada Jojo. Itu poin dari fast break anak-anak Binus. Angel. Natasha. Angel. Masih Angel. 5 detik shot clock untuk anak-anak Unpar. Cornelia. Sulit saya rasa bermain di post bagi seorang Cornelia dengan adanya Jennifer Collin dan juga Valencia. Ball movement dari anak-anak Unpar menurut saya harus lebih cepat agar membuat defense dari Binus unbalanced. Hampir saja turnover tadi passing dari Keira. Rishel kembali terbuka dari wing. Gagal. Ada rebound dari Natasha Olivia. Evelyn. Angel. Coba 3 angka kali ini Angel. Gagal. Jojo cepat ke depan. Rishel kembali passing kepada Keira. Ya, skema yang sama. Kali ini Rishel kepada Keira. Angel. Evelyn. Kesulitan Evelyn. Terlalu lama, tinggal 2 detik shot clock, harus menembak. Evelyn beat the buzzer. Kali ini Rishel, Jikol, Rishel kembali terbuka, dibayar cash oleh Rishel. Timeout kali ini diambil oleh Universitas Parahyangan Bandung. Sekali lagi ini merupakan pertandingan pertama di hari ketiga.

mana kedua tim bergabung bersama UPH dan juga SCU Semarang. Di game pertama, Binus harus mengalami kekalahan atas UPH. Sedangkan Unpar pun kalah atas SCU. Dan di game kemarin, SCU berhasil menang atas UPH. Binus, apabila ingin menjaga asa lolos ke playoff, mereka harus menang melawan SCU yang akan bermain di hari Kamis nanti. Sedangkan di game terakhir, UPH juga harus menang atas Unpar. Apabila ingin mempunyai atau menjaga peluang untuk lolos ke babak berikutnya, apabila memang terjadi saling mengalahkan ketiga tim antara SCU, UPH dan Binus, maka akan ada perhitungan poin atau margin. Kali ini Evelyn jaga Firly dia. Switch defense dari anak-anak Binus. Natasha. Oh, nice Natasha. N1. Natasha Olivia. Ya, harus inbound terlebih dahulu Firly. 3 point play tadi dari Natasha Olivia. Kezia coba 3 angka dari corner gagal. Ada Natasha, Evelyn kali ini coba atur tempo bagi anak-anak Pariangan. Felicia, Natasha. Natasha masih jaga oleh Sinta dia. Cornelia. Evelyn. Minta pick and roll dia dengan Cornelia. Good defense tadi dari Aurelia. Turnover kali ini anak-anak Binus. Evelyn. Ya, solid good defense tadi dari Firly. Kezia kali ini. Maksudnya kepada Geraldine. Geraldine berhasil. Poin dari Geraldine. 33-80. Natasha. Jaga oleh Sinta dia. Sulit. Victoria. Iya. Terlalu lama tadi. Defense yang cukup baik dari anak-anak Binus. Ya, Natasha sedikit komplain. Merasa ada dorongan. Saat dia tadi melakukan penetrasi. Firly, Kezia, Sinta, bermain tanpa point guard kali ini, berhasil, tembakan 3 angka lagi dari Kezia, Nazwa, Natasha, Nazwa, Cornelia pada Sally, gagal Sally. Geraldine cepat.

给一下。Bermain satu sisi, coba kali ini anak-anak Binus. Ya, ada push dari Natasha Olivia terhadap Aurelia. Bermain tanpa big kali ini dengan menarik Cornelia dan juga Shelly dari Unpar. Poin muda tadi dari Geraldine. Ada miss dari defense anak-anak Unpar. Natasha Olivia kali ini. Evelyn coba penetrasi. Ada foul. Dari Firly.

Di The National ini yang lolos ke babak playoff nantinya merupakan juara dan runner up di masing-masing grup, baik kategori putra dan putri. Keira kembali bermain satu sisi dia dengan Naila. Coba tiga angka dari corner, Naila gagal. Ada Makaila yang sudah bermain kali ini. Gutri tadi dari Valencia. Memotong bola dari Makaila. Evelyn. Valencia jaga oleh Gicolia. Coba penetrasi, ya sulit. Makaila coba push di tempo. Terbuka Makaila, coba kembali tiga angka short kali ini. Cikol, cari Naila, Keira, Keira from the top, masih juga gagal. Rebound kali ini Evelyn dari Unpar. Evelyn, coba tiga angka, dia berhasil kali ini tembakan dari Evelyn. Melihat ada advantage tadi saat dijaga oleh Jennifer Collin. Naila. Jennifer Collin. Naila kembali. Keira. Ragu-ragu Keira. Cari Makaila dia. Gagal. Ada rebound dari Jennifer Collin. Ya, kembali ada substitution dari Unpar. Cornelia masuk bersama Angel menggantikan Valencia dan juga Victoria. Evelyn. Masih Natasha. Evelyn terbuka, coba. Gagal kali ini tiga angka dari Evelyn. Makaila. Keira, cari Naila ke dia, ya Naila corner tiga angka, masih juga gagal, ada offensive rebound dari Makaila. Keira, Keira, ah tadi ya betul tadi dengan Cikol ya. Ya. Betul. Oh, ini game penting ya jelas. Betul. Yeah.

0: Betul, jelas.
1: Corner, wow. 3 point.
0: Kembali lagi-lagi dari Makaila.
1: 37-92. Nampaknya respect the game dan sudah dilepas. Itu dia champs, akhir dari pertandingan antara Unpar versus Binus. Sang juara regional Jakarta, yaitu Binus, berhasil mengalahkan runner up regional Bandung dengan skor yang sangat meyakinkan. Tapi memang kolektivitas dari Binus di game kali ini sangat luar biasa.
0: Ya, memang ini yang apa ya, harus menjadi satu karakter. Dan memang kita juga sudah tahu ya, regional Jakarta kemarin ya Binus selalu bermain secara tim. Walaupun kita tahu ada Keira yang bisa dibilang menjadi apa ya, pemecah kebuntuan kadang-kadang saat mereka susah dalam offense mereka atau kesulitan atau ada broken play. Tapi lagi-lagi bahwa Binus adalah salah satu tim yang mempunyai kedalaman tim yang cukup baik. Yang ini patut diperhitungkan di nasional ini, apalagi juga mereka akan menjalani game terakhir melawan SCU yang bisa dibilang SCU saat ini sudah mengantongi 2 kemenangan. Dan saya yakin ini akan menjadi game yang seru. Ini skor akhir 37-92. Antara Binus dan juga Unpar.
2: In association with

tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah

0: Kita buka informasi dari Timnas Amerika Serikat bersiap menjalani laga perdana pada Jumat mendatang. Para pemain Amerika mengaku siap menghadapi ekspektasi besar pendukung sebagai tuan rumah.
1: Lebih dari 5.000 supporter memadati sesi latihan terbuka tim nasional Amerika Serikat di Irvine, California, Senin waktu setempat. Menjelang laga pembuka melawan Paraguay pada Jumat mendatang, Kapten Timnas Amerika Serikat Tim Ram menegaskan bahwa tekanan sebagai tuan rumah harus dijadikan motivasi, bukan beban. Bek berusia 38 tahun itu juga mengingatkan para pemain muda untuk menyerap dan menikmati setiap pengalaman di Piala Dunia, karena momen seperti ini belum tentu terulang.
2: So, you know, I've tried to tell guys and you know, tried to convey the message in the, you know, the media that this is it's a once in a career opportunity. And that with that comes, you know, more expectation, more pressure, but at the same time, we have to enjoy it. You know, there's nobody putting more expectation and more pressure on us than ourselves.
1: Sementara itu, penyerang Volarin Balogun mengaku bangga bisa membela Amerika Serikat di hadapan pendukung sendiri. Pemain yang lahir di Brooklyn dan besar di London itu menyebut perjalanannya kini terasa lengkap.
3: Yeah, you know, I think I'm extremely proud. I feel like, you know, my individual journey is a bit full circle now, you know, approaching the World Cup, you know, especially with the World Cup being here, you know, the opportunity to represent my nation, you know, in front of a home crowd is going to be something special for me, for my family, for my friends, and, you know, for the team. So I'm definitely looking forward to it and very proud.
1: Timnas Amerika Serikat akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay di hadapan publik sendiri. Dukungan besar supporter dan status tuan rumah diharapkan menjadi modal penting bagi skuad asuhan Amerika Serikat untuk melangkah jauh di turnamen ini.
0: Tim nasional sepak bola Argentina terus mematangkan persiapan mereka di Texas, Amerika Serikat jelang laga uji coba kontra Islandia sebagai pemanasan terakhir sebelum Piala Dunia. Sementara itu, tim nasional Jerman kini telah tiba di markas latihan mereka di North Carolina, Amerika Serikat. Skuad Der Panzer ini bertekad memulai perjalanan mereka di Piala Dunia mereka dengan hasil yang maksimal.
4: Tim nasional Argentina menggelar sesi latihan di College Station, Texas, Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan akhir jelang laga persahabatan lawan Islandia yang akan berlangsung di Auburn, Alabama. Skuad asuhan Lionel Scaloni ini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sebelumnya berhasil menaklukkan Honduras dengan skor 2-0 pada laga uji coba Sabtu lalu. Dalam sesi latihan ini, perhatian utama tertuju pada sang kapten Lionel Messi. Bintang Inter Miami ini tampak sudah kembali bergabung dan berlatih menggunakan bola. Messi sebelumnya sempat mengalami kelelahan otot pada hamstring kiri sejak akhir Mei lalu. Namun tim medis memprediksikan sang kapten akan fit 100% saat laga di grup J Piala Dunia melawan Aljazair pada 17 Juni mendatang di Kansas City. Tim nasional sepak bola Jerman resmi tiba di Grayling Estate, North Carolina pada hari Senin waktu setempat. Kompleks ini akan menjadi markas utama bagi skuad Der Panzer selama mengarungi turnamen akbar Piala Dunia 2026. Kedatangan Anthony Adiger dan kawan-kawan disambut hangat oleh para staff dan supporter di lokasi. Tim Jerman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah pada hari Sabtu lalu berhasil menaklukkan tim tuan rumah Amerika Serikat dengan skor tipis 2-1 dalam laga uji coba di Chicago. Jerman akan memulai perjuangan mereka di grup E dengan menghadapi tim debutan Curaçao pada 15 Juni mendatang di Houston. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menghadiri langsung upacara pelepasan resmi tim nasional sepak bola Meksiko di Mexico City pada hari Senin waktu setempat. Dalam prosesi tersebut, sang presiden menyerahkan bendera nasional sebagai simbol mandat dan semangat untuk berjuang di laga pembuka dan diterima langsung oleh kiper veteran sekaligus perwakilan tim Guillermo Ochoa. Timnas Meksiko berada di grup A dan akan melakukan pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan pada hari Jumat mendatang.
0: Ya, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia. Di Gaza, warga pengungsi menggelar simulasi Piala Dunia sebagai simbol harapan di tengah keterbatasan.

0: Sedangkan di Jerman, seorang penggemar berat timnas menghias seluruh jalan tempat tinggalnya dengan ratusan bendera untuk menyambut ajang 4 tahunan tersebut.
1: Di Deir al-Balah Gaza, anak-anak menari dan bertepuk tangan saat obor proyek simulasi Piala Dunia 2026 dinyalakan di Stadion Martir Muhammad Al-Dura. Stadion yang kini berfungsi sebagai tempat penampungan pengungsi itu menjadi simbol harapan bagi warga yang hidup di tengah konflik.
2: من حق ابنائنا الصغار والكبار ان يمارسون اللعبه الشعبيه كره القدم اليوم بدايه محاكاه غدا ان شاء الله هناك لقاءات لقدام اللاعبين وايضا لاساطير كره القدم ونجوم المنتخبات الوطنيه ان شاء الله في ملاعبنا الخماسيه صحيح ان الملاعب الكبيره دمرت او اصبحت مكان للنازحين لكن ان شاء الله برضو البديل ملاعبنا للكره الخماسيه.
1: Warga mengaku suasana menyambut Piala Dunia kali ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2022. Keterbatasan listrik dan internet membuat mereka sulit menikmati pertandingan seperti sebelum perang. Sementara itu di kota Essen, Jerman, penggemar timnas Jerman Achim Klemek menghias jalan tempat tinggalnya dengan ratusan bendera dan dekorasi bertema Piala Dunia. Pria berusia 70 tahun itu berharap timnas Jerman mampu bangkit setelah kegagalan di dua Piala Dunia terakhir.
3: Normalerweise ist ja die Deutschlandstraße. Ja, und ich habe immer ein Thema für diese Straße und die heißt Back to the Roots. Also das heißt, die alten Tugenden sollen wieder zum Vorschein kommen. Ja, und man hat ja gesehen, jetzt sagen wir bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, da sind wir Vorrunde ausgeschieden, ja, in 18 in Russland.
1: Pada Piala Dunia 2018 dan 2022, Jerman tidak berhasil lolos babak penyisihan grup. Hal itu membuat para penggemar tim Panzer berharap Jerman bisa keluar dari kutukan sebagai tim yang tersingkir selama dua Piala Dunia berturut-turut.
0: Ratusan orang turun ke jalan di Mexico City dalam upaya memecahkan rekor gelombang manusia atau yang dikenal dengan Mexican Wave menjelang dimulainya ajang Piala Dunia 2026. Sementara Guinness World Records mencatat rekor aksi juggling bola berkesinambungan terbanyak yang digelar di 5 negara.
4: I can announce in Miami, Florida, USA. You have a total around the world of 511. It's a new Guinness World Records title. Congratulations. You guys are officially amazing. Great job.
5: Lebih dari 5.000 penggemar sepak bola dari 5 negara bergabung dalam upaya memecahkan rekor dunia juggling bola berkesinambungan pada Sabtu 6 Juni. Aksi pemecahan rekor ini digelar di lebih dari 50 lokasi di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Brazil, dan Inggris. Juri Guinness World Record yang hadir di Lumos Park, Miami, resmi menghitung sebanyak 511 peserta melakukan aksi juggling secara berkesinambungan. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya dengan total 459 peserta. Ratusan orang memadati salah satu jalan utama di Mexico City pada Sabtu. Dengan mengenakan jersey tim nasional sepak bola Meksiko, mereka mencoba mencetak rekor dunia gelombang manusia atau Mexican Wave terbesar di luar stadion menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut digelar untuk memperingati 40 tahun kemunculan pertama Mexican Wave pada Piala Dunia 1986 yang berlangsung di Meksiko. Tradisi mengangkat tangan secara berantai hingga membentuk seperti gelombang yang kemudian menyebar ke berbagai stadion dunia itu kini menjadi salah satu simbol budaya sepak bola global. Sejak pagi, para peserta berkumpul dengan membawa bendera dan meneriakan dukungan bagi tim tuan rumah sebelum melakukan gerakan wave secara serentak.
0: Dampak konflik Timur Tengah membuat perjalanan timnas Iran menuju gelanggang Piala Dunia 2026 menemui jalanan terjal. Kita akan membahasnya usai jeda berikut, sesaat lagi di Gempita Bola 2026.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas, timnas Iran tetap bertekad berlaga di Piala Dunia 2026. Sejumlah petinggi Federasi Sepak Bola Iran dikabarkan belum mendapatkan visa memasuki Amerika Serikat. Dari jadwal penyisihan grup, Mehdi Taremi dan kawan-kawan akan berlaga di Los Angeles dan Seattle.
5: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada Minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Meli tetap tampil di Piala Dunia 2026. Setibanya mereka di Meksiko, pelatih timnas Iran Amir Galenoi mengucapkan terima kasih kepada FIFA yang bisa menjamin mereka bermain di Piala Dunia 2026.
8: Ba tashakkur dovom az FIFA, shakhs aghay Infantino, aghay Matheus va aghay Casro. Shayad aghay talashay in azizan nabud, ma inja nabud. Vali gelegi ham darim. Be har hal timi ke 21 ساعت رو هواه و قرار 8 روز دیگه مسابقه بده این رفتارا خوب نیستش.
5: Masalah visa timnas Iran terjadi karena imbas perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Karena konflik itu juga, Iran memindahkan lokasi pemusatan latihan dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko yang berbatasan dengan California. Meski para pemain timnas dan staf Iran telah tiba di Meksiko, sejumlah sosok penting dalam tim Meli masih menunggu izin tersebut. Di antaranya Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Iran, Hedayat Mumbeni, dan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Muhammad Nabi. Visa ini sangat krusial karena timnas Iran dijadwalkan bertanding di Amerika Serikat dalam 3 laga di Grup G. 2 laga Iran akan berlangsung di Los Angeles, yaitu tanggal 16 Juni waktu Indonesia, Iran akan bertemu Selandia Baru, dan 22 Juni akan menghadapi Belgia. Kemudian pada laga terakhir Grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 27 Juni.
0: Dampak konflik Timur Tengah membuat perjalanan timnas Iran menuju gelanggang Piala Dunia 2026 terhambat. Visa memasuki Amerika Serikat dipersulit, bahkan hingga saat ini dikabarkan sejumlah petinggi Federasi Sepak Bola Iran belum mendapatkan visa memasuki Amerika Serikat. Jalan terjal timnas Iran ini akan kita bahas bersama dengan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Halo Mas Akmal, gimana kabarnya nih?
9: Alhamdulillah baik. Baik. Salam sepak bola.
0: Salam sepak bola mania nih. Nah Mas Akmal, kalau ya, kita melihat gejolak yang terjadi nih, visa belum diberikan kepada petinggi dari timnas Iran ataupun juga stafnya sendiri. Apakah dari POV-nya Mas Akmal sendiri ini mengganggu sportivitas ataupun juga inklusivitas yang selalu dijunjung oleh FIFA sendiri?
9: Pastinya, karena di statuta FIFA pasal 4 itu dijelaskan bahwa FIFA melarang adanya diskriminasi. Uh-huh. Yang kedua, melarang adanya bias politik masuk ke sepak bola. Sepak bola hanya sebatas olahraga. Tapi dalam konteks Piala Dunia kali ini justru FIFA dalam posisi yang serba salah gitu. Hmm. Bagaimanapun Amerika Serikat negara adidaya. Yep. Beda perlakuan misalnya dengan Rusia. Hmm. Ya, Rusia ketika mereka menyerang Ukraina pada 2022, pada akhirnya Rusia yang lolos ke playoff Piala Dunia 2022 di-ban oleh FIFA. Kemudian juga UEFA juga menjatuhkan hukuman bahwa Rusia tidak boleh ikut Piala Eropa 2024. Bahkan Rusia tidak boleh ikut kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar nanti di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Artinya FIFA bisa begitu tegas.

0: terhadap Rusia dalam kaitannya politik, peperangan dan sebagainya yang merupakan bagian yang dilarang dalam konteks sportivitas olahraga. Hmm. Tapi ketika dengan Amerika Serikat, ini perlakuannya berbeda. Dan ini yang membuat menurut saya Infantino dalam posisi yang serba salah gitu kan. Dan kekuatan sebagai pemimpin FIFA, presiden FIFA, ini diuji dengan kejadian-kejadian seperti ini. Walaupun misalnya konteks Piala Dunia, Amerika Serikat kan sudah dua kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya pada 1994 dan Iran juga ada di situ. Waktu itu konfliknya masih konflik Timur Tengah, Iran dan Irak kan yang melibatkan Amerika Serikat juga. Tapi waktu itu berjalan lancar. Nah sekarang kan ada masalah visa dan sebagainya. Kemudian awal-awal Donald Trump juga sering berkomentar bagaimana FIFA diminta diintervensi untuk mencoret Iran dari peserta Piala Dunia. Saya pikir bias politik terlalu kental di dalam konteks Piala Dunia 2026 ini.
1: Kentara banget ya itu antara politik dan juga sportivitas, jadi dipertanyakan juga.
0: Betul. Gitu.
1: Nah lantas kalau itu tadi sempat disinggung adanya tindakan tegas yang diambil oleh FIFA sendiri. Lantas kalau dengan treatment yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap peserta turnamen ini, apakah harus tegas juga untuk diberlakukan pada Amerika Serikat?
0: Ya harusnya semua equal, berada dalam posisi yang sama gitu. Karena konteksnya ini adalah konteks sepak bola, bukan konteks politik. Sama halnya waktu Israel misalnya. Ya ini yang menjadi membedakan itu. Dengan Israel juga FIFA tidak begitu tegas dalam melaksanakan aturan-aturan sudah mereka buat gitu kan. Bahkan dalam konteks lain misalnya dulu Israel pernah jadi juara Piala Asia 1974 ketika kemudian ada konflik yang membuat banyak negara akhirnya mengundurkan diri karena keterlibatan Israel di sana waktu masih menjadi bagian dari Asia. Artinya dalam konteks Israel, dalam konteks Amerika Serikat, FIFA sepertinya melunak gitu. Nah, dalam tanda kutip, ada apa ini semua gitu. Harusnya semua diberlakukan secara equal. Nah, terkait dengan tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat, ya kalau konteksnya Piala Dunia, mau siapapun yang datang, pemain Iran, harusnya mereka beri kelonggaran. Karena ini konteksnya Piala Dunia, sepak bola, olahraga, itu berbeda dengan konteks politik. Walaupun sedang ada masalah antara Amerika dengan Iran misalnya. Harusnya ini bisa dipisahkan. Karena kalau tidak bisa dipisahkan, artinya FIFA sendiri bertentangan dengan apa yang sudah dibuat di statutanya seperti saya sebutkan tadi. Di pasal 4 dijelaskan bahwa tidak boleh ada bias politik dalam kaitannya dengan sepak bola.
1: Ya, harusnya mistreatment ini tidak dilakukan secara kentara dan dipertontonkan kepada dunia lah ibaratnya. Seperti ini. Lantas kalau kita melihat lebih dalam lagi Mas Akmal, FIFA ini sebenarnya punya mekanisme yang jelas nggak sih untuk melakukan pengaturan terkait kondisi yang ada saat ini dengan geopolitik yang terjadi. Harusnya itu seperti apa FIFA melakukan mekanisme dalam pengaturan agar tetap sportifnya terjaga, inklusivitasnya juga teroptimalkan kayak gitu Mas Ikmal?
0: Iya, FIFA punya hak veto sebenarnya. Dia kan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sepak bola di dunia. Bahkan anggotanya lebih banyak dari anggota PBB. Artinya apa? Artinya mereka punya kekuasaan yang mutlak dalam kaitannya dengan sepak bola. Misal kalau terjadi konflik seperti ini, mereka kan bisa saja kemudian mengatur agar misalnya Iran tidak main di Amerika Serikat. Kan masih ada dua negara lain, ada Kanada, ada Meksiko. Bisa main di sana, antara Kanada dan Meksiko. Harusnya FIFA punya kekuatan itu. Dan lagi-lagi ini kan tidak dilakukan oleh FIFA.
1: Jadi kenapa menurut saya, malah dimasukkan ke kandang situ?
0: Betul, masuk ke kandang macan yang juga potensinya gitu kan. Oke lah konteks sepak bolanya mungkin tidak ada. Tapi konteks politiknya nanti ketika pertandingan mungkin ada bendera Iran atau mungkin ada yel-yel yang kemudian bersinggungan dengan masalah politik yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Itu bukan mustahil terjadi. Walaupun pernah kejadian yang ditakutkan itu pada tahun 1994 ketika Amerika jadi tuan rumah, tidak kejadian gitu. Tapi dalam konteks yang sekarang ini agak berbeda, seperti halnya kesulitannya para pemain Iran untuk dapat visa. Ini kan juga konteks yang berbeda. Nanti bagaimana misalnya ini pemain yang akan tampil, bagaimana dengan supporternya?
1: Nah itu dia.
0: Nah ini kan yang akan menjadi problem. Jangan sampai sepak bola tidak bisa dinikmati oleh dua tim yang berlaga. Gitu kan. Seperti di Indonesia dengan larangan supporter tandang itu.
1: Iya, ini menarik ya sorotannya kalau dikorelasikan dengan yang terjadi di Indonesia juga. Tapi kalau kita lebih fokuskan lagi Mas Akmal, dengan kondisi yang terjadi antara Amerika Serikat, Iran, ataupun juga Israel. Dan kondisi olahraga dunia ini apakah memang benar tidak bisa dipisahkan dengan kondisi politik dunia itu?
0: Ya harusnya bisa dipisahkan itu tadi. FIFA punya aturan yang membuat mereka punya...

0: garis merah atau yang membelah antara urusan politik dengan urusan sepak bola.
1: Harusnya.
0: Walaupun misalnya ada tawar-menawar di sana terkait dengan tuan rumah Piala Dunia, tapi harusnya FIFA punya kekuatan untuk menekan tuan rumah agar mereka bisa memisahkan antara kepentingan sepak bola dengan politik. Kalau kemudian tidak bisa memisahkan itu dan tidak punya jaminan untuk memisahkan itu, ya pindahkan saja Piala Dunianya. Kan seperti itu harusnya. Ini yang saya lihat tidak ada kekuatan ini di Infantino sebagai presiden FIFA. Seperti agak melunak, bahkan mengikuti apa ritme yang dimainkan oleh Donald Trump ya. Sebelum Piala Dunia digelar, kan beberapa kali Donald Trump memberikan komentar-komentar kontroversial, bahkan meminta Iran untuk dicoret dari peserta Piala Dunia. Saya pikir ini sudah membawa urusan sepak bola ke urusan politik. Dan itu harusnya FIFA memberikan teguran tegas kepada Presiden Amerika Serikat.
1: Ya, harusnya fokus independen gitu.
0: Betul.
1: Ya, tidak bisa mendapatkan intervensi yang sangat luar biasa.
0: Iya, kalaupun kemudian presiden Donald Trump hadir, dia adalah sebagai penggemar bola, bukan sebagai Presiden Amerika Serikat.
1: Itulah. Kalau olahraga dimasukkan politik, jadinya nggak nyambung.
0: Betul.
1: Ya, kayak gitu. Nah, kalau misal pun ini yang diperlakukan kurang adil ibaratnya adalah Iran. Kalau negara-negara lain misalnya, apakah FIFA akan melakukan tindakan yang sama atau diam aja seperti
0: kita itu? Kita sempat lihat di tayangan televisi ya, bagaimana misalnya home base-nya Jepang, ya kan, yang lapangannya seperti lapangan Tarkam di Indonesia di Meksiko kan.
1: Ya,
0: tapi kemudian kan mereka melakukan komplain, akhirnya mereka mendapatkan tempat latihan yang layak sesuai dengan standar-standar yang sudah dibuat. Nah, hal yang semacam ini apakah kemudian juga akan berlaku? Jangan sampai kemudian Iran pun dikerjain urusan lapangan, urusan akomodasi, termasuk nanti urusan mereka datang ke stadion jelang dan saat dan setelah pertandingan. Ini pun harus kemudian mendapatkan perhatian serius dari FIFA. Bagaimana FIFA meminta Amerika Serikat sebagai tuan rumah, begitu juga Kanada, begitu juga Meksiko, untuk bisa menjaga marwah sepak bolanya dalam kaitan dengan Piala Dunia 2026 ini gitu kan. Dan gempita bola seperti tema kita sekarang itu benar-benar bergempita gitu kan, bukan kemudian menjadi ketakutan, kekhawatiran, sehingga orang tidak bisa menikmati sepak bola seperti apa adanya.
1: Itu poinnya. Intinya olahraga sepak bola ini harus tetap menggaung dan membawakan gempita yang luar biasa untuk seluruh masyarakat dunia yang merupakan pecinta sepak bola. Mas Akmal, terima kasih atas informasinya. Ini menjadi gambaran untuk masyarakat agar tetap semangat merayakan juga pesta bola ini. Salam sehat Mas Akmal.
0: Salam sehat, salam sepak bola.
1: Pemirsa, jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour, setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, atmosfer turnamen terbesar sepak bola dunia semakin terasa lewat musik. Legenda reggaeton Daddy Yankee berkolaborasi dengan penyanyi Jamaica Shanshia dalam single bertajuk Echo yang menjadi bagian dari album resmi FIFA Sound untuk Piala Dunia 2026. Namun informasi ini sekaligus menutup gembita bola 2026 hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. Untuk menyemarakan atmosfer turnamen, FIFA kembali merilis lagu resmi melalui proyek FIFA Sound. Kali ini menggandeng legenda reggaeton Daddy Yankee dan penyanyi asal Jamaika Sensia dalam single bertajuk Echo. Lagu ini menghadirkan perpaduan irama reggaeton, dancehall, dan sentuhan pop modern. Melodinya yang dinamis dipadukan dengan lirik tentang persatuan, semangat, dan kebanggaan, mencerminkan suasana yang selalu hadir dalam ajang Piala Dunia. Dalam pernyataannya, Daddy Yankee menyebut proyek ini sebagai kesempatan untuk menyatukan dunia melalui musik dan sepak bola. Sementara Sensia menambahkan, musik dan sepak bola sama-sama berbicara dalam bahasa universal, menjadikan Echo sebagai bagian dari rangkaian soundtrack yang merepresentasikan berbagai wilayah dunia untuk Piala Dunia 2026.

Tak hanya Eko, lagu Sir Sir juga turut dirilis untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini mempertemukan aktris dan penyanyi berdarah Maroko Kanada, Nara Fahtehi, bersama rapper asal Prancis Fetch Dream serta produser musik Sanjoy. Kolaborasi lintas negara ini menghadirkan perpaduan musik Afrobeat, Hip Hop, musik Timur Tengah, dan irama elektronik modern. Sir Sir mengangkat pesan tentang persatuan, keberanian, dan semangat merayakan keberagaman. Melalui lirik yang mudah diingat serta aransemen yang energik, lagu ini diharapkan menjadi semangat untuk mengiringi euforia para penggemar sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Tak hanya mengandalkan musik, video klip Sir Sir juga menampilkan tarian berenergi tinggi dan visual penuh warna yang mencerminkan semangat global Piala

0: Viral di media sosial, aksi penabrakan terhadap seorang pria di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu pagi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @shellyharris itu, tampak seorang remaja yang mengendarai sepeda motor diduga sengaja menabrak pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Dalam keterangannya, istri korban menyebut sebelum kejadian, sang suami sempat menegur dua remaja berboncengan sepeda motor yang beberapa kali melintas dengan kecepatan tinggi, lantaran kondisi jalan yang ramai oleh warga. Kedua remaja yang terselut emosi itu sempat terlibat adu argumen dengan korban di lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, korban menderita luka pada sejumlah bagian tubuh hingga harus mendapatkan penanganan medis. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendari. Sebuah kecelakaan lalu lintas menimpa satu keluarga pemulung di wilayah Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan beriringan ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terpental. Diduga pengendara motor tersebut kurang konsentrasi saat berkendara hingga terlambat melihat keberadaan korban yang sedang berjalan. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka serius dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Herunisa.

0: Tergiur dengan harga murah, dua warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisi pasir. Sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.
1: Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran.
2: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendadak geger setelah mengetahui dua orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. Dua orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
3: Jadi turun tanya situ lah, motornya itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya. Gitu nah, jadi julung lah duitnya tadi, mbak dijulung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barang sih tadi, inya terbuka sudah.
4: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang?
3: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dari pasiram.
2: Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian lebih dari Rp400.000. Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari Rp10 miliar yang masuk ke rekening pribadi.
5: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub-account auto depan yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau anak rekening yang sistem pendebetannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
2: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang siswa SMP dikeroyok oleh teman sekolahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku tersinggung setelah ditegur korban saat ada pemeriksaan tas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, polisi menetapkan pemilik anjing pemburu babi hutan sebagai tersangka usai anjing pemburu peliharaannya menggigit seorang bocah hingga meninggal dunia.
2: Video pengeroyokan sejumlah siswa terhadap seorang siswa SMP di dalam lingkup sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial pada Jumat 5 Juni 2026. Korban berinisial MAR merupakan salah satu pengurus OSIS di sekolah tersebut. Peristiwa bermula saat korban memeriksa tas sejumlah siswa dan menegur mereka. Teguran itu diduga memicu ketersinggungan hingga berujung pada aksi pengeroyokan. Selama kejadian berlangsung, tidak terlihat adanya guru yang berada di lokasi untuk melakukan pencegahan atau pelerayan. Pihak sekolah mengatakan kejadian tersebut terjadi saat jam pulang sekolah. Melalui guru bimbingan konseling, pihak sekolah telah memanggil orang tua korban dan para pelaku untuk proses mediasi dan pembinaan.
6: Itu Nana pada waktu itu setelah terjadi kejadian sudah pulang.
7: Tapi peristiwanya di dalam sekolah, Pak?
6: Iya, di dalam sekolah. Itu di menu sesuai dengan apa namanya, sudut viral.
7: Itu kan saat peristiwa kejadian tidak ada guru yang melerai. Kenapa sampai lewas dari pengawasan?
6: Kan begini, Pak. Bukan ceritanya kita lalai dari pengawasan anak, cuma karena waktu sudah pulang.
7: Iya,
6: sudah tidak ada guru di sekolah. Tinggal siswa itu katanya menurut wali kelasnya yang saya telepon kemarin, dia suruh membersihkan kelasnya karena mau semesternya habis.
2: Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam detik-detik aksi tawuran antar dua kelompok remaja. Peristiwa ini terjadi di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Kota Depok, Minggu malam. Dalam rekaman terlihat sejumlah remaja berlari dan saling serang di tengah jalan. Menurut warga, aksi tawuran di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi. Para pelaku disebut kerap menggunakan senjata tajam jenis celurit dan bahkan bom molotov saat terlibat bentrokan. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik yang kerap menjadi lokasi tawuran, terutama pada dini hari hingga menjelang pagi.
8: Di antara jam 1:30 sampai 2:30 dini hari lah, itu mulai-mulai chaosnya tuh di jam-jam segitu.
9: Oh, senjata?
8: Senjata banyak, yang bahasanya parang, celurit, kadang-kadang ada bom molotovnya juga, Bang.
2: Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun tewas setelah diserang anjing pemburu babi hutan di Jasinga, Kabupaten Bogor pada Minggu 7 Juni 2026. Pasca kejadian tersebut, petugas Satreskrim PPA Polres Bogor Jawa Barat mengamankan belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y pada Senin sore. Dari hasil pemeriksaan diketahui korban tengah memancing belut bersama temannya, mendadak kaget melihat gerombolan anjing di belakang mereka. Korban lalu panik dan berlari hingga memicu kawanan anjing pemburu mengejar dan menggigitnya. Sementara teman korban selamat karena naik pepohonan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi resmi menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka lantaran lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan.
10: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasanya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
11: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya, maksudnya tidak
10: rilis, sedang gitu. Memang dilepas untuk dilepas. Berburu babi hutan.
2: Adapun 3 ekor anjing yang menggigit korban diambil sampel darah uji laboratorium untuk mendeteksi kandungan virus rabies. Sementara pelaku dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang kakek nekat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas di Surabaya. Pelaku yang sempat kabur ke Lamongan akhirnya ditangkap polisi. Di lokasi lain, seorang siswa SD terluka akibat terseret lebih dari 1 km usai mempertahankan motor milik orang tuanya yang dibawa kabur pencuri.
2: Viral di media sosial, seorang kakek berinisial S terekam kamera saat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas milik Dinas Perhubungan di depan Satpas Colombo Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Pada Minggu 24 Mei lalu, pelaku yang mengenakan jaket jeans biru terlihat membersihkan bekas coran di dasar tiang sebelum membawanya pergi. Seorang tukang beca yang sempat terekam dalam video disebut tidak terlibat. Bahkan sempat memperingatkan pelaku, namun pelaku berdalih tiang tersebut sudah tidak terpakai. Bermodal video viral, tim patroli cyber unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Sempat melarikan diri ke Lamongan, pelaku akhirnya ditangkap saat kembali ke Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Sementara tiang besi tersebut hendak dijual ke tukang besi bekas, namun gagal karena pelaku keburu ditangkap polisi.
12: Memang pelaku ini sudah memantau dari rambu tersebut, jadi tujuannya adalah untuk dijual secara kiloan besinya. Namun setelah kita amankan, kita berhasil mendapatkan barang bukti tersebut, langsung kita periksa untuk lebih lanjut di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Itu mau dijual kepada penadah besi bekas. cuman belum sempat dijual, sudah kami amankan.
2: Akibat perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di balik jeruji Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang pria berinisial IMS

0: Tangkap petugas unit reserse kriminal Polsek Petang di rumahnya karena nekat mencuri seekor sapi bunting milik Made Kertayasa yang satu kampung dengan dirinya. Pelaku memilih mencuri sapi yang tengah bunting dengan alasan nilai jualnya lebih mahal. Terbongkarnya kasus ini setelah sebelumnya pemilik sapi melihat pelaku tengah mencari burung di sekitar kandang sapi. Tanpa curiga, korban membiarkan pelaku dan kembali ke rumah. Namun saat dicek petang hari, sapi yang tengah bunting miliknya tidak ditemukan. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah.
1: Sapi lepas sendiri, habis itu dia seolah-olah mengamankan sapi yang lepas, dia tuntun bawa ke rumahnya, lumayan rumah dengan TKP jaraknya jauh sekali, dia tuntun ke rumahnya, kalau posisi sudah aman, dia pelihara dulu di rumahnya, sudah aman posisinya tidak ada yang komplain, dia jual. Habis itu berlanjut lagi ke pencurian yang berikutnya.
2: Itu orang dekat
1: dari kebetulan satu desa.
0: Seorang siswa kelas 6 SD mengalami luka pada bagian tangan dan kaki usai terseret saat menghalangi aksi pelaku curanmor yang menggasak motor milik orang tuanya di Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Korban curanmor, Reni, menjelaskan saat kejadian anaknya sedang bermain di depan rumah, sesaat kemudian datang dua pelaku. Satu pelaku diantaranya mencuri motor yang terparkir di halaman rumah. Ada korban yang menghalangi aksi pelaku berusaha memegang handle belakang, lalu bergelantungan di motor sejauh lebih dari 1 km. Ada korban baru turun dari motor setelah diancam oleh pelaku.
3: Saya keluar kan, dia minta tolong, tak kirain kenapa, dia udah keseret. Tapi saya nggak nolong dia, mau ya motor saya dulu.
4: Termasuk nekat ya, Bu, itu?
3: Iya. Terus saya pulang, kok nggak ada anaknya, pikir saya dilepas gitu loh. Ternyata dia diikut malahan.
5: Sejauh?
3: Sekitar 3 kilo sampai ke sini. Diancam.
5: Sama pelaku?
3: Iya.
5: Gimana
3: ancamannya? Kalau nggak mau turun, mau dijual.
0: Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi masih menyelidiki peristiwa pencurian motor tersebut. Petugas menyita barang bukti berupa sandal pelaku yang tertinggal di lokasi.
6: Dan kami cek TKP, olah TKP, dan mencari saksi-saksi tertinggal satu buah sandal milik pelaku tertinggal di lokasi.
0: Akibat pencurian motor tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, akan mengajak Anda mengunjungi sekolah copet untuk mengetahui seperti apa taktik mencopet agar kita bisa terhindar dari beragam modus pencopet. Selengkapnya, usai jeda.
8: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kawanan copet yang tengah melancarkan aksinya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Sementara itu aksi komplotan copet di sepanjang trotoar dan jembatan penyeberangan di stasiun Jatinegara Jakarta Timur terekam kamera warga viral di media sosial.
2: Inilah rekaman video kamera CCTV, aksi pencopetan telepon genggam di sebuah warung kelontong kawasan Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pelaku

0: yang berjumlah dua orang ini mendekati korbannya dari arah belakang. Meski terlihat warung tersebut sedang ramai, namun tampaknya tidak ada yang menyadari aksi para pelaku sehingga pelaku bebas melancarkan aksinya. Para pelaku menggasak telepon genggam korban dari kantong celana korban. Korban yang baru sadar telepon genggamnya tidak ada, kembali lagi ke warung dan menanyakan pemilik warung.
1: Usianya udah bapak-bapak ya. Dia kesini modusnya beli-beli rokok, separuh apa, berapa itu, dikit. Cuman yang diincar emang dari luar kayaknya. Diincar HP, kebetulan HP itu dipasangin headset kabel. Cuma si korban tidak nge, headsetnya dibuka, HP-nya diambil. Nah, setelah diambil, dikasih ke yang belakang, bapak yang di belakang. Emang udah komplot dari luar kayaknya. Itu kena CCTV saya.
0: Komplotan copet yang beraksi di sepanjang trotoar dan jembatan penyeberangan orang stasiun Jatinegara berhasil direkam warga hingga menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat pencopet membuntuti korban dan berhasil mencopet barang-barang berharga milik korban dari dalam tas. Menurut warga, komplotan copet ini sudah bertahun-tahun beraksi di lokasi ini. Namun warga sekitar takut dan hanya bisa memperingati pengguna jalan agar berhati-hati dan waspada.
2: Bukan sering lagi, ya, tiap hari. Makanya orang buat tangkap udah nggak mau, nangkep udah.
3: Sering memperingati nggak sama warga
2: yang lewat? Yang pada memperingati kagak, nggak ada mau, orang begitu. Takut, tadi kan banyak orang udah sembuh-sembuh.
0: Petugas Reskrim Polsek Jatinegara yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran. Hasilnya, salah satu pelaku berhasil ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sekelumit cerita aksi pencopet yang makin lihai dan tidak memandang situasi dan kondisi, pelakunya pun bisa beragam. Siapapun juga bisa jadi korbannya. Mungkin Anda pernah menjadi korban pencopet, kehilangan dompet, kehilangan ponsel. Dan kali ini anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, akan mengajak Anda mengunjungi sekolah copet untuk mengetahui seperti apa modus dan taktik mencopet yang diajarkan. Agar kita bisa lebih waspada dan terhindar dari beragam modus aksi mereka. Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: Penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi. Mungkin Anda sudah bisa menebak di mana. Di wilayah ini, saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior yang sudah berpengalaman selama belasan tahun. Saya panggil dia Bang Mul, master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet. Bang Mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya. Dan saking ahlinya, dalam sehari beroperasi, Bang Mul bisa mencopet hingga lebih dari 10 ponsel. Sebagai seorang pencopet senior, kini ia membuka sekolah copet sendiri dan sudah banyak menghasilkan lulusan. Kali ini saya ikut salah satu kelas bersama dua muridnya. Dan di rumah sederhana inilah kami sepakat untuk bertemu. Bang Mul menjelaskan kurikulum sekolah copet yang disusunnya berdasarkan apa yang dipelajarinya sedari muda.
1: Kurikulum dari sekolah copet, mata pembelajarannya apa saja yang ditambahkan?
2: Harus bisa, sebisa mungkin dia ini, jari-jarinya itu kokoh. Kokoh jarinya, kuat. Jadi, dan kedua, mental, fisik. Jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat-obatan jenisnya untuk memberanikan diri, menghilangkan malu. Itu saya rasa itu sangat yang ini, sikap teledor.
0: Tidak ada bayar-membayar uang kursus di sini. Calon pencopet yang tertarik akan berbagi hasil dengan mentornya dan akan sering beroperasi bersama.
1: Ada persyaratan khusus untuk diterima jadi murid sekolah copet?
2: Kita cuma ngasih tahu gini, kalau lo mau gabung sama gua, lo boleh ikut gua. Gue sanggup gak bayar sekian.
1: Ada bayarnya?
2: Ya bayarnya gini. Kalau lu hasil, gue punya kebagian dari lu. Kalau udah lu main keluar dari gue, tapi kalau lu gabung sama gue, ya lu dapat sewajarnya dari gue, berapa pun gue kasih.
0: Budi, begitu saya memanggilnya, adalah murid senior yang berguru ke Bang Mul. Budi sudah ikut Bang Mul selama lebih dari 2 bulan. Ia lebih suka menyasar ponsel dibanding dompet dan punya cara sendiri dalam melancarkan aksinya.
1: Tangan sampai kebas, sampai kenapa ya?
2: Lebih gampang, lebih dijualnya lebih mudah, lebih lumayan daripada dompet sekarang udah nggak ada. Isinya kadang kan ada PM, ada ini.
1: Nah, biasanya kalau ngambil handphone, itu posisi tangan lebih yang begini atau yang begini?
2: Kalau saya, pribadi saya lebih suka yang begini.
1: Oke, kenapa?
2: Lebih enak aja.
1: Lebih enak aja?
2: Iya, lebih nyaman begini.
0: Kata lihai dan mahir, sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini. Lihat saja gerak-geriknya. Memakai baju gombrong dengan kantong besar, ia terlihat santai mengamati korbannya. Dan dalam sekejap mata, ponsel korban yang ada di tas belakang langsung ia petik dengan mulus. Tidak sampai di situ, ketika berhasil menggasak ponsel, tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain. Dan dengan secepat kilat, ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas. Bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini. Mungkin ia juga master copet yang tak kalah hebat dari Bang Mul. Tapi untuk urusan mengawasi sekitar, ia tidak jago-jago amat. Gara-gara beraksi seorang diri, ia lalai mengamati sekelilingnya. Seorang warga yang curiga dengan gerak-geriknya langsung merekam setiap aksi wanita ini. Tak bisa berkilah, ia pun langsung digelandang ke kantor polisi. Padahal menurut Bang Mul, pencopet jarang beraksi sendirian. Mereka kerap bekerja berkelompok, bahkan hingga 10 orang. Di dunia copet, ada beberapa istilah. Mulai dari pemetik alias yang mencopet, pengerem yang mengalihkan perhatian, tukang tackle yang bertugas mencairkan suasana bila ada yang tertangkap dan kena angin alias gagal.
2: Seandainya ada kendala, kita ketahuan dengan si korban, nanti tukang tackle ini yang ini, yang nekel. Ada apa nih, ada apa? Nah, barang yang ada di teman kita, tukang tackle yang megang, nanti dilemparin atau dijatuhin. Itu tuh barang bapak, itu ngapain sih ribut-ribut? Iya, barang saya tadi dipegang dia. Siapa yang megang, kata tukang rem. Gue cuma ngambil korek gue nih, Dato. Jangan asal tunduh. Akhirnya, selesai.
0: Anak yang baru bergabung kerap menggagalkan aksi karena merasa terlalu pede. Bang Mul sangat mewanti-wanti agar pencopet bau kencur tidak gampang jemawa.
2: Dari merasa mampu itu kan timbul pede, dia yakin kalau dia itu bisa. Tanpa memikirkan risiko. Nah, itu dia yang saya khawatirin. Kalau dia mampu, bisa pahami risiko, efek ke teman-temannya, itu baru sejempolin, saya lepas habis.
1: Silakan.
2: Silakan, lu mau peranan apa? Mau lu tukang rem? Atau lu tukang belinya, tukang petiknya? Nggak apa-apa.
0: Menurut Bang Mul, menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban. Butuh kejelian melihat mana orang yang ceroboh dan mana yang sangat memperhatikan barang berharganya.
2: Handphonenya kan kita bisa paham dari bentuk cetakan di kantong atau ditaruh di saku atas pengeja. Kita kan bisa lihat bentuk dan handphone atau barang apa yang berharga dia bawa. Itu aja.

0: apakah bisa membaca psikologis orang, mana yang ceroboh, mana yang jeli dengan barang bawaannya?
1: Naruhnya sembarangan, dia gak mikirin. Itu paling ini
0: untuk sasaran.
1: Untuk sasaran, jadi pas dia lewat itu kita udah lihat gerak-geriknya. Oh, mantap nih. Udah, dapat gitu gas.
0: Kalau orang-orang yang dihindari untuk dicopet, itu orangnya seperti apa?
1: Yang dihindari ya, kita lihat fisiknya orangnya, kelihatan, wah ini orangnya batu ini. Jadi orangnya benar-benar waspada itu. Barangnya tertata rapi di depan, dan kantong bajunya dikebawain. Kalau enggak dia punya tas-tasnya ke depanin. Nah itu kita enggak, ini enggak perlu kita ini lagi.
0: Lewat.
1: Susah.
2: Tingkat kejahatan copet terus terjadi hingga kini. Waspadai modus operandi pelaku yang memanfaatkan kelengahan, beroperasi di tengah kerumunan, dan sering melibatkan lebih dari satu orang. CNN Indonesia Laca Kriminal merangkum tips untuk Anda agar terhindar dari aksi kejahatan para pelaku. Yang pertama, gunakan tas anti maling, resleting tersembunyi. Biasanya terdapat kantong tersembunyi berada di bagian belakang yang menempel pada punggung, membuatnya tidak bisa dibuka oleh orang lain saat dipakai. Bahan anti sobek umumnya terbuat dari material seperti polyester, nilon tahan sayatan pisau, dan kain tahan air. Posisi tas selalu di depan. Memposisikan tas selalu di depan tubuh Anda, baik tas ransel atau tas lempang, sangat dianjurkan saat Anda berada di tempat ramai, transportasi umum, jalan atau area rawan untuk mencegah pencopetan dan menjaga barang tetap dalam pengawasan. Sembunyikan uang darurat. Untuk mengamankan uang darurat Anda dari copet, jangan satukan semuanya di dalam dompet utama. Sebar dan sembunyikan uang tersebut di tempat yang tidak terjangkau atau sulit dilihat oleh orang lain, baik di dalam tas atau pakaian Anda. Hindari tas transparan. Hindari penggunaan tas transparan atau bening agar pencopet tidak bisa melihat isi di dalamnya. Menunjukkan barang berharga secara terang-terangan memberikan informasi langsung kepada pelaku kejahatan. Lalu amankan saku celana. Selalu tutup saku celana menggunakan resleting atau pakaian Anda. Jangan pernah menyimpan barang berharga seperti ponsel atau dompet di saku belakang. Pasang tali atau rantai dompet dan ponsel bila akan disimpan di dalam saku celana. Tekstur tali ataupun rantai akan menciptakan gesekan yang membuat dompet dan ponsel Anda lebih sulit ditarik oleh tangan pencopet. Selanjutnya, ayah dan anak pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Tabir kematian seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur akhirnya terkuak.

0: nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya.
1: Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil mengamankan dugaan pelaku ARHR pada Minggu pagi. Pria 31 tahun yang sekaligus suami korban, bidan yang jasadnya dibuang di selokan Jalan Patimura, Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur. Dari keterangan pihak kepolisian, sakit hati dan cemburu menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan keji. Di lokasi berbeda, Polres Boyolali menggelar rilis kasus kematian Aminah, wanita yang meninggal dunia setelah menerima kiriman sate ayam melalui ojek daring pada Senin. Dalam rilisnya, polisi menetapkan PW yang tak lain adalah menantu korban sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolres Boyolali. Tersangka ditetapkan setelah polisi menelusuri asal mula pengiriman sate hingga mengarah kepada PW. Hasil ekshumasi, autopsi, dan pemeriksaan toksikologi menunjukkan adanya kandungan racun tikus di lambung korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
2: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui GoSend sate tersebut ke kediaman almarhum.
1: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Sementara itu, warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendadak dihebohkan dengan penemuan kerangka tulang belulang mirip manusia di bawah sebuah jembatan. Selengkapnya dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi Arhini.
1: Dua pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini berhasil ditangkap polisi di dalam sebuah bus. BT dan MS yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur saat akan melarikan diri ke daerah Salatiga, Jawa Tengah. Meski awalnya sempat mengelak, kedua pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh pedagang cilok berinisial P di dalam sebuah rumah kontrakan. Kepada polisi, keduanya mengaku tega membunuh teman yang baru dikenalnya selama 3 hari itu. Lantaran MS, sang ayah, sakit hati, anaknya BT kerap dimintai uang oleh korban. Aksi pembunuhan sudah direncanakan kedua pelaku. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang tertidur lelap di dalam rumah kontrakannya. Ketika itu pelaku MS langsung membekap korban dengan menggunakan bantal. Sedangkan BT menyayat tubuh korban dengan pisau cutter dan memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan mengunci rumah kontrakan korban dari luar. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
4: Kenalannya sendiri dengan korban awalnya?
5: Terkait perkenalan, jadi mereka sama-sama bertemu di lokasi kerja karena sama-sama bekerja sebagai pedagang cilok, sehingga timbullah keakraban yang akhirnya mereka tinggal dalam satu rumah atau kontrakan.
4: Yang menginisiasi pembunuhan ini ayah?
5: Untuk inisiasi dari itu sendiri timbul dari ayahnya, karena merasa bahwa anaknya, tadi sudah disampaikan juga, terintimidasi dari korban tersebut, yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku.

0: itu sendiri itu juga turut diambil oleh korban.
1: Penemuan kerangka mirip manusia ini berawal dari bau busuk menyengat yang diyakini warga berasal dari bawah jembatan di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kerangka yang sudah berwujud tulang belulang ini terlihat masih utuh, baik tengkorak kepala, tulang bagian tangan dan kaki, serta tulang bagian tubuhnya. Awalnya warga menduga bau busuk tersebut adalah sisa-sisa jeroan hewan kurban, di mana sebelumnya panitia kurban membersihkan peralatan bekas memotong daging kurban di sungai tersebut. Namun sudah berhari-hari bau busuk menyengat tidak kunjung hilang. Akhirnya warga turun ke bawah jembatan, memastikan penyebab munculnya bau busuk tersebut. Warga terkejut, mereka melihat ada kerangka mirip manusia tersangkut di bawah jembatan. Kerangka dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Murjani Sampit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2: Perkirain itu orang bekas apa nyuci kurban, daging kurban. Nah, kayak gitu. Mau dianu enggak berani juga. Nah, tempatnya gelap di sini.
3: Sebelumnya ada yang terlihat mencurigakan atau enggak, Pak?
2: Enggak ada, cuma orang nongkrong-nongkrong aja tiap malam, Pak. Ada.
1: Kasus penemuan kerangka mirip manusia ini sekarang sudah ditangani aparat Polres Kota Waringin Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Enggak, kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji, yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Tabah. Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak dari Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktur dan NRA Group. KPK menyebut terdapat pengaturan dengan pemberian sejumlah uang terhadap penyelenggara negara. Ismail Adham memberikan uang $30,000 Amerika Serikat kepada Gus Alex untuk pengaturan kuota khusus tambahan. Ismail Adham juga disebut memberikan $5,000 Amerika Serikat dan 16.000 rial Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif.
8: Penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus yang tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenag. Tersangka ISN dan ASN bersama-sama dengan FAN selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus.
4: Viral di media sosial, tumpukan paspor diduga milik bekas jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di bawah pohon di Jalanan Serpong, Tangerang Selatan. Temuan ini memicu

0: kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penyelewengan data pribadi.
1: Video amatir warga merekam tumpukan paspor yang tercecer di bawah pohon di pinggir jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu. Sejumlah paspor bahkan masih menampilkan foto serta identitas pemiliknya secara jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga mengingat paspor merupakan dokumen penting yang memuat data pribadi warga negara yang bisa diselewengkan. Menurut perekam video, ia awalnya mendapat informasi dari grup WhatsApp tentang adanya paspor bekas yang berserakan di lokasi tersebut. Ia kemudian menuju lokasi dan menemukan paspor-paspor tersebut. Paspor itu sebenarnya sudah terlihat sejak Jumat sore dan awalnya masih tersimpan di dalam goodie bag berwarna biru. Namun pada Sabtu kondisinya telah berserakan lantaran diduga diacak-acak oleh seseorang.
2: Nah, setelah saya datang ke lokasi sekitar jam 7, benar ada sampul-sampul paspor yang berserakan. Di sampul-sampul itu terdapat barcode-barcode, kemudian pas foto yang identik dengan paspor jemaah haji atau jemaah umroh ya.
1: Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang Banten membenarkan adanya video viral dokumen paspor yang tercecer di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan hasil penelusuran, dokumen paspor yang tercecer milik para calon atau mantan jemaah haji yang telah kedaluarsa. Meski demikian, pihak imigrasi menyayangkan jika paspor kedaluarsa tersebut bisa tercecer sembarangan di pinggir jalan.
3: Memang secara fisik ya, itu dokumen yang memang tidak dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah terbit dokumen paspor yang baru. Namun demikian memang perlakuan kita terhadap dokumen negara tidak selayaknya seperti itu.
1: Hingga saat ini pihak imigrasi masih terus mendalami dan menelusuri temuan tersebut dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pihak imigrasi akan melakukan tindakan selanjutnya sesuai aturan keimigrasian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penangkapan pengedar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung berlangsung dramatis. Mobil pelaku menabrak blokade kendaraan polisi hingga Kapolsek setempat terpental sejauh 1 meter. Di lokasi lain, seorang pria yang hendak menjenguk narapidana kasus narkotika di lapas kelas 2 Bancoi, Bandung, ditangkap saat berupaya menyeludupkan paket sabu seberat 19 gram ke lapas.
1: Upaya penangkapan pengedar narkoba di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Jumat 5 Juni 2026 berlangsung dramatis. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat mobil SUV warna hitam melaju kencang dan nekat menerobos dan menabrak blokade kendaraan polisi. Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo tepat berada di sisi kendaraan patroli seketika ikut terdorong dan terpental sejauh sekitar 1 meter. Beruntung AKP Sunaryo hanya mengalami luka ringan pada bagian kaki dan tidak mengalami cedera serius. Setelah dilakukan pengejaran kurang lebih 5 km, polisi berhasil menemukan mobil milik pelaku yang ditinggalkan di pinggir jalan sementara pelaku melarikan diri. Meski tidak berhasil menangkap pelaku yang mengendarai mobil warna hitam, dari penangkapan sebelumnya di wilayah Kampung Negeri Baru, polisi menangkap pengedar narkoba berinisial NS dan EC. Dari hasil penggeledahan terhadap kedua pelaku, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan berat bruto 24,06 gram milik pelaku NS. Sementara satu pelaku lain yang berhasil ditangkap yakni MU alias Midin.
4: Sebenarnya kejadian waktu itu kasat narkoba karena ketika penggeledahan NS dan ICR itu pengembangan kembali ada diduga pelaku kabur menggunakan terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran bersama Kanit Polsek Waituba Ibda Togakorok dengan KPU narkoba di dalam mobil sambil menghubungi Kapolsek Baradatu. Kapolsek Baradatu dengan sikap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan pengadangan dengan menggunakan body piece dan senjata yang ada di Polsek Baradatu.
1: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini seorang pria F diamankan petugas lapas kelas 2A Banceuy, Bandung saat berupaya menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas pada Senin.

0: siang. Dalam peristiwa yang sempat terekam kamera pengawas tersebut, tampak F yang datang bersama dengan seorang wanita yang merupakan ibu dari seorang warga binaan, melakukan kunjungan kepada seorang narapidana kasus narkotika. Meski demikian, petugas menaruh curiga, usai pelaku tampak gelisah saat akan menjalani pemeriksaan berlapis di pintu masuk lapas. Saat diperiksa, akhirnya petugas menemukan sebuah paket yang dibungkus menggunakan kondom dan plastik hitam yang disembunyikan di dalam dubur pelaku. Dari hasil penimbangan awal, paket tersebut berisi narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat mencapai 19,14 gram. Setelah diamankan, pelaku langsung diserahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Kita berhasil menggagalkan upaya penyelundupan kembali, ini mungkin yang kesekian kalinya, Lapas Bancai, melalui tadi petugas penggeledahan pintu utama dan petugas piket kunjungan dengan modus menjemunikan di kemaluan atau dubur dibalut alat kontrasepsi kondom. Jadi yang membawa itu satu orang laki-laki inisialnya F, kemudian akan berkunjung ke warga binaan kasus narkotika. Kemudian kita amankan di sini seberat 19,14 gram narkotika diduga jenis sabu.
0: Sementara narapidana yang diduga menjadi penerima barang tersebut diketahui merupakan terpidana kasus narkotika yang baru menjalani hukuman 2 dari total vonis 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
2: Polisi selidiki ledakan saat proyek galian pipa air bersih di jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan yang menyebabkan dua pekerja mengalami luka bakar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.
6: Peristiwa ledakan terjadi di kawasan putaran BRI, Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi mengaku sempat melihat kepulan asap dan korban yang terkena dampak ledakan.
7: Terdengar itu pas lagi di bawah skamitras itu kan. Terus balik sana kita tahu dari mobil orangnya hitam gitu mukanya.
8: Kedua
7: yang baru yang saya yang tahu yang satu doang.
8: Satu korbannya ada dua ya Pak.
7: Dua, tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada warung. Dengar.
9: Ledakannya terdengar ya Pak?
7: Terdengar.
6: Menurut keterangan petugas, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari kejadian ini, dua pekerja yang berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk bisa mendapatkan penanganan medis.
10: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan.

0: itu diduga ledakan itu karena yang timpor itu dugaannya mengenai kabel listrik.
1: Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan, petugas polisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Aji Atmoko, Jakarta.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Beni Darmawan di CNN Indonesia News Update. Sejumlah mama di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah termakan bujuk rayu seorang pria tak dikenal yang menawarkan beras dengan harga murah. Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah, karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir.
1: Nah lah.
2: Beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dari pasir.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, berdatangan.
4: Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari harga beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah. Warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini menjadi korban penipuan dengan modus penjualan beras murah. Hal ini membuat warga setempat heboh karena yang menjadi korban tak hanya Jamilah. Kecurigaan muncul saat Jamilah dan Jumah membuka karung untuk menimbang dan membagi beras. Kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya berisi pasir. Kejadian berawal saat pelaku yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga miring, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras.
2: 30 jadinya, 30. 31 jadinya, jadi 400 jadi kami gitu. Nah itu jadi diturunkan yang situ lah, motornya itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya, gitu nah. Jadi julung lah duit itu tadi, mbak julung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barang sih tadi, ini atau buka sudah.
4: Akibat insiden ini, Jamilah yang berprofesi sebagai pedagang nasi kuning dan Jumah mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Lurah Baamang Hilir Reza Aji Maulana Abdi meminta masyarakat lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan orang yang tak dikenal untuk menghindari menjadi korban penipuan. Samsudin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
5: Menyulungi tanda jadi, jangan semudah itu.
0: Seorang bocah yang hendak memancing tewas akibat serangan kawanan anjing pemburu babi hutan. Insiden ini membuat ayah korban emosi kepada para pemburu dan meminta keadilan ditegakkan.
6: Celakaan, gudagudaku anjingan.
4: MAS, bocah laki-laki 9 tahun ini ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 Juni lalu. Kawanan anjing pemburu yang menyerang sang anak yang hendak memancing itu jadi pemicunya.
7: Ya Allah.
4: Hal ini membuat ayah dari korban emosi. Dari video yang viral di media sosial terlihat sang ayah melampiaskan amarahnya kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Sejumlah warga juga terlihat mengerumuni mobil pick-up dan mengaku membajak mobil pembawa anjing pemburu tersebut. Menurut salah satu warga, anak yang tewas tersebut baru pertama kali bermain di kawasan itu.
8: Memang si anak-anakan itu sering main di daerah

0: sini gitu.
1: Baru pertama kali kemarin datang ke sini.
0: Terus kalau si pemburu tersebut sering juga gitu?
1: Kan udah lama nggak ada lagi ya, baru kemarin itu ada lagi.
2: Pada Senin, belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y diamankan petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Menurut polisi, bocah naas itu diduga diserang 4 ekor anjing pemburu.
3: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasannya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Nah, karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
4: Berarti anjingnya anjing tidak tersebut dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak
3: dilis, sedang gitu. Memang dilepas untuk dilepas berburu babi hutan.
2: Pemilik anjing pemburu yang dinilai lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Belum usai teror pocong, kini warga kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah kembali diresahkan aksi pembakaran rumah misterius. Hasil penyelidikan, aksi pembakaran oleh orang tak dikenal ini terjadi di dua lokasi, ini Desa Telogorejo dan Desa Rejosari.
2: Aksi teror pembakaran rumah milik Sudarko, seorang pensiunan ASN di Desa Telogorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, terekam kamera pengawas. Pelaku yang mengenakan penutup wajah terlihat menyiramkan cairan mudah terbakar ke teras rumah sebelum menyulutnya dengan korek api. Beruntung, aksi ini diketahui pengendara motor yang melintas hingga api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke dalam bangunan.
6: Ada rame-rame gitu, terus keluar, sini asap sudah penuh, terus bapak itu bilang gini, ada orang maling, kan pernah tak kejadian ada kreak itu kesini, masuk ke duduk-duduk sini, jadi bapak ini seperti trauma.
2: Pemilik rumah mengaku ketakutan karena tidak mengetahui motif di balik aksi teror tersebut. Fakta dari penyelidikan polisi, aksi serupa terjadi juga menyasar kediaman mantan kepala desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Demak. Pihak berwajib mensinyalir rentetan teror ini dilakukan oleh aktor yang sama dengan pola yang terencana.
7: Dari laporan yang kita terima itu terdapat dua lokasi, tapi di dalam satu kecamatan berbeda desa. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian olah TKP, dan sementara ini sudah dilaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik, kita akan masih menunggu hasil.
2: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Warga diimbau untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan guna mencegah munculnya aksi susulan yang meresahkan. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
5: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada water spot yang mendekati perahu nelayan di Lingga. Fenomena water spot atau pusaran angin di atas permukaan laut ini muncul sangat dekat dengan kapal-kapal nelayan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Senin sore. Fenomena alam water spot ini kerap terjadi akibat cuaca ekstrim lantaran adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Tidak ada kerusakan maupun korban jiwa akibat kemunculan fenomena alam ini. Warga, terutama nelayan pesisir, diimbau selalu waspada akan bahaya apabila terjadi kembali water spot di perairan Kabupaten Lingga karena kecepatan anginnya bisa mengangkat benda-benda di sekitarnya. Berikutnya, kawasan Bromo kembali bersalju. Fenomena embun empas atau yang kerap disebut dengan bunga es Bromo kembali menyelimuti kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kemunculan kristal es tipis yang menutupi hamparan padang rumput dan vegetasi di kawasan wisata ini menciptakan panorama bak negeri bersalju. Fenomena alam langka ini terjadi akibat suhu udara di kawasan Bromo yang turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Kondisi udara yang sangat dingin membuat embun membeku dan membentuk lapisan es di permukaan tanam. Berikutnya ada berita viral, seorang pria keluar rumah dengan tubuh yang penuh dengan sabun.
8: Gara-gara tanah goyang apa dikisah pakai sabun dari kamar mandi kasihan.
5: Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria di Manado keluar rumah dalam kondisi tubuh penuh dengan sabun. Momen ini sempat mengundang beragam reaksi warganet karena dianggap lucu sekaligus kasihan. Pria ini disebut sedang mandi ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin. Merasakan guncangan yang sangat kuat, ia langsung bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri tanpa sempat membersihkan sabun yang masih menempel di tubuhnya. Peristiwa ini menjadi gambaran ketika keselamatan menjadi prioritas utama di tengah kepanikan akibat gempa. Sudah langka dan mahal, kini minyak kita bakal naik harga. Meski belum diputuskan besaran kenaikannya, rencana ini dikeluhkan pedagang dan konsumen. CNN Indonesia News Update segera kembali.
9: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
10: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang live di CNN Indonesia.
5: Penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali berlanjut. Sejumlah warga yang masih bertahan menolak pengosongan dan meminta agar proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan dihormati.
13: Suasana tegang terjadi saat petugas gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan Kompleks Jandak RW 10 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran pada April lalu. Kuasa hukum warga menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
14: Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Kami tidak menggugat, kami tidak mengklaim tanah ini tanah klien kami, tidak. Kami hanya menggugat agar sekiranya mereka memberikan relokasi konsinyasi yang sesuai dengan manusiawi.
13: Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan, penertiban dilakukan untuk mendukung pengembangan Satuan Zeni Angkatan Darat. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Dari 125 kepala keluarga, TNI AD mengklaim 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan.
15: Pada tanggal 9 Juli 2024, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kita akan melaksanakan peningkatan pengembangan satuan dari kompi menjadi densi jandar.

0: dilaksanakan lagi kedua sosialisasi itu pada tanggal 29 Agustus 2024. Nah, sosialisasi ini memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada warga yang menempati asrama, akan dilaksanakan pengembangan satuan.
1: Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Zahra Aliza, Jakarta Selatan.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan ini. Pasalnya harga di pasaran saat ini telah mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700. Tidak hanya itu, stok minyak kita juga sulit didapat.

0: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sepakat akan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng subsidi minyak kita. Meski begitu, besaran kenaikan dan waktu penetapannya masih belum diputuskan karena pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO.
1: Memang harga CPO naik ya, harga CPO naik kemarin rata-rata 15.445 ya. Tapi kemarin sempat turun lagi menjadi 14.000 sekian. Dan kemarin harga TBS juga sempat turun, tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi kita akan melihat harganya stabil, ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak kita.
0: HET minyak kita kemasan 1 liter resminya adalah Rp15.700. Namun di pasaran sulit ditemukan. Minyak kita yang dijual sesuai HET, bahkan stoknya pun langka di berbagai daerah. Tim CNN mencoba mengelilingi pasar Warung Buncit Jakarta Selatan untuk melihat berapa harga minyak kita yang berada saat ini.
2: Pak, mau nanya minyak kitanya ada nggak ya?
3: Minyak kitanya lagi nggak ada, Pak.
2: Susah kah stoknya?
3: Ya.
2: Susah ya?
3: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan. Gitu.
2: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak? Ya.
0: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
3: Nggak ada.
2: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
3: Kalau untuk harga emang lagi naik ya, makanya... Apalagi kan minyak kita itu kayak ada, apa sih, kayak ada harga tertulis gitu. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
2: harga. Di luar dari harga itu ya?
3: Di luar dari harga.
0: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
2: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar Warung Buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya 15.700, tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke Ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
4: 21.
2: 21.000. Ya. Modelnya berapa, Bu?
4: 19.800.
2: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
4: Susah, jarang.
2: Dari sales udah kayak gitu harganya?
4: Iya, di agen kosong.
2: Ibu pernah nggak jual harga 15.700?
4: Nggak pernah.
2: Gak pernah,
4: iya.
2: Selalu di atas itu.
4: Iya.
2: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
4: Kalau bisa jangan naik lagi. Tambah sepi jadinya pasarnya. Udah berat orang naik.
0: Selain pedagang, konsumen pun mengeluhkan rencana kenaikan HET minyak kita.
5: 21.
2: 21.000 ya?
5: Iya.
2: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
5: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil. Dagang gorengan pinggir jalan, itu kalau bagi saya berat. Soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
0: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: In this economy, nggak cukup rasanya kalau cuma punya satu pekerjaan. Usai jeda ada inspirasi cuan dari cemilan Risol.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Kudapan risol atau risol tentu tidak asing bagi Anda. Bahkan kini risol pun punya beragam isian. Nah, di Jakarta ada usaha risol yang tempat produksinya ada di gang sempit, tapi cuannya bisa mencapai jutaan rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.

0: gurih, renyah di luar, namun lumer dan padat di dalam. Inilah risol. Kudapan klasik ini terus berinovasi hingga menjadi incaran banyak orang. Saking banyaknya peminat, risol membuka peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena disukai oleh semua kalangan. Di tengah gemerlap kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ada surga kuliner yang tersembunyi di dalam gang sempit. Inilah Yon Risoles, sebuah usaha rumahan di antara Jalan Kemang Utara yang viral di media sosial. Berbagai varian risol ditawarkan mulai dari rogut hingga smoked beef mayonnaise. Demi menjaga kualitas terbaik, seluruh adonan dibuat sendiri di rumah produksi ini. Kulit risol dibuat dari bahan premium agar mudah digoreng dan tak mudah sobek. Berawal dari seorang driver pribadi, Yono memulai bisnis risol sejak 14 tahun lalu. Dalam sehari, ribuan potong risol dibuat dan terjual.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau dari pembeli sih, kebanyakan kayaknya tuh dari kelas menengah ke atas sih kayaknya saya lihat sih. Karena banyakkan tuh kantor ya. Ya, banyakkan sih orang-orang kantor, perumahan, gedongan gitu. Kalau saya bagian yang pengantar bilangnya begitu.
0: Risol dibanderol mulai Rp3.500 per potong. Masih dari Jakarta, cuan dari kudapan risol juga dihasilkan dari sebuah rumah di gang, tak jauh dari stasiun Jakarta Kota. Namanya Risol Buawat. Menyasar kaum milenial dan Gen Z, usaha risol rumahan ini berfokus pada isian yang kekinian dengan tema fusion. Mulai dari risol bolognese hingga risol warna-warni dengan varian coklat dan matcha.
2: Dari anak, dari keponakan juga ada. Ayo kita bikin katanya. Udah saya bikin, tapi ternyata alhamdulillah setiap saya bikin pertama itu langsung banyak peminatnya gitu. Banyak yang suka gitu.
0: Selain inovasi rasa, pengemasan yang higienis dan menarik juga menjadi daya tarik tersendiri. Risol varian matcha dan coklat dibanderol Rp5.000 saja. Dalam sehari, sekitar 150 risol terjual. Bintang Fatan, Warsa, Jakarta.

0: Ya Allah.
1: Ayo, mana sih keluarnya? Guys.
2: Aing bapak.
3: Kecelakaan, iya. Gudag-gudag ku an

0: MAS, bocah laki-laki 9 tahun ini ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 Juni lalu. Kawanan anjing pemburu yang menyerang sang anak yang hendak memancing itu jadi pemicunya.
1: Ya Allah.
0: Hal ini membuat ayah dari korban emosi. Dari video yang viral di media sosial terlihat sang ayah melampiaskan amarahnya kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Sejumlah warga juga terlihat mengerumuni mobil pick up dan mengaku membajak mobil pembawa anjing pemburu tersebut. Menurut salah satu warga, anak yang tewas tersebut baru pertama kali bermain di kawasan itu.
2: Memang si anak-anakan itu sering main di daerah sini gitu?
1: Baru pertama kali kemarin datang ke sini.
2: Terus kalau si pemburu tersebut sering juga gitu?
1: Kan udah lama, nggak ada lagi ya. Baru kemarin itu ada lagi.
0: Pada Senin, belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y diamankan petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Menurut polisi, bocah naas itu diduga diserang 4 ekor anjing pemburu.
3: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasannya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
4: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak
3: rilis? Sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan.
0: Pemilik anjing pemburu yang dinilai lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia. Kita mulai redaksi malam selengkapnya. Misteri dua kasus pembunuhan akhirnya terkuak di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Polisi menangkap ayah dan anak terduga pelaku pembunuhan seorang pedagang cilok. Motifnya ternyata dilatar belakangi sakit hati lantaran korban sering meminta uang secara paksa. Adapun di Boyolali, Jawa Tengah, seorang menantu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan ibu mertuanya yang tewas diracun dengan sate yang diberi racun tikus dan dikirimkan melalui ojek online.
6: Misteri pembunuhan seorang pria pedagang cilok berinisial P di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya terkuak. Polisi berhasil meringkus dua terduga pelaku pembunuhan tersebut pada Jumat 5 Juni. MS yang juga pedagang cilok dan anaknya BT ditangkap di dalam sebuah bus di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur saat akan melarikan diri ke daerah Salatiga, Jawa Tengah. Kepada polisi, keduanya mengaku tega membunuh teman yang baru dikenalnya selama 3 hari itu lantaran MS, sang ayah, sakit hati anaknya BT kerap dimintai uang oleh korban. Aksi pembunuhan juga sudah direncanakan kedua pelaku. Korban dihabisi nyawanya saat sedang tidur dengan dibekap bantal. Sang anak BT lalu menyayat tubuh korban dengan pisau cutter dan memukul kepala korban dengan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan mengunci rumah kontrakan korban dari luar.
7: Yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku itu sendiri, itu juga turut diambil oleh korban.
6: Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya jasad P, seorang pedagang cilok, ditemukan dalam kondisi tragis di rumah kontrakannya di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore 2 Juni. Korban yang merupakan warga asal Madura itu diketahui baru 10 hari mengontrak bersama temannya. Sementara itu pada Senin, Polres Boyolali akhirnya menetapkan PW sebagai tersangka kematian Aminah, ibu mertuanya yang meninggal dunia setelah menerima kiriman sate ayam melalui ojek daring. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi

0: polisi menelusuri asal mula pengiriman sate tersebut. Hasil ekshumasi, otopsi, dan pemeriksaan toksikologi menunjukkan adanya kandungan racun tikus di lambung korban.
1: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui GoSend sate tersebut ke kediaman almarhum.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kesal dilerai saat penganiaya istrinya, seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara, nekat mengancam warga dengan celurit. Sementara di lokasi lainnya di Bekasi, Jawa Barat, sepasang suami istri ditangkap polisi karena diduga telah bersekongkol mengedarkan sabu.
0: Suasana Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam berubah menjadi mencekam saat seorang pria nekat mengancam sejumlah warga sambil mengacung-acungkan celurit. Peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di dekat lokasi kejadian. Ketika dihampiri, korban tengah terlibat pertengkaran dengan suaminya yang diwarnai dengan tindakan kekerasan. Berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melerai pertengkaran tersebut. Pelaku lalu pergi tapi kemudian kembali lagi ke lokasi dengan membawa senjata tajam lalu menantang dan mengancam warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara.
3: Ya kalau sejauh ini sih saya baru tahu ya kejadian pelaku itu seperti itu. Cuman dari adik iparnya sendiri bilangnya udah sering kali, bahkan sempat pengen berantem juga sama adik iparnya.
4: Melaporkan KDRT itu. Betul.
0: Pasang suami istri berinisial BA dan YZ ditangkap polisi lantaran diduga menjadi pengedar sabu di sebuah rumah kos di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam 4 Juni. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 5,65 gram, 1 pak plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital, serta 2 telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas pengedaran narkotika. Pasutri dan barang bukti selanjutnya digelandang ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pekerja operator kren terluka saat tower setinggi 25 meter di halaman eks kantor Polres Jakarta Pusat Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba roboh. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, 3 pelajar tenggelam saat berenang di Sungai Cikaingan. Satu di antaranya meninggal dunia.
5: Sebuah tower setinggi 25 meter yang berdiri di halaman eks kantor Polres Jakarta Pusat Jalan Kramat Raya Senen roboh pada Selasa. Tower itu lantas menimpa satu pekerja operator kren bernama Otong. Korban yang luka berat di sekujur tubuh dan tidak berdaya langsung dilarikan ke RSJM Salemba, Jakarta Pusat. Robohnya tower ini bermula saat tower yang sudah berdiri belasan tahun itu hendak dibongkar oleh korban. Diduga karena korban tidak kuat, yang tower akhirnya terlepas dan menimpa tubuh korban. Kasus kecelakaan kerja ini ditangani Polsek Senen. Peristiwa tragis menimpa 3 pelajar di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, Senin sore. Mereka tenggelam saat berenang di Sungai Cikaingan. Seorang pelajar bernama Wildan meninggal dunia terbawa arus, sementara 2 temannya berhasil lolos dari maut usai diselamatkan warga. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Puluhan warga mengevakuasi jasad korban di sela-sela bebatuan. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Keluarga hanya bisa meratapi kematian korban yang akan lulus SMA pekan depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, tumpukan paspor diduga milik bekas jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di bawah pohon di Jalanan Serpong, Tangerang Selatan. Sementara itu sejumlah emak-emak di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jadi korban penipuan orang tak dikenal. Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah, karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir.
0: Video amatir warga merekam tumpukan paspor yang tercecer di bawah pohon di pinggir jalan Letnan Sutopo, kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu 6 Juni. Videonya pun viral di media sosial. Sejumlah paspor bahkan masih menempelkan foto serta identitas pemiliknya secara jelas. Berdasarkan hasil penelusuran, dokumen paspor yang tercecer tersebut adalah milik para calon jemaah haji yang telah kadaluarsa. Hingga saat ini pihak imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang Banten masih terus mendalami dan menelusuri temuan tersebut ke pihak Kementerian Haji dan Umroh.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, berkenan.
0: Sejumlah emak-emak di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah termakan bujuk rayu seorang pria tak dikenal yang menawarkan beras dengan harga murah. Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah, karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir. Akibat insiden ini, Jamilah dan Jumah yang berprofesi sebagai pedagang nasi kuning mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Lurah Baamang Hilir, Reza Aji Maulana Abdi meminta masyarakat lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan orang yang tak dikenal agar terhindar menjadi korban penipuan. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria di Manado keluar rumah dalam kondisi tubuh masih dipenuhi sabun. Momen tersebut sempat mengundang beragam reaksi warganet karena dianggap lucu sekaligus kasihan. Pria itu disebut sedang mandi ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin. Merasakan guncangan yang kuat, ia langsung bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri tanpa sempat membersihkan sabun yang masih menempel di tubuhnya. Sebelumnya, Senin sore, ratusan warga Sangihe yang sempat mengungsi sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Meski gempa susulan masih terjadi, namun dalam magnitudo yang lebih kecil. Kondisi laut pun dilaporkan masih normal. Sementara listrik yang padam setelah terjadi gempa sudah kembali menyala. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan di daycare LA pada Selasa pagi. Orang tua korban daycare LA mengungkapkan kemarahannya dengan memukul dan memaki para tersangka ketika dihadirkan.
6: Kemarahan orang tua korban tidak terbendung saat menyaksikan kedatangan 13 tersangka penganiayaan anak di daycare LA Yogyakarta Selasa siang. Isak tangis pecah menjadi caci maki. Bahkan beberapa orang nekat mencoba melayangkan tamparan ke arah para tersangka saat digiring keluar dari mobil tahanan. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi di bangunan daycare kawasan Sorosutan. Sebanyak 26 adegan diperagakan, mengungkap fakta memilukan. Para tersangka memperagakan proses mengikat bayi dan tindakan penelantaran yang diduga menjadi prosedur rutin di tempat ini. Rekonstruksi ini juga mengungkap adanya pembiaran yang dilakukan oleh kepala sekolah serta pemilik yayasan.
7: Awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Kasus ini juga kita lapis dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mana ancaman hukuman itu 10 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah.
6: Sementara itu, orang tua korban menanti proses rekonstruksi ini. Mereka mengaku penasaran dengan tampang tersangka dan perlakuan pada anak mereka.
8: Ya emosi sih ya, nggak boleh ngapa-ngapain kita, cuma boleh lihat dari luar aja. Itu sih kemarin pas dengar kalau hari ini ada rekonstruksi, sebenarnya kita udah siap-siap, cuma kita juga harus jaga emosi ya, karena takutnya kita kena bumerangnya karena mereka lawyernya kan banyak nih gitu. Kita kan juga mikirin ada anak di rumah bla bla bla ya kan.
6: Keluarga korban berharap hukum ditegakkan maksimal dan seluruh pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, polisi telah menerima 125 laporan dari orang tua korban lainnya. Dalam waktu dekat, berkas perkara atas kasus ini bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
2: Kemunculan seekor ular

0: Kemunculan seekor ular sanca sepanjang 1 meter di area Stasiun Karet, Jakarta Pusat pada Senin pagi membuat gempar sejumlah penumpang KRL. Ular yang tiba-tiba muncul di jalur rel kereta membuat petugas pemadam kebakaran harus bertindak cepat mengevakuasi ular agar tak membahayakan penumpang kereta. Berkat ketangkasan petugas, ular sanca itu pun tak berkutik dan langsung dibawa ke pos damkar Benhil untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA Jakarta agar bisa dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya di hutan. Aksi tawuran antar kelompok remaja kembali meresahkan warga Depok, Jawa Barat. Para pelaku ini bahkan diduga membawa senjata tajam hingga bom molotov saat terlibat bentrokan di jalanan. Menurut warga, aksi tawuran di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebuah gerobak penjual nasi goreng dilaporkan rusak akibat terdampak bentrokan para pelaku. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik yang kerap menjadi lokasi tawuran. Pada Senin kemarin, manajemen Jakarta Warehouse Project atau DWP penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan promosi gas tertawa Wiping yang mencatut nama DWP pada tahun 2023. Dalam pemeriksaannya, DWP David Ferdian, pihak pengelola DWP menyebut logo dan identitas dalam promosi itu bukan merupakan logo resmi, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan penyelenggara acara tersebut. DWP sendiri merupakan festival musik dansa dan elektronik atau EDM tahunan terbesar di Indonesia. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa Wiping. Pemeriksaan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Usai diperiksa, ZNM tidak ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Hingga kini, polisi masih mendalami penyalahgunaan gas Wiping tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pekanbaru Dumai yang melibatkan mobil ambulans dengan mobil truk trailer. Ada pula mobil SUV yang ditumpangi seorang ibu dan anak perempuannya terjun ke Sungai Kalidami di kawasan Jalan Raya Menur, Surabaya.
2: Kecelakaan maut mobil ambulans yang menyeruduk truk trailer ini terjadi di kilometer 25 ruas tol Pekanbaru Dumai pada Minggu menjelang tengah malam. 3 orang tewas, 2 diantaranya merupakan kerabat pasien dan seorang korban lainnya merupakan perawat. Sementara sopir ambulans dan pasien mengalami luka ringan. Kecelakaan tersebut bermula saat ambulans mendahului truk trailer yang ada di depan, namun sang sopir diduga salah perhitungan sehingga menyeruduk belakang truk dan akhirnya terbalik. Kasus ini ditangani di Ditlantas Polda Riau. Diduga sopir baru belajar menyetir dan panik saat hendak keluar area parkiran. Sebuah mobil SUV yang dikendarai seorang ibu bersama anak perempuannya terjun ke Sungai Kalidami di Jalan Raya Menur, Surabaya, Selasa siang. Sebelum masuk ke sungai, kendaraan sempat menabrak gerbang parkir dan pembatas jembatan. Beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri dan akhirnya mengalami shock serta luka lecet ringan. Proses evakuasi berlangsung dramatis akibat terkendala akses jalan yang sempit. Petugas harus mengerahkan derek jangkung untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Diduga tidak menyadari adanya kereta yang akan melintas, seorang pria tewas setelah tertemper kereta komuter lain di jalur Jakarta Nambo, kawasan Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin petang. Akibat kerasnya benturan, tubuh korban terpental hingga ratusan meter dari titik tabrakan. Saat ditemukan warga, jasad korban dalam kondisi mengenaskan di sekitar lintasan kereta api. Untuk keperluan identifikasi dan visum, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan sempat diwarnai penolakan dan di lain tempat gara-gara tak mematikan mesin saat pengisi BBM. Sebuah mobil hangus terbakar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.

0: Suasana tegang terjadi saat petugas gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan Komplek Jandak, RW 10 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran pada April lalu. Kuasa hukum warga menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Dari 152 kepala keluarga, TNI AD mengklaim 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan. Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Dan saat ini warga dan tim kuasa hukum akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Sebuah minibus hangus terbakar lantaran tidak mematikan mesin pada saat mengisi BBM di salah satu SPBU yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demi keamanan, petugas langsung mendorong mobil keluar area SPBU lantaran api cepat membesar dan khawatir merembet ke dispenser BBM yang berada di lokasi. Akibat peristiwa ini, pengemudi mengalami luka bakar di bagian tangan dan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada-ada saja modus pencuri. Di Probolinggo, seorang pelaku curanmor terekam CCTV beraksi dengan penampilan bagai ninja. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
2: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Ada-ada saja modus pencuri. Di Probolinggo, seorang pelaku curanmor terekam CCTV beraksi dengan penampilan bagai ninja. Sementara itu, seorang warga negara Iran kepergok mencuri dengan modus pura-pura menukar uang dan berujung jadi bulan-bulanan warga di Magelang. Saya ingin informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, Redaksi Malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Bak Ninja, seorang pencuri bersarung terekam kamera CCTV mengendap-endap masuk ke teras rumah warga di Desa Kandang Jatiwetan, Keraksaan, Senin malam. Sempat ragu dan berbalik arah, pelaku malah mencuri helm sebelum kembali menargetkan sepeda motor korban. Saat menuntun motor hasil curiannya, pelaku sempat terjatuh

diduga akibat kunci ganda pada cakram yang terpasang di motor korban. Meski begitu, ia berhasil membawa kabur motor tersebut. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah tertidur pulas sehingga tidak mengetahui aksi pelaku. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. NNA, seorang pria warga negara Iran, jadi bulan-bulanan warga di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin siang, lantaran dituduh menjadi komplotan pencuri uang milik pedagang snack. Sedangkan dua rekan terduga pelaku lainnya, yakni DAS 58 tahun dan FA 37 tahun, yang juga merupakan warga negara Iran, berhasil kabur. Saat beraksi, para pelaku pura-pura mau beli mie instan, menukar uang dengan berbahasa asing sehingga membuat pedagang kebingungan. Saat itulah salah satu pelaku dengan sigap menggasak uang korban. Korban pun spontan berteriak maling. Kedua pelaku langsung kabur, namun apes, NNA berhasil ditangkap warga. Guna kepentingan penyelidikan, NNA digelandang ke kantor imigrasi Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh merupakan dua isu yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi, perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja, para pekerja berharap adanya lapangan kerja yang lebih luas, perlindungan yang lebih baik, serta kesejahteraan yang semakin meningkat. Sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan dari para pekerja? Kita akan ulas nanti lebih dalam bersama penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Sesaat lagi, saya Heranov Al-Bashir yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali berlanjut. Sejumlah warga yang masih bertahan menolak pengosongan. Dalam sidang agenda replik pada hari ini, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berharap bisa dibebaskan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gerobok. Nadiem meminta majelis hakim mampu menilai dan memutuskan perkaranya berdasarkan fakta persidangan. Yang juga tengah menjadi perbincangan, belum kunjung turun komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi. Stok yang ada di pasaran pun terbatas.

0: Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim berharap bisa dibebaskan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem meminta Majelis Hakim mampu menilai dan juga memutuskan perkaranya berdasarkan dari fakta persidangan. Hal itu diungkap Nadiem saat jeda sidang lanjutan dengan agenda replik Jaksa Penuntut Umum JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa siang. Nadiem meminta Majelis Hakim Tipikor mampu menilai dan juga memutuskan perkaranya berdasarkan dari fakta persidangan dan hati nurani mereka. Selain menyebut perkara yang menjerat dirinya tak memenuhi dari unsur tindak pidana korupsi, ia juga meyakini jika dirinya tak melihat adanya mekanisme yang membuat dirinya dapat dinyatakan bersalah dalam perkara ini. Nah, sebelumnya Nadiem dituntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 5,6 triliun rupiah.
1: Tentunya keputusan yang berdasarkan fakta persidangan, dan fakta persidangan ini jelas tidak ada.

0: unsur korupsi sama sekali terbukti, sehingga ya saya harap bebas murni. Itu harapan terbesar saya bahwa makin mengikuti hati nurani.
1: Di lokasi lain, penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali berlanjut. Sejumlah warga yang masih bertahan menolak pengosongan dan minta agar proses hukum yang tengah berjalan di pengadilan dihormati.
2: Suasana tegang terjadi saat petugas gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan Kompleks Jandak RW 10 Lenteng Agung Jakarta Selatan Selasa pagi. Sejumlah bangunan yang masih berdiri di atas lahan yang diklaim sebagai aset TNI Angkatan Darat ini mulai dikosongkan dan barang-barang milik warga turut dipindahkan. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran pada April lalu. Kuasa hukum warga menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Warga disebut menyadari lahan tersebut merupakan aset negara namun mengharapkan relokasi atau kompensasi yang layak dan manusiawi bagi penghuni yang terdampak. Sementara persidangan perkara ini dijadwalkan kembali berlangsung pada 22 Juni mendatang.
3: Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Kami tidak menggugat, kami tidak mengklaim tanah ini tanah klien kami, tidak. Kami hanya menggugat agar sekiranya mereka memberikan relokasi konsinyasi yang sesuai dengan manusiawi.
2: Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan, penertiban dilakukan untuk mendukung pengembangan Satuan Zeni Angkatan Darat. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Selain itu, pihaknya juga mengaku telah memberikan 3 kali surat peringatan sebelum penertiban dilaksanakan. Dari 125 kepala keluarga, TNI AD mengklaim, 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan.
4: Kegiatan ini kita laksanakan diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kita akan melaksanakan peningkatan pengembangan satuan dari Kompi menjadi Densi Jandak. Dilaksanakan lagi kedua sosialisasi itu pada tanggal 29 Agustus 2024. Nah, sosialisasi ini memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada warga yang menempati asrama, akan dilaksanakan pengembangan satuan.
2: Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Zahra Aliza, Jakarta Selatan.
1: Berikutnya, usai dilanda gempa pada Senin pagi kemarin, kondisi di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara sudah kembali normal. Meski begitu, sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi menimbulkan kerusakan pada puluhan rumah warga dan juga beberapa tempat ibadah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di Kampung Marore, Kampung Matutuang, dan Kampung Kawio. Setelah sempat mengungsi karena ada peringatan tsunami, ratusan warga Sangihe pada Senin sore sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Gempa susulan masih terjadi, namun dalam magnitudo yang lebih kecil. Kondisi laut dilaporkan masih normal. Sementara itu listrik yang padam setelah terjadi gempa sudah kembali menyala. Informasi berikutnya, tergiur dengan harga murah, dua warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisi pasir. Nah, sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi. Seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.

0: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mendadak geger setelah mengetahui dua orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. Dua orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
1: Jadi turun tanya situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya. Gitu nah, jadi julung lah duit itu tadi, mbak dijulung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barang sih tadi, ini terbuka sudah.
2: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang?
1: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dapat asiram.
0: Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian lebih dari Rp400.000. Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari 10 miliar rupiah yang masuk ke rekening pribadi.
3: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub-account auto prepaid yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau ada rekening yang sistem pendebitannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
0: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke kasus lain, tim Kejaksaan Agung RI melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional BGN. Tiga mantan petinggi BGN telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kita elaborasi bersama rekan kami, sudah ada rekan produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, Gedung Kejagung RI Jakarta. Selamat sore Arief, apa saja perkembangan dari sana, silakan.
5: Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, memang pasca ditetapkannya tersangka terhadap tiga orang mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, sampai dengan hari ini dari pihak Jampitsus Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman terkait perkara dugaan penyimpangan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan kemarin salah satu kuasa hukum dari tersangka yaitu Sony Sonjaya itu sudah mengajukan secara resmi permohonan agar kliennya yaitu Sony Sonjaya untuk menjadi justice kolaborator. Nah, kemarin itu pihak kuasa hukumnya Krisamurti mengatakan penyampaian permohonan secara resmi ini dilakukan karena sebagai langkah kooperatif dari Sony Sonjaya kepada pihak penyidik untuk membantu pengungkapan kasus ini agar menjadi lebih terang benderang. Dan kemarin juga Krisamurti, kuasa hukum dari Sony Sonjaya, mengatakan kliennya juga tidak akan sungkan untuk mengungkap aktor-aktor lain yang diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah mengenai dugaan penyimpangan penentuan titik SPPG dan juga dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan Krisamurti mengatakan bahwa itikad dari kliennya ini adalah untuk membantu proses penyidikan dan juga karena memang dari pihak Sony Sonjaya tidak ingin menanggung sendiri tanggung jawab atas perkara yang sedang disidik oleh pihak Jampitsus Kejagung. Dan dari pengajuan sebagai justice kolaborator ini juga sekaligus untuk membantah bahwa Sony Sonjaya bukan satu-satunya aktor utama dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis. Namun sejak diserahkannya pengajuan resmi menjadi justice kolaborator hingga hari ini itu dari pihak Kejaksaan Agung dari penyidik Pitsus belum memberikan respon ataupun tanggapan. Kami sudah mencoba menghubungi pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey, tapi hingga kini belum ada respon dari yang bersangkutan. Dan nampaknya memang untuk proses pengajuan justice kolaborator ini nampaknya tidak bisa dijawab dengan cepat karena memang butuh analisis dan juga evaluasi dari pihak penyidik. Karena memang seperti diketahui pasca 3 Juni kemarin sampai dengan saat ini memang kasus ini belum berjalan terlalu lama. Dan untuk update terakhir dari pihak Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan untuk potensi-potensi tersangka lain itu kemungkinan akan bisa ada terbuka kemungkinan akan ada tersangka lain karena memang seperti diketahui dari temuan penyidik Jampitsus itu pada saat terjadi dugaan markup terhadap 4 item yang dilakukan oleh 3 tersangka yaitu motor listrik sebanyak 21.801 unit, lalu sepatu 32.000 pasang, tablet 31.000 unit, juga televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ini para tersangka ini menggunakan atau terafiliasi dengan yayasan-yayasan untuk melakukan markup terhadap pengadaan barang dan jasa. Nah ini nanti tidak untuk kemungkinan dari pihak-pihak yayasan ataupun pihak lain yang terafiliasi dengan para tersangka ini bisa dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tapi kita masih harus menunggu lebih lanjut lagi karena memang hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Dirik Jampitsus Syarif Sulaiman terkait siapa-siapa saja saksi-saksi yang akan diperiksa ataupun yang sedang menjalin pemeriksaan. Tapi jika ditanya apakah ada potensi tersangka lain, itu jawabannya ada. Dan memang untuk kasus ini masih terus bergulir dan dari pihak BGN sendiri kemarin pasca pelantikan dari kepala BGN baru berjanji akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola dari pelaksanaan MBG. Jadi kita tunggu saja Ranov dalam sepekan ke depan apakah nanti akan ada perkembangan-perkembangan baru dari penyelidikan kasus penyimpangan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Ranov.
4: Laporannya selamat sore. Informasi selanjutnya, ekonom senior sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Khatib Basri pada Selasa sore ini merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Khatib tak menjawab gamblang soal agenda yang akan dibahas antara dirinya dengan Presiden Prabowo. Khatib Basri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan tiba, Khatib tak menjawab soal agenda pertemuan pada hari ini dan menyerahkan media untuk menanyakan langsung kepada Luhut Binsar Panjaitan. Ia hanya mengungkap bahwa pertemuannya pada hari ini dengan Presiden juga bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
6: Tanya Pak Luhut. Bapak juga dipanggil, punya otoritas juga.
7: Tuh, ada resep, tuh, ada.
6: Boleh berbagi rame-rame dong, kok. Ini pembahasannya apa? Iya,
7: saya masuk Pak Khatib, Pak.
4: Pemirsa, sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan dari para pekerja di tanah air? Apa saja tantangan yang masih dihadapi buruh di lapangan? Kita akan bahas bersama narasumber dari Istana sesaat lagi. Tetap bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Informasi selanjutnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh pada Senin sore. Proses mengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin. Usai dilantik menjadi penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal mengatakan akan menjembatani regulasi ketenagakerjaan untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Ia juga akan menjaga iklim investasi dan juga industri tetap kondusif di dalam negeri. Penunjukan Said Iqbal ini juga diharapkan dapat melahirkan solusi konkret atas masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
1: Tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan, RUU PPRT. Kemudian ojek online yang tarifnya untuk teman-teman ojol mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk.
0: Pemirsa, ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh merupakan dua isu yang selalu menjadi perhatian di tengah masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan dunia kerja, para pekerja berharap adanya lapangan kerja yang lebih luas, perlindungan yang lebih baik, serta kesejahteraan yang semakin meningkat. Lalu sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan para pekerja di tanah air? Apa saja tantangan yang masih dihadapi buruh di lapangan? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung di studio kami dengan Said Iqbal, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Selamat sore Bang Said, apa kabar?
2: Selamat sore Bang.
0: Kita akan sapa juga, sudah bergabung di sambungan daring, Fikri Cakri, anggota gabungan Aksi Roda 2 Indonesia. Selamat sore Mas Fikri, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
3: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Said.
0: Sudah meluangkan waktu Bang Said, tampaknya Anda bawa kacamata ini ya. Karena sakit mata atau bagaimana habis operasi?
2: Saya habis operasi mata retina.
0: Oh begitu, sudah mulai membaik untuk dari COVID.
2: Ya pelan-pelan.
0: Insya Allah akan
2: jadi saya minta izin pakai kacamata ya.
0: Silakan. Baik. Langsung saja saya mau ke Bang Said terlebih dahulu ya Mas Fikri. Anda dikenal sebagai sosok yang kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik itu ketika Pak Prabowo di luar pemerintah maupun di dalam pemerintah. Bang Said, bagaimana kemudian setelah di lingkaran pemerintah Anda bisa menjaga suara buruh tetap kritis, suara buruh tetap independensi, perjuangannya tetap dipertahankan ke depannya?
2: Kalau kawan-kawan mengikuti perjalanan Serikat Buruh, khususnya KSPI ya, dan saya sebelumnya adalah FSPMI, strategi yang kami bangun dalam perjuangan dari mulai era reformasi adalah strategi KLA project.
0: Baik.
2: Konsep, lobby, aksi, project itu belakangan kita sebut P, politik.
0: Oke.
2: Dengan demikian kami tidak mentabukan untuk melakukan lobby, melakukan apa pendekatan-pendekatan, kompromi-kompromi. Tapi kami juga tidak mentabukan juga untuk melakukan aksi pada batasan-batasan tertentu.
0: Okay.
2: The third way lah kalau dalam ideologi, jalan ketiga, jalan tengah, dan Pancasila kan memberikan ruang itu itu perlu dipahami. Yang kedua, untuk mendekat kepada kekuasaan yang penentu dalam segala kebijakan yang diambil, state policy, tentu kan kita harus melihat tanda petik ya, ideologi kita memang Pancasila, semua pasti akan makan Pancasila.
0: Okay.
2: Tapi ideologi dalam ekonominya, ideologi dalam sosial budayanya, implementasi kebijakannya, tidak mudah bagi serikat buruh untuk ujuk-ujuk langsung mendekat kekuasaan. Saya kebetulan ILO Governing Body 10 tahun, tidak ada orang Indonesia sampai 10 tahun. Saya keliling-keliling dunia jadi pembicara di dunia bersama dengan menteri-menteri ekonomi, menteri-menteri keuangan, menteri-menteri tenaga kerja di beberapa negara-negara maju. Di negara maju pun demikian, bahkan mereka mendirikan partai, partai politik untuk mengambil kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan sesuatu yang tabu, dia menjadi bagian penting dalam sebuah proses keluar. Misal contoh kenaikan upah, diputuskan oleh gubernur, itu kan politik. Misal kenaikan harga-harga barang yang terkait dengan upah, itu kan politik. Sistem jaminan sosial itu politik. Jadi kekuasaan itu menjadi penting bagi

0: Serikat Buruh agar beberapa perjuangannya bisa diterima. Dari 2014 kami mulai mendukung Pak Prabowo, 2019 kami mendukung juga Pak Prabowo, 2024 pun kami secara organisasi KSP-nya mendukung Pak Prabowo. Jadi kami sudah berkeyakinan bahwa kalau negeri ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, maka beberapa perjuangan-perjuangan kaum buruh bisa direalisasikan.
1: Okay.
0: Dan di dalam kenyataannya kan begitu kan, ada misal 10 tahun sebelum pemerintahan Pak Prabowo, nah, gak pernah naik upah, nol. Akibat adanya omnibus law undang-undang cipta kerja.
1: Baik.
0: Kemudian kami jadikan judicial review, Pak Prabowo tidak membuat perpu. Pemerintahan sebelumnya membuat perpu. Pemerintahan yang sebelumnya kenaikan upahnya hanya inflasi.
1: Okay.
0: Akhirnya Pak Prabowo mempunyai pandangan yang sama dengan, yang menurut kami sama dengan Serikat Buruh, dengan Buruh Indonesia, yaitu kalau upah itu layak, decent wages ya, di dalam terminologi ILO, maka dia akan meningkatkan purchasing power, daya beli. Dengan kita punya upah yang layak, kita kan bisa beli barang, kita bisa bertransaksi, uang muter kan, dan akan meningkatkan konsumsi. Kalau konsumsi naik, economic growth, pertumbuhan ekonomi juga naik.
1: Baik.
0: Dan 54% lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh konsumsi loh. Negara-negara berkembang juga rata-rata di situ. Oleh karena itu menjaga daya beli menjadi penting. Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli di samping social security, sistem jaminan sosial.
1: Baik.
0: Dengan melihat itulah maka kami mendiskusikan secara internal, khususnya di KSPI, kita harus menjaga keseimbangan. Kalau ya kalau bahasa bercandaan kami ya, di sana kan ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, ada Pak Rosan, ada Pak Bahlil, ada Pak Agus Gumiwang, itu kan yang menjadi kelompok yang menyuarakan tentang kepentingan dunia usaha bisnis. Okay. Oh, nggak memang harus begitu kan?
1: Baik.
0: Tapi yang menyuarakan buruh nggak ada. Maka selain pilihan kita melakukan aksi-aksi jalanan, demonstrasi yang sesuai konstitusional, saatnya lah kita juga memberikan kontribusi. Dan kebetulan kita berkeyakinan dari 2014, Pak Prabowo adalah orang yang ada keberpihakan pada kaum buruh, petani, nelayan, guru, dan yang kita sebut working class, kelas pekerja.
1: Baik, kira-kira begitu. Konser Anda soal upah para pekerja, Mas Fikri, sudah layakkah upah yang Anda terima saat ini? Langsung dijawab.
2: Ya. Untuk saat ini masih karena belum adanya perpres itu, itu sekarang masih tetap tarif yang kemarin.
1: Baik.
2: Masih tetap tarif yang lama, jadi belum ada potongan spesifikasi terkait dengan 8% itu terimplementasi saat ini, karena perpresnya juga belum keluar.
1: Oke.
2: Jadi sampai detik ini itu masih menggunakan tarif yang bahkan masih lebih 30%, masih tarif yang lama.
1: Baik.
2: Jadi perpresnya sendiri belum keluar gitu.
1: Oke, kapan keluarnya? Bang Said.
0: Ya, ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana kawan-kawan ojol berjuang untuk yang sebenarnya mereka minta waktu itu potongan untuk aplikatornya 10% yang 90%-nya adalah untuk driver. Dan akhirnya Pak Prabowo dalam May Day kemarin itu memberikan lebih rendah lagi untuk aplikator menjadi 8% dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Inilah misal contoh salah satu tugas saya, apa yang disampaikan Bung Fikri, mengingatkan kembali pada Presiden. Belum tentu ketika Presiden putuskan, keluarkan Perpres, sudah ditandatangani. Kalau sudah ada nomor, pasti ditandatangani. Sekarang pertanyaannya, ini kemana? Ini kan ada dua kementerian yang harus bertanggung jawab. Satu, Kementerian Perhubungan, satu, Kementerian Tenaga Kerja. Nah, mungkin ya dalam benak saya, dan saya akan lakukan, tidak hanya dalam pikiran, saya akan datangin dua menteri ini, apa persoalannya? Kan Presiden sudah memberi nomor, itu berarti sudah selesai sah. Di Mensesnek berarti pasti sudah ada. Kenapa nggak ditaruh di websitenya Mensesnek misal, atau di websitenya siapa, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kawan-kawan ojol bisa mengakses. Karena itu belum di beredar, kan setiap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dianggap seluruh rakyat setuju dan mengetahui. Nah, tapi pelaksanaan di lapangan kan terjadi menurut kawan-kawan ojol tidak yang seperti ini. Kita akan dalam posisi secepat mungkin sebagai penasihat khusus kepresidenan
1: bilang Juni, bulan Juli.
0: Saya rasa harus sekarang karena per 1 Juni. Dalam Perpres itu berlaku per 1 Juni dan itu juga Bapak Presiden kan udah menyampaikan berulang-ulang di dalam beberapa kesempatan. Dan kepedulian Pak Presiden kepada kawan-kawan ojol, tanggal 28 April 2026, saya bersama beberapa kawan bertemu dengan Bapak Presiden di Halim Perdana Kusuma.
1: Okay.
0: Jelas itu, ya nggak mungkin saya ceritakan bagaimana ada keberpihakan seorang Presiden Prabowo kepada kawan-kawan ojol. Beliau hanya mengatakan, kau boleh berbisnis di negeri saya, di negeri kami, tapi jangan kau bikin miskin rakyat saya.
1: Baik.
0: Itu perdebatan dengan beberapa pengusaha yang terkait dengan transportasi daring itu.
1: Baik.
0: Saya rasa ini ditunjukkan keberpihakan itu dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Perpres nomor 27 tahun 2026. Insya Allah saya akan mengingatkan kembali dan harus jalan karena itu sudah ada nomornya.
1: Bisa dipahami ya Mas Fikri, janji Bang Said ini akan segera untuk merealisasikan PP ini. Tapi kalau dari teman-teman, Mas Fikri berapa jam rata-rata bekerja dalam setiap hari? Apakah ini sudah balance, sudah worth it, nampaknya didapat antara jam kerja dan penghasilan setiap hari?
2: Enggak worth it sih, karena kalau yang biasanya, ini kan kembali kepada akun ya Bang ya. Jadi kalau kebetulan kalau algoritma akunnya itu jelek, itu teman-teman kadang-kadang malah berlebihan waktu. Kesehatan enggak terjaga, ada yang sampai 15 jam dan itu memang nyata. Kadang enggak pulang ke rumah, tidurnya di warung. Kalau yang normal ya sekitar sampai 10 sampai 12 jam itu rata-rata teman-teman kerja sih.
1: Oke, dapat
2: yang bonus, maksud saya yang
1: ada bonus juga begitu ya di jam wajib bekerja.
2: Terkadang pun yang kerjanya 10 jam, 12 jam belum tentu mendapatkan bonus. Karena satu jam itu juga kadang-kadang bisa mendapatkan satu orderan. Nah, bayangin kalau 10 orderan itu dalam satu jam, berarti kerjanya cuma dapat orderannya cuma 10.
1: Okay.
2: Kemudian 10 orderan itu kalau misalkan ongkos bersihnya aja 10.000, 8.000, nah itu udah nggak nyampe.
1: Udah nyampe secara Pak Said. Terus pun Anda.
2: Iya.
0: Jadi Bang Fikri dan kawan-kawan ojol yang mungkin menonton televisi ini, baru tahun ini disahkan konvensi ILO tentang pekerja digital platform di sidang ILC, International Labour Conference, di Geneva. Ya, dan kita minta mudah-mudahan nanti Pak Prabowo meratifikasi, karena kan sudah ada Perpres nomor 27. Nah, di situ memang diatur mereka yang bekerja di kelompok daring ini, itu adalah transportasi daring ini, disebutnya gig workers. Nah, selalu para aplikator atau pengusaha-pengusaha dalam transportasi daring ini berlindung di istilah gig workers ini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Mereka mengatakan, oh kan jam kerjanya bebas, Anda boleh istirahat, boleh kerja. Ya tapi keuntunganmu berapa?
1: Baik.
0: Dan saya dengar langsung itu yang Pak Prabowo pertanyakan, keuntunganmu berapa? Berapa yang kau bagi buat driver? Memang mereka punya kekeleluasaan untuk jam kerja ya, bisa beristirahat kapan saja, bisa bekerja kapan saja, bisa pulang ke rumah kapan saja. Tapi kan prinsip orang bekerja, satu, ada upah yang dia terima. Atau imbalan dalam bahasa Undang-Undang nomor 13/2003. Dua adalah ada perintah. Imbalan itu berarti kan yang teman-teman terima itu, yang potongan komisi. Yang kedua adalah perintah kerja. Dalam bentuk dikirim dari aplikator ke pengemudi-pengemudi roda 2 atau roda 4. Berarti itu sudah ada. Yang ketiga ada pekerjaan, mengantar penumpang. Nah, dengan demikian kawan-kawan pengusaha nggak boleh berlindung dengan istilah gig workers itu. Dengan demikian kita harus mendorong, dan itu sudah ada di Perpres nomor 27 tadi, misal jaminan kesehatan. Kalau pengusahanya nggak mampu untuk membayar dari menyisihkan sebagian keuntungannya, maka negara ikut terlibat, misal dalam apa PBI untuk jaminan kesehatan. Nah, tinggal jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, kan ada empat program di BPJS Ketenagakerjaan atau kita kenal dengan BP Jam Sostek. Minimal dia ikut dua lah, yaitu jaminan kecelakaan kerja yang tadi Bang Fikri sampaikan dan jaminan kematian. Seingat saya akan coba buka lagi, di dalam Perpres nomor 27 itu juga wajib. Jadi yang dikeluhkan Bang Fikri itu menjadi wajib. Memang persoalannya sekarang gini, karena saya baru kemarin dilantik ya. Saya harus memastikan dulu mewakili kepentingan presiden yang ingin membela kawan-kawan gig workers ini, di mana ini Perpres nomor 27 ini. Ya, mungkin 1-2 hari ini saya akan coba cari tahu, dan kalau itu udah dapat ya saatnya untuk disosialisasikan. Kalau dia udah ada nomor, pasti harusnya sudah terimplementasi, sehingga tadi yang disampaikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pendapatan di mana potongan aplikator hanya 8%, itu bisa terlaksana. Ya, ya, ini juga yang dikeluhkan oleh kawan-kawan ojol ya. Misal contoh gini, jangan-jangan nanti si pengusaha aplikator membuat paket-paket hemat.
1: Baik.
0: Yang kemudian merugikan driver. Mm-hmm. Memang potong 8%, misal kayak GoRide atau paket hemat cuma goceng-goceng gitu, itu kan sangat menyusahkan posisi daripada driver. Okay. Kalau dia nggak ambil nanti dia kena suspend atau dia dikurangi apa bonusnya. Ini jangan-jangan hanya cara pengusaha untuk memastikan sehingga mereka tetap dapat untung, tapi di drivernya kurang mendapatkan keuntungan dari Perpres nomor 27 yang
1: baik
0: potongan aplikatornya.
1: Saya mau ke Mas Fikri. Mas Fikri, apa kemudian yang ingin disampaikan, kebutuhan mendesak saat ini yang Anda ingin sampaikan, mumpung ada Bang Said?
2: Ya, kalau tadi yang disampaikan Bang Said, kalau Perpres kita itu sudah mendapatkan draft, tapi belum yang baru ya, Bang Said, itu masih tertulis 10% yang lama. Nah, betul kata Bang Said, memang ada jaminan kesehatan, jaminan kerja, dan lain-lain itu ada. Masalahnya adalah turunan-turunan nanti setelah dari Perpres, karena pada draft Perpres yang lama itu tidak diturunkan. Semisal tarifnya berapa dan bagaimana mekanisme pemotongannya. Karena selama ini Bang Said, dari 2019 hingga saat ini itu tidak ada kenaikan tarif, dan setelah 2019 itu perusahaan aplikasi memotong lebih dari 20%, itu karena dasar dari aturan Kementerian Perhubungan. Setelah 2020 awal. Jadi percuma kalau nantinya Perpres itu keluar, kemudian tidak mengakomodir untuk layanan food courier dan baik ini tadi, dan kemudian setelah keluar potongannya memang 8%. Tapi kalau nanti di kementerian diturunan aturan yang turunan itu, dia samakan, kalau bisa saya katakan, ada di diktum ke 9 KP667, di mana perusahaan aplikasi boleh memotong lebih dari 20%.
1: Okay.
2: Artinya selama ini kalau perusahaan aplikasi itu memotong lebih dari 20%, itu nggak apa-apa, kan ada aturannya. Nah, inilah yang kita antisipasi, bahkan harus tidak boleh ada lagi diktum-diktum seperti ini, gitu loh. Nanti kalau ditulis misalkan potongannya 8%, tapi turunannya ketika dia memperbolehkan lebih dari 8%, sama saja bohong Bang Said. Kan boleh lebih dari 8% kalau tidak ada batasnya. Boleh dong 20% lagi, belikan biaya tambahan lagi. Karena kalau di dunia ojol, yang tarif flatnya itu ada di KP pertama 348 tahun 2019. Tapi setelah itu COVID itu sampai beberapa KP hingga detik ini itu semua tarifnya itu nggak pernah flat. Baik. Itu yang menjadi permasalahan sampai detik ini, dipotong 40%, 30% bebas gitu.
1: Itu produknya
2: harapannya implementasinya segera dilaksanakan begitu.
0: Okay. Ya, betul. Ya mudah-mudahan ini kesempatan kita Bang Fikri dan seluruh teman-teman ojol yang menonton ini, jangan lagi itu terulang. Kasih saya apa ya kesempatan, dan tentu harus bersama, nggak bisa saya sendiri, saya ini apalah artinya. Kita yakinkan pemerintah, dalam hal ini pada Pak Presiden, kan saya punya akses untuk bertemu langsung dengan Presiden kan. Okay. Setidak-tidaknya mungkin orang-orang kepercayaan Presiden yang bisa untuk saya menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh Bang Fikri. Saya baru seminggu yang lalu bertemu dengan kawan-kawan ojol Bang Fikri, 30 komunitas. Dan insya Allah minggu depan saya ketemu lagi dengan kawan-kawan ojol. Memang harus banyak ketemu menyerap dari bawah. Apa yang disampaikan Bang Fikri, Fikri ini betul sekali. Itu yang dirasakan oleh kawan-kawan ojol. Ya mudah-mudahan dengan posisi saya sekarang ini, saya lebih memudahkan akses untuk memastikan. Jangan sampai, nah ini yang paling prinsip tadi, jangan sampai peraturan menteri bertentangan dengan peraturan di atasnya.
1: Baik.
0: Dalam hal ini peraturan Presiden nomor 27. Kalau itu terjadi, kan saya punya akses Bang Fikri, karena diangkat sebagai penasihat khusus ini, bisa langsung ke Presiden menyampaikan ini. Mungkin selama ini belum ada yang secara langsung untuk kasus ojol ya. Nah ini kesempatan kita Bang Fikri, ayo kita sama-sama, saya berjanji ya mudah-mudahan bukan omon-omon, ya track record saya bisa diperiksa lah. Saya ngadepin begini kan, saya juga udah memastikan resiko apapun akan saya hadapin. Karena ini kan gak gampang dari perjuangan di jalanan menjadi perjuangan yang masuk ke parlemen. Makanya saya gak lepas di serikat buruhnya, saya gak lepas. Bahkan di partai buruh pun saya gak lepas. Karena saya ingin memastikan, Presiden KSPI, karena saya ingin memastikan hati saya tetap bersama.
1: Baik.
0: orang-orang yang ingin memperjuangkan ini. Termasuk Bang Fikri dan kawan-kawan.
1: Oke, ini termasuk juga yang Anda harus jawab, ada

0: rumor yang beredar ada aksi demo bulan Juli, aksi demo berkaitan dengan kritik ke pemerintah dan juga soal penolakan terhadap Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang alih daya outsourcing. Ini bagaimana?
1: Kalau Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya, yang pertama kali waktu itu aksi di Kemenaker kan KSPI.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah KSPI bersama serikat-serikat buruh yang lain, ada KSPSI Andigani, KSPSI Jumhur, KSPSI Yoris, kemudian juga ada elemen-elemen lain, KPBI, KASBI, dan semua elemen serikat buruh, sudah bersepaham memang ini harus direvisi. Dan kami juga sudah bertemu dengan wakil Ketua DPR RI Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad juga sudah meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi, dan saya sudah ketemu dengan Dirjen PHI akan dilakukan revisi.
0: Baik.
1: Jadi tentang persoalan Permenaker nomor 7 2026 mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan mungkin 1-2 minggu paling lama ke depan itu sudah dilakukan revisi. Jadi tidak ada aksi besar-besaran dari kalangan buruh terkait dengan Permenaker ini, karena sudah dalam proses pembahasan revisi yang usulannya juga datang dari buruh. Terhadap kelompok-kelompok lain saya belum mendengar, tapi saya berkeyakinan lah Pak Prabowo dan pemerintahannya berusaha menyerap aspirasi yang berkembang. Cuma ada yang cepat, ada yang perlu ditahan, dan kami yakin komunikasi politik dengan kelompok-kelompok yang kritis terus dibangun.
0: Baik.
1: Dan mudah-mudahan tidak akan ada, melalui kesempatan saya akan bilang, tidak akan ada mudah-mudahan aksi-aksi besar-besaran. Tapi tentang ada aksi 1-2 yang ingin menyampaikan aspirasi, saya rasa itu wajar dalam negara demokrasi.
0: Oke, terakhir ke Mas Fikri, singkat saja, apakah ada aksi besar-besaran nanti di bulan Juli? Ini aksi apa?
2: Kita menunggu sampai akhir Juni terkait dengan implementasi dari Perpres nomor 27 tahun 2026. Jadi kalau semisal pada bulan Juni sampai akhir kita menunggu ternyata itu Perpres 27 nomor tahun 2026 masih belum diterbitkan oleh Bapak Prabowo, ya kita mempertanyakan itu. Insya Allah kemungkinan kita akan turun aksi juga.
0: Oke, gitu. Untuk menyampaikan aspirasi, dan Pak Prabowo akan menyerap aspirasi itu ya, Bang Said?
1: Ya, harus. Terutama kan Perpres 27 tahun 2026 yang disampaikan oleh Bung Fikri ini. Dan ini sekali kalau udah ada nomor, itu berarti sudah ada di tanda tangan. Cuma persoalannya kemana itu Perpres. Itu aja kan. Ini kan Bang Fikri lebih
0: dan
1: implementasinya apa gitu kan. Insya Allah Bang Fikri, saya janji akan berusaha untuk memastikan itu.
0: Baik, itu realisasinya Mas Fikri. Tentu tidak hanya Mas Fikri yang akan
1: menginspirasi,
0: banyak aspirasi dari teman-teman
1: mahasiswa juga kan?
0: Dari Ojo, aspirasi lainnya juga harus Anda serap.
1: Pasti.
0: Berada di lingkaran pemerintah, saya pegang janji Anda.
1: Ya.
0: Terima kasih untuk waktu Anda, Bang Said Iqbal, khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Dan juga dari luar studio ada Mas Fikri Cakri, anggota gabungan ASI Garuda Roda 2 Indonesia. Selamat sore Mas Fikri, selamat sore.
2: Sore.
1: Terima kasih. Nah,
0: saya selalu jaya gitu ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik. Dan belum kunjung turun komoditas minyak kita di sejumlah pasar yang ada di Surabaya, masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi. Stok yang ada di pasaran pun terbatas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI

0: Sufmi, Dasko Ahmad melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kondisi perbankan nasional bersama himpunan bank milik negara atau Himbara serta perwakilan industri perbankan. Dalam pertemuan di gedung parlemen pada Selasa pagi tadi, pimpinan DPR mendapatkan paparan mengenai perkembangan sektor perbankan dan kondisi perekonomian terkini. Berdasarkan dari hasil diskusi, kinerja perbankan nasional maupun Himbara disebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dasko menyatakan hasil pertemuan ini akan menjadi bahan koordinasi lanjutan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
1: Kami sudah kemudian mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai Ketua Perbankan Nasional. Kita kemudian tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus.
0: Sementara itu, usai bertemu dengan pimpinan DPR, Ketua Umum Himbara Putrama Wahyu Setiawan menyebut pertumbuhan kredit bank-bank Himbara saat ini mencapai rata-rata sekitar 20%. Selain itu juga kondisi likuiditas juga tetap terjaga. Dengan capaian tersebut, Himbara menegaskan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kondisi fundamental perbankan milik negara yang saat ini tetap kuat dan stabil.
2: Secara fundamental, kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%. Kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%. Kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik. LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%. Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga. Rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2%.
0: Belum kunjung turun, komoditas minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur masih jauh dijual di atas harga eceran tertinggi HET. Selain harganya yang naik, stok yang ada di pasaran pun terbatas. Di Lamongan, Jawa Timur, selain minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir.
3: Harga minyak kita di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur masih terjual di kisaran Rp21.000 per kemasan 1 liter. Harga ini masih jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak kita bahkan sudah tembus hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng premium yang dijual di pasaran. Selain harganya yang melambung, stok minyak kita pun semakin langka. Hal ini pun dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan imbas terhambatnya pasokan minyak kita.
4: Bisa dikatakan hampir tidak ada. Wong ada itu pun kadang dijata 2 karton, mean.
5: Begitu.
4: Dikasih cuma 2 karton.
5: Enggak ada.
4: Enggak ada, tinggal satu ini toh iya.
3: Di Lamongan, Jawa Timur, selain langka dan masih mahalnya harga minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir, seperti yang terjadi di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan. Dalam hitungan hari, harga gula pasir yang semula Rp16.500, kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula dipicu melemahnya rupiah, serta dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik distribusi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli terutama yang menjalankan usaha makanan siap saji.
6: Terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik ke 35.
7: Iya. Kemarin berapa beli, Mas?
6: 800.
7: 800 apa itu?
6: 800 ribu, satu karung.
7: Nah, sekarang?
6: Sekarang 835.
7: Lumayan, Pak.
6: Iya.
3: Sementara makin melemahnya nilai tukar rupiah semakin memukul produsen tempe di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Imbas naiknya harga kedelai impor membuat biaya produksi tempe meningkat. Harga kedelai yang sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram, kini naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram.

Meski demikian, produsen mengaku tak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir kehilangan pelanggan. Selain naiknya harga kedelai, mahalnya harga plastik membuat produsen tempe semakin tercekik.

0: Carta Timur.
1: Dalam sidak ini, Dudung meninjau langsung ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Hasil pemantauan menunjukkan pasokan beras masih melimpah dan distribusi dari daerah penghasil berjalan normal. Meski sempat mengalami kenaikan tipis pasca Idul Adha, harga beras secara umum masih tergolong stabil. Beras premium saat ini dijual di kisaran Rp14.900 per kilogram atau naik sekitar Rp200 hingga Rp300 dibanding beberapa hari lalu. Sedangkan beras medium berada di kisaran Rp13.400 hingga Rp13.500 per kilogram sesuai dengan harga eceran tertinggi.
2: Ya, saya kesini hanya untuk memastikan bahwa harga pangan, terutama beras, minyak, kebutuhan pokok ini masih bisa terkendali karena ini akan berpengaruh kepada stabilitas nasional. Dan saya yakin semua kementerian yang terlibat, khususnya Kementerian Pertanian, ini sudah maksimal. Kenyataannya di lapangan memang harga beras masih bisa terkendali.
1: Pedagang menyebut kenaikan harga beras tersebut tidak terlalu signifikan dan belum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Karena ada lebaran, nggak ada pengaruh apa-apa sih sebenarnya, cukup-cukup aja stoknya.
2: Daya beli masyarakat gimana?
3: Stabil ya,
2: stabil,
3: nggak
2: ya?
3: Terlalu sampai meledak-meledak gitu.
2: Oh.
1: Selain beras, pemantauan juga menunjukkan harga minyak kita masih sesuai harga eceran tertinggi, yaitu di kisaran Rp15.700 hingga Rp15.800 per liter. Namun pemerintah masih memberikan perhatian khusus pada komoditas bawang. Harga bawang merah terpantau berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Angka ini masih jauh di atas harga acuan pemerintah yang berkisar antara Rp36.500 hingga Rp41.500 per kilogram. Sedangkan bawang putih mencapai Rp45.000 per kilogram. Kedua komoditas tersebut masih tergolong tinggi dan akan menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
0: Kita ke parlemen, rapat paripurna DPR RI ke-21 Mas Sidang 5 2025-2026 resmi mengesahkan perubahan ketiga rancangan Undang-Undang RUU tentang Kepolisian Negara RI menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Polri disahkan setelah beberapa saat sebelumnya Komisi 3 DPR menggelar pleno pengesahan tingkat 1. Undang-Undang Kepolisian RI ini memuat sejumlah ketentuan perubahan antara lain soal batas masa pensiun anggota Polri mulai dari tamtama hingga perwira, penguatan Komisi Kepolisian Nasional hingga penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Undang-undang yang baru disahkan ini juga mengatur soal perubahan batas usia pensiun Kapolri menjadi 60 tahun. Ketentuan ini diatur dalam pasal 30 ayat 5 huruf C. Bahkan di dalamnya menyebut presiden bisa memperpanjang masa jabatan Kapolri sesuai kebutuhan.
4: Kami Polri tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi amanat dari undang-undang ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat untuk postur Polri yang betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat dan utamanya bagaimana agar Polri ke depan menjadi lebih humanis, lebih profesional, lebih dicintai oleh masyarakat.
0: Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara. Informasi selengkapnya hadir bersama informasi mancanegara lainnya. Tetaplah di Newsroom.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga

0: tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Informasi mancanegara kita awali dari Timur Tengah. Militer Amerika Serikat melumpuhkan sebuah kapal tanker minyak tanpa muatan di Teluk Oman pada Senin. Kapal itu berusaha berlayar ke pelabuhan Iran yang berarti melanggar blokade yang tengah berlangsung terhadap Iran. Dalam rekaman video yang dirilis Indian Coast Guard Public Relations Office pada Selasa memperlihatkan asap ngepul dari kapal MT Marifex ketika militer Amerika Serikat menyerang kapal itu pada Senin. Pusat Koordinasi Penyelamatan Maritim India di Mumbai dalam sebuah unggahan di media sosial X menyatakan menghubungi mitranya di Oman untuk mengevakuasi awak kapal. 24 awak kapal yang merupakan warga negara India akhirnya berhasil diselamatkan Angkatan Laut Oman yang mengevakuasi mereka dengan menggunakan helikopter. Militer Amerika Serikat membenarkan serangan itu. Juga melalui unggahan di media sosial X, militer AS memerintahkan pesawat FA-18 Super Hornet dari kapal induk USS Abraham Lincoln untuk menembakkan amunisi presisi ke ruang teknik dan kemudi kapal. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negosiasi dengan Iran tengah berlangsung dan mengisyaratkan kemajuan dari kesepakatan damai itu dapat terlihat dalam 1 atau 2 hari lagi. Namun, Trump juga menegaskan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz sepenuhnya efektif.
3: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. And we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
2: Beralih ke benua Asia, Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara pada Senin. Kedatangannya disambut langsung pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Ini adalah kunjungan pertama Xi Jinping ke negara pertapa itu.
4: Begitu turun dari pesawat, Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping didampingi ibu negara Peng Liyuan langsung disambut pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un beserta istrinya Ri Sol-ju pada Senin. Televisi pemerintah Korea Utara KRT melaporkan kedatangan Xi Jinping disambut dengan upacara kenegaraan megah di alun-alun Kim Il-sung. Keduanya kemudian melakukan pembicaraan bilateral yang membahas hubungan di bidang ekonomi, militer, dan koordinasi strategis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Presiden Xi Jinping bahkan menyatakan siap membawa hubungan China dengan Korea Utara ke tingkat baru dan menegaskan persahabatan antara China dan Korut tidak akan berubah meskipun situasi dunia internasional bergejolak. Sementara Kim Jong-un juga menyatakan dukungan sepenuhnya pada prinsip satu China yang juga berarti mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. Dalam kunjungan selama 2 hari di Korea Utara ini, Xi Jinping dan istrinya Peng Liyuan juga menghadiri perjamuan makan malam kenegaraan. Selanjutnya, tamu agung itu menyempatkan melihat pertunjukan seni pada Senin malam. Juga ditemani Kim Jong-un dan istrinya Ri Sol-ju, kedua pasangan negarawan itu disambut dengan sangat meriah dan menyaksikan pertunjukan seni berupa konser musik, tari, dan akrobatik. Pertemuan dua pemimpin negara ini tentu saja menjadi sorotan dunia. Beberapa tahun terakhir, Xi Jinping dikenal membatasi perjalanan ke luar negeri. Banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, justru datang ke Beijing untuk bertemu dengannya. Ini adalah kunjungan pertama Xi Jinping ke negara pertapa itu dalam 7 tahun terakhir. Kunjungan Xi Jinping ke Pyongyang dinilai sejumlah analis sebagai upaya menjaga pengaruh China sekaligus mengantisipasi perubahan peta kekuatan regional.
2: Nah, berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Beni Darmawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Are they residents? Do we have a mic?
4: Maybe do. Yeah.
5: Badai menghantam kota Wellington, Selandia Baru, ketinggian gelombang laut yang mencapai lebih dari 9 meter membuat pelabuhan ditutup dan warga di sekitar pantai diminta mengungsi. Selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya, Bidin Termawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Direktorat Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran lebih dari 8 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai dalam operasi gabungan di Jakarta dan Banten. Dari penyidikan ini berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara dari sektor cukai sebesar 8,6 miliar rupiah. Operasi penindakan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan truk yang melintasi wilayah Jakarta. Setelah melakukan analisis dan pendalaman, tim Bea Cukai Jakarta bersama patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya menghentikan sebuah truk di ruas tol Lingkar Luar Jakarta pada 6 Juni 2026. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan lebih dari 8 juta batang rokok ilegal merek SS tanpa pita cukai. Pengemudi truk berinisial PY dan pengawas pengiriman berinisial YK turut diamankan untuk dimintai keterangan.
6: Penindakan dilakukan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di kilometer 35. Waktu pelaksanaan operasi antara tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2026. Potensi kerugian negara yaitu yang pertama adalah penerimaan cukai sebesar 6,67 miliar. Pajak rokok kurang lebih 667,28 juta serta PPNHT ataupun pajak pertambahan nilai hasil tembakau sekitar 1,2 miliar rupiah. Total secara keseluruhan yaitu 8,66 miliar rupiah. Dengan nilai barang sekitar 13,28 miliar. Ini adalah hasil dari tangkapan kurang lebih 8,9 juta batang rokok ilegal.
5: Dirjen Bea Cukai dan Puspom TNI menggagalkan sejumlah usaha penyelundupan rokok ilegal. Seperti apa temuannya? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat siang, Irin. Apa saja temuan Bea Cukai dan TNI yang diungkap sore ini?
7: Ya, selamat siang Benny. Tadi dalam konferensi pers tadi sudah berlangsung sekitar pukul 4 sore dan ada beberapa temuan-temuan yang diungkapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai sendiri. Tadi juga sempat dibacakan oleh Anda Benny bahwa ada potensi kerugian negara dalam operasi ini yang berhasil diselamatkan. Kalau bisa saya rinci lagi, potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar 6,67 miliar, kemudian dari pajak rokok kurang lebih hampir 700 juta dan juga serta pajak pertambahan nilai hasil tembakau senilai 1,2 miliar. Total kerugian 8,66 miliar dan juga ada nilai barang sekitar 13,28 miliar yang juga berhasil dicegah atau dilindungi dari potensi-potensi tersebut dari operasi yang sudah berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 7.

7 Juni kemarin, Benny. Dan juga dari pengungkapan tadi juga disebutkan ada oknum-oknum TNI yang juga terlibat dalam proses penyebaran atau pendistribusian rokok-rokok ilegal ini. Ini kenapa kita bilang rokok ilegal, selain tanpa cukai juga ternyata rokok ini diproduksi dari produsen yang tidak memiliki izin. Dan ternyata, Benny, sudah diungkapkan bahwa di tahun 2026 ini, kita hitung dari tahun 2025, terjadi peningkatan produksi rokok ilegal hampir lebih dari 50%. Kalau dibandingkan tahun 2024, produksi rokok ilegal itu sebanyak 7% peningkatannya. Di tahun 2025 meningkat, sampai tahun 2026 ini meningkat hingga 14%. Dan ini menjadi kerja keras dari pihak Bea Cukai, dari TNI juga, dan juga dari pihak kepolisian, karena area penyebarannya, pendistribusiannya maksud saya itu lintas provinsi dari Sumatera, kemudian juga Pulau Jawa, yaitu yang paling banyak adalah di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kalau dari hasil hari ini, dari operasi pada tanggal 6 sampai 7 Juni ini, ditemukan di kilometer, operasi pencegahannya ditemukan di kilometer 35, tol lingkar luar Jakarta seperti itu, dan akan mengarah ke Banten. Dan produksi dari rokok ilegal ini diproduksi dari Jawa Timur seperti itu. Jadi sehingga memang operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai ini membutuhkan kerjasama lintas organisasi supaya bisa potensi kerugian negara itu bisa dicegah. Dan juga memang, Benny, kalau tadi saya bilang ada peningkatan-peningkatan produksi ilegal dari rokok-rokok ilegal ini dan juga distribusinya itu juga masih menjadi penyidikan, proses penyidikan dari pihak Bea Cukai sendiri. Dari untuk tersangkanya, tadi sudah Anda sebutkan bahwa ada dua orang yang sedang diperiksa. Salah satunya inisial PY yang merupakan supir truk dari rokok-rokok ilegal ini, yang membawa rokok ilegal ini menuju ke Banten. Seperti itu, Benny, dan statusnya sudah tersangka. Kenapa supir truk ini dinyatakan sebagai tersangka? Karena ternyata sudah pernah diperiksa sebanyak 4 kali. Dan kali ini ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap bukan lagi sebagai pesuruh, tapi melainkan juga pelaku, salah satu pelaku utama. Namun kemudian dari pihak Bea Cukai sendiri belum bisa memberikan keterangan detail siapa-siapa saja pelaku utama dari hilirnya, karena memang masih dalam proses penyidikan. Apakah itu dari pihak produsennya juga, apakah itu terlibat, dan juga seberapa jauh keterlibatan pihak TNI juga dalam proses pengedaran atau pendistribusian rokok-rokok ilegal ini juga masih didalami oleh Puspom TNI seperti itu. Berapa jumlah anggota TNI tadi juga tidak disebutkan secara detail, karena sekali lagi memang masih ada proses penyidikan yang lebih dalam keterlibatan anggota-anggota TNI dalam peredaran produk-produk ilegal, khususnya produk-produk cukai seperti ini, Benny. Jadi memang meskipun ini baru beroperasi, maksud saya rokok-rokok ilegal ini sudah didistribusikan dalam jangka waktu yang cukup lama dan sistemnya sistematis, ada operasi dari hulu ke hilir seperti itu, Benny, namun dalam operasi ini pihak Bea Cukai mengaku harus sangat berhati-hati karena yang seperti tadi saya bilang bahwa ada peningkatan distribusi hampir 50% produk ilegal, rokok ilegal seperti itu, sehingga memang harus sangat berhati-hati agar pemain utamanya atau pelaku utamanya yang dalam kasus ini selalu operasinya seperti putus cara kerjanya. Jadi dari supir truk seperti itu tidak mengetahui siapa yang memberikan arahan, mereka hanya disuruh atau dipekerjakan untuk mengedarkan rokok-rokok ilegal atau bertemu dengan beberapa orang yang siap menampung atau kita sebutnya sebagai penadah seperti itu. Namun dalam kasus ini dengan pelaku utama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial PY yang itu sebagai supir sudah 4 kali melakukan, diketahui, ditengarai atau diduga mengetahui siapa pelaku-pelaku utamanya, jadi tidak banyak yang disebutkan dalam konferensi pers ini. Target-target operasi berikutnya, perusahaan-perusahaan rokok seperti apa lagi, yang mana lagi atau di daerah mana lagi yang akan mereka selidiki seperti itu, agar mencegah tidak kaburnya orang-orang yang masuk dalam daftar operasi pencegahan barang-barang atau peredaran barang-barang cukai ilegal, sehingga bisa menyelamatkan potensi kerugian negara seperti itu, Benny. Jadi memang operasi ini masih akan terus berjalan, proses penyidikan sudah naik ke Polda Metro Jaya dan juga masih akan diburu atau masih akan terus diungkap beberapa orang yang terlibat, salah satunya yaitu butuh kerjasama dari TNI karena memang seperti yang tadi dibilang bahwa ini cara kerjanya sangat sistematis, terstruktur, ada backing atau ada dukungan dari pihak, ada keterlibatan dari pihak TNI sendiri secara ilegal seperti itu, sehingga harus sangat berhati-hati sehingga potensi-potensi kerugian negara yang kalau kita bilang tadi nilainya 13,28 miliar bisa saja jauh lebih tinggi lagi nilainya karena nilai peredaran
cukai rokok atau barang-barang ilegal rokok ini juga beredar secara ilegal naik sebanyak 50%. Daerah distribusinya paling utama di daerah Jawa Timur, Beni, kemudian Jawa Tengah sebagai nomor 2 dan juga wilayah Sumatera.

0: beberapa titik yang menjadi jalur-jalur penjagaan atau titik yang menjadi titik krusial, yaitu di Pelabuhan Bakahuni, Pelabuhan Merak, dan juga jalur tol lintas Jawa yang saat ini sedang dijaga atau memang dalam proses penjagaan dari pihak-pihak, salah satunya dari pihak kepolisian lintas provinsi. Kalau di perbatasan Jakarta tentu saja bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, sehingga memang ini kerjasama tadi sudah diakui, kerjasama dengan lintas instansi seperti itu dilakukan secara berhati-hati karena Benny, konsumsi rokok di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dan itu juga menjadi salah satu, kalau kita bisa bilang, adalah tulang punggung ekonomi dari pendapatan cukai rokok, pendapatan juga nilai pendapatan dari tembakau juga itu salah satu yang cukup bisa menopang ekonomi Indonesia. Sehingga dengan adanya operasi-operasi ini bisa menihilkan atau mengurangi potensi-potensi kerugian negara. Itu bukan berarti kita melegalkan rokok, tapi semuanya itu seharusnya sudah ada dalam aturannya. Peredaran rokok, kemudian konsumsi rokok, distribusi rokok itu harus dalam pengawasan yang ketat agar tidak, selain tidak merugikan negara juga, yaitu satu lagi, kesehatan juga tidak terganggu, seperti yang kita tahu bahwa rokok itu sangat mengganggu atau menimbulkan bahaya-bahaya, potensi kanker, kanker tenggorokan, dan juga bahaya bagi lingkungan sekitar, tidak hanya ke diri sendiri sebagai pengkonsumsi rokok. Jadi dengan adanya operasi ini juga bisa menekan juga upaya-upaya kerugian-kerugian lainnya, kerugian-kerugian yang kalau kita bisa bilang efek domino dari peredaran rokok ilegal yang saat ini memang masih terus dikejar oleh pihak Bea Cukai, sekali lagi yang bekerjasama dengan kepolisian di setiap daerah, kepolisian di Sumatera, di Jakarta, dan juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di wilayah-wilayah perbatasan, salah satunya Banten, yang jadi titik juga peredaran utama dari pendistribusian rokok ilegal ini. Benny.
1: Baik, Airin, potensi kerugian negara yang cukup fantastis ada 8,66 miliar dan juga 13,24 miliar produk rokok yang tidak hanya diproduksi tanpa cukai, tapi juga diproduksi tanpa izin. Dan kita akan terus tunggu, Airin, bagaimana proses penyelidikan selanjutnya. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Airin. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan di daycare LA Selasa pagi. Orang tua korban daycare LA mengungkapkan kemarahannya dengan memukul dan memaki para tersangka ketika dihadirkan.
2: Kemarahan orang tua korban tidak terbendung saat menyaksikan kedatangan 13 tersangka penganiayaan anak di daycare LA Yogyakarta Selasa siang. Isak tangis pecah menjadi caci maki. Bahkan beberapa orang nekat mencoba melayangkan tamparan ke arah para tersangka saat digiring keluar dari mobil tahanan. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi di bangunan daycare kawasan Sorosutan. Sebanyak 26 adegan diperagakan, mengungkap fakta memilukan. Para tersangka memperagakan proses mengikat bayi dan tindakan penelantaran yang diduga menjadi prosedur rutin di tempat ini. Rekonstruksi ini juga mengungkap adanya pembiaran yang dilakukan oleh kepala sekolah serta pemilik yayasan.
3: Awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Kasus ini juga kita lapis dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mana ancaman hukuman itu 10 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah.
2: Sementara itu, orang tua korban menanti proses rekonstruksi ini. Mereka mengaku penasaran dengan tampang tersangka dan perlakuan pada anak mereka.
4: Ya emosi sih ya, nggak boleh ngapa-ngapain kita, cuma boleh lihat dari luar aja. Itu sih kemarin pas dengar kalau hari ini ada rekonstruksi, sebenarnya kita udah siap-siap, cuma kita juga harus jaga emosi ya, karena takutnya kita kena bumerangnya karena mereka lawyernya kan banyak nih gitu. Kita kan juga mikirin ada anak di rumah bla bla bla ya kan.
2: Keluarga korban berharap hukum ditegakkan maksimal dan seluruh pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis.

0: dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Jumlah korban tewas akibat gempa di Pulau Mindanao, Filipina terus bertambah. Hingga Selasa sedikitnya 41 orang tewas dan lebih dari 400 orang luka-luka. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi dan karena masih sering terjadi gempa susulan, banyak warga memutuskan untuk tinggal di ruangan terbuka.
3: Hingga Selasa, jumlah korban tewas akibat gempa di Filipina Selatan telah mencapai 41 jiwa dan lebih dari 400 orang terluka. Jumlah ini diperkirakan bisa bertambah karena proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung. Kerusakan parah yang ditimbulkan akibat gempa bermagnitudo 7,8 itu menyulitkan tim SAR mencari korban yang diduga masih tertimbun neruntuhan. Sementara keluarga korban menunggu dengan resah di sekitar bangunan yang kini tinggal puing-puing. Dan hal itulah yang dirasakan Dioslinda De Luvio, seorang ibu berusia 65 tahun yang setia menunggu tim SAR mencari anaknya Joy. Joy diduga terjebak reruntuhan bangunan supermarket Save More Calumpang, tempat ia bekerja di kota General Santos, Mindanao. Sebenarnya, tim SAR telah memberitahu bahwa mereka tidak mendeteksi detak jantung di reruntuhan bangunan tersebut. Tapi Dioslinda tetap berharap setidaknya masih bisa menguburkan jenazah anaknya dengan baik.
4: Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon ha, hanggang ngayon. Iwan ko. Mahirap tanggapin.
3: Kota General Santos dan Provinsi Sarangani menjadi wilayah yang terdampak paling parah akibat gempa. Selain itu pasokan air terganggu dan aliran listrik pun putus. Lebih dari 22.600 warganya harus mengungsi dan karena trauma, banyak yang memutuskan berada di ruang terbuka akibat gempa susulan yang masih sering terjadi.
2: Bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Sudah ada jurnalis Transmedia Royke Rarumangkai. Selamat malam, Royke, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya saat ini dan di mana posisi tepatnya Anda melaporkan saat ini?
5: Ya, selamat malam. Saat ini saya berada di BMKG Winangun, Manado. Seperti yang sudah dikemukakan tadi bahwa itu gempa itu memang terjadi kemarin pagi pada jam 7.30 dengan kekuatan magnitudo 7.7. Dan akibat dari gempa itu goyangannya memang hampir satu menit itu goyangannya sangat kuat sehingga walaupun memang di daerah Indonesia itu hanya terdampak dan yang paling terdampak itu ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Palau karena memang berdekatan dengan sumber pusat gempa yang ada di Mindanao di Filipina tersebut. Dan akibat dari gempa tersebut, banyak ratusan warga itu yang ada di dua kabupaten tersebut terpaksa mencari perlindungan yang aman di daerah pegunungan dan perbukitan. Yang menyusul dengan diperintahkan oleh BMKG untuk peringatan tsunami. Jadi mereka itu segera menghindar ke tempat-tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah-rumah mereka. Kemudian berselang waktu berjalan hingga sore hari itu peringatan sudah dicabut dan mereka itu kembali ke rumah masing-masing. Walaupun memang masih terjadi gempa-gempa susulan, tapi masih dalam magnitudo yang lebih kecil. Begitu. Kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten kota yang terdampak dengan gempa yang terjadi 7,7 magnitudo tersebut untuk antisipasi. Dan

0: bantuan-bantuan sudah diberikan sejak kemarin hingga tadi ya, yang sempat saya lihat tadi di BPBD Sulawesi Utara tadi sudah diberikan juga bantuan untuk dikirim ke tempat-tempat yang terdampak seperti di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaut. Dari gempa tersebut ada banyak, sekitar hampir 300 rumah yang rusak di Kabupaten Sangihe dan di Kabupaten Talaut. Begitu juga yang ada di Pulau Lembeh dan di sekitaran Likupang, kebanyakan memang terjadi di kepulauan dan di pinggiran laut. Begitu. Demikian.
1: Royke, tadi Anda menyebut ada guncangan terasa cukup lama, sekitar 1 menit, lalu ada bangunan yang rusak juga. Lalu bagaimana, apakah ada laporan terkait dengan korban?
0: Sampai saat ini memang tidak ada korban jiwa, tapi yang terdampak itu kebanyakan hanya rumah-rumah yang rusak. Ada rusak berat, ada rusak kecil, beberapa masjid, beberapa gereja, kantor mengalami juga kerusakan, tapi untuk korban jiwa itu tidak ada. Itu memang guncangannya itu hampir semenit, sekitar hampir 5 detik begitu.
1: Baik, lalu Royke, kalau tadi kita melihat berita sebelumnya di Filipina, karena takut juga warga sampai tidak berani untuk masuk kembali ke rumah mereka. Apakah Anda juga mendapatkan laporan bahwa warga juga tidak berani tinggal di dalam rumah dan memilih untuk tinggal di luar begitu, Royke?
0: Karena terdampak memang di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaut, itu memang mereka sempat mencari perlindungan di daerah pergunungan. Tapi seiring gempa sudah berangsur-angsur menurun magnitudonya dan peringatan dini tsunami sudah dicabut, jadi warga yang mengungsi itu telah kembali ke rumah masing-masing. Tetapi pemerintah juga mengingatkan supaya mereka itu tetap waspada walaupun telah kembali ke rumah masing-masing. Dan saat ini juga pemerintah sudah memberi bantuan kepada warga-warga yang terdampak berupa makanan dan minuman yang sudah disalurkan begitu.
1: Baik, lalu Royke, saat ini Anda sedang berada di Manado, bisa juga Anda sampaikan bagaimana kondisinya, apakah Anda juga masih sering merasakan gempa susulan hingga saat ini?
0: Ya, memang sejak gempa yang kemarin pagi itu 7,7 itu memang kami di Manado juga itu merasakan, dan saya juga begitu langsung keluar rumah dan mengambil gambar. Saya juga melihat banyak orang yang keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dan gempa susulan juga itu memang terjadi juga, ada beberapa kali, tapi yang terasa juga ada memang 1-2 kali itu, tapi tidak terlalu lama begitu.
1: Baik, lalu baik Royke, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Tentu kita berharap tidak ada lagi guncangan yang terjadi baik di Manado maupun di Kepulauan. Dan kita harapkan semua bisa berjalan dengan normal kembali dan ada bantuan untuk warga yang terdampak. Terima kasih banyak Royke atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Badai menghantam kota Wellington, Selandia Baru, ketinggian gelombang laut yang mencapai lebih dari 9 meter membuat pelabuhan ditutup dan warga di sekitar pantai diminta mengungsi. Sementara di Meksiko, warga di kota Acapulco juga tengah bersiap menghadapi badai Boris yang diperkirakan akan sampai ke kota pada Selasa.
2: Angin kencang dan gelombang tinggi menerjang ibu kota Selandia Baru, Wellington, pada Selasa. Kondisi ini membuat pemerintah kota Wellington mengumumkan keadaan darurat dan ratusan warga yang tinggal di pesisir selatan kota diminta mengungsi. Karena gelombang air laut mencapai lebih dari 9 meter, pihak berwenang memutuskan menutup pelabuhan dan seluruh perjalanan feri dibatalkan. Hal yang sama juga terjadi di Bandara Wellington yang terpaksa membatalkan seluruh penerbangan karena angin kencang membahayakan lalu lintas udara. Bahkan menurut juru bicara bandara, sebuah pesawat ringan terbalik akibat diterjang angin kencang. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut. Di Meksiko, warga kota pelabuhan Acapulco tengah bersiap menghadapi terjangan badai tropis Boris yang diperkirakan akan sampai di kota itu

0: pada Selasa. Menurut Komisi Air Nasional Meksiko, CONAGUA, pada Senin, badai Boris diprediksi akan menimbulkan angin kencang dengan kecepatan hingga 95 km per jam. Selain itu juga akan terjadi hujan lebat yang memicu banjir dan gelombang tinggi hingga 5 meter. Pemerintah Acapulco telah memerintahkan warganya untuk mengikuti terus arahan dan aturan dari Layanan Perlindungan Sipil dan Layanan Meteorologi Nasional. Karena selain banjir, terjangan badai Boris juga diprediksi memicu bencana alam lain seperti longsor dan banjir bandang. Padahal warga Acapulco sebenarnya masih trauma akibat kerusakan yang ditinggalkan oleh badai Otis pada Oktober 2023 dan badai John yang terjadi pada September 2024.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Tim Nasional Sepak Bola Argentina terus mematangkan persiapan mereka jelang laga uji coba kontra Islandia sebagai pemanasan terakhir sebelum Piala Dunia. Informasi selengkapnya, usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Madinah jadi semacam oase bagi jemaah haji yang telah berjuang memenuhi rukun wajib haji yang berat. Berbeda dengan Mekah yang keras dan tegas, Madinah cenderung tenang.
3: Ibadah haji menuntut perjuangan fisik dan mental yang kuat. Itu sebab ibadah di Arafah, Mina dan Musdalifah terasa berat. Apalagi di tengah cuaca panas yang menyengat. Wukuf di Arafah di bawah terik panas matahari, perjalanan melempar jumroh sambil berlindung di bawah payung adalah bagian dari perjuangan ketundukan kepada perintah Allah. Ini belum termasuk ujian ibadah di Mekah ketika melakukan tawaf.
0: CNN Indonesia Breaking News.
4: Mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail. Saya kira Seto yang memimpinnya untuk jelaskan, Toh. Silakan, Toh.
5: Ya. Terima kasih Bapak Ketua Dewan. Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nia Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar, gitu ya. Kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70% ya. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan adalah terutama bantuan permodalan untuk SPPG ini, untuk yang UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam gitu ya. Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61% ya. Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional. Demikian.
4: Jadi kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government technology, karena sudah 80% government technology ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil, bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam 1 menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Gaftek ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik. Dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ. Dan nanti Seto akan saya minta jelaskan bahwa itu semua terkoneksi nanti ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Gaftek masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab, supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi, maka kita juga tax ratio kita akan naik dari 9%-an sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dedek juga bisa membantu, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. Dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja, karena data Gaftek yang begitu lengkap,

hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh menjadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan kemudian tadi juga Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center, Family Office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali. Dan kita berharap itu

0: Ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Ini potensi tentu harus kita jaga dengan tadi berita-berita yang bagus mengenai Indonesia. Salah satu nanti DSI, saya Tok menjelaskan. Silakan Tok.
1: Tadi kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin dan antara kan sudah menyampaikan bahwa dalam tahap transisi ini mereka akan membangun sistem digitalisasi. Jadi tadi kami juga menyampaikan hasil kajian dari DEN bahwa program digitalisasi untuk sektor komoditas-komoditas strategis seperti batubara, CPO, ferroalloy ini bisa benar-benar membantu menutup gap tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden under invoicing. Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini, memang indikasi terjadinya under invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah ya miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil. Jadi kita tadi sampaikan contoh dalam batubara kita ada sistem Simbara yang selama ini sudah berjalan, di mana tadi fitur-fiturnya itu adalah bisa memblok penjualan dari perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya terindikasi ada pelanggaran nyata yang mereka lakukan, misalnya bayar royaltinya tidak sesuai atau harganya nakal, isi kontraknya nggak benar, segala macam. Itu nanti bisa di develop sistemnya menjadi kita sebutnya auto blocking system. Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan. Dan tadi yang ditekankan juga cukup penting, Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal money ya. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batubara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal, tambang-tambang yang memang izinnya benar gitu ya. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa DSI ini konteksnya bisa menjadi jauh lebih besar, bukan hanya sekedar isu under invoicing, tetapi juga bagaimana peningkatan tata kelola terhadap sumber daya alam kita, bagaimana Indonesia kita sebagai negara juga mendapatkan hak-hak yang tepat ya, yang tidak dipermainkan tentunya, dan nilainya tadi juga wajar. Tadi bagaimana diintegrasikan dengan DHE-nya ya. Jadi kita bisa men-track nanti setiap pengiriman ekspor, apakah DHE-nya itu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Karena ini juga jadi satu komponen yang penting. Dan itu bisa dimungkinkan semuanya dengan sistem digitalisasi yang saat ini sedang dibangun oleh DSI.
0: Jadi nanti semua itu terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Sehingga penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan. Nanti yang seperti tadi saya Tok jelaskan, hampir tidak mungkin orang lari dari situ, karena kan kita monitor. Dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia, dan kita tidak memakai uang yang lebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun belum. Jadi banyakan gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari, bahwa dengan Gaftek ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Itu nanti menjadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional. Seluruh 514 kabupaten akan terhubung. Dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN, baik Pertamina apa semua, akan semua berbasis AI. Dan ini saya kira akan membuat penghematan tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai COVID yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-katalog, Simbara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Jadi kita harus kompak, karena ini penting. Bahwa di sana sini ada yang kurang, ya kita perbaikin rame-rame. Tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya. Kami laporkan juga semua tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identified masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi, mungkin Pak Dede mau nambahin.
2: Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan, termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira Pak Firman mau bicara lebih detail mengenai ini.
3: Kami dari Dewan Ekonomi Nasional memang menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan situasi ekonomi sekarang ya. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi. Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dan kalau teman-teman lihat kan IHK inflasi 3%, tapi IHPB itu di 5%. IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Nah, kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat.

0: Ini saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal ini harus kita bisa jelaskan dengan lebih detail. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hebat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan. Kemudian mungkin yang terakhir juga kami sampaikan terkait dengan pelemahan rupiah, kita juga harus melihatnya secara komprehensif dari sisi neraca pembayaran. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan ya, untuk memperkuat devisa. Kalau teman-teman lihat di neraca pembayaran kita, salah satu potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar negeri. Kalau kita bandingkan dengan Filipina,
1: jadi kita bandingkan dengan beberapa negara, jumlah wisman kita kan masih relatif lebih rendah. Tahun lalu sekitar 15 juta, Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, Malaysia 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini saya kira beberapa negara ASEAN tadi juga sudah menerapkan gitu kan. Ini beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
2: Jadi dari tadi yang mengenai Gaptek sebagai penutup, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai, dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Berapa angka, mungkin beberapa bisa cukup besar angka yang dihemat. Dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Nanti bahkan dengan kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan kur yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government technology. Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah, ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti singgung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini di
3: upaya menguatkan rupiah itu kalau dari Den gimana sih Pak?
2: Ya sudah tadi Pak Dery sudah jelaskan, kita banyak sekali anunya dan tidak perlu terlalu berkhawatir berlebihan. Ya kita perbaikin di sana sini. Dari digital ini akan saya kira menjawab deep state. Deep state concernnya Presiden itu akan terjawab banyak dengan sini. Tadi saya laporkan secara khusus mengenai itu. Kenapa? Misalnya kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya. Dan ini saya pikir akan kita kembangkan terus, dan sekarang tim masih melakukan penelitian dan exercise mengenai ini, dan Presiden nanti ninjau pada tanggal 6, 7, 8, 9 bulan Juli itu akan ketahuan semua. Tapi dari sekarang kami sedang melakukan tadi piloting di 42 kabupaten kota. Kalau Anda mau cek ke sana silakan. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos. Ya.
4: Kalau soal penataan MBG Pak Luhut, seperti apa tadi yang dimaksud dengan?
2: Saya kira penataan MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik, tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
4: Langkah seperti apa yang di apa yang disarankan oleh Den untuk bisa mengefisienkan anggaran dan
2: sudah efisien sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta Presiden apa namanya untuk apa Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden.
4: Setiap apa itu Pak monitoring dan evaluasinya?
2: Ya ini kita lakukan berkala seperti tadi kita survei yang kita lakukan itu.
5: Cukup.
2: Ya.
5: Terima kasih.
6: Terima kasih Bapak. Ya baru saja kita menyaksikan konferensi pers dari Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan selain survei terkait MBG yang dinilai menghidupkan usaha kecil atau UMKM, disampaikan juga situasi ekonomi nasional terkait dengan pelemahan rupiah dan rekomendasi penghematan anggaran yang nantinya akan dilakukan pemerintah. Dan demikian Breaking News CNN Indonesia, saya Bini Dermawan, pamit, terima kasih.

Tragis di Jasinga Bogor, seorang bocah 9 tahun yang tengah memancing belut diserang kawanan anjing pemburu hingga tewas. Polisi pun tetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Bagi yang tinggal

0: Pagi bersama saya Freddy Cahya, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari informasi tragis di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang bocah 9 tahun tewas diserang kawanan anjing pemburu babi hutan. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka dan belasan anjing pemburu pun disita oleh pihak polisi.
1: Belasan ekor anjing ini adalah jenis pemburu babi hutan yang disita Satreskrim Polres Bogor, Jawa Barat hingga Senin sore. Kawanan anjing ini diduga menyerang seorang bocah hingga tewas di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Selain menyita belasan ekor anjing pemburu, polisi juga menetapkan pemiliknya sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, korban saat kejadian tengah memancing belut bersama teman-temannya, lalu didatangi kawanan anjing pemburu. Korban dan temannya panik berlarian. Teman korban berhasil naik ke atas pohon, sementara korban diserang hingga tewas.
2: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasanya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Nah, karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
3: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak
2: dilis? Sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
1: Sebelumnya, korban bocah 9 tahun berinisial MA berjenis kelamin laki-laki ditemukan penuh luka robek di bagian kepala di semak-semak di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Warga di lokasi menuturkan saat kejadian melihat korban dikepung kawanan anjing pemburu babi hutan.
4: Kan kalau saya datang ke sini kan sudah dikerumuni anjing itu. Terus datang ke sini, saya... Apa namanya itu? Digiringin begitu. Nah, baru kan anjing lari-lari semua. Pas saya sampai di sini kan korban sudah
5: tergeletak,
4: sudah ini kan hancur.
1: Dari keempat anjing pemburu, polisi pun melakukan uji sampel laboratorium untuk memastikan apakah keempat anjing terjangkit virus rabies. Pemilik anjing pemburu pun dijerat pasal tentang kelalaian yang membuat orang lain meninggal dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Seekor bayi gajah bersumatera berjenis kelamin betani, betina dengan nama Bocil, lahir dengan kondisi sehat di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Ada juga momen manis pernikahan pasangan orang utan asal Indonesia dengan orang utan kelahiran Jepang.

0: Satwa Lembah Hijau Lampung memperkenalkan seekor bayi gajah Sumatera betina yang lahir dengan berat 123 kg. Bayi gajah Sumatera ini lahir selamat dan dalam kondisi sehat pada Jumat 5 Juni. Bayi gajah merupakan anak dari pasangan indukan gajah Sumatera bernama Mega berusia 27 tahun dan Aris, gajah jantan berusia 29 tahun. Kelahiran bayi gajah Sumatera ini menjadi kelahiran kedua bagi pasangan gajah Sumatera setelah sebelumnya melahirkan seekor anak gajah jantan bernama Rawana pada 7 Agustus 2022 lalu. Kondisi indukan maupun bayi gajah kini dalam keadaan sehat dan terus dipantau oleh tim maut serta tenaga medis Lembah Hijau Lampung. Kelahiran gajah Sumatera secara ex situ atau di luar habitat alaminya di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung merupakan yang pertama terjadi di kebun binatang se-Sumatera.
1: Kita mendapatkan satu tambahan satu ekor anak gajah kembali dari indukan yang sama, indukan betina Mega dan jantan bernama Aris. Kondisi saat ini induk dan anak terpantau sehat. Sementara masih kita isolasikan ke kandang breeding untuk menyesuaikan menyusui.
0: Kelahiran bayi gajah menjadi kabar baik bagi upaya konservasi serta memberikan harapan bagi kelestarian satwa endemik berstatus terancam punah. Kabar bahagia datang dari pasangan orangutan Jennifer dan Hayato yang secara resmi diperkenalkan secara berdampingan di hadapan publik Jepang pada Sabtu 6 Juni 2026. Bersatunya dua orangutan lintas negara ini menjadi momen bersejarah di Tobe Zoo. Bahkan sampai dibuatkan pesta.

0: layaknya sebuah resepsi pernikahan. Usut punya usut, sang mempelai betina Jennifer adalah orang utan Kalimantan yang didatangkan langsung dari Taman Safari Indonesia melalui International Collaborative Breeding Loan Program. Sementara Hayato adalah orang utan Kalimantan jantan kelahiran Jepang. Pertemuan mereka menjadi wujud simbol persahabatan Indonesia dan Jepang melalui kolaborasi konservasi satwa liar yang berstatus sangat terancam punah. Acara resepsi turut dihadiri oleh Gubernur Prefektur Ehime, Tokihiro Nakamura, jajaran pejabat setempat, serta perwakilan KBRI Tokyo. Wah, selamat menempuh hidup baru ya Jennifer dan Hayato. Yuk kita doakan supaya mereka bisa saling beradaptasi dengan baik dan memperkuat keberhasilan pengembangbiakan populasi orangutan di dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awal informasi dari dua pekerja mengalami luka bakar setelah terjadi ledakan saat proyek galian pipa air bersih di Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Ledakan diduga terjadi akibat galian mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Menurut keterangan saksi, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat kejadian ini, dua pekerja berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan penanganan medis. Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan. Tugas kepolisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Selanjutnya masih di Jakarta, pemirsa, upaya tegas memberantas parkir liar hingga juru parkir liar terus digencarkan oleh petugas Dinas Perhubungan di sejumlah titik di ibu kota pada Senin siang. Di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, petugas mendapati sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat parkir di atas trotoar. Bagi pengendara yang masih berada di lokasi, petugas masih memberikan toleransi untuk memindahkan kendaraannya. Namun bagi sepeda motor yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya, petugas langsung memberikan sanksi tegas berupa operasi cabut pentil. Pada razia kali ini, petugas gagal menjaring juru parkir liar karena diduga mereka telah kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Tak hanya menindak parkir liar, petugas juga memberikan imbauan serta teguran kepada para pengemudi ojek online di sepanjang jalur Sudirman hingga Tampin agar tidak mangkal atau menunggu penumpang di bahu jalan yang dapat memicu terjadinya kemacetan. Sementara itu, pemirsa, dari Sulawesi Selatan ada informasi asyik sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh dan hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Kabupaten Bulukumba pada Minggu siang.
2: Makanya foto-foto tadi di situ di pinggir sekali.
1: Dari video amatir pengunjung, korban diduga terkena hempasan ombak saat berfoto sebelum terjatuh. Korban sempat terombang-ambing sebelum hanyut dan hilang. Mengutip Detik.com, Kepala Pelaksana BPBD Bulukumba, Andi Haspuloh, menyebutkan korban sempat berlibur bersama keluarga di lokasi. Korban dan temannya menuruni tempat spot foto di tebing Apalarang, namun tiba-tiba ombak menghantam dan membuat korban terhempas jatuh ke laut. Korban baru saja ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Senin pukul 00.10 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 1,5 km dari titik jatuh dengan kondisi meninggal dunia. Gempa dahsyat Filipina, guncangannya sampai wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin kemarin. Pada Selasa pagi terlihat guncangan gempa merusak sejumlah bangunan. Gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi menimbulkan kerusakan pada puluhan rumah warga dan beberapa tempat ibadah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di Kampung Marore, Kampung Matutuang dan Kampung Kawio. Setelah sempat mengungsi karena ada peringatan tsunami, ratusan warga Sangihe pada Senin sore sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Gempa susulan masih terjadi namun dalam magnitudo yang jauh lebih kecil. Kondisi laut dilaporkan masih normal,

0: Nah, sementara listrik yang padam setelah terjadinya gempa sudah kembali menyala.
1: Paling kubung Indome, di sebelah selatan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, belum kunjung turun harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur dengan dijual di atas harga eceran tertinggi. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, selain minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir yang semula Rp16.500 kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogramnya.
2: Harga minyak kita di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur masih terjual di kisaran Rp21.000 per kemasan 1 liter. Harga ini masih jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak kita bahkan sudah tembus hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng premium yang dijual di pasaran. Selain harganya yang melambung, stok minyak kita pun semakin langka. Hal ini pun dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan imbas terhambatnya pasokan minyak kita.
3: Bisa dikatakan hampir tidak ada. Wong ada itu pun kadang dijata 2 karton, mean.
4: Begitu.
3: Dikasih cuma 2 karton.
4: Enggak ada.
3: Enggak ada, tinggal usah aku inget toh iki.
2: Di Lamongan, Jawa Timur, selain langka dan masih mahalnya harga minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir, seperti yang terjadi di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan. Dalam hitungan hari, harga gula pasir yang semula Rp16.500, kini melejit menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula dipicu melemahnya rupiah, serta dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik distribusi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli terutama yang menjalankan usaha makanan siap saji.
3: Terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
4: Iya. Kemarin berapa beli, Mas?
3: 800.
4: 800 apa itu?
3: 800.000 satu karung.
4: Nah, sekarang?
3: Sekarang 835.
4: Lumayan, Mas.
3: Iya.
2: Sementara makin melemahnya nilai tukar rupiah semakin memukul produsen tempe di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Imbas naiknya harga kedelai impor membuat biaya produksi tempe meningkat. Harga kedelai yang sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram, kini naik di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Meski demikian, produsen mengaku tak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir kehilangan pelanggan. Selain naiknya harga kedelai, mahalnya harga plastik membuat produsen tempe semakin tercekik. Mereka pun hanya bisa berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar harga bahan baku bisa kembali seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dampak rupiah melemah terus dirasakan oleh masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Dari melemahnya rupiah berlanjut pada kenaikan bahan baku impor hingga berujung pada sejumlah kenaikan harga. Morat maritnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah pun mulai dirasakan hingga ke pintu-pintu warung Tegal alias warteg. Dan kita simak laporan khas redaksi.
5: Sampel Anda berapa warteg?
6: Itu kan bisa gitu, kan saya bisa cari warteg yang sini yang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi, betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali. Mungkin Anda yang beres pesan 20 ribu.
7: Enggak, Pak, kalau dari asosiasi warteg.

0: enggak Pak kalau dari asosiasi warteg?
1: Itulah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya saat merespon pertanyaan wartawan soal daya beli masyarakat mulai melemah. Terlihat dari menurunnya jumlah pembelian di warung Tegal alias warteg. Pernyataan Menkeu Purbaya dilontarkan saat melakukan konferensi pers APBN kita pada Jumat 5 Juni lalu. Saat itu Purbaya yakin kondisi daya beli masyarakat masih terjaga dan menyebut penurunan penjualan warteg tidak mewakili seluruh daya beli yang ada. Tim liputan CNN Indonesia pun mencari tahu soal daya beli masyarakat saat ini dengan menyambangi sejumlah pintu-pintu warung Tegal alias warteg. Warung Tegal alias warteg kerap dikenal sebagai warung makan kelas menengah bawah. Karena di warteg Anda bisa memilih menu tidak hanya sesuai selera, namun juga sesuai dengan kocek Anda. Jika uang Anda pas-pasan, di warung Tegal Anda bisa memesan warteg dengan menu seadanya.
2: Nah, ini saya lagi pesan sayurnya satu, lauknya satu. Sebenarnya kalau di porsi cukup ya, tapi biasanya sebagian besar pelanggan warteg itu pesan makanannya itu 2-3 lauk. Tapi lagi-lagi, karena ekonomi lagi nggak stabil, beberapa pelanggan memilih selamatin kantong dulu dan yang penting kenyang deh.
1: Namun di saat kondisi ekonomi saat ini atau biasa dikenal dengan kalimat indis ekonomi, melemahnya rupiah diam-diam memicu kenaikan sejumlah harga. Ujungnya, sejumlah pelanggan pun memilih mengurangi lauk mereka agar gaji mereka yang tidak naik-naik, sementara harga naik mencukupi kebutuhan mereka.
3: Kayak biasa ya sih kalau gua. Karena ya kayaknya nguranginnya cuma 1.000-2.000 gitu ya. Kayak gitu. Jadi berasa sih memang agak lebih mahal dibandingin biasanya, tapi yang namanya buat makan ya udah.
1: Bagi pelanggan lain, penyesuaian dilakukan tidak hanya dengan mengurangi porsi makan, melainkan dengan lebih selektif memilih menu yang sesuai kemampuan. Jika sebelumnya pemilihan lauk dilakukan tanpa banyak pertimbangan, ini faktor harga menjadi salah satu hal yang diperhitungkan sebelum memesan makanan.
4: Sebenarnya kalau aku ngurangin lauk sih enggak, cuman jadi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, aku jadi lebih wise aja sih mikir mau makan apa dan lebih pilih-pilih gitu sih Kak sebenarnya. Jadi aku sebenarnya bukan mengurangi lauk, tapi milih yang harganya lebih affordable, tapi bisa dengan dapetin rasa kenyang yang sama gitu sih mungkin ya.
1: Sementara itu, pemilik warteg bernama Sobirin mengakui meski tidak melakukan kenaikan harga menu makanan, namun mereka merasakan pada hasil penjualan yang menurun. Tidak hanya mengurangi menu, tapi jumlah pengunjung warteg miliknya juga menurun. Jika sebelumnya seorang pelanggan datang 4-5 kali dalam sepekan, kini sebagian hanya datang 2-3 kali saja.
5: Misalnya kayak beras, ini posisinya lagi stabil, tapi stabilnya itu tinggi gitu. Yang sekarang itu yang jadi problemnya gini, dari konsumen, jadi konsumen itu perilaku

0: poinnya itu begini, misalnya yang biasanya seminggu 5 kali atau 4 kali itu jadi 3 kali.
1: Meski harga menu warteg relatif masih terjaga, tekanan ekonomi seperti kenaikan harga BBM non-subsidi hingga kenaikan barang lainnya membuat masyarakat semakin berhitung dalam membelanjakan uangnya. Masyarakat pun berharap kondisi ekonomi khususnya rupiah kembali membaik dan daya beli masyarakat bisa kembali pulih. Nindya Yuwono, Maria Oktober, Jakarta.
2: Lagi-lagi kelas menengah khususnya kaum urban ekonominya bakal tertekan. Rencananya tarif bus Trans Jabodetabek bakal naik karena disebut subsidinya membengkak. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Tergiur dengan harga murah, dua warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertipu seorang pria yang tak dikenal yang menjual beras dalam karung yang ternyata berisikan pasir. Sementara itu terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka.
5: Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran.
6: Warga di Kelurahan Bamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mendadak geger setelah mengetahui dua orang warganya mengalami penipuan pada Senin siang. Dua orang emak-emak mengaku tertipu oleh seorang pria tak dikenal dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka, kedua korban terkejut karena hanya bagian atas yang berisi beras, sementara pada bagian bawah berisi pasir.
7: Jadi turun tanya situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ngambil duitnya. Gitu nah, jadi julung lah duit itu tadi, mbak dijulung duit tadi, si Dene langsung membuka barasnya tadi, ini terbuka sudah.
8: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang.
7: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, dari pasiram.
6: Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian lebih dari Rp400.000. Terbukti melakukan penipuan dengan dalih investasi, seorang karyawati sebuah bank cabang Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah resmi menjadi tersangka. Pelaku yang berusia 36 tahun ini terbukti telah melakukan penipuan terhadap ratusan nasabah bank yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi serta menawarkan produk menabung dengan keuntungan yang besar. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan kepada para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Dari seluruh penipuan, tersangka bisa meraup uang lebih dari 10 miliar.

0: Rupiah yang masuk ke rekening pribadi.
1: Dalam meyakinkan korban, tersangka menggunakan blanko resmi bank yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu formulir aplikasi pembukaan tabungan sub-account auto depan yang digunakan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan sekunder atau ada rekening yang sistem pendebitannya dikendalikan secara otomatis oleh bank untuk membayar cicilan maupun pinjaman, sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan resmi dari pihak bank.
0: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah dokumen transaksi antara pelaku dengan korban. Tersangka dijerat pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tak hanya harga bahan pokok, warga Jakarta harus siap-siap menghadapi kenaikan yang lain, yakni kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Dan salah satu rute yang mengalami kenaikan tarif adalah rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta. Rencana ini pun menuai beragam tanggapan para penggunanya.
3: Maret lalu rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka, dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan, kira-kira tanggapannya seperti apa?
4: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang tiap hari ya merasa keberatan aja sih Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
5: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tiga setengah ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, dolar pun naik. Ya keberatan sih.
0: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
6: Soalnya kalau mau dikompar sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaiknya sampai 10.000, seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
7: Sebenarnya 3.500 aja udah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
3: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000, Mas masih oke-oke aja?
7: Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
0: Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M, perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai Rp400 miliar per tahun, dengan nilai subsidi real sekitar Rp12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek, terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting, berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
2: Viral di media sosial, video dahsyatnya gempa di Filipina pada Senin pagi. Tanah bergoyang hingga gedung-gedung ambruk terekam kamera. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Nasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina Selatan. Sebuah gedung perbelanjaan ambruk dan atap bangunan di sebuah sekolah roboh. Sementara itu kebakaran besar melanda pusat daur ulang di London. Kepulan asap hitam menyelimuti langit kota dan memicu pengerahan ratusan petugas pemadam.

0: Sebuah gedung perbelanjaan di General Santos, Filipina mendadak ambruk saat gempa mengguncang kawasan tersebut. Debu berterbangan menyelimuti lokasi, sementara warga berlari menjauh sambil berteriak panik menyelamatkan diri. Bangunan yang menampung sebuah restoran serta dua stasiun radio lokal itu roboh setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang lepas pantai Provinsi Sarangani, Filipina Selatan, pada Senin pagi waktu setempat. Otoritas melaporkan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Tim penyelamat kemudian menyisir bangunan yang rusak untuk mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Di lokasi lain, para siswa yang sedang mengikuti upacara bendera mendadak terguncang gempa kuat. Suasana berubah panik saat murid dan guru berusaha melindungi diri dari guncangan. Di saat yang bersamaan, atap sebuah bangunan di lingkungan sekolah tiba-tiba roboh hanya beberapa meter dari lokasi upacara. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Gempa merusak jalan, bangunan, dan fasilitas umum di Mindanao, serta diikuti gempa susulan berkekuatan 6,7 magnitudo. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih berlangsung di tengah ancaman guncangan susulan. Kepulan asap hitam menyelimuti langit London saat kebakaran besar melanda sebuah pusat daur ulang di kawasan Bermondsey, Senin sore waktu setempat. Insiden ini menarik perhatian warga dari berbagai penjuru kota. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal menjulang ke udara saat petugas berupaya menaklukkan api yang terus membesar. Otoritas mengerahkan setidaknya 15 mobil pemadam dan sekitar 100 petugas untuk mengendalikan kebakaran. Warga di sekitar lokasi diimbau untuk menutup pintu dan jendela untuk menghindari paparan asap. Insiden ini juga sempat mengganggu layanan kereta menuju stasiun London Bridge dan Charing Cross. Meski api dilaporkan berhasil dilokalisir dengan cepat, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini, pemirsa. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, agama telah mengatur resep untuk sebuah keluarga bisa bahagia, terletak pada konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang secara singkat berarti ketenangan, cinta kasih, dan belas kasih. Di tengah fenomena KDRT yang memilukan akhir-akhir ini, Islam mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan penuh pengertian di antara anggota keluarga. Suami dan istri harus saling melindungi dan mendukung, sementara orang tua dan anak-anak harus saling menghormati dan berbakti. Keluarga yang sakinah dapat diperoleh melalui kehidupan yang bebas dari kekerasan dan penindasan. Mawaddah sendiri dapat diperlihatkan melalui perhatian dan penghargaan terhadap peran masing-masing anggota keluarga. Dan rahmah diwujudkan dengan memaafkan serta membantu satu sama lain dalam kesulitan. Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang resep dan bagaimana caranya untuk membangun keluarga yang bahagia. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada Ustadz kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, meskipun sibuk tapi senantiasa ya. Kalau Gapai Kemuliaan harus mampir. Amin. Harus disempatkan waktu ya, Ah. Ya. Hari ini luar biasa pembahasannya soal keluarga, ini juga zonanya Ah Hilman ya. Kalau udah urusan hati, keluarga, cinta, kasih sayang udah. Nanti kita tanya, ya kita elaborasi bersama Ah Hilman. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ah Hilman, bicara ya, soal keluarga ya, resep bahagia keluarga. Sebenarnya kan Islam tuh yang memang mengatur setiap aspek dalam kehidupan kita, bahkan dari mulai diri sendiri, keluarga, ya, sampai bahkan mungkin bagaimana cara kita bernegara gitu. Nah, dalam konteks berkeluarga Ah Hilman, selalu kan kalau saya tidak salah nanti koreksi, kalau ada yang salah, bahwa seorang hamba yang paling baik itu adalah mereka yang baik terhadap keluarganya. Jadi kan Islam itu menaruh perhatian yang luar biasa bagaimana cara kita bersikap kepada keluarga. Karena itu nanti akan merefleksikan sebenarnya bagaimana kemudian masyarakat Islam itu seperti apa gitu. Mengapa ya Rasul dan juga Allah ini memberikan perhatian yang luar biasa, spotlightnya luar biasa, bahwa kita tuh harus baik loh sama anggota keluarga kita.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Mudah-mudahan kita yang sudah berumah tangga, berkeluarga, Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin.
1: Anak-anak kita soleh dan solehah. Dan semua yang kita hadirkan di keluarga penuh dengan berkah.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Betul apa yang tadi Mbak Mila sampaikan bahwa Islam itu sangat-sangat concern tentang bab keluarga. Mm-hmm. Baiknya sikapmu terhadap keluargamu menggambarkan baiknya sikapmu dalam hidupmu. Mm-hmm. Jadi sekarang gampangnya gini Mbak Mila, kalau mau lihat orang tuh baik apa enggak, lihat aja sikapnya kepada keluarganya.
0: Betul.
1: Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mm-hmm. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Keluarga. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Keluarga. Bahkan ketika Allah dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat 6 mm-hmm. memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri dari siksa api neraka, yang diperintahkan siapa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga diri kita dan keluarga kita. Ini pertanda sekaligus keterangan yang menguatkan bahwa yang namanya keluarga punya peran yang sangat-sangat penting mm-hmm. untuk kita hadirkan. Mm-hmm. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir itu semua dalam keadaan suci, Mbak Mila. Apa yang merubahnya, apa yang membentuknya? Keluarga. Okay. Ya, seperti apa keluarganya memberikan lingkungan kepadanya, maka itulah juga yang membuat dia akan seperti apa dan menjadi apa.
0: Apa?
1: So, ini harus kita pahami bahwa Islam adalah agama yang sangat concern bagaimana memberikan memberikan perhatian terhadap keluarga. Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita pahami tentang keluarga? Setidaknya 4 hal yang harus kita pahami tentang keluarga. Yang pertama, keluarga itu ibadah yang paling lama.
0: Ya.
1: Jadi saat kita berkeluarga, hakikatnya sedang apa kita?
0: Beribadah.
1: Dan itu ibadahnya lama sekali. Lama. Saat kita menikah, ibadah. Kita punya anak, ibadah. Saat kita jadi anak dari orang tua kita, ibadah. Nanti anak kita menikah, kita punya mantu, ibadah. Jadi semua yang ada di keluarga itu adalah ibadah. Dan disebut ibadah yang paling lama. Karena kalau kita melihat ibadah-ibadah lain ada waktunya kan?
0: Iya, sholat.
1: Sholat ada waktu menitnya, berapa menit sih? Puasa ada waktunya, haji ada waktunya, zakat ada ada haul, ada nisabnya. Tapi kalau rumah tangga, kalau keluarga.
0: Setiap saat kayaknya.
1: Setiap saat, setiap waktu adalah ibadah.
0: Memaknai itu.
1: Berarti kalau ibadah ada pahala enggak?
0: Pahala.
1: Ada. Dan makin besar pahalanya, berarti makin berat godaannya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi pahami bahwa rumah tangga, keluarga itu adalah ibadah yang paling lama. Dua, keluarga itu adalah sekolah yang paling lama. Sekolah itu tempat apa sih?
0: Belajar.
1: Kalau mau naik kelas di sekolah harus ikut apa dulu?
0: Ujian.
1: Ujian. Hmm. Dan tidak ada satupun keluarga yang gak diuji.
0: Iya, betul.
1: Semua keluarga ada ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang diuji dengan pasangannya, Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diuji dengan pamannya, Nabi Muhammad SAW. Ada yang diuji dengan kakak-kakaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi semua ada ujiannya masing-masing. Maka hari ini jika ada keluarga yang sedang diuji, jangan merasa jadi keluarga yang paling diuji.
0: Mm-mm.
1: Karena sebelum kita ada cerita-cerita para nabi yang juga diuji oleh keluarganya masing-masing. Dan biasanya Mbak Mila, ujian yang paling hebat itu datang dari orang yang dekat.
0: Paling dekat, iya.
1: Dan orang yang paling kita cintai.
0: Langsung kayak bersiap gitu harus.
1: Iya dong. Iya dong.
0: Memang harus bersiap, betul, betul.
1: Ada yang diuji dengan pasangannya baik, qadarullah mertua atau orang tuanya yang kurang baik. Pasangannya baik, orang tuanya baik, mertuanya baik, diuji sama anak-anaknya yang kurang baik. Pasangan baik, orang tua baik, anak baik, diuji sama ipar-iparnya yang gak baik.
0: Jadi selalu ada.
1: Selalu ada angle daripada ujian-ujian kita yang terjadi. Dan itu yang harus kita pahami. Bahwa keluarga adalah sekolah yang paling lama.
0: Paling lama.
1: AA juga lagi sekolah sekarang. Belajar dari istri. Istri juga belajar dari AA apa yang kurang. Dari anak, anak saya perempuan, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya.
1: Dan masing-masing juga dengan karakternya masing-masing. Saya besar sebagai anak yatim sejak kecil. Juga itu adalah ujian yang kita harus hadapi. Ya, saya orang Sunda, orang Garut, istri saya orang Pamulang, orang Betawi. Beda dong.
0: Culture-nya beda.
1: Culture-nya beda.
0: Itu juga
1: itu juga adalah bagian sekolah untuk kita belajar. Maka, ya, jangan merasa bahwa gimana caranya biar rumah tangga gak ada masalah. Ya jangan berumah tangga lah. Karena konsekuensi logis yang pasti harus kamu dapatkan adalah ya ada masalah. Ya dua orang aja yang beda latar belakang, beda isi kepala, pasti ada konflik. Apalagi sudah gede banget keluarganya. Maka pahami keluarga adalah sekolah yang paling lama. Ayah bunda sudah belajar apa dari pasangannya sampai saat ini?
0: Kayaknya memang banyak ya, banyak. Tapi maksudnya belajar itu ya sampai, bahkan sampai kita menutup mata ya.
1: Iya, iya.
0: Sampai kita meninggal
1: sampai
0: kita belajar.
1: Selesai, sampai kita semua dunia ini selesai, baru Allah kembalikan kita ke pangkuan. Okay. Yang ketiga, keluarga itu keadaan yang paling besar.
0: Keluarga keadaan yang paling besar.
1: Dua keadaan yang paling besar.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Keluarga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Ah itu bahasanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau Mbak Mila punya pasangan, saya punya pasangan, saya bilang gini, itu ibumu, ini ibuku. Sudah menikah enggak? Berubah dari aku jadi kita.
0: Kita.
1: Itu ibu kita. Ini ibu kita. Jadi kalau di rumah tangga, di keluarga masih bilangnya aku, berarti masih belum utuh memahami makna keluarga.
0: Nah ini nih.
1: Dan yang paling lucu apa? Ketika anak-anak, itu anakmu padahal bikinnya bareng kan? Iya dong. Dan yang paling lucu, kalau anaknya soleh, siapa dulu ibu?

0: ibunya
1: siapa dulu gitu kan?
0: Mamahnya. Kalau anaknya kurang soleh, memang mirip bapaknya ini mah.
1: Ini mah.
0: Jadi kadang-kadang
1: cetakan bapaknya gitu ya.
0: Suka salah nyangka gitu. Padahal ya dua-duanya. Maka keluarga dua keadaan yang paling besar.
1: Nah,
0: betul?
1: Betul.
0: Yang ketiga. Keluarga itu waktu bersama yang paling lama.
1: Waktu yang iya,
0: betul. Gak ada yang namanya mantan keluarga. Gak ada yang namanya mantan adik, mantan kakak, mantan anak, gak ada.
1: Tapi ada mantan suami, mantan istri ya.
0: Mantan suami dan istri, kalaupun berpisah.
1: Berpisah.
0: Ya tapi jangan berpisah.
1: Jangan dong gitu ya.
0: Karena dari awal kita menikah justru bukan untuk berpisah dong. Untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka ini tips nih. Untuk siapapun yang sedang ingin berpisah, ingatkan pikiranmu terhadap awal-awal ketika kau mencintainya.
1: Mantap.
0: Kecuali memang ada alasan. Nanti kita bahas lah. Seperti apa.
1: Menarik karena sebenarnya itu tadi ya, keluarga itu kan ibadah paling lama, paling kompleks, paling sekolah paling lama. Justru ujiannya itu kadang-kadang luar biasanya tuh biasanya di rumah tangga, di keluarga. Nah nanti kita bahas ya bagaimana menyikapinya, bagaimana harus membentenginya. Tapi kita harus sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Resep Keluarga Bahagia. Nah, resep keluarga bahagia nih ya. Jadi, tapi kan kita harus tahu nih gitu. Resep bahannya tuh apa aja, namanya resep kan ada bahan, terus bagaimana cara masaknya gitu untuk bisa menciptakan keluarga yang bahagia. Jadi idealnya tuh keluarga yang ideal dalam perspektif Islam tuh yang seperti apa sebenarnya?
3: Ada 3 I, bekal yang harus dimiliki agar rumah tangga kita dengan izin Allah berkah dan bahagia lah ya. Ada berapa Mbak?
2: 3 I.
3: I yang pertama iman. Jadi mulai hari ini pahami bahwa saat kita berkeluarga kita sedang apa sih? Sedang menunaikan iman kita ke Allah. Sedang beribadah kepada Allah. Mbak Mila taat kepada suami. Kenapa? Karena
2: sayang. Karena dikasih nafkah gitu.
3: Iya, ya, tapi maksudnya itu jawaban karena sebelum ngaji sama kita kan.
2: Iya, betul.
3: Kalau setelah ngaji sama kita kan tahu dong jawabannya.
2: Iya, karena Allah yang suruh.
3: Karena perintah Allah.
2: Definitely ya.
3: Sesederhana itu.
2: Tapi biasanya itu kadang-kadang tuh kalau lagi berantem, ini jadi jujur ya, jadi kalau lagi berantem itu kemudian paham itu lagi tuh diingatkan lagi tuh di tengah-tengah. Yang penting kadang-kadang tuh marah duluan, tapi gak boleh ya. Kan aku harusnya berumah tangga itu beribadah, nah itu jadi pengingat sebentar.
3: Jadi pada akhirnya kalau setiap orang di keluarga itu memahami bahwa saat dia berkeluarga sedang mengimplementasikan imannya ke Allah, dia akan lebih tenang gitu Mbak Mila.
2: Betul.
3: Kalau yang dia dapatkan sesuai, maka jadi ujian syukur. Jika yang tidak sesuai, jadi ujian sabar. Kan dua-duanya ciri orang beriman kan. Bukankah itu yang Nabi sampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Kenapa? Karena semuanya jadi baik. Dikasih nikmat bersyukur, karena itu baik. Dikasih ujian pun bersabar, karena itu baik. Maka iman.
2: Harus ya, fondasi.
3: Allah tidak mungkin mempertemukanku dengan orang ini, kecuali Allah tahu melalui orang ini pahalaku jadi lebih banyak.
2: Wah.
3: Iya kan? Allah tuh gak mungkin ngasih ujian rumah tanggaku seberat ini, kecuali Allah tuh tahu. Makin beratnya ujian rumah tanggamu dengan ini, semakin membuatmu makin kuat dan dekat sama Allah. Iman. Makanya sekarang saya suka bilang gini, kalau Mbak Mila jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa. Tapi yang luar biasa, kita bisa soleh di tengah ujian-ujian keadaan yang barangkali tidak mendukung kesolehan kita.
2: Aduh itu sih, tapi ya luar biasa sih.
3: Makanya Asiah itu kenapa dijanjikan surga? Karena tetap beriman di tengah suami yang tidak beriman, gitu kan bahasanya.
2: Suami yang kelasnya Fir'aun kan gitu. Jadi
3: dan ya saya percaya suami kita kan gak Fir'aun banget.
2: Iya enggak.
3: Dan enggak kan.
2: Ya jangan sampai gitu ya.
3: Makanya jangan kemudian merasa bahwa Ustaz berat suami saya. Ada yang bilang sabar Bu. Coba belajar dari Asiah punya suami kayak Fir'aun. Tapi saya bukan Asiah Ustaz. Saya balikin kan suami juga bukan Fir'aun.
2: Selalu ada alasan sih ya.
3: Betul. Jadi menurut saya yang pertama iman.
2: Iman.
3: Aku menikahimu bukan semata aku mencintaimu, karena aku merasa surga lebih dekat dengan.
2: Nah, Masya Allah.
3: Ketika engkau bersamaku.
2: Mudah-mudahan itu nggak cuma di awal-awal pernikahan.
3: Iya. Nah itu.
2: Jadi terus harus diciptakan sih sebenarnya.
3: Diciptain terus. Yang kedua
2: ilmu.
3: Banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta. Tapi karena kurangnya ilmu. Ilmu apa yang harus didapatkan? 4. Satu, ilmu agama. Semua urusan kalau mau menemukan kebaikan, back to agama. Kembalikan kepada agama. Posisi suami istri, balikin ke agama. Suami pemimpin, istri makmum. Tapi kan enggak bisa. Imamnya kayak gimana dulu? Suka gitu kan?
2: Aduh gitu ya.
3: Tetap aja dengan segala alasan. Ya sudah, berarti kalau suami ingin menjadi kowam, jadi pemimpin yang baik, pantesin diri. Agar kita menjadi kowam yang baik. Karena seorang istri tidak akan mungkin taat kepada suaminya kalau kemudian suaminya tidak punya kemampuan kowam yang baik. Tapi juga istri belajar merendahkan hati. Bahwa bagaimanapun kau punya pemimpin dalam hidup, siapa? Ya suamimu itu. Orang tua sama anak. anak tugasnya patuh sama orang tua. Tapi orang tua jadi belajar orang tua yang bijak, mm-hmm. akan bisa membawa hikmah kepada anak-anak. Gitu loh. Mm-hmm. Didik yang baik, berikan pelajaran yang baik. Jadi pada akhirnya ilmu menjadi penting. Ilmu agama basicnya. Dua, ilmu hati. Bagaimana kita harus punya kepekaan hati di rumah tangga, di keluarga. Peka gitu loh. Jadi pasangan yang peka dengan pasangannya.
2: Kadang-kadang tuh itu, kamu mas memang gak peka. Tapi standar pekanya juga harus jelas kan, maksudnya jangan apa-apa juga.
3: Peka itu kan menempatkan keadaan kita pada keadaan orang di luar kita. Mm. Jadi orang tua harus peka sama anak. Mm-hmm. Jadi anak harus peka sama orang tua. Jangan masing-masing punya kepekaannya sendiri gitu loh. Mama peka dong sama aku. Nah itu kan kadang-kadang jawaban, pertanyaan yang tuntutan yang seakan-akan, emang selama ini aku gak peka ya sama kamu? Peka aku juga. Kan gitu kan? Jadi ujungnya berantem. Peka,
2: iya,
3: berapa banyak di antara orang tua, mohon maaf, mohon izin, sering bilang gini sama anak. Nah, mama teh capek ngurus kamu. Mama teh nganterin kamu. Mama teh ngandung kamu, melahirkan kamu. Mama teh capek. Kata anaknya, suruh siapa? Coba. Coba
2: kan gak minta.
3: Kalau gitu dibalikin ya, gitu gimana coba?
2: Iya juga sih.
3: Berarti gimana? Tidak usah banyak menuntut banyak kepada orang sekitar kita. Tapi tuntut diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik.
2: Yang terbaik.
3: Kita. Berapa banyak istri yang suka bilang gini ke suami, ayah teh berubah ya. Mama teh udah gak kuat sama ayah teh. Ayah mau sampai kapan begini terus? Kata suaminya, kamu teh ngomong apa? Bapak teh gak ngerti kamu ngomong apa.
2: Jadi bingung.
3: Jadi kadang yang dipermasalahkan tuh gak clear gak gitu loh.
2: Oke. Jadi memang, berarti gak usah pakai bahasa penuh kiasan. Straight aja sebenarnya.
3: Jadi artinya, aku tuh mau kamu tuh begini ya. Gitu. Makanya nanti ada tips setelah ini ya. Apa yang paling penting di rumah tangga. Yang perlu kita dudukan dari segala macam itu. Jadi yang pertama ilmunya dua tadi. Ilmu
2: agama,
3: agama kemudian ilmu hati. Yang ketiga ilmu yang komunikasi.
2: Walah itu betul.
3: Karena 70% isi rumah tangga itu ngobrol.
2: Betul.
3: 70% isi rumah tangga keluarga itu adalah ngobrol. Makanya cari pasangan yang mau siap mendengar dan siap cerita dengan apa yang dia inginkan. Kalau saya cerita, istri saya dengerin. Istri saya cerita, saya dengerin. Jangan dua-duanya cerita. Kalau dua-duanya cerita, siapa yang mau dengerin?
2: Yang repot. Nah ini sekarang juga jadi problem, karena kadang-kadang orang tuh malah gak mau cerita sama pasangannya. Tapi malah ceritanya di media sosial. Kalau istilahnya Kiai Haris tuh ini setan gepeng sekarang. Karena itu handphone kalau kita gak bijak makanya bisa jadi setan memang.
3: Makanya kemampuan komunikasi itu bukan hanya pada bicara.
2: Iya.
3: Tapi mendengar juga adalah kemampuan komunikasi.
2: Iya. Tuh mendengar itu bagian dari komunikasi, setuju.
3: Makanya belajar mendengar. Belajar dengerin. Apalagi ya di antara kemampuan yang harus dimiliki suami adalah kemampuan mendengar. Karena istri itu punya kebutuhan kosakata yang lebih banyak dibanding suaminya.
2: Setuju. Jadi dengerin aja meskipun kadang gak asik ya, gak penting.
3: Dan itu walaupun yang diucapkan adalah berkali-kali hal yang sama.
2: Sama.
3: Tapi tunjukkan ekspresi bahwa kamu baru mendengar kalimat itu.
2: Ini kayak curhatan sendiri ya.
3: Iya. Ya Allah, bunda. Bener banget bunda, padahal itu sudah pernah kita dengar sebelumnya gitu.
2: Karena itu penting sih ya,
3: itu betul. Kebutuhan kosakata kan laki-laki 5.000 kata, perempuan 20.000 kata. Jadi saya mah kalau istri saya lagi cerita, saya lagi menghabiskan kuota kosakatanya.
2: Dengerin aja. Gak usah
3: di komen. Dan itu juga menyenangkan buat dia. Dan yang paling lucu kadang-kadang dia cerita sendiri, jawab sendiri gitu. Dan bener.
2: Emang begitu
3: dan
2: sih kan enak
3: bapak jangan stres ya sama istri bapak, dan memang begitu adanya. Kadang perempuan itu nanya sendiri, jawab sendiri, betul?
2: Betul.
3: Ayah, kita mau ke kondangan. Bunda teh bagus pakai baju warna merah apa warna biru?
2: Sering terjadi.
3: Terus saya bilang begini, bagusan warna merah bunda. Kata istri saya, enggak lah bagusan warna biru. Dalam hati saya, katanya nanya, jawab sendiri gitu kan.
2: Ternyata keluarnya pakai warna beda.
3: Setengah jam kemudian datang keluar kamar pakai warna kuning.
2: Iya.
3: Merahnya gak ada, birunya gak ada.
2: Ya itulah itu kalau enggak. Itu gak tepat penanganannya, bisa jadi berantem.
3: Bisa jadi berantem. Makanya ya kita bilang aja, bagus, keren.
2: Okay.
3: Makanya ilmu komunikasi penting.
2: Yang keempat, ilmu finansial. Ilmu finansial, tapi kita bahasnya di segmen berikutnya ya pemirsa. Baik. Kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali membahas tentang dinamika rumah tangga ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Resep Keluarga Bahagia. Jadi Ahilman, tadi kan ada 4 ilmu ya yang harus dipraktekkan dalam rumah tangga. Ada ilmu agama, harus sebagai fondasi, kemudian ada ilmu hati, bagaimana tadi mengolah kepekaan. Komunikasi, 70% rumah tangga isinya komunikasi, finansial. Nah ini penting, kita dengarkan. Jadi istri boleh nih tetap kerja ya, A?
1: Iya. Saya pernah bertanya kepada seseorang di pengadilan agama gitu ya. Rata-rata di antara faktor yang membuat rumah tangga itu berpisah karena faktor ekonomi.
0: Ekonomi, betul.
1: Hampir kebanyakan. Berarti begitu pentingnya kita punya ilmu dalam urusan finansial. Ya, gitu. Ya. Dalam urusan keuangan agar tata kelola keuangan di keluarga itu bisa tercatat dengan baik. Betul, gitu. Menurut saya bukan tentang banyak atau sedikit sih. Tapi tentang bagaimana kita memanage keuangan itu.
0: Setuju.
1: Sebanyak apapun pendapatanmu, ya sesedikit apapun pendapatanmu pasti cukup untuk hidup. Tapi sebanyak apapun pendapatanmu tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup.
0: Gaya hidup, betul.
1: Jadi orientasi kita yang barangkali harus diluruskan. Makanya nanti harus ada tuh kayak misalnya nih kayak ruang pemasukannya, ruang pengeluarannya. Nanti pengeluaran dibagi 3, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Itu harus dilihat di YouTube saya sih barangkali. Ada Islamic Financial Planning gitu kan.
0: Penting
1: karena
0: ya.
1: Hilman sekolahnya di situ ya. Jadi mungkin bisa belajar bagaimana cara memanage keuangan secara syariah itu menjadi penting.
0: Tapi juga berkaitan juga investasi juga perlu
1: iya,
0: ya
1: perlu.
0: Menyiapkan dana-dana yang
1: proteksi juga penting.
0: Oke.
1: Termasuk mengeluarkan yang harus kita keluarkan. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah juga harus dipastikan gitu. Dan itu Islam punya ilmunya gitu.
0: Masya Allah.
1: Ya, termasuk cara mencari nafkah itu seperti apa. Ternyata yang paling penting bukan banyaknya tapi berkahnya. Gitu loh. Yang penting tuh halalnya. Itu kan perlu digarisbawahi oleh kita gitu.
0: Karena kadang-kadang kita itu fokusnya pada seberapa banyak yang kita bisa hasilkan, yang kita bisa dapat gitu. Kadang-kadang mau halal mau haram yang penting gue dapat aja gitu.
1: Nauzubillah. Makanya saya mengingatkan dari mimbar yang Gapai Kemuliaan saat ini. Untuk para ayah, untuk para suami, jangan sampai membawa nafkah yang haram ke rumah kita. Karena setiap harta yang kita bawa itu akan berpengaruh terhadap keluarga kita. Solehnya anak-anakmu, baiknya keluargamu, itu bersumber dari baiknya nafkah yang kau berikan kepada keluargamu. Maka para istri juga harus coba jadi rem bagi suami. Gitu ya, agar kemudian ketika suami pulang dipastikan yang datang adalah harta yang halal. Yang dibawa pulang adalah harta yang halal. Karena harta yang halal akan menumbuhkan daging bagi putra-putra.

0: liman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu.
1: Ini salah satu doa juga yang senantiasa berusaha saya amalkan senantiasa ke dalam iman nih.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Tapi memang itu doanya luar biasa. Minta penjagaan ya sama Allah supaya yang masuk itu yang benar-benar kita
0: yang baik-baik.
1: Makan yang kita pakai itu yang baik-baik sehingga nanti berkahnya turun semua ke anak cucu kita. Karena siapa sih yang gak pengen seperti itu baik. Ahilman, kalau misalnya ada mungkin pemirsa Gapai Kemuliaan yang saat ini mungkin tengah ada permasalahan dengan anggota keluarga, mungkin anak dengan orang tua, pasangan, istri dengan suami gitu. Harus gimana? Yang mungkin udah ya Allah ini kok gini ya rasanya. Kalau boleh milih mah gak mau nih punya misalnya ya pasangan ini kan udah terlalu pelik. Nah kita harus gimana nih?
0: Ya makanya nanti naikin level yang ketiga, I-nya belum kan?
1: Oh oke.
0: Nah ini sikapnya nih.
1: Oh iya, I terakhir.
0: I-nya ikhlas.
1: Ikhlas, Masya Allah. That's the power of, the ultimate power ya.
0: Jadi ya keluarga tuh harus ikhlas sikapnya. Kudu ikhlas. Maksudnya apa? Belajar menyandarkan kepada Allah, belajar menyerahkan ke Allah. Bening, suci, bersih. Ya. Bahwa semua yang terjadi, semua akan kembali ke Allah. Maka sekarang ada yang sedang terjadi konflik di rumah tangganya. Ya Allah, tidak mungkin aku mengizinkan ini terjadi kecuali ada kebaikan. Terima dulu.
1: Terima dulu, positive thinking dulu.
0: Positive thinking dulu. Baru nanti jalaninnya juga dengan jalan-jalan kebaikan. Kan kalau kita bicara lebih detail, sikapnya apa? Menahan marah. Jangan mudah marah kepada keluarga. Jangan kan kepada keluarga ya, kepada orang lain aja jangan marah gitu.
1: Jangan apalagi keluarga.
0: La taghdhab wala karjana, jangan marah bagimu surga. Kemudian yang kedua apa? Wal afina aninas, belajar maafin.
1: Ini ilmu
0: coba
1: nama ikhlas tingkat tinggi ya,
0: belajar maafkan. Di keluarga maafkan. Itu belajar nahan marah, belajar maafin.
1: Ya.
0: Dah, coba.
1: Itu aja sebenarnya.
0: Itu aja.
1: Kadang-kadang mau ujiannya tuh di dan, sini
0: dan justru. Dan saya ingin mengingatkan kepada rumah tangga, jangan ada KDRT di rumah tangga kita. Karena rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan membuat malaikat rahmat datang ke rumah kita.
1: Dicamkan baik-baik ya.
0: Jadi kalau mau kesel gimana Ustaz? Kesel nih. Ya udah. Pilih jalan diam. Ganti posisi. Ambil air wudu. Salat dua rakaat. Beningkan hatimu agar kemudian kau bisa mendapatkan kebaikan dengan semua keadaan itu.
1: Oke.
0: Terakhir saya mau kisah tentang Umar bin Khattab, boleh
1: terakhir gak? Ya.
0: Satu kali ada seorang sahabat tuh pengen cerita sama Umar karena istrinya tuh cerewetnya minta ampun. Gemesnya minta ampun, rewelnya minta ampun.
1: Nah mungkin ini relate ya dengan bapak-bapak.
0: Jadi
1: mungkin
0: ada seorang sahabat yang pengen cerita ke Umar tentang cerewetnya istrinya.
1: Yang cerewet.
0: Singkat cerita, sahabat ini menuju rumahnya Umar. Ketika mau mengetuk pintu rumahnya Umar, sahabat ini kaget karena di rumah Umar pun Umar lagi diomelin sama istrinya.
1: Iya.
0: Dia serba salah kan, aku mau ngadu istriku Umar juga lagi diomelin
1: sama istrinya gitu. Jadi.
0: Dan dia mendengar di balik pintu Umar tidak membalas omelan istrinya. Maka singkat cerita ya sudahlah, pulang daripada saya cerita gitu. Gak ada solusi, akhirnya dia pulang. Ketika mau pulang langkahnya terdengar oleh Umar. Umar buka pintu, manggil sahabat ini, eh sahabat sini. Tadi bukan yang kau mau ketemu saya? Iya wahai Amirul Mukminin, kenapa gak jadi? Iya, emangnya kenapa? Ada apa? Kata Umar. Kata sahabat ini, aku pengen cerita. Cerita apa? Aku punya istri, cerewetnya minta ampun. Aku punya istri, sering ngomel sama aku. Aku mau cerita itu sama engkau, tapi aku tadi mendengar engkau pun diomelin sama istrimu.
1: Jadi sama nasibnya.
0: Dan engkau pun gitu. Tidak menjawab kelakuan istrimu. Mana mungkin aku cerita sama kamu yang kamu juga sama diomelin. Apa jawaban Umar? Sahabatku, bukannya aku tidak bisa marah kepada istriku. Aku bisa marah, bahkan aku tegas. Bahkan semua orang takut denganku, kata Umar. Tapi kenapa aku tidak marah kepada istriku saat itu? Karena aku teringat semua kebaikan istriku. Aku teringat istriku memasak untukku dan anak-anakku. Istriku bangun lebih dulu, istriku tidur lebih lama. Istriku capek menyiapkan makanan untukku, membereskan pakaianku. Itu yang membuat aku tidak bisa membalas marahnya istriku. Karena aku mengingat kebaikan daripada istriku kepadaku. Poinnya pemirsa, kalau ada kemarahan di hatimu kepada keluargamu, ingat kebaikan keluargamu yang begitu besar kepada dirimu.

0: sehingga ada rasa maaf yang kau hadirkan kepada pasanganmu di rumah tangga tersebut.
1: Masya Allah, catat itu, kebaikan-kebaikan pasangan tuh bisa jadi bisa jadi apa ya, obat ya.
0: Begitu sebaliknya. Istri juga jangan suka ngomel sama suami.
1: Siap.
0: Ingat banyak kebaikan-kebaikan.
1: Gak boleh ngomel, oke.
0: Banyak kebaikan-kebaikan suami.
1: Masya Allah, menarik sekali ya Hilman. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi perihal rumah tangga yang selalu gak pernah habis untuk dibahas ini di episode berikutnya. Sehat-sehat Ahilman. Pemirsa, ya, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Ustaz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih ya.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Di tengah tingginya harga beras, ada saja pihak yang hendak mengambil keuntungan. Video sejumlah emak-emak membeli beras murah viral karena ternyata karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir.
0: Video viral lainnya memperlihatkan seorang pria yang keluar rumah dalam kondisi tubuh masih dipenuhi sabun. Sang pria yang sedang mandi keluar rumah saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara.
2: Sejumlah mama di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah termakan bujuk rayu seorang pria tak dikenal yang menawarkan beras dengan harga murah. Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah, karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir. Akibat insiden ini, Jamilah dan Jumah yang berprofesi sebagai pedagang nasi kuning mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Lurah Baamang Hilir, Reza Aji Maulana Abdi meminta masyarakat lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan orang yang tak dikenal agar terhindar menjadi korban penipuan.
3: Tapi di dalam karung tuh ada beras memang?
4: Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja, di atas itu aja. Asiram. Nah, itu am, lalu am kami ini asta pasir, jasi dine.
2: Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria di Manado keluar rumah dalam kondisi tubuh masih dipenuhi sabun. Momen tersebut sempat mengundang beragam reaksi warganet karena dianggap lucu sekaligus kasihan. Pria itu disebut sedang mandi ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin. Merasakan guncangan yang kuat, ia langsung bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri tanpa sempat membersihkan sabun yang masih menempel di tubuhnya. Sebelumnya, Senin sore, ratusan warga Sangihe yang sempat mengungsi sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Meski gempa susulan masih terjadi, namun dalam magnitudo yang lebih kecil. Kondisi laut pun dilaporkan masih normal. Sementara listrik yang padam setelah terjadi gempa sudah kembali menyala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemunculan seekor ular sanca sepanjang 1 meter di area stasiun karet Jakarta Pusat membuat panik sejumlah penumpang KRL.
0: Sementara itu, seorang pekerja operator kren terluka saat tower setinggi 25 meter di halaman eks kantor Polres Jakarta Pusat di Jalan Keramat Raya Senen tiba-tiba roboh.
5: Kemunculan seekor ular sanca sepanjang 1 meter di area stasiun karet Jakarta Pusat membuat gempar seluruh penumpang KRL. Ular yang tiba-tiba muncul di jalur rel kereta membuat petugas pemadam kebakaran harus bertindak cepat menangkap ular agar tidak membahayakan penumpang kereta. Berkat ketangkasan petugas, ular sanca pun tak berkutik dan langsung dibawa ke pos damkar Ben Hill untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA Jakarta. Tower setinggi 25 meter di halaman eks kantor Polres Jakarta Pusat di Jalan Keramat

0: Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat roboh dan menimpa satu pekerja operator krain. Korban menderita luka berat dan langsung dilarikan ke RSCM Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, tower yang berdiri belasan tahun hendak dibongkar oleh korban. Karena tidak kuat menahan tiang, tower akhirnya menimpa tubuh korban. Di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suasana mencekam terjadi di malam hari saat seorang pria mengancam sejumlah warga sambil mengacungkan celurit. Peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di dekat lokasi kejadian. Ketika dihampiri, korban tengah terlibat pertengkaran dengan suaminya yang diwarnai dengan tindakan kekerasan. Tak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, warga kemudian datang melerai. Pelaku kemudian pergi, namun kembali lagi ke lokasi dengan membawa senjata tajam.
1: Ya, kalau sejauh ini sih saya baru tahu ya, kejadian pelaku itu seperti itu. Cuman dari adik iparnya sendiri bilangnya udah sering kali, bahkan sempat pengen berantem juga sama adik iparnya.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaksanaan eksekusi rumah mewah senilai 5 miliar rupiah di Surabaya ricuh. Petugas menjebol paksa pintu rumah yang dikunci dan digembok penghuni rumah yang melakukan perlawanan.
3: Sementara penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali berlanjut.
0: Pelaksanaan eksekusi rumah mewah senilai 5 miliar rupiah di Surabaya ricuh. Meski penetapan eksekusi telah dibacakan, namun penghuni rumah selaku termohon eksekusi, Pomfila Sugeng Putri, menolak keluar dan memilih bertahan bersama anaknya di dalam rumah. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terpaksa mendobrak pintu untuk dapat masuk ke dalam rumah mewah berlantai dua ini. Namun upaya paksa menemui kendala karena termohon merantai dan menggembok pintu dari dalam. Bahkan jurusita PN Surabaya sempat terlibat adu mulut dengan termohon eksekusi. Setelah bekerja keras, jurusita berhasil menjebol dan membongkar paksa pintu.
4: Kami dari kuasa pemohon eksekusi itu mengeksekusi rumah ini dari lelang. Klien kami membeli rumah ini dari lelang, akan tetapi pemilik rumah tidak mau mengosongkan rumahnya sehingga kami melakukan eksekusi mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya.
5: Nilai lelangnya berapa?
4: Nilai lelangnya kurang lebih 5M.
0: Seluruh barang dikeluarkan paksa dari dalam rumah yang berdiri di atas tanah seluas 330 meter persegi. Suasana tegang terjadi saat petugas gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan Kompleks Jandak RW 10 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran pada April lalu. Kuasa hukum warga menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan penertiban dilakukan untuk mendukung pengembangan Satuan Zeni Angkatan Darat. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Dari 152 kepala keluarga, TNI AD mengklaim 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan. Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Petugas dengan bantuan alat berat merobohkan rumah dua lantai yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 3 x 20 meter di Desa Karaban, Kecamatan Gabus Pati, Selasa siang. Bangunan di atas tanah dengan sertifikat nomor 480 tersebut dirobohkan setelah pengadilan memerintahkan pengosongan objek eksekusi. Dalam putusannya, pengadilan menetapkan sang mantan istri Sudarmini berhak atas tanah tersebut, sementara mantan suaminya Sutrisno hanya berhak atas bangunan rumah, sehingga bangunan terpaksa dirobohkan agar tanah kembali kosong. Sengketa ini bermula 4 tahun lalu saat Sutrisno menjual tanah bersertifikat atas nama Sudarmini secara sepihak. Meski sempat berpindah tangan dua kali, Sudarmini melayangkan gugatan ke pengadilan dan akhirnya berhasil memenangkan kembali hak atas tanahnya. Proses eksekusi berjalan kondusif tanpa perlawanan. Sebelum pembongkaran, penghuni telah mengosongkan bangunan serta membongkar sebagian material bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mbak Ninja, seorang pencuri bersarung terekam CCTV saat mengendap masuk ke rumah warga yang tengah tertidur pulas.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
10: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.

0: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
2: Ada-ada saja modus pencuri. Di Probolinggo, seorang pelaku curanmor terekam CCTV beraksi dengan penampilan bak ninja.
3: Ya, sementara itu seorang warga negara Iran jadi bulan-bulanan warga di Pasar Muntilan, Magelang lantaran dituduh menjadi komplotan pencuri uang.

0: Mbak Ninja, seorang pencuri bersarung terekam kamera CCTV mengendap-endap masuk ke teras rumah warga di Desa Kandang Jatiwetan, Keraksaan, Senin malam. Sempat ragu dan berbalik arah, pelaku malah mencuri helm sebelum kembali menargetkan sepeda motor korban. Saat menuntun motor hasil curiannya, pelaku sempat terjatuh diduga akibat kunci ganda pada cakram yang terpasang di motor korban. Meski begitu, ia berhasil membawa kabur motor tersebut. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah tertidur pulas sehingga tidak mengetahui aksi pelaku. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi.
1: Karena bilang dada, saya buka CCTV, langsung ketahuan ada orang yang pakai sarung itu bangunin suami saya, badannya hilang gitu.
0: NNA, seorang pria warga negara Iran, jadi bulan-bulanan warga di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin siang, lantaran dituduh menjadi komplotan pencuri uang milik pedagang snack. Sedangkan dua rekan terduga pelaku lainnya, yakni DAS 58 tahun dan FA 37 tahun, yang juga merupakan warga negara Iran, berhasil kabur. Saat beraksi, para pelaku pura-pura mau beli mie instan, menukar uang dengan berbahasa asing sehingga membuat pedagang kebingungan. Saat itulah salah satu pelaku dengan sigap menggasak uang korban. Korban pun spontan berteriak maling. Kedua pelaku langsung kabur, namun apes, NNA berhasil ditangkap warga. Guna kepentingan penyelidikan, NNA digelandang ke kantor imigrasi Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Rumah markas kelompok supporter Viking di Kabupaten Serang jadi sasaran penyerangan oleh sekelompok orang diduga anggota supporter lawan.
3: Sementara itu, petugas membekuk kurir pengirim 8 kg sabu yang dibawa dua penumpang tujuan Jakarta. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Kriminal 24 Jam.
4: Tim Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah menangkap pemulung yang diduga mencuri outdoor AC di dua koperasi Desa Merah Putih. Setelah ditangkap, pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan barang curian di sebuah lahan kosong. Tersangka dan rekannya mencuri outdoor AC karena bangunan koperasi Merah Putih yang sepi. Setelah dicuri, unit AC dibongkar menjadi beberapa bagian. Komponen yang memiliki tembaga dan besi dijual terpisah ke sejumlah tempat rongsok senilai 3 juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa komponen AC hasil curian serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kasus pencurian baru diketahui pengurus koperasi pada pagi hari saat akan memulai aktivitas operasional. Petugas bandara menggagalkan pengiriman sabu dan isi vape berisi cairan narkotika yang dibawa dua penumpang tujuan Jakarta. Sebelumnya, gerak-gerik kedua tersangka di Bandara Sisingamangaraja, Singlangit, Tapanuli Utara terekam kamera pengawas. Petugas kemudian menangkap satu pelaku dan rekannya yang sempat melarikan diri ke kota Taruntung. Dari koper tersangka disita 4 kg sabu dan 99 kartridge yang berisi cairan narkotika. Sementara dari tersangka lainnya juga disita 4 kg sabu dan 100 kartridge yang berisi cairan narkotika. Kini, bukannya mendapatkan upah 10 juta per orang, kedua pelaku terancam pidana seumur hidup. Rumah markas kelompok supporter Viking di Kabupaten Serang menjadi sasaran aksi penyerangan oleh sekelompok orang yang diduga menjadi supporter lawan. Dalam rekaman CCTV, massa langsung melakukan tindakan anarkis kepada kumpulan pemuda yang berada di lokasi kejadian. Para korban merupakan pendukung setiap klub sepak bola Persib Bandung. Saksi di lokasi kejadian mengkonfirmasi para anggota kelompok Viking sebelumnya sedang mengadakan acara syukuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian motor di parkiran ruko di Duren Sawit, Jakarta Timur digagalkan oleh warga. Detik-detik kejadian ini terekam CCTV.
2: Di lokasi lain, polisi menangkap pengedar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung. Tersangka sempat berupaya menabrak kapolsek saat mobilnya dihadang petugas.
5: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di parkiran ruko Jalan Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin sore. dua pelaku datang berboncengan sepeda motor. Selanjutnya, salah satu pelaku menghampiri motor incarannya dan rekannya mengawasi situasi. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku berhasil membobol kunci motor. Namun, aksinya tidak berjalan mulus. Warga memergoki dan pelaku pun menjatuhkan motor dan berlari. Sementara rekan pelaku tancap gas meninggalkan rekannya. Akhirnya, satu pelaku yang tertinggal rekannya ini berhasil ditangkap dan diamuk warga. Pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya penangkapan pengedar narkoba yang dilakukan polisi di Kabupaten Waikanan dan Lampung berlangsung menegangkan. Dalam video viral pada Jumat lalu, semula sejumlah personel polisi memblokade jalan yang akan dilalui target. Namun saat pelaku akan melintas, bak film laga, ia terus tancap gas dan menerobos mobil yang disiapkan petugas untuk mengadang laju kendaraan pelaku. Setelah dikejar hingga kurang lebih 5 km, pelaku meninggalkan mobil dan melarikan diri. Pada Senin, polisi menyatakan telah mengamankan mobil dan masih memburu pelaku. Seorang pria terekam CCTV mencoba membakar sebuah rumah di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Jumat dini hari. Beruntung seorang pengendara motor melintas dan berteriak minta tolong sehingga api berhasil dipadamkan. Aksi teror ini bukan kali pertama kali terjadi. Menurut korban, ini kali kedua rumahnya diteror dengan aksi serupa. Korban juga mengaku tidak mengetahui motif pelaku. Polisi menyatakan teror pembakaran rumah juga terjadi di rumah mantan kepala desa di wilayah itu. Kini polisi masih menyelidiki aksi teror ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral tak terima ditegur karena melaju kencang, seorang pria ditabrak remaja bersepeda motor.
2: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapat Dengarkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
16: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 6:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Tak terima ditegur saat berkendara, seorang remaja menabrak pria parubaya.
1: Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, satu keluarga pemulung di pinggir jalan ditabrak pengendara motor hingga terpental.
2: Viral di media sosial, aksi penabrakan terhadap seorang pria di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu pagi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @shellyharis itu, tampak seorang remaja yang mengendarai sepeda motor diduga sengaja menabrak pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Dalam keterangannya, istri korban menyebut sebelum kejadian, sang suami sempat menegur dua remaja berboncengan sepeda motor yang beberapa kali melintas dengan kecepatan tinggi, lantaran kondisi jalan yang ramai oleh warga. Kedua remaja yang terselut emosi itu sempat terlibat adu argumen dengan korban di lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, korban menderita luka pada sejumlah bagian tubuh hingga harus mendapatkan penanganan medis. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendari. Sebuah kecelakaan lalu lintas menimpa satu keluarga pemulung di wilayah Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan beriringan ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terpental. Diduga pengendara motor tersebut kurang konsentrasi saat berkendara hingga terlambat melihat keberadaan korban yang sedang berjalan. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka serius dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat.
0: Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan di daycare Lenteng Agung, Jakarta.
1: Orang tua korban meluapkan kemarahannya dengan memukul dan memaki para tersangka.
3: Kemarahan orang tua korban tidak terbendung saat menyaksikan kedatangan 13 tersangka penganiayaan anak di daycare LA Yogyakarta Selasa siang. Isak tangis pecah menjadi caci maki. Bahkan beberapa orang nekat mencoba melayangkan tamparan ke arah para tersangka saat digiring keluar dari mobil tahanan. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi di bangunan daycare kawasan Sorosutan. Sebanyak 26 adegan diperagakan, mengungkap fakta memilukan. Para tersangka memperagakan proses mengikat bayi dan tindakan penelantaran yang diduga menjadi prosedur rutin di tempat ini. Rekonstruksi ini juga mengungkap adanya pembiaran yang dilakukan oleh kepala sekolah serta pemilik yayasan.
4: Awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan.

0: itu ada penambahan 6 adegan. Kasus ini juga kita lapis dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mana ancaman hukuman itu 10 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah.
1: Sementara itu, orang tua korban menanti proses rekonstruksi ini. Mereka mengaku penasaran dengan tampang tersangka dan perlakuan pada anak mereka.
2: Ya emosi sih ya. Nggak boleh ngapa-ngapain kita. Cuma boleh lihat dari luar aja. Gitu sih. Kemarin pas dengar kalau hari ini ada rekonstruksi, sebenarnya kita udah siap-siap. Cuma kita juga harus jaga emosi ya. Karena takutnya kita kena bumerangnya. Karena mereka lawyernya kan banyak gitu. Kita kan juga mikirin ada anak di rumah, bla bla bla ya kan.
1: Keluarga korban berharap hukum ditegakkan maksimal dan seluruh pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, polisi telah menerima 125 laporan dari orang tua korban lainnya. Dalam waktu dekat, berkas perkara atas kasus ini bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
3: Dampak rupiah melemah terus dirasakan masyarakat kelas menengah bawah, diantaranya kenaikan bahan baku impor.
4: Berkurangnya daya beli masyarakat bagaikan mulai dirasakan hingga ke kalangan konsumen warung Tegal.
5: Sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, kalau saya bisa cari warteg yang sini yang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, karena lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi, betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali. Mungkin Anda yang berespesan 20 ribu.
6: Enggak Pak, kalau dari asosiasi warteg.
7: Itulah pernyataan Menteri Keuangan Purabaya saat merespon pertanyaan wartawan soal daya beli masyarakat mulai melemah. Terlihat dari menurunnya jumlah pembelian di warung Tegal alias warteg. Tim liputan CNN Indonesia pun mencari tahu soal daya beli masyarakat saat ini dengan menyambangi sejumlah pintu-pintu warung Tegal alias warteg.
8: Nah ini saya lagi pesan sayurnya satu, lauknya satu. Sebenarnya kalau di porsi cukup ya, tapi biasanya sebagian besar pelanggan warteg itu pesan makanannya itu 2-3 lauk. Tapi lagi-lagi karena ekonomi lagi nggak stabil, beberapa pelanggan memilih selamatin kantong dulu dan yang penting kenyang deh.
7: Namun di saat kondisi ekonomi saat ini atau biasa dikenal dengan kalimat indis ekonomi, melemahnya rupiah diam-diam memicu kenaikan sejumlah harga. Ujungnya, sejumlah pelanggan pun memilih mengurangi lauk mereka agar gaji mereka yang tidak naik-naik, sementara harga naik mencukupi kebutuhan mereka.
9: Sebenarnya kalau aku ngurangin lauk sih enggak, cuman jadi dengan kondisi ekonomi yang sekarang aku jadi lebih wise aja sih mikir mau makan apa dan lebih pilih-pilih gitu sih Kak sebenarnya. Jadi aku sebenarnya bukan mengurangi lauk tapi milih yang harganya lebih affordable tapi bisa dengan dapetin rasa kenyang yang sama gitu sih mungkin ya.
7: Tidak hanya mengurangi menu tapi jumlah pengunjung warteg juga menurun.
10: Misalnya kayak beras ini posisinya lagi stabil tapi stabilnya itu tinggi gitu. Yang sekarang itu yang jadi problemnya gini dari konsumen. Jadi konsumen itu perilakunya itu begini, misalnya yang biasanya seminggu 5 kali atau 4 kali itu jadi 3 kali.
7: Meski harga menu warteg relatif masih terjaga, tekanan ekonomi seperti kenaikan harga BBM non-subsidi hingga kenaikan barang lainnya membuat masyarakat semakin berhitung dalam membelanjakan uangnya. Nindya Yuwono, Maria Oktober, Jakarta.
3: Pusing dengan naiknya harga kuliner, berikut ini ada kudapan manis mochi. Selain manis, tekstur lembut kenyal nan legit, jadi salah satu ciri khas mochi.
4: Pastinya Anda penasaran seperti apa produksi mochi? Berikut liputannya dari Sukabumi.

Tepung ketan merupakan bahan baku utama pembuatan mochi.

0: Saya langsung mengambil beberapa dus bahan baku untuk diolah. Satu persatu tepung ketan dimasukkan ke dalam alat khusus.
1: Masukin aja ini.
0: Setelah itu tepung ketan dicampur air takaran tertentu sampai tercampur sempurna. Adonan diaduk mesin selama 20 menit. Dalam satu kali pengadukan memang hanya 10 kg. Namun dalam sehari, sekitar 100 kg adonan mochi dibuat untuk memenuhi permintaan pasar. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan mochi diaduk hingga kalis dan lembut. Agar hasil akhir teksturnya kenyal dan khas. Lanjut, pindahkan adonan ke dalam wadah khusus.
1: Dibulat-bulat ukurannya sekitar bebas.
0: Satu persatu adonan halis yang sudah dibentuk dimasukkan kuali air panas. Pengusuhan bertujuan agar adonan matang sempurna dan membentuk tekstur mochi kenyal serta lembut. Hati-hati ya, agar bentuk adonan tetap terjaga saat direbus. Proses perebusan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Bentuk adonan akan berubah saat air benar-benar mendidih. Kalau sudah kenyal, adonan sudah mulai matang secara merata. Setelah direbus selama sekitar 15 hingga 30 menit, adonan mochi yang sudah matang akan berubah. Warna adonan menjadi mengkilap dengan tekstur kenyal, angkat segera saat sudah matang. Hati-hati ya mengangkatnya, karena suhunya masih panas. Lanjut tiriskan. Adonan mochi kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan, dalam kondisi masih panas ya, agar teksturnya lebih halus dan elastis. Adonan masuk ke dalam tahap pencampuran di alat khusus. Tambahkan pasta makanan untuk memberikan aroma dan warna pada mochi. Kali ini kita akan memilih varian mocha, sehingga adonan berubah menjadi coklat muda dengan aroma khas kopi. Selagi menunggu adonan tercampur sempurna, berikutnya adalah membuat campuran gula untuk mochi. Gula dicampur air, lalu dimasak hingga meleleh dan menyatu. Setelah siap, larutan gula kemudian dipindahkan ke dalam ember khusus, lalu disatukan dengan adonan yang sebelumnya sudah digiling. Giling bersamaan agar rasa manis dapat tercampur merata. Sambil menunggu proses menggilingan selesai, saya menyiapkan loyang. Lebih dahulu taburi tepung tapioka yang sudah diolah agar aman dan layak konsumsi. Tepung tapioka bertujuan agar adonan mochi tidak menempel dan lebih mudah saat masuk tahap pembentukan berikutnya. Setelah penggilingan selesai, adonan mochi kemudian dituang ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Di atasnya, adonan kembali ditaburi tepung tapioka agar tidak lengket. Setelah ditaburi tepung tapioka, loyang-loyang kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam rak penyimpanan. Penataannya dilakukan dengan rapi sesuai aroma pasta yang digunakan agar tidak tertukar di tahap berikutnya. Ada beberapa susun loyang yang disiapkan dalam satu rak. Pada tahap ini, adonan didinginkan agar siap diberi isian. Setelah suhu adonan menurun dan mengering, mochi siap potong. Potong, memanjang, dan bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang hampir sama. Ini agar pemberian isian menjadi lebih mudah. Saya mencoba memotong, namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Adonan yang sudah dipotong kemudian pindah ke ruang lain untuk masuk tahap pengisian. Di sini banyak pekerja yang duduk berderet sesuai tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan adonan, memasukkan isian, hingga membentuk mochi agar rapi. Isian yang digunakan pun beragam, mulai dari kacang tanah hingga varian rasa lain yang jadi favorit pelanggan. Besek bambu jadi salah satu ciri khas mochi Sukabumi. Wadah tradisional ini terbuat dari anyaman bambu yang ringan namun cukup kuat. Selain memberikan kesan tradisional, penggunaan besek juga memberikan tampilan khas oleh-oleh Sukabumi. Mochi kemudian dikemas dengan besek bambu. Saya pun mencoba mengambil dan menyusun besek ke area pengemasan. Meski terlihat sederhana, proses penataannya tetap harus rapi agar mochi aman dan tidak berubah bentuk saat dibawa. Setelah lengkap, besek kemudian diikat menjadi satu dan disusun rapi agar lebih mudah dibawa. Saya pun mencoba mengangkut, tapi ternyata bobotnya sangat berat. Apalagi dalam satu hari, para pekerja harus memindahkan banyak paket mochi. Nah, ini butuh tidak hanya ketelatenan, tapi juga kekuatan fisik. Kondisi toko cukup ramai pelanggan. Saya pun ikut belajar melayani.

0: Udah coba tadi beberapa?
1: Udah, tadi tes keras udah coba beberapa.
0: Yang mana aja dicoba tadi?
1: Aku tadi coba yang kacang hijau.
0: Terus?
1: Tadi anakku coba yang tiramisu.
0: Oke, okay, kira-kira mau ngambil yang mana nih?
1: Aku udah beli yang paketan sih.
0: Oh gitu?
1: Itu bundel gitu.
0: Tapi rasanya gimana, Kak?
1: Enak-enak.
0: Enak ya?
1: Sebenernya udah terkenal enak sama lembut ya. Lembut.
2: Ada kali mau coba yang otentik.
3: Mochi yang dijual di toko ini memiliki 10 varian rasa. Ada kacang, coklat, keju, hingga matcha dan rasa lainnya.
2: Matchanya mungkin ada satu
3: rasa. Banyaknya pilihan ini jadi daya tarik tersendiri. Nah, tidak hanya sekedar menjual produk, saya pun harus memiliki kemampuan marketing yang baik. Di tengah-tengah berjualan, saya mau coba dulu ah. Sekalian istirahat.
0: Yang jelas, lembut banget dari setiap varian rasa yang kemudian dinikmati oleh saya tadi. Dari mulai mochi yang original termasuk juga yang inovasi. Yang seperti ini nih, Daifuku Mochi ini ya, campuran dari mochinya termasuk juga dari buah stroberinya. Wah, ini ngeblend banget, saya juga pengen coba lagi. Kita coba lagi ya. Dingin.
3: Mochi Sukabumi dijual mulai dari Rp50.000 tergantung jenis dan varian. Meski harganya beragam, minat pembeli tetap tinggi. Setelah berkeliling, saya pun kembali ikut melayani para pelanggan.
0: Udah semua, Kak? Oke. Waduh, ternyata ngelayanin tamu itu kalau misalnya lagi rame seperti ini ada tantangannya ya. Tapi seru banget tadi saya melayani beberapa customer yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan mochi-mochinya. Dan ternyata ini menjadi pengalaman yang berharga ya buat saya, dari mulai pembuatan sampai akhirnya melayani para konsumen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika Anda ingin memulai bisnis. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Sukabumi, Jawa Barat.
4: Belut cobek yang dimasak dadakan dari hasil tangkapan di sawah jadi destinasi kuliner bertema kampung halaman.
5: Informasinya saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
1: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
1: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha.
0: Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: kecelakaan maut di ruas tol Pekanbaru Dumai melibatkan mobil ambulans dengan truk trailer.
1: Kecelakaan juga melanda mobil SUV yang berisi ibu dan anak perempuannya yang terjun ke sungai di Surabaya.
2: Diduga sopir baru belajar menyetir dan panik saat hendak keluar area parkiran. Sebuah mobil SUV yang dikendarai seorang ibu bersama anak perempuannya terjun ke sungai Kalidami di Jalan Raya Menur, Surabaya Selasa siang. Sebelum masuk ke sungai, kendaraan sempat menabrak gerbang parkir dan pembatas jembatan. Beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri dan akhirnya mengalami shock serta luka lecet ringan. Proses evakuasi berlangsung dramatis akibat terkendala akses jalan yang sempit. Petugas harus mengerahkan derek jangkung untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Diduga tidak menyadari adanya kereta yang akan melintas, seorang pria tewas setelah tertemper kereta komuter lain di jalur Jakarta Nambo, kawasan Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin petang. Akibat kerasnya benturan, tubuh korban terpental hingga ratusan meter dari titik tabrakan. Saat ditemukan warga, jasad korban dalam kondisi mengenaskan di sekitar lintasan kereta api. Untuk keperluan identifikasi dan visum, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kalau Anda bosan dengan makanan modern, Anda bisa nih mencoba makanan tradisional. Di Sukabumi terdapat kuliner tradisional belut cobek yang diolah dalam keadaan segar.
1: Dan bergeser sedikit ke Subang, ada nasi tutuk oncom.

0: Guru Kabupaten Sukabumi, terdapat rumah makan yang memiliki menu andalan belut cobek. Proses pengolahan yang dilakukan secara dadakan membuat kualitas rasa belut tetap terjaga.
1: Gitu, jadi rasa belut cobek tersebut memang rasanya alami tanpa pengawet, kemudian gurih juga, dari rasa sambelnya juga citra rasanya luar biasa, memang segar, dadakan gitu ya sambelnya. Jadi memang kita jarang temui di restoran-restoran yang memang modern-modern di saat ini.
0: Pasokan belut didapat dari hasil tangkapan tradisional warga lokal dari sawah di sekitar desa.
2: Belut kita semua dapat dari warga sekitar. Mulai dari belut gorengnya yang besar di sini, kita dapat dari warga sekitar yang istilahnya tuh zaman dulu mungkin ngobor sama ngurek.
0: Selain mampu mengangkat potensi dan ekonomi warga, cita rasa otentik yang dihasilkan juga sukses menjadikan sebagai destinasi kuliner utama bagi masyarakat yang merindukan kampung halaman. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kawasan wisata selatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, wajib mencoba nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom atau yang lebih kenal dengan nasi TO merupakan nasi hangat yang dicampur dengan oncom berbumbu kencur dan rempah Sunda sehingga menghasilkan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Untuk menambah kelezatannya, nasi tutuk oncom dipadukan dengan tutut atau siput sawah yang dimasak dengan bumbu pedas khas Sunda.
3: Ini menunya enak banget, pas banget ini. Kemudian suasananya juga ini enak banget karena pemandangannya ini langsung ke nuansa alam. Ini enak banget, perlu coba.
0: Kenikmatan menyantap hidangan ini semakin terasa karena disajikan dengan latar pemandangan alam pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk.
4: Nah, di sini kita ada lesehan yang namanya di luar itu lebih terbuka juga di rooftop. Di rooftop bisa menunjukkan pemandangan gunung, bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu, bisa melihat The Castello, juga bisa melihat Villa Theater ya.
0: Hidangan khas Tanah Pasundan ini menjadi pilihan menu sarapan maupun makan siang yang cocok dinikmati di daerah bersuhu dingin seperti kawasan Ciater dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
5: Berbekal keterampilan turun-temurun, perajin di Purwakarta, Jawa Barat mampu menghasilkan karya bernilai seni tinggi.
6: Keramik lokal ini kini bahkan mempercantik hotel, restoran, hingga hunian.
7: Dari tangan dingin pengrajin ini, tanah liat bukan sekedar bahan baku. Ini bisa berubah menjadi karya seni dan menjadi sumber penghidupan. Keramik pleret juga telah menjadi bagian dari identitas Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selama puluhan tahun. Tidak hanya sebagai peralatan rumah tangga, kerabah pleret mampu menghasilkan karya sebagai dekorasi interior hingga produk bernilai seni tinggi yang diminati pasar mancanegara. Proses pembuatannya cukup sederhana namun diperlukan keahlian khusus. Berawal dari tanah yang sudah dihaluskan, dibentuk di atas meja putar, kemudian dikeringkan sekitar satu hari. Setelah kering, lanjut dengan pembakaran di dalam tungku tradisional. Tungku berdinding batu bata kemudian ditutup rapat dan mulai dibakar menggunakan kayu bakar. Pembakaran ini waktunya bisa 15 hingga 20 jam. Proses ini untuk memperkuat karya seni. Kemudian tahap akhir yaitu finishing, proses cat sesuai karakter dan permintaan. Menurut perajin, bahan baku, SDM dan bisnis gerabah sangat menjanjikan. Pada 2024 lalu, 10 kontainer berhasil diekspor ke Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat.
8: Keramik tradisional, keramik fungsi, sama keramik hias. Memang kalau Bapak dari dulu usahanya keramik hias. Keramik hias itu untuk interior, vas bunga, pajangan, dan lain-lain. Jadi memang fokus Bapak sejak dulu di keramik hias yang dibuat.
7: Di pasar domestik dan Asia, banyak yang memburu gerabah pleret untuk hiasan rumah karena adanya sentuhan modern yang juga menjadi daya tarik.
9: Sering juga sih. Jadi sekali-kali kalau ada bunga baru gitu, nyarinya ke sini, ke daerah pleret. Iya.
10: Kenapa masih memilih gerabah keramik?
9: Ya, satu modelnya bagus. Terus kedua-duanya ya kalau tidak jatuh ya berarti awet gitu.
7: Meski demikian, keramik di pleret Purwakarta ini juga ikut terkena dampak geopolitik global, di mana eksportir sudah satu tahun tidak melakukan

0: ekspor hingga omset diakui melayang miliaran rupiah. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup redaksi pagi hari ini.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Lianita Ruhyat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 10 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ekonom senior sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri Selasa sore bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah rumor pergantian Menteri Keuangan. Mantan Menristek Nadiem Makarim berharap bisa dibebaskan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Rekonstruksi kasus penganiayaan di daycare LA yang digelar Selasa pagi diwarnai luapan emosi orang tua korban.

0: Penertiban rumah yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, kembali berlanjut. Sejumlah warga yang masih bertahan menolak pengosongan dan meminta agar proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan dihormati.
1: Suasana tegang terjadi saat petugas gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan Kompleks Jandak RW 10 Lenteng Agung Jakarta Selatan Selasa pagi. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari pembongkaran pada April lalu. Kuasa hukum warga menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2: Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Kami tidak menggugat, kami tidak mengklaim tanah ini tanah klien kami, tidak. Kami hanya menggugat agar sekiranya mereka memberikan relokasi konsinyasi yang sesuai dengan manusiawi.
1: Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan, penertiban dilakukan untuk mendukung pengembangan Satuan Zeni Angkatan Darat. Menurut Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni AD, Kolonel Nur Alam Sucipto, sosialisasi kepada warga telah dilakukan sejak Juli 2024. Dari 125 kepala keluarga, TNI AD mengklaim 45 kepala keluarga telah mengosongkan lokasi setelah menerima sosialisasi dan pendampingan pemindahan.
3: Pada tanggal 9 Juli 2024, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kita akan melaksanakan peningkatan pengembangan satuan dari Kompi menjadi Densi Jandak. Dilaksanakan lagi kedua sosialisasi itu pada tanggal 29 Agustus 2024. Nah, sosialisasi ini memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada warga yang menempati asrama, akan dilaksanakan pengembangan satuan.

0: Penertiban di kawasan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Zahra Aliza, Jakarta Selatan.
1: Seorang bocah yang hendak memancing tewas akibat serangan kawanan anjing pemburu babi hutan. Insiden itu membuat ayah korban emosi kepada para pemburu dan meminta keadilan ditegakkan.
2: Ya Allah.
3: Celakaan, gudagudaku anjingan.
4: MAS, bocah laki-laki 9 tahun ini ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 Juni lalu. Kawanan anjing pemburu yang menyerang sang anak yang hendak memancing itu jadi pemicunya.
2: Ya Allah.
4: Hal ini membuat ayah dari korban emosi. Dari video yang viral di media sosial terlihat sang ayah melampiaskan amarahnya kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Sejumlah warga juga terlihat mengerumuni mobil pick-up dan mengaku membajak mobil pembawa anjing pemburu tersebut. Menurut salah satu warga, anak yang tewas tersebut baru pertama kali bermain di kawasan itu.
5: Memang si anak-anakan itu sering main di daerah sini gitu?
6: Baru pertama kali kemarin datang ke sini.
5: Terus kalau si pemburu tersebut sering juga gitu?
6: Kan udah lama, nggak ada lagi ya. Baru kemarin itu ada lagi.
4: Pada Senin, belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y diamankan petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Menurut polisi, bocah naas itu diduga diserang 4 ekor anjing pemburu.
7: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasanya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Nah, karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
8: Berarti anjingnya tidak dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak rilis?
7: Sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan.
4: Pemilik anjing pemburu yang dinilai lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
1: Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan di daycare LA Selasa pagi. Orang tua korban daycare LA mengungkapkan kemarahannya dengan memukul dan memaki para tersangka ketika dihadirkan.
9: Kemarahan orang tua korban tidak terbendung saat menyaksikan kedatangan 13 tersangka penganiayaan anak di daycare LA Yogyakarta Selasa siang. Isak tangis pecah menjadi caci maki. Bahkan beberapa orang nekat mencoba melayangkan tamparan ke arah para tersangka saat digiring keluar dari mobil tahanan. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi di bangunan daycare kawasan Sorosutan. Sebanyak 26 adegan diperagakan, mengungkap fakta memilukan. Para tersangka memperagakan proses mengikat bayi dan tindakan penelantaran yang diduga menjadi prosedur rutin di tempat ini. Rekonstruksi ini juga mengungkap adanya pembiaran yang dilakukan oleh kepala sekolah serta pemilik yayasan.
10: Awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Kasus ini juga kita lapis dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mana ancaman hukuman itu 10 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah.
9: Sementara itu, orang tua korban menanti proses rekonstruksi ini. Mereka mengaku penasaran dengan tampang tersangka dan perlakuan pada anak mereka.
11: Ya emosi sih ya. Nggak boleh ngapa-ngapain kita. Cuma boleh lihat dari luar aja. Gitu sih. Kemarin pas dengar kalau hari ini ada rekonstruksi, sebenarnya kita udah siap-siap, cuma kita juga harus jaga emosi ya, karena takutnya kita kena bumerangnya.

0: karena mereka lawyernya kan banyak nih gitu. Kita kan juga mikirin ada anak di rumah bla bla bla ya kan.
1: Keluarga korban berharap hukum ditegakkan maksimal dan seluruh pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, polisi telah menerima 125 laporan dari orang tua korban lainnya. Dalam waktu dekat, berkas perkara atas kasus ini bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
2: Ada-ada saja modus pencuri. Di Probolinggo, seorang pelaku curanmor terekam CCTV beraksi dengan penampilan bagai ninja. Sementara itu, seorang warga negara Iran jadi bulan-bulanan warga di Pasar Muntilan Magelang lantaran dituduh menjadi komplotan pencuri uang.

0: Mbak Ninja, seorang pencuri bersarung terekam kamera CCTV mengendap-endap masuk ke teras rumah warga di Desa Kandang Jatiwetan, Keraksaan, Senin malam. Sempat ragu dan berbalik arah, pelaku malah mencuri helm sebelum kembali menargetkan sepeda motor korban. Saat menuntun motor hasil curiannya, pelaku sempat terjatuh diduga akibat kunci ganda pada cakram yang terpasang di motor korban. Meski begitu, ia berhasil membawa kabur motor tersebut. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah tertidur pulas sehingga tidak mengetahui aksi pelaku. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. NNA, seorang pria warga negara Iran, jadi bulan-bulanan warga di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin siang, lantaran dituduh menjadi komplotan pencuri uang milik pedagang snack. Sedangkan dua rekan terduga pelaku lainnya, yakni DAS 58 tahun dan FA 37 tahun, yang juga merupakan warga negara Iran, berhasil kabur. Saat beraksi, para pelaku pura-pura mau beli mie instan, menukar uang dengan berbahasa asing, sehingga membuat pedagang kebingungan. Saat itulah salah satu pelaku dengan sigap menggasak uang korban. Korban pun spontan berteriak maling. Kedua pelaku langsung kabur, namun apes, NNA berhasil ditangkap warga. Guna kepentingan penyelidikan, NNA digelandang ke kantor imigrasi Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Morat maritnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah mulai dirasakan hingga ke pintu-pintu warung Tegal alias warteg. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ekonom senior sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Thatib Basri Selasa sore merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Thatib tak menjawab gamblang soal agenda yang akan dibahas antara dirinya dengan Presiden Prabowo. Thatib Basri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan tiba. Thatib tak menjawab soal agenda pertemuan hari ini dan menyerahkan media untuk menanyakannya langsung kepada Luhut Binsar Panjaitan. Ia hanya mengungkap bahwa pertemuannya hari ini dengan Presiden juga bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
1: Tanya Pak Luhut, tanya Pak Luhut.
2: Kan Bapak juga dimanggil, penyotor itu juga.
1: Tuh, ada Pak Khatib, saya tuh ada.
2: Boleh berbagi dong, ini pembahasannya apa? Iya,
1: saya masuk Pak Khatib.
0: Dan usai bertemu Presiden Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan anggota Dewan Ekonomi Nasional Thatib Basri enggan menanggapi rumor terkait masuknya nama keduanya dalam bursa nama pergantian jabatan Menteri Keuangan yang saat ini tengah santer di masyarakat.
3: Kan kata situ.
4: Kenapa?
2: Kalau ditunjuk Bapak siap enggak?
3: Ya, sekarang masih jadi main case.
5: Sosial jadi main case.
6: Sedikit penegasan aja Pak. Bapak beneran
2: ditawarin, Pak?
6: Beneran ditawaran, Pak.
5: Tawaran tadi Pak soal main juga. Izin, Pak.
7: Enggak ada masa. Ini kita bahas mengenai ekonomi kok.
5: Satu forum dengan Pak Menkes Pak tadi, Pak.
7: Pak Menkes?
5: Pak BGS yang tadi ke istana gitu. Forumnya satu, rapatnya satu forum atau bagaimana Pak tadi, Pak?
7: Enggak.
5: Beda forum berarti Pak?
7: Iya. Tadi sama Den.
5: Tadi sempat ketemu.
7: Oke,
5: Pak. Sama Pak Menkes.
7: Makasih ya.
0: Dampak rupiah melemah terus dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dari melemahnya rupiah berlanjut pada kenaikan bahan baku impor hingga berujung pada sejumlah kenaikan harga. Morat maritnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah pun mulai dirasakan hingga ke pintu-pintu warung Tegal alias warteg.
8: Sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, kalau saya bisa cari warteg yang sini yang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, karena lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi, betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali. Mungkin Anda yang beres pesan 20.000.
9: Enggak Pak, kalau dari asosiasi warteg.
10: Itulah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya saat merespon pertanyaan wartawan soal daya beli masyarakat mulai melemah. Terlihat dari menurunnya jumlah pembelian di warung Tegal alias warteg. Pernyataan Menkeu Purbaya dilontarkan saat melakukan konferensi pers APBN kita pada Jumat 5 Juni lalu. Saat itu Purbaya yakin kondisi daya beli masyarakat masih terjaga dan menyebut penurunan penjualan warteg tidak mewakili seluruh daya beli yang ada. Tim liputan CNN Indonesia pun mencari tahu soal daya beli masyarakat saat ini dengan menyambangi sejumlah pintu-pintu warung Tegal alias warteg. Warung Tegal alias warteg kerap dikenal sebagai warung makan kelas menengah bawah. Karena di warteg Anda bisa memilih menu tidak hanya sesuai selera, namun juga sesuai dengan kocek Anda. Jika uang Anda pas-pasan, di warung Tegal Anda bisa memesan warteg dengan menu seadanya.
11: Nah ini saya lagi pesan sayurnya satu, lauknya satu. Sebenarnya kalau di porsi cukup ya, tapi biasanya sebagian besar pelanggan warteg itu pesan makanannya itu 2-3 lauk. Tapi lagi-lagi karena ekonomi lagi nggak stabil, beberapa pelanggan memilih selamatin kantong dulu dan yang penting kenyang deh.
10: Namun di saat kondisi ekonomi saat ini atau biasa dikenal dengan kalimat indis ekonomi, melemahnya rupiah diam-diam memicu kenaikan sejumlah harga. Ujungnya, sejumlah pelanggan pun memilih mengurangi lauk mereka agar gaji mereka yang tidak naik-naik, sementara harga naik mencukupi kebutuhan mereka.
12: Kayak biasa ya sih kalau gue. Karena ya kayaknya nguranginnya cuma 1.000-2.000 gitu ya. Kayak gitu, jadi berasa sih memang agak lebih mahal dibandingin biasanya, tapi yang namanya buat makan ya udah.
10: Bagi pelanggan lain, penyesuaian dilakukan tidak hanya dengan mengurangi porsi makan, melainkan dengan lebih selektif memilih menu yang sesuai kemampuan. Jika sebelumnya pemilihan lauk dilakukan tanpa banyak pertimbangan, kini faktor harga menjadi salah satu hal yang diperhitungkan sebelum memesan makanan.
4: Sebenarnya kalau aku ngurangin lauk sih enggak, cuman jadi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, aku jadi lebih wise aja sih mikir mau makan apa dan lebih pilih-pilih gitu sih Kak sebenarnya. Jadi aku sebenarnya bukan mengurangi lauk, tapi milih yang harganya lebih affordable, tapi bisa dengan dapetin rasa kenyang yang sama gitu sih mungkin ya.
10: Sementara itu, pemilik warteg bernama Sobirin mengakui, meski tidak melakukan kenaikan harga menu makanan, namun mereka merasakan pada hasil penjualan yang menurun. Tidak hanya mengurangi menu, tapi jumlah pengunjung warteg miliknya juga menurun. Jika sebelumnya seorang pelanggan datang 4 hingga 5 kali dalam sepekan, kini sebagian hanya datang 2 hingga 3 kali saja.
13: Misalnya kayak beras, ini posisinya lagi stabil, tapi stabilnya itu tinggi gitu. Yang sekarang itu yang jadi problemnya gini, dari konsumen, jadi konsumen itu perilakunya itu begini, misalnya yang biasanya seminggu 5 kali atau 4 kali itu jadi 3 kali.
10: Meski harga menu warteg relatif masih terjaga, tekanan ekonomi seperti kenaikan harga BBM non-subsidi hingga kenaikan barang lainnya membuat masyarakat semakin berhitung dalam membelanjakan uangnya. Masyarakat pun berharap kondisi ekonomi khususnya rupiah kembali membaik dan daya beli masyarakat bisa kembali pulih. Nindya Yuwono, Maria Oktober, Jakarta.
0: Dan tidak hanya harga bahan pokok, warga Jakarta juga harus siap-siap menghadapi kenaikan yang lain, yaitu kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Dan salah satu rute yang mengalami kenaikan tarif adalah rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Rencana ini pun menuai beragam tanggapan para penggunanya.
14: Lalu rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan. Kira-kira tanggapannya seperti apa?
15: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang tiap hari ya merasa keberatan aja sih Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
16: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tugas sekarang ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, dolar pun naik. Ya keberatan sih.
17: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
18: Soalnya kalau mau dikompar sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaikan sampai 10.000 seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
19: Sebenarnya 3.500 saja sudah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
14: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000 Mas masih oke-oke aja?
19: Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
17: Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

0: Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai 400 miliar rupiah per tahun dengan nilai subsidi real sekitar 12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
1: Madinah menjadi semacam oase bagi jemaah haji yang telah berjuang memenuhi rukun wajib haji. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: usai teror pocong, kini warga Kecamatan Karangawen Demak, Jawa Tengah kembali diresahkan dengan aksi pembakaran rumah misterius. Hasil penyelidikan, aksi pembakaran oleh orang tak dikenal ini terjadi di dua lokasi, yakni Desa Tlogorejo dan Desa Rejosari.
1: Aksi teror pembakaran rumah milik Sudarko, seorang pensiunan ASN di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, terekam kamera pengawas. Pelaku yang mengenakan penutup wajah terlihat menyiramkan cairan mudah terbakar ke teras rumah sebelum menyulutnya dengan korek api. Beruntung, aksi ini diketahui pengendara motor yang melintas hingga api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke dalam bangunan.
2: Ada rame-rame gitu, terus keluar, sini asap sudah penuh, terus bapaknya itu bilang gini, ada orang, maling, kan pernah kejadian ada kreak itu kesini, masuk ke duduk-duduk sini, jadi bapak ini seperti trauma.
1: Pemilik rumah mengaku ketakutan karena tidak mengetahui motif di balik aksi teror tersebut. Fakta dari penyelidikan polisi, aksi serupa terjadi juga menyasar kediaman mantan Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Demak. Pihak berwajib mensinyalir rentetan teror ini dilakukan oleh aktor yang sama.

0: dengan pola yang terencana.
1: Dari laporan yang kita terima itu terdapat dua lokasi, yang satu ya, yang tapi di dalam satu kecamatan berbeda desa. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian olah TKP, dan sementara ini sudah dilaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik. Kita akan masih menunggu hasil.
0: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Warga diimbau untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan guna mencegah munculnya aksi susulan yang meresahkan. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
2: Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berharap bisa dibebaskan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem meminta majelis hakim mampu menilai dan memutuskan perkaranya berdasarkan fakta persidangan. Hal itu diungkap Nadiem saat jeda sidang lanjutan dengan agenda replik jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa siang. Nadiem meminta majelis hakim tipikor mampu menilai dan memutuskan perkaranya berdasarkan fakta persidangan dan hati nurani mereka. Selain menyebut perkara yang menjerat dirinya tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ia juga meyakini jika dirinya tidak melihat adanya mekanisme yang membuat dirinya dapat dinyatakan bersalah dalam perkara itu. Sebelumnya Nadiem dituntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 5,6 triliun rupiah.
3: Saya harapannya tentunya keputusan yang berdasarkan fakta persidangan, dan fakta persidangan ini jelas tidak ada unsur korupsi sama sekali terbukti, sehingga ya saya harap bebas murni. Itu harapan terbesar saya bahwa hakim mengikuti hati nuraninya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji, yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Rauda Eksati Utama Asrul Aziz Tabah. Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak dari Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktur dan NRA Group. KPK menyebut terdapat pengaturan dengan pemberian sejumlah uang terhadap penyelenggara negara. Ismail Adam memberikan uang $30.000 kepada Gus Alex untuk pengaturan kuota khusus tambahan. Ismail Adam juga menyebut memberikan $5.000 dan $16.000 Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif.
4: Tim penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus dan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenag. Tersangka ISN dan ASN bersama-sama dengan FAN selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus.
2: Fenomena embun upas atau yang kerap disebut bunga es Bromo kembali menyelimuti kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, momen seorang pemotor menabrak satu keluarga pemulung terekam CCTV. Selengkapnya dalam kilas peristiwa.
5: Sebuah kecelakaan lalu lintas menimpa satu keluarga pemulung di wilayah Kapandewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan beriringan ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang hingga terpental. Diduga pengendara motor ini kurang konsentrasi saat berkendara sehingga terlambat melihat keberadaan korban yang sedang berjalan. Akibat insiden ini, korban menderita luka serius dan dirawat di rumah sakit setempat. Seorang sopir dan pemilik truk pengangkut batubara harus menjalani proses hukum karena diduga mengangkut 25 ton batubara tanpa izin usaha pertambangan atau IUP pada Agustus 2025. Kedua terdakwa sebelumnya diringkus anggota Polda Metro Jaya di kawasan Jati Uwung, Kota Tangerang. Selasa malam dalam sidang dakwaan yang